0: банк.
1: В прошлом году свыше 12% плюс.
0: По датагу лалу фолиум продаганга найк до облас парсен.
1: Работает совместная комиссия в этой плане.
0: Комиссия Барсама Русия, Индонезия, Дибиданг экономи, Пардаганган, Дан, Кардясама Текнис, Трусбе Кардя.
1: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
0: Камима Мархатикан, Памбагунан, Кардясама Билатерал, Дибиданг Партаниан, Памбагунан Капал, технологии Диджитал, Дан Энергии, Хусусня Энергии Нуклир.
1: Нами подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.
0: Камитала Китателах Мананда Тангани, Праджанджиан, Прадаганган Бебас, Антара Республика Индонезия, Дан Уни Экономия Евразия.
2: Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Forum Eastern Economic Forum ke-11 2026 di Vladivostok semakin memperkuat Indonesia untuk memperluas kerjasama industri, investasi, perdagangan dengan Rusia. Ini membuat posisi Indonesia menjadi semakin strategis sebagai penghubung antara Asia Pasifik dan Euroasia. Dari Vladivostok, Andika Marianto, Rusia.
3: Jakarta membuktikan menjadi salah satu pusat industri kopi Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta serius untuk mendorong ibu kota menjadi hub perkopian Indonesia.
4: Dalam pembukaan Indonesia Coffee Expo 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sebagai kota global, Jakarta dinilai memiliki ruang yang besar untuk memperkuat ekosistem kreatif, bisnis, dan pertemuan antar pelaku industri. Pramono menilai perubahan cara masyarakat menikmati kopi juga telah berubah. Kopi selain dinikmati di rumah atau kedai, telah menjadi bagian dari aktivitas komunitas dan gaya hidup warga Jakarta. Dengan potensi produk kopi yang beragam dan ekosistem industri yang terus berkembang, Jakarta ditargetkan mampu menjadi titik temu utama bagi pelaku industri kopi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing kopi Nusantara di pasar global.
5: Apakah itu Gayo, Luwak, Toraja, Flores, Bajawa, Kintamani, Mandailing, dan berbagai kopi yang lainnya. Karena kita ini sangat-sangat beragam, sangat colorful, sehingga acara-acara seperti ini dengan tenan yang lebih dari 120 tadi, saya yakin ini akan membuat terutama Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Sekali lagi Pak Daryanto, Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Dan kalau itu direncanakan secara bagus dan serius, saya yakin ini pasti bisa dilakukan.
4: Melanjutkan suksesi World of Coffee Jakarta 2025, Indonesia Coffee Expo 2026 di Jakarta menjadi ruang pertemuan bagi seluruh ekosistem industri kopi Indonesia. Mulai dari petani, roaster, barista, pemilik coffee shop, distributor, supplier, pelaku UMKM, investor, hingga para penikmat kopi untuk mendorong kolaborasi dan membuka peluang bisnis.
6: Bagi kami, World of Coffee is not the end, is the beginning. Makanya melalui Indonesia Coffee Expo, kita ingin melanjutkan momentum tersebut dan membangun sebuah platform milik Indonesia yang mempertemukan semua ekosistem kopi. Dari petani, barista, prosesor, entrepreneurs, dan lain-lain, hingga buyer dan pasar internasional untuk datang ke Jakarta.
7: Saya berharap Jakarta dapat berkembang menjadi salah satu coffee capitals of the world.
4: Dengan partisipasi 120 brand yang didominasi specialty coffee, pameran kopi ini menargetkan lebih dari 10.000 pengunjung selama 3 hari penyelenggaraan, dan potensi transaksi mencapai 4 miliar rupiah. Desi Aritonang, Dwi Ari Prastantyo, Jakarta.
3: Transmart tidak berhenti menghadirkan promo bagi para pelanggannya. Menggandeng Giga Selmet dan Pacific Bike, Transmart menghadirkan beragam promo khusus hingga menggandeng penyanyi kondang Roy Jeconia.
8: Transmart kembali menghadirkan promo menarik bagi pelanggan. Memasuki September, Transmart berkolaborasi dengan Gigas Helmet dan Pacific Bike, menghadirkan sejumlah program khusus. Salah satunya gratis helm Gigas untuk setiap pembelian sepeda listrik dan motor listrik di Transmart. Pelanggan juga bisa memanfaatkan program tukar tambah helm lama dengan helm Gigas baru dengan harga helm lama dihargai mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Tidak hanya itu, Gigas juga menghadirkan helm edisi khusus hasil kolaborasi dengan musisi Roy Cekonaya. Helm ini diproduksi terbatas hanya 300 unit dan khusus tersedia di Transmart.
9: Ini dengan adanya kolaborasi ini, kita istilahnya itu memperluas market. Kemudian kita juga dengan semacam itu, artinya kebutuhan masyarakat terakomodir semuanya. Kan mungkin selama ini hanya satu segmen saja, tetapi segmen kita akan luas.
10: Dari Gigas sendiri kan sudah kerjasama sama Transmart. Nah, kerjasama dengan Transmart, kemudian kebetulan saya juga kenal baik juga dengan Pasifik. Nah, kita ngobrol di situ, kemudian kebetulan kemarin saya ada acara juga, kita ada acara juga di Jogja. Jadi sekalian saya kontak Transmart, yuk kita bikin Gigas pengen kunjungan, tapi selain barengan dengan Om Roy Cekonaya.
7: Ya, jadi di kampanye ini kita kerjasama dengan Transmart dan Gigas ini, kita memberikan harga promo yang sangat menarik, Pak. Karena di saat ini untuk di modern market itu Transmart ini untuk kategori sepeda itu yang paling lengkap.
8: Desainnya terinspirasi dari album The Sun karya Jacko Fox, proyek musik Roy Cekonaya. Setiap helm dibuat terbatas dan dinomori sehingga menjadi item khusus bagi para penggemar. Kehadiran Roy Cekonaya di Transmart Maguwo Harjo dan Transmart Plaza Ambarukmo pada Jumat sore disambut antusias para penggemar. Roy melayani permintaan tanda tangan di helm Gigas sekaligus membawakan sejumlah lagu-lagu hitsnya.
11: Awal aku kolaborasi sama Gigas tuh itu sesuatu yang menarik karena aku nggak mau langsung, aku pengen apa punya helm yang SNI, terus yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketemu Gigas, mereka bisa menunjukkan SNI-nya, aku ke pabriknya, mereka produksi sendiri, dan yang menarik itu SNI-nya Gigas itu tunggal.
8: Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Transmart memperluas ekosistem bisnis. Tidak hanya retail, Transmart juga terus mengembangkan kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari F&B, hiburan, hingga beragam tenan dan merek untuk memberikan lebih banyak pilihan dan pengalaman bagi konsumen. Bambang Cati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
3: Harga pangan termasuk cabai merah dan daging ayam melonjak tajam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
1: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
0: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Sebulan ini, masyarakat dibuat heboh dengan dianggap mampu berdasarkan desil. Di Jakarta, seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo dianggap mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7. Sebelumnya di Probolinggo, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10.
6: Inilah keseharian Sukaisih, perempuan berusia 60 tahun warga Sawah Besar, Jakarta Pusat, yakni menjual es mambo. Meski nafkah hidup Sukaisih hanya menjual es mambo, namun dirinya kaget. Usai hasil sensus menyatakan dirinya mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7 atau menengah ke atas. Akibatnya Sukaisih tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan harus bertahan hidup dari penghasilan Rp50.000 per hari.
7: Gak punya apa-apa, bilang. Gak punya motor, gak punya apa kok. Bisa sepedanya saya gak punya, bilang. Ya udahlah, saya begitu gak dapet, ya udah. Tapi kan gak pusing lah, gitu.
8: Kalau nanti desil ibu bisa berubah?
7: Oh, ibu alhamdulillah.
8: Dapat bantuan gimana?
7: Alhamdulillah, itu dapat. Karena saya hidup sendiri, apa sama cucu, ya udah.
6: Hal serupa juga dialami Indri Diak, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun, asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diak dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
9: Ibu sebelumnya dapat kan?
7: Dapat.
9: Sebelum desil berapa ibu?
7: 2.
9: Dapat.
7: Dapat.
9: Kalau sudah naik ini?
7: Nggak dapat.
9: Seharusnya cair kapan?
7: Apa?
9: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
7: Seharusnya sudah cair.
9: Belum.
7: Sekarang belum.
6: Merespon soal anomali desil, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Saat ini, Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Data desil ke depan akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran hingga program Keluarga Harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Pandeglang, Banten, sejumlah emak-emak mengamuk karena merasa tertipu investasi menabung emas.
10: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ironinya, meski ruko telah tutup, masih ada sejumlah orang yang datang ke lokasi karena ingin melamar kerja. Usai viral, polisi sektor Pasar Minggu langsung menyelidiki kasus ini. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga, namun meminta waktu. Meski dijanjikan uang akan dikembalikan, puluhan warga yang menjadi korban penipuan menegaskan akan membawa ke ranah hukum jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cabai rawit merah kian pedas melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara daging ayam juga terus naik hampir Rp50.000 per kilogramnya.
11: Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat pagi, salah satu bahan pokok yang harganya melonjak naik adalah cabai rawit merah.
12: Sekarang harganya lagi Rp75.000.
13: Udah berapa hari tuh?
12: Udah 3 hari.
13: Sebelumnya berapa?
12: Sebelumnya 50, 55, tapi nggak pasti. Tergantung belanjanya. Setiap hari harganya nggak sama. Cabai merah yang lain biasanya 35, ini sekarang jadi 40.000.
13: Kalau cabai rawit hijau nih? Sama nggak
12: harganya? Harganya tetap 40.000, 45, nggak pasti. Tapi nggak sama setiap harinya.
11: Di daerah lain harganya jauh lebih tinggi. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan yang dikelola Bank Indonesia, di Sulawesi Tenggara, cabai rawit merah dijual hingga Rp83.000 per kilogram.
14: Selain cabai rawit merah, harga daging ayam juga tergolong masih tinggi, bahkan jauh melampaui HAP atau harga acuan penjualan yang sebelumnya dipatok seharga Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini, harga daging ayam dijual seharga Rp48.000 per kilogramnya.
15: Kalau filet tuh sekarang lagi 58. Kalau yang per ekor kayak per kilo kayak paha itu 48.
13: 48.000. Artinya udah 8.000 lebih tinggi daripada harga acuan ya.
15: Iya.
13: Itu dari kapan tuh, Bang?
15: Dari sebulan yang lalu.
13: Ada keluhan enggak dari pembeli ini, Bang?
15: Ada sih, pembeli keluhannya itu mahalan.
13: Katanya kenapa nih, Bang, penyebabnya, Bang, bisa tinggi
15: faktor
13: banget?
15: MBG biasa.
13: Oh, permintaannya tinggi.
15: Iya, iya. Soalnya kan kalau faktor MBG kan supplier partai yang besar tuh masuknya ke MBG.
11: Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI melalui siaran pers menyebut kenaikan harga daging ayam juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi termasuk harga pakan yang cukup tinggi. Harga daging ayam dan sejumlah bahan pokok lainnya yang semakin mahal dikeluhkan konsumen.
16: Sekilo.
13: Kenapa cuma beli sekilo?
16: Nggak ada duitnya lagi.
13: Emang harganya lagi tinggi
16: apa? Mahal, iya lah tinggi. Naik semua.
13: Berapa tadi beli sekilo, Bu?
16: 15 yang pala. Apaan saya kalau bisa ya lebih itu dah apa murah gitu kayak dulu lagi apa standar.
11: Sementara itu harga telur ayam saat ini berada di angka Rp26.500 per kilogram atau naik Rp1.000 dibanding akhir Agustus lalu. Sedangkan beras bulog atau SPHP dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram. Sementara beras kualitas medium dipatok mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium berkisar di angka Rp16.500 sampai Rp17.650 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari HET untuk zona 1 di wilayah Jawa yang seharusnya hanya Rp14.900 per kilogramnya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
5: Orang pria di New York berhasil selamat dari sambaran petir. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan

0: Informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Detik-detik seorang pria tersambar petir di Staten Island, New York, terekam kamera. Meski sempat terjatuh, ia masih sadar dan berhasil mencari pertolongan ke rumah warga.
1: Seorang pria tersambar petir saat berjalan menuju mobilnya pada Kamis sore. Detik-detik mengerikan ini terekam kamera bel pintu rumah warga di Staten Island, New York. Dalam rekaman, Thomas Fahmi terlihat berjalan sambil memegang payung ketika kilat merah yang disertai suara keras menyambar dan membuatnya terjatuh ke tanah. Setelah mengumpulkan kekuatan, Thomas berjalan menuju rumah warga terdekat untuk meminta pertolongan.
2: Sure, yes, please come, come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
3: Oh my God. Oh my God, I'm sorry. I'm sorry.
2: Were you hit or
3: yes.
2: He was hit by lightning?
1: Thomas mengaku tidak kehilangan kesadaran namun merasakan sensasi kesemutan, nyeri hingga rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Setelah dokter memastikan tidak ada luka bakar, Thomas diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kepolisian di New Hampshire, Amerika Serikat tengah memburu seekor hewan liar yang diduga menyerang sejumlah warga. Salah satu serangannya terekam kamera pengawas. Seorang pria yang berada di dekat truk tiba-tiba diserang hewan tersebut. Pria itu berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka gores. Otoritas menyebut hewan yang menyerang diduga seekor fisher, mamalia yang masih berkerabat dengan berang-berang. Sejauh ini, 3 serangan dilaporkan terjadi di taman yang sama. Hingga kini, hewan tersebut belum berhasil ditemukan. Otoritas pun mengimbau warga untuk segera mendatangi rumah sakit jika tergores atau digigit hewan liar.
0: Badai dahsyat disertai hujan lebat dan hujan es melanda wilayah Toronto dan sekitarnya pada Rabu waktu setempat. Sejumlah ruas jalan utama terendam banjir parah, melumpuhkan transportasi publik, serta memadamkan aliran listrik bagi puluhan ribu warga.
4: Inilah detik-detik saat badai petir hebat menerjang kawasan Toronto, Kanada. Rekaman amatir yang diverifikasi Reuters menunjukkan terjangan hujan es lebat serta angin kencang menghantam kendaraan di jalan. Air bah dengan cepat merendam sejumlah ruas jalan hingga menutupi separuh badan bus kota. Pihak berwenang setempat mengkonfirmasi terjangan cuaca ekstrim ini tak hanya memicu banjir, tetapi juga merusak sejumlah bangunan dan pohon-pohon di berbagai titik wilayah Greater Toronto Area. Dampak dari badai ini dirasakan secara meluas oleh warga. Puing-puing sisa terjangan badai nampak berserakan di jalanan kota, memaksa sejumlah warga nekat berjalan kaki menerobos genangan air yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan media lokal CBC, puncak badai sempat melumpuhkan pasokan listrik hingga menyebabkan sekitar 65.000 pelanggan mengalami pemadaman total. Intensitas badai yang sangat tinggi memaksa layanan darurat bekerja ekstra keras. Dinas Pemadam Kebakaran Toronto mencatat sedikitnya 1.500 panggilan darurat masuk dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Sebagian besar meminta evakuasi akibat kendaraan yang terjebak banjir dan kerusakan bangunan.
0: Banjir bandang yang menerjang Nepal memicu duka mendalam bagi warga. Hingga kini korban tewas telah mencapai 1.200 jiwa dan 4.200 lainnya masih dinyatakan hilang. Warga pun melakukan berbagai cara untuk mencari korban, mulai dari upacara ritual hingga menempelkan foto kerabat dan korban hilang di dinding. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Bini Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Suasana haru mewarnai ritual kremasi boneka jerami di Kathmandu, Nepal. Ritual ini dilakukan oleh keluarga Sabinti Malsina, pemuda 21 tahun yang hilang terseret arus banjir bandang. Karena jasad Sabinti Malsina tak kunjung ditemukan, keluarga memutuskan menggunakan boneka jerami yang dibungkus bendera Nepal untuk kremasi sebagai simbol penghormatan terakhir dan menjalankan ritual keagamaan Hindu. Sementara di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuwan, sebuah dinding kini dipenuhi ratusan foto korban banjir. Sebagian adalah foto korban hilang yang ditempel keluarga, sementara lainnya foto dari korban yang belum teridentifikasi. Keluarga korban masih terus berdatangan dengan harapan bisa menemukan keterangan tentang nasib keluarganya.
5: चिन्तित छौँ, हामी सबैजना चिन्तित छौँ। आशा त मरिसकेको छ, आशा छैन, जीवित पाउने आशा त छैन हामीले। अब हामीले चाहिँ डेड बडीहरू पाइन्छ कि तैपनि आफ्नो संस्कार अनुसार चाहिँ अन्त्येष्टि गर्नको लागि डेड बडी पाइन्छ कि भन्ने छ आशा। जीवित आशा त छैन, तर लासहरू पनि भए पनि पाइन्छ कि भन्ने आशा छ, त्यसैको लागि आएको छ।
1: Di Rumah Sakit Kepolisian Nepal, proses pengambilan sampel DNA menjadi harapan terakhir keluarga korban. Warga antri dengan sabar untuk memberikan sampel guna mengidentifikasi jasad korban banjir yang ditemukan petugas evakuasi. Setelah dievakuasi oleh helikopter militer dan menjalani perawatan medis, Dan Bahadur Tamang, pria berusia 32 tahun yang bekerja di proyek PLTA Trisuli, kini dapat bernafas lega saat kembali ke rumahnya di Provinsi Bagmati, Nepal. Kedua kakinya penuh luka akibat perjuangan menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang terowongan tempatnya bekerja. Ia mengaku hanya bisa pasrah dan berpegangan pada puing-puing bangunan agar tidak tenggelam saat air deras masuk ke dalam terowongan.
6: पाइप भेट्दा पाइप माथि चढ्ने भयो, ड्रम भेट्दा ड्रम माथि नै चढ्ने भयो। सकेसम्म मेरो टाउको मात्रै निकाल्ने कोसिस गरेँ मैले, ज्यानको खासै हुने राखेन, अनि म मर्छ होला नै जस्तो लाग्छ।
1: Meski kini sudah dinyatakan sehat, namun trauma masih membayangi mereka. Sang istri sempat sakit karena tidak mau makan selama 4 hari sebelum memastikan suaminya selamat.

0: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan Sun Horeg terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sun Horeg. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran Sun Horeg. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick-up yang mengaku tumpukan Sun Horeg menyenggol bangunan pos Kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi Puji. Empat orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan Sun Horeg juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade Sun Horeg berlangsung. Sejumlah insiden ini membuat Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap kegiatan Sun Horeg yang melanggar aturan. Selain itu, MUI Jawa Timur bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga mendorong pemerintah provinsi untuk melarang kegiatan Sun Horeg.
1: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya Sun Horeg sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa tokoh untuk melaksanakan atau menggalang petisi bubarkan dan larang Sun Horeg secara permanen.
0: MUI Jawa Timur pada 2025 lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap Sun Horeg dengan intensitas suara 100 hingga 135 desibel. Sementara itu, mengutip dari laman Kominfo Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur akan melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan dan Forkopimda menyusul terjadinya 3 kematian yang dikaitkan dengan kegiatan Sun Horeg. Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur penggunaan Sun Horeg. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, good morning. Akhir pekan lagi deh ya. Betul. Jadi waktunya jalan-jalan gak sih?
3: Jalan-jalan, makan-makan, apalagi ini awal bulan ya.
2: Iya, jangan lupa olahraga ya. Betul. Biar tetap sehat dan juga semangat. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa. Bersama saya, Freddy Cahya.
3: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Sementara itu, pemirsa, di Pandeglang, Banten, sejumlah emak-emak mengaku atau mengamuk karena merasa tertipu investasi menabung emas.
2: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang ditutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, menyatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ironisnya, meski ruko telah tutup, masih ada sejumlah orang yang datang ke lokasi karena ingin melamar kerja. Usai viral, polisi sektor Pasar Minggu langsung menyelidiki kasus ini. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung sedikit demi sedikit untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga namun meminta waktu. Meski dijanjikan uang akan dikembalikan, puluhan warga yang menjadi korban penipuan menegaskan akan membawanya ke ranah hukum jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Jika pemilik toko emas tidak memenuhi janjinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ya, sebulan ini masyarakat dibuat heboh dengan status dianggap mampu berdasarkan desil. Di Jakarta, seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo dianggap mampu dan masuk ke dalam kelompok desil 7.
1: Ya, sebelumnya di Probolinggo, Jawa Timur, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10. Dan merespons anomali desil, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan verifikasi data desil terbaru yang telah masuk.
2: Inilah keseharian Sukaisih, perempuan berusia 60 tahun warga Sawah Besar, Jakarta Pusat, yakni menjual es mambo. Meski nafkah hidup Sukaisih hanya menjual es mambo, namun dirinya kaget. Usai hasil sensus menyatakan dirinya mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7 atau menengah ke atas. Akibatnya Sukaisih tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan harus bertahan hidup dari penghasilan Rp50.000 per hari.
4: Gak punya apa-apa bilang, gak punya motor, gak punya apa kok, bisa sepeda saya gak punya bilang. Ya udahlah, saya begitu gak dapet ya udah, tapi kan gak pusing lah gitu.
5: Kalau nanti desil ibu bisa berubah?
4: Oh, alhamdulillah.
5: Dapat bantuan gimana?
4: Alhamdulillah itu dapat. Karena saya hidup sendiri, apa sama cucu ya udah.
2: Hal serupa juga dialami Indri Diak, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun, asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diak dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10.

0: melakukan validasi dan verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Data desil ke depan akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran, hingga program Keluarga Harapan. Gus Ipul juga menyebut digitalisasi bansos akan diterapkan pada 2027 untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang lebih tepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang.
2: Ya, selain menggunakan tangga darurat, proses evakuasi juga dilakukan dengan tangga hidrolik tinggi untuk menjangkau penghuni yang berada di lantai paling atas.
3: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal keluar dari area lantai atas apartemen pavilion Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Tebalnya kepulan asap dan titik api yang berasal dari lantai atas membuat para penghuni panik hingga harus menunggu proses evakuasi oleh petugas. Menggunakan dua unit Bronto Skylift, satu persatu penghuni termasuk di antaranya bayi hingga hewan peliharaan dievakuasi petugas dari lantai atas menuju halaman apartemen. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kepulan asap tebal membuat sejumlah penghuni kesulitan untuk turun menyelamatkan diri. Menurut salah seorang penghuni, peristiwa diawali dari listrik padam hingga muncul bau hangus dari lantai 5 dan 6.
4: Ini nggak tahu nyambung apa enggak, tapi tadi pagi sekitar jam 9:30 itu ada sempat mati lampu dua kali. Udah gitu sekitar jam 11-an mulai tercium bau hangus dan orang mulai teriak-teriak. Tapi nggak ada asap, nggak ada apa di lantai saya. Pas saya keluar itu udah kelihatan ada asap, langsung turun ke bawah. Liftnya udah nggak bisa dipakai.
5: Jadi berarti ada di lantai?
4: Saya ada di lantai 8. Ya, kebakarannya lantai 6 dan 5.
3: Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Bayu Magantara menyebut total 33 orang penghuni berhasil dievakuasi, 2 orang diantaranya merupakan warga negara asing.
6: Dalam kurun waktu 6 menit, kami berhasil memadamkan SAF-nya terkait dengan kemungkinan fenomena kelistrikan, kemungkinan fenomena kelistrikan. Dan alhamdulillah yang agak relatif lama kami terkait dengan evakuasi, alhamdulillah kami bisa menyelamatkan jiwa sejumlah 33 orang. Terdiri dari 31 warga negara Indonesia dan 2 orang warga negara asing. Termasuk tadi ada beberapa anak-anak yang kami evakuasi, itu ada jumlahnya 3 orang bayi.
3: Meski dugaan sementara, api berasal dari fenomena kelistrikan pada bagian SAF, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
1: Kasus keracunan makanan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo memasuki babak baru. BGN resmi mencopot Kepala SPPG Kali Tengah dan menghentikan operasional SPPG Kali Tengah.
2: Ya, Kepala BGN Sudaryono bahkan menyebut kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. Namun BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus keracunan MBG kepada aparat penegak hukum.
7: Penanganan dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo kini memasuki tahap pemeriksaan laboratorium. Sejumlah sampel makanan dan spesimen dari santri mulai diteliti untuk mengetahui penyebab insiden. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima 3 kotak sampel dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 parameter, yakni mikrobiologi dan kimia. Untuk parameter mikrobiologi, terdapat 6 hingga 7 jenis mikroorganisme yang diperiksa. Sedangkan parameter kimia yang diuji adalah kandungan nitrit.
8: Dari 6 parameter mikrobiologi yang kami bisa lakukan, itu 4 diantaranya sudah bisa kami lakukan metode pemeriksaan yang lebih cepat, ya, ekspres ya, atau CITO lah dalam bahasa labnya. Jadi 4 ini bisa selesai dalam waktu 2 hari. Jadi insya Allah yang 4 parameter mikrobiologi ini hari ini juga sudah selesai dan nanti akan juga kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai pengirim.
7: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta Bupati Sidoarjo Subandi Jumat siang mendatangi Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Dalam kunjungannya itu, Trenggono memastikan BGN telah memberikan sanksi tegas dengan mencopot kepala dapur SPPG dan menghentikan operasi.

0: Nasional SPPG Kali Tengah.
1: Ya, untuk dapur, ya, dapur tidak dioperasionalkan lagi. Sementara kita suspend berat, artinya kita evaluasi, kita adakan investigasi. Kemudian juga kepala dapur kita copot, ya, kita berhentikan, nanti kita cek apakah ada hal-hal unsur lain yang kira-kira membuat kejadian fatal ini.
0: Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. Namun BGN tidak akan menentukan sendiri atas penetapan tersangka dalam kasus keracunan makan gizi gratis ini. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Sementara itu hingga Jumat, dari 740 santri yang keracunan menu MBG, mayoritas santri telah pulang dari rumah sakit. Sementara 22 orang santri masih dirawat di 9 rumah sakit di Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia. Naiknya harga sejumlah bahan pangan membuat emak-emak mesti putar otak ya. Mulai dari cabai rawit merah yang naik menjadi Rp80.000 per kilogram sampai beras yang masih dijual di atas harga eceran tertinggi.
2: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
6: Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
7: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
6: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novo Hotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar gratis bersama Lembaga Penjamin Simpanan Sahabat Nasabah Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Emak-emak beberapa pekan terakhir ini mesti putar otak karena harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini misalnya cabai rawit merah yang harganya menembus angka Rp80.000 per kilogram.
2: Ya, sementara itu harga daging ayam juga terus naik hampir Rp50.000 per kilogramnya. Bahkan beras yang jadi makanan pokok masih dijual di atas harga eceran tertinggi.
9: Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat pagi, salah satu bahan pokok yang harganya melonjak naik adalah cabai rawit merah.
10: Sekarang harganya lagi Rp75.000.
11: Udah berapa hari itu?
10: Udah 3 hari.
11: Sebelumnya berapa?
10: Sebelumnya 50, 55, tapi nggak pasti, tergantung belanjanya. Setiap hari harganya nggak sama. Cabai merah yang lain biasanya 35, ini sekarang jadi 40.000.
11: Kalau cabai rawit hijau nih? Sama nggak harganya?
10: Harganya tetap 40.000, 45, nggak pasti, tapi nggak sama setiap harinya.
9: Di daerah lain harganya jauh lebih tinggi. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan yang dikelola Bank Indonesia, di Sulawesi Tenggara, cabai rawit merah dijual hingga Rp83.000 per kilogram.
12: Selain cabai rawit merah, harga daging ayam juga tergolong masih tinggi, bahkan jauh melampaui HAP atau harga acuan penjualan yang sebelumnya dipatok seharga Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini, harga daging ayam dijual seharga Rp48.000 per kilogramnya.
13: Kalau filet tuh sekarang lagi 58. Kalau yang per ekor kayak per kilo kayak paha itu 48.
12: 48.000. Artinya udah 8.000 lebih tinggi daripada harga acuan ya.
13: Iya.
12: Itu dari kapan tuh, Bang?
13: Dari sebulan yang lalu.
12: Ada keluhan enggak dari pembeli ini, Bang?
13: Ada sih, pembeli keluhannya itu mahalan.
12: Katanya kenapa nih, Bang, penyebabnya, Bang, bisa tinggi banget?
13: Faktor MBG biasa.
12: Oh, permintaannya tinggi banget. Iya.
13: Soalnya kan kalau faktor MBG kan supplier partai yang besar tuh masuknya ke MBG.
9: Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI melalui siaran pers menyebut kenaikan harga daging ayam juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi termasuk harga pakan yang cukup tinggi. Harga daging ayam dan sejumlah bahan pokok lainnya yang semakin mahal dikeluhkan konsumen.
10: Sekilo.
12: Kenapa cuma beli sekilo?
10: Nggak ada duitnya lagi.
12: Emang harganya lagi tinggi?
10: Lagi mahal, iya lah tinggi. Naik semua.
12: Berapa tadi beli sekilo, Bu?
10: 15 yang pala. Apaan saya, kalau bisa ya lebih, itu dah, apa murah gitu kayak dulu lagi, standar.
9: Sementara itu harga telur ayam saat ini berada di angka Rp26.500 per kilogram atau naik Rp1.000 dibanding akhir Agustus lalu. Sedangkan beras bulog atau SPHP dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram. Sementara beras kualitas medium dipatok mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium berkisar di angka Rp16.500 sampai Rp17.650 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari HET untuk zona 1 di wilayah Jawa yang seharusnya hanya Rp14.900 per kilogramnya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Hingga Jumat, api sudah membakar habis kawasan hutan seluas 3.072 hektar.
2: Sementara di Tangerang Selatan, Banten, kebakaran melanda sebuah lahan kosong, pemirsa. Akibatnya kepulan asap tebal membuat salah satu sekolah di dekat lokasi diliburkan.
14: Video udara memperlihatkan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Area Taman Nasional yang terbakar terus bertambah. Saat ini tercatat sudah 3.072 hektar hutan TNBTS ludes terbakar. Kebakaran berada di beberapa titik, yakni kawasan Pos 1, Pos 2, Aye-Aye, Kepolo, dan Trisula. Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD Lumajang, TNI, dan Polri saat ini masih terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan. Selain pemadaman dilakukan secara manual dengan membuat sekat api agar api tidak meluas ke kawasan lain, upaya pemadaman juga dilakukan dengan waterbombing menggunakan helikopter.
15: Untuk jalur 2 sama daerah Aye-Aye memang kondisinya atau medannya sulit untuk diakses secara manual. Jadi untuk penanganan di jalur 2 ataupun di daerah Aye-Aye kita juga pemadaman itu mungkin nanti dibantu dengan UBI atau kerbobing.
14: Kebakaran juga melanda lahan di kaki Gunung Gelis, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lahan seluas kurang lebih 1 hektar yang dipenuhi rumput ilalang yang tengah menguning, ditambah tiupan angin kencang membuat pemadaman sedikit terhambat lantaran percikan api sangat mudah meluas. Beruntung, petugas gabungan dari kepolisian gerak cepat memadamkan api dengan apar serta alat lainnya, sehingga api dengan cepat dilakukan penyekatan dan dipadamkan.
16: Laporan kebakaran hutan ya, dan juga lahan di sekitar Gunung Gelis ini, kami bersama-sama dengan tim ini menuju ke lokasi dan alhamdulillah kita bisa memadamkan api tersebut dan situasi saat ini sudah terkendali.
14: Belum diketahui penyebab dari kebakaran lahan tersebut dan petugas mengimbau pada masyarakat yang hendak melakukan pendakian ke gunung tidak membuang puntung rokok sembarangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya, kemarau panjang akibat El Nino memberi dampak serius di sejumlah daerah. Di Tasikmalaya, krisis

0: air bersih meluas hingga ke tempat ibadah.
1: Sementara di Parepare dan Kudus, ribuan warga menggelar sholat istisqo memohon hujan.
2: Ratusan warga di Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, antri mendapatkan bantuan air bersih pada Jumat. Mereka membawa jeriken dan ember untuk mengisi kebutuhan air sehari-hari. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan bersama BPBD Tasikmalaya. Warga juga mendapatkan edukasi memanfaatkan air sungai agar lebih layak digunakan. Krisis air bersih juga dirasakan warga Kebon Kelapa Mangunreja. Bahkan sejumlah rumah ibadah mulai membutuhkan pasokan air untuk kebutuhan wudhu jamaah.
3: Air bersih, ya alhamdulillah kebetulan ini hari Jumat, hari berkah. Kebetulan orang masjid yang mau dipakai hari ini lagi kosong. Kebetulan ada yang ngasih, yaitu Bapak Kapolres.
2: Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, ribuan warga menggelar sholat istisqo di lapangan Andi Makassau Jumat pagi. Diikuti jajaran pemerintah kota, TNI Polri, dan organisasi masyarakat. Kekeringan akibat El Nino ini berdampak pada sektor pertanian, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ikhtiar serupa juga dilakukan. Ribuan warga dan ASN bersama TNI Polri menggelar sholat istisqo di halaman pendopo Kabupaten Kudus. Sejumlah desa mulai mengalami kekurangan air bersih. Pemkab Kudus menyiagakan armada pemadam dan tangki air sekaligus mengantisipasi ancaman kebakaran. Tercatat 48 titik kebakaran terjadi sepanjang Agustus. Sementara di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kudus, masyarakat memiliki cara lain menghadapi kemarau. Tradisi Guyang Cekatak digelar sebagai bentuk doa dan harapan agar hujan segera turun. Ratusan warga berdoa bersama dari Kompleks Makam Sunan Muria lalu berjalan menuju Sendang Rejoso. Tradisi diisi dengan selamatan dan tawu cendol atau hujan cendol sebagai simbol pengharapan turunnya hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bakso menjadi kuliner yang tidak pernah sepi pembeli. Di Blitar, Jawa Timur, ada sebuah kedai bakso legendaris yang menyajikan bakso dengan topping kikil melimpah dan bakso uratnya yang menggoyang lidah.
0: Jadi lapar nih ya, gimana ya? Usai jeda ya pemirsa, informasinya pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
1: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
2: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
3: Aku bisa buat di depan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Akhir pekan, waktunya santai dan juga cari hiburan.
1: Betul.
0: Setuju kan?
1: Setuju.
0: Ya, tapi hiburannya nggak harus mahal-mahal ya. Hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film di bioskop.
1: Nah, bioskopnya ini namanya Jak Cinema.
0: Oh.
1: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Dan sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema ini.
2: Bapak, nah saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah Rp15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga Rp15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
3: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
4: Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil apa sih belanja terus nonton dulu sebentar terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
3: Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga terutama penghuni rusun. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
5: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini, terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa keluarga mungkin nanti next-nya.
3: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
2: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.
3: Dea Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta.
1: Setelah nonton film, kita akan jajan-jajan makan ya. Nah ini dengan teksturnya padat, lembut dan cita rasa gurih, tahu susu menjadi salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat.
0: Ya, Dea dan juga pemirsa di Bogor, Jawa Barat, ini ada produsen tahu susu yang selalu ramai pembeli. Setiap minggunya, omset yang dihasilkan dari penjualan tahu susu bisa mencapai belasan juta rupiah.
6: Rumah produksi tahu di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat ini tak pernah sepi pembeli. Para pembeli dengan sabar menunggu tahu susu pesanan mereka selesai disiapkan. Dengan tekstur padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu dijual dengan harga yang ramah di kantong. 10 potong tahu susu dibanderol Rp7.000, sedangkan 15 potong tahu harganya Rp10.000.
7: Kalau yang ini udah gurih, Mas.
8: Udah gurih ya?
7: Iya, jadi mentah juga bisa langsung dimakan.
8: Gurih.
6: Rumah produksi tahu milik Tasya ini baru beroperasi 1 tahun terakhir. Menurut Tasya, pembuatan tahu susu membutuhkan proses yang cukup panjang. Kedelai harus direndam selama 4 jam terlebih dulu, lalu digiling untuk mendapatkan saringnya. Kemudian, sari kedelai direbus dan disaring kembali. Lalu, sari kedelai dicetak dan direbus kembali dengan air garam agar rasanya menjadi gurih.
7: Kita mulai dari perendaman kacang. Perendaman kacang itu sekitar 4 jam.
8: kemudian dia digiling kacangnya biar dapat sarinya, kemudian direbus, habis itu disaring lagi biar dapat acinya, kemudian dicetak, lalu direbus lagi pakai air dingin.
6: Setiap harinya, rumah produksi tahu ini bisa menghasilkan antara 100 hingga 200 tampir atau nampan yang masing-masing berisi 100 potong tahu. Rata-rata dalam satu hari ada sebanyak 3.000 potong tahu laku terjual dengan omset sekitar 2 juta rupiah. Gali Putra, Bogor, Jawa Barat.
1: Berikutnya setelah tahu ada bakso yang pastinya menjadi kuliner yang tidak pernah sepi pembeli. Yep, karena suka banget kan?
0: Favorit.
1: Seperti di sebuah kedai bakso legendaris di Blitar, Jawa Timur. Bakso dengan topping kikil melimpah dan bakso uratnya yang menggoyang lidah bisa terjual ratusan porsi per hari.
0: Ya, Dea dan juga pemirsa, ini masih di Blitar juga. Ada juga sajian tahu campur jumbo dan tahu tek yang laris manis diserbu oleh pelanggan. Ratusan porsi ludes terjual hanya dalam waktu 2 jam saja.
3: Bakso dengan topping kikil melimpah ini setiap hari ramai diburu pelanggannya dari berbagai daerah. Satu porsi berisi bakso urat, bihun, siomay, tahu, dan pastinya potongan kikil yang melimpah. Kedai yang terletak di tepi jalan daerah Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini menjadi tempat makan siang favorit para pelanggan.
9: Baksonya enak, ini ada kikilnya, terus rasanya itu urat banget. Terus kuahnya itu rasanya
3: dalam sehari, sebanyak 100 porsi lebih ludes terjual. Bakso Kikil Najib yang buka sejak tahun 2000-an lalu telah menjadi bakso legendaris di Blitar.
10: Per porsi Rp15.000.
11: Rp15.000.
10: Sama, kalau yang nggak kikil juga Rp15.000. Bedanya kalau tanpa kikil itu baksonya 4, kalau pakai kikil baksonya 3.
11: Baksonya 3 ya?
10: Ya.
3: Pedagang menghabiskan sekitar 10 kg daging sapi giling untuk memenuhi kebutuhan penjualan harian. Masih kulineran di Blitar, ada juga nih sajian tahu campur jumbo dan tahu tek yang laris manis di serbu pelanggan. Kedai yang terletak di kawasan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini telah beroperasi sejak tahun 2014. Seporsi tahu campur berisi tahu dipadu dengan lontong, adonan ketela goreng, kecambah, selada segar, daging, dan kikil disiram kuah berbumbu petis.
12: Enak sekali. Jadi ada kuahnya yang berpadu dengan petis, serta jadinya yang kemudian rasanya itu memang beda, cocok untuk makan malam, the best.
3: Di warung ini pelanggan juga harus bersabar karena antrian kuliner ini cukup panjang.
13: Tahu campur 20, tahu teknya 13, sudah banyak telur 13.
3: Selain itu, jika Anda mau mencicipi sajian ini, jangan sampai datang terlambat ya. Karena sejak buka jam 5 sore, tak jarang 2 jam kemudian sajian sudah habis terjual. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
1: Viral, seorang pekerja penebang pohon terpental dan jatuh dari ketinggian saat sedang bertugas.
0: Peristiwa selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Good Morning.
6: Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
14: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
6: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage.
15: serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan AloPay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. AloPay Letter, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
15: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Tiga pencuri motor spesialis kos-kosan ditangkap aparat Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur. Para pelaku mencuri di 5 lokasi berbeda.
0: Sementara di Serpong, Tangerang Selatan, seorang karyawan rumah makan kehilangan sepeda motor dan telepon genggam miliknya. Aksi pelaku terekam CCTV dan kini viral di media sosial.
17: Berkat rekaman CCTV, tim unit reaksi cepat Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap tiga kawanan pencuri motor yang menyasar kos-kosan. Dua pelaku berinisial AS dan GF ditangkap di rumahnya masing-masing di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Panggung Rejo pada minggu lalu. Polisi pun membawa kedua pelaku untuk menangkap seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah. Dikonfirmasi pada Jumat, Kasat Reskrim Polres Kota Pasuruan AKP Deki Cahyonotri menyebut dari pengakuan pelaku mereka telah beraksi sebanyak 5 kali dengan modus yang sama di wilayah Kota Pasuruan. Saat ini ketiga pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Kota Pasuruan, sementara motor korban akan dikembalikan ke pemiliknya. Sebuah sepeda motor milik warga di dalam gang Raib dicuri maling saat lingkungan sedang sepi. Pelaku beraksi seorang diri di gang 24 Jalan Warga 1 Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 3 September lalu. Ditemui di lokasi kejadian Jumat siang, korban mengungkapkan pencurian itu baru diketahui pada pagi hari.
18: Nah, jam 11 tuh kita masih pada duduk di situ. Pas kita masuk, nggak lama itu motor udah nggak ada. Sekitar jam 12 lewat 5 menit, tapi sadar-sadar nggak ada motor tuh pagi. Karena dikira dipakai sama ponakan yang satunya. Ternyata pas dilihat kunci ada di dalam, keadaan motor udah nggak ada.
17: Tidak ada yang menyangka pelaku akan mencuri motor. Pasalnya pelaku berpenampilan seperti warga sekitar, hanya memakai kaos dan celana pendek. Diduga pelaku masih remaja. Korban mengaku belum melaporkan ke pihak kepolisian, namun berharap dengan viralnya CCTV pelaku segera ditemukan. Seorang karyawan rumah makan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten diduga nekat mencuri sepeda motor dan telepon genggam pemilik warung. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat memanfaatkan kondisi rumah makan yang sedang tutup dan dalam proses perbaikan. Pelaku diketahui baru bekerja selama 4 bulan di rumah makan tersebut. Pemilik warung Ari mengatakan dirinya baru mengetahui motor dan telepon genggam miliknya hilang setelah melihat kondisi pintu yang sudah terbuka. Ari mengaku tak menyangka pelaku berani melakukan pencurian karena selama bekerja pelaku dinilai berperilaku baik.
19: Terus yang bikin curiga itu tiba-tiba handphone restorannya itu juga dibawa. Terus sampai dihubungin semua nomor tuh tidak aktif. Hitungin sampai sekarang sampai 3 hari semuanya nggak bisa dihubungin, nggak bisa dilacak.
20: Nah, kalau pelaku itu karyawan dan motornya itu motor siapa?
19: Pelakunya juga karyawan, motornya juga motor karyawan. Handphone restoran.
17: Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Korban berharap polisi segera menindaklanjuti laporan dan menangkap pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, seorang pekerja penebang pohon terpental dan jatuh dari ketinggian viral di media sosial. Insiden yang terjadi di kawasan jembatan Serong, Pancoran Mas Depok, Jawa Barat ini menyebabkan korban mengalami luka parah dan dalam kondisi kritis.
0: Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, pasangan suami istri pengendara motor tewas setelah tertimpa pohon besar yang tiba-tiba tumbang.
4: Warga merekam detik-detik saat seorang penebang pohon terpental dan jatuh dari ketinggian saat menebang pohon di wilayah Jembatan Serong, Depok, Jawa Barat pada Rabu. Dalam rekaman video, korban terlihat berada di atas pohon saat proses penebangan berlangsung. Tak lama kemudian, korban tiba-tiba terpental dan jatuh dari ketinggian. Korban disebut mengalami luka cukup parah, terutama di bagian kepala dan mulut. Sebelum jatuh ke tanah, tubuh korban diduga sempat mengenai sejumlah cabang pohon.
21: Gak safety penebangannya, gak pakai pengaman, ya tetap musibah kita gak tahu ya kan. Ya jatuh, terlempar itu, gak tahu sih pendarahan di kepala.
4: Saat ini kondisi korban disebut mengalami kritis dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bakti Husada. Sebatang pohon besar tiba-tiba tumbang dan menimpa dua sepeda motor yang tengah melintas di salah satu ruas jalan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Akibat insiden ini, dua pengendara yang merupakan pasangan suami istri dilaporkan tewas. Sementara satu pengendara lain yang merupakan pengemudi ojek online mengalami luka parah. Pasangan suami istri tersebut segera dievakuasi petugas dan dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Sedangkan pengemudi ojek online dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Pandanaran, berada di tepat di samping lokasi kejadian. Sejumlah saksi mata mengaku terkejut dengan insiden ini. Pasalnya saat pohon tumbang, kondisi cuaca sedang terik dan tidak terdapat angin kencang.
22: Pohon tumbang, ada dua motor yang melintas di jalan Pandanaran dan tertimpa pohon.
23: Korbannya ada berapa, Mbak?
22: Kalau korban ada tiga orang. Satu luka-luka dibawa langsung ke Hermina Pandanaran. Untuk yang dua korban meninggal dibawa langsung ke Dokter Karyadi.
4: Saat ini petugas bersama relawan masih melakukan pemotongan dan evakuasi pohon yang tumbang. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada saat melintas di jalur yang terdapat pohon besar, terutama yang rawan rapuh atau tumbang.
1: Kebakaran besar terjadi di area PT FYAP Sabun Indonesia atau FYAP yang berada di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, tiga pekerja dilaporkan tewas.
0: Sementara dari Solo, Jawa Tengah, api kembali membakar TPA Putri Cempo. Warga sekitar pun diungsikan dan siswa yang terdampak asap kebakaran dipulangkan lebih cepat.
24: FYAP, PT FYAP.
25: Video amatir merekam detik-detik kobaran api melahap bangunan pabrik yang terletak di kawasan ekonomi khusus Seimangke, Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis siang. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area pabrik yang memproduksi sabun. Kondisi ini membuat situasi di sekitar lokasi menjadi perhatian warga.
26: Pabrik apa ini?
27: Pabrik sabun. Dari Turki, perusahaan Turki.
26: Oh, itu tadi Kak, di dalam lagi produksi atau gimana?
27: Lagi produksi, Pak. Tapi yang baru teridentifikasi 14 orang korban. 3 meninggal dunia.
25: Puluhan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga masih ada karyawan pabrik yang terjebak. Insiden kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, kobaran api kembali muncul di sejumlah titik di area tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo. Sebelumnya, api dapat dijinakkan pada Rabu dini hari. Namun pada Kamis siang, api kembali berkobar dan menimbulkan asap yang pekat akibat cuaca terik dan angin yang cukup kencang. Akibatnya, sejumlah warga yang berada di sekitar TPA Putri Cempo mengalami gangguan pernafasan. Dua warga harus dilarikan ke pos kesehatan untuk mendapatkan oksigen. Sebanyak 73 warga dari Kampung Jatirejo diungsikan ke kantor Kelurahan Mojosongo. Sebagian warga yang tidak ikut dievakuasi mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman.
27: Anu, apa asap?
28: Asapnya sudah ada ya, pekat.
29: Beberapa menderita.
27: Mungkin ada sebagian yang sesak napas ya karena masih ada yang
28: baik. Jadi yang dioksigen berapa, Bu?
27: Baik. Terus ya kita mengantisipasi aja karena asap kan karena anak-anak dan lansia, kita harus segera mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman.
25: PKT asap kebakaran TPA Putri Cempo yang sudah menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya juga mengakibatkan proses belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu sehingga para siswa dipulangkan lebih awal dari jadwal biasanya. Hingga Kamis sore, tim pemadam kebakaran dibantu

0: Relawan masih berjibaku memadamkan api yang membakar di 3 titik yaitu Blok B, C, dan D. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Badai dahsyat disertai hujan lebat dan hujan es melanda wilayah Toronto dan sekitarnya.
2: 65.000 pasokan listrik padam imbas badai. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
1: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
0: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Anda masih di Good Morning, kita ke informasi mancanegara. Sebuah truk tertabrak kereta api saat hendak menerobos perlintasan kereta api di Gdansk, Polandia.
1: Sementara itu di Pennsylvania, Amerika Serikat, sebuah pesawat menabrak helikopter. Atas insiden ini, pilot dari pesawat Cessna tewas.
2: Beginilah detik-detik tertabraknya sebuah truk oleh kereta api di perlintasan sebidang di Gdansk, Polandia. Dalam rekaman, tampak truk tersebut hendak menerobos perlintasan kereta api. Naas, ketika melintasi rel, palang pintu perlintasan kereta turun dan membuat truk tersebut terjebak di antara kedua palang pintu perlintasan. Beberapa saat kemudian, sebuah kereta datang melintas dan menabrak truk tersebut. Perusahaan kereta api Polandia mengatakan pengemudi truk tidak mengalami luka dan tetap dilarikan ke rumah sakit. Penumpang kereta juga dilaporkan tidak ada yang mengalami luka-luka. Sebuah rekaman memperlihatkan insiden tabrakan antara pesawat kecil dengan helikopter di landasan pacu sebuah bandara di Carlisle, Pennsylvania, Amerika Serikat. Tampak pesawat Cessna yang tengah lepas landas hilang kendali dan menabrak helikopter milik polisi negara bagian Pennsylvania yang baru saja mendarat. Atas kejadian ini, pilot dari pesawat Cessna tewas, sementara dua pilot dari helikopter mengalami luka-luka. Pada Kamis, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional merilis laporan bahwa tidak menemukan masalah mekanis pada pesawat dan juga tidak menyimpulkan kemungkinan penyebab kecelakaan.
1: Badai dahsyat disertai hujan lebat dan hujan es melanda wilayah Toronto dan sekitarnya pada Rabu waktu setempat.
0: Sementara banjir bandang yang menerjang Nepal memicu duka mendalam bagi warga. Warga pun melakukan berbagai cara untuk mencari korban, mulai dari upacara ritual hingga menempelkan foto kerabat di dinding korban yang hilang.
3: Inilah detik-detik saat badai petir hebat menerjang kawasan Toronto, Kanada pada Rabu. Rekaman amatir yang diverifikasi Reuters menunjukkan hujan es lebat dan angin kencang menghantam kendaraan yang melintas di jalan. Air bah dengan cepat merendam sejumlah ruas jalan hingga menutupi separuh badan bus kota. Tak hanya memicu banjir, cuaca ekstrim juga merusak sejumlah bangunan di berbagai titik wilayah. Dampaknya terasa meluas di sejumlah kawasan. Puing-puing berserakan di jalanan kota, sementara sejumlah warga terpaksa berjalan kaki menerobos genangan air yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan media lokal CBC, badai juga melumpuhkan pasokan listrik dan menyebabkan sekitar 65.000 pelanggan mengalami pemadaman. 8 hari pasca bencana banjir bandang yang melanda Nepal, pencarian terhadap korban terus dilakukan. Pencarian mulai difokuskan mencari korban-korban yang terjebak di kawasan pembangkit listrik tenaga air di sepanjang lembah Sungai Trishuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja terjebak di dalam 6 pembangkit listrik tenaga air. Di PLTA Bertrisuli 3A, tim penyelamat harus merangkak masuk melalui terowongan yang sempit karena mulut terowongan tertimbun bebatuan. Alat berat ekskavator juga dikerahkan, sementara para pekerja berupaya menguras air dan mempersiapkan peledakan terkontrol guna memecahkan batu-batu raksasa agar evakuasi bisa berlanjut lebih dalam.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, melayang di atas sawah menguning dengan kecepatan yang tinggi. Sensasi inilah yang dicari oleh pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox di Guiyang, China.
1: Sementara itu, ribuan cabai merah memenuhi Festival Cabai Gosan di Goesan, Korea Selatan. Di sana, para pengunjung bisa melihat langsung beragam cabai hasil panen hingga mencicipi aneka hidangan yang pedas.
2: Melayang di atas hamparan sawah menguning dengan sepoi angin yang menerpa wajah. Sensasi inilah yang dicari para pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox Xinghe Zipline di Guiyang, China. Dengan sekali meluncur, pengunjung diajak melintasi persawahan, pegunungan, hingga landscape pedesaan dari ketinggian. Sejumlah pengunjung mengaku sensasi paling terasa saat awal meluncur. Bagi pengunjung, 2 hingga 3 menit di atas kabel sepanjang 1314 meter ini terasa singkat, namun meninggalkan pengalaman yang tak biasa. Dan ketika malam tiba, sensasinya berubah makin spektakuler. Pengunjung meluncur boleh sambil membawa kembang api yang meninggalkan jejak cahaya di tengah gelapnya malam. Siap-siap ya dengan rasa pedas karena ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gusan di Gusan, Korea Selatan. Di sini, para pengunjung bisa melihat langsung ragam cabai hasil panen hingga icip-icip aneka hidangan pedas. Tak cukup sampai di situ, mereka juga diajak bermain nanta cabai. Mengenakan celemek dan topi koki merah, peserta memukul-mukul meja dan karung berisi cabai menggunakan pemukul kayu. Suasananya riuh saat peserta berlomba meluapkan energi sambil mengejar gelar pemenang. Festival yang berlangsung hingga 6 September ini menjual cabai hasil panen. Menariknya, pengunjung juga bisa menemukan cabai dari berbagai penjuru dunia yang hadir dengan bentuk dan penampilan yang berbeda-beda. Festival juga menyuguhkan pertunjukan dan ragam aktivitas interaktif yang dapat dinikmati masyarakat setempat.
0: Beragam olahraga tradisional dipertandingkan dalam World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di Kyrgyzstan. Di antaranya adalah gulat di atas kuda dan maraton berkuda yang menempuh jarak 300 km.
1: Sayangnya informasi dari mancanegara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
0: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa. Bye.
2: Olahraga tradisional gulat di atas kuda menjadi salah satu perlombaan yang menarik perhatian di World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di wilayah Issyk-Kul, Kyrgyzstan. Dalam olahraga yang dikenal dengan nama Arenis ini, para atlet bertarung di atas kuda dengan tujuan menjatuhkan lawan dari pelana. Keduanya harus mengandalkan kekuatan dan keseimbangan baik dari penunggang maupun kuda. Untuk memenangkan pertandingan, atlet harus menarik lawannya hingga terjatuh dari kuda dan bagian tubuhnya menyentuh tanah. 3 set medali diperebutkan dalam pertandingan ini. Emas kategori hingga 60 dan 70 kg diraih atlet Kazakhstan. Sementara emas kategori hingga 80 kg dimenangkan penunggang asal Kyrgyzstan. Maraton berkuda sejauh 300 km dimulai di distrik Issyk-Kul, Kyrgyzstan. Para peserta memacu kuda mereka menyusuri rute perlombaan dalam kompetisi yang berlangsung selama 3 hari. Setiap hari, peserta menempuh jarak 100 km yang dibagi menjadi 2 tahap. Masing-masing tahap berjarak 50 km.
4: Dainalmayın endi köşpendiler, dünyajının köşpendiler oyunu boğandıktan hiç kim olsal dainalmayıp barlığı mıhtı. Қарсылас команданың қырғыз командалары өте мықты. Енді Құдай бұйыртса тактикамен шауып жатырмыз.
2: Kompetisi ini tak hanya menguji ketahanan kuda, tetapi juga kemampuan penunggang dalam menilai kondisi fisik kudanya. Pembukaan aneka lomba berkuda ini dimeriahkan dengan berbagai permainan tradisional Asia Tengah serta pertunjukan teatrikal yang menampilkan budaya nomadik. World Nomad Games ke-6 berlangsung 31 Agustus hingga 6 September. Sekitar 3.000 atlet lebih dari 100 negara berpartisipasi dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, hingga berburu menggunakan burung pemangsa. Rangkaian acara akan ditutup pada 6 September dengan upacara penutup di tepi Danau Issyk-Kul.

0: Tang.
1: Ya.
0: Pusing banget dah. Bensin naik. Kemarin akibat perang Timur Tengah, oli naik, spare part naik. Ada solusi nggak ya?
1: Pindah ke motor listrik aja. Tuh Vinfast bagus tuh.
0: Emang lebih hemat?
1: Oh, jelas lebih hemat dong. Gak cuma hemat pengeluaran nih, Mas. Ganti oli, ganti mesin, servis rutin. Gak bakal ada kalau pakai motor listrik.
0: Emang sehemat itu ya? Penasaran.
1: Ini nih. Mending kita cobain aja yuk.
0: Oke.
1: Perbincangan panas antara motor listrik dan motor bensin masih terus didiskusikan. Kira-kira mana yang lebih hemat dan lebih irit untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk menjawab hal tersebut, saya sudah bersama
2: Ival.
1: Kita akan membandingkan langsung motor listrik versus motor bensin. Dan untuk motor listriknya, saya menggunakan VinFast Viper.
3: Selama ini, motor listrik selalu dikaitkan dengan keunggulan utamanya, yaitu efisiensi biaya. Padahal, tidak hanya itu. Sejumlah faktor penting seperti perawatan, jarak tempuh, serta ekosistem merek turut mempengaruhi keputusan pembelian motor listrik. VinFast mencoba menjawab kebutuhan ini melalui VinFast Viper. E-motorcycle atau motor listrik ini membawa karakteristik sporty dalam format kompak, performa besar, dan dipadukan dengan pilihan baterai dan sistem pengisian fleksibel. Kita akan coba bandingkan kehematannya dengan motor konvensional berbahan bakar bensin.
1: Nah, sebelum kita adu irit dengan motor listrik, karena saya menggunakan motor konvensional, saya isi BBM dulu ya.

0: Mari kita bedah dari konsumsi bahan bakar dengan acuan harga aktual BBM di bulan Agustus 2026. Untuk motor matic bensin kelas 11 hingga 125 cc, rata-rata konsumsi di dalam kota adalah 50 hingga 60 km per liter.
1: Nah, saya sudah isi bensin, tadi kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit untuk mengantri di hari weekend ini. Nggak kebayang kalau weekday serame apa ya. Dan tadi saya ngisi dari 2 bar hingga full, itu menggunakan RON 92 menghabiskan 65.000.
0: Dengan BBM RON 92 yang dijual seharga Rp16.000 per liter, biayanya sekitar Rp300 per kilometer. Dengan asumsi penggunaan 1.000 km per bulan, maka pengeluaran BBM akan berkisar Rp300.000. Belum lagi biaya oli serta servis rutin.

In. Jika ditambahkan bisa mencapai Rp500.000 per bulan. Sementara itu pada motor listrik, VinFast Viper dengan varian 2 baterai 2x1,5 kWh mampu menempuh jarak yang sangat jauh hingga 145 km. Sementara versi 1 baterai memiliki jarak tempuh hingga 82 km. Dengan asumsi menggunakan tarif dasar listrik rumah tangga daya 1.300 VA, yakni Rp1.444 per kWh, biaya mengisi daya hingga penuh hanya memakan biaya mulai dari Rp2.167 saja. Ini artinya biaya operasionalnya hanya sekitar Rp26 per kilometer. Untuk pemakaian 1.000 km per bulan, pengeluaran listrik hanya sekitar Rp26.000. Hal ini jauh lebih hemat berkali lipat jika dibandingkan motor konvensional. Selain itu, pada sisi perawatan, motor bensin konvensional harus rutin melakukan penggantian oli mesin, filter, busi, hingga perawatan CVT. Sebaliknya, biaya perawatan motor listrik relatif jauh lebih rendah karena komponen bergerak yang jauh lebih sedikit. Tidak ada proses pembakaran sehingga tidak perlu ganti oli. Perawatan rutin hanya sebatas pengecekan kampas rem dan kelistrikan. Dari sisi ekosistem, untuk mendukung transisi ini, VinFast hingga kini telah membangun ekosistem terintegrasi di Indonesia untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat. Selain masifnya SPKLU roda 2 dan gerai swap baterai yang mudah, VinFast juga menyediakan skema sewa baterai atau baterai subscription. Dengan skema ini, risiko kerusakan ataupun penurunan kesehatan baterai di masa depan sepenuhnya diambil alih oleh pabrikan. Langkah ini juga diperkuat dengan ekspansi jaringan dealer dan layanan purna jual VinFast yang kian masif di berbagai kota.

0: Duh, gimana Tang? Jadi lebih efisien nggak sih pakai motor listrik?
1: Loh, jelas dong. Kalau secara hitungan nih, buat pemakaian sehari-hari, jelas lebih hemat dan lebih irit motor listrik. Gimana? Udah minat buat pindah?
0: Bentuknya keren juga sih. Jadi minat pakai motor listrik.
1: Tuh, pemirsa. Ival aja minat pindah ke motor listrik. Kalau Anda, gimana? Minat juga nggak? Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Durmawan, langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Tiga orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang melibatkan kegiatan sound horek di Jawa Timur selama bulan Agustus.
0: Kini Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar sound horek dilarang.
2: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan sound horek terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade sound horek. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran sound horek. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick-up yang mengaku tumpukan sound horek menyenggol bangunan pos kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi Puji. Empat orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan sound horek juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade sound horek berlangsung.
3: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya sound horek sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa

0: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga namun meminta waktu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Layanan kereta komuter lain di stasiun Jakarta Kota anjlok, memicu gangguan perjalanan pada Jumat pagi. Sebanyak 21 perjalanan kereta terhambat akibat kejadian ini.
2: Sementara itu, asap pekat terlihat dari salah satu menara apartemen di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Titik api berasal dari lantai atas gedung. Di antara sejumlah penghuni yang dievakuasi, salah satunya terdapat seorang bayi.
3: Operasional layanan kereta komuter lain atau KRL di stasiun Jakarta Kota anjlok hingga memicu gangguan perjalanan pada Jumat pagi. Sebanyak 21 perjalanan kereta terhambat akibat kejadian ini. Sebelumnya KAI Komuter sempat melakukan rekayasa perjalanan KRL dari Bogor. Jumat siang, layanan KRL sudah kembali normal di stasiun Jakarta Kota setelah rangkaian kereta yang anjlok selesai dievakuasi. Asap pekat terlihat dari salah satu menara apartemen di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menjangkau titik api lewat lantai 5 dan 6 gedung dengan menggunakan tangga. Titik api diduga berasal dari lantai atas. Sejumlah penghuni termasuk seorang bayi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kepulan asap tebal membuat penghuni kesulitan untuk turun menyelamatkan diri. Unit Bronto Skylift yang menggunakan tangga hidrolik tinggi turut dikerahkan ke lokasi untuk menyelamatkan penghuni yang berada di lantai atas. Sementara tim lainnya melakukan evakuasi melalui tangga darurat yang dibuat petugas damkar.
4: Ini nggak tahu nyambung apa enggak, tapi tadi pagi sekitar jam 9:30 itu ada sempat mati lampu dua kali. Udah gitu sekitar jam 11-an mulai tercium bau hangus dan orang mulai teriak-teriak. Tapi nggak ada asap, nggak ada apa di lantai saya. Pas saya keluar itu udah kelihatan ada asap, langsung turun ke bawah. Liftnya udah nggak bisa dipakai.
5: Jadi berarti ada di lantai?
4: Saya ada di lantai 8. Ya, kebakarannya lantai 6 dan 5.
3: Kualitas udara di Jakarta kini masuk kategori tidak sehat. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruang dan menggunakan masker untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir.
6: Indeks kualitas udara yang ada di papan pemantauan kualitas udara milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini menunjukkan 90 ataupun sedang. Hal ini cukup berbeda dengan indeks kualitas udara yang disampaikan oleh lembaga independen AQI yang menunjukkan kualitas udara di Jakarta ini level 158 hingga 160 atau dalam kategori tidak sehat.
3: Polusi udara mengandung partikel PM2,5 sebanyak 64,2 mikrogram per meter kubik. Ukuran PM2,5 sangat kecil sehingga dapat terserap ke aliran darah saat bernapas dan menimbulkan ancaman kesehatan. Umumnya sumber polutan ini berasal dari asap dan celaga kebakaran hutan dan limbah pembakaran, emisi kendaraan bermotor, atau proses industri yang melibatkan reaksi kimia dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta.
7: Lagi tidak baik-baik saja ya Mas, kelihatan ini panas, udaranya ini kayak mendung tapi itu bukan mendung gitu sih. Itu sih menurut saya,
8: di luar ruangan.
7: Ya terutama pakai masker, terus jaga kesehatan, banyak minum air putih.
3: Paparan polusi dapat meningkatkan risiko peradangan pada

0: saluran pernapasan. Misalnya radang tenggorokan, batuk pilek, sesak napas, atau penyakit infeksi saluran pernapasan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Baru ditinggal sebentar masuk ke dalam rumah, motor milik warga di dalam gang raib dicuri seorang remaja.
2: Informasinya hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Kebakaran terjadi di pabrik sabun yang berada di kawasan ekonomi khusus di Simalungun, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, 3 pekerja pabrik meninggal dunia.
1: Sementara dari Solo, Jawa Tengah, api kembali membakar TPA Putri Cempo. Warga sekitar pun diungsikan dan siswa yang sesak nafas karena asap kebakaran dipulangkan lebih cepat.
2: Video amatir merekam detik-detik kobaran api melahap bangunan pabrik yang terletak di kawasan ekonomi khusus Semangke, Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis siang. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area pabrik yang memproduksi sabun.
3: Pabrik apa ini?
4: Pabrik sabun. Dari Turki.
3: Oh, itu tadi Kak, di dalam lagi produksi atau gimana?
4: Lagi produksi Pak, tapi yang baru teridentifikasi 14 orang korban, 3 meninggal dunia.
2: Puluhan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga masih ada karyawan pabrik yang terjebak. Insiden kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, kobaran api kembali muncul di sejumlah titik di area tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo. Akibatnya, sejumlah warga yang berada di sekitar TPA Putri Cempo mengalami gangguan pernafasan. 2 warga harus dilarikan ke pos kesehatan untuk mendapatkan oksigen. Sebanyak 73 warga dari Kampung Jatirejo diungsikan ke kantor Kelurahan Mojosongo. Sebagian warga yang tidak ikut dievakuasi mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman. Pekatnya asap kebakaran TPA Putri Cempo yang sudah menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya juga mengakibatkan proses belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu sehingga para siswa dipulangkan lebih awal dari jadwal biasanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebanyak 30 pasangan di Banyumas, Jawa Tengah mengikuti nikah massal. Bahkan salah satu pasangan berusia 63 tahun dan 60 tahun turut meramaikan acara tersebut.
0: Sementara itu nasib naas menimpa seorang nenek di Kecamatan Arjasa, Situbondo. Ia diduga terkena peluru nyasar dan melukai pelipis kepala dan lengannya. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
5: Sebanyak 30 pasangan di Banyumas, Jawa Tengah mengikuti nikah massal yang digelar PMK Banyumas pada Jumat siang. Sebelum melakukan akad nikah, seluruh pasangan dikirap keliling alun-alun kota Purwokerto dengan menggunakan becak hias. Kelompok musik tradisional lengkap dengan para penarinya turut meramaikan hari bahagia para pengantin. Peserta nikah massal ini merupakan pasangan yang selama ini hidup tanpa surat nikah resmi. Dari 30 pasangan nikah massal, pasangan yang tertua berusia 63 tahun dan 60 tahun. Usai menjalani akad nikah dan ijab kabul, 30 pasangan ini dinyatakan sah menjadi suami istri. Sami, nenek berusia 64 tahun warga dusun Campalok, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Situbondo, Jawa Timur ini ditemukan keluarganya terluka saat pulang mencari rumput pada Jumat siang. Korban terluka di bagian pelipis kepala kiri dan lengan kiri. Korban pun langsung dilarikan ke RSUD Abdurrahim. Dokter masih melakukan pemeriksaan terhadap luka dan dugaan proyektil yang masih berada di dalam tubuh korban. Proyektil tersebut belum berhasil ditemukan dan akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Sementara pihak kepolisian pun masih mendalami kasus ini. Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun berinisial FA ditemukan mengapung di sekitar tanaman bakau yang tumbuh di pinggir pantai pada Jumat pagi. Sebelumnya, 3 bocah SD terseret arus pantai usai bermain layangan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar pada Kamis. 2 bocah berhasil diselamatkan oleh warga. Sementara FA ditemukan tim SAR gabungan setelah melakukan proses pencarian hampir 15 jam dalam kondisi meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi dinyatakan hilang. Korban bersama temannya diduga tenggelam lantaran bermain di area cekungan pantai yang cukup dalam. Jenazah korban lalu dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kencangkan ikat pinggang dan siap-siap putar otak karena harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cabai rawit merah kian pedas melonjak hingga harga Rp80.000 per kilogram.
1: Sementara daging ayam juga terus naik hampir Rp50.000 per kilonya. Beras yang kita konsumsi setiap hari juga masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Berikut liputannya.
2: Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat pagi, salah satu bahan pokok yang harganya melonjak naik adalah cabai rawit merah.
3: Sekarang harganya lagi Rp75.000.
4: Udah berapa hari itu?
3: Udah 3 hari.
4: Sebelumnya berapa?
3: Sebelumnya 50, 55, tapi nggak pasti, tergantung belanjanya. Setiap hari harganya nggak sama. Cabai merah yang lain biasanya 35, ini sekarang jadi 40.000.
4: Kamu cabai rawit hijau nih, sama nggak harganya?
3: Harganya tetap 40.000, 45, nggak pasti, tapi nggak sama setiap harinya.
2: Di daerah lain harganya jauh lebih tinggi. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan yang dikelola Bank Indonesia, di Sulawesi Tenggara, cabai rawit merah dijual hingga Rp83.000 per kilogram.
5: Selain cabai rawit merah, harga daging ayam juga tergolong masih tinggi, bahkan jauh melampaui HAP atau harga acuan penjualan yang sebelumnya dipatok seharga Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini, harga daging ayam dijual seharga Rp48.000 per kilogramnya.
6: Kalau filet tuh sekarang lagi 58. Kalau yang per ekor kayak per kilo kayak paha itu 48.
4: 48.000. Artinya udah 8.000 lebih tinggi daripada harga acuan ya.
6: Iya.
4: Itu dari kapan tuh, Bang?
6: Dari sebulan yang lalu.
4: Ada keluhan enggak dari pembeli ini, Bang?
6: Ada sih, pembeli keluhannya itu mahalan.
4: Katanya kenapa nih, Bang, penyebabnya, Bang, bisa tinggi banget?
6: Faktor MBG biasa.
4: Oh, permintaannya tinggi banget. Iya.
6: Soalnya kan kalau faktor MBG kan supplier partai yang besar tuh masuknya ke MBG.
2: Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI melalui siaran pers menyebut kenaikan harga daging ayam juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi termasuk harga pakan yang cukup tinggi. Harga daging ayam dan sejumlah bahan pokok lainnya yang semakin mahal dikeluhkan konsumen.
3: Sekilo.
4: Kenapa cuma beli sekilo?
3: Nggak ada duitnya lagi.
4: Emang harganya lagi tinggi
3: lagi
4: apa
3: mahal, iya lah tinggi. Naik semua.
4: Berapa tadi beli sekilo, Bu?
3: 15 yang pala. Apanya saya kalau bisa ya lebih itu dah apa murah gitu kayak dulu lagi standar.
2: Sementara itu harga telur ayam saat ini berada di angka Rp26.500 per kilogram atau naik Rp1.000 dibanding akhir Agustus lalu. Sedangkan beras bulog atau SPHP dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram. Sementara beras kualitas medium dipatok mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium berkisar di angka Rp16.500 sampai Rp17.650 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari HET untuk zona 1 di wilayah Jawa yang seharusnya hanya Rp14.900 per kilogramnya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Daerah perkotaan sering dikaitkan dengan fenomena sosial yang membuat masyarakat resah. Salah satunya adalah keberadaan parkir.
1: Ya, tidak jarang keberadaan juru parkir memicu perdebatan dengan pengunjung minimarket hingga berdampak sepinya tempat usaha.

0: anomali di tengah profesi yang jamak didominasi laki-laki. Mungkin itu cocok untuk menggambarkan keseharian Putri sebagai pengatur kendaraan pengunjung di sebuah gerai kecantikan di kawasan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur. Putri jadi satu-satunya perempuan di tengah regu juru parkir yang semuanya laki-laki.
1: Ya kadang itu merasa bangga aja, cewek bisa kerja parkir, hebat, aku bangga jadi tukang parkir gitu aja deh Pak. Selagi pokoknya halal gitu buat keluargaku, alhamdulillah. Jadi ya diterjang aja, jadi wanita tangguh.
0: Jalan hidup Putri menjadi tukang parkir berawal sejak Eko Widodo, suaminya, sakit paru 3 tahun lalu. Ibu empat anak ini mau tidak mau mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi kesehatan membuat Eko kini hanya bisa membantu dengan menjaga toko kecil di halaman rumah mereka di kawasan Beratang Wetan. Modernisasi sistem nyatanya belum mampu mengurai benang kusut perparkiran di Surabaya. Parkir liar terus menjamur dan meresahkan warga. Kekhawatiran pun datang mulai dari jaminan keamanan yang nihil, kenyamanan publik yang terenggut, hingga tarif semena-mena yang mencekik dompet warga.
2: Waktu kita datang ini nggak ada, nggak kelihatan kan. Tapi kalau pas kita mau keluar atau pas mau cabut itu tiba-tiba datang terus minta uang nagih. Tapi nggak diseberangin atau nggak dibenerin sepedanya, nggak dijagain helmnya atau kendaraannya kayak gitu. Tiba-tiba minta uang habis kita cabut ya agak jengkelin sih, agak meresahkan sih.
3: Pernah ya kayak kita mau fotokopi, itu kita fotokopinya tuh 2.000. Terus juga di sisi lain kita harus bayar parkir 2.000 juga. Jadi kayak mending dipakai buat yang lain gitu.
0: Ya, tidak jarang juru parkir liar tiba-tiba menguasai tempat usaha warga tanpa izin. Dampaknya omset dan kelancaran bisnis warga jadi korban.
4: Case di kami itu kita 2 kali pernah didatangi di cabang yang berbeda. Itu ada oknum yang berniat untuk membeli lahan parkir kami itu senilai sekian juta lah ya, dan itu dikelola gitu. Nah kalau bagi saya sih ya karena saya memprioritaskan pelanggan yang dengan segmentasi kami, dengan harga jual kami, ya tetap bagaimanapun caranya kita tolak.
0: Surabaya tentu membutuhkan ketegasan dan sanksi bagi pelanggar aturan. Namun dibalik ketegasan itu, penataan parkir hakikatnya adalah soal memanusiakan semua pihak. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur. Ya, bagi pehobi olahraga pasti tidak asing dengan stretching atau peregangan sebelum berolahraga.
5: Betul, namun stretching sebenarnya bisa dilakukan kapanpun dan tidak terbatas saat kita akan berolahraga saja. Bahkan kini ada tempat yang khusus menyediakan jasa layanan stretching.
6: Banyak orang mengira gerakan stretching atau peregangan seperti ini hanya perlu dilakukan saat kita ingin memulai aktivitas olahraga. Tapi sebenarnya stretching bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun. Karena ternyata melakukan gerakan-gerakan peregangan ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kini bahkan muncul tempat yang menyediakan fasilitas dan layanan khusus peregangan tubuh. Peminatnya pun beragam, mulai dari para penghobi olahraga hingga pekerja kantoran.
7: Kalau stretching kayak gini sih baru pertama kali ya. Malah baru tahu ada stretching, dibantu stretchingin orang sih. Dengan dibantu tuh kayak berasa bagian-bagian yang selama ini ketarik tuh benar-benar dimaksimalkan sehingga badannya tuh terasa lebih fleksibel sih.
6: Durasi peregangan mulai dari 30 menit hingga 90 menit. Pengunjung juga bisa memilih peregangan yang dikombinasikan dengan sport massage. Dan semua proses peregangan ini dilakukan oleh tenaga profesional. Untuk bisa menikmati layanan peregangan ini, siapkan dana Rp200.000 hingga Rp500.000 tergantung durasi dan kebutuhan Anda. Tapi sebenarnya stretching juga bisa dilakukan sendiri, namun tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
8: Tinggal kita regangkan ya kaki kita, badan kita, tangan kita sampai kita merasa, aduh mulai ketarik nih, tapi nggak sampai bikin sakit ya. Mulai nggak enak nih, mulai ketarik nih, mulai keregang nih. Nah di situ tuh, disitulah poin yang harus dicapai. Bahkan kadang-kadang bisa pakai alat bantu, jadi pasif tanpa melibatkan orang lain. Misalnya pakai anduk, jadi anduknya ditarik gitu kan, dililit, ditarik. atau pakai karet ya, pakai karet apa namanya, band elastic band gitu misalnya. Jadi bisa juga kita lakukan tanpa ada orang lain tapi tetap terassisted dengan peralatan.
6: Jadi yang harus diingat, rutin melakukan stretching menjadi hal yang tak kalah penting dibanding melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
5: Harga tiket pesawat naik imbas harga aftur melonjak. Saatnya berwisata hemat ala Eropa di kawasan Bandung Raya.
0: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Akhir pekan waktunya santai dan cari hiburan, tapi hiburannya tidak harus mahal ya.
1: Oh.
0: Nah, ini hanya dengan uang Rp15.000 warga sudah bisa menonton film di bioskop.
1: JAK Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di JAK Cinema ini.
2: Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah Rp15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga Rp15.000 juga. Kira-kira beneran enggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
3: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya JAK Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di JAK Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
4: Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
3: Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga terutama penghuni rusun. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
5: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini, terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
3: JAK Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di JAK Cinema.
2: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di JAK Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih JAK Cinema ini.
3: Dea Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta.
0: Harga tiket pesawat naik imbas harga aftur melonjak. Nah, saatnya berwisata yang hemat-hemat. Menikmati suasana ala Eropa tidak perlu jauh-jauh, cukup ke kawasan Bandung Raya.
1: Di sana ada konsep pedesaan ala Eropa serta kafe bertema kastil Eropa di Lembah Pakar Timur, Dago, Bandung.
6: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional bergaya negara Eropa seperti Belanda hingga Skotlandia. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik.
7: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda lengkap dengan berbagai ornamen yang ada termasuk keranjang bunga ini.
6: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lainnya.
8: Kalau yang menarik itu kita punya Holland Windmill, itu kayak apa? Namanya kayak kincir Belanda, ala-ala Belanda. Kita bisa naik ke atasnya buat ambil foto, terus juga bangunan-bangunan arsitektur Belandanya juga. Itu sebenarnya spot foto yang sering diambil sama customer sih, Kak.
6: Untuk memasuki lokasi ini, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000.
9: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah. Gitu.
7: Ngapain aja berarti tadi di sini?
9: Kita baru tiba, langsung foto-foto, habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
7: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke Bali.
9: Baru ya? Pertama kali.
6: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian.
7: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto. Tapi sebenarnya selain untuk berfoto, dari atas kastil ini pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Bandung.
6: Ya, lokasi yang berada di ketinggian Bandung Utara ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi.
10: Kayaknya unik, kayak tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
11: Iya, kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
6: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Berikutnya, bersafari malam di habitat asli harimau Sumatera adalah pengalaman langka yang sulit untuk didapatkan.
0: Ya, di Tembling Wildlife Nature Conservation kita akan melihat langsung kegiatan malam satwa hutan tropis Sumatera termasuk harimau. Informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi akhir pekan.
1: Selamat berakhir pekan dan
0: sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
12: Conservation menawarkan sensasi yang unik sekaligus mendebarkan. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menyusuri bagian dari darat kawasan konservasi seluas lebih dari 48.000 hektar untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari.
13: Oke, kita udah mulai. Ini safari night, kita ada di atas mobil yang didesain untuk safari night. Ini kita bebas dari jendela atau kaca, jadi bisa lebih leluasa pengalamannya.
12: Semakin dalam perjalanan kami masuk ke area konservasi, suasana semakin mendebarkan. Lorong hutan dengan kerapalan vegetasi yang masih alami membuat warna malam semakin pekat. Kami tidak pernah tahu apa yang akan muncul di antara belukar dan panjang pohon-pohon di sekitar kami. Sekitar 40 menit perjalanan belum ada tanda-tanda penampakan sang Raja Rimba. Namun saat kami melintas padang savana, di antara kegelapan beberapa pasang mata tampak mengawasi kami dari jauh. Gerombolan rusa dan beberapa individu kerbau. Mereka biasa beristirahat secara berkelompok di tempat terbuka seperti ini agar lebih aman dan cepat saat menghindar jika tiba-tiba sang Raja Rimba muncul dan memburu. Perjalanan kami lanjutkan, kembali melintasi lorong hutan. Saya masih mencerna perasaan di antara sangat ingin namun gugup menanti kemunculan Raja Rimba Sumatera malam ini.
13: Kita nggak ketemu si belang atau harimau, tapi kita bisa lihat ketika alam dibiarkan tetap liar, maka kesempatan untuk menyelamatkan alam liar itu sendiri dan juga manusia dan kehidupan di sekitarnya akan lebih besar.
12: Sampai beberapa malam berikutnya, tim kembali melakukan safari malam. Tepat satu hari sebelum tim meninggalkan Tumbling Wildlife Nature Conservation, keberuntungan itu datang. Lensa kamera tim media menangkap sosok bergerak di kegelapan, si belang. Berjalan menyusuri hutan dengan tenang dan gagah di antara pekat rimba. Meski menyadari keberadaan kami, si belang tidak merasa terusik dan terus melanjutkan langkahnya menuju pesisir pantai. Sampai pada akhirnya, si belang menghilang di antara belukar, sambil tetap kami awasi dari kejauhan. Yogi Tujuliarto, Nabil Haris, Tumbling, Lampung.

0: Seorang pria bertopi terekam CCTV saat mencuri sepeda motor Matic yang terparkir di Gang Seroja 2, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku menjebol lubang kunci kemudian menuntutnya ke depan gang. Korban tiba-tiba keluar rumah dan memergoki aksi pelaku. Sadar aksinya ketahuan, pelaku langsung kabur meninggalkan motor curiannya. Pasca kejadian ini, korban langsung mengganti kunci sepeda motor yang telah dijebol pelaku. CCTV merekam pencurian kotak amal di Musola At-Tahiroh di Kelurahan Mangun Suman, Kecamatan Siman Ponorogo, Kamis dini hari. Pelaku mengangkat satu kotak amal dan membawanya menuju motor terparkir di pinggir jalan. Hilangnya kotak amal baru diketahui saat jemaah akan sholat subuh. Pengurus memperkirakan uang di kotak amal berjumlah ratusan ribu rupiah. Kejadian ini merupakan kejadian ketiga sejak 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Farisa Aradia.

0: Seorang nenek di Semarang, Jawa Tengah menjadi korban penjambretan hingga badannya terseret. Usai videonya viral dan mendapat kecaman dari warganet, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Sementara dari ibu kota, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan dihebohkan dengan aksi pengejaran yang berujung pada pengerusakan mobil.
1: Video aksi perusakan mobil yang terjadi di Jalan Durian Jagakarsa, Jakarta Selatan ini menghebohkan warga sekitar. Dari video yang viral, terlihat pesepeda motor berkali-kali melemparkan batu ke arah kaca depan mobil setelah sebelumnya terjadi kejar-kejaran. Warga yang ada di lokasi kemudian mengamankan pesepeda motor tersebut agar tak terjadi aksi main hakim sendiri. Sementara polisi mengimbau pemilik kendaraan yang menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi juga masih memburu pengendara motor yang melakukan perusakan mobil untuk mengungkap motif kasus tersebut. Seorang nenek bernama Suwarti terseret pesepeda motor yang mencoba mengambil tas miliknya di Jalan Seroja, Karangkidul, Kota Semarang. Dari video yang viral ini terlihat sang nenek berusaha melawan meski tubuhnya sudah terkapar di jalan. Peristiwa penjambretan ini terjadi pada 19 Agustus lalu. Sang nenek mengalami luka lecet di tangan serta kehilangan handphone, uang, dan KTP. Usai videonya viral dan memicu kemarahan warganet di media sosial, petugas dari Polrestabes Semarang akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial SB. Pada Rabu 2 September di kediamannya di Rusunawa, Kalikawe. Petugas juga menyita satu unit sepeda motor milik pelaku serta jaket ojek online yang kerap digunakan pelaku untuk mengelabui para korban. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku telah melakukan aksi penjambretan di 12 lokasi yang berbeda di Kota Semarang. Adapun modusnya pelaku berpura-pura menanyakan alamat sebelum merampas HP milik korban.
2: Saat korban hendak memasuki gang menuju tempat tinggalnya, tiba-tiba didatangi seseorang laki-laki yang mana dia berpura-pura tanya alamat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah. Selanjutnya, setelah korban menghampiri bertanya, pelaku tiba-tiba secara paksa menarik tas yang dibawa korban. Namun, walaupun korban seorang perempuan yang berumur 67 tahun, mempertahankan barang miliknya, yaitu berupa tas, sehingga terjadi tarik-menarik.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap 3 orang yang diduga membobol dan mencuri sarang burung walet di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Komplotan ini diduga telah beraksi sebanyak 9 kali hingga mendapat keuntungan 100 juta rupiah. Di Makassar, tas seorang mahasiswi dibawa kabur pencuri saat sholat di masjid. Akibatnya korban kehilangan ponsel, surat-surat penting, hingga laptop yang berisi materi skripsinya.
3: Seorang pencuri beraksi di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Kasikasi, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku beraksi saat jemaah menunaikan ibadah sholat zuhur. Pelaku yang mengendap-endap masuk area masjid dan sempat mengintip ruang sholat, kemudian menyelinap ke area jemaah perempuan. Saat jemaah dalam posisi sujud, pelaku langsung menggondol tas yang diletakkan di depan korban. Dalam waktu singkat, pelaku langsung kabur membawa tas berisi surat-surat penting, kartu identitas, telepon seluler, dan laptop milik mahasiswi semester akhir pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4: Langsung wudu, sholat, nah waktunya sujud itu memang dirasa kayak ada yang diambil dari belakang. Waktu bangun dari sujud itu sudah di dalam tasnya, jadi keliling kita cari, di sekitar, kemudian tidak ada, ini ke sekitar depan juga tidak ada. Kemudian lapor dari pengurus masjid.
3: Pengurus Masjid Al-Fatah menyebut pencurian ini bukan pertama kalinya terjadi. Pelaku pencurian pun berbeda-beda. Biasanya pencuri mengambil sepatu dan sandal jemaah serta kotak infak masjid.
5: Dia kabur keluar lewat gerbang situ. Bukan hanya tas yang berisi barang berharga, dia juga curi sendalnya warga.
6: Oh, begitu, Dik. Ya. Sudah sering kecurian begitu di sini, Dik?
5: Yang paling dominan di sini itu kecurian sepatu sandal.
6: Oh, begitu, Dik. Ya. Itu kan ada orang CCTV-nya, sama, ya? Kira-kira pelakunya orang yang sama atau?
5: Saya kurang tahu itu, tapi yang jelas banyak pelakunya yang tidak tahu identitasnya. Bervariasi.
3: Dari sekian banyak aksi pencurian di masjid ini, pengurus masjid mengaku tidak satupun pelaku yang bisa diungkap. Sebuah CCTV merekam aksi pencurian burung kicau di daerah Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua pelaku yang menggunakan sepeda motor beraksi di rumah seorang warga. Satu pelaku memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah korban, sementara temannya menunggu di luar. Usai mengambil 3 sangkar burung kicau, kedua pelaku langsung kabur. Tak berselang lama, tim reskrim Polsek Gamping menangkap salah satu pelaku pencurian. Pelaku berinisial MA merupakan warga Balai Catur Gamping, Sleman. Sementara satu rekannya, MY, masih buron. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kerap mengincar rumah-rumah sepi yang memelihara burung di teras rumah.
7: 3 ekor burung murai tersebut, 1 ekor lepas pada saat melakukan perbuatan pencurian. Nah, yang lepas ini kemudian sudah berhasil kembali kepada pemiliknya yang lepas. Jadi dipancing terus kemudian balik ke korban lagi. 2 ekor burung yang berhasil diambil oleh para tersangka itu berdasarkan keterangan dari tersangka MA dibawa oleh tersangka MY yang sampai sekarang masih DPO. Jadi tersangka MA ini belum menikmati hasil penjualan 2 ekor burung murai tersebut.
3: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa sangkar burung, jaket, helm, dan sepeda motor yang digunakan untuk mencuri. Akibat perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Petugas dari tim URC Resmopolda Sulawesi Selatan bersama tim URC Satreskrim Polres Luwu menangkap 3 orang yang merupakan komplotan pembobolan dan pencurian sarang burung walet yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 1 dari 3 orang yang ditangkap itu adalah remaja perempuan yang masih berusia 18 tahun. Penangkapan berawal dari penyelidikan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi menangkap pasangan suami istri di Kabupaten Wajo. Pemimpin komplotan sekaligus eksekutor yang berinisial BS hingga saat ini masih buron. 3 pelaku yang tertangkap bertugas sebagai pengawas saat BS beraksi hingga menjadi sopir. Katim 1 Resmopolda Sulsel menyebut para pelaku sudah beraksi sebanyak 9 kali selama Agustus 2026. Dari mencuri sarang burung walet, para pelaku bisa mendapat penghasilan sekitar 100 juta rupiah.
8: Dari 3 orang yang diinterogasi itu, pengakuan mereka sudah 9 kali melakukan pencurian sarang burung walet di wilayah Kabupaten Luwu.
9: Oh, Luwu ya. Ini berapa total kerugiannya, Pendan?
8: Kalau korban ini yang kemarin dia kecurian itu kerugiannya sekitar 20 juta rupiah.
9: Yang ada 8 kalinya itu, Pak?
8: Kalau 8 kalinya anggota Polres Luwu masih identifikasi TKP untuk mengarahkan korban yang melapor di Polres setempat.
9: Berarti kurang lebih kerugian ini puluhan juta, kan?
8: Kalau diperkirakan itu hampir 100 juta kurang.
3: Ketiga pelaku dibawa ke Resmo Polda Sulawesi Selatan di Makassar untuk diproses lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Petugas di Tres Narkoba Polda Lampung menggerebek rumah di Desa Candimas, Kabupaten Lampung Selatan yang dijadikan tempat produksi narkotika jenis pil ekstasi. Dalam 1 hari, 2 pelaku memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Di lokasi lainnya, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku telah menjadi pengedar narkoba selama 3 bulan.
10: Yeah.
1: Petugas Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung menggerebek sebuah rumah yang berada di komplek perumahan di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa, 1 September 2026. Selain menangkap pelaku berinisial EP, polisi juga menyita alat cetak dan serbuk berwarna hijau diduga sebagai bahan baku pembuatan narkotika jenis pil ekstasi. Dari keterangan pelaku EP, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menggerebek sebuah rumah lainnya yang tak jauh dari lokasi penggerebekan awal. Di lokasi kedua, polisi berhasil meringkus pelaku berinisial AS. Petugas juga kembali menemukan barang bukti peralatan dan bahan baku untuk memproduksi pil ekstasi. Selain barang bukti tersebut, polisi juga menyita 2 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu. Dari penyidikan awal, kedua pelaku sudah memproduksi pil ekstasi secara manual sejak 3 bulan terakhir. Dalam 1 hari, kedua pelaku mampu memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Keduanya mengedarkan pil haram tersebut melalui media sosial. Setiap butir pil ekstasi, hasil produksi kedua pelaku dijual dengan harga Rp180.000. Dari hasil bisnis haramnya itu, kedua pelaku meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah.
10: Pembuatan pil ekstasi rumahan atau secara home industry di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah di dalam komplek tersebut sering dijadikan tempat pembuatan pil ekstasi secara home industry atau rumahan, ditemukan barang bukti berupa 25 butir pil ekstasi warna ungu siap edar, kemudian 2 bungkus serbuk warna hijau yang diduga bahan pembuatan pil ekstasi tersebut.
1: Atas perbuatannya itu, kedua pelaku bakal dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos di lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan seorang pria dan wanita yang berada di dalam kamar tersebut. Keduanya mengaku berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Petugas kemudian langsung melakukan interogasi terhadap sang pria berinisial DB yang diduga menjadi pengedar dan pengguna sabu di kalangan mahasiswa. Saat dilakukan penggeledahan kamar, petugas menemukan 9 poket serbuk diduga sabu seberat 7,74 gram bruto serta sejumlah alat hisap sabu.
11: Mendatangi kos yang sesuai informasi, selanjutnya kita berhasil mengamankan 2 orang, laki dan perempuan, dengan jumlah barang bukti 9 poket, beratnya 7,50 gram. Sampai saat ini kita masih melakukan pengembangan dan sudah kita bawa ke Satres Narkoba Polresta Mataram.
1: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial BMS di lapak penjualan narkoba yang berada di Kelurahan Wek 2, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dari tangan BMS, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 4,37 gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, korek gas, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Diketahui pelaku telah mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padang Sidimpuan selama kurang lebih 3 bulan. Selain itu, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinisial I yang hingga saat ini masih dilakukan pengejaran oleh petugas.
12: Dan pas kami tangkap, dari tangan perempuan tersebut dapat ditemukan paket sabu seberat 4,37 gram. Atas interogasi dari tersangka BMS, barang itu dititip dari seorang yang bernama inisial I. Lihat dari jumlah barang dan juga alat-alat yang ditemukan dari situ, ya juga banyak plastik-plastik, dia seorang pengedar.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BMS dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria terekam di CCTV saat melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api di warung kelontong di Medan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya selepas jeda, tetaplah bersama kami.
13: Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
14: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
13: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
13: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Kawanan pencuri dengan mengendarai mobil beraksi di Sekretariat DPD KNPI Kota Tangerang, Banten, menggasak satu unit gadget dan sepeda motor. Di lokasi lainnya, tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Clarissa Aradia pamit, sampai jumpa.
16: Rekaman CCTV saat kawanan pencuri menyusup ke area Gedung Pemuda dan Gor Dimyati, Kota Tangerang pada Senin dini hari. Memanfaatkan lemahnya pengawasan, dua pelaku turun dari mobil dan masuk ke Sekretariat DPD KNPI, Kota Tangerang. Saat korban tertidur, pelaku menggasak telepon seluler dan kunci sepeda motor sebelum membawa kabur motor yang terparkir di depan sekretariat. Diduga kawanan ini berjumlah 3 orang dengan satu pelaku menunggu di dalam mobil. Aksi ini disebut sudah 4 kali terjadi sepanjang 2026 karena minimnya petugas keamanan. Korban kini berencana melaporkan kasus ini ke Polsek Tangerang. Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tidak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKP Iksan RJ Irianto menyebut keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir. Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian. Sementara sang anak yang masih di bawah umur rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku melintas usai menggasak sepeda motor milik seorang kurir di Jalan Rusa Sidrap, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian terjadi saat korban sedang mengantre pengambilan paket di dalam kantor. Korban mengaku lupa mencabut kunci kontak, sehingga pelaku dengan mudah membawa kabur motor tersebut. Setelah memeriksa rekaman CCTV, terlihat seorang pria tak dikenal membawa motor milik korban. Rekaman CCTV kini menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap identitas pelaku. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres dan korban berharap motornya segera ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir untuk menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita buka informasi dari kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Selain menggunakan tangga darurat, proses evakuasi juga dilakukan dengan tangga hidrolik tinggi untuk menjangkau penghuni yang berada di lantai paling atas.
1: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal keluar dari area lantai atas apartemen pavilion Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Tebalnya kepulan asap dan titik api yang berasal dari lantai atas membuat para penghuni panik hingga harus menunggu proses evakuasi oleh petugas. Menggunakan dua unit Bronto Skylift, satu persatu penghuni termasuk di antaranya bayi hingga hewan peliharaan dievakuasi petugas dari lantai atas menuju halaman apartemen. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kepulan asap tebal membuat sejumlah penghuni kesulitan untuk turun menyelamatkan diri. Menurut salah seorang penghuni, peristiwa diawali dari listrik padam hingga muncul bau hangus dari lantai 5 dan 6.
2: Ini nggak tahu nyambung apa enggak, tapi tadi pagi sekitar jam 9:30 itu ada sempat mati lampu dua kali. Udah gitu sekitar jam 11-an mulai tercium bau hangus dan orang mulai teriak-teriak. Tapi nggak ada asap, nggak ada apa di lantai saya. Pas saya keluar itu udah kelihatan ada asap, langsung turun ke bawah. Liftnya udah nggak bisa dipakai.
3: Oke, itu sendiri berarti ada di lantai?
2: Saya ada di lantai 8.
3: Lantai 8?
2: Ya, kebakarannya lantai 6 dan 5.
1: Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Bayu Magantara menyebut total 33 orang penghuni berhasil dievakuasi, 2 orang diantaranya merupakan warga negara asing.
4: Dalam kurun waktu 6 menit, kami berhasil memadamkan SAF-nya terkait dengan kemungkinan fenomena kelistrikan, kemungkinan pemadaman kelistrikan. Dan alhamdulillah yang agak relatif lama kami terkait dengan evakuasi, alhamdulillah kami bisa menyelamatkan jiwa sejumlah 33 orang. Terdiri dari 31 warga negara Indonesia dan 2 orang warga negara asing. Termasuk tadi ada beberapa anak-anak yang kami evakuasi, itu ada jumlahnya 3 orang bagi.
1: Meski dugaan sementara, api berasal dari fenomena kelistrikan pada bagian SAF, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hingga kini masih belum bisa dipadamkan. Hingga Jumat kemarin, api sudah membakar habis kawasan hutan seluas 3.072 hektare.
1: Video udara memperlihatkan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Area Taman Nasional yang terbakar terus bertambah. Saat ini tercatat sudah 3.072 hektar hutan TNPTS ludes terbakar. Kebakaran berada di beberapa titik, yakni kawasan Pos 1, Pos 2, Aye-Aye, Kepolo, dan Trisula. Petugas gabungan dari TNPTS, BPPD Lumajang, TNI, dan Polri saat ini masih terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan. Selain pemadaman dilakukan secara manual dengan membuat sekat api agar api tidak meluas ke kawasan lain, upaya pemadaman juga dilakukan dengan waterbombing menggunakan helikopter.
5: Untuk jalur 2 sama daerah Aya-Aya, memang kondisinya atau medannya sulit untuk diakses secara manual. Jadi untuk penanganan di jalur 2 ataupun di daerah Aya-Aya, kita juga pemadaman itu mungkin nanti dibantu dengan UBI atau waterbombing.
1: Kebakaran juga melanda lahan di kaki Gunung Gelis, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lahan seluas kurang lebih 1 hektar yang dipenuhi rumput ilalang yang tengah menguning, ditambah tiupan angin kencang membuat pemadaman sedikit terhambat lantaran percikan api sangat mudah meluas. Beruntung, petugas gabungan dari kepolisian gerak cepat memadamkan api dengan apar serta alat lainnya, sehingga api dengan cepat dilakukan penyekatan dan dipadamkan.
6: Laporan kebakaran hutan ya, dan juga lahan di sekitar Gunung Gelis ini, kami bersama-sama dengan tim ini menuju ke lokasi dan alhamdulillah kita bisa memadamkan api tersebut dan situasi saat ini sudah terkendali.
1: Belum diketahui penyebab dari kebakaran lahan tersebut dan petugas mengimbau pada masyarakat yang hendak melakukan pendakian ke gunung tidak membuang puntung rokok sembarangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. Sebulan ini pemirsa, masyarakat dibuat heboh dengan status dianggap mampu berdasarkan desil. Seperti di Jakarta, seorang emak-emak 60 tahun penjual es mambo dianggap mampu dan masuk dalam kelompok desil 7. Sebelumnya di Probolinggo, Jawa Timur, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10.
1: Inilah keseharian Sukaisih, perempuan berusia 60 tahun warga Sawah Besar, Jakarta Pusat, yakni menjual es mambo. Meski nafkah hidup Sukaisih hanya menjual es mambo, namun dirinya kaget. Usai hasil sensus menyatakan dirinya mampu dan dimasukkan dalam kelompok desil 7 atau menengah ke atas. Akibatnya Sukaisih tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan harus bertahan hidup dari penghasilan Rp50.000 per hari.
7: Nggak punya apa-apa, bilang. Nggak punya motor, nggak punya apa kok. Bisa sepeda saya nggak punya, bilang. Ya udahlah, saya begitu nggak dapet, ya udah. Tapi kan nggak pusing lah, gitu.
8: Kalau nanti desil ibu bisa berubah,
7: oh alhamdulillah.
8: Dapat bantuan gimana?
7: Alhamdulillah itu dapat. Karena saya hidup sendiri, apa sama cucu, ya udah.
1: Hal serupa juga dialami Indri Diak, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun, asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diak dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
9: Ibu sebelumnya dapat kan?
10: Dapat.
9: Sebelumnya desil berapa ibu?
10: 2.
9: Dapat.
10: Dapat.
9: Kalau sudah naik ini?
10: Nggak dapat.
9: Seharusnya cair kapan?
10: Kenapa?
9: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
10: Seharusnya sudah cair.
9: Belum.
10: Sekarang belum.
1: Merespon soal anomali desil, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah terbuka terhadap saran, kritik, dan sanggahan masyarakat dalam upaya memperbaiki data desil. Saat ini, Badan Pusat Statistik tengah melakukan validasi dan verifikasi data desil terbaru yang telah masuk. Data desil ke depan akan menjadi basis berbagai program pemerintah, mulai dari subsidi BBM, penerima bantuan iuran hingga program Keluarga Harapan. Gus Ipul juga menyebut

0: Bolhikam Sidoarjo kini memasuki tahap pemeriksaan laboratorium. Sejumlah sampel makanan dan spesimen dari santri mulai diteliti untuk mengetahui penyebab insiden. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima 3 kotak sampel dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 parameter, yakni mikrobiologi dan kimia. Untuk parameter mikrobiologi, terdapat 6 hingga 7 jenis mikroorganisme yang diperiksa. Sedangkan parameter kimia yang diuji adalah kandungan nitrit.
1: Dari 6 parameter mikrobiologi yang kami bisa lakukan, itu 4 diantaranya sudah bisa kami lakukan metode pemeriksaan yang lebih cepat, ya, ekspres ya, atau CITO lah dalam bahasa labnya. Jadi 4 ini bisa selesai dalam waktu 2 hari. Jadi insya Allah yang 4 parameter mikrobiologi ini hari ini juga sudah selesai dan nanti akan juga kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai pengirim.
0: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta Bupati Sidoarjo Subandi Jumat siang mendatangi Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Dalam kunjungannya itu, Trenggono memastikan BGN telah memberikan sanksi tegas dengan mencopot kepala dapur SPPG dan menghentikan operasional SPPG Kali Tengah.
2: Ya, untuk dapur, ya, dapur tidak dioperasionalkan lagi. Sementara kita suspend berat, artinya kita evaluasi, kita adakan investigasi. Kemudian juga kepala dapur kita copot, ya, kita berhentikan, nanti kita cek apakah ada hal-hal unsur lain yang kira-kira membuat kejadian fatal ini.
0: Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis berpeluang masuk ke ranah pidana. Namun BGN tidak akan menentukan sendiri atas penetapan tersangka dalam kasus keracunan makan gizi gratis ini. BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, hingga Jumat, dari 740 santri yang keracunan menu MBG, mayoritas santri telah pulang dari rumah sakit. Sementara 22 orang santri masih dirawat di 9 rumah sakit di Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga sejumlah bahan pangan naik, mulai dari cabai rawit merah sampai beras yang masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
4: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
3: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami.

0: Dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia mulai diguyur hujan pada periode awal September 2026. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh BMKG, secara umum kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 2 hingga 8 September 2026 diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Masyarakat di wilayah Aceh dan Sumatera Barat diminta mewaspadai potensi hujan lebat pada 7 September yang bisa berdampak banjir maupun tanah longsor. Sementara itu, untuk provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan seperti di Sumatera dan Kalimantan, diperkirakan curah hujan belum merata.
1: Berdasarkan pantauan kami, diperkirakan untuk periode 2 hingga 8 September 2026, secara umum di wilayah Indonesia berpotensi terjadi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Namun untuk hari ini, tanggal 2 September, diperkirakan untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Papua Tengah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat. Kemudian untuk sepekan ke depan, untuk wilayah lain juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang, seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Selanjutnya untuk wilayah Aceh dan Sumatera Barat, kembali berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat.
0: Emak-emak, beberapa pekan terakhir ini mesti putar otak, pemirsa, karena harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cabai rawit merah kini tembus Rp80.000 per kilogramnya. Sementara daging ayam juga terus naik hampir Rp50.000 per kilonya. Bahkan beras yang menjadi makanan pokok masih dijual di atas harga eceran tertinggi.
2: Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat pagi, salah satu bahan pokok yang harganya melonjak naik adalah cabai rawit merah.
3: Sekarang harganya lagi Rp75.000.
4: Udah berapa hari itu?
3: Udah 3 hari.
4: Sebelumnya berapa?
3: Sebelumnya 50, 55, tapi nggak pasti, tergantung belanjanya. Setiap hari harganya nggak sama. Cabai merah yang lain biasanya 35, ini sekarang jadi 40.000.
4: Kalau cabai rawit hijau nih, sama nggak harganya?
3: Harganya tetap 40.000, 45, nggak pasti, tapi nggak sama setiap harinya.
2: Di daerah lain harganya jauh lebih tinggi. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan yang dikelola Bank Indonesia, di Sulawesi Tenggara, cabai rawit merah dijual hingga Rp83.000 per kilogram.
5: Selain cabai rawit merah, harga daging ayam juga tergolong masih tinggi, bahkan jauh melampaui HAP atau harga acuan penjualan yang sebelumnya dipatok seharga Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini, harga daging ayam dijual seharga Rp48.000 per kilogramnya.
6: Kalau filet tuh sekarang lagi 58. Kalau yang per ekor kayak per kilo kayak paha itu 48.
5: 48.000. Artinya udah 8.000 lebih tinggi daripada harga acuan ya.
6: Iya.
5: Itu dari kapan tuh, Bang?
6: Dari sebulan yang lalu.
5: Ada keluhan enggak dari pembeli ini, Bang?
6: Ada sih, pembeli keluhannya itu mahalan.
5: Katanya kenapa nih, Bang, penyebabnya, Bang, bisa tinggi banget?
6: Faktor MBG biasa.
5: Oh, permintaannya tinggi banget. Iya.
6: Soalnya kan kalau faktor MBG kan supplier partai yang besar tuh masuknya ke MBG.
2: Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI melalui siaran pers menyebut kenaikan harga daging ayam juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi termasuk harga pakan yang cukup tinggi. Harga daging ayam dan sejumlah bahan pokok lainnya yang semakin mahal dikeluhkan konsumen.
3: Sekilo.
5: Kenapa cuma beli sekilo?
3: Nggak ada duitnya lagi.
5: Emang harganya lagi tinggi?
3: Lagi mahal, iya lah tinggi. Naik semua.
5: Berapa tadi beli sekilo, Bu?
3: 15 yang pala. Oh. Apanya saya kalau bisa ya lebih itu dah apa murah gitu kayak dulu lagi standar.
2: Sementara itu harga telur ayam saat ini berada di angka Rp26.500 per kilogram atau naik Rp1.000 dibanding akhir Agustus lalu. Sedangkan beras bulog atau SPHP dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram. Sementara beras kualitas medium dipatok mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium berkisar di angka Rp16.500 sampai Rp17.650 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari HET untuk zona 1 di wilayah Jawa yang seharusnya hanya Rp14.900 per kilogramnya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Jakarta membuktikan menjadi salah satu pusat industri kopi Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta serius untuk mendorong ibu kota menjadi hub perkopian Indonesia.
7: Dalam pembukaan Indonesia Coffee Expo 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sebagai kota global, Jakarta dinilai memiliki ruang yang besar untuk memperkuat ekosistem kreatif, bisnis, dan pertemuan antar pelaku industri. Pramono menilai perubahan cara masyarakat menikmati kopi juga telah berubah. Kopi selain dinikmati di rumah atau kedai, telah menjadi bagian dari aktivitas komunitas dan gaya hidup warga Jakarta. Dengan potensi produk kopi yang beragam dan ekosistem industri yang terus berkembang, Jakarta ditargetkan mampu menjadi titik temu utama bagi pelaku industri kopi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing kopi Nusantara di pasar global.
8: Apakah itu Gayo, Luwak, Toraja, Flores, Bajawa, Kintamani, Mandailing, dan berbagai kopi yang lainnya. Karena kita ini sangat-sangat beragam, sangat colorful, sehingga acara-acara seperti ini dengan tenan yang lebih dari 120 tadi, saya yakin ini akan membuat terutama Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Sekali lagi Pak Daryanto, Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Dan kalau itu direncanakan secara bagus dan serius, saya yakin ini pasti bisa dilakukan.
7: Melanjutkan suksesi World of Coffee Jakarta 2025, Indonesia Coffee Expo 2026 di Jakarta menjadi ruang pertemuan bagi seluruh ekosistem industri kopi Indonesia. Mulai dari petani, roaster, barista, pemilik coffee shop, distributor, supplier, pelaku UMKM, investor, hingga para penikmat kopi untuk mendorong kolaborasi dan membuka peluang bisnis.
9: Bagi kami, World of Coffee is not the end, it's the beginning. Makanya melalui Indonesia Coffee Expo, kita ingin melanjutkan momentum tersebut dan membangun sebuah platform milik Indonesia yang mempertemukan semua ekosistem kopi. Dari petani, barista, prosesor, entrepreneurs, dan lain-lain, hingga buyer dan pasar internasional untuk datang ke Jakarta.
10: Saya berharap Jakarta dapat berkembang menjadi salah satu coffee capitals of the world.
7: Dengan partisipasi 120 brand yang didominasi specialty coffee, pameran kopi ini menargetkan lebih dari 10.000 pengunjung selama 3 hari penyelenggaraan, dan potensi transaksi mencapai 4 miliar rupiah. Desi Ritonang, Dwi Ari Prastantyo, Jakarta.
0: Sebuah pesawat menabrak helikopter di Pennsylvania, Amerika Serikat. Pilot pesawat Cessna dikabarkan tewas. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Jangan sembarangan minum vitamin. Sesuaikan dosis dengan kebutuhan tubuh dan ketahui waktu terbaik mengkonsumsinya.
2: Orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna.
1: CNN Indonesia Health, Sabtu 5 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi mancanegara. Sebuah truk tertabrak kereta api saat hendak menerobos perlintasan kereta api di Gdansk, Polandia. Sementara itu di Pennsylvania, Amerika Serikat, sebuah pesawat menabrak helikopter. Atas insiden ini, pilot dari pesawat Cessna tewas.
1: Beginilah detik-detik tertabraknya sebuah truk oleh kereta api di perlintasan sebidang di Gdansk, Polandia. Dalam rekaman, tampak truk tersebut hendak menerobos perlintasan kereta api. Naas, ketika melintasi rel, palang pintu perlintasan kereta turun dan membuat truk tersebut terjebak di antara kedua palang pintu perlintasan. Beberapa saat kemudian, sebuah kereta datang melintas dan menabrak truk tersebut. Perusahaan kereta api Polandia mengatakan pengemudi truk tidak mengalami luka dan tetap dilarikan ke rumah sakit. Penumpang kereta juga dilaporkan tidak ada yang mengalami luka-luka. Sebuah rekaman memperlihatkan insiden tabrakan antara pesawat kecil dengan helikopter di landasan pacu sebuah bandara di Carlisle, Pennsylvania, Amerika Serikat. Tampak pesawat Cessna yang tengah lepas landas hilang kendali dan menabrak helikopter milik polisi negara bagian Pennsylvania yang baru saja mendarat. Atas kejadian ini, pilot dari pesawat Cessna tewas, sementara dua pilot dari helikopter mengalami luka-luka. Pada Kamis, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional merilis laporan bahwa tidak menemukan masalah mekanis pada pesawat dan juga tidak menyimpulkan kemungkinan penyebab kecelakaan.
0: Melayang di atas sawah menguning dengan kecepatan tinggi. Sensasi inilah yang dicari oleh pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox di Guiyang, China. Sementara itu, ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gosan di Gosan, Korea Selatan. Di sana, para pengunjung bisa melihat langsung beragam cabai hasil panen hingga mencicipi aneka hidangan pedas.
1: Melayang di atas hamparan sawah menguning dengan sepoi angin yang menerpa wajah. Sensasi inilah yang dicari para pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox Xinghe Zipline di Guiyang, China. Dengan sekali meluncur, pengunjung diajak melintasi persawahan, pegunungan, hingga landscape pedesaan dari ketinggian. Sejumlah pengunjung mengaku sensasi paling terasa saat awal meluncur. Bagi pengunjung, 2 hingga 3 menit di atas kabel sepanjang 1314 meter ini terasa singkat, namun meninggalkan pengalaman yang tak biasa. Dan ketika malam tiba, sensasinya berubah makin spektakuler. Pengunjung meluncur boleh sambil membawa kembang api yang meninggalkan jejak cahaya di tengah gelapnya malam. Siap-siap ya dengan rasa pedas karena ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gosan di Gosan, Korea Selatan. Di sini para pengunjung bisa melihat langsung ragam cabai hasil panen hingga icip-icip aneka hidangan pedas. Tak cukup sampai di situ, mereka juga diajak bermain nanta cabai. Mengenakan celemek dan topi koki merah, peserta memukul-mukul meja dan karung berisi cabai menggunakan pemukul kayu. Suasananya riuh saat peserta berlomba meluapkan energi sambil mengejar gelar pemenang. Festival yang berlangsung hingga 6 September ini menjual cabai hasil panen. Menariknya, pengunjung juga bisa menemukan cabai dari berbagai penjuru dunia yang hadir dengan bentuk dan penampilan yang berbeda-beda. Festival juga menyuguhkan pertunjukan dan ragam aktivitas interaktif yang dapat dinikmati masyarakat setempat.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Senang sekali saya Diana Twika kembali hadir di Indonesia Forward. Pemirsa, ketika sebuah bencana terjadi, yang datang bukan hanya air bah, longsor, kerusakan infrastruktur, ataupun terputusnya akses. Di balik semua itu ada kehidupan masyarakat yang harus segera dipulihkan. Ada keluarga yang harus kembali menjalani aktivitasnya, ada fasilitas publik yang harus dibangun kembali, dan juga ada harapan yang harus terus dijaga. Dan di tengah situasi seperti itu, kita belajar satu hal penting. Pemulihan tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. Di Aceh, kita melihat bagaimana berbagai elemen hadir dan mengambil peran. Ada pemerintah, TNI, Polri, relawan, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha hingga masyarakat yang bergerak dengan kemampuan masing-masing. Dan menariknya, mereka mungkin datang dengan seragam yang berbeda, tugas yang juga berbeda, bahkan dengan latar belakang yang berbeda. Namun ketika berhadapan dengan kebutuhan masyarakat, sekat-sekat itu seolah runtuh, yang kemudian muncul adalah satu tujuan yang sama. Bagaimana masyarakat bisa segera bangkit? Dan pemirsa, inilah yang menjadi tema perbincangan kali ini, sinergi tanpa batas ketika seragam dan hati berpadu dalam pemulihan. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa dalam situasi kebencanaan, perbedaan bukanlah penghalang. Justru dari perbedaan peran itulah sebuah kekuatan besar dapat dibangun. Dan tentu perjalanan menuju pemulihan bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah. Setelah fase tanggap darurat, masih ada pekerjaan panjang dalam rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Dibutuhkan koordinasi, ketangguhan, gotong royong, dan juga komitmen dari seluruh elemen bangsa. Kali ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana sinergi tersebut dibangun di lapangan dan bagaimana berbagai pihak menyatukan langkah di tengah keterbatasan. Bagaimana pula semangat kemanusiaan mampu melampaui sekat-sekat dan apa yang bisa kita pelajari dari ketangguhan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, kita akan ikuti dialog bersama Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Bapak Syafrizal Zia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya Sri Kandi di talk show Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Aceh. Kita juga melihat bahwa ketangguhan daerah, mitigasi bencana, dan perlindungan masyarakat merupakan hal yang terus digaungkan demi bangkitnya masyarakat pasca bencana. Nah, bersama kita hari ini sudah hadir Kaposwil Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Aceh, yaitu Bapak Dr. Syafrizal ZA MSI. Baik Bapak, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Alhamdulillah, kabar baik Pak ya. Dengan keadaan yang hampir 8 bulan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, ya. Bagaimana Bapak perasaannya menjadi Kaposwil ya, Satgas PRR?
2: Tetap semangat. Ya, demi melayani masyarakat.
1: Baik, Bapak. Nah, berbicara mengenai melayani masyarakat, kita tahu untuk judul talk show kita pada hari ini itu mengenai sinergi tanpa batas ketika seragam dan hati berpadu dalam pemulihan. Untuk pertanyaan pertama di Bapak, seperti yang kita ketahui, ketika turun ke lapangan pertama kali pastinya banyak lintas sektor yang ikut hadir.
2: Betul.
1: Baik itu dari TNI, dari Polri, dari pemerintah, relawan, dan semuanya ikut membantu pasca bencana kemarin. Bagaimana tanggapan Bapak dan juga apa yang ingin Bapak sampaikan untuk bisa menyatukan lintas sektor tersebut dalam membantu progres rehab rekon ini? Silahkan
2: ya.
1: Bapak.
2: Ya tentu perbedaan seragam bukanlah perbedaan. Perbedaan seragam itulah kesatuan. Ya. Jadi perbedaan seragam menunjukkan banyak sekali orang.

0: orang yang berpartisipasi di dalam proses penanggulangan bencana yang dilakukan. Setiap orang ya yang dilambangkan sebagai perbedaan seragam memiliki peran dan fungsi masing-masing. Disitulah kita bersinergi, membagi tugas, membagi hati, menyatukan hati, lalu bersinergi untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat. Satu visinya adalah menolong masyarakat yang terdampak bencana. Kita walaupun berbeda seragam, tapi misi, visi kita satukan untuk membantu masyarakat.
1: Baik, dan pastinya Bapak dalam menyatukan visi misi tersebut untuk membantu masyarakat pasti ditemui atau mungkin Bapak sendiri merasakan ada tantangan tersendiri nih Bapak ketika berusaha untuk menyatukan begitu banyak peran di lapangan. Mungkin boleh Bapak dapat disampaikan bagaimana caranya menyatukan hal tersebut?
0: Tentu dalam situasi kedaruratan sedemikian rupa, semua pihak ingin berbuat terbaik. Tentu yang kita tonjolkan bukan ego masing-masing, tetapi kontribusi apa yang bisa kita dedikasikan untuk membantu proses kedaruratan atau pemulihan. Kelihatan sekali dalam praktek lapangan, ya, di dalam proses pelaksanaan berlomba-lomba, ya, setiap unsur masyarakat ingin memberikan kontribusi. Justru kita harus mengatur, ya, harus mensinergikan, membagi peran agar konsentrasinya bisa kita lakukan secara merata di lokasi-lokasi bencana, ya, sehingga kelebihan kontribusi, kelebihan tenaga ini bisa kita distribusikan kepada lokasi-lokasi yang terdampak bencana, begitu ya.
1: Baik, Bapak. Dan pastinya Bapak, seperti kita ketahui, Bapak juga merupakan Direktur Jenderal Bidang Administrasi Kewilayahan dan dari Kemendagri. Dan ketika Bapak di awal pembentukan Satgas ini kan Bapak ditunjuk untuk menjadi Kaposwil di Provinsi Aceh sendiri. Dan Bapak, apakah sudah menyadari bahwa sekat-sekat birokrasi ini benar-benar runtuh karena panggilan kemanusiaan yang mendesak?
0: Ya, tentu proses dimintanya saya menjadi posko wilayah di Aceh ini dengan pertimbangan bahwa di Aceh ini dari 100% bencana ini hampir 60% terdampak di wilayah Aceh. Jadi sungguhlah dampaknya besar di wilayah Aceh, sehingga dibutuhkan konsentrasi lebih di Aceh untuk mengatasi sekat-sekat, ya, untuk mengatasi hambatan-hambatan komunikasi baik antar pemerintah dengan provinsi, pemerintah dengan kabupaten kota, sehingga perlu ada yang konsentrasi penuh berada di lokasi untuk mengatasi sekat-sekat. Kami kira tidak ada hambatan berarti karena motifnya adalah sama, yaitu memberikan kontribusi dan memberikan partisipasi baik kepada proses penanganan yang ada di lapangan ini. Baik. Jadi semuanya alhamdulillah ingin memberikan kontribusi positif ya dalam proses pertolongan darurat.
1: Oke, baik Bapak. Dan kita bicara ke soal pembauran nih Bapak. Ya. Adakah cerita kolaborasi di lapangan yang mungkin di luar dugaan nih Bapak? Ya, misalnya kerjasama antara elemen yang biasanya punya tugas sangat berbeda dan akhirnya harus menyatukan tugas-tugas berbeda tadi.
0: Memang ketika dalam proses tanggap darurat ini tidak ada yang ideal ya. Kadang-kadang kita bikin rapat di tepi sungai, kadang-kadang kita bikin rapat di bawah tenda ya, di terik matahari, rapat tidak boleh lama-lama, segera memutuskan sesuatu. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang bisa diceritakan nanti gitu, bagaimana sinergi itu dibangun di lapangan. Bahkan kadang-kadang proses sinergi itu tidak direncanakan sejak dari awal, kadang-kadang di lapangan misalnya kita ingin mendistribusikan logistik ke wilayah tertentu dengan keterbatasan kendaraan atau mobilitas begitu, tiba-tiba ada saja ada grup, misalnya grup sepeda motor, ada grup pecinta mobil, jeep, yang kemudian melintas dan kemudian bergabung di dalam mendistribusikan logistik. Jadi, jadi karena semangat ingin memberikan sesuatu kepada publik lah, maka tercipta sinergi yang kadang tanpa disengaja ya, ini membuat proses penanggulangan bencana ini terbentuk dengan sedemikian rupa.
1: Baik, dan pastinya kita lihat bahwa setiap masyarakat ini punya sinergi untuk sama-sama saling membantu masyarakat.
0: Betul sekali, sebagai contoh misalnya di suatu tempat kita sedang membersihkan lingkungan yang tertimbun dengan longsor. Tapi ada tiba-tiba ada masyarakat dari kampung lain dengan menggunakan mini truk atau menggunakan kendaraan-kendaraan pickup mengantar air. Ini tidak dikoordinasikan, tetapi proses empati yang terbentuk karena ada perasaan ingin membantu, ingin berkontribusi di dalam proses ini. Dan itu terjadi ya di awal-awal di mana komunikasi sulit, jalur telepon tidak ada, ya sangat terbatas, hanya mengandalkan Starlink pada waktu itu, ya listrik juga masih terbatas di awal-awal. Namun di lapangan proses ini bisa berjalan sedemikian rupa.
1: Oke, dan pastinya Bapak ini merupakan salah satu hal untuk menyatukan sinergi dalam membantu yang dimana latar belakangnya beragam Bapak ya.
0: Bermacam-macam.
1: Bukan hanya dari pihak pemerintah, bahkan masyarakat biasa dan juga komunitas-komunitas tadi.
0: Yang termasuk juga misalnya ada lembaga-lembaga misalnya dari kampus, dari universitas di luar Aceh datang ingin membantu dengan ketiadaan data yang ada. Ketemu di lapangan, lalu kita briefing di lapangan. Ya Anda harus kemari, ya Anda harus ke desa sana untuk memberikan pertolongan. Itu terjadi dengan serta-merta yang ada di lapangan. Jadi saya kira menarik sekali dan tentu kita terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam proses sinergi. Termasuk dengan kementerian dan lembaga yang memiliki wewenang resmi dari negara, kita di lapangan harus segera membagi peran dan fungsi sehingga sebanyak mungkin kita bisa melayani masyarakat.
1: Baik, dan pastinya Bapak dalam membantu melayani masyarakat sebagai Kapos Wilsatgas PRR Aceh, ada relawan dan juga ada petugas nih Bapak yang terus sedia di lapangan ketika dimintai data, keterangan dan juga update terbaru dari setiap kabupaten kota. Bagaimana Bapak menjaga ataupun menjaga moral dan mental mereka di lapangan?
0: Ya, semakin lama tentu koordinasi semakin baik ya. Benar. Apalagi ketika komunikasi atau jaringan telepon pulih. Nah, itu jauh lebih mudah di mana kita sudah mulai membentuk satgas-satgas, mulai dari satgas di kabupaten, kota, kemudian di tingkat kecamatan, kemudian sampai ke desa, bahkan masyarakat-masyarakat juga membentuk organisasi-organisasi dalam mengkoordinasikan dan memberikan bantuan kepada publik. Di awal-awal memang kita kesulitan, tapi dengan pulihnya listrik, pulihnya jaringan telepon, maka proses pendataan, proses misalnya memberikan distribusi logistik jauh menjadi lebih baik, apalagi dibantu dengan akses yang mulai terbuka, berdatangan berbagai macam elemen masyarakat yang ingin membantu, baik lokal di Aceh maupun dari luar Aceh, bahkan dari internasional.
1: Dan ada hal menarik nih Bapak, tadi Bapak sebutkan baik itu dari lokal Aceh, nasional baik maupun internasional nih yang ikut membantu masyarakat Aceh. Apakah ada Bapak sedikit cerita mungkin wujud sinergi yang sederhana namun membekas gitu di hati Bapak di masa pemulihan ini?
0: Ya, contoh begini, saya ke Aceh Tengah gitu ya. Ini ada jalan yang terputus dan pada waktu itu Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Polri sedang bekerja keras ya menyambung akses agar jalur distribusi logistik bisa pulih sehingga kita tidak hanya mengandalkan jalur udara. Pada waktu itu ada organisasi motor jeep ya, nah ini Dan itu sangat membantu ya. Jadi motor jeep yang biasa digunakan untuk apa namanya, untuk wisata begitu, ya bersedia untuk membantu

0: mengantar, kemudian menjemput orang melewati jalur yang berat-berat ya. Dan ini sinergi di lapangan dan ini tidak pakai bayar membayar ya. Semua berkontribusi dengan positif gitu. Diakhiri dengan makan Indomie bersama begitu, sudah cukup bahagia pada waktu itu. Saya kira ini momen di mana orang dapat berkontribusi ya dengan kemampuan yang masing-masing yang
1: dimiliki. Dan Pak, pastinya setelah berbulan-bulan melihat proses ini terus berjalan, apa pelajaran paling berharga tentang konsep seragam dan hati yang akan selalu Bapak ingat?
0: Ya, kita boleh berbeda-beda peran, fungsi yang diwujudkan dengan perbedaan seragam. Namun di dalam penanggulangan bencana, kita tentu memiliki satu visi yang sama, yaitu untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat. Namun dalam keadaan damai tentu kita harus mensinergikan ini semua lewat pelatihan-pelatihan, lewat simulasi-simulasi sehingga antar lembaga yang memiliki portofolio penanggulangan bencana ini memiliki pattern, memiliki pola yang baik sehingga ketika terjadi bencana yang tidak kita rencanakan tiba-tiba, maka apa melakukan siapa melakukan apa dan bagaimana ini dapat memberikan kontribusi sehingga keputusan untuk melakukan sesuatu bisa dilakukan dengan lebih cepat gitu ya.
1: Baik. Baik Bapak. Dari tadi kita belajar dan juga berbicara mengenai sinergi dan pastinya untuk definisi sinergi sendiri punya makna yang beragam Bapak ya.
0: Betul sekali.
1: Dan kalau dari Bapak sendiri apa ada makna tersendiri dari kata sinergi dalam konteks pemulihan bencana sebagai warisan yang berharga yang bisa kita jadikan untuk masyarakat Indonesia?
0: Yang penting tindakan nyata, buang ego sektor.
1: Baik.
0: Jadi di dalam proses, apalagi dalam proses kedaruratan ya, maka yang penting itu adalah tujuannya bukan ego sektornya masing-masing. Ya, jadi ini bisa dibina, dilakukan ya, dan bisa direplikasi di berbagai macam tempat. Bahwa yang penting tujuan kita tercapai dengan menggunakan semangat kegotong royongan.
1: Baik, Pak. Kita kembali lagi nih Bapak mengenai bencana yang pernah terjadi di Provinsi Aceh. Dari mulai tahun 2004 silam hingga tahun 2025, apa yang bisa kita pelajari Bapak dari ketangguhan Aceh hingga hari ini?
0: Ya, Aceh suku bangsa yang menurut saya cukup tangguh ya. Kesedihannya tidak berlarut-larut ya, segera cepat bangkit kembali ya, kemudian optimis menghadapi masa depan ya, tidak terlalu banyak mengeluh ya, sehingga dengan ketangguhan, dengan semangat seperti itu, maka proses pemulihan akan semakin cepat ya. Di samping itu juga masyarakat Aceh itu adalah masyarakat yang religius, semua takdir ya diterima sebagai ujian oleh Yang Maha Kuasa, dan tentu saja dengan semangat yang religius itu, maka kemampuan untuk bangkit ini menjadi lebih cepat dan lebih bersemangat ya. Tentu ya, pemerintah ya bekerja keras bersama-sama dengan seluruh kementerian, lembaga, masyarakat, pemerintah daerah, dan ditambah semangat bangkit bersama oleh masyarakat ini, maka kami yakin dan percaya kita akan bisa kembali ke masa-masa yang jaya dan bahkan bisa lebih baik ya pasca ini di dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
1: Baik, oke. Masyarakat Aceh luar biasa tangguh kalau kata Kapos Wil Satgas PRR Aceh. Baik Bapak, tidak terasa kita sudah sampai di pertanyaan penutup nih Bapak. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh elemen, kepada seluruh relawan dan aparat yang hingga detik ini masih mendedikasikan dirinya untuk Aceh? Silakan Bapak.
0: Tentu terima kasih yang tiada terhingga. Ya, hanya Allah lah yang membalas semua kontribusi ini ya. Hari ini juga kami misalnya bertemu dengan 12 rektor di kampus-kampus yang ada di Aceh. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada rektor-rektor yang selama proses darurat rehabilitasi dan rekonstruksi mereka

0: membentuk satgas, mereka bergotong royong membantu satgas, kemudian memberikan kontribusi pertolongan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi kampusnya masing-masing ya. Tentu ini merupakan wujud daripada keikhlasan, ketulusan dan tentu wujud nyata dari cinta tanah air begitu ya.
1: Baik.
0: Dan oleh karenanya tentu dengan niat yang baik ini semoga Allah SWT membalas semuanya. Tapi ini belum selesai, nafasnya masih nafas panjang.
1: Benar.
0: Karena rehabilitasi dan rekonstruksi akan kita mulai dan prosesnya akan berlangsung sepanjang 3 tahun dengan target-target yang sudah ditentukan. Nah, tentu proses maraton panjang ini mohon dukungan juga dari masyarakat, dari publik agar semua aparatur yang bekerja untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini memperoleh dukungan semangat sehingga bisa menyelesaikan tepat pada waktunya.
1: Baik.
0: Semua target-target. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bapak Dr. Sabrizal Zaid MSI atas kesempatannya. Dan benar hanya permisa bahwa menuju rehab rekon ini semuanya perlu untuk bersinergi. Bukan hanya pemerintah dan juga Satgas PRR, tapi semuanya punya peran untuk bersinergi. Baik. Terima kasih untuk Bapak atas kesempatannya dan kita sudah selesai untuk episode kali ini. Saya Srikandi pamit undur diri dan sampai jumpa kembali pada talk show Satgas PRR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dari perbincangan kali ini ada satu pesan yang penting yang kembali kita tegaskan. Dalam menghadapi bencana tidak ada ruang untuk berjalan sendiri. Kita melihat bagaimana proses penanganan dan pemulihan di Aceh mempertemukan begitu banyak elemen dengan latar belakang dan tugas yang berbeda. Ada pemerintah, TNI, Polri, relawan, komunitas, perguruan tinggi, hingga masyarakat yang secara spontan hadir untuk memberikan bantuan. Meski mengenakan seragam yang berbeda, memiliki fungsi yang juga berbeda, serta bekerja dengan cara yang berbeda. Namun di tengah kondisi darurat, semuanya memiliki satu tujuan yang sama. Memberikan pertolongan dan memastikan masyarakat dapat kembali bangkit. Dan pemirsa, menariknya sinergi tersebut tidak selalu lahir dari sebuah perencanaan yang panjang. Di lapangan kita justru menemukan ada banyak bentuk kolaborasi yang tumbuh secara alamiah. Ketika akses terputus, ketika komunikasi masih terbatas, dan bahkan ketika fasilitas belum sepenuhnya pulih, masyarakat tetap bergerak dengan apa yang mereka miliki. Ada komunitas yang menggunakan kendaraan untuk membantu distribusi logistik. Ada masyarakat yang datang membawa kebutuhan bagi wilayah terdampak. Ada perguruan tinggi yang mengerahkan kompetensinya untuk membantu. Semua bergerak karena satu hal yang sama, empati dan keinginan untuk berkontribusi. Dari sana kita belajar bahwa sinergi bukan sekedar bekerja sama, tetapi bagaimana setiap pihak mampu mengesampingkan ego sektoral dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan yang utama. Namun pemirsa, pemulihan tentu tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir. Rehabilitasi dan juga rekonstruksi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, koordinasi dan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Ketangguhan Aceh juga menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa setelah menghadapi berbagai bencana, masyarakat Aceh terus menunjukkan kemampuan untuk bangkit, optimisme menangkap masa depan dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dan pemirsa, mungkin inilah makna sesungguhnya dari sinergi tanpa batas ketika seragam dan hati berpadu dalam pemulihan. Karena pada akhirnya seragam boleh berbeda, peran boleh berbeda, tetapi ketika hati dan tujuan kita disatukan untuk kemanusiaan, maka perbedaan justru menjadi kekuatan. Dan perjalanan menuju Aceh yang pulih dan juga semakin tangguh tentu membutuhkan kita semua. Semoga semangat gotong royong, kepedulian dan juga sinergi yang kita lihat di Aceh dapat menjadi energi bagi Indonesia untuk terus bergerak maju. Bukan hanya ketika bencana datang, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang semakin tangguh dan juga siap dalam menghadapi masa depan. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di episode Indonesia Forward selanjutnya. Salam.

0: Hello LT People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi suplemen kesehatan kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Namun tahukah Anda bahwa efektivitas penyerapan vitamin di dalam tubuh sangat dipengaruhi oleh waktu-waktu konsumsinya. Nah, mengapa waktu konsumsi vitamin menjadi hal yang sangat krusial? Kita akan membahasnya sudah bersama dengan saya, Dr. Kevin Mak, dokter umum dan juga kreator konten yang aktif membagikan edukasi kesehatan, vitamin, dan suplemen melalui media sosial. Dr. Kevin, apa kabar?
1: Halo, baik Alias.
0: Terima kasih sudah gabung.
1: Dan happy sekali bisa di sini.
0: Iya, kita juga terima kasih sudah gabung di CNN Indonesia Health.
1: Yep.
0: Tentu tertarik banget karena dokter sering banget bahas soal vitamin, vitamin, vitamin. Apakah ada efeknya kalau kita minum vitamin misalnya yang seharusnya untuk energi, tapi kita minumnya malam hari gitu.
1: Okay.
0: Gimana nih penjelasannya?
1: Jadi saya punya suatu kalimat, jangan mengisi bahan bakar ke mobil yang sudah mau masuk ke garasi. Nah, kalau kita lambangkan mobil itu adalah badan kita, ada beberapa vitamin seperti vitamin D, vitamin B kompleks yang memang fokusnya itu meningkatkan energi dan juga membantu kita beraktivitas dengan baik. Bayangkan ketika badan kita sudah mau parkir, sudah mau istirahat, kita berikan vitamin-vitamin yang meningkatkan energi, justru ujung-ujungnya dapat mengganggu kualitas dan pola tidur kita.
0: Okay.
1: Jadi vitamin-vitamin yang meningkatkan energi tadi seperti vitamin D, B kompleks idealnya memang di pagi hari.
0: Di pagi hari jangan malam ya. Tapi kan kalau mobil isi bensin biar pagi-pagi bisa cepet-cepet gitu. Dianalogikan kayak gitu gimana?
1: Nah, untuk seperti itu karena vitamin D dan vitamin B biasa penyerapannya itu 1 jam setelah kita konsumsi dan mulai meningkat secara bertahap. Idealnya tetap kita konsumsi di pagi hari. Karena kalau anggaplah kita tidur jam 9, jam 10, kalau kita konsumsi dekat-dekat itu, yang ada nanti begitu kita mau istirahat, mau merem, itu malah otak kita jadi aktif terus.
0: Bisa tidur, akhirnya tidurnya
1: betul
0: jadi
1: sekali.
0: Malam banget ya.
1: Yes, dan itu salah satu kesalahan yang memang cukup sering kita lihat di masyarakat Indonesia, di mana, oh saya mau ikutan nih minum vitamin D, ternyata secara tidak sengaja diminum di malam hari, dan ujung-ujungnya bikin efek tersebut.
0: Tapi ada vitamin yang memang harus di malam hari gitu?
1: Ada, betul. Jadi secara gambaran besar, vitamin-vitamin yang meningkatkan energi kita konsumsi di pagi atau siang. Tapi vitamin atau suplemen yang sifatnya relaksan atau membuat badan kita lebih rileks saatnya istirahat, itu kita konsumsi menjelang jam tidur.
0: Contohnya apa aja tuh dok?
1: Ada dua. Yang pertama adalah magnesium. Itu adalah mineral yang menurut saya wajib dikonsumsi untuk perempuan usia 25 sampai 45 tahun. Karena itu bukan hanya membantu untuk biar otot gak gampang kram, gak cedera olahraga, tapi membantu juga dari studi tertentu adalah membantu mood.
0: Magnesium tuh ya, ingat tuh ya.
1: Betul sekali. Dan satu lagi mungkin yang belum banyak orang dengar itu adalah herbal ashwagandha.
0: Apa itu?
1: Jadi ashwagandha ini adalah herbal aktif yang membantu mengatur stress level. Jadi cocok buat teman-teman yang memang kerjanya padat sekali, aktivitasnya mungkin membutuhkan begadang, berjam-jam. Nah ini adalah salah satu suplemen yang bisa dikonsumsi juga. Bisa di bawah pengawasan dokter tentunya rutin untuk membantu stres level kita tetap terjaga dengan
0: jadi
1: baik.
0: Jadi di malam hari ya di
1: betul,
0: minumnya
1: betul
0: dari ashwagandha.
1: Betul sekali.
0: Kalau misalnya vitamin C, banyak yang juga sekarang kan perlunya vitamin C gitu.
1: Yeah.
0: Itu waktunya seperti apa?
1: Okay. Jadi vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang sebenarnya masih cukup mudah kalau kita bilang didapatkan dari makanan. Jadi vitamin C itu bisa per 2 hari sekali, per 3 hari sekali, kecuali memang sedang bepergian, aktivitasnya sangat padat. Dan vitamin C, karena orang-orang Indonesia ini banyak banget yang cenderung gampang mah dan GERD kali ya, kita sarankan di pagi atau siang aja. Setengah jam setelah makan untuk mengurangi resiko asam lambung ataupun timbul efek samping yang tidak diinginkan. Seperti
0: itu. Oke, jadi itu lebih ke hari
1: sportif,
0: ya, betul. Sportif aja gitu.
1: Yes.
0: Tidak waktunya pagi atau malam hari. Nah
1: betul
0: kalau
1: sekali.
0: Misalnya kita bicara soal vitamin, berapa jam jarak ideal yang harus diberikan antara makan makanan berat, terus konsumsi suplemen vitamin yang larut lemak gitu.
1: Oke, ini pertanyaan bagus juga dari Kalia, karena ada dua jenis suplemen secara garis besar. Ada suplemen-suplemen yang larut dalam air, seperti vitamin B, vitamin C.
0: B, C.
1: Betul, dan ada 4 suplemen atau vitamin yang larut dalam lemak.
0: Lemak.
1: Betul, kita sebutnya vitamin A, D, E, K.
0: A, D,
1: betul sekali. Vitamin A untuk kesehatan mata, Vitamin E itu biasanya untuk antioksidan, kulit
0: gitu ya.
1: Betul. Dan vitamin D dan K ini biasanya besti nih Kak. Jadi dua-duanya ini membantu imunitas dan tulang, di mana semua vitamin-vitamin yang larut dalam lemak idealnya 15-30 menit setelah makan.
0: Justru setelah ya. Makan.
1: Betul, karena mereka membutuhkan, ibaratnya mereka ini penumpang yang membutuhkan kendaraan. Kendaraannya itu adalah si lemak yang kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari.
0: Oke, okay. Jadi bukan lemak yang udah ada di badan ya?
1: Iya nih, betul banget.
0: Tapi setiap orang penyerapan vitaminnya itu memang berbeda-beda gak sih dok?
1: Betul.
0: Bagaimana kita menggambarkan dari perorangan ini?
1: Ya, untuk secara perorangan tergantung dari kemampuan penyerapan masing-masing. Mm-hmm. Saya kasih contoh, ada 3 jenis kelompok yang biasanya penyerapannya itu lebih lambat. Satu yang seperti kalian mention itu adalah orang-orang dengan obesitas. Jadi orang-orang yang obes itu metabolismenya lebih lambat.
0: Justru lebih lambat ya. Betul. Walaupun dia mungkin lemaknya menumpuk begitu ya.
1: Betul sekali, karena lemak yang menumpuk itu tidak digunakan oleh tubuh kita.
0: Oke.
1: Okay. Betul, yang kedua adalah orang-orang dengan masalah pencernaan. Yang sering konsumsi obat mah, yang sering lambungnya kambuh. Artinya apa? Asam lambung di dalam perutnya tidak cukup efektif untuk membantu penyerapan vitamin. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang lanjut usia. Di atas 55 tahun itu metabolisme secara alaminya akan menurun, sehingga waktu, dosis, dan jenis vitaminnya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka juga. Seperti itu.
0: Bagaimana untuk menyesuaikannya? Pemeriksaan apa yang harus dilakukan dok? Biar kan vitamin itu gak boleh asal minum. Betul. Juga kali. Setuju. Ya gitu. Bagaimana caranya untuk personalize? Aku harusnya butuhnya apa nih? Dia butuhnya apa gitu.
1: Betul sekali. Kita 5 tahun ke depan akan datang yang namanya personalized medicine. Dimana setiap pengobatan, suplemen, lifestyle setiap orang akan berbeda dengan, contohnya misalnya Kalia dan tetangganya pasti akan berbeda total. Misalnya Kalia padel 3 kali seminggu, olahraga aktif, juga di usianya sangat produktif kerja sana sini. Maka kalau kita lihat dari profilnya, wanita pertama kebutuhannya memang akan vitamin D meningkat. Jadi itu yang bisa kita lihat. Yang kedua, wanita karena setiap bulan mengalami pola menstruasi dan haid, itu biasanya juga akan butuh tambahan zat besi. Karena ketika haid kita terutama deras ataupun banyak, apalagi nyeri, itu biasanya butuh tambahan. Nah, gimana cara kita memastikan bahwa vitamin yang kita konsumsi ini pas untuk kita? Ada 2 caranya. Yang pertama dari gejala, ini mungkin tingkat akurasinya 50-65%.
0: Artinya kita ngelihat apa yang kita rasain.
1: Betul sekali.
0: Gitu ya.
1: Aduh, kok akhir-akhir ini rambut saya makin tipis. Aduh, kok tiap pagi saya udah tidur 8 jam tapi bangun kok lemas.
0: Oke.
1: Atau yang ketiga, gampang sekali kram betis pas malam mau tidur. Misalnya seperti itu. Itu memang ada beberapa gejala yang bisa kita lihat terhadap satu jenis suplemen atau vitamin. Atau yang kedua, yang tingkat akurasinya 98-100% adalah pemeriksaan darah dan lab testing. Seperti pemeriksaan vitamin D, pemeriksaan zat besi. Karena nilai-nilai yang kita periksa di situ adalah nilai objektif. Itu tidak bisa diganggu-gugat dan memang kalau kekurangan bisa kita tambahkan dengan suplementasi yang tepat.
0: Berarti ini kita kalau konsultasi suplemen seperti ini lebih spesifik ke dokter apa gitu dok?
1: Yap, sebenarnya untuk konsultasi perihal suplemen itu masih dibanyaknya oleh dokter gizi.
0: Okay.
1: Walaupun ke depannya juga banyak ilmu-ilmu kedokteran yang baru yang membahas personalized medicine ini. Bisa dari pemeriksaan genetik, sekarang juga cukup banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa mendeteksi dari sampel liur atau sampel dari saliva kita. Untuk mendeteksi, oh kamu kayaknya ada resiko penyakit A nih, ada resiko penyakit B nih.
0: Tapi kalau digabung gitu gimana minumnya dok?
1: Okay.
0: Misalnya ada vitamin A sama apa gitu yang digabung. Bagaimana kita tahu nih vitamin ini sama ini gak bahaya kalau misalnya kita minum bersamaan?
1: Okay. Nah itulah gunanya kita berkonsultasi dulu sebelum konsumsi vitamin. Contoh misalnya, konsumsi orang-orang yang konsumsi obat-obatan lambung jangka panjang, itu dia butuh tambahan vitamin B kompleks. Kenapa? Karena asam lambung yang ditekan terus-terusan itu penyerapan vitamin B-nya otomatis berkurang. Makanya kita butuh kasih dia dosis vitamin B yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, orang-orang yang punya masalah dengan penyerapan ataupun di saluran cernanya tidak baik, mungkin kita perlu tambahkan lagi probiotik misalnya. Seperti itu. Jadi memang setiap orang kebutuhannya berbeda, dan agar memastikan tidak ada interaksi yang membahayakan, penting kita konsultasi dulu sebelum konsumsi suplemen.
0: Itu dia. Jadi penasaran juga nih dok, kira-kira Ya. Kalau kita minum vitamin mulainya dari usia berapa nih? Okay. Jangan dijawab dulu Dokter Kevin. Boleh. Kita akan bahas juga sesuai juga dengan nanti kita bahas soal mitos dan fakta. Yes. Setelah boleh. CNN Indonesia Health kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Kevin Mak. Kita masih bahas soal vitamin dan segala perintilannya. Betul. Mulai dari waktu minumnya tadi ya.
1: Betul sekali.
0: Terus bagaimana yang gak boleh disatukan minumnya. Ya. Minumnya harus dengan makan apa? Atau sebelum betul makan sekali. Gitu ya. Tapi dok, ini bicara soal vitamin dan suplemen ini menjadi sangat menarik karena banyak yang bergantung ya sama vitamin dan suplemen yang dianggapnya mungkin instan kali ya bisa membantu kinerja dari tubuh. Kita mau bahas dulu nih mitos faktanya yang beredar.
1: Boleh dong.
0: Biar masyarakat gak salah yang berkembang di masyarakat.
1: Betul
0: kita
1: sekali.
0: Langsung mulai kali ya bahas mitos fakta dulu sebelum lanjut ngobrol-ngobrol lagi.
1: Yes, boleh.
0: Ini yang pertama nih. Bener mitos atau fakta dokter, vitamin baiknya diminum pagi hari?
1: Ini mitos, karena tergantung dari jenis vitaminnya. Ada beberapa vitamin yang memang baiknya dikonsumsi di pagi hari, contohnya tadi vitamin D, vitamin B kompleks karena meningkatkan energi, tapi ada juga vitamin atau suplemen yang baiknya dikonsumsi di malam, karena mereka efeknya bikin rileks, contohnya seperti magnesium tadi.
0: Oke, jadi gak semua pagi.
1: Yes,
0: kembali lagi harus dipelajari.
1: Betul sekali.
0: Yang mana yang diminum pagi atau malam atau sudah makan atau
1: betul
0: sebelum
1: sekali.
0: Makan tadi. Oke, itu dia tadi ya, berarti mitos. Selanjutnya, ini mitos atau fakta dok, minum vitamin, suplemen bisa beresiko autoimun. Kita pernah bahas juga nih di episode-episode sebelumnya soalnya.
1: Betul sekali. Kalau saya ini secara umum masih jawabnya mitos.
0: Oh ini aja mitos?
1: Betul sekali.
0: Walaupun pernah ada yang mengatakan pernah mengalami gitu.
1: Betul. Jadi kenapa saya katakan demikian? Alasannya seperti ini. Ketika kita konsumsi vitamin dalam dosis aman dan batas wajar, chances atau kemungkinan untuk timbulnya penyakit autoimun itu sebenarnya sangat kecil. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang genetikanya dan resiko perorangannya itu berbeda. Untuk orang-orang yang sensitif seperti ini, memang ada resiko untuk memicu respon imun yang tidak diinginkan, salah satunya autoimun. Jadi kalau dijawab, apakah pasti menyebabkan autoimun? Tidak juga.
0: Okay.
1: Tapi apakah tetap ada potensi untuk timbul efek samping? Masih ada, tapi sangat kecil. Mungkin jawaban saya seperti itu.
0: Oke, jadi tetap ada resikonya walaupun sama kecil. Jadi tetap lagi personalize ya kebutuhan kita apa. Dan melihat sebelum kita mengkonsumsi
1: kondisi masing-masing.

0: yang instan mungkin yang diharapkan atau diinginkan banyak orang. Jadi untuk vitamin itu kadarnya optimal di dalam tubuh kita memang it takes time, butuh waktu. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, bahkan lebih. Nah, sayangnya di masyarakat Indonesia, wah kamu minum vitamin udah 3 minggu, hati-hati ketergantungan. Padahal waktu tersebut adalah waktu yang dibutuhkan memang secara alami oleh tubuh kita, biar vitamin itu bisa naik secara bertahap dan stabil di dalam tubuh kita. Ketika kadarnya sudah stabil, gejalanya sudah membaik, itu silahkan kalau mau dikurangi atau bahkan tidak dikonsumsi sama sekali. Karena jangan lupa, beberapa vitamin juga bisa kita dapatkan dari pola makan atau lifestyle kita sehari-hari. Jadi selama sudah tercukupi, gejala sudah membaik, kita bisa stop suplemen atau vitamin tersebut.
1: Jadi kembali ke awal, vitamin ini hanya untuk mencukupi ya. Untuk menunjang sepanjang.
0: Dan tidak menggantikan pola diet kita yang sehari-hari.
1: Jadi ini namanya juga suplemen ya. Untuk menyuplai, gitu, mendukung.
0: Betul banget.
1: Selanjutnya nih dok, mitos atau fakta. Kalau urin jadi kuning terang. Ini sering banget kita alami nih ya kalau minum Urin jadi kuning terang setelah minum vitamin B kompleks. Artinya ginjal bermasalah. Mitos atau fakta?
0: Ini juga termasuk mitos.
1: Oh, mitos juga.
0: Benar banget. Jadi saya paham banget ketika kita konsumsi suplemen atau vitamin, waduh, baru ke toilet tiba-tiba kok jadi
1: kuning
0: gitu, ada yang oranye bahkan gitu kan. Kenapa? Karena beberapa tablet ataupun kandungan multivitamin itu memang pada alaminya di dalamnya ada kandungan lain selain vitaminnya. Contohnya ada stabilizer, ada emulsifier, agar si zat atau vitamin itu bisa bekerja dengan baik dalam tubuh kita. Tapi seiring proses tersebut di metabolisme di dalam tubuh kita, ketika kontak dengan urin ataupun zat lainnya, dia akan berubah warna secara alami. Jadi biasanya perubahan warna itu akan dibuang secara alami oleh tubuh kita setelah 2-3 jam. Nah kalau setelah 2-3 jam itu kok terus-terusan atau disertai rasa nyeri, bahkan demam, nah boleh kita periksakan. Tapi pada umumnya itu tetap aman dan tidak masalah kalaupun kita teruskan untuk konsumsi.
1: Artinya kita lihatnya setelah 2 jam itu. Betul, jangan sekali dijudge pada saat jam-jam pertama ya.
0: Dan biasa itu efeknya cukup cepat kok. 30 menit setelah kita konsumsi itu sudah bisa kelihatan biasanya.
1: Selanjutnya ini mitos atau fakta. Ada vitamin yang jika dikonsumsi berlebihan justru bisa numpuk dalam tubuh.
0: Kalau ini fakta.
1: Betul.
0: Ada pepatah di mana bilang segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Betul ya, termasuk vitamin,
1: vitamin juga.
0: Benar banget. Salah satu contoh vitamin yang paling sering dikonsumsi adalah vitamin D. Tapi untuk terjadinya kelebihan ataupun efek samping yang ditimbulkan dari kita bilangnya kelebihan vitamin ini sangat kecil resikonya. Sebagai contoh, untuk dari studi-studi terbaru, terjadi keracunan vitamin D itu butuh 100.000 sampai 150.000 per hari unit. Kalau kita bayangkan, satu dosis tablet vitamin D yang kita konsumsi setiap hari itu hanya 1.000. Jadi rasanya tidak akan mungkin seseorang itu mengkonsumsi 100 sampai 150 tablet per hari untuk mencapai efek samping tersebut. Jadi tetap ada potensi jika berlebihan, tapi selama kita mengikuti dosis dan batas wajarnya, saya rasa tidak masalah.
1: Jadi batasnya sebenarnya gimana kalau kita nonton? Ada yang orang kan kalau vitamin D sekarang lagi banyak dikonsumsi, tuh, yang 500, EU, ada yang 1000 gitu.
0: Betul. Jadi dosis aman harian itu untuk negara Indonesia itu adalah 1000 sampai 4000 EU per hari.
1: Seribu sampai empat ribu IU
0: per hari. Tetapi kalau kamu sudah cek darah atau kamu juga mengalami tanda-tanda atau keluhan kekurangan vitamin D seperti rambut rontok, cepat capek, pegel-pegel, itu bisa ditingkatkan lebih dari itu.
1: Kembali lagi tadi ke awal ya, bahwa kita harus lihat dulu apa respon tubuh kita, apa keluhannya, baru kita minum suplemen yang sesuai.
0: Betul banget.
1: Nah, kalau dari segi usia nih dok, penasaran banget.
0: Boleh-boleh.
1: Sebenarnya harus minum vitamin itu dari kapan sih? Soalnya banyak juga misalnya dari bayi sudah dikasih vitamin. Atau anak-anak biar ada yang mau pengen anaknya tinggi lah. Yang pengen anaknya lebih gemuk lah.
0: Nah,
1: sebenarnya dari kapan nih kita harus mengkonsumsi vitamin atau suplemen ini?
0: Sebenarnya setiap fase kehidupan itu membutuhkan vitamin. Jadi mulai
1: dari baru lahir?
0: Betul sekali. Contohnya kalau setiap anak lahir pasti disuntikan yang namanya vitamin K2. Itu tujuannya untuk mengurangi resiko pembekuan ataupun masalah di pendarahan. Kemudian pasti akan diberikan lagi vitamin D. Jadi kalau kita rangkum ada satu vitamin yang diberikan dari bayi sampai lansia itu vitamin D. Jadi setiap fase kehidupan butuh vitamin. Tapi apakah semua orang wajib minum? Jawabannya tidak. Karena selama pola makannya bagus.

0: istirahatnya cukup, lifestyle-nya baik, maka tidak perlu kita konsumsi vitamin. Tapi saya kembalikan lagi pertanyaannya, apakah kita sekarang lifestyle-nya seperti itu?
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, ketika lifestyle...
1: Pilihannya di kita ya.
0: Betul sekali. Ketika lifestyle kita tidak seperti ideal textbook, maka secara tidak langsung kita butuh tambahan nih. Uh-huh. Tambahan dari mana? Salah satunya lewat vitamin dan suplemen yang sesuai dan khusus untuk kebutuhan kita.
1: Iya, walaupun sekarang memang gaya hidup lagi beranjak baik ya. Banyak sekarang yang sudah workout.
0: Benar banget.
1: Hidup-hidup sehat, yes, makanan juga
0: sekali.
1: Yang sehat gitu
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Tapi banyak juga yang memang butuh karena beban pekerjaan atau misalnya kehidupan
0: lifestyle-nya
1: sehari-hari.
0: Ya, betul
1: lifestyle-nya
0: sekali.
1: Mengkonsumsi vitamin atau suplemen. Bagaimana dengan dosisnya nih? Apakah konsumsi vitamin dosis tertentu secara bersamaan juga dalam jangka yang panjang? Bagaimana kebiasaan ini membebani kerja dari fungsi hati ataupun ginjal? Kan banyak yang takut juga tuh dok, terganggu fungsi hati dan juga ginjalnya.
0: Benar. Dan ini adalah kecemasan yang sangat valid menurut saya di masyarakat. Aduh, saya takut minum suplemen A atau vitamin B karena takutnya bikin efek samping ke ginjal atau hati saya. Jadi ginjal dan hati adalah dua pabrik lah bisa kita bilang yang memetabolisme apapun yang kita konsumsi dari makanan, minuman, termasuk suplemen di dalamnya. Apakah aman jika kita mengkonsumsinya dalam jangka panjang? Balik lagi tergantung kebutuhan. Untuk orang-orang, apalagi dewasa sehat yang memang butuh tambahan vitamin, konsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin D, vitamin B kompleks, dari datanya itu di level 2-3 tahun pun tidak menyebabkan efek samping yang bermakna. Artinya aman untuk dikonsumsi. Yang mulai jadi tidak aman adalah ketika kita mengkonsumsi di atas batas wajar kita. Sebagai contoh tadi, oh ternyata kita cuma butuh vitamin D 2000-4000 nih. Tapi gara-gara tetangga bilang 10.000 bagus, kita minum 10.000
1: gitu ya.
0: Dan keterusan. Nah itulah yang bisa menimbulkan masalah. Atau misalnya katanya minum vitamin B-nya sehari 3 kali aja biar tenaganya bagus. Nah itulah yang cenderung menyebabkan timbulnya efek samping. Entah itu efek samping ke pencernaan, efek samping juga mungkin ke organ lain. Tapi selama kita konsumsi dalam batas aman, wajar dan konsisten, maka hasilnya pun saya rasa akan aman-aman aja.
1: Artinya setelah kita minum vitamin gitu, kita harus cek juga ya bagaimana respon vitamin itu terhadap tubuh kita gitu
0: ya. Betul sekali. Idealnya kalau teman-teman punya budgetnya, check up per 3-6 bulan sekali sangat disarankan. 3-6 bulan sekali, betul sekali.
1: Tapi sekarang banyak banget yang nge-share konten minum vitamin. Jadi kayak banyak gitu kan.
0: Bener.
1: Nah itu tuh gimana tuh dok? Sekali minum vitamin banyak itu gimana kira-kira? Ya. Jawabannya nanti kita bahas ya.
0: Boleh
1: setelah
0: banget.
1: Jeda berikut CNN Indonesia Health masih akan kembali. Tetap bersama kami.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Aktivis selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu? MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Kembali lagi di CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Kevin Mak. Kita masih bahas soal vitamin. Waduh, seru banget nih ya. Kalau ngomongin vitamin. Ya. Tadi kan saya tanya terakhir tuh soal ada orang yang bikin konten, bikin apa namanya, siap-siap untuk minum vitamin harian gitu kan. Itu ngeliatnya banyak banget. Kalau saya sendiri yang belum mulai minum vitamin ini agak serem ya. Itu seperti apa sebenarnya keefektifannya?
9: Benar. Saya juga setuju bahwa tidak semua orang yang apalagi baru pertama kali minum vitamin perlu vitamin sebongkah dan sebanyak itu gitu ya. Karena biasanya itu hanya ikutin kata temennya, kata tetangganya. Yang sebenarnya mungkin tidak diperluhi oleh badan kita seperti itu. Jadi kalau ada beberapa suplemen atau vitamin yang menjadi dasar, kalau saya boleh kasih masukan berdasarkan studi itu hanya 3 yang wajib di kita konsumsi rutin dan konsisten. Nomor 1 tidak bisa dipungkiri vitamin D yang lagi-lagi menjadi vitamin dasar oleh tubuh kita. Karena vitamin D itu ketika kita konsumsi dia menjadi hormon yang dipakai oleh tubuh kita untuk imunitas, untuk energi dan tulang. 1. Yang kedua adalah magnesium tadi. Risetnya semakin hari semakin kuat menunjukkan bahwa magnesium itu bukan hanya untuk kram otot, pegal-pegal, tapi membantu regulasi mood juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kerjanya stressful.
8: Jadi kalau suka marah-marah kasih magnesium.
9: Bisa kita kasih rekomendasi itu ya.
8: Rekomendasi ya.
9: Dan yang ketiga ini juga bisa opsional sebenarnya adalah probiotik.
8: Oke, karena, ini untuk kesehatan pencernaan ya?
9: Betul sekali, karena teman-teman wajib tahu ada yang namanya brain gut axis. Artinya otak dan usus kita tuh saling berkesinambungan. Apa yang kita pikirkan, contoh kalian nanti siang mau makan apa, itu didesain oleh bakteri yang sedang bekerja sekarang ini.
8: Oke.
9: Artinya ketika bakteri baik kita itu kita penuhi dengan probiotik dan tambahan serat, maka apa yang menjadi pikiran dan makanan kita,
8: kita juga jadi pengen baik. Sehat gitu.
9: Betul
8: ya.
9: Betul sekali. Makanya kenapa orang-orang yang sudah mencoba untuk diet, untuk mengatur pola makan dan jenis pola makan, setelah 1,5 bulan dia tidak akan mau lagi konsumsi makanan-makanan yang notabene terlalu manis, junk food dan lain-lain. Kenapa? Karena ususnya bakterinya sudah berubah.
8: Udah hijrah itu. Semuanya ya.
9: Betul sekali. Baik. Jadi jenis-jenis suplemen itu yang menjadi dasar, sisanya opsional dan tergantung dari kebutuhan masing-masing. Jadi tidak perlu konsumsi suplemen sebanyak dan semasif itu jika tidak diperlukan.
8: Oke, jadi yang 3 itu aja, yang lainnya kita lihat dari kondisi tubuh masing-masing.
9: Betul sekali.
8: Kalau misalnya tadi dokter kan sebut soal pemeriksaan ya, diperiksa darah, kemudian untuk melihat kondisinya apa saja nih yang kurang-kurang gitu. Betul kan, sekali. Yang berbintang-bintang.
9: Betul.
8: Jadi parameter apa saja yang dokter lihat di hasil cek darah untuk menentukan dosis vitamin, yang ini perlu ditambah nih, yang ini perlu dikurangin nih gitu.
9: Oke. Jadi memang pemeriksaan umum atau misalnya darah di lab-lab di Indonesia ini masih terfokusnya itu di gejala. Seperti yang Kalia bintang tadi, wah bintang-bintang nih, itu biasanya kolesterol dan lain-lain. Tapi untuk menentukan kadar vitamin dan kebutuhan tubuh kita, ada 3 lagi nih yang biasanya kita lihat. Nomor 1 adalah kadar vitamin D. Di mana sayangnya, walaupun kita negara tropis, 70% orang Indonesia kekurangan vitamin D secara tidak disadari. Jadi nomor satu adalah vitamin D. Yang kedua, apalagi untuk perempuan, kalau kamu sedang nonton ini 20-45 tahun, periksa panel zat besi namanya. Jadi panel zat besi ini kita memeriksa kadar zat besi kita berapa, cadangannya sisa berapa, yang aktif ada berapa. Ini akan membantu menentukan apakah kita butuh zat besi tambahan dan kadarnya berapa. Dan yang terakhir, biasanya bisa juga kita cek elektrolit tambahan dan vitamin B. Jadi vitamin B, asam folat, kalsium, magnesium itu juga biasanya kita lihat apakah dibutuhkan tambahan atau tidak oleh tubuh kita.
8: Seperti jadi yang dilihat itu-itunya ya.
9: Betul sekali.
8: Masing-masing.
9: Betul sekali.
8: Kalau misalnya itu yang perlu kita konsumsi pertama kali apa setelah ini terlihat? Yep.
9: Setelah ini semua terlihat, maka kita bisa tahu nih, tubuh kita sedang kurang yang mana. Artinya kalau zat besi kita cukup tapi vitamin D kita kurang, kita fokus dulu ke vitamin D. Karena saya pribadi dan jurnalnya juga menunjukkan bahwa lebih baik kita start low, go slow. Mulai dengan perlahan dan bisa kita tingkatkan
8: menambal yang kurang. Jadi start low, go slow.
9: Start low, go slow.
8: Dokter, tadi saya penasaran. Dokter menyebutkan beberapa kali vitamin D sangat diperlukan.
9: Yes.
8: Tapi kan bukankah vitamin D itu juga bisa kita dapatkan dari sinar matahari gitu, Dok?
9: Yes.
8: Kan kita banyak sinar matahari.
9: Penjelasannya
8: gimana, Dok?
9: Bener banget. Walaupun kita lagi-lagi negara tropis yang tidak kekurangan sinar matahari sepanjang tahun, tapi ada suatu fenomena yang tidak disadari. Sinar matahari itu terbagi dua, ada UVA dan UVB. Yang dipakai dominannya oleh tubuh kita itu adalah UVB untuk menghasilkan vitamin D dari kulit masuk ke dalam tubuh. Sayangnya di Indonesia puncak daripada UVB itu di jam 10 sampai jam 12 siang. Nah masalahnya kalau kita tanya balik nih, kamu mau gak jemuran di jam 10 sampai jam 12?
8: Izin, langsung semuanya mundur ya.
9: Betul sekali, resiko terkena sunburn, paparan resiko kulitnya juga iritasi. Sehingga jalan kedua adalah pola makan. Pola makan kamu cukup baik gak? Seperti kamu konsumsi ikan yang berlemak gak? Seperti salmon, ikan kembung, alpukat, telur itu kan lemak-lemak baik yang bisa mengandung vitamin D. Tidak. Jika itu tidak tercukupi, maka jawaban terakhir adalah suplementasi. Jadi ini adalah tambahan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti itu.
8: Tapi kalau misalnya bicara soal orang katanya dulu kalau misalnya minum obat kan tidak boleh pakai misalnya teh, atau kopi gitu. Nah kalau ini berlaku nggak buat vitamin dan juga suplemen? Kita minum saat kita mengkonsumsi vitamin atau suplemen apa? Makanan atau minuman yang nggak boleh kita konsumsi bersamaan?
9: Baik. Pada dasarnya semua jenis vitamin ini lebih baik kita konsumsi dengan air putih saja cukup. Tapi pada beberapa vitamin atau suplemen yang tadi, ADEK tadi yang larut dalam lemak, maka kita prioritaskan konsumsi bersamaan atau setelah makanan-makanan yang mengandung lemak baik. Apa itu? Alpukat, kacang-kacangan, telur, ikan berlemak seperti salmon dan kembung. Nah, jenis-jenis lemak baik itu akan membantu penyerapan vitamin tadi. Tapi secara gambaran besar cukup air putih dan jika makanannya tinggi lemak, pastikan lemaknya kandungannya baik.
8: Dokter, terima kasih penjelasannya.
9: Sama-sama.
8: Luar biasa. Artinya sudah jelas sekali bahwa semua vitamin yang kita konsumsi atau suplemen ini melihat dari kondisi masing-masing.
9: Betul
8: ya.
9: Betul sekali.
8: Dan ada baiknya juga kita untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Kalau tidak terpenuhi,
9: baru kita tambahkan suplemen.
8: Baik, terima kasih Dokter Kevin penjelasannya. Dan demikianlah CNN Indonesia Health hari ini. Saya Lianita Ruhyat. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.

0: Aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat. Lava pijar dan material vulkanik terlihat keluar dari kawah, sementara suara dentuman dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah di Banten. DPRD DKI Jakarta meminta kenaikan harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan dari Rp4.000 menjadi Rp10.000 per orang. Akhir pekan, waktunya santai dan cari hiburan. Tapi hiburannya nggak harus mahal. Mau nonton bioskop murah meriah? Ada bioskop yang berada di Rumah Susun Pasar Rumput. Tiketnya hanya Rp15.000 saja. Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Clarissa Aradia. Dan selain tiga topik utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Inilah CNN Indonesia News Hours lengkapnya. Kebakaran terjadi di sebuah apartemen di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Selain menggunakan tangga darurat, proses evakuasi juga dilakukan dengan tangga hidrolik tinggi untuk menjangkau penghuni yang berada di lantai paling atas.
1: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal keluar dari area lantai atas apartemen pavilion Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Tebalnya kepulan asap dan titik api yang berasal dari lantai atas membuat para penghuni panik hingga harus menunggu proses evakuasi oleh petugas. Menggunakan dua unit Bronto Skylift, satu persatu penghuni termasuk diantaranya bayi hingga hewan peliharaan dievakuasi petugas dari lantai atas menuju halaman apartemen. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kepulan asap tebal membuat sejumlah penghuni kesulitan untuk turun menyelamatkan diri. Menurut salah seorang penghuni, peristiwa diawali dari listrik padam hingga muncul bau hangus dari lantai 5 dan 6.
2: Ini nggak tahu nyambung apa enggak, tapi tadi pagi sekitar jam 9:30 itu ada sempat mati lampu dua kali. Udah gitu sekitar jam 11-an mulai tercium bau hangus dan orang mulai teriak-teriak. Tapi nggak ada asap, nggak ada apa di lantai saya. Pas saya keluar itu udah kelihatan ada asap, langsung turun ke bawah. Liftnya udah nggak bisa dipakai.
3: Jadi berarti ada di lantai?
2: Saya ada di lantai 8.
3: Di lantai 8?
2: Ya, kebakarannya lantai 6 dan 5.
1: Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Bayu Magantara menyebut total 33 orang penghuni berhasil dievakuasi, 2 orang diantaranya merupakan warga negara asing.
4: Dalam kurun waktu 6 menit, kami berhasil memadamkan SAF-nya terkait dengan kemungkinan fenomena kelistrikan, kemungkinan kemungkinan kelistrikan. Dan alhamdulillah yang agak relatif lama kami terkait dengan evakuasi, alhamdulillah kami bisa menyelamatkan jiwa sejumlah 33 orang. Terdiri dari 31 warga negara Indonesia dan 2 orang warga negara asing. Termasuk tadi ada beberapa anak-anak yang kami evakuasi juga ada jumlahnya 3 orang bagi.
1: Meski dugaan sementara, api berasal dari fenomena kelistrikan pada bagian SAF, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hingga kini masih belum bisa dipadamkan. Hingga Jumat kemarin, api sudah membakar habis kawasan hutan seluas 3.072 hektar. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, kebakaran melanda sebuah lahan kosong. Akibatnya kepulan asap tebal membuat salah satu sekolah di dekat lokasi diliburkan.
1: Video udara memperlihatkan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Area Taman Nasional yang terbakar terus bertambah. Saat ini tercatat sudah 3.072 hektar hutan TNBTS ludes terbakar. Kebakaran berada di beberapa titik, yakni kawasan Pos 1, Pos 2, Aye-Aye, Kepolo, dan Trisula. Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD Lumajang, TNI, dan Polri saat ini masih terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan. Selain pemadaman dilakukan secara manual dengan membuat sekat api agar api tidak meluas ke kawasan lain, upaya pemadaman juga dilakukan dengan waterbombing menggunakan helikopter.
5: Untuk jalur 2 sama daerah Aya-Aya memang kondisinya atau medannya sulit untuk diakses secara manual. Jadi untuk penanganan di jalur 2 ataupun di daerah Aya-Aya kita juga pemadaman itu mungkin nanti dibantu dengan WIBI atau kerkobing.
1: Kebakaran juga melanda lahan di kaki Gunung Gelis, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lahan seluas kurang lebih 1 hektar yang dipenuhi rumput ilalang yang tengah menguning, ditambah tiupan angin kencang membuat pemadaman sedikit terhambat lantaran percikan api sangat mudah meluas. Beruntung, petugas gabungan dari kepolisian gerak cepat memadamkan api dengan apar serta alat lainnya, sehingga api dengan cepat dilakukan penyekatan dan dipadamkan.
6: Laporan kebakaran hutan ya dan juga lahan di sekitar Gunung Gelis ini, kami bersama-sama dengan tim ini menuju ke lokasi dan alhamdulillah kita bisa memadamkan api tersebut dan situasi saat ini sudah terkendali.
1: Belum diketahui penyebab dari kebakaran lahan tersebut dan petugas mengimbau pada masyarakat yang hendak melakukan pendakian ke gunung tidak membuang puntung rokok sembarangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang melibatkan kegiatan sound horek di Jawa Timur selama bulan Agustus. Kini Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendesak tindakan tegas dan mendorong agar sound horek dilarang.
7: Sejumlah insiden yang diduga imbas kegiatan sound horek terjadi selama bulan Agustus lalu di Jawa Timur. Salah satunya pada Sabtu 29 Agustus di Jember, seorang warga meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade sound horek. Ambruknya kanopi tersebut diduga akibat getaran sound horek. Insiden lainnya terjadi di Jember pada 26 Agustus. Mobil pick up yang mengaku tumpukan sound horek menyenggol bangunan pos kamling hingga roboh dan menimpa warga yang tengah menonton karnaval di Kecamatan Rambi Puji. 4 orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Selain di Jember, insiden yang melibatkan sound horek juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat parade sound horek berlangsung.
8: Di bulan Agustus tahun 2026 ini dengan maraknya sound horek sampai menelan korban jiwa yang lebih dari 3 orang, yang ada di media memang 3 orang, ada seruan-seruan dan himbauan-himbauan dari beberapa tokoh untuk melaksanakan atau menggalang petisi bubarkan dan larang sound horek secara permanen.
7: MUI Jawa Timur pada 2025 lalu telah mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horek dengan intensitas suara 100 hingga 135 desibel. Sebelumnya Pemprov Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur penggunaan sound horek. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial curhatan sejumlah warga yang tertipu lowongan kerja palsu pada sebuah perusahaan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara di Pandeglang, Banten, sejumlah emak-emak mengamuk karena tertipu investasi menabung emas.
9: Viral di media sosial, sejumlah warganet mengaku jadi korban penipuan lowongan kerja yang diduga palsu oleh sebuah perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain unggahan, ada sebuah video korban yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat mendatangi sebuah ruko yang disebut sebagai lokasi perekrutan pekerjaan. Usai viral, perusahaan yang diduga palsu itu pun menghilang, hanya meninggalkan ruko yang tutup. Sony, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pihak yang menempati ruko diduga sudah meninggalkan lokasi pada Selasa malam. Ingin sukses tapi tertipu juga dialami oleh sejumlah emak-emak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menabung dikit demi sedikit untung investasi emas, justru mereka diduga ditipu. Jumat pagi, puluhan emak-emak yang jadi korban penipuan pun mendatangi rumah pemilik toko emas berinisial RM di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan warga untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan beserta keuntungan yang sebelumnya dijanjikan. Usai dimediasi dengan kepolisian, pihak pemilik toko emas mengaku berjanji menyelesaikan tuntutan warga namun meminta waktu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 8 warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
10: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
9: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya adalah warga Depok berjenis kelamin laki-laki berinisial WOI. Ia tercatat sebagai warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Safarudin, membenarkan WOI masih tercatat sebagai warga di lingkungannya. Namun WOI disebut jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Safarudin mengaku terakhir bertemu WOI pada awal tahun 2026.
11: Setahu saya enggak ya, enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa yang dikerjakan gitu. Tapi kan paling tidak kalau misalkan dia itu kerja, pasti paling tidak adalah teman-temannya mengatakan, oh dia kerja di mana kan gitu. Ini enggak, gitu. Artinya mungkin bisa juga dikatakan pengangguran ya. Karena saya juga enggak tahu persis di luar kan aktivitasnya.
9: Sementara itu, berdasarkan data kantor imigrasi Kota Depok, WOI tercatat melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansyah, menjelaskan proses penggantian paspor WOI dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. WOI juga telah menjalani proses wawancara sebelum paspor diterbitkan. Dalam wawancara tersebut, WOI menyampaikan tujuan penggantian paspor untuk berwisata ke Malaysia. Ia juga menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara daring di Depok.
12: Ya, kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026 sesuai dengan SOP kami.

0: menggunakan M-Paspor, dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
1: Indonesia tanah air.
2: Terkait status kewarganegaraan, pihak imigrasi menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI yang berpartisipasi dalam militer asing tanpa izin tertulis dari Presiden sesuai ketentuan yang dijelaskan pihak imigrasi dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat. Lava pijar dan material vulkanik terlihat keluar dari kawah, sementara suara dentuman dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah di Banten. Sementara itu, selama lebih dari 2 bulan, debit air Sungai Barito di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah terus menyusut akibat kemarau panjang.
4: Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan aktivitas pada Jumat hingga Sabtu dini hari. Berdasarkan hasil pemantauan, Gunung Anak Krakatau mengalami 4 kali erupsi. 3 erupsi terekam pada pukul 4:11, 4:19, dan 4:28 waktu Indonesia Barat. Sementara erupsi keempat teramati pada pukul 5:46 waktu Indonesia Barat. Lava pijar dan material vulkanik terlihat keluar dari kawah, serta dentumannya dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah. Gunung Anak Krakatau saat ini berstatus level 3 atau siaga. Sesuai rekomendasi Badan Geologi, masyarakat, wisatawan, dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas gunung. Sementara itu, kemarau yang melanda Kalimantan Tengah berdampak pada debit Sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai terus menyusut. Sejumlah bagian sungai mengering dan memunculkan hamparan pasir. Di beberapa titik, warga bahkan dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air Sungai Barito saat ini berada di bawah 2 meter. Padahal kondisi normal ketinggian permukaan air dapat mencapai 6 hingga 12 meter. Kondisi ini berdampak pada transportasi di Sungai Barito.
5: Untuk aktivitas angkutan atau transportasi sungai dengan kondisi air yang surut ini jelas sangat mengganggu aktivitas di sungai, khususnya untuk transportasi sungai. Seperti kebiasaannya dari Muara Teweh itu biasanya transport sungai yang menggunakan sipit itu satu harinya bisa 2 kali keberangkatan, nah sekarang mengalami penurunan menjadi 1 kali.
4: Dinas Perhubungan Barito Selatan mengimbau pengguna jasa angkutan sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi sungai yang dangkal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: DPRD DKI Jakarta meminta kenaikan harga tiket masuk Taman Warga Suata Ragunan Jakarta Selatan dari Rp4.000 menjadi Rp10.000 per orang. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Tidak. Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini

0: dipandu Elvira Khairunisa. Kami pertemukan perbedaan.
1: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
3: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
4: dari ada, Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
4: tidak
2: tadi.
4: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: DPRD DKI Jakarta meminta kenaikan harga tiket masuk Taman Margasuata Ragunan Jakarta Selatan dari Rp4.000 menjadi Rp10.000 per orang. Lantas bagaimana pendapat pengunjung? Kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang yang saat ini sudah berada di Taman Margasatwa Ragunan. Halo Desi, selamat siang. Ini akhir pekan biasanya padat sekali ya pengunjung yang berdatangan ke Ragunan. Sejauh ini bagaimana respon mereka terkait wacana kenaikan harga tiket masuknya, Desi?
1: Oke, ya selamat siang Ara, betul sekali siang-siang hari Sabtu ini saya memilih untuk berwisata ke Taman Margasatwa Ragunan. Tadi saya datang di pintu masuk melihat harga tiketnya itu untuk dewasa Rp4.000, sementara untuk anak-anak itu harganya Rp3.000. Namun berbeda jika masuk ke Taman Primata Smutser yang harganya dikenakan untuk weekdays-nya Rp6.000, untuk weekend-nya Rp7.500. Jadi kalau weekend kayak gini saya mau dapat paketan komplit gitu ya, satu orang Rp6.000 tambah Rp7.500, itu berarti sekitar Rp11.500 saja saya bisa seharian jalan-jalan di Taman Margasatwa Ragunan, mulai dari jam 7 pagi, jam 6 pagi untuk olahraga, jalan-jalan, sampai nanti malam atau nanti sore. Jadi sangat puas sekali menikmati harga yang sangat terjangkau untuk berwisata di Taman Margasatwa Ragunan. Tapi memang ada wacana nih Ara, kalau bakal diwacanakan seperti itu ya, untuk dilakukan penyesuaian harga untuk harga tiket masuknya yang disebut oleh DPRD itu menjadi Rp10.000 untuk harga tiket dewasa. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih kepada Kepala Humas dari Taman Margasatwa Ragunan untuk bisa mengetahui lebih jelasnya. Halo Pak Bambang,
2: iya, apa kabar Pak? Baik,
1: semangat ya Sabtu siang ini ya. Okay. Yeah, Pak, wacana kenaikan ini yang menjadi Rp10.000 itu sebenarnya memang sudah diajukan oleh Taman Margasatwa atau memang dari Pemprov yang berinisiatif untuk menaikannya Pak?
2: Ya, memang sebelumnya kami sudah berkali-kali melakukan usulan kenaikan tarif ya. Dan kebetulan kemarin didukung juga sama Pak Gubernur ya, bahwa memang perlu ada penyesuaian tarif Ragunan ya, karena tarifnya sudah terlalu murah ya, Rp4.000, dan itu sudah lebih dari 20 tahun kita tidak pernah ada penyesuaian tarif ya. Nah ini Pak Gubernur mendukung Ragunan untuk melakukan penyesuaian tarif, dan ini kan baru usulan ya, kita belum tahu apakah nanti akan disetujui. Nah, kalau memang disetujui nanti tentu saja akan ada proses lanjutan sosialisasi lagi ya. Ya, ini tidak mudah, tidak simpel. Nah ini ya, tentu saja masyarakat harus harus pahamkan bahwa ini bukan naikin tiket tapi penyesuaian ya, karena memang sudah sekian lama dan terlalu murah. Kalau tarif Rp4.000 dengan ekspektasi yang terlalu tinggi Ragunan harus menjadi kebun binatang internasional kan, itu butuh banyak biaya yang dikeluarkan ya, apalagi berkaitan dengan satwa ini perlu enrichment, perlu nutrisi yang cukup, kemudian fasilitas-fasilitas ini juga harus kita upgrade terus ya. Ini jadi kalau pengen bagus tentu saja kita juga perlu ada penyesuaian tarif. Demikian ya.
1: Oke. Okay. Yeah. Pak, seandainya sudah disampaikan tadi kan ya, selama banget belum ada penyesuaian harga. Sebenarnya kebutuhan yang paling sangat dibutuhkan dari adanya kenaikan atau penyesuaian tarif itu apa sih Pak, untuk kebutuhan apa saja operasionalnya?
2: Ya, ada dua prioritas penting yang menjadi yang sangat dibutuhkan oleh Ragunan ini. Yang pertama untuk prioritas kepada satwa berkaitan dengan enrichment, kemudian pelayanan kesehatan dan sebagainya, manajemen tentang satwa. Dan yang kedua tentang masalah fasilitas yang perlu ditingkatkan ya. Ya tadi saya katakan

0: perlu diupdate ya, perlu di, dibuat. Apalagi nanti kedepannya kita akan membuat master plan, melakukan revitalisasi ya, rencana itu akan ada ya. Tentu saja ini perlu ada penyesuaian yang cukup ya untuk bisa dinikmati masyarakat ya. Demikian.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu sih Pak, ada berapa satwa sih Pak yang ada di Ragunan saat ini, dan juga mungkin dari sisi karyawan maupun petugas lapangan yang bekerja aktif saat ini Pak?
0: Satwa ada lebih dari 2.200 satwa ya, dari 4 kelas ya, mamalia, aves, reptil, dan pisces ya. Terus kemudian untuk karyawan sendiri ada sekitar 800 personil ya. Mulai dari yang administrasi kantor, kemudian petugas lapangan, perawat satwa, petugas kebersihan. Ya, semuanya totalitas sekitar 800.
1: Oke, baik. Siap. Kalau misalnya nanti Pak dikabulkan gitu ya keinginannya untuk bisa dinaikkan atau penyesuaian harga Rp10.000 tadi, akan ada sosialisasi kepada masyarakat Pak?
0: Pasti ya. Pasti kita akan lakukan sosialisasi, dan tentu saja kita butuh adaptasi ya. Perubahan ini akan kaget ya. Tapi yakinlah bahwa yang kita lakukan adalah untuk perbaikan semuanya ya, kualitas tentang satuannya, kualitas tentang fasilitas yang tentu saja kita kembalikan kepada masyarakat ya, karena beberapa usulan-usulan yang mungkin belum kita bisa realisasikan karena terkendala anggaran dan sebagainya ya. Tentu saja dengan adanya penyesuaian tarif ini sangat membantu kami untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan warga masyarakat.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas informasinya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama bisa amin. Terwujud dan bisa buat keberlangsungan yang lebih panjang lagi ya untuk ya, satwa dan juga pihak-pihak yang bekerja di sini. Ya, karena kalau misalnya tadi saya juga sempat ngobrol dengan beberapa pengunjung di pintu masuk, mereka memang ada yang menyatakan setuju karena memang menilai harga Rp4.000 itu sangat-sangat terjangkau dengan kebahagiaan yang mereka dapat ketika berlibur atau menghabiskan waktu akhir pekannya di sini gitu ya. Namun ada juga yang berpendapat, wah naiknya lumayan ya, artinya 2 kali lipat. Tapi kalau itu sebanding dengan transparansi dan juga kesejahteraan satwa itu tidak apa-apa deh, seperti itu. Nah saya mau tanya pengunjung lagi seperti itu ya, kira-kira apa sih pendapat mereka dengan adanya wacana penyesuaian harga tersebut. Halo Ibu.
2: Iya halo.
1: Boleh tahu namanya siapa Bu?
2: Ita.
1: Ibu Ita, okay. Yeah. Ibu Ita udah tahu belum kalau akan ada penyesuaian harga rencana seperti itu ya, tiket masuk dari Taman Ragunan ini?
2: Kalau saya belum tahu.
1: Iya. Yeah. Okay. Ibu sendiri terakhir ke Taman Ragunan kapan nih?
2: Terakhir sebelum punya anak.
1: Berarti yeah. Setelah mungkin 7 tahun.
2: Iya, 7 tahunan, iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan tadi tiketnya berapa masuk?
2: Rp4.000.
1: Okay. Yeah. Kalau ini ada wacana kenaikannya menjadi Rp10.000, pendapatnya seperti apa?
2: Jadi 10.000 ya? Berarti setengahnya lebih ya berarti ya? Yeah. Kalau menurut saya sih 10.000 ya. Kalau untuk di masa sekarang yang apa-apa serba mahal sih, kalau menurut saya worth it aja sih, Mbak. Iya.
1: Kenapa?
2: Biar lebih fasilitasnya mungkin bisa ditingkatkan, perawatannya, satwanya juga, gitu aja sih, nggak apa-apa.
1: Berarti wajar ataupun wajar. Lumrah gitu ya dengan kenaikan harga saat ini, misalnya pakan buat hewan atau satwa itu juga
2: terpenuhi.
1: Iya.
2: Itu aja.
1: Iya, itu aja sih. Fasilitas mungkin ada harapan yang ingin disampaikan?
2: Fasilitas saya rasa cukup sih, Mbak. Mungkin kebersihannya aja kali ya.
1: Kebersihannya.
2: Ditingkatkan ya. Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Ita. Ya, itu tadi salah satu gambaran dari pengunjung. Memang pelihara diberi kesejahteraan yang cukup, tapi juga dari sisi ketertiban, kenyamanan, dan keamanan juga itu menjadi yang utama. Sebagai catatan, Ara, memang kalau kemarin DPRD menyampaikan dari sisi pendapatan operasional per tahunnya dari Taman Marga Satwa Ragunan itu sekitar Rp30 miliar per tahun. Sementara operasionalnya itu sekitar Rp160 miliar per tahun. Ada 70% yang harus disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta melalui APBD-nya, sehingga ini menjadi beban yang cukup besar setiap tahunnya yang harus dikeluarkan oleh Pemprov. Sehingga sepertinya wacana menaikkan harga tiket masuk menjadi Rp10.000 ini menjadi cukup pantas untuk dilakukan di tahun ini, dan ini masih menjadi wacana untuk dibahas di tingkat bersama DPRD nantinya, dan masih menunggu keputusan seperti apa nanti, apakah akan disetujui atau tidak. Kembali ke Ara.
3: Baik, terima kasih banyak Desi. Ini masih wacana ya, seperti yang tadi Desi sampaikan, masih ada banyak yang perlu dikaji. Tapi tentunya kalaupun ada peningkatan harga, ini akan disesuaikan dengan adanya peningkatan fasilitas dan juga layanan, bukan hanya bagi para pengunjung tapi juga para satwa di sana, apalagi ada 2000 lebih di sana ya. Terima kasih banyak Desi Aritonang, selamat melanjutkan aktivitas dan juga berwisata di sana. Masih soal kenaikan harga, harga cabai rawit merah kian pedas melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara daging ayam juga terus naik hampir Rp50.000 per kilonya.
4: Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat pagi, salah satu bahan pokok yang harganya melonjak naik adalah cabai rawit merah.
5: Sekarang harganya lagi Rp75.000.
6: Udah berapa hari itu?
5: Udah 3 hari.
6: Sebelumnya berapa?
5: Sebelumnya 50, 55, tapi nggak pasti, tergantung belanjanya. Setiap hari harganya nggak sama. Cabai merah yang lain biasanya 35, ini sekarang jadi 40.000.
6: Kalau cabai rawit hijau nih? Sama nggak harganya?
5: Harganya tetap 40.000, 45, nggak pasti, tapi nggak sama setiap harinya.
4: Di daerah lain harganya jauh lebih tinggi. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan yang dikelola Bank Indonesia, di Sulawesi Tenggara, cabai rawit merah dijual hingga Rp83.000 per kilogram.
7: Selain cabai rawit merah, harga daging ayam juga tergolong masih tinggi, bahkan jauh melampaui HAP atau harga acuan penjualan yang sebelumnya dipatok seharga Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini, harga daging ayam dijual seharga Rp48.000 per kilogramnya.
8: Kalau filet tuh sekarang lagi 58. Kalau yang per ekor kayak per kilo kayak paha itu 48.
7: 48.000. Artinya udah 8.000 lebih tinggi daripada harga acuan ya.
8: Iya.
7: Itu dari kapan tuh, Bang?
8: Dari sebulan yang lalu.
7: Ada keluhan enggak dari pembeli ini, Bang?
8: Ada sih, pembeli keluhannya itu mahalan.
7: Katanya kenapa nih, Bang, penyebabnya, Bang, bisa tinggi banget?
8: Faktor MBG biasa.
7: Oh, permintaannya tinggi banget. Iya.
8: Soalnya kan kalau faktor MBG kan supplier partai yang besar tuh masuknya ke MBG.
4: Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI melalui siaran pers menyebut kenaikan harga daging ayam juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi termasuk harga pakan yang cukup tinggi. Harga daging ayam dan sejumlah bahan pokok lainnya yang semakin mahal dikeluhkan konsumen.
5: Sekilo.
7: Kenapa cuma beli sekilo?
5: Nggak ada duitnya lagi.
7: Emang harganya lagi tinggi
5: apa? Mahal, iya lah tinggi. Naik semua.
7: Berapa tadi beli sekilo, Bu?
5: 15 yang pala. Oh. Apanya saya kalau bisa ya lebih itu dah apa murah gitu kayak dulu lagi standar.
4: Sementara itu harga telur ayam saat ini berada di angka Rp26.500 per kilogram atau naik Rp1.000 dibanding akhir Agustus lalu. Sedangkan beras bulog atau SPHP dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram. Sementara beras kualitas medium dipatok mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium berkisar di angka Rp16.500 sampai Rp17.650 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari HET untuk zona 1 di wilayah Jawa yang seharusnya hanya Rp14.900 per kilogramnya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada warga dalam tradisi grebek tahu di Desa Sumber Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Masih soal tradisi, di Desa Colo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, warga memiliki tradisi goyang cekatak. Tradisi turun-temurun ini dari Suran Muria ini menjadi ikhtiar warga untuk memohon turunnya hujan.
9: Warga berdesakan demi mendapatkan tahu dan hasil bumi dalam tradisi grebek tahu di Desa Sumber Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada warga dalam tradisi yang digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain tahu goreng, warga juga memperebutkan tahu mentah, terong, tomat serta berbagai sayuran dan hasil bumi lainnya. Sebelum diperebutkan warga, tahu dan hasil bumi dihias menjadi gunungan dan diarak keliling. Sebanyak 16 gunungan diikutsertakan dalam arak-arakan. Tiga gunungan utama dibuat menyerupai sejumlah ikon Kabupaten Jombang, yaitu Monumen Ringin Contong, Masjid Agung Jombang, dan Pendopo Kabupaten Jombang.
10: Manusia surga dari tuan rumah juga, kita menyediakan gunungan di tempat, ada tiga gunungan, yang utama ada ikonnya Ringin Contong, Ringin Contong.
9: Tradisi grebek tahu ini menjadi ajang berbagi para pengusaha tahu untuk masyarakat. Warga pun antusias mengikuti tradisi yang digelar setiap tahun tersebut.
11: Seru, dapat tahu mentah, dapat tahu mateng, dapat terong, dapat tomat.
9: Kalau di Kudus, Jawa Tengah, warga desa Colo menggelar tradisi Guyang Cekata pada Jumat pagi. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat setempat yang dilakukan sebagai ungkapan doa dan harapan agar hujan segera turun. Ratusan warga berkumpul di aula kompleks makam Sunan Muria dan menggelar doa bersama. Usai berdoa, mereka selanjutnya berjalan kaki menuruni anak tangga dari kompleks makam Sunan Muria menuju Sendang Rejoso. Sesampainya di lokasi Sendang, warga menggelar tradisi selamatan dan setelah itu duduk lesehan bersama sambil menyantap hidangan yang disediakan panitia maupun yang dibawa masing-masing peserta.
12: Ikut doa bersama, bancaan bersama, makan bersama.
13: Jadi makan apa tadi, Pak?
12: Ada nasi ayam, kambing,
13: tahu-tahu, cendol,
14: hujan, embo-embo udan. Ini budaya. Anda boleh tidak percaya, ya. Tapi yang sering itu malamnya hujan atau sorenya hujan atau dua hari hujan.
9: Tradisi Guyang Cekata diakhiri dengan prosesi tawu cendol atau hujan cendol sebagai simbol pengharapan agar segera diturunkan hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebanyak 30 pasangan di Banyumas, Jawa Tengah mengikuti nikah massal setelah mereka menikah tanpa surat resmi. Bahkan salah satu pasangan ada yang berusia 63 dan 60 tahun. Sebelum melakukan akad nikah, seluruh pasangan diarak dengan menggunakan beca hias keliling alun-alun kota dengan diiringi musik tradisional kentongan.
15: Inilah 30 pasangan yang akan mengikuti nikah massal yang digelar oleh Pemkab Banyumas pada Jumat siang. Mereka merupakan pasangan yang berasal dari beberapa wilayah di Banyumas. Sebelum melakukan akad nikah, seluruh pasangan ini diarak keliling alun-alun Kota Purwokerto dengan menggunakan beca hias. Setiap beca yang dinaiki pasangan ini dihias dengan meriah. Bahkan arak-arakan pasangan nikah massal ini juga diiringi oleh sekelompok musik tradisional kentongan lengkap dengan para penarinya. Peserta nikah massal ini merupakan pasangan yang selama ini menikah namun belum memiliki surat nikah resmi. Hampir sebagian besar adalah pasangan yang dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Umumnya mereka mengaku kesulitan biaya untuk mengurus administrasi pernikahan. Sehingga pada pasangan ini hanya menikah secara siri. Dari 30 pasangan nikah massal, pasangan yang tertua berusia 63 tahun dan 60 tahun. Sedangkan pasangan termuda berusia 18 tahun. Para pasangan ini mengaku senang setelah bisa mengikuti nikah massal ini.
16: Ya kendalanya ekonomi lah mas, ekonomi ya kan kalau nikah sendiri sih emang kalau ke KUA kan gratis, kalau manggil itu kan bayar gitu. Kok ada program ini, terus saya ikut, terus alhamdulillah cepi lah. Jadi saya bisa kebawa, semua kan gratis, dari make up, dari baju, dari apa semua gratis lah. Gitu ya alhamdulillah rezekinya kita gitu.
17: Kalau jumlah seluruhnya 30 pasang, namun demikian pendaftar itu lebih dari 500. Karena adanya kemampuan dan lain-lain sehingga kami hanya hari ini bisa hanya mengakomodir kurang lebih 30 calon pengantin yang akan dinikahkan pada hari ini. Sama sekali tidak ada biaya sepeser pun bagi calon. Mereka hanya datang, kemudian kami siapkan alat rias, kami siapkan juga pakaian, pakaian mantennya.
15: Usai menjalani akad nikah dan ijab kabul, 30 pasangan ini pun kini dinyatakan sah menjadi suami istri dan terdaftar secara resmi oleh negara. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Indonesia International Pet Expo resmi digelar di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Dihadirkan 295 eksibitor lokal dan internasional serta beragam aktivitas untuk pecinta hewan. Beragam kegiatan digelar di pameran ini seperti pet competition, sesi edukasi, talk show, workshop community gathering, hingga meet and greet. Salah satu daya tarik baru pada penyelenggaraan tahun ini adalah indoor zoo yang berada di Hall 9. Area ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat beragam satwa. Bagaimana keseruan pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara ini? Kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardadi, yang sudah berada di ICE BSD City. Selamat siang, Irin. Wow, di belakang sudah ramai sekali. Apa saja sebenarnya keseruan yang bisa Anda bagikan dari sana?
2: Iya, selamat siang, Ara. Benar, di belakang saya dan juga seluruh hall di ICE BSD, tepatnya di hall 5 dan 6 ini, sangat ramai sekali karena penuh dengan kegemasan-kegemasan seperti ini. Ada anjing-anjing lucu, ada juga kucing, dan juga tidak hanya hewan-hewan berbulu, tapi juga ada reptil. Tapi sayangnya saya tidak mau ke reptil karena saya agak-agak takut sama ular. Nah, ini suasananya, setiap para pengunjung ini pasti membawa hewan-hewan kesayangannya mereka untuk membeli kebutuhan-kebutuhan anabul-anabul mereka seperti ini. Halo, halo, kamu lucu sekali. Aduh, maaf ya. Malah excited sendiri. Halo, halo, halo.
3: Lagi takut dia, Kak.
2: Oh, lagi takut. Lagi takut kenapa? Ini namanya siapa, Kakak?
3: Molly.
2: Kalau Kakak namanya siapa?
3: May.
2: Kak May. Halo, Molly. Halo, ini saudaraannya?
4: Iya.
2: Saudara?
3: Saudara ini.
2: Oke, Kak, udah berapa sering datang ke ini? Ini kan event tahunan. Sudah berapa sering datang ke event?
3: Baru pertama kali.
2: Oh, iya?
3: Iya, baru pertama kali.
2: Excited nggak?
3: Excited banget, soalnya banyak anjing-anjing gitu kan.
2: Karena banyak anjing-anjing kan, Molly ini kayaknya agak panik ya?
3: Iya.
2: Persiapannya gimana sih supaya dia tidak panik?
3: Sebenarnya biasa dibawa jalan-jalan aja sih, ke keliling komplek gitu. Cuman karena baru pertama kali terus banyak orang, jadi ya masih panik sih dia.
2: Okay.
3: Jadi belum ada persiapan sama sekali.
2: Nah, ini usianya berapa dia ini?
3: Oktober nanti 1 tahun.
2: Kita ulang tahunnya sama! Oktober 1 tahun.
3: Iya.
2: Nah, perawatannya gimana sih, Mbak, kalau anjing-anjing kayak gini?
3: Kayaknya harus belajar lagi sih perawatan, soalnya kan kayak beda-beda gitu ya. Tapi paling vitamin, terus vaksin juga jangan lupa gitu. Paling grooming-grooming gitu sih, basic aja sih.
2: Karena memelihara hewan harus juga mensejahterakannya.
3: Betul, betul banget, betul banget. Apalagi ini anjing pertama saya sih.
2: Oh, anjing pertama? Oh, kenapa memilih ras ini?
3: Soalnya lebih nurut, soalnya awalnya ngadopsi dia.
2: Okay.
3: Jadi kayak sempet jagain dia di rumah gitu. Terus tiba-tiba pengen adopsi sendiri kan. Jadi inilah poodle. Soalnya bisa diajarin, lucu.
2: Diajarin.
3: Iya.
2: Boleh nunjukin gak? Ngajarinnya gimana?
3: Gak tau, lagi panik sih dia. Takut
2: panik,
3: ini. Takut gak nurut tuh.
2: Oh iya, langsung sembunyi dia. Langsung sembunyi. Malu. Nah, ini lagi beli baju-baju perlengkapannya.
3: Lagi lihat-lihat aja sih ini, Kak. Gitu.
2: Rencana spending di event ini berapa?
3: Waduh, kayak di itu ya, tren TikTok ya.

0: datang.
1: Oke. Apa yang dicari dari event ini sih, Pak?
0: Lebih ke informasi sih, informasi kayak misalkan makanan kucing apa sih yang sekarang terupdate yang paling bagus, terus nutrisi-nutrisi apa yang perlu kita lengkapin lagi buat kucing kita ini sih sebenarnya, kayak gitu.
1: Ini jangan-jangan anabul pertama?
0: Enggak, kita ada 25.
1: Oh, buset, banyak banget, Pak. Itu karena
0: di
1: memang
0: luar yang kucing. Yang kitten kita ada 15, jadi totalnya hampir 50-an.
1: Itu emang suka kucing?
0: Kita breeder juga. Oh, breeder. Iya.
1: Tapi memang karena mulai dari pecinta kucing dulu ya.
0: Iya, betul.
1: Perawatan kalau jenis ini gimana?
0: Sebenarnya perawatannya juga nggak terlalu yang ribet-ribet banget. Kayak mandi juga dia nggak terlalu yang kayak bulu panjang kali ya. Karena bisa kayak sebulan sekali doang. Atau kayak misalkan ini, biasa itu makanannya juga nggak yang terlalu ribet-ribet amat sih. Okay. Gitu.
1: Pak, penasaran nih, kucing bisa makan raw food nggak sih?
0: Raw food bisa. Bisa gitu. Jadi kita nanti biasanya kita selingin dengan raw food, cuman kita harus rutin dengan yang namanya buat cacing. Oh, kalau raw food. Karena kan biasanya kadang-kadang tidak steril seperti makanan-makanan yang sudah cepat saji.
1: Oke, benar. Oke, terima kasih Pak Amsyah. Jajah Jodo. Tapi ini kayaknya tentang sekali Dodo. Ayo kita lihat. Dodo masuk kamera dulu. Ayo. Gemes sekali. Aku gemes, Ara, kalau sama kucing sama hewan dulu. Terima kasih ya Pak ya. Begitu. Ara, kalau mau melihat kegemasan, ini lucu sekali. Halo. Lucu sekali, nggak tahan. Ara, saya mau lanjut jalan-jalan sambil melihat anabul-anabul lain dan juga mau melihat ada kesempatan untuk adopsi gratis, karena memang di beberapa stand ada animal shelter yang bisa kita ikut menyumbangkan sedikit donasi, atau kalau mau adopsi anak kucing-kucing, baik itu kucing kampung atau kucing yang sakit seperti itu, tapi badannya tentu saja sudah sehat, ada animal shelter. Saya mau jalan-jalan dulu ke sana, Ara.
2: Baik, terima kasih banyak Irin Wardani. Keseruan di sana masih akan terus berlangsung hingga besok ya, tanggal 6 September. Jadi yang belum berkesempatan di hari ini masih bisa memanfaatkan waktunya besok di Hall 5 sampai 10 di ISBSD. Terima kasih banyak ya Irin, selamat jalan-jalan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Transmart tak berhenti menghadirkan promo bagi para pelanggannya. Menggandeng Gigas Helmet dan Pacific Bike, Transmart menghadirkan beragam promo khusus hingga menggandeng penyanyi kondang Roy Jekonia.
3: Transmart kembali menghadirkan promo menarik bagi pelanggan. Memasuki September, Transmart berkolaborasi dengan Gigas Helmet dan Pacific Bike menghadirkan sejumlah program khusus. Salah satunya gratis helm Gigas untuk setiap pembelian sepeda listrik dan motor listrik di Transmart. Pelanggan juga bisa memanfaatkan program tukar tambah helm lama dengan helm Gigas baru dengan harga helm lama dihargai mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Tidak hanya itu, Gigas juga menghadirkan helm edisi khusus hasil kolaborasi dengan musisi Roy Jekonia. Helm ini diproduksi terbatas hanya 300 unit dan khusus tersedia di Transmart.
4: Ini dengan adanya kolaborasi ini, kita istilahnya itu memperluas market. Kemudian kita juga dengan semacam itu, artinya kebutuhan masyarakat terakomodir semuanya. Kan mungkin selama ini hanya satu segmen saja, tetapi segmen kita akan luas.
5: Dari Giga sendiri kan sudah kerjasama sama Transmart. Nah, kerjasama dengan Transmart, kemudian kebetulan saya juga kenal baik juga dengan Pacific. Nah, kita ngobrol di situ, kemudian kebetulan kemarin saya ada acara juga, kita ada acara juga di Jogja. Jadi sekalian saya kontak Transmart, yuk kita bikin Gigas pengen kunjungan. Tapi selain barengan dengan Om Roy Jekonia.
6: Ya, jadi di kampanye ini kita kerjasama dengan Transmart dan Gigas ini, kita memberikan harga promo yang sangat menarik, Pak. Karena di saat ini untuk di modern market itu Transmart ini untuk kategori sepeda itu yang paling lengkap.
3: Desainnya terinspirasi dari album The Sun karya Jacko Fox, proyek musik Roy Jekonia. Setiap helm dibuat terbatas dan dinomori sehingga menjadi item khusus bagi para penggemar. Kehadiran Roy Jekonia di Transmart Maguwo Harjo dan Transmart Plaza Ambarukmo pada Jumat sore disambut antusias para penggemar. Roy melayani permintaan tanda tangan di helm Gigas sekaligus membawakan sejumlah lagu-lagu hitsnya.
7: Awal aku kolaborasi sama Gigas tuh itu sesuatu yang menarik, karena aku nggak mau langsung, aku pengen punya helm yang SNI, terus yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketemu Gigas, mereka bisa menunjukkan SNI-nya, aku ke pabriknya, mereka produksi sendiri, dan yang menarik itu SNI-nya Gigas itu tunggal.
3: Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Transmart memperluas ekosistem bisnis.

0: Tidak hanya retail, Transmart juga terus mengembangkan kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari F&B, hiburan, hingga beragam tenan dan merek untuk memberikan lebih banyak pilihan dan pengalaman bagi konsumen. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Putri Mahkota Swedia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral dalam kunjungannya ke Jakarta. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
4: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang!

0: Badai dahsyat disertai hujan lebat dan hujan es melanda wilayah Toronto dan sekitarnya pada Rabu waktu setempat. Sejumlah ruas jalan utama terendam banjir parah, melumpuhkan transportasi publik, serta memadamkan aliran listrik bagi puluhan ribu warga.
1: Inilah detik-detik saat badai petir hebat menerjang kawasan Toronto, Kanada. Rekaman amatir yang diverifikasi Reuters menunjukkan terjangan hujan es lebat serta angin kencang menghantam kendaraan di jalan. Air bah dengan cepat merendam sejumlah ruas jalan hingga menutupi separuh badan bus kota. Pihak berwenang setempat mengkonfirmasi terjangan cuaca ekstrim ini tak hanya memicu banjir, tetapi juga merusak sejumlah bangunan dan pohon-pohon di berbagai titik wilayah Greater Toronto Area. Dampak dari badai ini dirasakan secara meluas oleh warga. Puing-puing sisa terjangan badai nampak berserakan di jalanan kota, memaksa sejumlah warga nekat berjalan kaki menerobos genangan air yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan media lokal CBC, puncak badai sempat melumpuhkan pasokan listrik hingga menyebabkan sekitar 65.000 pelanggan mengalami pemadaman total. Intensitas badai yang sangat tinggi memaksa layanan darurat bekerja ekstra keras. Dinas Pemadam Kebakaran Toronto mencatat sedikitnya 1.500 panggilan darurat masuk dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Sebagian besar meminta evakuasi akibat kendaraan yang terjebak banjir dan kerusakan bangunan.
0: Sebuah truk tertabrak kereta api saat hendak menerobos perlintasan kereta api di Gdańsk, Polandia. Sementara itu, di Pennsylvania, Amerika Serikat, sebuah pesawat menabrak helikopter. Atas insiden ini, pilot dari pesawat Cessna tewas.
2: Beginilah detik-detik tertabraknya sebuah truk oleh kereta api di perlintasan sebidang di Gdańsk, Polandia. Dalam rekaman, tampak truk tersebut hendak menerobos perlintasan kereta api. Naas, ketika melintasi rel, palang pintu perlintasan kereta turun dan membuat truk tersebut terjebak di antara kedua palang pintu perlintasan. Beberapa saat kemudian, sebuah kereta datang melintas dan menabrak truk tersebut. Perusahaan kereta api Polandia mengatakan pengemudi truk tidak

0: mengalami luka dan tetap dilarikan ke rumah sakit. Penumpang kereta juga dilaporkan tidak ada yang mengalami luka-luka. Sebuah rekaman memperlihatkan insiden tabrakan antara pesawat kecil dengan helikopter di landasan pacu sebuah bandara di Carlisle, Pennsylvania, Amerika Serikat. Tampak pesawat Cessna yang tengah lepas landas hilang kendali dan menabrak helikopter milik polisi negara bagian Pennsylvania yang baru saja mendarat. Atas kejadian ini, pilot dari pesawat Cessna tewas, sementara dua pilot dari helikopter mengalami luka-luka. Pada Kamis, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional merilis laporan bahwa tidak menemukan masalah mekanis pada pesawat dan juga tidak menyimpulkan kemungkinan penyebab kecelakaan.
1: Putri Mahkota Swedia Victoria selaku Goodwill Ambassador UNDP mengunjungi sejumlah lokasi di Jakarta pada Jumat sore. Di gedung Eijkman, Victoria mendalami pengembangan teknologi genomika untuk kesehatan. Sementara di Masjid Istiqlal, Putri Mahkota Swedia melihat langsung pesan keberagaman dan toleransi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
2: Putri Mahkota Victoria dari Swedia tiba di Pusat Biomedis dan Genomika Kesehatan Gedung Eijkman, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kunjungan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Di lokasi ini, Putri Mahkota Swedia diperkenalkan pada Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSI. Inisiatif nasional yang dipimpin Kementerian Kesehatan ini memanfaatkan ilmu genomika untuk memperkuat kedokteran presisi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Indonesia menghadapi wabah penyakit. UNDP mendukung program ini melalui bantuan teknis, mulai dari pengembangan kebijakan dan regulasi, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
3: Mereka kagum, ya kita sih berharapnya nanti mau bantu donasi. Terutama kalau Irene butuhnya kita data, ya kan datanya kan satu orang 2 miliar base pair. Jadi database-nya kan petabyte, kita kan biasanya megabyte. Kalau handphone apa gigabyte ya, ini gigabyte. Ada gigabyte, ada terabyte, ini ada petabyte di atas. Ini ada 4,5 petabyte. Kita mau naikin jadi 10 petabyte datanya. Supaya data-data itu masuk, nanti pakai AI kita cari deh. Kalau rusak ginjal, rambut botak, apa kulitnya kurang cantik, kurang halus, gimana cara ngalusinnya.
2: Selain bidang kesehatan, kunjungannya ke Indonesia juga membawa pesan pembangunan yang inklusif. Agenda itu terlihat saat Putri Mahkota Swedia melanjutkan kunjungan ke Masjid Istiqlal. Didampingi Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Putri Mahkota Victoria dari Swedia meninjau Masjid Istiqlal, salah satu simbol penting kehidupan beragama di Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kepada dunia bagaimana keberagaman menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari Masjid Istiqlal, kemudian melanjutkan kunjungannya ke Gereja Katedral Jakarta yang berada tepat di seberang masjid. Kedua rumah ibadah ini dihubungkan oleh terowongan silaturahmi yang menjadi simbol hubungan antar umat beragama.
4: Mereka juga membaca statistik ya bahwa Indonesia itu kebetulan berada pada posisi yang sangat-sangat toleran tahun ini ya. Kita berada pada posisi yang the most tolerance in the world ya kan. Jadi kita mudah-mudahan nanti kita pertahankan keindahan Indonesia ini ya supaya nanti ke depan menjadi simbol bahwa di Indonesia ada dua rumah ibadah bertetanggaan dihubungkan dengan sebuah terowongan tunnel. Saya kira itu yang sangat terkesan.
2: Kunjungan ke Istiqlal dan Katedral menjadi salah satu bagian dari agenda Victoria untuk melihat langsung berbagai praktik keberagaman di Indonesia. Kunjungan Putri Mahkota Victoria di Indonesia ini berlangsung 4 hingga 8 September 2026 dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP. Angga Cita Kesuma, Dwi Agung, Jakarta.
1: Melayang di atas sawah menguning dengan kecepatan tinggi. Sensasi inilah yang dicari oleh pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox di Guiyang, China. Sementara di wilayah lain, ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gusan di Korea Selatan. Di sana, para pengunjung bisa melihat langsung beragam cabai hasil panen hingga mencicipi aneka hidangan pedas.
0: Melayang di atas hamparan sawah menguning dengan sepoi angin yang menerpa wajah. Sensasi inilah yang dicari para pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox Xinghe Zipline di Guiyang, China.
2: Dengan sekali meluncur, pengunjung diajak melintasi persawahan, pegunungan, hingga landscape pedesaan dari ketinggian. Sejumlah pengunjung mengaku sensasi paling terasa saat awal meluncur. Bagi pengunjung, 2 hingga 3 menit di atas kabel sepanjang 1314 meter ini terasa singkat, namun meninggalkan pengalaman yang tak biasa. Dan ketika malam tiba, sensasinya berubah makin spektakuler. Pengunjung meluncur boleh sambil membawa kembang api yang meninggalkan jejak cahaya di tengah gelapnya malam. Siap-siap ya dengan rasa pedas karena ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gusan di Gusan, Korea Selatan. Di sini, para pengunjung bisa melihat langsung ragam cabai hasil panen hingga icip-icip aneka hidangan pedas. Tak cukup sampai di situ, mereka juga diajak bermain nanta cabai. Mengenakan celemek dan topi koki merah, peserta memukul-mukul meja dan karung berisi cabai menggunakan pemukul kayu. Suasananya riuh saat peserta berlomba meluapkan energi sambil mengejar gelar pemenang. Festival yang berlangsung hingga 6 September ini menjual cabai hasil panen. Menariknya, pengunjung juga bisa menemukan cabai dari berbagai penjuru dunia yang hadir dengan bentuk dan penampilan yang berbeda-beda. Festival juga menyuguhkan pertunjukan dan ragam aktivitas interaktif yang dapat dinikmati masyarakat setempat.
1: Beragam olahraga tradisional dipertandingkan dalam World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di Kirgistan. Di antaranya adalah gulat di atas kuda dan maraton berkuda yang menempuh jarak 300 km.
2: Olahraga tradisional gulat di atas kuda menjadi salah satu perlombaan yang menarik perhatian di World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di wilayah Issyk-Kul, Kirgistan. Dalam olahraga yang dikenal dengan nama Arenis ini, para atlet bertarung di atas kuda dengan tujuan menjatuhkan lawan dari pelana. Keduanya harus mengandalkan kekuatan dan keseimbangan baik dari penunggang maupun kuda. Untuk memenangkan pertandingan, atlet harus menarik lawannya hingga terjatuh dari kuda dan bagian tubuhnya menyentuh tanah. 3 set medali diperebutkan dalam pertandingan ini. Emas kategori hingga 60 dan 70 kg diraih atlet Kazakhstan. Sementara emas kategori hingga 80 kg dimenangkan penunggang asal Kirgistan. Maraton berkuda sejauh 300 km dimulai di distrik Issyk-Kul, Kirgistan. Para peserta memacu kuda mereka menyusuri rute perlombaan dalam kompetisi yang berlangsung selama 3 hari. Setiap hari, peserta menempuh jarak 100 km yang dibagi menjadi 2 tahap. Masing-masing tahap berjarak 50 km.
5: Қарсылас команда, қырғыз командалары өте мықты. Енді Құдай бұйыртса тактикамен шауып жатырмыз.
2: Kompetisi ini tak hanya menguji ketahanan kuda, tetapi juga kemampuan penunggang dalam menilai kondisi fisik kudanya. Pembukaan aneka lomba berkuda ini dimeriahkan dengan berbagai permainan tradisional Asia Tengah serta pertunjukan teatrikal yang menampilkan budaya nomadik. World Nomad Games ke-6 berlangsung 31 Agustus hingga 6 September. Sekitar 3.000 atlet lebih dari 100 negara berpartisipasi dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, hingga berburu menggunakan burung pemangsa. Rangkaian acara akan ditutup pada 6 September dengan upacara penutup di tepi Danau Issyk-Kul.
1: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Clarissa Aradia pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
6: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
7: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
6: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN.

0: podcast yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Aktivitas Gunung Anak Rakatau kembali meningkat. Lava pijar dan material vulkanik terlihat keluar dari kawah. Sementara suara dentuman dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah di Banten. Sementara itu, selama lebih dari 2 bulan, debit air Sungai Barito di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah terus menyusut akibat kemarau panjang.
5: Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan aktivitas pada Jumat hingga Sabtu dini hari. Berdasarkan hasil pemantauan, Gunung Anak Rakatau mengalami 4 kali erupsi. 3 erupsi terekam pada pukul 4:11, 4:19, dan 4:28 waktu Indonesia Barat. Sementara erupsi keempat teramati pada pukul 5:46 waktu Indonesia Barat. Lava pijar dan material vulkanik terlihat keluar dari kawah, serta dentumannya dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah. Gunung Anak Rakatau saat ini berstatus level 3 atau siaga. Sesuai rekomendasi Badan Geologi, masyarakat, wisatawan, dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas gunung. Sementara itu, kemarau yang melanda Kalimantan Tengah berdampak pada debit Sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai terus menyusut. Sejumlah bagian sungai mengering dan memunculkan hamparan pasir. Di beberapa titik, warga bahkan dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air Sungai Barito saat ini berada di bawah 2 meter. Padahal kondisi normal ketinggian permukaan air dapat mencapai 6 hingga 12 meter. Kondisi ini berdampak pada transportasi di Sungai Barito.
6: Untuk aktivitas angkutan atau transportasi sungai dengan kondisi air yang surut ini jelas sangat mengganggu aktivitas di sungai, khususnya untuk transportasi sungai. Seperti kebiasaannya dari Muara Teweh itu biasanya terpus sungai yang menggunakan sipit itu satu harinya bisa 2 kali keberangkatan, sekarang mengalami penurunan menjadi 1 kali.
5: Dinas Perhubungan Barito Selatan mengimbau pengguna jasa angkutan sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi sungai yang dangkal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali menyelenggarakan Financial Festival 2026. Tahun ini Lampung dipilih menjadi tuan rumah. Acara digelar selama 2 hari dari 5 hingga 6 September 2026 bertempat di Hotel Novotel Lampung.
7: Meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali menggelar Financial Festival di tahun 2026. Kota Lampung

0: tahun dipilih menjadi tempat penyelenggara di bulan September ini. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu mengatakan salah satu alasan Lampung dipilih karena tingkat pengetahuan masyarakat Lampung mengenai penjamin simpanan masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 58,5%.
1: Sampaikan, jadi 6 dari 10 orang itu memahami bahwa uang yang simpanan yang disimpan itu dijamin. Ya, Lampung itu 58,5%. Berarti Lampung itu di bawah rata-rata nasional.
0: Menggandeng Transkop sebagai penyelenggara, LPS dan Transmedia menghadirkan edukasi keuangan yang dipadukan dengan pameran dan hiburan. Menurut Chairman Transkop, Carol Tanjung, festival finansial ini dibuat semenarik mungkin agar materi yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat.
2: Ya, nggak ada Raffi Ahmad sama kita. Ini ada Raffi Ahmad. Di Jogja itu ada Yopi, Widianto. Nah, di Agung ada Giring, Ganesa, gitu.
3: Jadi kemasannya, tapi tujuannya tetap sama, bahwa meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.
0: Lampung Financial Festival 2026 dibuka untuk masyarakat secara gratis dengan mendaftarkan diri melalui kanal resmi penyelenggara. Kita Miningrum, Nedi Pranedia, Lampung.
4: Bagaimana rangkaian pelaksanaan LPS Lampung Financial Festival hari ini? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum, saat ini berada di Hotel Novotel Bandar Lampung. Gita Mi, selamat siang. Gita Mi, bagaimana antusiasme masyarakat terhadap LPS Financial Festival kali ini? Kemudian di hari Sabtu 5 September ini, rangkaian atau agenda pelaksanaannya apa saja? Silakan.
5: Ya, selamat siang Tiffany. Saat ini saya berada di Lampung Financial Festival dan sejak pagi tadi tempat ini sudah dipenuhi dengan para peserta. Diperkirakan ada lebih dari 2.000 peserta yang hadir di tempat ini, di acara ini, dan pesertanya sendiri ini merupakan rata-rata ini anak muda ya, mulai dari anak sekolah dan juga para mahasiswa, karena memang acara ini itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan keuangan mulai dari anak-anak muda pastinya. Dan Tiffany, untuk acara ini sendiri ini merupakan hari pertama, akan berlangsung selama 2 hari, hari ini dan juga besok, yang berlangsung di Hotel Novotel Lampung. Dan pagi tadi acara ini sangat meriah begitu, dan tadi sudah ada one-on-one session juga yang sudah berlangsung. Saat ini sedang waktu beristirahat, sehingga Tiffany bisa lihat di belakang saya ini masih banyak bangku yang kosong karena memang para peserta sedang break. Tapi tadi pada saat acara berlangsung semuanya penuh, bahkan tadi banyak yang bahkan berdiri antusias untuk mengikuti diskusi yang berlangsung. Tadi diskusi pertama itu dilaksanakan ataupun juga diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pariwisata Zulkifli Hasan, yang sempat memberikan edukasi terkait dengan literasi keuangan, bagaimana mengatur keuangan sejak dini. Ia juga tadi memberikan pengalaman-pengalaman dirinya pada saat masa muda begitu ya, apalagi juga seperti yang kita ketahui bahwa Zul ini berasal dari Lampung begitu, ini merupakan kota kelahirannya, jadi sangat merasa antusias juga untuk memberikan informasi dan literasi keuangan kepada anak muda yang ada di sini begitu, Tiffany. Dan juga Tiffany, untuk acara ini sendiri merupakan rangkaian Financial Festival yang juga sudah berlangsung sebelumnya di kota-kota sebelumnya begitu ya, karena memang dari LPS ini sebagai penyelenggara menginginkan agar masyarakat ini mengetahui terkait dengan edukasi-edukasi keuangan, juga pengetahuan tentang keuangan, dan juga bagaimana mereka mengetahui bahwa simpanan mereka yang ada di bank itu menjamin, seperti itu ya. Dan juga Tiffany, di sini juga kenapa kemudian Lampung ini menjadi tempat dipilihnya diselenggarakannya LPS ataupun juga Financial Festival ini, karena ada informasi dari secara nasional ini sekitar 62,5% masyarakat ini memahami terkait dengan penjaminan.

0: dalam simpanan. Nah, sementara untuk Kota Lampung ini, pengetahuan masyarakat itu sekitar 58,5%. Jadi ini berada di bawah rata-rata nasional, sehingga dari LPS pun membuat acara itu di Lampung untuk memberikan pengetahuan ini kepada masyarakat Lampung dan meningkatkan pastinya literasi keuangan masyarakat yang ada di Lampung. Tentunya mulai dari anak muda, dari Gen Z begitu ya. Dan memang dari target peserta sendiri ini 2.000 peserta ya Tiffany, tapi kalau saya lihat ini sangat sangat dipenuhi oleh masyarakat, para peserta ini sepertinya lebih dari 2.000 begitu ya. Dan juga masih banyak pastinya acara-acara menarik lainnya selain tadi sudah ada one-on-one session dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Nanti setelah break ini akan ada inspirational talk bersama Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Kemudian juga ada speech dari Deputi Gubernur BI, kemudian ada business talk juga dengan CEO Raja Emas Indonesia, dan juga ada inspirational talk lainnya dari Hairul Tanjung begitu. Dan ini yang namanya Financial Festival, jadi dikemas semenarik mungkin agar literasi keuangan ini sudah tersampaikan kepada anak-anak muda begitu ya. Jadi bukan hanya talk show saja, tapi memang dibuat lebih menarik. Jadi nanti di penghujung acara nanti akan ada hiburan-hiburan menarik, ada musik performance dari Charlie dan juga Setia Band begitu ya. Misalnya ini di hari pertama, nanti besok pastinya ada hiburan-hiburan menarik lainnya lagi yang pastinya wajib untuk diikuti.
1: Oke, Gita, ini menarik karena pengisi acara atau pembicara yang hadir mulai dari pengusaha, entrepreneur, kemudian artis dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian anak-anak muda, kalau saya lihat dari belakang Anda, apa yang ingin mereka gali atau mereka dapatkan sebenarnya dari insight yang mereka ingin dapatkan dari para pembicara yang hadir di LPS Financial Festival kali ini? Ya, Gitami, nampaknya ada sedikit kendala komunikasi, mungkin terlalu audio di sana. Apa yang ingin anak-anak muda atau para peserta yang kebanyakan kalau kita lihat berasal dari kalangan generasi muda ini, dapatkah insight ingin mereka dapatkan dari pemateri yang hadir dengan background atau latar belakang ada pengusaha, entrepreneur, artis dan lain sebagainya?
0: Tiffany, maaf saya tidak bisa mendengarkan pertanyaan Anda.
1: Oke.
0: Ya, tapi Tiffany, satu yang pasti yang bisa saya informasikan bahwa di sini masyarakat terlihat sangat antusias ya untuk mengikuti acara ini. Acara ini dibuka secara gratis, terbuka untuk umum, dan pastinya banyak informasi yang diberikan. Tadi masih banyak speech-speech menarik dan juga diskusi-diskusi menarik yang nanti akan hadir setelah istirahat kali ini. Tadi misalnya salah satunya yang saya sudah sebutkan tadi sudah diberikan oleh Zulkifli Hasan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan yang tadi membahas bahwa pangan itu juga bisa menjadi salah satu produk ekonomi yang bisa membantu masyarakat ini untuk bertumbuh begitu ya, dan bisa mulai bisnis pangan begitu, karena kita juga memiliki sumber pangan yang sangat besar Indonesia begitu. Makanya tadi dari Zulkifli Hasan mendorong anak-anak muda ini untuk berpikir kreatif, untuk bagaimana bisa pintar untuk melihat peluang-peluang yang ada dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada ini untuk kemudian bisa dijadikan sebuah bisnis yang berkembang begitu, dan pastinya bisa mengharumkan nama Indonesia karena bisa saja bisnis-bisnis tersebut go internasional begitu ya Tiffany. Dan inilah yang kemudian juga menjadi tujuan dari lembaga penjamin simpanan untuk memberikan edukasi-edukasi literasi keuangan kepada masyarakat yang ada begitu, mulai dari Gen Z begitu, mulai dari anak-anak muda, dari mulai anak sekolah, anak kuliah begitu, dan pastinya dari anak-anak ini jika mereka sudah dibekali dengan literasi keuangan sejak dini, maka untuk masa depannya ini kemungkinan akan lebih baik ya untuk pengaturan keuangannya, seperti itu, bagaimana mereka bisa berinvestasi dan lain sebagainya, seperti itu Tiffany.
1: Baik, terima kasih Gita Miningrum atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas.

0: Jumat 4 September, Wakil Presiden Gibran Raka Buming meninjau sejumlah titik terdampak di Tapanuli Tengah Sibolga dan Tapanuli Selatan. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres pemulihan serta kebutuhan warga di lapangan.
1: Didampingi Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka dimulai dari SMA Negeri 1 Barus Tapanuli Tengah yang sempat terendam banjir hingga 2 meter pada November tahun lalu. Di sini Wapres memastikan proses belajar mengajar telah berjalan normal. Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan ke hunian tetap AEK Parombunan di Sibolga. Proyek hunian tetap bagi warga terdampak bencana terlihat masih berjalan. Wapres juga menyaksikan penyerahan sertifikat tanah hak milik bagi warga Huntap. Selama di Sumatera Utara, Huntap dan Huntara lain yang dikunjungi seperti Huntap HP Song Baru, Huntap Asrama Haji Pinang Sori, termasuk Huntara Desa Napa di Tapanuli Selatan.
2: Pemirsa, saya berada di salah satu hunian tetap yang sudah ditempati warga. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Hairunisa, ini rumahnya cukup lega saya lihat, walaupun tidak mungkin senyaman rumah sebelumnya. Tapi di sini saya lihat ada sofa, kemudian lemari yang diberikan oleh pemerintah selain untuk menempati rumah ini ya. Ibu, kalau boleh sedikit diceritakan, selama tinggal di sini hampir 2 bulan ya? Hampir 2 bulan, bagaimana kondisi saat ini?
3: Alhamdulillah nyaman. Nggak ada kendala lah, cuman ya air aja yang masih kendala. Ada sumur bor, cuman mungkin belum teralirkan ke rumah-rumah, masih ngambil sendiri.
2: Baik, itu tadi pengakuan warga. Kita harapkan semoga seluruh warga yang direlokasi di tempat ini sudah semuanya bisa menempati hunian tetapnya, dan juga masalah air tadi juga bisa segera teratasi.
1: Dalam tinjauannya, Wapres mengarahkan agar unit Huntap maupun fasilitas pendukung yang belum rampung segera diselesaikan. Wapres juga meninjau bendungan pengendali banjir Sabo Dam Huta Nabolon serta proyek jembatan Garoga 2 Tapsel. Proyek jembatan Garoga 2 di Tapanuli Selatan dinilai bagian dari penanganan mendesak pada koridor Sibolga, Batang Toru, Padang Sidempuan sepanjang 65 km. Progres fisiknya kini mencapai 44,93% dengan target penyelesaian di akhir 2026.
2: Melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Jumat 4 September 2026 melakukan kunjungan ke wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan mengunjungi 3 titik, diantaranya Tapanuli Tengah, Sibolga, dan juga Tapanuli Selatan. Salah satu yang dikunjungi adalah Kompleks Hunian Tetap atau Huntap di Taman Sari, Tapanuli Selatan. Ada sebanyak 441 kepala keluarga yang direlokasi ke tempat ini, 337 di antaranya terverifikasi untuk tinggal di sini, dan 227 kepala keluarga sudah diserahkan kunci untuk tinggal di hunian tetap di kawasan Taman Sari, Tapanuli Selatan.
1: Teddy Zuhari, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
0: Berikutnya, Panitia Khusus atau Pansus Papua, DPD RI berencana akan ke sejumlah wilayah di Tanah Papua untuk mendalami konflik keamanan dan persoalan kemanusiaan yang hingga kini belum selesai. Pansus akan mendengar langsung suara masyarakat dan melihat kondisi di lapangan agar dapat menyusun rekomendasi yang lebih sesuai dengan persoalan yang dihadapi warga. Ketua Pansus Papua DPD RI Yoris Raweya mengatakan saat ini pihaknya masih menginventarisasi berbagai persoalan di Papua, mulai dari konflik keamanan, dugaan pelanggaran HAM, hingga dampak pembangunan dan proyek strategi nasional terhadap masyarakat. Setelah mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, Pansus menjadwalkan kunjungan kerja mulai 13 September mendatang. Yoris menambahkan hasil kunjungan ini nantinya akan menjadi dasar bagi Pansus dalam menyusun rekomendasi kepada pihak pemerintah.
4: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun itu PSN. Kemudian akan mengundang kementerian lembaga.

0: atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Meibrat di Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
1: Tidak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya bioskop mini yang berlokasi di rumah susun. Sesaat lagi di News Hour untuk informasi selengkap.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Akhir pekan waktunya untuk bersantai dan mencari hiburan, tapi hiburannya tidak harus mahal. Nah, hanya dengan uang Rp15.000, Anda sudah bisa menonton film di bioskop. Ada Jack Cinema yang khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar, bisa Anda tonton kembali di Jack Cinema.
1: Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah Rp15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga Rp15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
2: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jack Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jack Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
3: Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
2: Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga terutama penghuni rusun. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
4: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini, terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
2: Jack Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jack Cinema.
1: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jack Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jack Cinema ini.
2: Dea Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta.
0: Harga tiket pesawat naik, imbas harga aftur melonjak saatnya berwisata yang hemat-hemat saja. Nah, menikmati suasana ala Eropa tidak perlu jauh-jauh. Anda cukup ke kawasan Bandung Raya karena di sana ada konsep pedesaan ala Eropa serta kafe bertema kastil Eropa di Lembah Pakar Timur Dago Bandung.
5: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional bergaya negara Eropa seperti Belanda hingga Skotlandia. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik.
6: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda lengkap dengan berbagai ornamen yang ada termasuk keranjang bunga ini.
5: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lainnya.
7: Kalau yang menarik itu kita punya Holland Windmill itu kayak apa? Namanya kayak kincir Belanda, ala-ala Belanda. Kita bisa naik ke atasnya buat ambil foto, terus juga bangunan-bangunan arsitektur Belandanya juga. Itu sebenarnya spot foto yang sering diambil sama customer sih, Kak.
5: Untuk memasuki lokasi ini, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000.
8: Pengen merasakan sensasi ala-ala di sinilah. Begitu.
6: Ngapain aja berarti tadi di sini?
8: Kita baru tiba, langsung foto-foto, habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
6: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke
8: Baru ya? Pertama kali.
5: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian.
6: Nah gimana, ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan gak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto. Tapi sebenarnya selain untuk berfoto, dari atas kastil ini pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Bandung.
5: Lokasi yang berada di ketinggian Bandung Utara ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi.
9: Kayaknya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
10: Iya, kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
5: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Bersafari malam di habitat asli harimau Sumatera adalah pengalaman langka yang sulit didapatkan. Di Tumbling Wildlife Nature Conservation, kita bisa melihat langsung kegiatan malam satwa hutan tropis Sumatera, termasuk harimau.
11: Safari malam atau night safari di Tumbling Wildlife Nature Conservation menawarkan sensasi yang unik sekaligus mendebarkan. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menyusuri bagian dari darat kawasan konservasi seluas lebih dari 48.000 hektar untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari.
12: Oke, kita udah mulai. Ini safari night, kita ada di atas mobil yang didesain untuk safari night. Ini kita bebas dari jendela atau kaca, jadi bisa lebih leluasa pengalamannya.
11: Semakin dalam perjalanan kami masuk ke area konservasi, suasana semakin mendebarkan. Lorong hutan dengan kerapalan vegetasi yang masih alami membuat warna malam semakin pekat. Kami tidak pernah tahu apa yang akan muncul di antara belukar dan panjang pohon-pohon di sekitar kami. Sekitar 40 menit perjalanan belum ada tanda-tanda penampakan sang Raja Rimba. Namun saat kami melintas padang savana, di antara kegelapan beberapa pasang mata tampak mengawasi kami dari jauh. Gerombolan rusa dan beberapa individu kerbau. Mereka biasa beristirahat secara berkelompok di tempat terbuka seperti ini agar lebih aman dan cepat saat menghindar jika tiba-tiba sang Raja Rimba muncul dan memburu. Perjalanan kami lanjutkan, kembali melintasi lorong hutan. Saya masih mencerna perasaan di antara sangat ingin namun gugup menanti kemunculan Raja Rimba Sumatera malam ini.
12: Kita nggak ketemu si belang atau harimau, tapi kita bisa lihat ketika alam dibiarkan tetap liar, maka kesempatan untuk menyelamatkan alam liar itu sendiri dan juga manusia dan kehidupan di sekitarnya akan lebih besar.
11: Sampai beberapa malam berikutnya, tim kembali melakukan safari malam. Tepat satu hari sebelum tim meninggalkan Tumbling Wildlife Nature Conservation, keberuntungan itu datang. Lensa kamera tim media menangkap sosok bergerak di kegelapan, si belang. Berjalan menyusuri hutan dengan tenang dan gagah di antara pekat rimba. Meski menyadari keberadaan kami, si belang tidak merasa terusik dan terus melanjutkan langkahnya menuju pesisir pantai. Sampai pada akhirnya, si belang menghilang di antara belukar, sambil tetap kami awasi dari kejauhan. Yogi Tujuliarto, Nabil Haris, Tumbling, Lampung.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali usai jeda dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
13: Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling
14: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
13: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
15: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
13: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
16: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
13: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
17: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
13: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
18: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
13: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
19: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
13: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Kembali bersama News Hour, dengan teksturnya padat, lembut, serta cita rasa yang gurih, tahu susu menjadi salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat. Di Bogor, Jawa Barat ada produsen tahu susu yang selalu ramai pembeli. Setiap minggunya omset yang dihasilkan dari penjualan tahu susu bisa mencapai belasan juta rupiah.
20: Rumah produksi tahu di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat ini tak pernah sepi pembeli. Para pembeli dengan sabar menunggu tahu susu pesanan mereka selesai disiapkan. Dengan tekstur padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu dijual dengan harga yang ramah di kantong. 10 potong tahu susu dibanderol Rp7.000, sedangkan 15 potong tahu harganya Rp10.000.
21: Yang ini udah gurih, Mas.
22: Udah gurih, ya?
21: Iya, jadi mentah juga bisa langsung dimakan.
20: Rumah produksi tahu milik Tasya ini baru beroperasi 1 tahun terakhir. Menurut Tasya, pembuatan tahu susu membutuhkan proses yang cukup panjang. Kedelai harus direndam selama 4 jam terlebih dulu, lalu digiling untuk mendapatkan sarinya. Kemudian, sari kedelai direbus dan disaring kembali. Lalu, sari kedelai dicetak dan direbus kembali dengan air garam agar rasanya menjadi gurih.
21: Kita mulai dari perendaman kacang. Perendaman kacang itu sekitar 4 jam. Kemudian dia digiling kacangnya biar dapat sarinya. Kemudian direbus, habis itu disaring lagi biar dapat acinya. Kemudian dicetak, lalu direbus lagi pakai air jemur.
20: Setiap harinya, rumah produksi tahu ini bisa menghasilkan antara 100 hingga 200 tampir atau nampan yang masing-masing berisi 100 potong tahu. Rata-rata dalam satu hari ada sebanyak 3.000 potong tahu laku terjual dengan omset sekitar 2 juta rupiah. Gali Putra, Bogor, Jawa Barat.
0: Berburu kuliner bukan hanya soal mengenyangkan perut, namun juga mencari pengalaman serta sensasi berbeda. Nah, di kawasan Galaksi Bekasi, salah satunya ada sate kulit ayam berukuran jumbo yang dijamin bikin Anda kenyang maksimal.
23: Bukan orang Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun, ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
24: Sate-satenya udah boleh dibakar ya?
25: Udah.
24: Oke, kita bakar. Waduh, belum matang aja ini udah luar biasa ya. sehari?
1: 100 lebih bisa, Kak.
24: Wah, 100 lebih ya?
23: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih, seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam. Selain dimarinasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian. Yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan yang menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih. Tanpa basa-basi, 1, 2, 3, hap! Suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
24: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal ini bakal jadi alot nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi enggak heran ya kenapa selain enak bumbunya juga meresap.
23: Dijamin deh kalau udah nyoba enggak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut nggak berhenti ngunyah. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.
0: Berikutnya kita ke dunia musik. Dua member Blackpink kembali menyapa penggemar lewat karya solo terbarunya. Ada Lisa yang hadir dengan Sawadika yang memadukan musik pop serta hip-hop dengan sentuhan budaya Thailand. Sementara itu Jennie resmi comeback lewat mini album Fallen Angel yang mengangkat sisi personal dan juga penuh emosi. Hello, Sawadika, yeah, you know my
23: wrist is cold. Got this timepiece from Geneva, if you know it then you know. Penyanyi Lisa Blackpink resmi merilis MV bertajuk Sawadika.

0: Tak hanya Lisa, Jennie Blackpink juga resmi comeback dengan album mini terbarunya bertajuk Fallen Angel. Album ini berisi 3 lagu termasuk Less Than A Lover yang sudah dikeluarkan sebagai single Juli lalu. Digambarkan sebagai proyek personal yang merefleksikan ekspresi diri, rilisan ini menyeimbangkan tema visual terang dan gelap yang kontras. Video musik sinematik untuk Fallen Angel memanfaatkan landscape berkabut. Dalam liriknya, single ini mengisahkan tentang kerentanan, kesepian, dan menemukan rasa nyaman melalui hubungan yang mendalam dengan seseorang.
1: Diva pop legendaris tanah air Ruth Sahanaya kembali menyapa penggemar lewat mini album bertajuk Merindu. Sementara Afgan menghadirkan single Langit Merah Muda yang menjadi original soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Informasi ini sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Kau kini cara tak mudah untukku, ribuan jam mungkin akan harus kutempuh.
3: Setelah kurang lebih 8 tahun tidak merilis album solo, diva pop legendaris tanah air Ruth Sahanaya kembali menyapa para penggemarnya lewat mini album bertajuk Aku Merindu yang berisi 6 lagu. Karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik sang diva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Lewat album Aku Merindu, Ute mencoba sejumlah pendekatan musik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya dengan nuansa city pop yang lembut dan modern hingga irama dansa bergaya Latin.

Menjelang penayangan film Agensi Rumah Tangga di bioskop 10 September mendatang, Afgan resmi merilis single Langit Merah Muda yang juga menjadi original soundtrack film tersebut. Single ini menjadi representasi dari sudut pandang dan perasaan Kafka yang diperankan Afgan, terutama dalam menjalani hubungan yang berkembang di tengah berbagai drama yang dihadapi Katia sebagai penyalur asisten rumah tangga. Dengan dirilisnya Langit Merah Muda, perjalanan menuju Agensi Rumah Tangga resmi memasuki babak baru.

0: Malam Sports, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Bersama saya Clarissa Radia, seluruh informasi terkait dengan dunia olahraga akan kami rangkum dalam 30 menit ke depan. Dan berikut CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Kita awali CNN Indonesia Sports Weekend hari ini dari hasil pertandingan Liga-Liga Eropa. Liverpool meraih kemenangan perdana musim ini setelah mengalahkan Ipswich Town dengan skor 2-0. Sementara Real Madrid memutus start bagus di awal musim usai takluk dari Real Betis 1-0.
1: Bertandang ke markas Ipswich Town Sabtu dini hari waktu Indonesia, Liverpool membawa pulang 3 poin penuh. Alexander Isak memboyong 2 gol kemenangan The Reds. Striker Swedia itu membuka keunggulan Liverpool saat laga berjalan 6 menit. 3 menit berselang, Isak kembali mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-0 bertahan hingga

0: hingga laga usai. Ini menjadi kemenangan pertama pasukan Andoni Iraola musim ini setelah pada dua laga sebelumnya hanya meraih hasil imbang. Dari La Liga Spanyol, Real Madrid mengakhiri start apik di musim ini setelah tumbang saat bertandang ke markas Real Betis. Pasukan Jose Mourinho takluk dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Betis dicetak Troy Parrott saat laga tersisa 9 menit. Bahkan, peluang Los Blancos mencetak gol penyeimbang di menit akhir laga lewat titik putih tak mampu dimanfaatkan Kylian Mbappe. Kekalahan ini membuat Madrid gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga Spanyol. Dari Ligue 1 Prancis, juara bertahan PSG harus mengakui keunggulan AS Monaco dengan skor 2-1. PSG sempat unggul di babak pertama lewat gol sang kapten Marquinhos pada menit 31 memanfaatkan umpan silang Vicak Faraskelia. Monaco baru bangkit di babak kedua. Pada menit 58, bola sundulan Flavio Nazinho yang bersarang ke gawang PSG membuat skor menjadi imbang 1-1. Gol kemenangan Monaco pun tercipta di menit 72. Berawal dari serangan balik, tendangan keras Stanis Idumbo tidak mampu dihentikan kiper PSG, Matthew Safonov. Skor 2-1 untuk Monaco bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Dari Serie Italia, Como berpesta gol saat bertandang ke markas Genoa. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu saat Milutin Osmajic mencetak gol pada menit 19. Namun, tim asuhan Cesc Fabregas langsung merespon gol itu. 6 menit berselang, tendangan keras Martin Baturina dari luar kotak penalti tak mampu dihentikan kiper Genoa. Setengah jam laga berjalan, Como berbalik unggul. Kali ini, tendangan Asan Diaw yang bersarang di gawang Genoa. Pada menit 40, Nico Pas mencetak gol ketiga Como. Tim tamu unggul 3-1 di paruh pertama laga. Di babak kedua, Genoa belum mampu keluar dari tekanan Como. Gawang mereka justru kembali jebol pada menit 78. Asan Diaw sukses mencetak gol keduanya di laga ini, sekaligus menutup kemenangan Como menjadi 4-1.
1: Argentina melepas sang nomor 10. Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional setelah lebih dari 2 dekade. Keputusan itu disambut kesedihan dan rasa terima kasih, termasuk dari Rosario, kota kelahiran sang bintang.
2: Pesan perpisahan untuk Lionel Messi terpancar di atap alun-alun El Aura Rosario, Argentina. Dalam pesan tertulis, "Terima kasih Leo atas semua kebahagiaan, Rosario mencintaimu." Di kota Rosario ini, Messi mengawali langkahnya sebagai pesepak bola sebelum berangkat ke Barcelona pada usia 13 tahun dan menjelma menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Messi mengumumkan dirinya telah pensiun melalui surat yang dibagikan di media sosial. Keputusan itu dibuat 2 hari setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Kematian ayahnya pada 8 Agustus membuatnya semakin yakin untuk mengakhiri perjalanan bersama Albi Celeste.
3: Cuando me enteré, me quise matar. Es un dolor impresionante. Un dolor impresionante. Nos quedamos acéfalos, básicamente. Mucha tristeza y no sé si hay alguien que nos pueda salvar hoy en día después de esto.
2: Messi meninggalkan tim nasional dengan catatan 207 penampilan dan 125 gol. Selama lebih dari 2 dekade, ia mempersembahkan Piala Dunia 2022, 2 gelar Copa America, finalisima, dan medali emas Olimpiade.
4: Bueno, un poco triste, pero no se le puede pedir más nada. Solamente agradecerle. Nos hubiera encantado a mí, por lo menos, verlo la Copa América o el Mundial siguiente, pero no se le puede pedir más nada. Le acaba de pasar lo del padre. Es entendible que quiera que esté cansado y bueno, solo agradecerle.
2: Messi mungkin tak lagi mengenakan seragam Argentina. Namun bagi Rosario dan jutaan pendukung Albiceleste, nama sang nomor 10 akan tetap hidup dalam setiap kenangan dan kebahagiaan yang pernah ia berikan.
1: Paris Saint-Germain resmi memperpanjang kontrak pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, hingga tahun 2030. Di bawah asuhannya, PSG berhasil meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Pengumuman tersebut disampaikan PSG pada Jumat 4 September melalui akun resmi klub di media sosial X. Tak hanya sang pelatih, PSG juga mengumumkan perpanjangan kontrak sejumlah pemain, yakni Lucas Beraldo, Seni

0: Yulu, Joao Neves, William Pacho, dan Fabian Ruiz. Luis Enrique menjadi salah satu sosok penting di balik kesuksesan PSG di kompetisi Eropa. Enrique memimpin skuad PSG meraih gelar Liga Champions pertama yang kemudian berlanjut dengan keberhasilan mempertahankan gelar Liga Champions pada musim berikutnya. Timnas Indonesia U20 sukses mengalahkan Laos 3-0 pada laga kedua grup H pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 Kamis malam. Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara memuncaki klasemen grup H dengan perolehan 4 poin.
1: Indonesia berhasil membuka keunggulan saat laga baru berusia 4 menit. Fabio Aska Irawan menyelesaikan umpan terukur Alejandro Alan Maulana dengan sepakan keras ke arah gawang Laos. Lagi-lagi, Alejandro berperan besar atas terciptanya gol kedua. Bola rebound hasil tendangan keras Alejandro dituntaskan dengan baik oleh Zaha Bigoli. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arkan Kakak nyaris memperlebar keunggulan Indonesia. Namun sayang tembakan jarak dekatnya masih bisa diamankan penjaga gawang Laos. Pada menit ke-63, Indonesia sukses mencetak gol ketiga lewat tendangan bebas cantik Goli. Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara menghuni puncak klasemen grup H dengan perolehan 4 poin. Garuda Muda unggul selisih gol dari Australia yang juga mengemas nilai 4.
0: BRI Super League 2026-2027 resmi dimulai. Arema FC dan Bali United meraih kemenangan pada laga pertamanya. Arema FC menang dari Isen Mulang Kalteng FC, sedangkan Bali United mengalahkan PSS Sleman.
1: Laga pembuka BRI Super League 2026-2027 mempertemukan Arema FC dengan Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Malang Jumat sore. Bermain di hadapan supporternya, Arema FC unggul cepat lewat tendangan Johan Alfarizi saat laga baru berjalan 6 menit. Arema menggandakan skor pada menit 14 lewat sundulan Diego Landis. Dan jelang turun minum, Marcus Vinicius membawa tuan rumah unggul 3-0. Gol kemenangan Arema ditutup oleh gol striker anyir mereka Mauro Zulstra pada menit 85. Seusai laga, pelatih Arema FC Marco Santos menilai kemenangan ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain dan staf sepanjang pramusim. Dukungan Aremania di Stadion Kanjuruhan juga dinilai memberikan motivasi tambahan bagi tim.
2: Difícil, começo de campeonato, Superliga, enfrentamos time forte fisicamente, time que competiu muito, mas quero parabenizar os meus atletas, meu grupo de trabalho, porque foi uma pré-temporada forte e eles responderam bem durante o jogo de hoje. E agradecer a Alemanha, que no primeiro jogo se fez presente, já no número maior e que foi o temporada passada, esperamos, quanto que diria aqui, que eles possam vir ainda mais para nos ajudar nessa temporada.
3: It was a special moment, of course, to play again. I was injured, but I'm very happy with the win. The first game is always difficult, I know, because our team is also promoted. So it was difficult, but we won, and I'm very happy to be here.
1: Sementara di pertandingan lainnya, Bali United meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman. Bali United membuka keunggulan lewat eksekusi penalti Tepeya Chida pada menit 40. Tuan rumah menambah keunggulan di babak kedua lewat gol yang dicetak Kiven pada menit 67. PSS sempat mencetak gol pada injury time lewat sundulan Melvin Lorenzen, namun gol itu tidak mampu menyelamatkan PSS dari kekalahan. Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 hingga akhir laga.
0: Persebaya Surabaya resmi merekrut Matheus Lagoa, pemain asal klub kasta ketiga Liga Brasil, Anápolis FC. Matheus Lagoa menjadi rekrutan asing ke-11 bajul ijo untuk mengarungi Super League 2026-2027.
4: Kepingan terakhir skuad Persebaya akhirnya terisi. Matheus Vinicius da Silva atau akrab disapa Matheus Lagoa resmi menjadi pemain asing ke-11 yang memperkuat bajul ijo musim 2026-2027. Pemain asal Brasil ini didatangkan menambah pilihan di lini serang. Sebelum berlabuh ke Surabaya, Lagoa memperkuat Anápolis FC di Brasileirão Serie C. Selama 2 musim, ia mencetak 19 gol dari 80 penampilan. Manajer Persebaya, Sidik Maulana Tualeka menyebut, Kehadiran Lagoa sebagai bagian terakhir dari komposisi tim yang dipersiapkan bersaing di musim baru.
5: Dia bisa bermain di beberapa posisi karena pelatih kita ini karakternya tidak mau mengambil pemain yang hanya bisa bermain satu posisi. Jadi dia bisa di sekitar 3-4 posisi. Cuman dia memiliki spesial tertentu yang teman-teman mungkin bisa tahu bahwa posisi mana yang masih kurang di Persibaya setelah terjadi perombakan tim di musim baru ke musim baru.
4: Meski baru pertama kali bermain di Indonesia, Lagoa dituntut cepat beradaptasi karena diharapkan mampu membuat bajul ijo lebih tajam dan kompetitif di musim baru. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jepang dan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga perdana AACC Men's Volleyball Continental 2026. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports Weekend.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Jepang dan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga perdana AVC Men's Volleyball Continental 2026. Jepang sukses mengalahkan Oman, sementara Korea Selatan meraih kemenangan atas China Taipei.
4: Tim voli putra Jepang unjuk gigi di depan ribuan pendukungnya yang memenuhi Kita Kyushu City General Gymnasium Fukuoka dengan mengalahkan tim Oman dalam AVC Men's Volleyball Continental 2026. Pada pertandingan yang berlangsung Jumat malam, Yuki Ishikawa dan kawan-kawan menang 3-1. Jepang mengunci set pertama dan kedua dengan kemenangan yang meyakinkan 25-18 dan 25-13. Namun Oman secara mengejutkan bangkit dengan memenangkan set ketiga 25-18. Set keempat menjadi set kemenangan Samurai Biru setelah meredam kebangkitan Oman dengan skor telak 25-9. Outside hitter sekaligus kapten Jepang Yuki Ishikawa tampil sebagai top skor pertandingan bersama Ran Takahashi dengan mengoleksi sama-sama 19 poin. Chinese Taipei in the red serving is Korea. Kemenangan juga berhasil diraih tim voli putra Korea Selatan saat bertemu China Taipei. Hanya kehilangan satu set, anak asuh Isanaye Ramirez Feras menang atas China Taipei 3-1. Kedua tim bertarung sengit pada set pertama dengan hasil akhir 29-27 setelah Tae Jun Han melakukan monster block. Pada set kedua, China Taipei tampil sangat mendominasi dan Korea Selatan pun menyerah 19-25. Kehilangan set kedua, Korea Selatan kembali bangkit di dua set berikutnya. Su Bong Ho dan kawan-kawan memenangkan set ketiga dan keempat dengan skor 25-15 dan 25-15.
3: Juara bertahan Arina Sabalenka melenggang mulus ke babak 16 besar US Open 2026 setelah menghentikan langkah petenis Uzbekistan Kamila Rahimova. Sementara pemegang juara sektor tunggal putra Carlos Alcaraz juga belum terhenti langkahnya. Sabalenka yang sempat tampil mengecewakan di beberapa turnamen terakhir bermain tanpa celah saat bertemu Rahimova. Tampil tanpa menghadapi satupun break point dan melepas 10 aces, Sabalenka sukses membungkam petenis Uzbekistan itu dengan straight sets 6-3 dan 6-4. Di babak 16 besar, Sabalenka sudah ditunggu petenis tuan rumah Taylor Townsend. Sementara di nomor tunggal putra, juara bertahan Carlos Alcaraz terus memamerkan permainan gemilangnya usai pulih dari cedera. Petenis asal Spanyol itu menundukkan wakil Cina Wu Yiping dengan skor meyakinkan 6-3, 6-4, dan 6-1. Di babak selanjutnya, Alcaraz akan menghadapi tantangan petenis Amerika Serikat, Tommy Paul. Naomi Osaka kembali membuktikan bahwa lapangan tenis juga bisa menjadi panggung mode. Tampil dengan busana dramatis yang terinspirasi legenda basket Allen Iverson, Osaka juga memperlihatkan ketangguhannya untuk merebut tiket ke putaran kedua US Open.
5: Bukan peragaan busana, tetapi inilah cara Naomi Osaka memasuki lapangan tenis. Petenis Jepang itu tampil dengan tunik bertudung, berhiaskan potongan berita tentang perjalanan karirnya. Busana itu dilengkapi ekor tule putih panjang yang bergerak dramatis saat Osaka melangkah ke Arthur Ashe Stadium. Ketika tudung dilepas, Osaka memperlihatkan rambut cornrow, ikat kepala dan busana tenis hitam bernuansa basket. Penampilan ini menjadi penghormatan kepada legenda NBA Allen Iverson yang dikenal berani memadukan olahraga, mode, dan budaya.
6: For me, he's a trailblazer. He's someone that was able to merge culture and sport. And he's very famous for that. And also, I just really appreciate his style. Overall, it was cool. I think it fit New York really well.
5: Namun Osaka tidak hanya ciamik dalam bergaya, petenis unggulan ke-13 itu juga memperlihatkan daya juangnya saat menghadapi Anastasia Zakharova dari Rusia. Sempat memimpin 4-1 di set pertama, Osaka mendapat perlawanan sengit. Kedua set harus ditentukan melalui tiebreak. Dengan pukulan keras dan permainan agresif, Osaka akhirnya menang 7-6. Ia melangkah ke putaran kedua dan akan menghadapi petenis Ceko Katerina Siniakova. Osaka merupakan salah satu petenis terbaik di generasinya. Ia telah mengoleksi 4 gelar Grand Slam, termasuk 2 gelar US Open. Osaka juga pernah menjadi petenis nomor 1 dunia dan perempuan Asia pertama yang menduduki posisi tersebut. US Open bukan satu-satunya panggung mode Osaka. Di French Open, ia tampil dengan jaket dan gaun emas berkilau yang terinspirasi cahaya Menara Eiffel pada malam hari. Melalui unggahan Instagram, Osaka menegaskan keberaniannya bereksperimen dengan menulis, "Anda tidak akan mengambil risiko seperti ini." Di Wimbledon, Osaka mengubah aturan busana serba putih menjadi sebuah cerita budaya. Ia mengenakan busana terinspirasi kimono dan pakaian seremonial Jepang dengan bordir burung bangau, bunga sakura, dan pita besar. Bagi Naomi Osaka, fashion bukan sekadar pelengkap penampilan. Busana menjadi caranya bercerita dan menunjukkan identitas. Sementara raket dan daya juang tetap menjadi bukti kualitasnya di lapangan.
3: Beralih ke dalam negeri, Asosiasi Lari Trail Indonesia atau ALTI DKI Jakarta akan menggelar Jakarta Vertical Run 2026 November mendatang. Perlombaan lari naik tangga ini akan dihelat pada 15 November mendatang di Autograph Tower, Kompleks Tamrin 9 Jakarta Pusat. Tamrin 9 merupakan gedung tertinggi di Jakarta dan tercatat sebagai gedung tertinggi di belahan bumi selatan dengan ketinggian 385 meter. Para peserta akan menantang fisik dan mental dengan menaklukkan kurang lebih 2.120 anak tangga di gedung 106 lantai itu. Hingga kini tercatat 450 pelari dari 16 negara siap bersaing di 3 kategori utama, yakni Elite Tower Running, Senior, dan Master. Jakarta Vertical Run edisi peringatan HUT ke-499 DKI Jakarta ini merupakan penyelenggaraan vertical running pertama di gedung tertinggi di Indonesia dengan jumlah peserta terbanyak yang layak diajukan untuk mendapatkan rekor MURI.
7: Mudah-mudahan ini merupakan salah satu kegiatan ya alternatif untuk pecinta-pecinta lari, tidak hanya Jakarta, tidak hanya nasional, juga internasional. Karena ya kegiatan ini diikuti ya targetnya itu sekitar 1.000 pelari. Sampai dengan saat ini yang sudah mendaftar sekitar 450 dari 16 negara. Itu.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
9: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
10: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
11: Aku bisa buat di depan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Sebuah pengalaman baru dihadirkan saat menonton MotoGP Mandalika 2026. Penonton dapat menikmati sensasi menginap di tenda hingga camper van di area pantai Kuta dengan panorama indah.
1: Berbagai persiapan dilakukan jelang gelaran balap motor dunia di Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Penyelenggara menghadirkan alternatif akomodasi baru bagi pengunjung yang ingin menikmati atmosfer Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026 dengan menginap dengan view Pantai Kuta yang menawan berpasir putih. Kehadiran official camping ground tersebut melengkapi penguatan kapasitas akomodasi yang terus berlangsung menjelang Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026. Penonton dapat memilih tenda berkapasitas 2 orang, glamping, hingga camper van. Berbagai fasilitas lengkap pun telah disiapkan penyelenggara, di antaranya toilet, musola, dan food court and culinary.
2: Kita menyajikan satu kemasan paket, baik itu camping, experience, dan lifestyle dalam satu kesatuan paket yang kami sampaikan. Kami memberikan beberapa opsi untuk pemilihan tempat menginap atau tempat tinggal alternatif yang sebetulnya ini menjadi satu lifestyle baru.
1: Sementara itu, diperkirakan perputaran ekonomi dalam gelaran MotoGP seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika ini akan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah.
3: Terus kemudian untuk race, saya rasa tidak ada kendala, insya Allah 9, 10, 11 sesuai dengan rencana. Dan kami terus melakukan persiapan-persiapan, tiket cukup bagus, pergerakannya sudah 50%, dan ini menandai bahwa secara respon rasanya lebih baik dari tahun lalu. Terus kemudian dampak ekonominya saya harapkan bisa mencapai di angka lebih dari 4,9 triliun, 2024 adalah 4,2 triliun, 2025 di 4,9, tahun ini insya Allah kita mencapai 5, sekian triliun.
1: Sirkuit Internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia menjadi gelaran seri ke-17 dari 22 total balapan MotoGP dalam satu musim. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Beragam olahraga tradisional dipertandingkan dalam World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di Kirgistan. Di antaranya adalah gulat di atas kuda dan maraton berkuda yang menempuh jarak 300 km. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Radia pamit undur diri, salam sehat, sampai jumpa.
4: Olahraga tradisional gulat di atas kuda menjadi salah satu perlombaan yang menarik perhatian di World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di wilayah Issyk-Kul, Kirgistan. Dalam olahraga yang dikenal dengan nama Arenis ini, para atlet bertarung di atas kuda dengan tujuan menjatuhkan lawan dari pelana. Keduanya harus mengandalkan kekuatan dan keseimbangan baik dari penunggang maupun kuda. Untuk memenangkan pertandingan, atlet harus menarik lawannya hingga terjatuh dari kuda dan bagian tubuhnya menyentuh tanah. 3 set medali diperebutkan dalam pertandingan ini. Emas kategori hingga 60 dan 70 kg diraih atlet Kazakhstan. Sementara emas kategori hingga 80 kg dimenangkan penunggang asal Kirgistan. Maraton berkuda sejauh 300 km dimulai di distrik Issyk-Kul, Kirgistan. Para peserta memacu kuda mereka menyusuri rute perlombaan dalam kompetisi yang berlangsung selama 3 hari. Setiap hari, peserta menempuh jarak 100 km yang dibagi menjadi 2 tahap. Masing-masing tahap berjarak 50 km.
5: Dainalmak ini de köşpendiler, dünyajılı köşpendiler oyunu boğandıktan hiç kim olsal dainalmaydı, barlığı mıhtı. Қарсылас команда, қырғыз командалары өте мықты. Енді Құдай бұйыртса, тактикамен шауып жатырмыз.
4: Kompetisi ini tak hanya menguji ketahanan kuda, tetapi juga kemampuan penunggang dalam menilai kondisi fisik kudanya. Pembukaan aneka lomba berkuda ini dimeriahkan dengan berbagai permainan tradisional Asia Tengah serta pertunjukan teatrikal yang menampilkan budaya nomadik. World Nomad Games ke-6 berlangsung 31 Agustus hingga 6 September. Sekitar 3.000 atlet lebih dari 100 negara berpartisipasi dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, hingga berburu menggunakan burung pemangsa. Rangkaian acara akan ditutup pada 6 September dengan upacara penutup di tepi Danau Ishikul.

matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang kerap dianggap sulit dan menjadi momok bagi siswa. Angka, rumus, perhitungan ini tidak jarang membuat anak-anak merasa bingung, takut salah, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri. Padahal matematika sesungguhnya bukan hanya tentang angka dan rumus, tapi juga matematika bisa melatih kita untuk mengenali pola, memahami hubungan sebab-akibat, berpikir logis, dan mencari jalan keluar ketika berhadapan dengan sebuah masalah. Nah, kemampuan-kemampuan inilah yang saat ini menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Manusia kini dituntut untuk memiliki kemampuan yang tidak sekadar menghitung, tapi juga kemampuan untuk berpikir, memahami masalah, menilai informasi, dan menemukan solusi. Lalu, mengapa matematika masih menjadi momok bagi banyak anak? Apakah masalahnya terletak pada anak-anaknya atau pada cara mengajarkan matematika? Inilah Insight with Desi Anwar.

Matematika bagi sebagian anak bukan sekadar pelajaran yang sulit. Angka, rumus, dan berbagai perhitungan tak jarang menjadi sumber kecemasan bahkan membuat sebagian siswa kehilangan kepercayaan diri. Padahal matematika bukan hanya soal menghitung, tapi juga melatih kemampuan membaca pola, berpikir logis, memahami sebab akibat, dan memecahkan masalah. Di masa kini, teknologi berkembang dengan cepat dan dunia bergerak menuju era kecerdasan buatan. Mesin semakin mumpuni dalam menghitung, mengolah data, dan menjawab pertanyaan. Untuk itu, manusia semakin dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, dan memecahkan masalah. Di tengah tantangan tersebut, Profesor Yohanes Surya menawarkan pendekatan yang berbeda.

metode GASI, singkatan dari gampang, asyik, dan menyenangkan. Pada metode ini, matematika tidak langsung diberikan dengan rumus dan hafalan, melainkan dipahami secara bertahap melalui logika, pola, dan pengalaman yang lebih konkret. Pendekatan metode gasing ini telah digunakan di berbagai daerah, termasuk di wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan dalam pembelajaran numerasi. Metode gasing membawa satu gagasan sederhana bahwa belajar matematika tidak harus menakutkan. Dan kemampuan matematika bukan semata-mata soal bakat, melainkan juga soal bagaimana sebuah konsep diajarkan. Lalu sejauh mana metode ini mampu mengubah cara anak memandang matematika? Apakah gasing hanya membuat anak lebih cepat berhitung atau justru bisa membangun cara berpikir yang dibutuhkan di era AI? Dari sebuah upaya mengubah cara anak belajar matematika, metode gasing kini menjadi bagian dari perjalanan untuk membangun kepercayaan diri, logika, dan kemampuan berpikir generasi muda Indonesia.

0: Ada sebuah metode pendekatan pembelajaran matematika yang dikenal dengan nama gasing. Ini singkatan dari gampang, asik, dan menyenangkan. Metode ini dikembangkan oleh Profesor Yohanes Surya. Dan melalui metode ini, matematika itu diajarkan dengan cara yang bisa dipahami secara bertahap, logis, dan tentu saja menyenangkan. Anak diajak memahami konsep, melihat pola, dan juga menemukan cara menyelesaikan masalah sebelum berhadapan dengan rumus-rumus yang lebih abstrak. Pendekatan ini telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, sejauh mana metode ini benar-benar mengubah cara anak memandang matematika? Apakah dampaknya terlihat pada kemampuan berhitung atau juga pada kepercayaan diri yang lain, cara berpikir, dan kemampuan memecahkan masalah? Dan di tengah perubahan besar yang dibawa AI dan teknologi, apakah cara mengajarkan matematika hari ini turut menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan? Kita akan membahasnya bersama Profesor Yohanes Surya, orang yang berada di balik metode gasing. Prof, apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat selalu.
1: Sehat, Mbak Desi.
0: Ini terima bukan kasih. Pertama kalinya kita berwawancara ya. Dengan Profesor Yohanes Surya, dan ini ya. Profesor inovatif sekali ya. Kalau saya lihat ini Profesor. Jadi kita bicara mengenai matematika tadi ya. Di perkenalan yang saya sampaikan tadi ya. Ini matematika tuh biasanya kalau apalagi di sekolah ya, aduh. Menakutkan gitu atau susah, ini biasanya kata-kata yang sering dikaitkan dengan pelajaran matematika ya. Tapi katanya ada cara yang lebih gampang, lebih asyik, lebih menyenangkan. Tapi sebelumnya Prof sendiri waktu kecil
1: ya.
0: Ini khususnya kalau misalnya kurang menyenangi atau takut matematika itu bagaimana sih biasanya matematika itu diajarkan dan sampai sekarang yang masih tetap belum berubah caranya dan yang membuat kebanyakan anak-anak itu stres jadinya
1: ya. Jadi kalau saya lihat ya dari SD, SMP, SMA gitu ya, yang menyebabkan anak-anak kita ini kesulitan untuk belajar matematika karena dia pertama udah takut dulu.
0: Lihat angka itu stres.
1: Iya, jadi stres dulu itu yang, dan begitu anak stres itu yang mesti dibongkar dulu. Jadi kalau mau bagaimana anak itu jadi suka matematik, itu penyakit itu diberesin dulu. Nah itu yang saya lihat, kenapa waktu SD teman-teman saya, misalnya kebetulan saya suka matematik gitu ya. Nah saya lihat teman-teman saya kesulitan, mereka takut dulu, kuncinya di situ. Jadi itu sebabnya saya pikir kalau mau beresin matematik, hilangin dulu nih stigma bahwa matematik itu menakutkan. Kita harus hapus itu. Nah bagaimana hapusnya? Gak gampang. Karena itu udah bertahun-tahun kan, udah bertahun-tahun. Jadi gak bisa misalnya belajar, katakan dikasih metode yang misalnya cuma nyanyi-nyanyi sebentar, besok lupa lagi, nggak bisa. Itu harus benar-benar metode yang benar-benar intensif gitu, diberikan dalam kurun waktu tertentu sampai itu stigma yang tadi negatif itu berubah ya. Itu dulu.
0: Tapi cara mengajarkan matematika ya. Itu sendiri, Prof, ini sama universal di mana-mana cara orang mengajarkan matematika. Kita bicara mengenai sekolah dasar ya tentu saja. Apakah caranya atau karena melihat nomor-nomornya itu sendiri atau matematika itu memang secara topik atau secara subjek itu memang agak sulit untuk dipahami karena konsepnya itu sendiri.
1: Iya. Caranya yang enggak pas ngajarnya. Jadi caranya itu ada orang ngajar, mungkin Mbak Desi pernah lihat satu profesor, neranginnya kita gak ngerti-ngerti.
0: Atau guru
1: ya
0: kan? Lah.
1: Guru ya, ada guru, nah ada yang nerangin tuh susah banget gitu loh. Yang hal gampang aja susah banget gitu. Nah, jadi itu yang utama itu harus bagaimana membuat matematik itu jadi gampang. Itu metodenya harus ada tuh. Nah, kalau masih biarpun gurunya sehebat apapun, kalau metodenya susah, enggak akan bisa anak. Jadi bagaimana merubah matematik itu menjadi gampang, itu penting banget.
0: Iya, nah bagaimananya itu seperti apa Prof, dan kapan Prof itu menyadari bahwa ini harus ada metode lain yang diterapkan untuk mengajarkan anak-anak matematika?
1: Iya, misalnya metode yang ada sekarang, belajar perkalian, apalkan. 1x1, 2x2, 3x3, 3x4, suruh hafal kan. Ingat gak waktu SD dulu kita suruh ngafalin 1x1 sampai 10x10 kan. Kalau enggak disabet gitu kan ya. Itu kan dulu, ya enggak? Ya. Nah itu, tapi kita ngafal kepaksa. Nah, sebenarnya ada pendekatan yang lebih bagus gitu loh. Yang artinya kalau kita mau belajar sesuatu matematik ini, anak itu harus ngerti konkretnya dulu. Misalnya 3 kali 4. Apa sih sebenarnya 3 kali 4 itu?
0: Konsep 3 kali 4
1: itu apa? Iya, itu dulu. Nah, kalau 3 kali 4 dia tahu. Oh, 3 kali 4 itu ada 1 kotak, masing-masing. Kalau 3 kali 4 ada 3 kotak, masing-masing kotak isinya 4. Berarti dia mikir 4, 4, 4. 12. Nah, ketika nanti ditanya 3 kali 4, dia membayangkan kotak itu 12. Enggak usah suruh ngafal, dia hafal sendiri. Betul enggak?
0: Iya.
1: Ya, itulah. Jadi kita kasih konkretnya dulu. Begitu konkretnya, oke, saya tahu konkretnya, saya bisa membayangkan. Nah, seterusnya mau belajar tuh jadi mudah. Jadi sekarang kalau misalnya dikatakan 9 kali 2 atau 2 kali 9, 2 kali 9, oh dia tahu 2 kotak 9. Masing-masing kotak 9, berarti 9 tambah 9, 18. Nggak akan lupa nanti. Nah, jadi itu yang kita yang harus diajarkan ada anak itu harus ngerti konkretnya.
0: Jadi gasing ini memang khusus dirancang untuk anak-anak?
1: Anak-anak dan sampai nanti, sampai SMA.
0: Sampai SMA juga?
1: Dan selalu konsepnya mulai dengan sesuatu yang konkret. Selalu gitu. Nah, jadi dari yang konkret baru dia masuk ke sesuatu yang abstrak. Nah, itu menurut saya cara begitu ya, bisa diterapkan bukan cuma dalam matematika SD, SMP, SMA, tapi juga fisika dan lain-lain. Itu semua sama konsepnya. Nah, kalau kita belajar kayak gitu, anak lebih mudah mengerti.
0: Jadi harus ya. Ada divisualisasikan dan ada konteksnya ya. Itu ya, supaya ya. Tidak menjadi sesuatu yang abstrak ya.
1: Iya.
0: Kalau hafal-hafalan memang susah ya, apalagi kalau misalnya sudah 9 kali 7 ya. Atau 8 kali 6 itu sudah mulai agak rumit itu di kepala. Ya. Tapi Prof, kita istirahat sebentar, ya. Dan saya ingin lebih mengetahui dari mana sih sebenarnya ide gasing ini datang ya. Dan kalau diterapkan di sekolah itu seperti apa ya. Bentuknya. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali.

Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan kota tapis berseri dalam Lampung Financial Festival

Spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Profesor Yana Surya, penggagas dari metode gasing gampang, asik, menyenangkan. Ini khususnya dalam kita konteks belajar matematika, khususnya pada anak-anak. Dan memang aspek menyenangkan ini tadi sudah dibahas bahwa ternyata sering sekali kita belajar matematika. Kata menyenangkan itu biasanya bukan dikaitkan dengan matematika, yeah, tapi susah, ribet, rumit. Tapi untungnya Prof sendiri waktu kecil memang suka ya matematika. Ya.
1: Yeah,
0: nah, metode ini bagi orang yang anak yang tidak suka atau tidak paham mengenai matematika itu sendiri juga bisa ikut belajar dengan mudah gitu ya.
1: Iya, cocok buat anak-anak yang gak suka matematik. Karena dia langkah pertama adalah membuat mereka senang gitu ya. Membuat mereka tidak takut dulu sama matematika.
0: Ya.
1: Sehingga mereka itu enjoy. Begitu enjoy, udah masuk dah tuh. Nah ini yang kita lakukan biasanya dalam pelatihan gasing. Kita minta kalau ada guru, misalnya 32 guru ya. Siswanya kita minta satu guru bawa dua siswa yang paling gak bisa matematik. Nah istilahnya bahkan anak yang berkebutuhan khusus yang gak bisa ngitung 2 tambah 3. Nah itu malah bagus. Karena di situ mereka merasakan gasing. Dan dalam waktu 2 minggu anak yang tadi 2 tambah 3 gak bisa, tiba-tiba bisa menghitung 84 kali 5 gitu. Cepet sekali.
0: Wow,
1: iya,
0: luar biasa.
1: Hanya 2 minggu.
0: Nah, hanya kenapa? Dalam waktu 2 minggu.
1: Iya, karena mereka enjoy.
0: Oke, okay, ya. Sekarang mengenai metodenya itu sendiri. Ya. Ini sesuatu yang kapan Prof menemukan atau istilahnya mendapatkan ya, inspirasi untuk menciptakan metode gasing ini?
1: Iya, jadi saya waktu itu sekitar waktu saya masih mahasiswa, saya kan selalu ingin membuat sesuatu jadi gampang gitu ya. Nah kemudian waktu kuliah, waktu saya lulus PhD juga saya mikirkan gimana cara buat matematik fisika itu jadi gampang. Nah kemudian saya terapkan untuk anak saya nih yang masih anak pertama kan. Nah yang bagaimana ini jadi gampang. Nah jadi waktu itu saya ingat sekali anak saya usia berapa 5 tahun udah matematika udah bagus. Nah ketika dia kelas 5 SD saya ingat sekali soal integral diferensial tuh gak ada masalah gitu. Artinya bukan berarti dia pinter banget tapi karena dilatih dengan metode yang tepat gitu ya. Nah metode ini kemudian saya kembangkan cukup lama tapi saya simpen buat saya, buat anak-anak saya doang. Nah terus kita 5 tahun yang lalu Pak Luhut, saya kerja sekarang sama untuk Pak Luhut. Nah Pak Luhut bilang, Prof, kenapa kau punya ilmu disembunyikan saja?
0: Kok anak-anaknya pintar-pintar, tapi yang lain ini bagaimana harus dipikirkan ya, juga dong?
1: Iya, jadi akhirnya kita bikin pelatihan di Obah waktu itu, pelatihan untuk guru-guru. Ya. Nah ternyata hasil pelatihan itu sangat bagus gitu ya. Lalu Pak Luhut bilang ke Pak Presiden Jokowi waktu itu. Nah Pak Presiden bilang, loh metode bagus ini kenapa?
0: Kenapa disimpan?
1: Kenapa disimpan? Akhirnya ya Presiden Jokowi waktu itu minta supaya ini disebarluaskan dan sekarang ya syukur udah 133 kabupaten.
0: 133 kabupaten ya, di seluruh Indonesia, Indonesia yang ya, menerapkan metode.
1: Iya metode gasing. Walaupun ya, belum 100%.
0: Ya. Mulainya setelah di Toba itu di daerah mana
1: nah,
0: Prof waktu itu?
1: Dari abis dari Toba terus kemudian kita ke Bitung. Sulawesi Utara, karena waktu itu minta Bitung kan, nah kemudian juga ke di Jawa waktu itu Banyuwangi, Sumedang gitu ya, nah seperti itu, terus langsung daerah-daerah lain pada minta, tapi banyak kan Indonesia Timur, karena mereka yang merasa paling butuh saat itu, jadi memang di sana itu saya lihat kesian, karena apa, anak-anak SMP bahkan SMA. SMP itu rata-rata mereka kalau ditanya 9 kali 7, saya jamin gak bisa. Kenapa? Kenapa saya begitu? Karena setiap kali saya ketemu di sana, mereka gak bisa ngitung.
0: Iya. Metodenya itu sendiri, tadi kan kita sudah

0: mendengarkan bahwa harus ada visualisasi lah istilahnya. Tadi 3x4 itu ada
1: 3
0: kotak isinya 4 gitu. Nanti kan sebenarnya bisa dihitung jadi 12 gitu. Nah ini taruhlah kita mulai matematika yang dasar seperti
1: penjumlahan,
0: ya tambah-tambahan, kurang-kurangan, terus multiplikasi. Ini bisa menggunakan metode gasing ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Cuma mungkin caranya bisa ada contoh.
1: Nah misalnya ya, jadi kalau matematika gasing itu dimulai selalu dari yang paling sederhana. Jadi misal untuk mengajarkan penjumlahan, kita hanya mengenalkan pertama tentu jari dulu. Kita bilang ini satu, ini satu, ini satu, ini satu.
0: Jadi pakai jari.
1: Ya, pakai artinya nunjukin supaya dia tahu bahwa satu itu bukan cuma ini. Satu ini gitu loh. Hmm. Jadi dia ngerti arti jumlah satu gitu.
0: Yeah.
1: Nah setelah itu kita bilang ini dua. Ya, nah ini dua, terus ini juga dua. Nah dari sini dia langsung dapat, oh dua itu satu tambah satu. Tapi kita cukup bilang dua gitu. Nah ketika masuk tiga kita bilang ini tiga, ini tiga. Nah terus kita bilang ini juga tiga. Nah dari sini mereka tahu, oh tiga itu dua tambah satu. Enggak usah diajarin, mereka tahu tiga itu dua tambah satu. Dan seterusnya, misal lima, ini lima gitu kan. Kan lima kita bilang ini juga lima. Tuh kan dia lihat, oh iya benar 5. Nah 5 itu berarti adalah 4, 1. Nah kemudian ini 3, ini 2, dan 3 gabung 5 juga nih. Nah lalu kita ajak mereka bermain misalnya misal 5 ya. 4, 1, 3, 2. Nah jadi itu dia sambil 5. Nyanyi. Sambil nyanyi.
0: Okay.
1: Nah dengan nyanyi dia ingat, oh tadi saya lihat konkretnya 4, 1, 5. Sekarang suruh mengingat, mencongak. Oh ya, saya tahu 4, 1, 3, 2 pakai lagu lagi. Nggak akan lupa. Jadi dengan demikian kombinasi lagu, kombinasi apa logika mikir gitu ya. Nah ini semua membuat anak-anak itu mengingat dengan mudah. Karena mereka itu sambil bermain. Jadi semua sambil benar-benar bermain. Kayak pasangan 10 gitu kan ya. Pasangan 10, misal coba kalau kita lihat. Ini di Indonesia unik nih. Kalau kita misalnya... yang jumlahnya 10, itu huruf depannya sama. Coba. 1, 9. 10 kan. 2, 8.
0: Jadi 10.
1: Ya,
0: 3, kan? 7. 7
1: tuh.
0: 4, 6. Ya. Itu jadi 10.
1: Ya. 5, 5. Itu cuma di Indonesia doang loh. Coba bahasa Inggris. Enggak sama. 1,
0: 9. 2, 8.
1: Enggak sama. Nah, ini satu kebetulan yang saya lihat waktu itu. Ah, ini bisa dijadikan satu model pembelajaran yang menarik gitu. Nah, jadi model gasing itu berbasis 10. Jadi, pasangan 10 itu menjadi salah satu inti gitu.
0: Baik, jadi dan kita juga punya 10, dari 10 jari ini bisa digunakan sebagai peraganya lah istilahnya.
1: Tadi kan yang 10 ya. Nah, begitu 11, kita mesti tahu 11 itu 10 sama 1. Itu 10 tambah 2. Nah, kita ngajarinnya bertahap juga. Jadi, ada... langkah-langkahnya itu 10 tambah, terus 9 tambah, 8 tambah, 7 tambah, 6 tambah. Nah, dari yang gampang sekali ke yang susah sekali gitu. Nah, itu urutannya seperti itu gitu. Jadi kayak 10 tambah kan gampang. 10 tambah 1, 11. Dikasih konkretnya. 10 tambah 2, 12. Nah, begitu 9 tambah 2, nah mulai mikir. Oke, 9 tambah 2. Kenapa nggak gini? 9 tambah 2, tadi kan ada 10... Kalau satunya ini 9 tambah 2. Berarti satunya gabung ke 9 jadi 10 kan. 10 tambah 1 berarti 11. Nah tadi kan udah belajar 10 tambah 1 11. Nah jadi sekarang 9 tambah 2 bisa 11. Jadi menggunakan yang sebelumnya. Kayak tadi 10 tambah. Untuk menghitung 9 tambah.
0: Jadi ada basis 10-nya.
1: Iya.
0: Oke, nanti gitu. Dibangun dari itu konsep itu.
1: Iya.
0: Ya, bisa dengan angka yang jauh lebih besar.
1: Nah, habis gitu, begitu dia sampai 20 selesai, penjumlahan mau ratusan ribuan itu gampang sekali.
0: Baik, kita istirahat sebentar lagi dan ini menarik sekali belajar matematika. Sudah lama tidak berada di bangku sekolah, tapi bagaimana belajar matematika yang gampang, asyik, menyenangkan dan yang paling penting lagi tidak harus menggunakan kalkulator. Kalau kita sekarang cari yang paling gampang itu menggunakan kalkulator. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali.
2: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
0: Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Profesor Yana Surya. Kita sekarang belajar matematika menggunakan metode gasing, gampang, asyik, menyenangkan. Saya memulai juga karena saya ingin belajar matematika juga. Ya tadi katanya 10 itu kan konsepnya itu 9 tambah 1 itu 10. Mm-hmm. Atau 8 tambah 2. Ya. Yeah. Sementara kalau sekarang Prof bilang, ayo 11, 9 tambah 2 itu 11. Yeah. Jadi mungkin di kepala saya 11 itu 9 tambah 1, 10, terus tambah 1 lagi. Gitu. Nah, oke. Kalau subtraksi mengurangi pengurangan, itu bagaimana konsepnya?
1: Pengurangan sama, konsepnya adalah dari 10 kita. Jadi kita mulai, kan tadi sudah tahu pasangan 10 ada 1, 9. Ya. Nah, berarti kalau 10 kurang 1 itu 9. 10 kurang 2, 8. 10 kurang 3, 7, dan seterusnya. Nah, itu yang kita pakai sebagai basis. Ya. Basis untuk perhitungan misalnya ya, contoh ya, 51 dikurang 7 ya. Nah, kita lihat 51 kurang 7. Yang satunya kan satuannya nggak bisa dikurangin 7. Iya. Maka kita ambil dari puluhannya itu 5 itu kita pecah jadi 4 dan 1. Kan berarti kita punya satu puluhan nih. Iya. 10 yang dikurang 7. Jadi 10 kurang 7 tadi udah tahu kan? 3. Tapi masih ada 1. 3 tambah 1, 4 kan? Nah depannya 4, jadi 44.
0: Oke, jadi kalau pakai jari ini bagaimana mengajarkan menggunakan jari?
1: Oh, kalau jari ini kadangkala kita gunakan untuk membantu, misalnya ya contoh, katakan untuk mempermudah gitu ya, mempermudah mengingat misalnya. Bisa macam-macam. Nah misalnya contoh ya, katakan saya mau 9 tambah 7 gitu ya. 9 tambah 7 gitu kan? 9 di kepala, 7 di tangan, gitu kan? Kanak-kanak kan, 1 masuk ke kepala, plek, gitu kan? Jadi 10. 10 sama 6, 16. Nah, gitu kan?
0: Jadi 9 tambah 7, 16.
1: Iya, gitu. Jadi gampang.
0: Dan sekarang, anak-anak cepat ya menangkap.
1: Cepat, coba aja sekarang. Kalau misalnya anak-anak tanya, 9 tambah 8. Dia akan pikir, oh 8, satunya masuk kepala. Nah, jadi 17, gitu kan? Iya nggak? Kalau 9 tambah 4, berarti dia langsung plek, 13, gitu. Nggak mikir lagi.
0: Dia bisa menggunakan jari.
1: Iya, tapi kedepannya karena konsep gasing adalah mencongak, nah ini nggak boleh lagi pakai tangan.
0: Jadi Pak Krusi, jadi apa diimajinasikan gitu?
1: Nah, itu tujuannya membuat kemampuan mengingat kita bertambah. Kan kita ini turun nih gara-gara COVID gitu kan, kemampuan mengingat, daya nalar kita turun semua.
0: Nah benefit itu mungkin bisa lebih lagi dengan mempelajari cara begini, memahami matematika dengan gampang dan menyenangkan ini, apalagi yang bisa membantu dengan kita metode gasing ini untuk hal-hal yang bukan matematika.
1: Gasing itu sejauh ini pertama dari membuat daya nalar kita naik. Dan membuat daya ingat kita naik. Saya pernah ngalamin satu masa di mana saya tiba-tiba kok lupa, sering lupa gitu ya. Nah, terus saya bilang
0: faktor umur.
1: Nah, faktor umur kan saya pikir. Tapi gimana cara saya saya kan treadmill. Tapi selama treadmill saya ngitung. Jadi menghitung gasing kan. Misalnya 51 kuadrat, terus 2601, 52 kuadrat gitu ya, terus 53 kuadrat dan seterusnya. Terus dari 31, ternyata ketika saya lakukan ini sampai 100, itu pulih. Jadi yang tadi sering ngomong, tiba-tiba hilang, sekarang enggak lagi.
0: Oh, karena ada bagian di saraf di otak.
1: Iya, karena dilatih terus. Nah, itu juga yang terjadi di banyak orang-orang ya. Bahkan saya pernah punya

0: pelajaran matematika sebagai dasar ya, karena di mana-mana juga kita harus bisa berhitung, membaca dan menulis, itulah kan basic dari sebuah pendidikan. Dan seperti kita ketahui, kalau kita ada ujian tes PISA gitu internasional, kan itu selalu skornya katanya paling rendah atau di mendekati di bawah. Nah, dengan ini sudah diterapkan tadi di 133 kabupaten seluruh Indonesia. Key success factor-nya ini kan sudah cukup lama ya, udah berapa tahun tadi? Sudah 3 tahun. Itu sudah kelihatan hasilnya. Dan khususnya tercermin dari hasil nilai ujian ataupun prestasi dari sekolah. Itu sudah terlihat. Dan mana daerah yang bisa dikatakan best practice?
1: Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa daerah yang bagus ya, seperti Banyuwangi. Mm-hmm. Banyuwangi itu cerita bahwa nilai numerasi mereka itu meningkat sangat signifikan, lebih dari 30%.
0: Oh, lebih dari 30%.
1: Ya, jadi meningkatnya
0: secara keseluruhan ya.
1: Waktu ini cerita dari kepala dinasnya ya. Jadi dan untuk setiap pelatihan kalau Banyuwangi kan udah masal ya. Katakan dalam satu pelatihan biasanya kita pre-test kita rata-rata 20-30, tapi post-testnya itu di atas 80. Nah itu berlaku di semua daerah dari Aceh sampai Papua. Nah kalau untuk daerah-daerah lain yang bagus kali itu adalah Humbang Hasundutan, karena dia menerapkan gasing ini secara massal juga, secara massal, dan dia juga mengatakan dari 28 nilai ininya numerasinya itu assessment-nya nasional itu sekarang udah mencapai 70-an.
0: Wow, luar biasa lebih
1: jadi,
0: dari 300.
1: Jadi peningkatannya luar biasa gitu. Jadi banyak daerah sekarang merasakan ini, dan enggak ada satu daerah pun yang pernah komplain. Nah, bahkan sekarang di Bangli ini kemarin baru pelatihan 216 guru. Mereka sekarang kalau ke Bangli mereka lagi bergerak ke seluruh daerah. Jadi guru-guru yang sudah dilatih 216 ini bergerak semua.
0: Oke, nah ini kuncinya juga harus melatih guru-gurunya. Prof, sudah ada berapa jumlah guru yang dilatih dan bagaimana cara melatih seorang guru itu?
1: Ya, nah kita biasanya ngelatih, katakan kemarin di Bangli, kita latih 216 guru. Nah 216 guru ini kami latih dengan trainer-trainer yang kami punya. Ada sekitar mungkin kita datangkan 17 trainer. Nah kemudian 216 ini mereka dibagi menjadi tiga-tiga. Nah membentuk kelompok melatih 2160 guru. Nah itu hanya 2 minggu. Jadi 2 minggu itu serentak bisa selesai 2160 guru. Nah kemudian seluruh guru-guru ini 2160 ini bulan depan rencana September atau Oktober mereka mau terapkan bikin kelompok tiga-tiga lagi. Nah, kemudian satu kelompok ini melatih 30 murid. Jadi total 21.600 lah. Jadi artinya kalau kita lihat dari sini bahwa untuk mencapai satu kabupaten seluruhnya hanya butuh sekitar 3-5 bulan. Nah, seluruh anak tuh. Nah, kenapa harus 3-3? Biasanya kalau sendiri ngelatih susah. Tapi kalau 3 itu hasilnya luar biasa.
0: Kenapa?
1: Apa? Mereka ini saling isi. Saling isi dan waktunya pun kan intensif. Jadi, 2 minggu penuh gitu. Jadi kalau yang satu capek, yang lain bisa gantiin gitu. Dan itu luar biasa sekali.
0: Jadi pelatihannya metode gasing ini bisa hanya cukup waktu 2 minggu.
1: Dua minggu.
0: Dan gasing juga nggak bagi guru? Gampang, asik, menyenangkan juga?
1: Sangat, mengubah. Jadi guru-guru ini berubah. Jadi berubah tidak hanya cara ngitungnya. Tapi banyak guru, ini ada cerita-cerita banyak sekali kesaksian dari guru-guru ini. Mereka berubah dari guru monster menjadi guru yang dirindukan gitu loh. Dari ada guru pencabut nyawa menjadi guru, ya betul. Dan ini kesaksian mereka. Yeah. Sekarang menjadi guru yang disukai gitu. Wow. Itu perubahan-perubahan itu nyata.
0: Jadi guru matematika bisa jadi guru favorit ya?
1: Iya, lewat gasing ini benar. Dan sekarang boleh tanya guru-guru gasing, itu hampir semua mereka bilang kami mengalami perubahan.
0: Iya, nanti kita akan ketemu dengan seorang guru dan juga mungkin murid. Ya kita lihat sendiri ya bagaimana metode gasing ini dipraktekkan. Tapi kita istirahat sebentar, Prof. Dan masih ada 2 segmen lagi di hadapan kita. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global.

0: menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Profesor Yohanes Surya. Kita berbicara mengenai metode gasing, ya, belajar matematika dengan gampang, asyik, menyenangkan. Tapi Prof, ini kan metode yang bisa digunakan untuk pelajaran lain. Tadi kita sudah dengar benefitnya khusus bagi yang sudah berusia itu justru bisa menjadi semacam olahraga otak ya, dan membuat cara daya berpikir lebih tajam dan lain sebagainya. Tapi kalau selain matematika, pelajaran apa lagi di mana gasing ini bisa dijadikan fondasi lah untuk mengajarkan sesuatu yang jauh lebih mudah?
2: Nah, yang pasti di fisika, karena fisika itu sangat erat dengan konsep gasing, gampang, asik, menyenangkan, dan ini sudah kita terapkan untuk ngajar beberapa guru-guru, dan kita juga sudah. Dulu saya pernah menerapkan ini, gampangnya, tapi asik menyenangkannya belum.
1: Masih belum.
2: Nah, sekarang ini sudah menjadi asik menyenangkan. Nah, gampang, asik, menyenangkan, kita akan latih nanti di Toba, di IT Del.
1: Tapi masih di level sekolah kan, SMP, SMA.
2: Ini mahasiswa.
1: Gitu, sudah masuk universitas.
2: Iya, jadi kita matrikulasi di IT Del, 350 mahasiswa baru, semua kita latih gasing. Nah, ini. Gasing fisika, gasing matematika.
1: Tapi konsepnya masih sama dengan tadi?
2: Masih.
1: Cara, dengan
2: konsep menyenangkan.
1: Menyenangkan
2: iya,
1: itu. Iya, tapi kan udah gak pakai nyanyi-nyanyi lagi.
2: Masih pakai
1: nyanyi juga kalau mahasiswa.
2: Iya, mahasiswa kita ajak joget-joget.
1: Sampai belajar fisika ya.
2: Dan mereka enjoy.
1: Iya, dan
2: mereka enjoy.
1: Nah, ini saya lihat ada dua buku di sini yang diterbitkan ya. Ada Terima Kasih Gasing dan Gasing Mengubahku, Gasing Mengubah Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya, kita kan memiliki banyak tantangan dalam pendidikan kita ya. Dan memang kalau di ya tadi PISA, tes PISA di mana Indonesia itu selalu, tapi sebenarnya saya lihat banyak sekali olimpiade fisika di mana anak-anak Indonesia juga sudah mulai mereka menjadi pemenang dan lain sebagainya. Yeah. Ini bagaimana supaya dikembangkan menjadi sebuah gerakan nasional, Prof? Ada ide untuk dibawa ke sana?
2: Ya, yeah, sebenarnya saya sedang mulai di Bali di sini. Jadi kita sedang melatih gitu ya di Bangli sampai seluruh siswa Bangli dan guru Bangli ini selesai belajar gasing. Nah, kemudian kita terapkan juga di kabupaten-kabupaten lain. Kemarin kita launching untuk 400.000 siswa se-Bali. Nah, ini prototype. Kita harap kalau ini berhasil, 400.000 siswa, nah ini akan suatu hal yang menarik sekali, karena inilah solusi untuk masalah numerasi di Indonesia.
1: Iya.
2: Nah, kalau ini bisa kali bagi tambah kurang seluruh Indonesia bisa, nggak ada lagi yang takut matematik. Nggak ada yang takut science. Dan mereka akan masuk ke ranah-ranah yang selama ini mereka anggap ini satu momok gitu.
1: Oke, jadi pilot projectnya mulai di Bali.
2: Di Bali.
1: Kapan persisnya Prof dan kapan kira-kira?
2: Kemarin tanggal 14 Agustus itu kita launching. Jadi buat 400.000 siswa.
1: Nah, setelah itu jadi masuk ke kurikulum nasional atau bagaimana yang memang harus diterapkan?
2: Kita sekarang lebih lihat habis dari Bali, mungkin kita akan ke Sumatera Utara. Nah, kemudian setelah itu ke Jawa Barat dan Jawa Timur.
1: Tapi ini masih dalam tahap SD, SMP, SMA?
2: SD, SMP dulu.
1: SD, SMP dulu, belum.
2: Nah, ketika ini udah cukup banyak, nah baru kita pikirkan bagaimana dia masuk ke kurikulum.
1: Kalau dihitung misalnya total sekolah yang sudah mengadopsi cara metode gasing ini, sudah berapa ya sekarang? Dan berapa jumlah siswa yang sudah diajarkan lah?
2: Kalau dari guru yang kami latih, kemudian guru itu ngelatih ke siswa, itu mungkin sudah lebih dari 3 juta anak ya.
1: Wow.
2: Karena kayak contoh misalnya di Banyuwangi. Banyuwangi kan ada 100.000 lebih tuh siswa ya. Nah itu jadi semua Banyuwangi kan. Nah seperti itu. Jadi kalau total ya sekitar 300.000 kalau lewat pengimbasan-pengimbasan itu ya. Nah kalau yang kita latih langsung, itu jumlah siswa sekitar 20 ribuan ada.
1: Oke, okay. Nah tantangannya selama ini ya untuk mengajarkan, menerapkan dan juga menyebarluaskan metode gasing ini kalau ada ya kira-kira apa ya Prof?
2: Nah tantangannya pertama adalah kalau yang terjadi di beberapa tempat ya, guru senior itu merasa ini metode kenapa harus yang baru sih gitu.
1: Ada resistensi.
2: Jadi, resistensi. Ya, nah itu mungkin yang harus kita istilahnya bagaimana melepaskan ini gitu. Nah, kemudian juga biasanya keengganan dari guru-guru yang ada pun untuk istilahnya masa saya diajarin hal yang simple banget gitu loh. Saya kan udah S1, udah masa saya mesti belajar lagi penjumlahan 1 tambah 2, 2 tambah 3 gitu kan. Kan, tapi kalau gasing kan emang harus dari dasar banget gitu. Nah, jadi banyak yang merasa seperti itu. Hampir di setiap latihan, hari pertama, hari kedua mereka merasa seperti itu. Tapi begitu hari ketiga mereka berubah. Nah, yang terjadi yang belum pernah merasakan gasing, hal ini yang menjadi hambatan. Mereka, ngapain sih, gasing cuman begitu aja gitu. Nah, itu yang menjadi hambatan. Tapi begitu mereka merasakan, perubahannya luar biasa. Jadi, ini yang terjadi di mana-mana.
1: Jadi, target Prof sendiri misalnya 1, 2, 3, bahkan 5 tahun ke depan lah istilahnya, itu dalam pendidikan Indonesia serta prestasi Indonesia itu nanti seperti apa dengan adanya metode ini?
2: Ya, saya sih berharap ya, kita bisa nilai PISA kita bisa naik. Itu yang pertama. Jadi sekarang peringkat kata 69. Mungkin kita bisa naik gitu loh. Paling enggak ke peringkat 30-an gitu ya. Jangan terlalu jauh banget
1: jangan
2: gitu.
1: Terlalu ketinggalan kita ya.
2: Nah, ini yang kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Nah, kita kan ada PISA tahun 2029. Nah, itu kalau kita bisa kejar dari sekarang, kenapa enggak gitu? Jadi kalau kita benar-benar siapkan anak-anaknya dari sekarang, dilatih guru-gurunya, kemudian siswanya, kenapa enggak?
1: Nah, kalau dari segi metodenya itu sendiri, ini kan banyak cara-cara kan yang mengajarkan matematika, ada Kumon dan lain sebagainya. Ini seperti apa metode ini? Apakah sudah ada yang melakukannya, melaksanakannya di negara lain, Prof? Ya. Atau mungkin ada negara lain juga melihat ini, wah ini sesuatu yang menarik ini untuk kita ajarkan bagi siswa kita gitu.
2: Iya, saat ini masih di Indonesia.
1: Tapi di Indonesia saja. Tapi, ini ada patennya di bawah Profesor Yohanes Surya?
2: Sebenarnya sih ginian gak bisa dipatenin.
1: Oh,
2: jadi
1: bisa ya.
2: Ini hanya orang mau belajar silahkan, terus kemudian mereka menyebar luaskan gitu ya. Nah, tapi ada sekarang beberapa negara yang sangat ingin menerapkan metode gasing ini gitu ya. Nah, jadi waktu saya sharing ke beberapa negara gitu ya, langsung perwakilan dari negara itu mereka bilang, boleh nggak gasing ke tempat kami gitu ya. Contoh Filipina gitu ya. Mereka juga bilang, gasing boleh nggak kita bawa ke Filipina? Saya bilang, silahkan aja gitu. Nah, kemudian yang unik juga kemarin ada satu perwakilan dari Singapura, gimana kalau Desember ini kita pelatihan di Singapura gitu. Padahal kan saya bilang, Singapura kan udah hebat.
1: Mereka pisahnya selalu
2: nomor satu gitu.
1: Tapi unggul.
2: Ya inilah bedanya gasing itu bahagia belajar. Mungkin itu yang gak dipunyain dengan metode-metode lain. Bahwa metode lain mungkin istilahnya tidak menggunakan konsep bahagia belajar ini. Ini padahal konsep bahagia belajar itu dalam filosofi pendidikan apapun itu yang penting sekali gitu,
1: iya,
2: bahwa kalau anak itu bahagia dulu.
1: Iya,
2: gitu.
1: Kalau pelajaran itu bisa dikaitkan dengan bermain, nah itu alangkah bagusnya. Biasanya lebih pengalamannya itu kan jauh lebih menyenangkan, akhirnya lebih ini bisa kita ingat sepanjang
2: dan
1: hidup kita.
2: Betul, otak kita juga bisa lebih bekerja dengan jauh lebih efektif ketika kita bahagia.
1: Jadi metode ini bisa untuk semua umur ya, dari anak-anak yang baru belajar hitung-hitungan sampai universitas, mahasiswa, dan sampai juga kita-kita yang sudah memasuki usia gampang lupanya, ternyata metode ini juga bisa melatih otak kita untuk bekerja dan berpikir cemerlang lah istilahnya. Tapi sepertinya Prof, tadi membawa seorang guru dan juga seorang murid. Jadi kita harus melihat dengan mata kita sendiri ya. Contoh bagaimana metode gasing ini diterapkan dan diajarkan. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Halo, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Profesor Yohanes Surya, penggagas dari metode gasing. Metode kita belajar matematika dengan cara yang gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, ini kita sih harus lihat dengan ini, contoh yang nyata bagaimana metode ini diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya. Nah, Prof ini sudah membawa ada seorang guru ya di sini. Ya. Ada Jonathan. Ya. Ini Jonathan dari Dairi ya, guru matematika ya?
1: Guru IPA.
0: Guru IPA, nah ini tadi katanya sekarang guru-guru mengajarkan IPA matematika itu biasanya kalau dulu monster ya katanya, menakutkan ya, pencabut nyawa. Tapi ini dikenal sebagai guru yang menyenangkan ya sekarang ya Jonathan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekarang.
0: Jonathan dari Sumatera Utara katanya Sidikalang.
1: Betul.
0: Ini kopinya enak ya di Sidikalang. Ya, ini ada satu lagi murid, siapa namanya?
2: Wanita Tenoye.
0: Wanita dari?
2: Dari Nabire.
0: Nabire, umurnya?
2: 11 tahun.
0: Umurnya 11 tahun, sudah berapa lama belajar metode gasing?
2: Mau masuk yang kedua tahun.
0: Mau masuk kedua tahun, wah kalau Jonathan sudah berapa lama mengajar dengan
1: 6
0: metode?
1: 6 tahun.
0: 6 tahun.
1: Kalau ya, mengajar metodenya baru 3 tahun.
0: Baru 3 tahun, iya. Tapi sudah mengenalnya selama 3 tahun.
1: 3 tahun juga.
0: Langsung dari prof sendiri?
1: Iya, bersama dengan prof dan trainer-trainer yang mengajari saya.
0: Nah, kita ingin membuktikan bahwa metode ini betul-betul gampang, asik, menyenangkan. Tapi sebelumnya saya tanya, Jonathan emang metode ini gampang, asik, menyenangkan
1: betul.
0: Untuk mengajarkannya?
1: Betul.
0: Kenapa? Apa yang membuatnya gampang dan asik, menyenangkan?
1: Karena ada pola-pola yang diajarkan. Kemudian untuk asik dan menyenangkan itu ada kombinasi dengan lagu, kemudian games. Jadi suasana pembelajaran itu menjadi asik dan menyenangkan.
0: Iya, Vanita gitu. Kenapa? Apanya yang gampang, apanya membuat asik dan memang menyenangkan enggak? Atau hanya karena ada profesor di sini?
2: Enggak sih. Pelajarannya menyenangkan karena itu diiringi oleh lagu sama ada game-game yang sama-sama diajarkan.
0: Oke. Sekarang ini karena ada Profesor Yohanes di sini untuk mengetes ya kesahihan dari metode yang digagas oleh Prof. Coba tanyain yang paling susah ini kepada Vanita. Usianya 11 tahun tapi katanya punya ilmu yang melebihi anak umur SMP ya matematikanya. Coba nah, kita tonton saja ini keahliannya.
3: Kita mulai dulu yang gampang dulu ya.
2: Iya, Prof.
3: 81 kuadrat berapa?
2: 6561.
3: Nah, nanti bisa dicek nih.
0: Waduh. Ini sekarang, ini gampang ya, Prof?
3: Gampang, gampang.
0: 1 kuadrat, oke.
3: Okay. Nah, sekarang satu lagi, misal 93 kuadrat berapa?
2: 8649.
3: Nah oke. Okay. Sekarang kita masuk yang lebih susah. Katakan, 2 pangkat X min 1 sama dengan misalnya 16. X-nya berapa?
2: 5.
3: Dari mana?
2: Dari 16 adalah 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat X min 1 sama dengan 2 pangkat 4. Maka X min 1 sama dengan 4, X sama dengan 5.
0: Waduh,
3: nah,
0: saya aja stres.
3: Sekarang kalau misal 3 pangkat X kuadrat min 1 sama dengan 27, X-nya berapa?
2: Plus minus 2.
3: Kenapa?
2: Karena 27 adalah 3 pangkat 3. Maka 3 pangkat X kuadrat min 1 sama dengan 3 pangkat 3. Maka X kuadrat min 1 sama dengan 3. X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan plus minus 2.
0: Wah, wow, luar biasa.
3: Nah, sekarang yang lebih susah lagi. Coba, integral sinus pangkat 5 X cos X dx.
2: 1 per 6 sin pangkat 6 X.
3: 1 per 6
2: sin...
3: Sin?
2: Pangkat 6 X.
3: Ada yang kurang?
2: Plus C.
4: Pinter juga.
0: Waduh, ini benar ya?
3: Benar.
0: Jawabannya?
3: Benar.
0: Dan ini luar biasa nih, kita tepuk tangan ya. Jonathan gurunya memang benar ya jawabannya?
1: Memang betul seperti itu.
0: Dan kalau kita tanyakan gurunya juga bisa menjawab dengan begitu cepat ya. Mengajarkannya ini dengan lagu dan lain sebagainya itu persisnya seperti apa sih, Prof? Saya masih kurang paham ini metodenya ini.
3: Jadi dengan lagu mungkin Jonathan bisa kasih contoh, bisa bertanya dengan lagu, dengan dari yang gampang, penjumlahan, perkalian, atau apa gitu.
1: 3 dikali 7 berapa, berapa? 3 dikali 7, 2, 1.
0: Oke, tapi kalau sekarang udah pakai XX dan sine dan cosine ini gimana cara mengajarkannya?
3: Nah, kalau ini dia lebih banyak ke pola.
0: Pola.
3: Jadi misalnya integral ya. Integral ini kita lihat pola. Banyak orang ngelihat oh kalau misalkan apa? Contoh misalnya integral x dx gitu ya. Nah ini polanya bisa lihat, ini kan 1 per 2 x kuadrat misalnya tambah c ya. Nah kalau integral x kuadrat dx ini kan 1 per 3 x pangkat 3 tambah c. Nah sekarang x pangkat 5, lihat, tinggal lihat polanya aja.
0: Okay.
3: Kalau ini x kuadrat, ini x pangkat 3. X, x kuadrat. Berarti kita lihat polanya x pangkat 5, berarti ini x pangkat 6.
0: Nah untuk nah. mengetahui ya. Cara ini bisa di selama 2 tahun ini bisa ya diajarkan?
3: Bisa, bisa.
0: Vanita, apa yang diimajinasikan atau divisualisasikan ketika Prof memberikan persoalan kepada kamu ini?
2: Dilatih terus supaya bisa bisa dipahami.
0: Contohnya yang tadi kuadrat ya. Itu polanya seperti apa?
3: Nah, kamu terangin sekarang bisa. Pola yang misal contoh yang ambil 4 misalnya kamu lihat 41 kuadrat, 42 kuadrat, 43 kuadrat. Nah, ini polanya gimana kamu lihat?
2: Ya. Kalau, hasilnya berapa lihat? Kalau 40 kalau ini hasilnya 1681.
3: Ya.
2: Lalu 1764. Mm-hmm. Kalau yang ini 1849.
0: Ya.
2: Jadi ya. Ini polanya 15 ditambah satuannya. Satuannya sini 1. Jadi 15 tambah satuannya 1 sama dengan 16 yang angka depannya. Lalu 81 ini dapat dari pasangan 1 supaya menjadi 10 kan 9. 9 kuadrat 81. Sama juga kayak yang ini. Jadi ini 15 tambah 2 17. Lalu pasangan 2 supaya menjadi 10 8. 8 kuadrat 64.
0: Okay.
2: Lalu yang ini lagi sama, 43 kuadrat, jadi 15 tambah 3, 18. Pasangan 3 supaya menjadi 10, 7, 7 kuadrat, 49.
0: Oke, okay. Jadi gampang ya ini sebenarnya ya?
2: Mm-hmm.
0: Saya sendiri bisa ya nanti
3: bisa.
0: Jadi jago matematika sendiri.
3: Sangat bisa.
0: Jonathan, mungkin sekarang ada satu ini pertanyaan yang ekstra susah untuk gurunya nih, coba Prof.
3: Kalau Jonathan,
0: cara mengajarkan ini kepada murid itu gimana?
3: Coba. Ya, mungkin Jonathan bisa terangin kayak misalnya yang gimana menjelaskan katakan misal pembagian aja ya,
0: pembagian
3: misalnya 25 35 dibagi 5 coba bagaimana okay. mengajarkan ini kepada anak-anak
1: ini kan soalnya 2535 dibagi 5 ya. Kalau digasing itu kita selalu mengerjakan dari depan atau nilai tempat yang paling besar, kita mulai dari 2 2 dibagi 5 kan tidak bisa
0: ya.
1: Berarti 0 sisa 2 2 apa? 2 ribuan, seperti itu. Nah, 2 ribuan kan tidak bisa tadi. Jadi ini kita ambil langsung 25 ratusan. 25 ratusan dibagi 5, hasilnya 5 ratusan tidak bersisa atau 0. Kemudian lanjut lagi ke 30-an dibagi 5. 30-an dibagi 5 kan tidak bisa. Berarti 0, karena dia di tengah kita tulis 0, sisa 3, karena tidak bisa tadi. Nah kemudian kan sisanya 30-an. Nah ini kita baca menjadi 35. 35 satuan dibagi 5 sama dengan 7 satuan tidak bersisa atau 0. Jadi 2535 dibagi 5 hasilnya sama dengan 507.
0: Wow, luar biasa. Ini ya. Pembagian biasanya sangat
3: susah banyak
0: ini.
3: Orang-orang bingung. Karena kalau pembagian biasa ke bawah panjang gitu.
0: Iya.
3: Ya kan? Nah ini kan sangat sederhana gitu.
0: Dan ini bisa dilakukan keluar kepala ya, tanpa rumus-rumusan.
3: Iya.
0: Lebih biasanya coba kali-kalian kan ada kali. Nah coba bisa kali-kaliannya
3: bisa.
0: Tanpa
3: ke bawah ya.
0: Tanpa ke bawah.
3: Oke, sekarang coba misalnya Vanita lah. 23 dikali 21. Nah, nggak boleh pakai jalan, langsung hasil. Berapa?
2: 483.
3: 483 dari mana?
2: Dari yang pertama puluhan dikali puluhan, yaitu 20-an dikali 20-an, hasilnya 400-an.
0: Oke.
2: Okay. Lalu 20-an dikali 1-1-an sama dengan 20-an. Mm-hmm. Dan 3 satuan dikali 20-an hasilnya 60-an. 20-an tambah 60-an hasilnya 80-an. Jadi sini 8. Lalu yang terakhir adalah 3 satuan dikali 1 satuan hasilnya 3 satuan. Jadi yang terakhirnya 3. Jadi 23 dikali 21 hasilnya 483.
0: Oke. Okay. Nah, Vanita ini memang anaknya cerdas atau ini berkat gasing?
3: Waktu saya latih dia di Nabire dari datang itu dia gak bisa ngitung. 3 tambah 4 gak bisa ngitung. Tapi karena gasing, dia sekarang udah bisa begitu cepat sekali.
0: jadi dulu nggak suka matematika ya? Kenapa?
2: Karena susah.
0: Susah ya? Dan gurunya waktu itu ngajarinnya seperti apa?
2: Ada yang kayak marah-marah.
0: Marah-marah gitu. Wow, tapi sekarang kamu 11 tahun sudah bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini mungkin anak anak-anak universitas aja mungkin susah ya mesti, kalau ini berapa gitu dengan cepat di luar kepala ya begitu. Nah, Jonathan dalam mengajarkannya itu sendiri, ini kan tadi pakai nyanyi, pakai games. Ini untuk sampai ke level Vanita yang kurang dari 2 tahun, begitu cepat bisa mendapatkan hasil yang benar itu prosesnya seperti apa?
1: Proses belajarnya sendiri kan kita pakai konkret, abstrak, mencongak. Nah, anak-anak diajak untuk mengenali abstrak itu dari konkret terlebih dahulu. Supaya bisa menjadi seperti Vanita harus dilakukan pembiasaan. Jadi dilakukan latihan berulang-ulang supaya bisa lancar juga dengan mencongak seperti yang ditunjukkan sama Vanita tadi. Seperti itu.
0: Itu berapa jam sehari itu perlu diajarkan untuk mendapatkan kecepatan seperti itu Vanita?
1: Oh, kalau itu tergantung sebenarnya.
0: Mbak Vanita, berapa jumlah jam pelajaran matematika yang kamu lalui?
2: Kalau mulainya dari jam 8 sampai jam 4.
0: Tiap hari kamu belajar? Tapi yang lain-lain juga kamu belajar kan?
2: Ada matematika, fisika, sama bahasa Indonesia sama bahasa Inggris.
0: Oke, nah ini bisa membantu kamu belajar fisika juga dengan metode gasing ini, Vanita?
2: Iya.
0: Coba mungkin ada nggak satu fisika, pertanyaan
3: coba gini,
0: soal fisika?
3: Ya, misalnya ini ada dua benda bergerak saling berhadapan ya. Benda pertama bergerak dengan 4 meter per detik. Benda kedua bergerak dengan 3 meter per detik. Jarak keduanya, ntar saya hitung dulu. 35 meter.
2: 5 second.
0: Belum selesai coba, ditanya. Coba
3: kenapa terangin? Dapetinnya prosesnya dari mana?
2: Ini anggap saja yang pertama benda A, yang kedua benda B. Jadi yang benda A, ini kan kecepatannya 4 meter per second. Artinya dalam 1 detik, benda A menempuh 4 meter. Dan yang benda B, itu dalam 1 detik, dia menempuh 3 meter. Jadi dalam 1 detik, benda keduanya menempuh 7 meter kan. Lalu ini 35 meter. Jadi waktunya adalah 35 bagi 5. 35 bagi 7. Sama dengan 5 second.
0: Oke, betul ya?
3: Betul.
0: Aduh.
3: Jadi mereka bisa ketemu setelah 7. 5 detik gitu.
0: Oke. Nah, Jonathan mengajarkan ini kepada murid-murid itu semua bisa tumbuh berkembang dengan pemahaman yang relatif sama dengan metode gasing ini, atau masing-masing anak juga ada yang punya talenta terhadap huruf, angka, dan numeral itu, atau memang metode ini bisa untuk semuanya?
1: Untuk menjawab pertanyaannya, saya pikir metode ini bisa untuk semua anak. Nah, tapi kalau saya sendiri, ya saya menyadari anak-anak kan punya perbedaan cara menangkap materi. Ada yang cepat, ada yang agak cepat, ada yang lambat. Nah, bagaimana ketika saya mengajarkannya, saya ambil batas minimalnya. Setidaknya mereka semua itu sudah paham konsep dasarnya dulu.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana supaya bisa lebih cepat, itu mungkin dilakukan treatment yang berbeda-beda tiap anak, begitu.
0: Iya. Nah, Jonathan mengajar dari SD kelas berapa?
1: Saya ngajar SMP kelas 1 dan kelas 2.
0: Nah, kalau itu persoalan soal-soalnya udah seperti apa? Sudah?
1: Tetap juga saya kembali ke materi gasing kalau ada soal hitung-hitungan seperti itu. Kebetulan saya juga guru matematika di perbantukan. Ya. Jadi saya tetap kembali ke cara belajar menggunakan metode gasing.
0: Nah, kelihatan nggak di murid-muridnya mereka melakukannya dengan senang hati?
1: Kelihatan sekali, Bu. Justru saya sendiri senang dari yang biasanya kaku sekali mengajar, ya ketika melihat anak-anak antusias sekali, ya saya juga sangat senang.
0: Oke, tapi sulit nggak untuk belajar mengajar metode gasing ini?
1: Sebenarnya tidak sulit, kalau kita beri hati untuk belajar.

0: gitu. Yeah. Jadi ketika kita sudah beri hati untuk belajar, mau bagaimanapun kompleksnya materi gasing ini, ya kita bisa terima seperti itu.
1: Iya, dan Vanita benar-benar senang ya belajar ini. Jadi kamu nanti apa cita-citanya kalau sudah besar?
2: Jadi perawat.
1: Jadi perawat, ya bukan mau jadi guru ini profesor matematika nih ya Profesor Anne Surya ya. Tapi luar biasa, kita harus berikan tepuk tangan ini. Prof, ini ya. Saya sudah ini bukan terinspirasi saja tapi sangat ya. Inilah, impressed ya.
3: Terima kasih.
1: Ini harusnya ya. Bisa dijadikan sesuatu yang mendorong pendidikan di Indonesia itu menjadi level yang membanggakan ya.
3: Iya, itu yang kita harapkan. Moga-moga dengan diterapkan metode gasing di beberapa daerah, terutama di Bali ini sebagai prototipe, harapan kita ya nanti kedepannya anak-anak Indonesia pintar-pintar. Itu semuanya.
1: Iya, dan Vanita dari Nabire luar biasa ya ini. Iya. Baik Prof,
3: ya,
1: terima,
3: baik,
1: kasih terima kasih banyak ya. Dan Jonathan juga Vanita luar biasa ya, kita cukup bangga. Dan ini kalau dilihat dari soalnya bukan soal matematika anak SD ya,
3: ya. Ini anak SMA juga gak bisa.
1: Ini anak SMA juga, ini sudah level lebih, ya, ini tinggi, lebih tinggi lagi ya. Ya, sekali lagi terima kasih ya. Dan terima kasih juga atas perhatian Anda. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.

0: Berniat mencari jodoh melalui aplikasi online, seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur, ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Di kota Semarang, dua sepeda motor yang tengah melintas tertimpa pohon besar yang tumbang. Nahas, salah satu pengendara dan penumpangnya yang merupakan suami istri, meninggal dunia. Sehari Menjadi Hari ini akan mengajak kita berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat untuk menyelami seluk-beluk produsen tape ketan berbungkus daun jambu. Mulai dari memilah daun jambu untuk membungkus hingga mengolah beras ketan. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Berniat mencari jodoh melalui aplikasi online, ada seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur yang ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Sementara di Tangsel, pemilik warung makan ditipu karyawannya sendiri yang baru kerja 4 bulan. Pelaku membawa kabur motor dan juga ponsel miliknya.
1: Berniat menemukan suami impian, seorang karyawati bank ditipu oleh pria asal Wonogiri, Jawa Tengah dengan menguras uangnya hingga 31 juta rupiah. Pelakunya adalah pria berinisial AWN, 28 tahun, dan Satreskrim Polres Madiun menangkapnya di rumahnya. Dari keterangan polisi, pria berinisial AWN ini mencari mangsa di aplikasi kencan online, lalu memikat korban pada awal Januari 2026. Komunikasi berlanjut dengan pesan WhatsApp, namun uniknya meski tidak pernah bertemu langsung, korbannya percaya. Modusnya, pelaku mengaku kerja di Jakarta dan meminta uang ke korban dengan alasan kehilangan ponsel, KTP, dan rekening banknya yang terblokir. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang pemilik warung makan ditipu karyawannya yang baru kerja selama 4 bulan. Korban tidak menyangka karyawannya yang mengaku bekerja jujur ternyata seorang pencuri. Akibat ulah maling berkedok karyawan baru ini, pemilik warung makan kehilangan sepeda motor dan ponselnya. Kedok sang karyawan terbongkar usai pemilik warung memeriksa CCTV. Ternyata yang mencuri adalah karyawannya sendiri. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Insiden kecelakaan terjadi di jalur turunan tajam Cangar di Kabupaten Mojokerto. Pengendara motor diketahui mengalami gagal rem sehingga menabrakkan diri ke tebing jalan dan terpental hingga mengalami luka. Sementara di kota Semarang ada dua sepeda motor yang sedang melintas tertimpa pohon besar yang tumbang. Pasangan suami istri pengendara sepeda motor meninggal dunia.
1: Insiden tragis dialami pengendara sepeda motor di depan Rumah Sakit Hermina Pandanaran Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sepeda motor yang dikendarai oleh pasangan suami istri dan pengemudi ojek online. Korban pasangan suami istri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara pengemudi ojek online yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Hermina. Saksi menuturkan pada saat kejadian cuaca sedang terik dan tidak ada angin kencang. Pohon setinggi 15 meter tersebut tumbang diduga akibat sudah tua dan akarnya tidak kuat menopang pohon.
2: Jadi kalau kronologi, kita dapat panggilan dari call center 112 bahwa di jalan Pandanaran, depan RS Hermina Pandanaran, terjadi pohon tumbang. Untuk ketinggian pohon itu sekitar 15 meter. Saat itu pohon tumbang, ada dua motor yang melintas di jalan Pandanaran dan tertimpa pohon.
1: Di lokasi terpisah, dua pengendara sepeda motor mengalami remblong saat melewati jalur turunan tajam di Cangar, Kecamatan Pacet pada Jumat. Akibat remblong, sepeda motor menabrak tebing hingga terpental. Kedua pemotor yang terluka mendapatkan pertolongan warga serta relawan yang berjaga. Keduanya selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Gelaga. Diketahui saat melintas, sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Batu menuju Kabupaten Mojokerto.
3: Dari arah atas,
4: dari arah Batu.
3: Dari arah Batu.
4: Terus?
3: Kencang,
2: nyalip sepeda, nyalip dua motor sama satu mobil sayur.
3: Lah itu?
2: Terus menghantam batu di tebing itu.
1: Jalur Cangar di Kecamatan Pacet selama ini terkenal dengan turunan ekstrim yang tajam dan panjang. Pengendara sepeda motor, terutama metik, diimbau untuk menguasai medan dan lebih berhati-hati agar tidak mengalami remblong. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan mulai dari ibu kota, ada sebuah gedung apartemen di Tanah Abang terbakar. Proses evakuasi dramatis karena harus menggunakan skylift atau tangga hidrolik. Ya, ini ada rekaman kamera drone yang memperlihatkan kepulan asap tebal yang muncul dari area lantai atas apartemen pavilion di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Kepulan asap dan juga api di lantai atas membuat para penghuni panik. Tugas damkar menggunakan dua unit Bronto Skylift untuk mengevakuasi penghuni hingga hewan peliharaan dari lantai atas apartemen. Menurut Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, total 33 orang penghuni berhasil dievakuasi, dua orang diantaranya merupakan warga negara asing. Dugaan sementara api diduga disebabkan oleh kabel panel yang terbakar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih terus diselidiki polisi. Dari Jakarta kita akan terbang ke Pulau Borneo. Sudah lebih dari 2 bulan, debit air Sungai Barito di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah terus menyusut akibat kemarau panjang. Kemarau yang melanda Kalimantan Tengah berdampak pada debit air Sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai terus menyusut. Sejumlah bagian sungai juga mengering dan memunculkan hamparan pasir. Di beberapa titik, warga bahkan dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai. Dan berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air Sungai Barito saat ini berada di bawah 2 meter. Padahal dalam kondisi normal, ketinggian permukaan air dapat mencapai 6 hingga 12 meter. Kondisi ini berdampak pada transportasi di Sungai Barito, dan Dinas Perhubungan Barito Selatan juga mengimbau pengguna jasa angkutan sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi sungai yang dangkal. Warga pun berharap hujan segera turun agar aktivitas transportasi bisa kembali normal. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, ada puluhan pasangan di Kabupaten Banyumas yang mengikuti kegiatan nikah masal gratis. Salah satu pasangan bahkan telah berusia 63 tahun dan juga 60 tahun. Ya, ini kita lihat ada 30 pasangan pengantin yang mengikuti rangkaian Banyumas Mantu 2026 di salah satu pusat perbelanjaan di Purwokerto pada Jumat siang. Sebelum melaksanakan akad nikah, seluruh pasangan mengikuti kirab untuk berkeliling alun-alun kota Purwokerto menggunakan becak hias. Kelompok musik tradisional lengkap dengan para penarinya juga turut meramaikan hari bahagia bagi para pengantin. Dari 30 pasangan peserta nikah masal, pasangan tertua berusia 63 tahun dan 60 tahun. Usai menjalani akad nikah dan ijab kabul, ke-30 pasangan pengantin ini dinyatakan sah menjadi suami istri. Program Banyumas Mantu diinisiasi Pemkab Banyumas untuk memberikan kesempatan bagi pasangan yang belum punya pencatatan pernikahan resmi agar memperoleh legalitas pernikahan tanpa biaya. Selain itu, peserta nikah masal juga mendapatkan tata rias hingga dokumentasi gratis. Asap pekat akibat kebakaran hutan masih menyelimuti kota Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, kepulan asap membuat aktivitas warga jadi terganggu. Adapun di Pangkalan Bun, tim rescue kantor Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Pangkalan Bun menyelamatkan induk orang utan bersama bayinya yang bertahan di atas pohon.
1: Lebih dari 1 bulan warga Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur harus rela beraktivitas di tengah asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain berisiko terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, asap tebal juga membuat jarak pandang warga menjadi terbatas. Sopir truk harus memperlambat laju kendaraannya ketika melintas. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 2.672 warga di Kabupaten Kota Waringin Timur terpapar ISPA selama periode Juli hingga Agustus 2026. Warga pun meminta Pemkab Kota Waringin Timur lekas mengambil langkah nyata untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Selain berdampak pada manusia, kebakaran hutan juga membuat satwa turut merasakan sulitnya bertahan di tengah asap tebal. Tim rescue gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kantor Seksi Konservasi 2 Pangkalan Bun dan Orangutan Foundation Internasional menyelamatkan induk orangutan dan bayinya yang sempat bertahan di atas pohon. Evakuasi tidak berjalan mulus, lantaran kondisi tanah gambut yang masih menyisakan bara api. Kebakaran dua individu orangutan ini pertama kali terlihat oleh relawan yang sedang berpatroli karhutla. Setelah diperiksa, kondisi kesehatan kedua individu orangutan dinyatakan cukup baik. Kedua satwa primata ini selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dilepas liarkan di Taman Nasional Tanjung Puting atau Suaka Margasatwa Lamandau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Butuh perjuangan menangani kebakaran hutan dan lahan, terlebih saat ini dampak El Nino membuat sumber air kering akibat kemarau panjang. Perjuangan memadamkan api karhutla bahkan telah memakan korban luka dan juga nyawa. Meski titik api kerap padam dan timbul kembali, semangat juang para relawan dan juga petugas pemadam karhutla tidak pernah surut. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.
2: Angin terbalik.
3: Ahmad Rizani, relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan, gugur saat menjalani tugas. Duka tangis keluarga pecah saat jenazah Rizani akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya pada Jumat 18 Agustus lalu. Almarhum Ahmad Rizani merupakan ketua tim serbu api atau TSAK Kelurahan Palangka. Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari, namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang.
4: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, ya beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas totalitas untuk mengerjakan.
3: Memadamkan api kebakaran hutan dan lahan bak sebuah misi yang tidak mungkin. Bagaimana tidak? Hari ini dipadamkan 100 titik, esok bakal muncul 1000 titik api. Dampak El Nino yang memicu kemarau panjang dan kekeringan membuat api dengan mudah muncul di lahan dan hutan. Meski misi yang mereka jalankan seperti Mission Impossible, namun para petugas dan relawan tidak patah semangat. Atas alasan itu jugalah, aktris Sherina Munaf ikut turun langsung membantu pemadam kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu 2 Agustus. Sherina membawa pesan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
5: Karena biodiversitas Kalimantan itu luar biasa. Itu adalah paru-paru kita semua, ekosistem yang sangat perlu dijaga, dan kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ekosistem ini. So, aku merasa harus melihat langsung apa yang aku lihat gitu ya, dengan asapnya dan semuanya. Dan juga aku ada ikatan juga, ada kepedulian sangat tinggi pada orang utan. Beberapa kali aku sudah diberikan kesempatan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation untuk ikut pelepas liaran dan ikut mengkampanyekan kegiatan-kegiatan pelestarian Borneo Orangutan Survival Foundation. Jadi aku merasa perlu untuk turun dan melihat.
3: Kami pun mencoba melihat langsung dari dekat bagaimana api muncul dan timbul di kebakaran hutan dan lahan. Beragam upaya dilakukan, termasuk dengan menggunakan cairan Shabondama asal Jepang. Cairan busa yang dihasilkan disebut mampu memadamkan api hingga masuk ke dalam material gambut di dalam tanah.
6: Inilah kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Petugas terus berjibaku melawan kebakaran hutan dan lahan agar jangan sampai mendekati pemukiman warga dan rumah-rumah warga sendiri yang saat ini terus terjadi di setiap hari.
3: Hingga akhir Agustus 2026, setidaknya sudah ada 2 relawan petugas pemadam karhutla yang gugur dalam menjalankan tugas, yakni Ahmad Rijani 54 tahun dan Tamadin 56 tahun. Meski telah gugur, semangat perjuangan kedua relawan ini terus dirasakan oleh relawan lain yang hingga kini terus berupaya memadamkan ribuan titik api yang padam dan kembali muncul. Hingga kini status tanggap darurat karhutla dan kekeringan di Kabupaten Kota Waringin Timur masih berlaku hingga 15 September 2026. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 2.375 hektar. Angka tersebut bertambah 25 hektar dibandingkan data sebelumnya. Jumlah titik panas tercatat mencapai 18.975 titik, bertambah 731 titik. Sementara jumlah kejadian karhutla mencapai 495 kejadian atau bertambah 25 kejadian dibandingkan data sebelumnya. Samsudin Nor, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
0: Sesaat lagi, sehari menjadi hari ini akan mengajak kita berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat untuk menyelami seluk-beluk produsen tape ketan berbungkus daun jambu. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah

0: fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, jangan sampai melewatkan tape ketan. Di balik rasanya yang nikmat, ternyata ada proses panjang dalam pembuatannya. Berikut ini liputan lengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Pengusaha Tape Ketan Kuningan bersama Kiki Haryadi.

0: Siapa sangka, deretan ember yang berjejer dan bertumpuk ini berisi makanan legendaris. Makanan yang dikenal dengan nama tape ketan ini adalah sebuah kudapan khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang memiliki rasa manis hasil fermentasi. Tape ketan seolah menjadi primadona bagi siapapun yang berkunjung ke kota kuda ini.
1: Jumlah permintaan yang paling besar katanya kalau lebaran. Iya. Nah itu jumlahnya berapa banyak yang biasa ibu jual di sini? Terlepas dari brand-brand ya, semua brand misalnya yang mencari tape ketan tuh gimana bu?
2: Istilahnya kalau kita jual tape ke pameran itu kayak kita jualnya sembako, antri gitu.
0: Tidak hanya memiliki rasa manis, tape ketan memiliki tekstur lembut. Nah, penasaran akan rasanya yang khas? Saya langsung mencoba kudapan yang satu ini. Ada rasa manis, asam dengan tekstur lembutnya yang bercampur menjadi satu.
1: Manis bu. Nah, itu namanya tadi tape ketan. Ini merupakan salah satu makanan khas Kuningan, Jawa Barat. Kita nggak akan ajak Anda cuma menikmati saat ini saja, tapi kita akan melihat bagaimana proses panjang pembuatan dari oleh-oleh khas kota kuda ini. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Tape Ketan di Kabupaten Kuningan.
0: Desa Tarikolot, Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat jadi sentra pembuatan tape ketan. Salah satu pengusaha tape ketan di sini adalah Charsim yang sudah bertahun-tahun menggeluti usaha ini. Atas arahan Charsim, saya diizinkan untuk melihat langsung proses pembuatannya yang ternyata cukup panjang. Langkah pertama untuk membuat peyem Kuningan adalah menyiapkan bahan baku utamanya, yaitu beras ketan. Dalam satu hari, ratusan kilogram beras ketan diolah. Meski demikian, pengolahan dilakukan secara bertahap, termasuk dalam proses pembersihan sebagai langkah awal membuat tape.
1: Ini biasanya 25 kilo, dalam satu karung kita bagi dua jadi 12,5an ya. Kita mau ke sana untuk masuk ke proses berikutnya nih. Aduh, baru mulai udah berat ya. Kang Gigi, ini udah beres nih. Kita masuk kemana nih, Kang?
3: Kesini.
1: Kesini ya?
0: Kebersihan jadi modal utama kualitas tape ketan. Pada tahap pertama, pembersihan dilakukan menggunakan mesin khusus. Beras ketan dimasukkan lalu dicampur dengan air, dan penggunaan alat dirasa cukup efektif untuk memisahkan beras ketan dengan kotoran.
1: Ini proses pembersihan sedang berlangsung, kurang lebih berlangsung sekitar 15 menit kalau menggunakan alat seperti ini. Tujuannya apa? Karena dia ketika dimasukkan dari karung ke dalam tempat kunci itu lumayan kotor.
0: 15 menit berlalu, beras ketan dimasukkan kembali ke dalam wadah khusus. Tahap pembersihannya belum selesai. Sekarang kita masuk ke pembersihan tahap kedua. Pada tahap ini pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan air mengalir. Kalau ini sih gampang ya, sudah biasa masak nasi di rumah. Tapi lama-kelamaan ternyata pegal ini tangan. Dalam satu kali pembersihan ada sekitar 25 kg bahan baku. Setidaknya dalam pembersihan manual ini dibutuhkan 10 kali pembersihan agar beras ketan bersih sempurna.
1: Ya, meskipun sudah dibersihkan menggunakan mesin, kita kembali membersihkan secara manual. Dan pembersihannya dilakukan selama 10 kali, guys. Ya, bukan sekali dua kali, tapi 10 kali. Tujuannya biar benar-benar bersih sempurna.
0: Usai dipastikan bersih, seluruh beras ketan akan didiamkan terlebih dahulu. Tujuannya agar seluruh air bisa turun secara sempurna. Sehingga saat masuk ke proses berikutnya, beras ketan sudah tidak lagi mengandung air. Sambil menunggu, saya beralih mengerjakan hal lain. Tape ketan khas Kuningan memiliki warna khas, yaitu hijau. Nah, ternyata warna hijau itu berasal dari daun katuk.

0: Gimana emang?
1: Gini, yang
0: kebakaran halus. Aduh, dimarahin sama si ibu gimana tuh? Katanya numbuknya harus yang kenceng ya bu ya? Gak boleh lemah lesu seperti ini.
2: Setelah kena semprot Ibu Elsa, proses penumbukan dilakukan jadi lebih maksimal. Akhirnya seluruh daun katuk bisa lembut sempurna. Setelah lembut seperti ini akan dicampur dengan air lalu diperas. Nah, perasan ini yang nantinya akan menjadi pewarna alami tape ketan. Pekerjaan membuat pewarna tape beres. Kita bergeser ke kebun pohon jambu. Ya, tape ketan khas Kuningan biasanya dibungkus menggunakan daun jambu. Daun jambu jangan langsung dimasukkan ke dalam karung ya, tapi dipilah dulu karena tidak semuanya layak dijadikan pembungkus tape. Kalau sudah dipastikan aman, baru bisa masuk ke karung untuk masuk proses berikutnya.
0: Oke, ayo kita bawa ya mah ringan tuh. Sabar ya. Ringan ya.
2: Daun jambu yang sudah dipilih akan dikukus selama 30 menit di atas api. Tujuannya agar tekstur lebih lembek dan menghilangkan kotoran. Ketika selesai dikukus, warna daun jambu yang semula hijau akan berubah menjadi lebih gelap. Ini menandakan bahwa daun sudah siap digunakan. Daun-daun ini berikutnya akan disimpan ke dalam wadah khusus yang besar. Pengukusan juga membuat daun berair. Nah, untuk menghilangkan airnya, daun dikeringkan menggunakan kipas angin dan didinginkan dalam beberapa waktu.
0: Ya, setelah diangin-angin ya, diberi kipas angin, kemudian di apa ya, di aur-aur merenya kalau dalam bahasa Sundama, kita akan coba angkat yang nantinya akan masuk ke pabrik ya, untuk kemudian digunakan sebagai alas atau pembungkus dari tape.
2: Ditinggal beberapa waktu, beras ketan sudah dapat dipastikan kering. Selanjutnya kita akan pindahkan ke dapur produksi, yang lokasinya tidak jauh dari area pembersihan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, saya membawa menggunakan gerobak. Arik mang. Beras ketan berikutnya akan dikukus ke dalam wadah khusus dan dikukus. Pengukusan dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakar. Suhu panas dan juga asap tidak terhindarkan. Ini memang masih konsisten menggunakan kayu bakar karena kualitas tape ketan yang sangat baik.
0: Wah, yang jelas nih tempatnya panas banget karena 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tungku. Dan memang beruntung ini cuma satu barisan yang nyala. Ini masuk proses pengukusan kurang lebih 20 menit. Nanti kalau di 20 menit baru kita angkat ya.
2: Semakin lama, asap semakin banyak. Aduh, bikin mata saya perih. Tapi tenang, perih ini masih bisa kutahan guys. Asal masih denganmu. Nah, setelah 20 menit, beras ketan akan diangkat.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ini belum matang. Beras ketan baru akan diberi pewarna. Pemberian warna dilakukan secara merata sehingga warna hijau khas tape ketan jelas terlihat. Setelah itu, beras ketan akan kembali dikukus. Setelah melewati pengukusan tahap kedua, tape ketan dipastikan sudah matang dan masuk ke proses pendinginan. Proses pendinginan memiliki tempat khusus berbentuk persegi panjang. Di sini seluruh beras ketan diratakan sehingga proses pendinginan bisa berjalan secara maksimal dibantu kipas angin.
0: Proses pendinginannya ini berlangsung sekitar 30-40 menitan. Karena memang nanti dia akan dikasih ragi kan ya, jadi kondisinya harus benar-benar dingin gitu.
2: Setelah dipastikan dingin, pemberian ragi dilakukan. Ini tahap penting loh, tanpa pemberian ragi proses fermentasi tidak akan berjalan. Jika diperhatikan, proses pemberiannya juga sangat mudah. Sedikit demi sedikit, ragi ditabur ke tape ketan baik di sisi atas maupun bawah secara merata. Dan setelah itu masuk ke proses pembungkusan yang dilakukan ibu-ibu. Setiap harinya mereka bekerja mulai jam 3 pagi dan berakhir pukul 12 siang. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, pemilik sengaja memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Usaha yang dirintis Charsim ini tidaklah mudah. Ada banyak sekali tantangan dan kegagalan yang sempat ia alami. Namun berkat kerja keras dan konsistensi, kegagalan ini menuai hasil dengan omset fantastis.
0: Apa kuncinya bisa bertahan sampai sekarang di tengah banyak banget orang atau pendatang-pendatang baru membuat tape nih Pak?
3: Jadi kita ya untuk khusus Pamela sangat memperhatikan kualitas produk. Yang utamanya itu mungkin dari mulai dari bahan baku, terus cara pekerjaannya juga dalam membuat tape.
2: Nah, sekarang giliran saya mencoba membungkus tape ketan.

0: Proses pembungkusan dipastikan bersih dengan menggunakan alat khusus. Saya juga diajarkan oleh beberapa pegawai untuk membungkus. Dan kalau dilihat memang mudah, tapi saya dicoba. Wah, tidak segampang itu, Ferguson. Beberapa kali saya gagal.
1: Kita coba percobaan terakhir ya untuk tape ketan. Teh Wina, bismillahnya, mudah-mudahan abis biasanya tehnya. Kesini pelan-pelan ya guys, pelan-pelan. Gini, lipat sedikit, kadilkan, balikkan, pencet, kanan kiri jepit, kaluhurkan, kanan kiri jepit, ke ataskan, ya kan? Nah, gini.
0: Sedang asik membungkus, tiba-tiba ada pelanggan datang. Ya, meski umumnya seluruh produk dipasok ke toko oleh-oleh, tidak jarang juga banyak pelanggan yang datang langsung ke pabrik.
1: Saya tadi lagi kerja, tiba-tiba ada pelanggan yang datang, kita coba tanya-tanya ya. Kang Tris, lagi mau cari tape buat apa nih
2: ceritanya? Buat oleh-oleh ke Bekasi.
1: Mm-hmm. Ya. Karena memang biasanya beli oleh-oleh tape ketan.
2: Ya, beli oleh-oleh buat ke Bekasi gitu, beli tape ketan.
0: Setelah bekerja dari pagi, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Artinya pekerjaan sudah hampir selesai. Pekerjaan terakhir saya tinggal memindahkan ember-ember berisi tape ketan ke dalam mobil. Produk ini selanjutnya akan dikirim ke beberapa toko oleh-oleh di Kuningan, Cirebon, hingga beberapa wilayah lainnya. Oh iya, hari ini saya berhasil loh membuat 200 kg lebih tape ketan. Lelah sangat.
1: Ya, terakhir, pelotro terakhir. Silakan ditutup. Total ada 200 ember yang nanti akan didistribusikan ke sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Kuningan sama Kang Kiki dan juga tim ya. Panjang juga ya membuat satu ember yang berisi tape ketan ini. Tapi mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian Anda dapatkan dari perjalanan panjang membuat salah satu olahan khas Kabupaten Kuningan ini. Sampai di sini perjalanan saya di Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
3: Dengan teksturnya yang padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu digemari masyarakat. Di Bogor, Jawa Barat ada produsen tahu susu yang selalu ramai. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
9: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
10: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
11: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
9: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa. Kami pertemukan perbedaan.
12: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
13: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
14: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
13: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
15: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
13: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
15: tidak
13: tadi.
15: Tidak hanya
13: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
17: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
16: Dengan teksturnya yang padat lembut dan juga cita rasa yang gurih, tahu susu menjadi salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat. Di Bogor, Jawa Barat ada produsen tahu susu yang selalu ramai pembeli. Setiap minggunya omset yang dihasilkan dari penjualan tahu susu ini bisa mencapai belasan juta rupiah.
18: Rumah produksi tahu di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat ini tak pernah sepi pembeli. Para pembeli dengan sabar menunggu tahu susu pesanan mereka selesai disiapkan. Dengan tekstur padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu dijual dengan harga yang ramah di kantong. 10 potong tahu susu dibanderol Rp7.000, sedangkan 15 potong tahu harganya Rp10.000.
19: Kalau ini udah gurih, Mas.
20: Udah gurih, ya?
19: Iya, jadi mentah juga bisa langsung dimakan. Affordable sih,
20: segitu.
19: Tahu ini enak ya, kalau tahu yang lain
18: asem,
19: ya gurih.
18: Gurih. Rumah produksi tahu milik Tasya ini baru beroperasi 1 tahun terakhir. Menurut Tasya, pembuatan tahu susu membutuhkan proses

0: yang cukup panjang. Kedelai harus direndam selama 4 jam terlebih dulu, lalu digiling untuk mendapatkan sarinya. Kemudian, sari kedelai direbus dan disaring kembali. Lalu, sari kedelai dicetak dan direbus kembali dengan air garam agar rasanya menjadi gurih.
1: Kita mulai dari perendaman kacang. Perendaman kacang itu sekitar 4 jam. Kemudian dia digiling kacangnya biar dapat sarinya. Kemudian direbus, habis itu disaring lagi biar dapat acinya. Kemudian dicetak, lalu direbus lagi pakai air dingin.
0: Setiap harinya, rumah produksi tahu ini bisa menghasilkan antara 100 hingga 200 tampir atau nampan yang masing-masing berisi 100 potong tahu. Rata-rata dalam satu hari ada sebanyak 3.000 potong tahu laku terjual dengan omset sekitar 2 juta rupiah. Gali Putra, Bogor, Jawa Barat.
2: Berburu kuliner bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga mencari pengalaman dan juga sensasi yang berbeda. Di kawasan Galaksi Bekasi, salah satunya ada sate kulit ayam berukuran jumbo yang dijamin bikin kenyang maksimal.
3: Bukan orang Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
4: Sate-satenya udah boleh dibakar ya? Udah. Oke, kita bakar. Waduh, belum matang aja ini udah luar biasa ya penampakannya. Mas, ini kan best seller banget ya di sini ya. Kira-kira ngabisin berapa tusuk sehari?
5: 100 lebih bisa, Kak.
4: Oh, 100 lebih ya?
3: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih, seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam, selain dimarinasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian, yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan yang menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih. Tanpa basa-basi, 1, 2, 3, hap! Suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
4: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal, ini bakalan jadi alo nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi gak heran ya, kenapa selain enak, bumbunya juga meresap.
3: Dijamin deh, kalau udah nyoba enggak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih, makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut gak berhenti ngunyah. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.
2: Transmart tidak berhenti menghadirkan promo bagi para pelanggannya. Menggandeng Gigas Helmet dan Pacific Bike, Transmart menghadirkan beragam promo khusus hingga menggandeng penyanyi kondang Roy Jekonia.
6: Transmart kembali menghadirkan promo menarik bagi pelanggan. Memasuki September, Transmart berkolaborasi dengan Gigas Helmet dan Pacific Bike menghadirkan sejumlah program khusus. Salah satunya gratis helm Gigas untuk setiap pembelian sepeda listrik dan motor listrik di Transmart. Pelanggan juga bisa memanfaatkan program tukar tambah helm lama dengan helm Gigas baru. Helm lama dihargai mulai Rp50 hingga Rp100.000. Tak hanya itu, Gigas menghadirkan helm edisi khusus hasil kolaborasi dengan musisi Roy Jekonia. Helm ini diproduksi terbatas hanya 300 unit dan khusus tersedia di Transmart.
7: Ini dengan adanya kolaborasi ini, kita istilahnya itu memperluas market. Kemudian kita juga dengan semacam itu, artinya kebutuhan masyarakat terakomodir semuanya. Kan mungkin selama ini hanya satu segmen saja, tetapi segmen kita akan luas.
8: Dari Gigas sendiri kan, sudah kerjasama sama Transmart. Nah, kerjasama dengan Transmart, kemudian kebetulan saya juga kenal baik juga dengan Pacific. Nah, kita ngobrol di situ, kemudian kebetulan kemarin saya ada acara juga, kita ada acara juga di Jogja. Jadi sekalian saya kontak Transmart, yuk kita bikin Gigas pengen kunjungan. Tapi selain barengan dengan Om Roy Jekonia.
9: Ya, jadi di kampanye ini kita kerjasama dengan

0: Dengan Transmart dan Gigas ini, kita memberikan harga promo yang sangat menarik, Pak. Karena di saat ini, untuk di modern market, itu Transmart ini untuk kategori sepeda itu yang paling lengkap.
1: Desainnya terinspirasi dari album The Sun, karya Joko Fox, proyek musik Roy Jekonia. Setiap helm dibuat terbatas dan dinomori, sehingga menjadi item khusus bagi para penggemar. Kehadiran Roy Jekonia di Transmart Maguwo Harjo dan Transmart Plaza Ambarukmo pada Jumat sore disambut antusias para penggemar. Roy melayani permintaan tanda tangan di helm Gigas sekaligus membawakan sejumlah lagu hitsnya.
2: Awal aku kolaborasi sama Gigas tuh itu sesuatu yang menarik karena aku nggak mau langsung. Aku pengen punya helm yang SNI. Terus yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketemu Gigas, mereka bisa menunjukkan SNI-nya, aku ke pabriknya, mereka produksi sendiri, dan yang menarik itu SNI-nya Gigas itu tunggal.
1: Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Transmart memperluas ekosistem bisnisnya. Tak hanya retail, Transmart terus mengembangkan kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari F&B, hiburan, hingga beragam tenan dan merek untuk memberikan lebih banyak pilihan dan pengalaman bagi konsumen. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: 9 hari pasca banjir bandang Nepal, proses pencarian ribuan korban banjir terus dilakukan. Salah satu lokasi yang jadi fokus pencarian adalah terowongan-terowongan pembangkit listrik di sepanjang lembah sungai. Redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Sembilan hari pasca banjir bandang Nepal, proses pencarian ribuan orang yang hilang terus dilakukan. Pencarian korban banjir bandang Nepal kini salah satunya difokuskan di terowongan-terowongan PLTA di sepanjang lembah sungai Trisuli. Otoritas tempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja masih terjebak.
2: Delapan hari pasca bencana banjir bandang yang melanda Nepal, pencarian terhadap korban terus dilakukan. Pencarian mulai difokuskan mencari korban-korban yang terjebak di kawasan pembangkit listrik tenaga air di sepanjang lembah sungai Trisuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja terjebak di dalam 6 pembangkit listrik tenaga air. Di PLTA Upper Trisuli 3A, tim penyelamat harus merangkak masuk melalui terowongan yang sempit karena mulut terowongan tertimbun bebatuan. Alat berat ekskavator dikerahkan sementara para pekerja berupaya untuk menguras air dan mempersiapkan peledakan terkontrol guna memecahkan batu-batu raksasa agar evakuasi bisa berlanjut lebih dalam. Sementara itu, tim penyelamat dari Angkatan Darat Nepal menggunakan perahu karet untuk menyusup ke dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air yang terendam banjir pada Kamis. Upaya itu guna mencari para pekerja yang masih terjebak. Seorang perwira militer menyatakan operasi pencarian ini melibatkan bantuan ahli dari India, Korea Selatan, dan China. Fokus utama operasi adalah mencari sekitar 900 orang yang diyakini masih terjebak di dalam terowongan-terowongan fasilitas PLTA tersebut.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Rekaman CCTV seorang pria penjual siomay yang diduga mencuri pakaian dalam wanita Kecamatan Legung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Senin viral di media sosial. Menurut keterangan saksi, pria itu mengambil sekitar 9 pakaian dalam wanita dan sejumlah daster dari lokasi yang berbeda. Sementara Kapolsek Legung, Ibtu Aseng Suwanda, membenarkan perkara ini dan telah diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa. Berawal dari kencan daring, seorang karyawati bank di Madiun harus merugi 31 juta rupiah oleh teman kencan yang dikenalnya lewat aplikasi pencarian jodoh. Tersangka berinisial AWN, pria 28 tahun asal Wonogiri ini pun berhasil diringkus Satreskrim Polres Madiun. Pelaku mengaku sebagai pegawai teknologi informasi sebuah bank untuk memikat korban lewat aplikasi. Setelah meraih kepercayaan, tersangka meminta uang dengan dalih ponselnya hilang hingga rekening terblokir. Polisi pun berhasil menyita sisa uang kejahatan sebesar 19 juta rupiah. Kini pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Sekelompok remaja yang diduga berasal dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terlibat tawuran dengan warga kota Makassar pada Sabtu dini hari. Aksi konvoi menggunakan sepeda motor diduga menjadi penyebab terjadinya perselisihan. Sementara di Kabupaten Goa, dua kelompok mahasiswa terlibat tawuran di area kampus Universitas Islam Negeri Alauddin. Pasca tawuran, belasan sepeda motor ditemukan dalam kondisi rusak.
1: Tawuran antara warga dan sekelompok remaja terjadi di Jalan Nuri, Lorong 300, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Tanaman dan rumput di media jalan terbakar saat tawuran terjadi. Saat petugas dari Polsek Mariso dan Opsnal Polrestabes Makassar datang ke lokasi, sekelompok remaja yang terlibat tawuran langsung melarikan diri. Polisi menyebut tawuran berawal dari aksi konvoi sekelompok remaja di sejumlah ruas jalan dan mencari kelompok lain untuk diajak bentrok. Aksi itu memicu perselisihan dengan warga. Polisi kemudian menggiring kelompok tersebut keluar dari kota Makassar ke arah Kabupaten Goa.
2: Pada saat melintas kelompok ini, hampir saja terjadi perselisihan di sini. Untung cepat petugas tepat datang sehingga bisa minimalisir. Dia sengaja rolling cari apabila ada.
3: Jadi memang ini kelompok yang sengaja memang bikin resah di masyarakat di Makassar punannya.
2: Sekarang sudah didorong keluar ke arah goa.
1: Tidak ada korban akibat tawuran ini. Petugas masih berjaga dan memantau situasi untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan. Tawuran antar dua kelompok mahasiswa terjadi di area kampus Universitas Islam Negeri Alauddin di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Sejumlah mahasiswa saling kejar hingga ke jalan raya dan diduga sebagian membawa senjata tajam. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung datang ke lokasi dan membubarkan tawuran. Pasca tawuran, petugas melakukan penyisiran dan menemukan belasan sepeda motor rusak. Tawuran diduga dipicu perusakan baliho ucapan selamat datang bagi mahasiswa baru yang terpasang di gerbang kampus.
4: Terjadi perkelahian antara mahasiswa. Kebetulan juga ada sebagian spanduknya dirusak dan dia datang ke sini beramai-ramai. Baku saling bakuan ke sini.
3: Ada yang luka-luka itu?
4: Kebetulan saya juga di dalam sebagai pengamanan. Saya kurdak karena kan lokasinya di luar. Saya tidak terlalu perhatikan.
3: Kalau kita dengar tadi gara-gara api itu sehingga terjadi
4: ini gara-gara cuma baleho ini yang terpasang ini yang ada yang rusak balehonya.
1: Polisi masih menyelidiki pemicu dan pihak-pihak yang terlibat dalam tawuran tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia Sulawesi Selatan.
0: Tim Unit Reaksi Cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan mengamankan seorang remaja yang diduga menyerang tiga remaja saat melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menangkap pelaku penusukan terhadap pedagang pecel lele. Korban mengalami luka serius akibat tertusuk tombak sepanjang sekitar 1,5 meter hingga menembus paru-parunya.
1: Begini. Seorang remaja berinisial MR diamankan tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan saat diduga melakukan penyerangan terhadap tiga remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu dini hari. Berdasarkan keterangan kepolisian, MR bersama dua rekannya sempat membuntuti ketiga korban. Saat para korban berhenti di sebuah warung, pelaku diduga mengancam menggunakan busur dan memukul salah satu korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah ketapel dan empat anak busur. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut setelah dihasut rekannya. Yang menyebut korban pernah memiliki masalah dengan mereka.
5: Di saat kami melakukan patroli, kami menemukan adanya geng motor yang sedang melakukan penyerangan. Dan kami berhasil mengamankan satu orang. Yang kami temukan tadi, pelaku sementara melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang sedang melintas di wilayah Tanjung.
6: Itu dengan cara seperti apa, Nan?
5: Yang kami temukan tadi, sementara pelaku melakukan pengancaman dengan menggunakan busur dan melakukan penganiayaan.
1: Kamera CCTV merekam aksi penusukan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda terhadap seorang pedagang pecel lele di Jalan Merdeka kawasan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang pada Selasa 26 Mei lalu. Akibat kejadian itu, korban yang bernama Nur Rafli mengalami luka serius setelah ditusuk menggunakan tombak sepanjang sekitar 1,5 meter hingga menembus paru-parunya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap salah satu pelaku berinisial MR di rumahnya pada Rabu 2 September. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui sebelum aksi pengeroyokan, para pelaku mengkonsumsi minuman keras.
7: Pakai baju kau. Berhasil mengamankan pelaku pengeroyokan yang mana viral karena pedagang pecel lele yang ada di Talang Kranggo itu kena tombak di tangan kanan ketiak sebelah bawah. Alhamdulillah pelaku utamanya dapat dan pelaku yang lainnya masih kita lakukan.
1: Saat ini petugas masih memburu pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap pelaku pencurian tas milik seorang mahasiswi saat sedang sholat di Masjid Al-Fatah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Istri pelaku tak menyangka suaminya jadi pelaku pencurian. Sementara di lokasi lain, anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara menangkap seorang pria yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh yang mencapai miliaran rupiah.
1: Tim ORC Jatan Rasa Treskrim Polrestabes Makassar menangkap pria berinisial A, pelaku pencurian tas mahasiswi di rumahnya Jalan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku terus menangis dan istrinya terus memeluk karena tak menyangka dengan perbuatan suaminya itu. Meski pelaku tidak mengakui perbuatannya, tetapi pelaku teridentifikasi melalui rekaman CCTV dan HP korban yang ditemukan di rumahnya. Sebelumnya, berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk melalui pintu masjid. Saat korban tengah ruku dan akan sujud, pelaku langsung mengambil tas milik korban lalu membawa kabur tas tersebut. Akibat aksi tersebut, korban kehilangan satu unit laptop dan telepon seluler. Total kerugian material korban diperkirakan mencapai 10,3 juta rupiah.
8: Pelakunya sesuai dengan identifikasi wajah di CCTV, itu dikembangkan oleh tim Jatan Ras Polrestabes. Kemudian dilakukan upaya paksa dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Selanjutnya diserahkan ke Polsek Rapocini untuk proses lebih lanjut.
9: Pak, di dalam tas korban juga sempat ditemukan skripsi. Apa itu benar, Pak?
8: Terkait dengan skripsi, karena itu bukan merupakan kerugian material, itu tidak dihitung sebagai kerugian material. Tetapi yang menjadi kerugian material adalah satu laptop, kemudian satu handphone Galaxy A17. Jadi kalau di total seluruh itu adalah kerugian 10.300.000.
1: Pelaku kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar sebelum diserahkan ke Polsek Rapocini untuk menjalani proses hukum. Tersangka berinisial AI ini ditangkap anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Dalam konferensi pers pada Senin 31 Agustus lalu, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto menjelaskan bahwa para korban mengaku mengalami kerugian setelah membayar paket perjalanan umroh yang melibatkan PT Bed Travel Indonesia Perkasa. Total uang yang telah disetorkan para korban kepada tersangka mencapai Rp2.505.500.000. Pembayaran itu pun dilakukan secara bertahap mulai pada bulan Juli hingga November 2025. Namun hingga jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, para jamaah tidak diberangkatkan.
10: Polda Maluku Utara melalui jajaran penyidik di Trikum telah melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial AI yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang melibatkan PT Bed Travel Indonesia Perkasa. Penyidik mengamankan tersangka di Denpasar, Bali. Penangkapan tersebut dilakukan dalam rangkaian penyidikan setelah Polda Maluku Utara menerima laporan.
1: Tersangka IA akan dikenakan pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana penipuan dan atau perbuatan curang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menangkap dua orang pengedar sabu-sabu di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Polisi menyita barang bukti 9 paket sabu seberat 1,72 gram. Di lokasi lain, Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran 29 cartridge Etomidate di Tangerang. Seorang pria diamankan saat akan melakukan transaksi dengan modus sistem tempel.
1: Aksi penyergapan dua pengedar sabu di Mataram, Nusa Tenggara Barat berlangsung dramatis hingga menjadi tontonan warga. Kedua pelaku sempat melawan petugas sebelum akhirnya tak berkutik karena seluruh akses gang telah dikepung petugas. Sebelum melakukan penyergapan, polisi terlebih dahulu mengintai gerak-gerik pelaku saat hendak bertransaksi. Dari penggeledahan, polisi menyita barang bukti 9 poket sabu seberat 1,72 gram yang disembunyikan di bawah batu. Kedua tersangka kini menjalani proses hukum Mapolresta Mataram.
11: Yang bersangkutan ada dua orang ini ada di lokasi. Yang pada saat itu yang satunya sempat mencoba untuk melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh anggota. Ada dusta di antara kita dalam proses penggeledahan, kita minta disaksikan oleh Pak RT. Kita melakukan penggeledahan dan dari sebelah tempatnya duduk yang disembunyikan barang tersebut di bawah batu, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu ya, 9 poket dengan berat 1,7.
1: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pria berinisial AAS yang merupakan residivis kasus narkoba sesaat setelah mengambil hampir 100 gram narkotika jenis sabu di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pelaku tidak bisa mengelak pada saat petugas menemukan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastik hitam di kantong jaket pelaku. Ditemui pada Jumat sore, Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Juli Purwono mengatakan, pelaku kembali menjadi target operasi petugas setelah kembali mengedarkan narkotika jenis sabu usai keluar dari balik jeruji besi 2 tahun lalu. Kepada penyidik, pelaku mengaku mengedarkan barang haram tersebut di dua wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara.
12: Dari laki-laki tersebut disita barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 98,84 gram.
13: Ini benar pelaku ini residivis, Bang?
12: Benar. Ini merupakan residivis yang keluar pada tahun 2023.
1: Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran 29 cartridge Etomidate di wilayah Karangtengah, Kota Tangerang, Banten pada Minggu 23 Agustus 2026. Petugas mengamankan pria berinisial A di area parkiran mobil sebuah apartemen di Karangtengah. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 29 cartridge Etomidate yang disimpan dalam plastik kresek hitam. Polisi juga mengamankan 3 unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk bertransaksi. Berdasarkan pemeriksaan awal, A diduga akan melakukan transaksi dengan modus sistem tempel, yaitu barang diletakkan di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh penerima.
14: Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 di daerah Tangerang telah berhasil mengamankan seseorang tersangka berinisial A dengan membawa barang bukti narkotika jenis Etomidate sebanyak 29 piece.
1: Polisi kini membawa pelaku beserta seluruh barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang mantan perawat salah satu rumah sakit di Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena diduga membawa kabur bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, kalau begini
3: saja. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
8: Tiga pencuri motor spesialis rumah indekos ditangkap aparat Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur. Para pelaku mencuri di 5 lokasi berbeda. Sementara di Serpong, Banten, seorang karyawan rumah makan kehilangan sepeda motor dan telepon genggamnya. Aksi pelaku terekam CCTV dan kini viral di media sosial.
9: Kawanan spesialis curanmor asal Tangerang ini ditangkap saat tengah pesta narkoba jenis sabu yang dibeli dari hasil penjualan sepeda motor curian. Mereka umumnya adalah residivis kasus curanmor dan narkoba. Dari catatan laporan kepolisian, kawanan ini telah 17 kali beraksi melakukan pencurian dan menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dan minimarket. Modus aksi tersangka dengan membobol kunci sepeda motor menggunakan kunci.
10: Berkat rekaman CCTV, tim unit reaksi cepat Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap 3 kawanan pencuri motor yang menyasar kos-kosan. 2 pelaku berinisial AS dan GF ditangkap di rumahnya masing-masing di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Panggung Rejo pada minggu lalu. Polisi pun membawa kedua pelaku untuk menangkap seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah. Dikonfirmasi pada Jumat, Kasat Reskrim Polres Kota Pasuruan AKP Deki Cahyonotri menyebut dari pengakuan pelaku mereka telah beraksi sebanyak 5 kali dengan modus yang sama di wilayah Kota Pasuruan. Saat ini ketiga pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Kota Pasuruan, sementara motor korban akan dikembalikan ke pemiliknya. Sebuah sepeda motor milik warga di dalam gang Raib dicuri maling saat lingkungan sedang sepi. Pelaku beraksi seorang diri di gang 24 Jalan Warga 1 Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 3 September lalu. Ditemui di lokasi kejadian Jumat siang, korban mengungkapkan pencurian itu baru diketahui pada pagi hari.
11: Nah, jam 11 tuh kita masih pada duduk di situ. Pas kita masuk, nggak lama itu motor udah nggak ada. Sekitar jam 12 lewat 5 menit, tapi sadar-sadar nggak ada motor tuh pagi. Karena dikira dipakai sama ponakan yang satunya. Ternyata pas dilihat kunci ada di dalam, keadaan motor udah nggak ada.
10: Tidak ada yang menyangka pelaku akan mencuri motor. Pasalnya pelaku berpenampilan seperti warga sekitar, hanya memakai kaos dan celana pendek. Diduga pelaku masih remaja. Korban mengaku belum melaporkan ke pihak kepolisian, namun berharap dengan viralnya CCTV, pelaku segera ditemukan. Seorang karyawan rumah makan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten diduga nekat mencuri sepeda motor dan telepon genggam pemilik warung. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat memanfaatkan kondisi rumah makan yang sedang tutup dan dalam proses perbaikan. Pelaku diketahui baru bekerja selama 4 bulan di rumah makan tersebut. Pemilik warung Ari mengatakan dirinya baru mengetahui motor dan telepon genggam miliknya hilang setelah melihat kondisi pintu yang sudah terbuka. Ari mengaku tak menyangka pelaku berani melakukan pencurian karena selama bekerja pelaku dinilai berperilaku baik.
12: Terus yang bikin curiga itu tiba-tiba handphone restorannya itu juga dibawa. Terus sampai dihubungin semua nomor tuh tidak aktif. Hitungin sampai sekarang sampai 3 hari semuanya nggak bisa dihubungin, nggak bisa dilacak.
13: Nah, kalau itu karyawan dan motornya itu motor siapa?
12: Pelakunya juga karyawan, motornya juga motor karyawan. Handphone restoran.
10: Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Korban berharap polisi segera menindaklanjuti laporan dan menangkap pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Dua pria di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi diduga terlibat aksi pembegalan terhadap seorang perempuan parubaya. Sementara itu seorang pemuda di Palembang ditangkap polisi karena kerap mencuri di rumah neneknya sendiri untuk membeli sabu-sabu.
10: Unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Pinrang Sulawesi Selatan menggerebek rumah pelaku LP dan RS pada Senin malam. Kedua pria pengangguran ini ditangkap setelah diduga membegal seorang emak-emak berinisial AN berusia 59 tahun usai berbelanja di sebuah toko. Peristiwa ini terjadi saat korban berjalan kaki sambil membawa tas berwarna hitam. Setibanya di sebuah lorong, tiba-tiba kedua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas milik korban berisi uang tunai 9 juta rupiah dan surat-surat penting. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar para pelaku, namun upaya tersebut gagal.
14: Saat setelah dari toko, kemudian berjalan di lorong sekitar jalan Abdullah. Dan kemudian pada saat dia sedang berjalan itu, di lorong tersebut ada dua orang pemuda yang naik motor dan kemudian menjamret tas korban.
10: Tim dari Polsek Seberang Ulu 2 menggerebek sebuah rumah di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu tersangka didapati sedang tertidur pulas di dalam kamar rumah temannya. Tanpa perlawanan, NRA langsung diamankan dan digelandang ke kantor polisi. Pelaku ditangkap lantaran kerap mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sebagian barang bukti yang masih tersisa, berupa 4 lusin piring, 1 set alat prasmanan, serta panci. Barang-barang curian dijual ke pasar Cinde. Uangnya digunakan untuk makan sehari-hari dan membeli sabu-sabu.
15: Itu penjelasan bahwa sudah sering kehilangan uang dan sampai sering diancam. Sehingga korban pergi ke Bengkulu. Pada saat kejadian di Lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, tersangka dilihat sama adiknya sedang membawa barang bukti bersama rekannya. Lalu saksi adik kandung korban mengecek, setelah dilihat di kamar depan bahwa lemari sudah terbongkar semua dan barang-barang yang dalam lemari sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada korban sehingga korban pulang ke Bengkulu dan membuat laporan.
10: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dan saat ini masih dalam proses penyidikan di Polsek Seberang Ulu 2. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Seorang mantan perawat salah satu rumah sakit di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara ditangkap oleh polisi karena diduga membawa kabur bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut. Dengan mengenakan pakaian serba putih layaknya petugas medis, mantan perawat tersebut mendatangi bayi yang sedang menjalani perawatan di ruang khusus. Mantan perawat tersebut meminta izin kepada nenek sang bayi untuk membawanya dengan dalih untuk pemeriksaan kesehatan. Di luar ruangan perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya dan keduanya membawa sang bayi keluar rumah sakit. Keluarga yang curiga kemudian melapor. Polisi pun mengamankan keduanya di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyelidiki motif kedua pelaku. Dugaan awal keduanya menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut.
16: harusnya kan ini akan divisit dokter pukul 12. Mereka ini datang lebih awal si tersangka ini, pukul 11:30. Ngomonglah ke ininya, ke orang tua dan neneknya ini. Bu, anaknya saya bawa ya, bayinya saya bawa. Kok cepat kali, bu perawat. Kata perawat yang satu lagi nanti jam 12 akan divisit dokter, kan gitu. Enggak, ini sekarang aja. Mau kami bawa ke lantai satu, mau dicek dokter. Seperti itulah modusnya.
8: Kasus penemuan jasad bayi laki-laki yang diseret anjing di Kabupaten Sumedang kini semakin terungkap jelas. Polisi memastikan bagian tubuh bayi yang hilang bukanlah akibat gigitan hewan, melainkan karena dimutilasi oleh ibu kandungnya sendiri. Lantas bagaimana kasus ini bergulir? Selengkapnya dalam Inside Crime.
17: Adalah tempat di mana bayi tersebut dikuburkan.
10: Keheningan malam di Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu 29 Agustus 2026, berubah gaduh saat seorang warga mendapati anjing peliharaannya tengah menyeret jasad seorang bayi laki-laki.
18: Pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing. Ternyata bayi, Pak. Saya lihat, wah ada tangannya.
10: Kondisi jasad bayi itu sungguh mengenaskan, tanpa lengan maupun kaki kiri. Awalnya warga sempat menduga bagian tubuh bayi yang hilang itu adalah karena dimakan anjing. Namun fakta mengerikan belakangan terungkap. Hasil otopsi tim forensik Rumah Sakit Kartika ASI Bandung memastikan saat dilahirkan bayi dalam keadaan hidup. Tangan dan kaki kiri serta pergelangan kaki kanan bayi yang hilang juga bukanlah dimakan anjing, melainkan karena sayatan senjata tajam. Di punggung bayi ditemukan 5 luka tusukan serta 4 tusukan di bagian depan. Hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil mengungkap sosok ibu sang bayi. Ia berinisial ER, seorang remaja berusia 19 tahun. Dan seperti bisa diduga, bayi malang itu adalah hasil hubungan di luar nikah, ER dengan kekasihnya, PK. Tim penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti berupa gunting dan pisau yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Terungkap usai membunuh dan memutilasi bayinya, tersangka ER mengubur jasad bayinya itu sedalam 20 cm di lahan kebun di samping kanan rumahnya. Jasad bayi itu akhirnya ditemukan 2 hari kemudian saat diseret anjing peliharaan warga yang rumahnya memang berada tepat di depan rumah kosong tempat jasad bayi itu ditemukan.

0: arah sana tentunya. Ke arah sana.
1: Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan ER, ibu yang melahirkan bayi tersebut, sebagai tersangka. Sedangkan kekasihnya yang berasal dari Tasikmalaya masih berstatus saksi dan masih dalam pendalaman.
2: Dan untuk pacarnya yang berinisial PK ini sampai sekarang belum kami tetapkan sebagai tersangka karena ada komunikasi di handphone tersangka sama pacarnya ini bahwa si pacarnya tidak mengetahui pelaku ini atau pacarnya ini melaporkan ke cowoknya ini bahwa bayi ini sudah lahir ya tetapi posisinya sudah meninggal sehingga si pacarnya ini, si ceweknya atau si pelaku ini langsung menguburkan jasad si bayi ini gitu.
1: Air mata sudah tak ada lagi gunanya, nasi sudah jadi bubur. Akibat aksi sadisnya, ER, remaja yang melahirkan bayi tersebut, kini disangkakan pasal 429 ayat 1, 2, dan 3 dan terancam 9 tahun penjara. Dedi Suhandi, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
3: 8 warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Depok, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
4: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Aktivis. Dia selalu high call.
8: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
6: kalau begini.
4: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
4: Agar publik mendapat kejelasan.
10: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
11: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
12: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
13: data harga ini. Bang, dari BPS. Spillover effect
12: tapi
13: jelas.
12: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
13: tidak
12: tadi.
13: Tidak hanya
12: kan begitu. MBG,
4: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: 8 warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
2: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya adalah warga Depok berjenis kelamin laki-laki berinisial WOI. Ia tercatat sebagai warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Safarudin, membenarkan WOI masih tercatat sebagai warga di lingkungannya. Namun WOI disebut jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Safarudin mengaku terakhir bertemu WOI pada awal tahun 2026.
3: Setahu saya enggak ya. Enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya nggak tahu di luar apa yang dikerjakan gitu. Tapi kan paling tidak kalau misalkan dia itu kerja, pasti paling tidak adalah teman-temannya mengatakan, oh dia kerja di mana.

0: gitu kan. Ini enggak, itu artinya mungkin bisa juga dikatakan pengangguran ya. Karena saya juga enggak tahu persis di luar kan aktivitasnya.
1: Sementara itu, berdasarkan data kantor imigrasi Kota Depok, WOI tercatat melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irwan Triansyah, menjelaskan proses penggantian paspor WOI dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. WOI juga telah menjalani proses wawancara sebelum paspor diterbitkan. Dalam wawancara tersebut, WOI menyampaikan tujuan penggantian paspor untuk berwisata ke Malaysia. Ia juga menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara daring di Depok.
2: Ya, kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026 sesuai dengan SOP kami menggunakan M-Paspor dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
3: Indonesia tanah air.
1: Terkait status kewarganegaraan, pihak imigrasi menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI yang berpartisipasi dalam militer asing tanpa izin tertulis dari Presiden sesuai ketentuan yang dijelaskan pihak imigrasi dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: 8 warga negara Indonesia dikabarkan bergabung menjadi tentara Rusia. Satu di antaranya diduga sudah tertangkap tentara Ukraina. Namun demikian, pemerintah masih menyelidiki kasus ini karena ada dugaan para WNI tersebut merupakan korban penipuan.
1: Sebuah video muncul di media sosial menggambarkan seseorang yang diduga warga negara Indonesia tengah memijat kaki seorang tentara Ukraina. Dalam narasi video tersebut disebutkan WNI itu sebelumnya bergabung dengan tentara Rusia, namun kemudian tertangkap oleh tentara Ukraina. Orang tersebut kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia dan mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan di Rusia. Identitas WNI dalam video tersebut memang belum jelas. Namun diduga ia merupakan satu dari 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Informasi mengenai keterlibatan dalam WNI ini sebelumnya diungkap Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Menurut Wakil Ketua DPR RI, berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya diarahkan untuk melamar pekerjaan yang diklaim sebagai tenaga satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Namun setelah mendaftar, pelamar kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
5: Jadi kami mendapatkan informasi dari Otoritas Intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat dan pada saat ini Otoritas Intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
1: Kementerian Luar Negeri menyebutkan pemerintah tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut. Sesuai hukum di Indonesia, WNI yang kedapatan menjadi tentara asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Namun demikian, pemerintah masih akan menyelidiki kasus ini. Jika para WNI itu menjadi tentara asing karena penipuan, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan. Persoalan WNI yang bergabung dengan militer asing bukan hal yang sama sekali baru. Sebelumnya ada kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut yang bergabung dengan militer Rusia. Selain Satria, terdapat pula kasus Muhammad Rio, mantan anggota Brimopolda Aceh yang diberitakan bergabung dengan militer Rusia. Pemerintah memandang kasus-kasus tersebut harus ditangani secara hati-hati, baik dari sisi kewarganegaraan maupun perlindungan terhadap warga negara. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi setelah sebelumnya menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Laca Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Iqbal Kurniadi, pamit, sampai jumpa.
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pada pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kadit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
2: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga, dan pada seminggu terakhir sudah satu kali berhasil mencopet, dan pada saat akan melakukan lagi, kita sudah mendapatkan informasi dan kita bisa mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Untuk motifnya sendiri, berdasarkan keterangan, dia melakukan aksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
1: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian. Sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halaman di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah detik-detik dua pelaku curanmor yang terekam CCTV saat beraksi di Gang Masjid, Kelurahan Poris Pelawat, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aksi keduanya berhasil digagalkan oleh warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk ke gang lalu keluarlah dengan membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Karena panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kebutuhan listrik nasional diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Di sisi lain, Indonesia juga dituntut mempercepat transisi menuju energi rendah emisi. Di tengah kebutuhan tersebut, pembangkit listrik tenaga nuklir kembali masuk dalam peta pengembangan energi nasional. Indonesia bukan pemain baru. Sejak 1997 telah memiliki undang-undang ketenaga nukliran dan mengoperasikan 3 reaktor riset di Serpong, Bandung, dan Yogyakarta. Meski pembangunan PLTN belum pernah terrealisasi, pemerintah kini mulai menyiapkan langkah yang lebih konkret.
1: Kita melihat bahwa Indonesia pada hari ini kita punya sovereign wealth fund, ya, Danantara, yang pada hari ini banyak memberikan solusi pada berbagai macam jenis proyek. Ya, jadi termasuklah misalkan proyek waste to energy pun, ini dibiayai oleh Danantara, yang mana sebetulnya kalau hanya perusahaan BUMN biasa, nggak ada yang berani. Nggak ada yang bisa. Karena ingat, di dalam membangun ketenaga nukliran, itu perlu 3 izin. Ya. Pertama, license to design. Harus ada izin desainnya dulu. Kedua, license to construct. Yang ketiga, itu adalah license to operate. Jadi dia harus mampu ada desainnya, dia harus mampu membangun, kemudian ada izin untuk mengoperasikan. Nah, tidak bisa sebuah perusahaan bilang, oke, kami punya orang pinter nih, ya, kami punya konsep, kami bangun ya. Nggak bisa begitu. Karena ingat bahwa yang ingin dijaga di dunia ketenaga nukliran, itu adalah persoalan teknologi dan jaminan keamanan. Ini yang paling utama.
0: Komisi 12 DPR RI menilai target operasional PLTN tidak hanya bergantung pada pembangunan pembangkit, tetapi juga kesiapan ekosistem pendukung, mulai dari pembentukan NEPIO sebagai badan pelaksana program nuklir nasional, penguatan kelembagaan, hingga penyempurnaan regulasi. Menurut DPR, pondasi tersebut menjadi syarat utama agar pengembangan tenaga nuklir berjalan sesuai standar keselamatan internasional.
2: Undang-undang ketenaganukliran itu sudah layak kita revisi dan elemen terkait pengembangan nuklir itu sudah ada di dalam undang-undang yang terbarukan yang draftnya mudah-mudahan bisa kita sepakati dan kita sahkan di tahun 2026 ini. Perpres tentang pembentukan NEPIO, yaitu badan pengelola tenaga nuklir di Indonesia, itu juga sudah dalam tahap final, mudah-mudahan bisa juga dikeluarkan agar kita sudah punya lembaga khusus untuk menangani pengembangan tenaga nuklir. Ini menurut saya sangat penting, karena tenaga nuklir itu perizinannya itu harus diperoleh dari beberapa lembaga internasional, khususnya IAEA, International Atomic Energy Agency, ya. Nah, itu perlu dimintakan izinnya. Salah satu persyaratannya apa? Seberapa jauh kesiapan SDM Indonesia, gitu. Seberapa jauh Indonesia telah memikirkan teknologi yang akan kita adopsi. Apakah kita adopsi teknologi nuklir Rusia, Cina, Amerika, Jepang, Korea, Perancis, Inggris, jadi berbagai pilihan itu tentu akan kemudian membuat kita bisa melaksanakan aturan dan kebijakan yang sudah kita susun untuk kemudian diaplikasikan dalam konteks pengembangan tenaga nuklir yang akan kita segerakan di mudah-mudahan dalam 1-2 tahun akan datang.
0: Selain regulasi, DPR juga menilai kepastian kelembagaan penting agar proses perizinan, koordinasi antar instansi, hingga kerjasama internasional dapat berjalan lebih efektif. Sementara fraksi PDI Perjuangan menilai penguatan regulasi juga harus diiringi edukasi kepada masyarakat agar pengembangan PLTN memperoleh dukungan publik.
3: Payung hukum dari nuklir ini harus kuat, makanya ini undang-undang yang ada di energi baru terbarukan itu sudah masuk ke dalam yang saya sampaikan tadi, masuk ke dalam yang alternatif bukan pilihan terakhir. Kalau dulu kan masih posisi nuklir itu pada pilihan terakhir, tapi sekarang sudah masuk di dalam kelompok alternatif. Masukan PDIP kebetulnya kemarin kita sudah sempat minta kepada masyarakat, itu tadi concern kita adalah masyarakat. Karena selalu kan ada gejolak di masyarakat mengenai, wah ini nuklir ini bahaya. Nah, sosialisasi ini yang harus kita sampaikan supaya investasi ini bisa berjalan.
0: Dari sisi teknologi, komisi yang membidangi energi ini menilai perkembangan reaktor nuklir dunia semakin maju. Tantangannya kini bukan lagi sekadar kemampuan teknologi, melainkan kesiapan Indonesia menentukan jenis reaktor, sumber bahan bakar, serta membangun sistem pendukungnya.
4: Pertanyaan kemudian, dari mana nuklir katakanlah uraniumnya. Uranium ini sebagaimana komoditas lain sekarang di pasar internasional sudah sangat-sangat melimpah. Terlebih kalau kita mau menggali Indonesia, Indonesia itu konon kabarnya adalah 10 besar penghasil uranium dunia. Sebagian besar ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan itu berdekatan dengan misalnya bauksit. Di mana negara menghasilkan bauksit, disitulah dekat dengan uranium. Nah kan yang kita tahu bauksit di mana adalah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Bahkan Amerika kurang lebih 4 tahun lalu sudah melakukan eksplorasi ketika kita di Komisi 7, kita sudah diskusi panjang lebar. Saya sebagai pimpinan Komisi 7 dan Komisi 12, saya sudah menengok termasuk apa? Termasuk di Jepang yang waktu itu terjadi kecelakaan ketika gempa besar. Ternyata problemnya bukan di kehandalan reaktor, tapi kehandalan dari pendingin reaktor yang berupa diesel. Karena tertimpa gempa, maka pendinginnya itu yang macet. Gitu loh. Nah itulah yang lain. Intinya teknologi nuklir untuk kepentingan energi sudah handal dunia. Indonesia tidak boleh ketinggalan justru.
0: Selain kesiapan teknologi, DPR juga menyoroti pentingnya penerimaan masyarakat. Menurut fraksi Partai Gerindra, sosialisasi harus dilakukan sejak awal agar stigma negatif terhadap nuklir tidak menjadi hambatan.
5: Kita berharap dengan pembangkit listrik tenaga nuklir ini, mudah-mudahan ke depan minimal bisa menekan kos kan. Menekan kos karena sangat nilai keekonomian sangat rendah sekali kan. Dan itu sangat menguntungkan walaupun kita tahu banyak stigma yang negatif kan. Tapi kita belajar dari di Jepang, beberapa negara di Eropa, mereka sangat murah sekali harganya. Mungkin di Rusia kita juga lihat kan Rosatom di sana itu ya sangat murah sekali, pokoknya kedutaan kita itu kalau nggak salah di sana itu per bulan hanya sekitar 2,5 juta ya, sebesar itu.
0: Meski memiliki penekanan yang berbeda, fraksi-fraksi di Komisi 12 pada dasarnya memiliki pandangan yang sejalan. Fraksi PKB menilai percepatan regulasi energi baru terbarukan harus diikuti peningkatan anggaran dan penguatan sumber daya manusia agar pemanfaatan nuklir tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga mampu mendukung ketahanan energi nasional.
6: Oleh karenanya kita dorong agar pemerintah dan DPR segera menyusun dan menuntaskan pembahasan regulasi tentang nuklir ini. Juga begini, saya melihat pemerintah juga dan DPR ya khususnya juga belum terlalu signifikan untuk mengalokasikan anggaran dalam pengolahan dan pengelolaan nuklir ini di sektor lain atau sektor yang strategis. Jadi ini juga saya kira salah satu kendala, selain regulasi juga alokasi anggaran. Artinya pemerintah harus mengalokasikan dana yang maksimal, yang porsi yang maksimal untuk agar pengelolaan tenaga nuklir kita betul-betul menyentuh aspek-aspek yang strategis.
0: Sementara fraksi PKS menilai keberhasilan program nuklir akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan investasi, membangun kolaborasi, serta memastikan seluruh kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
7: Kita lihat aja pemerintah mampukah untuk mendatangkan investor ataukah masyarakat Indonesia sendiri mampu mengkolaborasi antara Indonesia dengan negara ASEAN khususnya, ataupun memang masyarakat siap support. Jangan sampai adanya konsep baru, ide baru, memberikan solusi baru tapi malah jadi berdampak negatif, bukan memberi solusi malah menjadi hambatan untuk kinerja pemerintah untuk pelayanan masyarakat. Intinya apapun itu, saya, Mbak Maitri selaku dari fraksi PKS, Komisi 12 mendukung kebijakan yang memang memberikan manfaat untuk masyarakat dan tidak memberikan dampak negatif sekalipun.
0: Senada dengan itu, fraksi Partai Demokrat menyatakan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan pemerintah mengenai pengembangan nuklir tetap mengedepankan asas kemanfaatan bagi negara dan masyarakat.
8: Persoalan ini kami sebenarnya telah mempelajari, akan tetapi semuanya kita serahkan kepada pemerintah bagaimana manfaatnya. Dan yang pasti adalah apapun keputusan dari pemerintah kita dukung selama itu untuk kepentingan masyarakat. Dan kami dari Komisi 12 hanya bisa mengawasi agar supaya betul asas kemanfaatannya terhadap negara itu yang lebih penting.
0: Di luar optimisme DPR, sejumlah tantangan masih harus diselesaikan. Pengamat energi terbarukan Surya Dharma menilai target operasional PLTN pada 2032 cukup ambisius. Menurutnya, proses studi kelayakan, edukasi publik hingga pembangunan reaktor membutuhkan waktu yang panjang. Ia juga mengingatkan aspek keselamatan tidak berhenti pada penggunaan teknologi reaktor, namun penentuan lokasi, pengelolaan limbah radioaktif, hingga mitigasi risiko bencana harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan.
9: Mungkin perlu 3-4 tahun atau 5 tahun kita edukasi sampai kemudian semua menyatakan siap gitu untuk menerima itu. Nah, baru kita kemudian FS-nya sudah dilakukan dan sebagainya, itu bisa langsung jalan. Nah, itu plus berapa tahun lagi, paling nggak 8 atau 10 tahun lagi ke depan kan. Nah, jadi kalau kita hitung secara matematis dan teoritis, mungkin 2032 barangkali agak terlalu cepat dan sangat mepet, apalagi dengan kesiapan kita. Dari sisi teknologi sebetulnya kita tidak khawatir karena itu pasti sudah dikuasai. Tetapi kalau itu kemudian terjadi kebocoran, terutama untuk daerah kita adalah daerah yang rawan bencana, potensi kebocorannya itu kan sangat besar. Nah, kalau itu terjadi kebocoran, yang kita bisa bayangkan kemudian radiasinya yang akan berdampak luar biasa. Nah, di lain pihak yang sampai saat ini juga belum dibicarakan dan itu dihadapi oleh berbagai negara yang memiliki pembangkit nuklir itu adalah pengelolaan waste-nya, ya. Sampah nuklirnya itu dikelola seperti apa, ini kan kita belum ada. Even nanti akan dimasukkan dalam undang-undang EBT yang sekarang sedang dibahas oleh DPR itu, tidak ada sedikit pun membahas bagaimana mengelola sampah dari nuklir itu.
0: Pandangan serupa juga disampaikan masyarakat yang mendukung pengembangan energi nuklir sebagai alternatif energi bersih. Namun, berharap pemerintah menjadikan aspek keselamatan sebagai prioritas utama.
10: Kalau dari sisi DPR kan sebagai badan legislatif, saya kira itu perlu diperkuat juga dalam artian ketika memang akan dilaksanakan, sisi legislatifnya juga harus diawasi dengan benar, jangan sampai ini proyek jalan tapi yang jadi pelaksanaannya malah asal-asalan gitu, dari sisi pengawasannya kurang maupun pemerintahnya takutnya kurang kajian dan segala macam sih.
11: Kalau dari segi keamanan ini harus menjadi prioritas dari pemerintah ya, karena kita berkaca dari kasus pencemaran radioaktif di Cikende. Itu kan suatu hal yang sangat disayangkan, jadi untuk keamanan harus menjadi prioritas. Kalau bisa untuk lokasi jauh dari pemukiman penduduk untuk mengantisipasi hal-hal kebocoran dan lain sebagainya.
12: Jadi pemerintah Indonesia kalau memang benar betul akan memanfaatkan energi ini harus benar-benar dipikirkan sangat matang gitu. Lahannya di mana, kalau bisa ya benar-benar jauh dari masyarakat karena agar selamat gitu kan. Karena nuklir sendiri nggak main-main dampaknya.
0: Lembaga Legislatif DPR RI menunjukkan dukungan terhadap pengembangan tenaga nuklir sebagai bagian dari bauran energi nasional. Meski demikian, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan pembangkit. Regulasi yang kuat, kelembagaan yang jelas, kesiapan teknologi, investasi, sumber daya manusia, serta penerimaan masyarakat akan menjadi faktor penentu sebelum PLTN benar-benar beroperasi di Indonesia.

penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah di Indonesia terus dilakukan oleh seluruh pihak. Sementara itu, kemarau panjang membuat krisis air bersih meluas pula di berbagai wilayah. Warga pun menggelar sholat istisqa, memohon turun hujan. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Inilah tiga topik utama kami di hari ini. Aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat. Lava pijar dan material vulkanik terlihat keluar dari kawah. Suara dentuman juga dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat. Antrean panjang truk angkutan logistik menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur masih terjadi hingga Sabtu siang. Ekor antrean bahkan mengular hingga mencapai 12 km di jalan raya menuju ke pelabuhan. Dari mancanegara, konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Serangan Israel kembali menyasar ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan.

0: Kita ke informasi pertama, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat. Lava pijar dan material vulkanik terlihat keluar dari kawah. Sementara itu suara dentuman juga dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah yang ada di Banten dan Jawa Barat.
1: Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan aktivitas pada Jumat hingga Sabtu dini hari. Berdasarkan hasil pemantauan, Gunung Anak Krakatau mengalami 4 kali erupsi. Lava pijar dan material vulkanik nampak keluar dari kawah. Gunung Anak Krakatau saat ini berstatus level 3 atau siaga. Sesuai rekomendasi Badan Geologi, masyarakat, wisatawan, dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas gunung.
2: Jendela.
1: Sementara itu, suara dentuman keras dilaporkan terdengar di sejumlah wilayah di Banten pada Sabtu dini hari. Salah satunya di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman berulang, namun tidak diketahui dari mana asalnya. Selain suara dentuman, warga juga mengaku merasakan getaran pada bangunan.
3: Dengar dengan waktu kisaran jam 1.30-an itu ya, letusan sangat dahsyat dan sampai sekarang pun getaran masih ada. Sampai saat ini juga masih terasa getarannya juga.
1: Laporan serupa muncul dari sejumlah wilayah lain diantaranya Serang, Cikande, dan Cisaat, Banten. Suara dentuman juga dilaporkan terdengar di Bandung Barat, Cimahi, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau diduga sebagai penyebab dari kemunculan suara dentuman maupun getaran yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Banten, dan juga Lampung. PVMBG mencatat erupsi terjadi terus-menerus di Gunung Anak Krakatau pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, sehingga membuat pelepasan energi akustik yang merambat hingga ratusan kilometer. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Rita Susilawati mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan, erupsi Gunung Anak Krakatau tak hanya mengeluarkan suara gemuruh, namun juga memancarkan semburan lava fountain. Menurutnya, peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya saat erupsi Gunung Kelut ketika suara dentuman bisa terdengar hingga wilayah Jawa Tengah. Di sisi lain, PVMBG juga menyatakan tidak ada aktivitas gempa tektonik yang terdeteksi. Meski saat ini status Anak Gunung Krakatau masih bertahan di level 3 atau siaga, namun PVMBG mengimbau masyarakat untuk terus waspada wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
4: Jadi kalau dari pengamatan yang kami lakukan, tidak hanya untuk Anak Krakatau, tetapi juga beberapa gunung api lainnya di Indonesia, ketika erupsi besar terjadi gitu ya, atau tidak hanya erupsi besar, erupsi dengan tipe tertentu, karena kalau tipe fountain ini memang biasanya disertai dentuman yang nyaring begitu ya. Nah, ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer. Itu sudah ada penyelidikan yang menyelidiki hal tersebut, begitu ya. Dan ini akan bisa terdengar di beberapa wilayah lain yang jauh. Nah, untuk penyebabnya, tadi seperti kami sampaikan, kami memang menduga nih suara yang tadi karena berhubungan dengan erupsi Anak Krakatau yang terjadi tadi malam, dugaan kuatnya memang itu berhubungan dengan gunung api Anak Krakatau. Walaupun kita perlu mencocokkan data terlebih dahulu nanti memastikan tadi pada saat kita merasakan getaran di beberapa wilayah tadi dengan waktu kejadian erupsi.
0: Antrean panjang truk logistik menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur juga masih terjadi hingga Sabtu siang. Ekor antrian bahkan sempat mengular hingga 12 km di jalan raya menuju ke pelabuhan. Untuk mengurai kepadatan, ASDP pun menambah 3 kapal perbantuan.
5: Pantauan kamera drone merekam antrean panjang truk angkutan logistik menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur yang masih terjadi hingga Sabtu siang. Ekor antrean sempat mengular hingga 12 km di jalan raya menuju pelabuhan. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari sepekan terakhir. Kantong-kantong parkir di dalam pelabuhan Ketapang maupun di dermaga Bulusan, Kalipuro dipadati truk logistik yang menunggu untuk menyeberang menuju Bali. ASDP menyebut antrean terjadi di tengah perbaikan dua dermaga ponton masing-masing di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pihak ASDP juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur arus kendaraan dan mengurai kepadatan di jalan raya.
2: nantinya sama-sama kita bahu. Apa yang kita lakukan? Yang pertama pasti untuk mengurai kemacetan ini di sisi pelabuhan, karena ini ranahnya pelabuhan melalui STP. Yang pertama kita mengatur kendaraan sebaik mungkin, dengan pastinya kita sudah berusaha dengan BPDD menambah jumlah kapal yang besar gitu, menambah kapal besar artinya yang saat beroperasi itu kapal-kapal besar yang dipastikan. Nah pada saat itu, saat ini kita upayakan TBB Pak ya, tiba, bongkar, langkah, tapi itu yang kita upayakan.
5: Dua dermaga yang sedang diperbaiki tersebut hingga kini masih dalam tahap peningkatan kapasitas tonase menjadi 50 ton. Untuk mengurai antrean, ASDP mengoptimalkan pengoperasian 25 kapal berukuran besar, termasuk 3 kapal perbantuan. Penambahan armada ini diharapkan dapat mempercepat penyeberangan kendaraan logistik dan mengurai antrean truk menuju Pelabuhan Ketapang. Chofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kemarau yang melanda Kalimantan Tengah mulai berdampak pada debit air Sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai turun hingga di bawah 2 meter. Sementara itu di Tasikmalaya, krisis air bersih juga meluas hingga ke tempat ibadah. Dan di Kudus, ribuan warga menggelar sholat istisqa memohon hujan.
6: Selama lebih dari 2 bulan, debit air Sungai Barito di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah terus menyusut. Di Kabupaten Barito Selatan, surutnya air membuat sejumlah bagian sungai mengering dan memunculkan hamparan pasir. Di beberapa titik, warga bahkan dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai. Kondisi ini mengubah aktivitas transportasi di Sungai Barito. Kedalaman air yang terus berkurang membuat perahu motor atau kelotok harus melintas dengan lebih berhati-hati. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air Sungai Barito saat ini berada di bawah 2 meter. Padahal dalam kondisi normal, ketinggian permukaan air dapat mencapai 6 hingga 12 meter. Surutnya sungai mulai mengganggu aktivitas angkutan air.
7: Untuk aktivitas angkutan atau transportasi sungai dengan kondisi air yang surut ini jelas sangat mengganggu aktivitas di sungai, khususnya untuk transportasi sungai seperti kebiasaannya dari Muara Teweh itu biasanya transportasi sungai yang menggunakan sipit itu satu harinya bisa 2 kali keberangkatan, sekarang mengalami penurunan menjadi 1 kali.
6: Dinas Perhubungan Barito Selatan mengimbau pengguna jasa angkutan sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi sungai yang dangkal. Surutnya air juga berdampak pada warga yang tinggal di bantaran sungai. Di Kalahin, sejumlah warga yang biasanya memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari kini mengalami kesulitan mengakses air. Ratusan warga di Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat antre mendapatkan bantuan air bersih pada Jumat. Mereka membawa jerigen dan ember untuk mengisi kebutuhan air sehari-hari. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan bersama BPBD Tasikmalaya. Warga juga mendapatkan edukasi memanfaatkan air sungai agar lebih layak digunakan. Krisis air bersih juga dirasakan oleh warga Kebon Kalapa Mangun Reja. Bahkan sejumlah rumah ibadah mulai membutuhkan pasokan air untuk kebutuhan wudu jamaah.
8: Air bersih, ya Alhamdulillah kebetulan ini hari Jumat, hari berkah. Kebetulan orang masjid yang mau dipakai hari ini lagi kosong, kebetulan ada yang ngasih yaitu Bapak Kapolres.
6: Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ikhtiar serupa juga dilakukan oleh ribuan warga dan ASN bersama TNI Polri menggelar sholat istisqa di halaman pendopo Kabupaten Kudus. Sejumlah desa mulai mengalami kekurangan air bersih. Pemkab Kudus menyiagakan armada pemadam dan tangki air sekaligus mengantisipasi ancaman kebakaran. Tercatat 48 titik kebakaran terjadi sepanjang bulan Agustus. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Saat musim kemarau melanda, beragam upaya juga dilakukan masyarakat untuk menghadapi kekeringan. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, warga memiliki tradisi Guyang Cekata, yakni tradisi untuk memohon turunnya hujan.
1: Sejumlah warga Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menggelar tradisi Guyang Cekatak pada Jumat pagi. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat setempat sebagai ungkapan doa dan harapan agar hujan segera turun. Suasana penuh keakraban terlihat dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat desa. Prosesi acara Guyang Cekatak diawali dari area makam Sunan Muria. Ratusan warga berkumpul menggelar doa bersama. Usai berdoa, mereka selanjutnya berjalan kaki menuruni anak tangga dari kompleks makam Sunan Muria menuju Sendang Rejoso sejauh 500 meter. Selama perjalanan, warga melantunkan solawat diiringi tabuhan rebana. Sementara seorang juru kunci makam Sunan Muria membawa pelana kuda yang konon peninggalan Sunan Muria untuk dicuci di Sendang Rejoso. Ratusan warga kemudian menggelar tradisi selamatan dengan berdoa bersama dipimpin oleh tokoh desa setempat. Ratusan warga duduk lesehan bersama di tengah jalan sekitar lokasi sendang dan menyantap hidangan yang disediakan panitia maupun yang dibawa masing-masing peserta. Guyang Cekatak bukan sekedar sebuah ritual, namun juga menjadi momen untuk mempererat kebersamaan warga. Bagi masyarakat Colo, air memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, tradisi Guyang Cekatak menjadi salah satu wujud harapan masyarakat, terutama ketika musim kemarau berkepanjangan.
9: Ikut doa bersama, bancaan bersama, makan bersama.
10: Jadi makan apa tadi, Pak?
9: Ada nasi ayam,
10: acara salad ibon samangke,
9: kambing,
10: tahu-tahunan.
11: Itu kan setelah di, kalau orang Jawa itu nawu, ketabur hujan, kalau jatuh kan mirip hujan. Mirip hujan, jadi mirip hujan. Kenapa? Ngimbo-imbo udan. Ini ngimbo-imbo udan. Ini budaya ya, budaya. Jadi Mbah Sunan Muria juga di samping dakwah agama, beliau juga apa namanya memelihara alam. Jadi mata air Sendang Rejoso itu kalau zaman-zaman dulu acara macam ini itu paginya membersihkan, jadi langsung kita bersihkan mata air, kita bersihkan dari lumpur, dari daun-daunan, dari sampah dan sebagainya, kita bersihkan.
1: Tradisi Guyang Cekatak diakhiri dengan prosesi tahu cendol atau hujan cendol sebagai simbol pengharapan agar hujan segera turun. Tradisi ini menjadi gambaran bagaimana masyarakat desa Colo memaknai hubungan antara tradisi, doa, dan kehidupan sehari-hari. Dayal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
0: Polda Kalsel menciptakan inovasi pemadaman dengan cairan surfaktan berbasis minyak nabati untuk mereduksi panas di dalam lahan gambut terbakar. Informasinya kami hadirkan usai jeda

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
5: Iya.
4: Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Kalau begini.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: memang tidak
3: tadi.
8: Tidak hanya
3: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah di Indonesia terus dilakukan oleh seluruh pihak. Di Kalimantan Selatan, Polda Kalsel bahkan menciptakan inovasi pemadaman dengan cairan surfaktan berbasis minyak nabati untuk mereduksi panas di dalam lahan gambut yang terbakar. Berikut ini laporan dari produser lapangan Bintang Fatan dan jurnalis foto Urip Handoyo dari Banjarbaru.
10: Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kian bertambah dan asap kini belum juga pulih sepenuhnya dan sejumlah upaya masih terus dilakukan dari pemerintah dan juga sejumlah instansi terkait yang bekerja sama untuk bersama-sama memadamkan karhutla di Kalimantan Selatan, khususnya di tempat saya berdiri saat ini yaitu di titik yang cukup parah yaitu di Pengayuan di Banjarbaru. Bisa dilihat di belakang saya sejumlah titik api dan juga titik panas ini masih terus muncul dari lahan yang memang secara tekstur ya, itu adalah lahan gambut. Sehingga dari luar mungkin terlihat sudah padam, tetapi di dalamnya ini masih menyimpan hawa panas begitu. Yang kemudian akhirnya ini belum juga pulih dan masih menimbulkan asap yang cukup tebal di Karhutla, Kalimantan Selatan. Dan sejumlah upaya juga dilakukan dari instansi Polri, yaitu melalui Polda Kalimantan Selatan, dengan menciptakan temuan yaitu cairan surfaktan yang dapat memadamkan atau membasahi bagian dalam dari lahan gambut. Dan untuk bertanya terkait hal tersebut, saya sudah bersama Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Irjen Pol Yuda. Selamat siang, Bapak.
11: Selamat siang, Mas.
10: Bapak, ini bisa dijelaskan langkah dari Polda Kalsel terlebih dahulu yang sudah dilakukan dalam upaya pemadaman karhutla di Kalsel.
11: Baik, ini latar belakang kita mencoba membuat beberapa inovasi. Ya, kita melihat sudah hampir 2 bulan anggota-anggota baik TNI, Polri, BPBD, kemudian relawan dari UPTD, UPTD yang ada di Pemprov ini berusaha memadamkan api khususnya yang berada di lahan gambut. Namun sudah hampir 2 bulan ini api yang ada di lahan gambut ini khususnya yang berada di bawah tanah ini masih menyala. Kemarin kami dengan dukungan dari Bitlafor yang ada di Polda Kalsel, kita coba mengembangkan surfaktan dengan menggunakan mesh ya, dan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan lahan yang berada di lahan gambut. Alhamdulillah sudah 3 minggu ini kita melaksanakan eksperimen. Kemarin kita berhasil untuk kebutuhan pemadaman api yang berada di lahan gambut khususnya yang di bawah tanah di beberapa titik, dan saat ini kami sedang memperbanyak cairan surfaktan ini dan nanti akan kita bagi semuanya, akan kita distribusikan ke pemadam-pemadam yang ada di Kalimantan Selatan ini.
10: Boleh disimulasikan, Bapak?
11: Ini beberapa titik dari drone operator. Oke.
10: Jadi cara kerjanya seperti apa, Bapak? Kalau bisa digambarkan.
11: Jadi pertama-tama kita memetakan daerah ini dengan drone. Karena ternyata di areal gambut ini, kalau kita petakan dengan drone, tidak semuanya di bawah ini terbakar. Ada beberapa titik ya, yang beberapa malam waktu yang lalu juga kita ambil video dari drone ini, dari geothermal. Kita ambil datanya. Kalau malam itu terlihat, kita bongkar sedikit, ini di bawah tanah ini bara membara, apinya masih membara. Ya. Kemudian kita coba cek di titik ini berapa derajat ini?
12: Izin Jenderal, untuk saat ini posisi di 123 derajat.
11: 123 derajat?
12: Siap.
10: Ini berarti menggunakan drone thermal ya, Bapak?
11: Ini menggunakan drone thermal. Okay. Itu drone thermal. Nah, setelah ini kita coba menggunakan air ya, yang sudah kita campur dengan sulfatan. Kita suntikan ke dalam ini. Okay. Ini beberapa eksperimen kita di bawah 1 menit. Ini bisa dingin tanahnya.
10: Ini menggunakan cairan apa aja, Pak?
11: Ini cairan sulfatan yang sudah kita modifikasi ya, sesuai dengan kebutuhan gambut kita nih, sesuai karakteristik lahan gambut yang ada di sini.
10: Suhu?
11: Ini suhu berapa?
12: Menjadi 80, 70, 74.
10: Dari 130 sekarang ada di 74, Mas.
12: Yap.
11: Ini baik. Dalam waktu dekat kita saat ini sedang memperbanyak cairan ini. Karena kendala kita ada beberapa bahan baku ini yang kita datangkan dari Jakarta. Dan kemarin siang baru tiba di Polda Kalsel. Ini dalam proses untuk memperbanyak. Dan minggu depan kita sudah mulai action bersama-sama dengan teman-teman dari TNI, Polri, BPBD, UPTD. Ya. Ini kita akan upayakan untuk memadamkan yang ada di bawah sini.
10: Sudah turun?
12: 48 derajat.
10: 48 derajat. Awalnya tadi berapa?
12: 110 yang titik kita geserin.
10: 110 ke 48. Ini berarti memang harus dilakukan penyiraman juga ya, Pak ya?
11: Ya, untuk mempercepat dan memotong rantai oksigen, kita juga berupaya melakukan penyiraman dari atas juga menggunakan cairan sulfatan ini.
10: Oke. Tapi kalau yang dari atas ini air biasa ya, Pak ya? Bukan sulfatan ya?
11: Atau ini masih air biasa ini.
10: Oke.
11: Ya. Busa, ini dengan busa ini, dia bisa mengikat oksigen.
10: Oke, artinya busa ini bisa menghilangkan api yang ada di dalam ya, Pak ya?
11: Betul.
12: Stabil di 36 derajat Celcius.
10: Dari yang awalnya?
12: 130.
10: Hanya dalam waktu kurang lebih 1 menit saja ya, Mas ya? Baik.
11: Kami berharap temuan kami ini bisa membantu untuk percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Selatan, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan yang terdampak dengan asap ini bisa cepat kembali pulih.
10: Baik, terima kasih Pak Kapolda atas waktunya. Dan ini tentunya akan menjadi evaluasi juga dari temuan ini, akankah digunakan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang terdampak karhutla atau tidak akan masih terus dikaji. Dan terbukti tadi dengan cairan sulfaktan, tanah yang sangat panas bisa menjadi dingin hanya dalam waktu 1 menit, bahkan kurang dari 1 menit saja. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Kita ke informasi lain, gempa susulan magnitudo 4,6 kembali mengguncang Nagekeo dan Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya longsor besar terjadi di Pulau Palue, sehingga jalan penghubung antar desa kembali lumpuh total.
13: Gempa susulan terus terjadi di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 kembali mengguncang Kabupaten Nagekeo pada Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Warga di Kabupaten Sika juga merasakan getaran gempa yang sama. Gempa bumi yang terjadi pada Jumat pagi memicu kembali terjadinya longsor di ruas jalan penghubung Desa Rokirole dan Desa Nitunglea. Tanah dengan bebatuan yang menimbun badan jalan tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menghambat mobilitas serta distribusi bantuan bagi pengungsi ke Desa Nitunglea.
14: Jalur penghubung antara Desa Rokirole dan Desa Nitunglea. Siang ini bersama TNI dan Polri sudah berada di lokasi untuk melakukan pembersihan lokasi longsor.
13: Hingga kini pembersihan material longsor masih dilakukan. Pemerintah menyiagakan satu unit ekskavator di Pulau Palue, akan tetapi karena kehabisan bahan bakar minyak, sehingga pembersihan dilakukan secara manual. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
9: Di tengah musim kemarau, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan langkah antisipasi kekurangan air di sejumlah wilayah. Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara disebut menjadi dua kelurahan yang mengalami kondisi tersebut. Kesulitan mendapatkan air di kawasan ini bukan baru terjadi saat musim kemarau di tahun ini dan memiliki alasan yang lebih spesifik.
15: Pemprov DKI Jakarta menyebut Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara menjadi dua kelurahan yang sudah mengalami kekeringan. Hal ini disampaikan dalam apel Jaga Jakarta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di DKI Jakarta.
16: Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini ada dua kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di kelurahan Kalibaru dan Semper. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kekurangan air maupun kebakaran.
15: Namun kondisi di pesisir Kalibaru menunjukkan persoalan yang lebih spesifik. Kesulitan mendapatkan air bersih di kawasan ini tidak semata-mata berkaitan dengan musim kemarau, melainkan keterbatasan jangkauan jaringan air perpipaan.
17: Di musim kemarau ini mungkin tidak seperti daerah lain, mungkin seperti di pulau-pulau lainnya di musim kemarau, efek El Nino di sini sebenarnya cukup minim ya. Yang ada itu adalah memang di pesisir pantai Kalibaru kurangnya akses air bersih itu yang mendorong kita meminta bantuan ke pihak BPBD untuk mengcover areal-areal pesisir pantai di Kalibaru.
15: Di pesisir Kalibaru ada 4 RT yang menghadapi keterbatasan air bersih. Jaringan PAM sudah tersedia di sejumlah bagian wilayah, namun belum seluruh permukiman pesisir terlayani. Kondisi ini membuat warga harus mengandalkan sumber air lain, termasuk menyalurkan air dari penampungan yang berjarak puluhan meter dari permukiman.
18: Intinya di tempat kami ini kekurangan air bersih, khusus di warga atau masyarakat sekitar pesisir pantainya. Karena jaringan yang sudah ada di tengah, itu nggak nge-backup atau nggak nyampe ke harus ke pesisir. Kami butuh itu sebenarnya air bersih, makanya poinnya sih bukan kekeringan atau kemarau, tapi kami lagi butuh loh ada subsidi air bersih buat sekitar masyarakat pesisir. Apa yang kita alami itu, warga itu bisa dapat rekomendasi dari salah satu penampung air yang PAM, gitu kan, itu yang di jaraknya 50 atau 60 meter selang panjangnya sampai ke pesisir, mereka butuh, mereka ngalirin ke warga yang di area pesisirnya itu, termasuk saya sendiri juga memang belum pasang PAM. Ada jaringan, belum maksimal, jadi kita butuh air bersih kan?
15: Kondisi ini bukan persoalan yang baru muncul pada kemarau tahun ini. Pada 2023, BPBD DKI sudah beberapa kali menyalurkan air bersih ke Kalibaru. Salah satunya dua mobil tangki PAM Jaya dengan total 8.000 liter air didistribusikan ke RW 14 pada Oktober 2023. Bahkan, warga di salah satu RW di Kalibaru dilaporkan sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama satu tahun pada saat itu. PAM Jaya menyebut permasalahan di pesisir Kalibaru berkaitan dengan belum ratanya jangkauan jaringan. Perluasan pipa akan dilakukan, infrastruktur juga akan dipersiapkan, termasuk reservoir komunal untuk membantu menjaga distribusi air di wilayah dengan tekanan rendah.
19: Kalau untuk usaha kita sendiri sih, ini kan masih banyak yang belum terjangkau pipa jaringan kami ya. Jadi untuk mendistribusikan airnya juga agak sedikit kesulitan gitu. Jadi kita mau ada program penanaman jaringan-jaringan baru yang di mana sudah terrealisasi di RW 13, di RW 1 ini juga udah gitu.
20: Jadi kesulitannya karena memang aksesnya panjang.
19: Gitu. Emang aksesnya, jadi pipa jaringannya emang belum ada untuk mengalirkan airnya.
15: Dengan target cakupan layanan air perpipaan 100%,

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: percaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Jumat 4 September, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah titik terdampak di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres pemulihan dan kebutuhan warga di lapangan.
6: Didampingi Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, dan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka dimulai dari SMA Negeri 1 Barus Tapanuli Tengah yang sempat terendam banjir hingga 2 meter pada November tahun lalu. Di sini Wapres memastikan proses belajar mengajar telah berjalan normal. Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan ke hunian tetap AEK Parombunan di Sibolga. Proyek hunian tetap bagi warga terdampak bencana terlihat masih berjalan. Wapres juga menyaksikan penyerahan sertifikat tanah hak milik bagi warga Huntap. Selama di Sumatera Utara, Huntap dan Huntara lain yang dikunjungi seperti Huntap HP Song Baru, Huntap Asrama Haji Pinang Sori, termasuk Huntara Desa Napa di Tapanuli Selatan.
7: Pemirsa, saya berada di salah satu hunian tetap yang sudah ditempati warga. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Hairunisa. Ini rumahnya cukup lega saya lihat, walaupun tidak mungkin senyaman rumah sebelumnya. Tapi di sini saya lihat ada sofa, kemudian lemari yang diberikan oleh pemerintah selain untuk menempati rumah ini ya. Ibu, kalau boleh sedikit diceritakan, selama tinggal di sini hampir 2 bulan ya? Hampir 2 bulan, bagaimana kondisi saat ini?
8: Alhamdulillah nyaman, nggak ada kendala lah, cuman ya air aja yang masih kendala. Ada sumur bor, cuman mungkin belum teralirkan ke rumah-rumah, masih ngambil sendiri.
7: Baik, itu tadi pengakuan warga. Kita harapkan semoga seluruh warga yang direlokasi di tempat ini sudah semuanya bisa menempati hunian tetapnya, dan juga masalah air tadi juga bisa segera teratasi.
6: Dalam tinjauannya, Wapres mengarahkan agar unit Huntap maupun fasilitas pendukung yang belum rampung segera diselesaikan. Wapres juga meninjau bendungan pengendali banjir Sabo Dam Hutana Bolon serta proyek jembatan Garoga 2 Tapsel. Proyek jembatan Garoga 2 di Tapanuli Selatan dinilai bagian dari penanganan mendesak pada koridor Sibolga, Batang Toru, Padang Sidempuan sepanjang 65 km. Progres fisiknya kini mencapai 44,93% dengan target penyelesaian di akhir 2026.
7: Melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Jumat 4 September 2026 melakukan kunjungan ke wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan mengunjungi 3 titik, diantaranya Tapanuli Tengah, Sibolga, dan juga Tapanuli Selatan. Salah satu yang dikunjungi adalah Kompleks Hunian Tetap

0: atau Huntap di Taman Sari, Tapanuli Selatan, ada sebanyak 441 kepala keluarga yang direlokasi ke tempat ini. 337 diantaranya terverifikasi untuk tinggal di sini, dan 227 kepala keluarga sudah diserahkan kunci untuk tinggal di hunian tetap di kawasan Taman Sari, Tapanuli Selatan.
1: Teddy Zuhari, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
2: Untuk memastikan ketersediaan pasokan beras, Perum Bulog di seluruh Indonesia turun serentak ke pasar pada Sabtu pagi. Langkah ini dilakukan sekaligus menjaga harga beras dan kebutuhan pokok tetap terkendali. Gerakan pangan murah dan operasi pasar ini diawali dengan koordinasi nasional melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pengawasan langsung ke pasar merupakan satu langkah antisipatif untuk mencegah kenaikan harga dan menjaga stabilitas pangan. Jajaran Bulog juga berdialog dengan pedagang sekaligus mengecek harga serta ketersediaan beras di pasar. Bulog mendorong penguatan pasokan beras premium dan komoditas pangan lainnya agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau. Sementara itu, untuk memperkuat pasokan di pasar, Bulog juga siap menggelontorkan 110 ribu ton beras dalam satu bulan. Pasokan akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan retail modern serta pasar-pasar yang menjadi titik pemantauan harga pangan.
3: Alhamdulillah. Pagi hari ini sengaja kami jajaran Bulog, kemudian jajaran Bappanas, jajaran Satgas Pangan, teman-teman TNI, Polri, Pasar Jaya, termasuk juga dari pemerintah daerah melaksanakan pengawasan melekat di seluruh pasar-pasar SP2 KP setanah air. Kami perintahkan lebih dari 500 pimpinan cabang kami melaksanakan Zoom di pasar. Tujuannya untuk melaksanakan operasi pasar hari ini. Sekaligus kita bersinergi dengan Satgas Pangan untuk mendeteksi apabila ada kenaikan-kenaikan harga yang tidak wajar, maka nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh adik-adik dari Satgas Pangan.
2: Kita ke informasi lain, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kembali menyelenggarakan Financial Festival 2026 dan tahun ini Lampung dipilih menjadi tuan rumahnya. Acara ini digelar selama dua hari dari 5 hingga 6 September 2026 bertempat di Hotel Novotel Lampung.
4: Meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali menggelar Financial Festival di tahun 2026. Kota Lampung pun dipilih menjadi tempat penyelenggara di bulan September ini. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan salah satu alasan Lampung dipilih karena tingkat pengetahuan masyarakat Lampung mengenai penjamin simpanan masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 58,5%.
5: Dari 10 orang itu memahami bahwa uang yang simpanan dan simpanan Lampung itu tidak jamin, jamin ya. Lampung itu 58,5%. Ya, berarti Lampung itu di bawah rata-rata nasional.
4: Menggandeng Transkop sebagai penyelenggara, LPS dan Transmedia menghadirkan edukasi keuangan yang dipadukan dengan pameran dan hiburan. Menurut Chairman Transkop, Carol Tanjung, Festival Finansial ini dibuat semenarik mungkin agar materi yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat.
6: Ya, nggak ada rapi amat sama kita. Ini ada rapi amat. Di Jogja itu ada Yopi, Widianto. Nah, di Agung ada Giring, Ganesa gitu.
7: Jadi pengasannya, tapi tujuannya tetap sama, bahwa meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.
4: Lampung Financial Festival 2026 dibuka untuk masyarakat secara gratis dengan mendaftarkan diri melalui kanal resmi penyelenggara. Kita Miningrum, Nedi Pranedia, Lampung.
2: Jakarta membuktikan menjadi salah satu pusat industri kopi Indonesia, di mana pemerintah DKI Jakarta serius untuk mendorong ibu kota menjadi hub perkopian Indonesia.
8: Dalam pembukaan Indonesia Coffee Expo 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sebagai kota global, Jakarta dinilai memiliki ruang yang besar untuk memperkuat ekosistem kreatif, bisnis, dan pertemuan antar pelaku industri. Pramono menilai perubahan cara masyarakat menikmati kopi juga telah berubah. Kopi selain dinikmati di rumah atau kedai, telah menjadi bagian dari aktivitas komunitas dan gaya hidup warga Jakarta. Dengan potensi produk kopi yang beragam dan ekosistem industri yang terus berkembang, Jakarta ditargetkan mampu menjadi titik temu utama bagi pelaku industri kopi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing kopi Nusantara di pasar global.
9: Apakah itu Gayo, Luwak, Toraja, Flores, Bajawa, Kintamani, Mandailing, dan berbagai kopi yang lainnya. Karena kita ini sangat-sangat beragam, sangat colorful, sehingga acara-acara seperti ini dengan tenan yang lebih dari 120 tadi, saya yakin ini akan membuat terutama Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Sekali lagi Pak Daryanto, Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Dan kalau itu direncanakan secara bagus dan serius, saya yakin ini pasti bisa dilakukan.
8: Melanjutkan suksesi World of Coffee Jakarta 2025, Indonesia Coffee Expo 2026 di Jakarta menjadi ruang pertemuan bagi seluruh ekosistem industri kopi Indonesia. Mulai dari petani, roaster, barista, pemilik coffee shop, distributor, supplier, pelaku UMKM, investor, hingga para penikmat kopi, untuk mendorong kolaborasi dan membuka peluang bisnis.
10: Bagi kami, World of Coffee is not the end, it's the beginning. Makanya melalui Indonesia Coffee Expo, kita ingin melanjutkan momentum tersebut dan membangun sebuah platform milik Indonesia yang mempertemukan semua ekosistem kopi. Dari petani, barista, prosesor, entrepreneurs, dan lain-lain, hingga buyer dan pasar internasional untuk datang ke Jakarta.
11: Saya berharap Jakarta dapat berkembang menjadi salah satu coffee capitals of the world.
8: Dengan partisipasi 120 brand yang didominasi specialty coffee, pameran kopi ini menargetkan lebih dari 10.000 pengunjung selama 3 hari penyelenggaraan, dan potensi transaksi mencapai 4 miliar rupiah. Desi Ritonang, Dwi Ari Prastantyo, Jakarta.
2: Konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Serangan Israel kembali menyasar ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Halo Pak David. Jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Putri Mahkota Swedia Victoria mengaku atau selaku Goodwill Ambassador UNDP mengunjungi sejumlah lokasi di Jakarta pada Jumat sore. Di Gedung Eijkman, Victoria mengalami pengembangan teknologi genomika untuk kesehatan. Sementara itu di Masjid Istiqlal, Putri Mahkota Swedia ini melihat langsung pesan keberagaman serta toleransi yang jadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia.
1: Putri Mahkota Victoria dari Swedia tiba di Pusat Biomedis dan Genomika Kesehatan Gedung Eijkman, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kunjungan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Di lokasi ini, Putri Mahkota Swedia diperkenalkan pada Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSI. Inisiatif nasional yang dipimpin Kementerian Kesehatan ini memanfaatkan ilmu genomika untuk memperkuat kedokteran presisi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Indonesia menghadapi wabah penyakit. UNDP mendukung program ini melalui bantuan teknis, mulai dari pengembangan kebijakan dan regulasi, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
2: Mereka kagum, ya kita sih berharapnya nanti mau bantu donasi. Terutama kalau IREN butuhnya kita data, ya kan datanya kan dua, satu orang 2 miliar base pair. Jadi database-nya kan petabyte, kita kan biasanya megabyte. Kalau handphone apa gigabyte ya, ini gigabyte. Ada gigabyte, ada terabyte, ini ada petabyte di atas. Ini ada 4,5 petabyte. Kita mau naikin jadi 10 petabyte datanya. Supaya data-data masuk, nanti pakai AI kita cari deh. Kalau rusak ginjal, rambut botak, apa kulitnya kurang cantik, kurang halus, gimana cara ngalusinnya.
1: Selain bidang kesehatan, kunjungannya ke Indonesia juga membawa pesan pembangunan yang inklusif. Agenda itu terlihat saat Putri Mahkota Swedia melanjutkan kunjungan ke Masjid Istiqlal. Didampingi Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Putri Mahkota Victoria dari Swedia meninjau Masjid Istiqlal, salah satu simbol penting kehidupan beragama di Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kepada dunia bagaimana keberagaman menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari Masjid Istiqlal, kemudian melanjutkan kunjungannya ke Gereja Katedral Jakarta yang berada tepat di seberang masjid. Kedua rumah ibadah ini dihubungkan oleh terowongan silaturahmi yang menjadi simbol hubungan antar umat beragama.
3: Mereka juga membaca statistik ya bahwa Indonesia itu kebetulan berada pada posisi yang sangat-sangat toleran tahun ini ya. Kita berada pada posisi yang the most tolerance in the world ya kan. Jadi kita mudah-mudahan nanti kita pertahankan keindahan Indonesia ini ya supaya nanti ke depan menjadi simbol bahwa di Indonesia ada dua rumah ibadah bertetanggaan dihubungkan dengan sebuah terowongan tunnel. Saya kira itu yang sangat terkesan.
1: Kunjungan ke Istiqlal dan Katedral menjadi salah satu bagian dari agenda Victoria untuk melihat langsung berbagai praktik keberagaman di Indonesia. Kunjungan Putri Mahkota Victoria di Indonesia ini berlangsung 4 hingga 8 September 2026 dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP. Angga Cita Kesuma, Dwi Agung, Jakarta.
0: Konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Serangan Israel kembali menyasar sejumlah wilayah yang ada di Lebanon Selatan. Sementara pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan kelompok Houthi juga meningkat dalam 2 hari terakhir.
4: Serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Provinsi Nabatieh, Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 2 orang tewas dalam serangan terhadap sebuah sepeda motor di Kafreiman. Rekaman di lokasi memperlihatkan sejumlah ledakan disusul kepulan asap di sekitar dataran tinggi Ali Al-Taher. Menurut media Lebanon, serangan menyasar kota Nabatieh Al-Fauka dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Militer Israel menyatakan serangan dilakukan terhadap apa yang disebutnya sebagai infrastruktur milik Hezbollah di Lebanon Selatan. Israel juga mengklaim telah menemukan peralatan dan perlengkapan tempur milik Hezbollah. Serangan terbaru ini terjadi setelah putaran ke-7 perundingan langsung Lebanon dan Israel di Roma, Italia pada Agustus lalu. Perundingan yang dimediasi Amerika Serikat itu membahas penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, pengerahan militer Lebanon, serta masa depan persenjataan Hezbollah. Di sisi lain, konflik bersenjata di Yaman juga kembali meningkat. Media Angkatan Bersenjata Yaman dan media yang berafiliasi dengan Houthi

0: rilis rekaman yang disebut menunjukkan pertempuran di sejumlah front. Dalam rekaman terlihat penembakan dan serangan terhadap kendaraan serta posisi militer. Namun lokasi dan waktu pengembalian gambar tidak dapat diverifikasi secara independen. Pertempuran juga meningkat di Provinsi Taiz. Pasukan pemerintah Yaman mengklaim menewaskan dan melukai sekitar 50 anggota Houthi, serta merebut kembali sejumlah posisi di wilayah Jabal Habasi. Namun pihak Houthi mengklaim penyerangan konsentrasi pasukan dan kendaraan militer Arab Saudi menggunakan drone. Konflik Yaman telah berlangsung sejak 2014 ketika Houthi menguasai ibu kota Sana'a dan sejumlah besar wilayah utara. Perang yang berkepanjangan di Yaman telah menyebabkan ribuan orang tewas, sekaligus memperparah krisis kemanusiaan.
1: Sebuah truk tertabrak kereta api saat hendak menerobos perlintasan kereta api di Polandia. Sementara itu, di Pennsylvania, Amerika Serikat, sebuah pesawat menabrak helikopter. Atas insiden ini, pilot dari pesawat Cessna tewas.
2: Beginilah detik-detik tertabraknya sebuah truk oleh kereta api di perlintasan sebidang di Gdansk, Polandia. Dalam rekaman, tampak truk tersebut hendak menerobos perlintasan kereta api. Naas, ketika melintasi rel, palang pintu perlintasan kereta turun dan membuat truk tersebut terjebak di antara kedua palang pintu perlintasan. Beberapa saat kemudian, sebuah kereta datang melintas dan menabrak truk tersebut. Perusahaan kereta api Polandia mengatakan pengemudi truk tidak mengalami luka dan tetap dilarikan ke rumah sakit. Penumpang kereta juga dilaporkan tidak ada yang mengalami luka-luka. Sebuah rekaman memperlihatkan insiden tabrakan antara pesawat kecil dengan helikopter di landasan pacu sebuah bandara di Carlisle, Pennsylvania, Amerika Serikat. Tampak pesawat Cessna yang tengah lepas landas hilang kendali dan menabrak helikopter milik polisi negara bagian Pennsylvania yang baru saja mendarat. Atas kejadian ini, pilot dari pesawat Cessna tewas, sementara dua pilot dari helikopter mengalami luka-luka. Pada Kamis, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional merilis laporan bahwa tidak menemukan masalah mekanis pada pesawat dan juga tidak menyimpulkan kemungkinan penyebab kecelakaan.
1: Kita ke informasi lainnya, ada ratusan peserta ikut dalam kompetisi membuat pizza di Buenos Aires, Argentina. Belasan kategori dilombakan termasuk gaya akrobatik dalam mengolah adonan hingga menjadi pizza yang lezat.
3: Aksi akrobatik, musik, dan keterampilan mengolah adonan pizza mewarnai hari penutupan kejuaraan dunia pizza dan empanada kedua di Buenos Aires, Argentina. Lebih dari 200 peserta berkompetisi selama 3 hari dalam 12 kategori. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kategori freestyle. Di sini membuat pizza tak sekedar hanya rasa, tetapi juga menjadi pertunjukan. Para peserta melempar, memutar, dan memainkan adonan pizza mengelilingi tubuh mengikuti irama musik. Aksi ini dinilai juri dari sisi keterampilan dan penampilan. Pemenang kategori freestyle adalah Ruben Spena, pembuat pizza profesional asal Venezuela. Aksi akrobatik dan kemampuannya mengendalikan adonan membuatnya meraih posisi pertama.
4: Sacamos el primer lugar en lo que es pizza acrobática o pizza freestyle, que consiste básicamente en girar la masa alrededor del cuerpo haciendo agilidades con ella misma. Es una felicidad grandísima, enorme, porque no es solamente una persona, sino que atrás de todo esto hay todo un país, es todo un trabajo, es todo un proceso, son días de dormir hasta tarde, son días de trabajar durísimo y gracias a ese trabajo, pues aquí están los resultados.
3: Selain kategori freestyle, kejuaraan ini juga mempertandingkan berbagai kategori. Mulai dari membuat pizza mozzarella khas Argentina, pizza gourmet, hingga adonan terbesar dan kecepatan membentangkan adonan. Ajang ini merupakan rangkaian pameran Hotelga yang mempertemukan pelaku industri perhotelan, gastronomi, dan pariwisata di Argentina.
1: Melayang di atas sawah menguning dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini nih sensasi yang dicari oleh pengunjung saat mencoba wahana Flying Fox di Guiyang, Cina. Sementara itu di wilayah lainnya, dari ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gusan di Gusan, Korea Selatan. Karena di sana, para pengunjung bisa lihat langsung beragam cabai hasil panen hingga mencicipi aneka hidangan yang pedas.

0: Pandian melayang di atas hamparan sawah menguning dengan sepoi angin yang menerpa wajah. Sensasi inilah yang dicari para pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox Xinghe Zipline di Kuyang, China. Dengan sekali meluncur, pengunjung diajak melintasi persawahan, pegunungan, hingga landscape pedesaan dari ketinggian. Sejumlah pengunjung mengaku sensasi paling terasa saat awal meluncur. Bagi pengunjung, 2 hingga 3 menit di atas kabel sepanjang 1314 meter ini terasa singkat, namun meninggalkan pengalaman yang tak biasa. Dan ketika malam tiba, sensasinya berubah makin spektakuler. Pengunjung meluncur boleh sambil membawa kembang api yang meninggalkan jejak cahaya di tengah gelapnya malam. Siap-siap ya dengan rasa pedas karena ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gusan di Gusan, Korea Selatan. Di sini para pengunjung bisa melihat langsung ragam cabai hasil panen hingga icip-icip aneka hidangan pedas. Tak cukup sampai di situ, mereka juga diajak bermain nanta cabai. Mengenakan celemek dan topi koki merah, peserta memukul-mukul meja dan karung berisi cabai menggunakan pemukul kayu. Suasananya riuh saat peserta berlomba meluapkan energi sambil mengejar gelar pemenang. Festival yang berlangsung hingga 6 September ini menjual cabai hasil panen. Menariknya, pengunjung juga bisa menemukan cabai dari berbagai penjuru dunia yang hadir dengan bentuk dan penampilan yang berbeda-beda. Festival juga menyuguhkan pertunjukan dan ragam aktivitas interaktif yang dapat dinikmati masyarakat setempat.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan rekan saya Iqbal Kurniadi. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
5: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Va.
1: Sí, yo.
0: Oye, ¿qué?
2: Insiden tragis dialami pengendara sepeda motor di depan Rumah Sakit Hermina Pandanaran, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sepeda motor yang dikendarai oleh pasangan suami istri dan pengemudi ojek online. Korban pasangan suami istri langsung dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Berniat mencari jodoh melalui aplikasi online, seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Sementara di Tangerang Selatan, pemilik warung makan ditipu karyawannya sendiri yang baru bekerja 4 bulan. Pelaku membawa kabur motor dan ponsel miliknya.
3: Berniat menemukan suami impian, seorang karyawati bank ditipu oleh pria asal Wonogiri, Jawa Tengah dengan menguras uangnya hingga 31 juta rupiah. Pelakunya adalah pria berinisial AWN, 28 tahun, dan Satreskrim Polres Madiun menangkapnya di rumahnya. Dari keterangan polisi, pria berinisial AWN ini mencari mangsa di aplikasi kencan online, lalu memikat korban pada awal Januari 2026. Komunikasi berlanjut dengan pesan WhatsApp, namun uniknya meski tidak pernah bertemu langsung, korbannya percaya. Modusnya, pelaku mengaku kerja di Jakarta dan meminta uang ke korban dengan alasan kehilangan ponsel, KTP, dan rekening banknya yang terblokir. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang pemilik warung makan ditipu karyawannya yang baru kerja selama 4 bulan. Korban tidak menyangka karyawannya yang mengaku bekerja jujur ternyata seorang pencuri. Akibat ulah maling berkedok karyawan baru ini, pemilik warung makan kehilangan sepeda motor dan ponselnya. Kedok sang karyawan terbongkar usai pemilik warung memeriksa CCTV. Ternyata yang mencuri adalah karyawannya sendiri. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Insiden kecelakaan terjadi di jalur turunan tajam Cangar, Kabupaten Mojokerto. Pengendara motor diketahui mengalami gagal rem sehingga menabrakkan diri ke tebing jalan dan terpental hingga mengalami luka. Sementara di Kota Semarang, dua sepeda motor yang sedang melintas tertimpa pohon besar yang tumbang. Pasangan suami istri pengendara sepeda motor meninggal dunia.
3: Insiden tragis dialami pengendara sepeda motor di depan Rumah Sakit Hermina Pandanaran, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sepeda motor yang dikendarai oleh pasangan suami istri dan pengemudi ojek online. Korban pasangan suami istri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara pengemudi ojek online yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Hermina. Saksi menuturkan pada saat kejadian cuaca sedang terik dan tidak ada angin kencang. Pohon setinggi 15 meter tersebut tumbang diduga akibat sudah tua dan akarnya tidak kuat menopang pohon.
4: Jadi kalau kronologi, kita dapat panggilan dari call center 112 bahwa di jalan Pandanaran, depan RS Hermina Pandanaran terjadi pohon tumbang. Untuk ketinggian pohon itu sekitar 15 meter. Saat itu pohon tumbang, ada dua motor yang melintas di jalan Pandanaran dan tertimpa pohon.
3: Di lokasi terpisah, dua pengendara sepeda motor mengalami remblong saat melewati jalur turunan tajam di Cangar, Kecamatan Pacet pada Jumat. Akibat remblong, sepeda motor menabrak tebing hingga terpental. Kedua pemotor yang terluka mendapatkan pertolongan warga serta relawan yang berjaga. Keduanya selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Gelaga. Diketahui saat melintas, sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Batu menuju Kabupaten Mojokerto.
5: Dari arah atas,
6: dari arah Batu,
5: Cangar, arah Batu.
6: Terus?
5: Kencang, nyalip sepeda, nyalip dua motor sama satu mobil sayur.
6: Lah itu?
5: Terus menghantam batu di tebing itu.
3: Jalur Cangar di Kecamatan Pacet selama ini terkenal dengan turunan ekstrim yang tajam dan panjang. Pengendara sepeda motor, terutama metik, diimbau untuk menguasai medan dan lebih berhati-hati agar tidak mengalami remblong. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang mantan perawat salah satu rumah sakit di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara, ditangkap oleh polisi karena diduga membawa kabur bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut. Dengan mengenakan pakaian serba putih layaknya petugas medis, mantan perawat tersebut mendatangi bayi yang sedang menjalani perawatan di ruang khusus. Mantan perawat tersebut meminta izin kepada nenek sang bayi untuk membawanya dengan dalih untuk pemeriksaan kesehatan. Di luar ruang perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya dan keduanya membawa sang bayi keluar rumah sakit. Keluarga yang curiga kemudian melapor. Polisi kemudian mengamankan keduanya di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyelidiki motif kedua pelaku. Dugaan awal, keduanya menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut.
0: Harusnya kan ini akan divisit dokter pukul 12. Mereka ini datang lebih awal si tersangka ini, pukul setengah 12. Ngomonglah ke ininya, ke orang tua dan neneknya ini. Bu, anaknya saya bawa ya, bayinya saya bawa. Kok cepat kali, bu perawat. Kata perawat yang satu lagi nanti jam 12 akan divisit dokter, kan gitu. Enggak, ini sekarang aja. Mau kami bawa ke lantai satu, mau dicek dokter. Seperti itulah modusnya.
2: 8 warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina Direktorat untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
3: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya adalah warga Depok berjenis kelamin laki-laki berinisial WOI. Ia tercatat sebagai warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Safarudin, membenarkan WOI masih tercatat sebagai warga di lingkungannya. Namun WOI disebut jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Safarudin mengaku terakhir bertemu WOI pada awal tahun 2026.
6: Setahu saya enggak ya. Nggak ada. Jadi boleh dibilang banker nganggur ya. Cuman masalahnya kan nggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya nggak tahu di luar apa ya, yang dikerjakan gitu. Tapi kan paling tidak kalau misalkan dia itu kerja, pasti paling tidak adalah teman-temannya mengatakan, oh dia kerja di mana kan gitu. Ini nggak. Gitu. Artinya mungkin bisa juga dikatakan pengangguran ya. Karena saya juga nggak tahu persis di luar kan aktivitasnya.
3: Sementara itu, berdasarkan data kantor imigrasi Kota Depok, WOI tercatat melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irwan Triansyah, menjelaskan proses penggantian paspor WOI dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. WOI juga telah menjalani proses wawancara sebelum paspor diterbitkan. Dalam wawancara tersebut, WOI menyampaikan tujuan penggantian paspor untuk berwisata ke Malaysia. Ia juga menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara daring di Depok.
7: Ya, kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026 sesuai dengan SOP kami menggunakan M-Paspor dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut. WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
1: Indonesia tanah air.
3: Terkait status kewarganegaraan, pihak imigrasi menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI yang berpartisipasi dalam militer asing tanpa izin tertulis dari Presiden sesuai ketentuan yang dijelaskan pihak imigrasi dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Ke Ke informasi berikutnya, sebanyak 30 pasangan di Banyumas, Jawa Tengah mengikuti nikah massal setelah mereka menikah tanpa surat resmi. Bahkan salah satu pasangan ada yang berusia 63 dan 60 tahun. Sebelum melakukan akad nikah, seluruh pasangan diarak dengan menggunakan becak hias keliling alun-alun kota dengan diiringi musik tradisional kentongan.
8: Inilah 30 pasangan yang akan mengikuti nikah massal yang digelar oleh Pemkab Banyumas pada Jumat siang. Mereka merupakan pasangan yang berasal dari beberapa wilayah di Banyumas. Sebelum melakukan akad nikah, seluruh pasangan ini diarak keliling alun-alun kota Purwokerto dengan menggunakan becak hias. Setiap becak yang dinaiki pasangan ini dihias dengan meriah. Bahkan arak-arakan pasangan nikah massal ini juga diiringi oleh sekelompok musik tradisional kentongan lengkap dengan para penarinya. Peserta nikah massal ini merupakan pasangan yang selama ini menikah namun belum memiliki surat nikah resmi. Hampir sebagian besar adalah pasangan yang dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Umumnya mereka mengaku kesulitan biaya untuk mengurus administrasi pernikahan. Sehingga pada pasangan ini hanya menikah secara siri. Dari 30 pasangan nikah massal, pasangan yang tertua berusia 63 tahun dan 60 tahun. Sedangkan pasangan termuda berusia 18 tahun. Para pasangan ini mengaku senang setelah bisa mengikuti nikah massal ini.
9: Ya, kendalanya ekonomi lah, Mas. Ekonomi ya, kan kalau nikah sendiri sih emang kalau ke KUA kan gratis. Kalau manggil itu kan bayar gitu. Kok ada program ini, terus saya ikut, terus alhamdulillah cekilah. Jadi saya bisa kebawa, semua kan gratis. Dari make up, dari baju, dari apa semua gratis lah. Gitu ya, alhamdulillah rezekinya kita gitu.
10: Kalau jumlah seluruhnya 30 pasang, namun demikian pendaftar itu lebih dari 500. Karena adanya kemampuan dan lain-lain sehingga kami hanya hari ini bisa hanya mengakomodir kurang lebih 30 calon pengantin yang akan dinikahkan pada hari ini. Sama sekali tidak ada biaya sepeser pun bagi calon. Mereka hanya datang, kemudian kami siapkan alat rias, kami siapkan juga pakaian, pakaian mantennya.
8: Usai menjalani akad nikah dan ijab kabul, 30 pasangan ini pun kini dinyatakan sah menjadi suami istri dan terdaftar secara resmi oleh negara. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
2: Usai jeda, saya ajak Anda mengikuti safari malam di hutan Tambling Lampung untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa ini yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Ya, kalau begini
4: ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Bersafari malam di habitat asli harimau Sumatera adalah pengalaman langka yang bisa didapatkan. Namun di Tembling Wildlife Nature Conservation, pengalaman itu bisa dirasakan. Melihat langsung kegiatan malam satwa endemik hutan tropis Sumatera, termasuk sang raja rimba harimau.
1: Safari malam atau night safari di Tumbling Wildlife Nature Conservation menawarkan sensasi yang unik sekaligus mendebarkan. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menyusuri bagian dari darat kawasan konservasi seluas lebih dari 48.000 hektar untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari.
2: Oke, kita udah mulai. Ini safari night, kita ada di atas mobil yang didesain untuk safari night. Ini kita bebas dari jendela atau kaca, jadi bisa lebih leluasa pengalamannya.
1: Perjalanan saya kali ini didampingi oleh Jelani, ranger yang telah bertugas sejak 2019 di Tumbling ini, mengaku telah beberapa kali bertemu predator puncak hutan Sumatera di alam liar, harimau. Lebih sering, pengalaman Jelani itu terjadi pada malam hari.
2: Ini tujuannya mana aja nih kita untuk safari ini?
3: Ya, ini kan karena kita pertama dari Danau Sleman, jadi nanti kita lewat pos pelepasan 2, terus nanti ada alang-alang 2, alang-alang 1, baru kita ke runway, setelah itu baru sampai di ring 1.
2: Ring 1, nah ini biasanya kita ketemu binatang apa kalau malam di Tumbling ini? Nah,
3: kalau binatang sih lebih sering rusa, terus kenapu, ada landak, terus ada juga kerbau. Kadang kalau emang nasib kita lagi bagus ya kita ketemu harimau.
2: Harimau. Ya. Ini kalau harimau itu seberapa sering sih? Abang berapa sering kalau malam ketemu harimau?
3: Kalau ketemu harimau sih nggak sering. Cuman pas emang kebetulan mungkin dia lagi lewat situ, misalnya kita ketemu.
2: Berapa kali kira-kira abang udah pernah lihat malam-malam?
3: Kalau malam dari pertama saya di sini sampai sekarang mungkin udah banyak kali
2: banyak.
3: Ya, banyak kali.
2: Terus kalau kita ketemu nih malam-malam di depan kita, ini gimana, ngapain kita nih, harus ngapain?
3: Kalau ketemu itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang harimau itu merasa terancam, terus posisi dia udah sekiranya membahayakan kita, kita mundur perlahan. Kalau emang di sekitar ada pohon yang bisa kita manjat, ya kita manjat kok.
2: Kalau di mobil kayak gini?
3: Kalau di mobil kayak gini, mungkin mobil kalau emang posisinya bahaya, mobil bisa mundur perlahan.
2: Mundur perlahan, intinya jangan membelakangi juga ya?
3: Iya.
2: Oke, jadi Tumbling ini dikenal sebagai area konservasi yang masih sangat rawan lah istilahnya. Wildlife sekali, jadi binatang buas ini sangat jarang berinteraksi dengan manusia. Bahkan bisa dikatakan sangat sedikit sekali melihat manusia. Kita ada di sini, safari di Tumbling.
1: Semakin dalam perjalanan kami masuk ke area konservasi, suasana semakin mendebarkan. Lorong hutan dengan kerapatan vegetasi yang masih alami membuat warna malam semakin pekat. Kami tidak pernah tahu apa yang akan muncul di antara belukar dan panjang pohon-pohon di sekitar kami. Sekitar 40 menit perjalanan belum ada tanda-tanda penampakan sang raja rimba. Namun saat kami melintas padang savana, di antara kegelapan beberapa pasang mata tampak mengawasi kami dari jauh. Gerombolan rusa dan beberapa individu kerbau. Mereka biasa beristirahat secara berkelompok di tempat terbuka seperti ini agar lebih aman dan cepat saat menghindar jika tiba-tiba sang raja rimba muncul dan memburu. Menurut Jailani, berkumpulnya rusa di tempat ini juga indikasi bahwa si belang atau harimau tidak sedang berada di dekat wilayah ini. Inilah salah satu keunikan Tumbling. Satwa endemik dibiarkan hidup liar di habitatnya. Kawasan hutan juga dijaga agar sumber pakan rantai makanan tetap terpenuhi. Tidak ada yang merasa dan saling mengancam, sehingga alam dan manusia bisa hidup berdampingan. Perjalanan kami lanjutkan, kembali melintasi lorong hutan. Saya masih mencerna perasaan, di antara sangat ingin namun gugup menanti kemunculan Raja Rimba Sumatera malam ini.
2: Kita nggak ketemu si belang atau harimau, tapi kita bisa lihat ketika alam dibiarkan tetap liar, maka kesempatan untuk menyelamatkan alam liar itu sendiri dan juga manusia dan kehidupan di sekitarnya akan lebih besar.
1: Sampai beberapa malam berikutnya, tim kembali melakukan safari malam. Tepat satu hari sebelum tim meninggalkan Tumbling Wildlife Nature Conservation, keberuntungan itu datang. Lensa kamera tim media menangkap sosok bergerak di kegelapan. Si belang berjalan menyusuri hutan dengan tenang dan gagah di antara pekat rimba. Meski menyadari keberadaan kami, si belang tidak merasa terusik dan terus melanjutkan langkahnya menuju pesisir pantai. sampai pada akhirnya si belang menghilang di antara belukar sambil tetap kami awasi dari kejauhan. Inilah sebuah indikasi bahwa sang penguasa rimba ini tidak keberatan dengan kehadiran manusia. Apalagi jika si belang masih memiliki kecukupan satwa pakan di teritorinya, maka manusia bukanlah sebuah pilihan untuk diserang. Inilah harmonisasi kehidupan yang saling menjaga dan menghargai. Inilah konservasi. Begitu Juliarto, Nabil Haris, Tamblik, Lampung.
0: Layanan paspor kini tidak hanya dapat diakses pada hari kerja. Imigrasi menghadirkan layanan paspor akhir pekan di hari Sabtu di Immigration Lounge Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan.
4: Lantaran kesibukan masyarakat, pada hari kerja layanan paspor akhir pekan menjadi alternatif bagi warga yang ingin mengurus dokumen perjalanan. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pemohon mulai dari proses pengajuan hingga pelayanan administrasi paspor. Kehadiran layanan di akhir pekan juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat sekaligus memberikan pengalaman pelayanan imigrasi yang lebih mudah dan nyaman.
5: Ya, kita lebih dekat dari masyarakat, selain di sini kita kerjasama dengan Pondok Indah. Jadi lebih dekat masyarakat, mungkin sekalian main ke mall bisa bikin paspor. Dan di hari weekend kita buka juga pelayanannya, ya alhamdulillah teman-teman sendiri bisa lihat pelayanan di hari Sabtu ini lumayan ramai.
4: Sementara itu, sejumlah pemohon mengaku program layanan imigrasi di hari Sabtu ini sangat membantu dan memudahkan bagi masyarakat yang tidak bisa membuat paspor di hari kerja. Seperti Sita, karyawati swasta asal Lebak Bulus, datang beserta keluarga ke Immigration Lounge PIM 3 untuk memperpanjang paspor untuk keperluan ke luar negeri. Sita mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembuatan perpanjangan paspor di hari Sabtu.
6: Sangat menyenangkan ya, karena kan buat kami yang berdua-dua bekerja gitu ya, waktu untuk ngurus paspor, perpanjang paspor di weekdays itu agak sulit ya, apalagi juga anak-anak ya. Jadi dengan adanya immigration lounge di PIM 3 ini, buat kami para working mom ya, terutama itu sangat-sangat membantu. Udah kebetulan tempatnya enak, buka sampai hari Sabtu juga, jadi buat kami sangat membantu.
4: Setali tiga uang dengan Sita, Andi seorang karyawan swasta asal Depok yang juga salah satu pemohon perpanjangan paspor, mengaku layanan yang diberikan sangat membantu bagi pemohon yang hanya bisa datang di hari Sabtu karena bekerja.
7: Baik sekali sih, karena cukup membantu masyarakat terutama yang beraktivitas di hari kerja ya. Jadi di hari weekend itu bisa terbantu untuk pelayanannya gitu. Itu sih.
8: Untuk durasi waktunya Pak, lama nggak kira-kira Pak?
7: Cepat sekali sih, jadi on time juga. Saya sebelum, kan buka jam 9, sebelum jam 9 sudah buka dan saya sudah bisa untuk akses antrian, kemudian menunggu panggilan dan langsung dilayanin, tinggal tunggu foto.
4: Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan paspor, informasi terkait jadwal dan mekanisme pelayanan dapat dipantau melalui kanal resmi imigrasi. Jimmy Chandra, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Daerah perkotaan sering dikaitkan dengan fenomena sosial yang membuat masyarakat resah. Salah satunya adalah keberadaan parkir. Tidak jarang keberadaan juru parkir memicu perdebatan dengan pengunjung minimarket hingga berdampak sepinya tempat usaha.

0: Anomali di tengah profesi yang jamak didominasi laki-laki. Mungkin itu cocok untuk menggambarkan keseharian Putri sebagai pengatur kendaraan pengunjung di sebuah gerai kecantikan di kawasan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur. Putri jadi satu-satunya perempuan di tengah regu juru parkir yang semuanya laki-laki.
1: Ya kadang itu merasa bangga aja, cewek bisa kerja parkir, hebat, aku bangga jadi tukang parkir gitu aja deh Pak. Selagi pokoknya halal gitu buat keluargaku, alhamdulillah. Jadi ya diterjang aja, jadi wanita tangguh.
0: Jalan hidup Putri menjadi tukang parkir berawal sejak Eko Widodo, suaminya, sakit paru 3 tahun lalu. Ibu empat anak ini mau tidak mau mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi kesehatan membuat Eko kini hanya bisa membantu dengan menjaga toko kecil di halaman rumah mereka di kawasan Beratang Wetan. Modernisasi sistem nyatanya belum mampu mengurai benang kusut perparkiran di Surabaya. Parkir liar terus menjamur dan meresahkan warga. Kekhawatiran pun datang mulai dari jaminan keamanan yang nihil, kenyamanan publik yang terenggut, hingga tarif semena-mena yang mencekik dompet warga.
2: Waktu kita datang ini nggak ada, nggak kelihatan kan. Tapi kalau pas kita mau keluar atau pas mau cabut itu tiba-tiba datang terus minta uang nagih. Tapi nggak diseberangin atau nggak dibenerin sepedanya, nggak dijagain helmnya atau kendaraannya kayak gitu. Tiba-tiba minta uang habis kita cabut ya agak jengkelin sih, agak merusakkan sih.
3: Pernah ya kayak kita mau fotokopi, itu kita fotokopinya tuh 2.000. Terus juga di sisi lain kita harus bayar parkir 2.000 juga, jadi kayak mending dipakai buat yang lain gitu.
0: Ya, tidak jarang juru parkir liar tiba-tiba menguasai tempat usaha warga tanpa izin. Dampaknya omset dan kelancaran bisnis warga jadi korban.
4: Case di kami itu kita 2 kali pernah didatangi di cabang yang berbeda. Itu ada oknum yang berniat untuk membeli lahan parkir kami itu senilai sekian juta lah ya, dan itu dikelola gitu. Nah kalau bagi saya sih ya karena saya memprioritaskan pelanggan yang dengan segmentasi kami, dengan harga jual kami, ya tetap bagaimanapun caranya kita tolak.
0: Surabaya tentu membutuhkan ketegasan dan sanksi bagi pelanggar aturan. Namun di balik ketegasan itu, penataan parkir hakikatnya adalah soal memanusiakan semua pihak. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
6: Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
7: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
6: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
8: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
6: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
9: Aku bisa buat di depan kamu lebih baik lagi.
6: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
10: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
11: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
6: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
12: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Bagi pehobi olahraga, pasti sudah tidak asing dan pernah melakukan stretching atau peregangan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Tapi yang belum banyak orang tahu, stretching sebenarnya bisa dilakukan kapanpun dan tidak terbatas saat kita akan berolahraga saja. Bahkan kini ada tempat yang khusus menyediakan jasa layanan stretching.
1: Banyak orang mengira gerakan stretching atau peregangan seperti ini hanya perlu dilakukan saat kita ingin memulai aktivitas olahraga. Tapi sebenarnya stretching bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun. Karena ternyata melakukan gerakan-gerakan peregangan ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kini bahkan muncul tempat yang menyediakan fasilitas dan layanan khusus peregangan tubuh. Peminatnya pun beragam, mulai dari para penghobi olahraga hingga pekerja kantoran.
2: Kalau stretching kayak gini sih

0: Kali ini proses peregangan yang saya lakukan dibantu oleh Pandu Putra Alfiandi, seorang instruktur peregangan yang juga telah berpengalaman selama 16 tahun sebagai fisioterapis.
1: Ini tujuannya sebenarnya apa nih mas, gerakan tadi?
2: Nah, gerakan tadi adalah kita ngelenturin betisnya dulu nih mas, karena mas Angga kan main basket, nah jadi ini kita dapetin dulu betisnya.

0: 3, 4, 5, 6. Gimana mas rasanya?
1: Rasanya jadi kayak lebih plong gitu mas Pandu ya?
0: Iya benar mas, karena kita benar-benar ngikutin semua spine-nya mas. Kita tarik, kita lenturin tadi dari atas sampai yang paling bawah spine-nya.
2: Untuk bisa menikmati layanan peregangan ini, siapkan dana Rp200.000 hingga Rp500.000, tergantung durasi dan kebutuhan Anda.
3: Pentingnya itu bermanfaat banget, karena kita dengan aktivitas orang Jakarta terutama macet, di kantor, itu badan gampang banget untuk stiff. Jadi makanya kita mengembangkan karena untuk jaga postur, untuk tetap fleksibel, sport enthusiast, orang-orang yang senang sport sekarang, baik itu yang amatir atau orang-orang biasa, tapi untuk ningkatin performa, stretching perlu banget, mas.
2: Dengan dibantu tenaga profesional, stretching memang bisa lebih maksimal. Tapi sebenarnya, stretching juga bisa dilakukan sendiri. Namun tentunya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
4: Tinggal kita regangkan ya kaki kita, badan kita, tangan kita, sampai kita merasa, aduh, mulai ketarik nih, tapi nggak sampai bikin sakit ya. Mulai nggak enak nih, mulai ketarik nih, mulai keregang nih. Nah, di situ tuh, disitulah poin yang harus dicapai. Bahkan kadang-kadang bisa pakai alat bantu, jadi pasif tanpa melibatkan orang lain. Misalnya pakai anduk, jadi anduknya ditarik gitu kan, dililit ditarik. Atau pakai karet, ya pakai karet band, elastic band gitu misalnya. Jadi bisa juga kita lakukan tanpa ada orang lain tapi tetap terassisted dengan peralatan.
2: Jadi yang harus diingat, rutin melakukan stretching menjadi hal yang tak kalah penting dibanding melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
5: Akhir pekan waktunya santai dan cari hiburan. Tapi hiburannya tidak selalu yang mahal ya. Hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film di bioskop. Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema ini.

0: kasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah 15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga 15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
1: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
2: Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
1: Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga terutama penghuni rusun. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
3: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosan kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa keluarga mungkin nanti next-nya.
1: Jak Cinema khusus menayangkan film-film

0: Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di JAK Cinema.
1: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di JAK Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih JAK Cinema ini.
0: Dea Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta.
2: Diva pop legendaris tanah air Ruth Sahanaya kembali menyapa para penggemarnya lewat mini album bertajuk Merindu. Sementara Afgan menghadirkan single Langit Merah Muda yang menjadi original soundtrack film Agensi Rumah Tangga.
3: Tahu kini jarak tak mudah untukku, ribuan jam mungkin akan harus kutempuh.
4: Setelah kurang lebih 8 tahun tidak merilis album solo, Diva pop legendaris tanah air Ruth Sahanaya kembali menyapa para penggemarnya lewat mini album bertajuk Aku Merindu yang berisi 6 lagu. Karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik sang diva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Lewat album Aku Merindu, Ute mencoba sejumlah pendekatan musik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya dengan nuansa city pop yang lembut dan modern hingga irama dansa bergaya Latin.

Menjelang penayangan film Agensi Rumah Tangga di bioskop 10 September mendatang, Afgan resmi merilis single Langit Merah Muda yang juga menjadi original soundtrack film tersebut. Single ini menjadi representasi dari sudut pandang dan perasaan Kafka yang diperankan Afgan, terutama dalam menjalani hubungan yang berkembang di tengah berbagai drama yang dihadapi Katia sebagai penyalur asisten rumah tangga. Dengan dirilisnya Langit Merah Muda, perjalanan menuju Agensi Rumah Tangga resmi memasuki babak baru.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah pengalaman baru dihadirkan saat menonton MotoGP Mandalika 2026. Penonton dapat menikmati sensasi menginap di tenda hingga campervan di area pantai Kuta dengan panorama indah.
2: Berbagai persiapan dilakukan jelang gelaran balap motor dunia di Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Penyelenggara menghadirkan alternatif akomodasi baru bagi pengunjung yang ingin menikmati atmosfer Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026 dengan menginap dengan view Pantai Kuta yang menawan berpasir putih. Kehadiran official camping ground tersebut melengkapi penguatan kapasitas akomodasi yang terus berlangsung menjelang Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026. Penonton dapat memilih tenda berkapasitas 2 orang, glamping, hingga camper van. Berbagai fasilitas lengkap pun telah disiapkan penyelenggara, di antaranya toilet, musola, dan food court and culinary.
3: Kita menyajikan satu kemasan paket, baik itu camping, experience, dan lifestyle dalam satu kesatuan paket yang kami sampaikan. Kami memberikan beberapa opsi untuk pemilihan tempat menginap atau tempat tinggal alternatif yang sebetulnya ini menjadi satu lifestyle baru.
2: Sementara itu, diperkirakan perputaran ekonomi dalam gelaran MotoGP seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika ini akan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah.
4: Terus kemudian untuk race, saya rasa tidak ada kendala, insya Allah 9, 10, 11 sesuai dengan rencana. Dan kami terus melakukan persiapan-persiapan, tiket cukup bagus, pergerakannya sudah 50%, dan ini menandai bahwa secara respon rasanya lebih baik dari tahun lalu. Terus kemudian dampak ekonominya saya harapkan bisa mencapai di angka lebih dari 4,9 triliun, 2024 adalah 4,2 triliun, 2025 di 4,9, tahun ini insya Allah kita mencapai 5, sekian triliun.
2: Sirkuit Internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia menjadi gelaran seri ke-17 dari 22 total balapan MotoGP dalam satu musim. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Asosiasi Lari Trail Indonesia atau ALTI DKI Jakarta akan menggelar Jakarta Vertical Run 2026 November mendatang. Perlombaan lari naik tangga ini akan dihelat pada 15 November mendatang di Autograd Tower Kompleks Tamrin 9, Jakarta Pusat. Tamrin 9 merupakan gedung tertinggi di Jakarta dan tercatat sebagai gedung tertinggi di belahan bumi selatan dengan ketinggian 385 meter. Para peserta akan menantang fisik dan mental dengan menaklukkan kurang lebih 2.120 anak tangga di gedung 106 lantai itu. Hingga kini tercatat 450 pelari dari 16 negara siap bersaing di 3 kategori utama, yakni Elite Tower Running, Senior, dan Master. Jakarta Vertical Run, edisi peringatan HUT ke-499 DKI Jakarta ini, merupakan penyelenggaraan vertical running pertama di gedung tertinggi di Indonesia, dengan jumlah peserta terbanyak yang layak diajukan untuk mendapatkan rekor diri.
5: Mudah-mudahan ini merupakan salah satu kegiatan ya alternatif untuk pecinta-pecinta lari, tidak hanya Jakarta, tidak hanya nasional, juga internasional. Karena ya kegiatan ini diikuti ya targetnya itu sekitar 1.000 pelari. Sampai dengan saat ini yang sudah mendaftar sekitar 450 dari 16 negara itu.
1: BRI Super League 2026-2027 resmi dimulai. Arema FC dan Bali United meraih kemenangan pada laga pertamanya. Arema FC menang dari Isen Mulang Kalteng FC, sedangkan Bali United mengalahkan PSS Sleman.
6: Laga pembuka BRI Super League 2026-2027 mempertemukan Arema FC dengan Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Malang Jumat sore. Bermain di hadapan supporternya, Arema FC unggul cepat lewat tendangan Johan Alfarizi saat laga baru berjalan 6 menit. Arema menggandakan skor pada menit 14 lewat sundulan Diego Landis. Dan jelang turun minum, Marcus Vinicius membawa tuan rumah unggul 3-0. Gol kemenangan Arema ditutup oleh gol striker anyir mereka Mauro Zulstra pada menit 85. Seusai laga, pelatih Arema FC Marco Santos menilai kemenangan ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain dan staf sepanjang pramusim. Dukungan Aremania di Stadion Kanjuruhan juga dinilai memberikan motivasi tambahan bagi tim.
7: Difícil, como em campeonato, Superliga, enfrentamos time forte fisicamente, time que competiu muito, mas quero parabenizar os meus atletas, meu grupo de trabalho, porque foi uma pré-temporada forte e eles responderam bem durante o jogo de hoje. E agradecer a Alemanha, que no primeiro jogo se fez presente, já no número maior, e que foi o temporada passada, esperamos, quanto que diria aqui, que eles possam vir ainda mais para nos ajudar nessa temporada.
8: Então, esse special moment, of course, to play again. I was injured, but I'm very happy with the win. The first game is always difficult, I know, because the other team is also promoted. So, it was difficult, but we won, and I'm very happy to be here.
6: Sementara di pertandingan lainnya, Bali United meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman. Bali United membuka keunggulan lewat eksekusi penalti TP Yachida pada menit 40. Tuan rumah menambah keunggulan di babak kedua lewat gol yang dicetak Kiven pada menit 67. PSS sempat mencetak gol pada injury time lewat sundulan Melvin Lorenzen, namun gol itu tidak mampu menyelamatkan PSS dari kekalahan. Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 hingga akhir laga.
1: Persebaya Surabaya resmi merekrut Matheus Lagoa, pemain asal klub kasta ketiga Liga Brasil, Anápolis FC. Matheus Lagoa menjadi rekrutan asing ke-11 Bajulijo untuk mengarungi Super League 2026-2027.
2: Kepingan terakhir skuad Persebaya akhirnya terisi. Matheus Vinicius da Silva atau akrab disapa Matheus Lagoa resmi menjadi pemain asing ke-11 yang memperkuat baju hijau musim 2026-2027. Pemain asal Brasil ini didatangkan menambah pilihan di lini serang. Sebelum berlabuh ke Surabaya, Lagoa memperkuat Anápolis FC di Brasileirão Serie C. Selama dua musim, ia mencetak 19 gol dari 80 penampilan. Manajer Persebaya, Sidik Maulana Tualeka menyebut kehadiran Lagoa

0: Goa sebagai bagian terakhir dari komposisi tim yang dipersiapkan bersaing di musim baru.
1: Dia bisa bermain di beberapa posisi karena pelatih kita ini karakternya tidak mau mengambil pemain yang hanya bisa bermain satu posisi. Jadi dia bisa di sekitar 3-4 posisi, cuman dia memiliki spesial tertentu yang teman-teman mungkin bisa tahu bahwa posisi mana yang masih kurang di Persibaya setelah terjadi perombakan tim di dari musim baru ke musim baru.
0: Meski baru pertama kali bermain di Indonesia, Lagua dituntut cepat beradaptasi karena diharapkan mampu membuat bajul ijo lebih tajam dan kompetitif di musim baru. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kita ke mancanegara. Liverpool meraih kemenangan perdana musim ini setelah mengalahkan Ipswich Town dengan skor 2-0. Sementara Real Madrid memutus start bagus di awal musim usai takluk dari Real Betis 1-0.
3: Bertandang ke markas Ipswich Town Sabtu dini hari waktu Indonesia, Liverpool membawa pulang 3 poin penuh. Alexander Isak memboyong 2 gol kemenangan The Reds. Striker Swedia itu membuka keunggulan Liverpool saat laga berjalan 6 menit. 3 menit berselang, Isak kembali mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Ini menjadi kemenangan pertama pasukan Andoni Iraola musim ini setelah pada 2 laga sebelumnya hanya meraih hasil imbang. Dari La Liga Spanyol, Real Madrid mengakhiri start apik di musim ini setelah tumbang saat bertandang ke markas Real Betis. Pasukan Jose Mourinho takluk dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Betis dicetak Troy Parrott saat laga tersisa 9 menit. Bahkan peluang Los Blancos mencetak gol penyeimbang di menit akhir laga lewat titik putih tak mampu dimanfaatkan Kylian Mbappe. Kekalahan ini membuat Madrid gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga Spanyol. Dari Ligue 1 Prancis, juara bertahan PSG harus mengakui keunggulan AS Monaco dengan skor 2-1. PSG sempat unggul di babak pertama lewat gol sang kapten Marquinhos pada menit 31 memanfaatkan umpan silang Vicak Faraskelia. Monaco baru bangkit di babak kedua. Pada menit 58, bola sundulan Flavio Nazinho yang bersarang ke gawang PSG membuat skor menjadi imbang 1-1. Gol kemenangan Monaco pun tercipta di menit 72. Berawal dari serangan balik, tendangan keras Tanis Idumbo tidak mampu dihentikan kiper PSG, Matthew Safonov. Skor 2-1 untuk Monaco bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Dari Serie Italia, Como berpesta gol saat bertandang ke markas Genoa. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu saat Milutin Osmajic mencetak gol pada menit 19. Namun tim asuhan Cesc Fabregas langsung merespon gol itu. 6 menit berselang, tendangan keras Martin Baturina dari luar kotak penalti tak mampu dihentikan kiper Genoa. Setengah jam laga berjalan, Como berbalik unggul. Kali ini tendangan Asan Diaw yang bersarang di gawang Genoa. Pada menit 40, Nico Pas mencetak gol ketiga Como. Tim tamu unggul 3-1 di paruh pertama laga. Di babak kedua, Genoa belum mampu keluar dari tekanan Como. Gawang mereka justru kembali jebol pada menit 78. Asan Diaw sukses mencetak gol keduanya di laga ini, sekaligus menutup kemenangan Como menjadi 4-1.
2: Jepang dan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga perdana AFC Men's Volleyball Continental 2026. Jepang sukses mengalahkan Oman, sementara Korea Selatan meraih kemenangan atas China Taipei.
4: Tim voli putra Jepang unjuk gigi di depan ribuan pendukungnya yang memenuhi Kita Kyushu City General Gymnasium Fukuoka dengan mengalahkan tim Oman dalam AFC Men's Volleyball Continental 2026. Pada pertandingan yang berlangsung Jumat malam, Yuki Ishikawa dan kawan-kawan menang 3-1. Jepang mengunci set pertama dan kedua dengan kemenangan yang meyakinkan 25-18 dan 25-13. Namun Oman secara mengejutkan bangkit dengan memenangkan set ketiga 25-18. Set keempat menjadi set kemenangan Samurai Biru setelah meredam kebangkitan Oman dengan skor telak 25-9. Outside hitter sekaligus kapten Jepang Yuki Ishikawa tampil sebagai top skor pertandingan bersama Ran Takahashi dengan mengoleksi sama-sama 19 poin. Chinese Taipei in the red serving is Korea. Kemenangan juga berhasil diraih tim voli putra Korea Selatan saat bertemu China Taipei. Hanya kehilangan satu set, anak asuh Isanaye Ramirez Feras menang atas China Taipei 3-1. Kedua tim bertarung sengit pada set pertama dengan hasil akhir 29-27 setelah Tae Joon Han melakukan monster block. Pada set kedua, China Taipei tampil sangat mendominasi dan Korea Selatan pun menyerah 19-25. Kehilangan set kedua, Korea Selatan kembali bangkit di dua set berikutnya. Su Bong-ho dan kawan-kawan memenangkan set ketiga dan keempat dengan skor 25-15 dan 25-15.
2: Kita beralih ke turnamen tenis US Open 2026. Juara bertahan Aryna Sabalenka melenggang mulus ke babak 16 besar setelah menghentikan langkah petenis Uzbekistan Kamila Rakhimova. Sementara pemegang juara sektor tunggal putra Carlos Alcaraz juga belum terhenti langkahnya. Sabalenka yang sempat tampil mengecewakan di beberapa turnamen terakhir bermain tanpa celah saat bertemu Rakhimova. Tampil tanpa menghadapi satupun break point dan melepaskan 10 aces, Sabalenka sukses membungkam petenis Uzbekistan itu dengan straight sets 6-3 dan 6-4. Di babak 16 besar, petenis yang menjadi unggulan pertama di US Open tahun ini sudah ditunggu petenis tuan rumah Taylor Townsend. Sementara di nomor tunggal putra, juara bertahan Carlos Alcaraz terus memamerkan permainan gemilangnya usai pulih dari cedera. Petenis asal Spanyol itu menundukkan wakil Cina Wu Yibing dengan skor meyakinkan 6-3, 6-4, dan 6-1. Di babak selanjutnya, Alcaraz akan menghadapi tantangan petenis Amerika Serikat Tommy Paul.
5: Game set match, Alcaraz. 3 sets to love, 6-3.
2: Naomi Osaka kembali membuktikan bahwa lapangan tenis juga bisa menjadi panggung mode. Tampil dengan busana dramatis yang terinspirasi legenda basket Allen Iverson, Osaka juga memperlihatkan ketangguhannya untuk merebut tiket ke putaran kedua US Open.
6: Bukan peragaan busana, tetapi inilah cara Naomi Osaka memasuki lapangan tenis. Petenis Jepang itu tampil dengan tunik bertudung, berhiaskan potongan berita tentang perjalanan karirnya. Busana itu dilengkapi ekor tule putih panjang yang bergerak dramatis saat Osaka melangkah ke Arthur Ashe Stadium. Ketika tudung dilepas, Osaka memperlihatkan rambut cornrow, ikat kepala dan busana tenis hitam bernuansa basket. Penampilan ini menjadi penghormatan kepada legenda NBA Allen Iverson yang dikenal berani memadukan olahraga, mode, dan budaya.
7: For me, he's a trailblazer. He's someone that was able to merge culture and sport. And he's very famous for that. And also, I just really appreciate his style. Overall, it was cool. I think it fit New York really well.
6: Namun Osaka tidak hanya ciamik dalam bergaya, petenis unggulan ke-13 itu juga memperlihatkan daya juangnya saat menghadapi Anastasia Zakharova dari Rusia. Sempat memimpin 4-1 di set pertama, Osaka mendapat perlawanan sengit. Kedua set harus ditentukan melalui tiebreak. Dengan pukulan keras dan permainan agresif, Osaka akhirnya menang 7-6, 7-6. Ia melangkah ke putaran kedua dan akan menghadapi petenis Ceko Katerina Siniakova. Osaka merupakan salah satu petenis terbaik di generasinya. Ia telah mengoleksi 4 gelar Grand Slam, termasuk 2 gelar US Open. Osaka juga pernah menjadi petenis nomor 1 dunia dan perempuan Asia pertama yang menduduki posisi tersebut. US Open bukan satu-satunya panggung mode Osaka. Di French Open, ia tampil dengan jaket dan gaun emas berkilau yang terinspirasi cahaya Menara Eiffel pada malam hari. Melalui unggahan Instagram, Osaka menegaskan keberaniannya bereksperimen dengan menulis, "Anda tidak akan mengambil risiko seperti ini." Di Wimbledon, Osaka mengubah aturan busana serba putih menjadi sebuah cerita budaya. Ia mengenakan busana terinspirasi kimono dan pakaian seremonial Jepang dengan bordir burung bangau, bunga sakura, dan pita besar. Bagi Naomi Osaka, fashion bukan sekadar pelengkap penampilan. Busana menjadi caranya bercerita dan menunjukkan identitas. Sementara raket dan daya juang tetap menjadi bukti kualitasnya di lapangan.
2: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Berniat mencari jodoh melalui aplikasi online, seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur, ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Di kota Semarang, dua sepeda motor yang tengah melintas tertimpa pohon besar yang tumbang. Nahas, salah satu pengendara dan penumpangnya yang merupakan suami istri, meninggal dunia. Sehari Menjadi Hari ini akan mengajak kita berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat untuk menyelami seluk-beluk produsen tape ketan berbungkus daun jambu. Mulai dari memilah daun jambu untuk membungkus hingga mengolah beras ketan. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Berniat mencari jodoh melalui aplikasi online, ada seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur yang ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Sementara di Tangsel, pemilik warung makan ditipu karyawannya sendiri yang baru kerja 4 bulan. Pelaku membawa kabur motor dan juga ponsel miliknya.
1: Berniat menemukan suami impian, seorang karyawati bank ditipu oleh pria asal Wonogiri, Jawa Tengah dengan menguras uangnya hingga 31 juta rupiah. Pelakunya adalah pria berinisial AWN, 28 tahun, dan Satreskrim Polres Madiun menangkapnya di rumahnya. Dari keterangan polisi, pria berinisial AWN ini mencari mangsa di aplikasi kencan online, lalu memikat korban pada awal Januari 2026. Komunikasi berlanjut dengan pesan WhatsApp, namun uniknya meski tidak pernah bertemu langsung, korbannya percaya. Modusnya, pelaku mengaku kerja di Jakarta dan meminta uang ke korban dengan alasan kehilangan ponsel, KTP, dan rekening banknya yang terblokir. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang pemilik warung makan ditipu karyawannya yang baru kerja selama 4 bulan. Korban tidak menyangka karyawannya yang mengaku bekerja jujur ternyata seorang pencuri. Akibat ulah maling berkedok karyawan baru ini, pemilik warung makan kehilangan sepeda motor dan ponselnya. Kedok sang karyawan terbongkar usai pemilik warung memeriksa CCTV. Ternyata yang mencuri adalah karyawannya sendiri. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Insiden kecelakaan terjadi di jalur turunan tajam Cangar di Kabupaten Mojokerto. Pengendara motor diketahui mengalami gagal rem sehingga menabrakkan diri ke tebing jalan dan terpental hingga mengalami luka. Sementara di kota Semarang ada dua sepeda motor yang sedang melintas tertimpa pohon besar yang tumbang. Pasangan suami istri pengendara sepeda motor meninggal dunia.
1: Insiden tragis dialami pengendara sepeda motor di depan Rumah Sakit Herminal Pandanaran Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sepeda motor yang dikendarai oleh pasangan suami istri dan pengemudi ojek online. Korban pasangan suami istri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara pengemudi ojek online yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Hermina. Saksi menuturkan pada saat kejadian cuaca sedang terik dan tidak ada angin kencang. Pohon setinggi 15 meter tersebut tumbang diduga akibat sudah tua dan akarnya tidak kuat menopang pohon.
2: Jadi kalau kronologi, kita dapat panggilan dari call center 112 bahwa di jalan Pandanaran, depan RS Hermina Pandanaran, terjadi pohon tumbang. Untuk ketinggian pohon itu sekitar 15 meter. Saat itu pohon tumbang, ada dua motor yang melintas di jalan Pandanaran dan tertimpa pohon.
1: Di lokasi terpisah, dua pengendara sepeda motor mengalami remblong saat melewati jalur turunan tajam di Cangar, Kecamatan Pacet pada Jumat. Akibat remblong, sepeda motor menabrak tebing hingga terpental. Kedua pemotor yang terluka mendapatkan pertolongan warga serta relawan yang berjaga. Keduanya selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Gelaga. Diketahui saat melintas, sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Batu menuju Kabupaten Mojokerto.
3: Dari arah atas,
4: dari arah Batu.
3: Dari arah Batu.
4: Terus?
3: Kencang, nyalip sepeda, nyalip dua motor sama satu mobil sayur.
4: Lah itu?
3: Terus menghantam batu di tebing itu.
1: Jalur Cangar di Kecamatan Pacet selama ini terkenal dengan turunan ekstrim yang tajam dan panjang. Pengendara sepeda motor, terutama metik, diimbau untuk menguasai medan dan lebih berhati-hati agar tidak mengalami remblong. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan mulai dari ibu kota, ada sebuah gedung apartemen di Tanah Abang terbakar. Proses evakuasi dramatis karena harus menggunakan skylift atau tangga hidrolik. Ya, ini ada rekaman kamera drone yang memperlihatkan kepulan asap tebal yang muncul dari area lantai atas apartemen pavilion di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Kepulan asap dan juga api di lantai atas membuat para penghuni panik. Tugas damkar menggunakan dua unit Bronto Skylift untuk mengevakuasi penghuni hingga hewan peliharaan dari lantai atas apartemen. Menurut Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, total 33 orang penghuni berhasil dievakuasi, 2 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Dugaan sementara api diduga disebabkan oleh kabel panel yang terbakar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih terus diselidiki polisi. Dari Jakarta kita akan terbang ke Pulau Borneo. Sudah lebih dari 2 bulan, debit air Sungai Barito di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah terus menyusut akibat kemarau panjang. Kemarau yang melanda Kalimantan Tengah berdampak pada debit air Sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai terus menyusut. Sejumlah bagian sungai juga mengering dan memunculkan hamparan pasir. Di beberapa titik, warga bahkan dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai. Dan berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air Sungai Barito saat ini berada di bawah 2 meter. Padahal dalam kondisi normal, ketinggian permukaan air dapat mencapai 6 hingga 12 meter. Kondisi ini berdampak pada transportasi di Sungai Barito, dan Dinas Perhubungan Barito Selatan juga mengimbau pengguna jasa angkutan sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi sungai yang dangkal. Warga pun berharap hujan segera turun agar aktivitas transportasi bisa kembali normal. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah. Ada puluhan pasangan di Kabupaten Banyumas yang mengikuti kegiatan nikah masal gratis. Salah satu pasangan bahkan telah berusia 63 tahun dan juga 60 tahun. Ya, ini kita lihat ada 30 pasangan pengantin yang mengikuti rangkaian Banyumas Mantu 2026 di salah satu pusat perbelanjaan di Purwokerto pada Jumat siang. Sebelum melaksanakan akad nikah, seluruh pasangan mengikuti kirab untuk berkeliling alun-alun kota Purwokerto menggunakan becak hias. Kelompok musik tradisional lengkap dengan para penarinya juga turut meramaikan hari bahagia bagi para pengantin. Dari 30 pasangan peserta nikah masal, pasangan tertua berusia 63 tahun dan 60 tahun. Usai menjalani akad nikah dan ijab kabul, ke-30 pasangan pengantin ini dinyatakan sah menjadi suami istri. Program Banyumas Mantu diinisiasi Pemkab Banyumas untuk memberikan kesempatan bagi pasangan yang belum punya pencatatan pernikahan resmi agar memperoleh legalitas pernikahan tanpa biaya. Selain itu, peserta nikah masal juga mendapatkan tata rias hingga dokumentasi gratis. Asap pekat akibat kebakaran hutan masih menyelimuti kota Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, kepulan asap membuat aktivitas warga jadi terganggu. Adapun di Pangkalan Bun, tim rescue kantor Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Pangkalan Bun menyelamatkan induk orang utan bersama bayinya yang bertahan di atas pohon.
1: Lebih dari satu bulan warga Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur harus rela beraktivitas di tengah asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain berisiko terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, asap tebal juga membuat jarak pandang warga menjadi terbatas. Sopir truk harus memperlambat laju kendaraannya ketika melintas. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 2.672 warga di Kabupaten Kota Waringin Timur terpapar ISPA selama periode Juli hingga Agustus 2026. Warga pun meminta Pemkab Kota Waringin Timur lekas mengambil langkah nyata untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Selain berdampak pada manusia, kebakaran hutan juga membuat satwa turut merasakan sulitnya bertahan di tengah asap tebal. Tim rescue gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kantor Seksi Konservasi 2 Pangkalan Bun dan Orangutan Foundation Internasional menyelamatkan induk orangutan dan bayinya yang sempat bertahan di atas pohon. Evakuasi tidak berjalan mulus, lantaran kondisi tanah gambut yang masih menyisakan bara api. Kebakaran dua individu orangutan ini pertama kali terlihat oleh relawan yang sedang berpatroli karhutla. Setelah diperiksa, kondisi kesehatan kedua individu orangutan dinyatakan cukup baik. Kedua satwa primata ini selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dilepas liarkan di Taman Nasional Tanjung Puting atau Suaka Margasatwa Lamandau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Butuh perjuangan menangani kebakaran hutan dan lahan, terlebih saat ini dampak El Nino membuat sumber air kering akibat kemarau panjang. Perjuangan memadamkan api karhutla bahkan telah memakan korban luka dan juga nyawa. Meski titik api kerap padam dan timbul kembali, semangat juang para relawan dan juga petugas pemadam karhutla tidak pernah surut. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.
2: Angin terbalik.
4: Ahmad Rizani, relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan, gugur saat menjalani tugas. Duka tangis keluarga pecah saat jenazah Rizani akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya pada Jumat 18 Agustus lalu. Almarhum Ahmad Rizani merupakan ketua tim serbu api atau TSAK Kelurahan Palangka. Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari, namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang.
5: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas totalitas untuk mengerjakan.
4: Memadamkan api kebakaran hutan dan lahan bak sebuah misi yang tidak mungkin. Bagaimana tidak? Hari ini dipadamkan 100 titik, esok bakal muncul 1000 titik api. Dampak El Nino yang memicu kemarau panjang dan kekeringan membuat api dengan mudah muncul di lahan dan hutan. Meski misi yang mereka jalankan seperti Mission Impossible, namun para petugas dan relawan tidak patah semangat. Atas alasan itu jugalah aktris Sherina Munaf ikut turun langsung membantu pemadam kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu 2 Agustus. Sherina membawa pesan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
6: Karena biodiversitas Kalimantan itu luar biasa. Itu adalah paru-paru kita semua, ekosistem yang sangat perlu dijaga, dan kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ekosistem ini. So, aku merasa harus melihat langsung apa yang aku lihat gitu ya, dengan asapnya dan semuanya. Dan juga aku ada ikatan juga, ada kepedulian sangat tinggi pada orang utan. Beberapa kali aku sudah diberikan kesempatan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation untuk ikut pelepas liaran dan ikut mengkampanyekan kegiatan-kegiatan pelestarian Borneo Orangutan Survival Foundation. Jadi aku merasa perlu untuk turun dan melihat.
4: Kami pun mencoba melihat langsung dari dekat bagaimana api muncul dan timbul di kebakaran hutan dan lahan. Beragam upaya dilakukan, termasuk dengan menggunakan cairan shabondama asal Jepang. Cairan busa yang dihasilkan disebut mampu memadamkan api hingga masuk ke dalam material gambut di dalam tanah.
7: Inilah kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Petugas terus berjibaku melawan kebakaran hutan dan lahan agar jangan sampai mendekati pemukiman warga dan rumah-rumah warga sendiri yang saat ini terus terjadi di setiap hari.
4: Hingga akhir Agustus 2026, setidaknya sudah ada 2 relawan petugas pemadam karhutla yang gugur dalam menjalankan tugas, yakni Ahmad Rijani 54 tahun dan Tamadin 56 tahun. Meski telah gugur, semangat perjuangan kedua relawan ini terus dirasakan oleh relawan lain yang hingga kini terus berupaya memadamkan ribuan titik api yang padam dan kembali muncul. Hingga kini status tanggap darurat karhutla dan kekeringan di Kabupaten Kota Waringin Timur masih berlaku hingga 15 September 2026. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 2.375 hektar. Angka tersebut bertambah 25 hektar dibandingkan data sebelumnya. Jumlah titik panas tercatat mencapai 18.975 titik, bertambah 731 titik. Sementara jumlah kejadian karhutla mencapai 495 kejadian atau bertambah 25 kejadian dibandingkan data sebelumnya. Samsudin Nor, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
0: Sesaat lagi, sehari menjadi hari ini akan mengajak kita berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat untuk menyelami seluk-beluk produsen tape ketan berbungkus daun jambu. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, jangan sampai melewatkan tape ketan. Di balik rasanya yang nikmat, ternyata ada proses panjang dalam pembuatannya. Berikut ini liputan lengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Pengusaha Tape Ketan Kuningan bersama Kiki Haryadi.

0: Siapa sangka, deretan ember yang berjejer dan bertumpuk ini berisi makanan legendaris. Makanan yang dikenal dengan nama tape ketan ini adalah sebuah kudapan khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang memiliki rasa manis hasil fermentasi. Tape ketan seolah menjadi primadona bagi siapapun yang berkunjung ke kota kuda ini.
1: Jumlah permintaan yang paling besar katanya kalau lebaran.
2: Iya.
1: Nah itu jumlahnya berapa banyak yang biasa ibu jual di sini? Terlepas dari brand-brand ya, semua brand iya. Misalnya mencari tape ketan tuh gimana bu?
2: Istilahnya kalau kita jual tape ke pamela itu kayak kita jualnya sembako. Ngantri gitu.
0: Tidak hanya memiliki rasa manis, tape ketan memiliki tekstur lembut. Nah, penasaran akan rasanya yang khas? Saya langsung mencoba kudapan yang satu ini. Ada rasa manis, asam dengan tekstur lembutnya yang bercampur menjadi satu.
1: Manis bu. Nah, itu namanya tadi tape ketan. Ini merupakan salah satu makanan khas Kuningan, Jawa Barat. Kita nggak akan ajak Anda cuma menikmati saat ini saja, tapi kita akan melihat bagaimana proses panjang pembuatan dari oleh-oleh khas kota kuda ini. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Tape Ketan di Kabupaten Kuningan.
0: Desa Tarikolot, Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat jadi sentra pembuatan tape ketan. Salah satu pengusaha tape ketan di sini adalah Charsim yang sudah bertahun-tahun menggeluti usaha ini. Atas arahan Charsim, saya diizinkan untuk melihat langsung proses pembuatannya yang ternyata cukup panjang. Langkah pertama untuk membuat peyem Kuningan adalah menyiapkan bahan baku utamanya, yaitu beras ketan. Dalam satu hari, ratusan kilogram beras ketan diolah. Meski demikian, pengolahan dilakukan secara bertahap, termasuk dalam proses pembersihan sebagai langkah awal membuat tape.
1: Ini biasanya 25 kilo, dalam satu karung kita bagi dua jadi 12,5-an ya. Kita mau ke sana untuk masuk ke proses berikutnya nih. Aduh, baru mulai udah berat ya. Kang Kiki, ini udah beres nih. Kita masuk kemana nih, Kang?
3: Kesini.
1: Kesini ya?
3: Iya.
0: Kebersihan jadi modal utama kualitas tape ketan. Pada tahap pertama, pembersihan dilakukan menggunakan mesin khusus. Beras ketan dimasukkan lalu dicampur dengan air, dan penggunaan alat dirasa cukup efektif untuk memisahkan beras ketan dengan kotoran.
1: Ini proses pembersihan sedang berlangsung, kurang lebih berlangsung sekitar 15 menit kalau menggunakan alat seperti ini. Tujuannya apa? Karena dia ketika dimasukkan dari karung ke dalam tempat khusus itu lumayan kotor.
0: 15 menit berlalu, beras ketan dimasukkan kembali ke dalam wadah khusus. Hehehe, tahap pembersihannya belum selesai. Sekarang kita masuk ke pembersihan tahap kedua. Pada tahap ini pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan air mengalir. Kalau ini sih gampang ya, sudah biasa masak nasi di rumah. Tapi lama-kelamaan ternyata pegal ini tangan. Dalam satu kali pembersihan ada sekitar 25 kg bahan baku. Setidaknya dalam pembersihan manual ini dibutuhkan 10 kali pembersihan agar beras ketan bersih sempurna.
1: Ya, meskipun sudah dibersihkan menggunakan mesin, kita kembali membersihkan secara manual. Dan pembersihannya dilakukan selama 10 kali, guys. Ya, bukan sekali dua kali, tapi 10 kali. Tujuannya biar benar-benar bersih sempurna.
0: Usai dipastikan bersih, seluruh beras ketan akan didiamkan terlebih dahulu. Tujuannya agar seluruh air bisa turun secara sempurna. Sehingga saat masuk ke proses berikutnya, beras ketan sudah tidak lagi mengandung air. Sambil menunggu, saya beralih mengerjakan hal lain. Tape ketan khas Kuningan memiliki warna khas, yaitu hijau. Nah, ternyata warna hijau itu berasal dari daun katuk.
1: Ya, ini namanya daun katuk, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda pernah mengkonsumsi tape ketan khas Kuningan berwarna hijau, hijaunya dari mana? Ya, dari sini ya.
0: Sedikit demi sedikit daun katuk dimasukkan ke dalam alat tumbuk. Setelah itu daun yang semula padat yang ditumbuk berubah menjadi halus. Di bawah pengawasan Ibu Elsa, saya berusaha menumbuk secara maksimal. Tapi ternyata tumbukan saya belum sesuai ekspektasi. Waduh, gawat.
1: Udah halus belum, Bu?
2: Belum, itu kurang halus.
1: Kurang halus.
2: Ini jangan begini. Oh. Pakai tenaga.
1: Kalau aku tadi gimana emang?
2: Gini. Bakalan halus.
1: Aduh, dimarahin sama si ibu gimana tuh? Katanya numbuknya harus yang kenceng ya, Bu ya. Gak boleh lemah lesu seperti ini.
0: Setelah kena semprot Ibu Elsa, proses penumbukan dilakukan jadi lebih maksimal. Akhirnya seluruh daun katuk bisa lembut sempurna. Setelah lembut seperti ini akan dicampur dengan air lalu diperas. Nah, perasan ini yang nantinya akan menjadi pewarna alami tape ketan. Pekerjaan membuat pewarna tape beres. Kita bergeser ke kebun pohon jambu. Ya, tape ketan khas Kuningan.

0: Dan biasanya dibungkus menggunakan daun jambu. Daun jambu jangan langsung dimasukkan ke dalam karungnya, tapi dipilah dulu, karena tidak semuanya layak dijadikan pembungkus tape. Kalau sudah dipastikan aman, baru bisa masuk ke karung untuk masuk proses berikutnya.
1: Oke, ayo kita bawa ya, mah ringan tuh. Tuh, sabar. Ringan ya.
0: Daun jambu yang sudah dipilih akan dikukus selama 30 menit di atas api. Tujuannya agar tekstur lebih lembek dan menghilangkan kotoran. Ketika selesai dikukus, warna daun jambu yang semula hijau akan berubah menjadi lebih gelap. Ini menandakan bahwa daun sudah siap digunakan. Daun-daun ini berikutnya akan disimpan ke dalam wadah khusus yang besar. Kukusan juga membuat daun berair. Nah, untuk menghilangkan airnya, daun dikeringkan menggunakan kipas angin dan didinginkan dalam beberapa waktu.
1: Ya, setelah diangin-angin ya, diberi kipas angin, kemudian di apa ya, di aur-aur merenya kalau dalam bahasa Sundama, kita akan coba angkat yang nantinya akan masuk ke pabrik ya, untuk kemudian digunakan sebagai alas atau pembungkus dari tape.
0: Ditinggal beberapa waktu, beras ketan sudah dapat dipastikan kering. Selanjutnya kita akan pindahkan ke dapur produksi yang lokasinya tidak jauh dari area pembersihan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, saya membawa menggunakan gerobak. Tarik, Mang. Beras ketan berikutnya akan dikukus ke dalam wadah khusus dan dikukus. Pengukusan dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakar. Suhu panas dan juga asap tidak terhindarkan. Milik memang masih konsisten menggunakan kayu bakar karena kualitas tape ketan yang sangat baik.
1: Wah, yang jelas nih, tepatnya panas banget karena 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tungku. Dan memang beruntung ini cuma satu barisan yang nyala. Ini masuk proses pengukusan kurang lebih 20 menit. Nanti kalau udah 20 menit baru kita angkat ya.
0: Semakin lama, asap semakin banyak. Aduh, bikin mata saya perih. Tapi tenang, perih ini masih bisa kutahan guys. Asal masih denganmu. Nah, setelah 20 menit, beras ketan akan diangkat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ini belum matang. Beras ketan baru akan diberi pewarna. Pemberian warna dilakukan secara merata sehingga warna hijau khas tape ketan jelas terlihat. Setelah itu, beras ketan akan kembali dikukus. Setelah melewati pengukusan tahap kedua, tape ketan dipastikan sudah matang dan masuk ke proses pendinginan. Proses pendinginan memiliki tempat khusus berbentuk persegi panjang. Di sini seluruh beras ketan diratakan sehingga proses pendinginan bisa berjalan secara maksimal dibantu kipas angin.
1: Proses pendinginannya ini berlangsung sekitar 30-40 menitan. Karena memang nanti dia akan dikasih ragi kan ya, jadi kondisinya harus benar-benar dingin gitu.
0: Setelah dipastikan dingin, pemberian ragi dilakukan. Ini tahap penting loh, tanpa pemberian ragi proses fermentasi tidak akan berjalan. Jika diperhatikan, proses pemberiannya juga sangat mudah. Sedikit demi sedikit, ragi ditabur ke tape ketan baik di sisi atas maupun bawah secara merata. Dan setelah itu masuk ke proses pembungkusan yang dilakukan ibu-ibu. Setiap harinya mereka bekerja mulai jam 3 pagi dan berakhir pukul 12 siang. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, pemilik sengaja memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Usaha yang dirintis Charsim ini tidaklah mudah. Ada banyak sekali tantangan dan kegagalan yang sempat ia alami. Namun berkat kerja keras dan konsistensi, kegagalan ini menuai hasil dengan omset fantastis.
1: Apa kuncinya bisa bertahan sampai sekarang di tengah banyak banget orang atau pendatang-pendatang baru membuat tape nih Pak?
2: Jadi kita ya untuk khusus Pamela sangat memperhatikan kualitas produk. Yang utamanya itu mungkin dari mulai dari bahan baku, terus cara pekerjaannya juga dalam membuat tape.
0: Nah, sekarang giliran saya mencoba membungkus tape ketan. Proses pembungkusan dipastikan bersih dengan menggunakan alat khusus. Saya juga diajarkan oleh beberapa pegawai untuk membungkus. Dan kalau dilihat memang mudah, tapi saya dicoba. Wah, tidak segampang itu, Ferguson. Beberapa kali saya gagal.
1: Kita coba percobaan terakhir ya untuk tape ketan. Teh Wina, bismillahnya, mudah-mudahan abis biasanya tehnya. Kesini pelan-pelan ya, guys. Pelan-pelan, gini, lipat sedikit, kadilkan, balikkan, pencet, kanan kiri jepit kaluhurkeun. Kanan kiri jepit ke atas kan. Ya kan? Nah, gini.

0: membuat 200 kg lebih tape ketan? Lelah sangat.
1: Ya, terakhir, klontro terakhir. Silakan ditutup. Total ada 200 ember yang nanti akan didistribusikan ke sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Kuningan sama Kang Kiki dan juga tim ya. Panjang juga ya membuat satu ember yang berisi tape ketan ini. Tapi mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian Anda dapatkan dari perjalanan panjang membuat salah satu olahan khas Kabupaten Kuningan ini. Sampai di sini perjalanan saya di Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
2: Dengan teksturnya yang padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu digemari masyarakat. Di Bogor, Jawa Barat ada produsen tahu susu yang selalu ramai. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.
3: Good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Dengan teksturnya yang padat, lembut, dan juga cita rasa yang gurih, tahu susu menjadi salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat. Di Bogor, Jawa Barat ada produsen tahu susu yang selalu ramai pembeli. Setiap minggunya omset yang dihasilkan dari penjualan tahu susu ini bisa mencapai belasan juta rupiah.
6: Rumah produksi tahu di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat ini tak pernah sepi pembeli. Para pembeli dengan sabar menunggu tahu susu pesanan mereka selesai disiapkan. Dengan tekstur padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu dijual dengan harga yang ramah di kantong. 10 potong tahu susu dibanderol Rp7.000, sedangkan 15 potong tahu harganya Rp10.000.
7: Yang kuning udah gurih, Mas.
8: Bisa, kan? Udah gurih, ya?
7: Iya, jadi mentah juga bisa langsung dimakan. Affordable sih, segitu.
8: Tahu
7: ini enak ya,
8: kalau
7: tahu yang lain
6: mah
7: asem.
8: Ya
6: gurih. Gurih. Rumah produksi tahu milik Tasya ini baru beroperasi 1 tahun terakhir. Menurut Tasya, pembuatan tahu susu membutuhkan proses yang cukup panjang. Kedelai harus direndam selama 4 jam terlebih dulu, lalu digiling untuk mendapatkan sarinya. Kemudian, sari kedelai direbus dan disaring kembali. Lalu, sari kedelai dicetak dan direbus kembali dengan air garam agar rasanya menjadi gurih.
9: Kita mulai dari perendaman kacang. Perendaman kacang itu sekitar 4 jam. Kemudian dia digiling kacangnya biar dapat sarinya. Kemudian direbus, habis itu disaring lagi biar dapat acinya. Kemudian dicetak, lalu direbus lagi pakai air dingin.
6: Setiap harinya, rumah produksi tahu ini bisa menghasilkan antara 100 hingga 200 tampir atau nampan yang masing-masing berisi 100 potong tahu. Rata-rata dalam satu hari ada sebanyak 3.000 potong tahu laku terjual dengan omset sekitar 2 juta rupiah. Gali Putra, Bogor, Jawa Barat.
2: Berburu kuliner bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga mencari pengalaman dan juga sensasi yang berbeda. Di kawasan Galaksi Bekasi, salah satunya, ada sate kulit ayam berukuran jumbo yang dijamin bikin kenyang maksimal.
10: Bukan orang Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
11: Sate-nya udah boleh dibakar ya? Udah. Oke, kita bakar. Waduh, belum matang aja ini udah luar biasa ya penampakannya. Mas, ini kan best seller banget ya di yeah. Sini ya? Kira-kira ngabisin berapa tusuk nih sehari?
12: 100 lebih bisa, Kak.
11: Oh, 100 lebih ya? Yeah.
10: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan

0: siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih. Seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam. Selain diberi nasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian. Yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan dan menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih. Tanpa basa-basi. 1, 2, 3, hap! Suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
1: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal, ini bakalan jadi alot nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi gak heran ya, kenapa selain enak, bumbunya juga meresap.
0: Dijamin deh, kalau udah nyoba enggak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih, makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut gak berhenti ngunyah. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.
2: Transmart tidak berhenti menghadirkan promo bagi para pelanggannya. Menggandeng Gigas Helmet dan Pacific Bike, Transmart menghadirkan beragam promo khusus hingga menggandeng penyanyi kondang Roy Jekonia.
3: Transmart kembali menghadirkan promo menarik bagi pelanggan. Memasuki September, Transmart berkolaborasi dengan Gigas Helmet dan Pacific Bike menghadirkan sejumlah program khusus. Salah satunya gratis helm Gigas untuk setiap pembelian sepeda listrik dan motor listrik di Transmart. Pelanggan juga bisa memanfaatkan program tukar tambah helm lama dengan helm Gigas baru. Helm lama dihargai mulai Rp50 hingga Rp100.000. Tak hanya itu, Gigas menghadirkan helm edisi khusus hasil kolaborasi dengan musisi Roy Jekonia. Helm ini diproduksi terbatas hanya 300 unit dan khusus tersedia di Transmart.
4: Ini dengan adanya kolaborasi ini, kita istilahnya itu memperluas market. Kemudian kita juga dengan semacam itu, artinya kebutuhan masyarakat terakomodir semuanya. Kan mungkin selama ini hanya satu segmen saja, tetapi segmen kita akan luas.
5: Dari Gigas sendiri kan sudah kerjasama sama Transmart. Nah, kerjasama dengan Transmart, kemudian kebetulan saya juga kenal baik juga dengan Pacific. Nah, kita ngobrol di situ, kemudian kebetulan kemarin saya ada acara juga, kita ada acara juga di Jogja. Jadi sekalian saya kontak Transmart, yuk kita bikin Gigas pengen kunjungan, tapi selain barengan dengan Om Roy Jekonia.
6: Ya, jadi di kampanye ini kita kerjasama dengan Transmart dan Gigas ini, kita memberikan harga promo yang sangat menarik, Pak. Karena di saat ini untuk di modern market itu Transmart ini untuk kategori sepeda itu yang paling lengkap.
3: Desainnya terinspirasi dari album The Sun karya Joko Fox, proyek musik Roy Jekonia. Setiap helm dibuat terbatas dan dinomori sehingga menjadi item khusus bagi para penggemar. Kehadiran Roy Jekonia di Transmart Maguwoharjo dan Transmart Plaza Ambarukmo pada Jumat sore disambut antusias para penggemar. Roy melayani permintaan tanda tangan di helm Gigas sekaligus membawakan sejumlah lagu hitsnya.
7: Awal aku kolaborasi sama Gigas tuh itu sesuatu yang menarik karena aku nggak mau langsung, aku pengen apa punya helm yang SNI, terus yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketemu Gigas, mereka bisa menunjukkan SNI-nya, aku ke pabriknya, mereka produksi sendiri, dan yang menarik itu SNI-nya Gigas itu tunggal.
3: Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Transmart memperluas ekosistem bisnisnya. Tak hanya retail, Transmart terus mengembangkan kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari F&B, hiburan, hingga beragam tenan dan merek untuk memberikan lebih banyak pilihan dan pengalaman bagi konsumen. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: 9 hari pasca banjir bandang Nepal, proses pencarian ribuan korban banjir terus dilakukan. Salah satu lokasi yang jadi fokus pencarian adalah terowongan-terowongan pembangkit listrik di sepanjang lembah sungai. Redaksi akhir pekan segera kembali.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Sembilan hari pasca banjir bandang Nepal, proses pencarian ribuan orang yang hilang terus dilakukan. Pencarian korban banjir bandang Nepal kini salah satunya difokuskan di terowongan-terowongan PLTA di sepanjang lembah sungai Trisuli. Otoritas tempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja masih terjebak.
2: Delapan hari pasca bencana banjir bandang yang melanda Nepal, pencarian terhadap korban terus dilakukan. Pencarian mulai difokuskan mencari korban-korban yang terjebak di kawasan pembangkit listrik tenaga air di sepanjang lembah sungai Trisuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja terjebak di dalam 6 pembangkit listrik tenaga air. Di PLTA Upper Trisuli 3A, tim penyelamat harus merangkak masuk melalui terowongan yang sempit karena mulut terowongan tertimbun bebatuan. Alat berat ekskavator dikerahkan sementara para pekerja berupaya untuk menguras air dan mempersiapkan peledakan terkontrol guna memecahkan batu-batu raksasa agar evakuasi bisa berlanjut lebih dalam. Sementara itu, tim penyelamat dari Angkatan Darat Nepal menggunakan perahu karet untuk menyusup ke dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air yang terendam banjir pada Kamis. Upaya itu guna mencari para pekerja yang masih terjebak. Seorang perwira militer menyatakan operasi pencarian ini melibatkan bantuan ahli dari India, Korea Selatan, dan China. Fokus utama operasi adalah mencari sekitar 900 orang yang diyakini masih terjebak di dalam terowongan-terowongan fasilitas PLTA tersebut.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Aksi pencurian motor metik milik Renaldi Hidayat, 28 tahun, warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Jumat malam terekam CCTV. Pencurian di klinik Garuda di Jalan Berantas, Kecamatan Kademangan ini melibatkan dua orang. Pelaku beraksi bersama temannya yang menunggu di depan. Pelaku sempat bertegur sapa dengan pasien lain yang hendak berobat. Saat kejadian, korban tengah mengantar anaknya yang sedang sakit di klinik tersebut. Korban baru mengetahui motor miliknya hilang saat hendak pulang.
1: Berapa menit eksekusi itu kira-kira?
2: Kurang lebih agak lama, soalnya agak susah itu Pak. Sampai ada pasien datang itu ternyata katanya itu kan kenal juga sama pimpinan saya. Setelah ditelepon, Bu, yang terekam di CCTV itu tadi sampean itu ada maling itu Bu. Itu sampean kenapa? Itu katanya. Ternyata ditelepon, saya juga lupa, nggak tahu apa-apa. Jadi kayak kena hipnotis. Dan ibu itu yang dipanggil sama malingnya gitu. Bukan ibu itu yang nyapa, soalnya kayak di video memang kayaknya ibu itu yang nyapa.
0: Aksi dua pelaku berinisial AM dan F ini terekam kamera CCTV di salah satu rumah sakit di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 31 Agustus. Salah satu pelaku yang merupakan mantan perawat di rumah sakit tersebut mengenakan pakaian serba putih menyerupai petugas medis. Pelaku meminta izin kepada nenek bayi untuk membawa bayi yang baru berusia 1 hari ke lantai 1 dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Setelah keluar dari ruang perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya yang telah menunggu di ruang tunggu. Keduanya kemudian membawa bayi keluar dari rumah sakit. Kedua pelaku bersama bayi tersebut kemudian diamankan polisi di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Si bayi lagi digendong sama neneknya. Nah, si ibunya lagi rebahan lah di situ. Harusnya kan ini akan divisit dokter pukul 12. Mereka ini datang lebih awal si tersangka ini, pukul 11:30. Ngomonglah ke ininya, ke orang tua dan neneknya ini. Bu, anaknya saya bawa ya, bayinya saya bawa. Kok cepat kali, Bu perawat. Kata perawat yang satu lagi nanti jam 12 akan divisit dokter, kan itu. Enggak, ini sekarang aja. Mau kami bawa ke lantai 1, mau dicek dokter. Seperti itulah modusnya.
0: Polisi mendalami dugaan kedua pelaku menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Publik menanti pemerintah bergerak cepat membongkar skema keberangkatan 8 WNI yang teridentifikasi berada di lingkungan militer Rusia guna memastikan apakah mereka bergabung secara sadar atau justru terjebak melalui tawaran pekerjaan fiktif. Kasus WNI terlibat dalam militer asing bukan pertama kali terjadi. Lalu mengapa seorang warga negara Indonesia dengan mudahnya direkrut menjadi tentara asing dan bagaimana pengawasan terhadap lowongan kerja luar negeri sehingga ada celah perekrutan WNI ke wilayah konflik? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Suara dentuman dan gemuruh di langit terdengar di wilayah Jawa Barat termasuk di kota Bandung hingga Sumedang. Dentuman itu terdengar dari Jumat malam hingga Sabtu dini hari. BMKG masih melakukan pemantauan untuk memastikan penyebab dentuman tersebut.
1: Pada Sabtu dini hari, sejumlah masyarakat mendengar dentuman cukup keras di langit. Suara dentuman berlangsung cukup lama hingga membuat perabotan sekitar rumah ikut bergetar. Baru pada dini hari, suara dentuman tersebut hilang.
2: Ya nggak dengar malam pas jam 11-an ya?
3: Ya sekitar jam 11 kakak saya mendengar suaranya.
4: Berarti jam 11 malam. Nah pada saat itu gimana respon dari orang-orang rumah gitu Bu?
2: Kirain gempa. Oh kirain. Iya soalnya getaran ke kaca gitu kan. Udah kerasa.
5: Ya sempet sih dengar pas jam 1 sampai jam 3 pagi yang orang salah. Itu keras soalnya. Ya sempat panik sih, sempat lihat keluar. Lihat situasi keadaan aja.
1: Berdasarkan hasil analisis dan pemantauan BMKG menyebutkan kejadian tersebut sebagai fenomena skyquake atau dentuman langit. Hingga saat ini fenomena skyquake belum dapat dijelaskan dengan pasti penyebabnya. Fenomena ini terjadi ketika kondisi langit relatif cerah dan tidak disertai aktivitas kegempaan yang dapat menjelaskan munculnya dentuman di langit. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi, menghimbau masyarakat untuk tidak perlu panik tentang fenomena skyquake ini.
6: Ya, jadi untuk warga Bandung dan sekitarnya, Bandung Raya, wilayah Bandung Raya, aktivitas dari skyquake ini adalah aktivitas dentuman langit, ya kita sebut dengan dentuman langit, yang ini merupakan fenomena alam yang sampai saat ini kita belum bisa mendefinisikan dengan baik. Artinya masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya ya tidak perlu panik ya, karena dari data BMKG melakukan monitoring 24 jam per 7 ya, data petir, aktivitas atmosfer, aktivitas kegempaan untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pada jam itu tidak ada. Dan kita mencurigai adanya aktivitas vulkanik yang di Krakatau. Cuman masalahnya adalah anginnya menuju barat, artinya tidak mungkin terdengar. Nah, memang fenomena ini masih menjadi misteri.
1: Sampai saat ini BMKG masih terus melakukan pemantauan dan memastikan penyebab pasti suara dentuman ini. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat.
0: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga sebagai penyebab kemunculan suara dentuman maupun getaran yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Namun wisatawan di kawasan Pantai Carita baik lokal maupun luar daerah masih berdatangan.
7: Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Rita Susilawati, mengatakan, berdasarkan pengamatan, erupsi Gunung Anak Krakatau tak hanya mengeluarkan suara gemuruh, namun juga memancarkan semburan lava fontain. Menurutnya, peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya saat erupsi Gunung Kelut, ketika suara dentuman bisa terdengar hingga wilayah Jawa Tengah.
8: Jadi kalau dari pengamatan yang kami lakukan, tidak hanya untuk Anak Krakatau, tetapi juga beberapa gunung api lainnya di Indonesia, ketika erupsi besar terjadi gitu ya, atau tidak hanya erupsi besar, erupsi dengan tipe tertentu, karena kalau tipe fontain ini memang biasanya disertai dentuman yang nyaring begitu ya. Nah ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer. Itu sudah ada penyelidikan yang menyelidiki hal tersebut, begitu ya. Dan ini akan bisa terdengar di beberapa wilayah lain yang jauh.
7: Meski Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi, kondisi ini tidak menyurutkan minat wisatawan untuk berlibur ke Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Pantai Pasir Putih Carita masih dipadati wisatawan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
9: Kita ya dengar, tapi kan himbauan dari pengelola wisata sini nggak ada himbauan, jadi kita aman-aman aja.
10: Tapi merasa khawatir nggak sih Pak?
9: Ya kalau khawatir, semua orang kalau namanya gunung meletus nggak tentu khawatir.
7: Aktivitas wisatawan ini berlangsung di tengah informasi erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat malam. Kondisi tersebut tetap menjadi perhatian bagi pengelola objek wisata.
11: kalau kesiapsiagaan sih insya Allah kita siap selalu ya, karena kita kan juga berkolaborasi sama PHPK terkait ya. Tentu saja kita pasti meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan kesiapsiagaan kita.
7: Kewaspadaan tetap menjadi perhatian utama di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. PVMBG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah di Indonesia terus dilakukan oleh seluruh pihak. Di Kalimantan Selatan, Polda Kalsel menciptakan inovasi pemadaman dengan cairan surfaktan berbasis minyak nabati untuk mereduksi panas di dalam lahan gambut yang terbakar.
12: Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kian bertambah dan asap kini belum juga pulih sepenuhnya, dan sejumlah upaya masih terus dilakukan dari pemerintah dan juga sejumlah instansi terkait yang bekerja sama untuk bersama-sama memadamkan karhutla di Kalimantan Selatan, khususnya di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di titik yang cukup parah, yaitu di Pengayuan di Banjarbaru. Bisa dilihat di belakang saya, sejumlah titik api dan juga titik panas ini masih terus muncul dari lahan yang memang secara tekstur ya, itu adalah lahan gambut, sehingga dari luar mungkin terlihat sudah padam, tetapi di dalamnya ini masih menyimpan hawa panas begitu, yang kemudian akhirnya ini belum juga pulih dan masih menimbulkan asap yang cukup tebal di karhutla Kalimantan Selatan. Dan sejumlah upaya juga dilakukan dari instansi Polri, yaitu melalui Polda Kalimantan Selatan, dengan menciptakan temuan yaitu cairan sulfaktan yang dapat memadamkan atau membasahi bagian dalam dari lahan gambut. Dan untuk bertanya terkait hal tersebut, saya sudah bersama Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Irjen Pol Yuda. Selamat siang, Bapak.
13: Selamat siang, Mas.
12: Bapak, ini bisa dijelaskan langkah dari Polda Kalsel terlebih dahulu yang sudah dilakukan dalam upaya pemadaman karhutla di Kalsel.
13: Baik, ini latar belakang kita mencoba membuat beberapa inovasi. Ya, kita melihat sudah hampir 2 bulan anggota-anggota baik TNI, Polri, BPBD, kemudian relawan dari UPTD, UPTD yang ada di Pemprov, ini berusaha memadamkan api khususnya yang berada di lahan gambut. Namun sudah hampir 2 bulan ini api yang ada di lahan gambut ini, khususnya yang berada di bawah tanah ini, masih menyala. Kemarin kami dengan dukungan dari Bitlafor yang ada di Polda Kalsel, kita coba mengembangkan surfaktan dengan menggunakan mesh ya, dan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan lahan yang berada di lahan gambut. Alhamdulillah sudah 3 minggu ini kita melaksanakan eksperimen. Kemarin kita berhasil untuk kebutuhan pemadaman api yang berada di lahan gambut, khususnya yang di bawah tanah, di beberapa titik, dan saat ini kami sedang memperbanyak cairan sulfatan ini, dan nanti akan kita bagi semuanya, akan kita distribusikan ke pemadam-pemadam yang ada di Kalimantan Selatan ini.
12: Boleh disimulasikan, Bapak?
13: Ini beberapa titik dari drone operator. Oke.
12: Jadi cara kerjanya seperti apa, Bapak, kalau bisa digambarkan?
13: Jadi pertama-tama kita memetakan daerah ini dengan drone. Karena ternyata di areal gambut ini, kalau kita petakan dengan drone, tidak semuanya di bawah ini terbakar. Ada beberapa titik ya, yang beberapa malam waktu yang lalu juga kita ambil apa namanya video dari drone ini, dari geothermal. Kita ambil datanya. Kalau malam itu terlihat, kita bongkar sedikit, ini di bawah tanah ini bara membara, apinya masih membara, ya. Kemudian kita coba cek di titik ini berapa derajat ini?
14: Izin Jenderal, untuk saat ini posisi di 123 derajat.
13: 123 derajat.
14: Siap.
12: Ini berarti menggunakan drone thermal ya, Bapak?
13: Ini menggunakan drone thermal. Okay. Didukung drone thermal. Nah, setelah ini kita coba air. Menggunakan air ya yang sudah kita campur dengan sulfatan, kita suntikan ke dalam ini. Oke. Ini beberapa eksperimen kita di bawah 1 menit ini bisa dingin tanahnya.
12: Ini menggunakan cairan apa aja, Pak?
13: Ini cairan sulfatan yang sudah kita modifikasi ya. sesuai dengan kebutuhan gambut kita nih, sesuai karakteristik lahan gambut yang ada di sini.
10: Suhu ini suhu berapa?
15: Menjadi 80, 70, 74.
12: Dari 130 sekarang ada di 74, Mas.
15: Yep.
13: Ini baik. Dalam waktu dekat kita saat ini sedang memperbanyak cairan ini. Karena kendala kita ada beberapa bahan baku ini yang kita datangkan dari Jakarta. Dan kemarin siang baru tiba di Polda Kalsel. Ini dalam proses untuk memperbanyak dan minggu depan kita sudah mulai action bersama-sama dengan teman-teman dari TNI, Polri, BPBD, UPTD. Ya. Ini kita akan upayakan untuk memadamkan yang ada di bawah sini.
12: Turun, sudah turun?
15: 48 derajat.
12: 48 derajat. Awalnya tadi berapa?
15: 110 yang titik kita geserin.
12: 110 ke 48. Ini berarti memang harus dilakukan penyiraman juga ya Pak ya?
13: Ya, untuk mempercepat dan memotong rantai oksigen. Kita juga berupaya melakukan penyiraman dari atas juga menggunakan cairan sulfatan ini.
12: Oke. Tapi kalau yang dari atas ini air biasa ya Pak ya, bukan sulfatan ya?
13: Atau ini juga? Ini masih air biasa ini.
12: Oke.
13: Ya. Busa. Nah, ini dengan busa ini, dia bisa mengikat oksigen.
12: Oke. Artinya busa ini bisa menghilangkan api yang ada di dalam ya Pak ya?
13: Betul.
15: Stabil di 36 derajat Celcius.
12: Dari yang awalnya?
15: 130.
12: Hanya dalam waktu kurang lebih 1 menit saja ya Mas ya? Baik.
13: Kami berharap temuan kami ini bisa membantu untuk percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Selatan, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan yang terdampak dengan asap ini bisa cepat kembali pulih.
12: Baik, terima kasih Pak Kapolda atas waktunya. Dan ini tentunya akan menjadi evaluasi juga dari temuan ini, akankah digunakan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang terdampak karhutla atau tidak, akan masih terus dikaji dan terbukti tadi dengan cairan sulfaktan. Tanah yang sangat panas bisa menjadi dingin hanya dalam waktu 1 menit, bahkan kurang dari
10: 1 menit
12: saja. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Antrian panjang truk angkutan logistik menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur masih terjadi hingga Sabtu siang. Antrian bahkan mengular hingga 12 km di jalan raya menuju pelabuhan. Untuk mengurai kepadatan, ASDP menambah 3 kapal perbantuan.
16: Pantauan kamera drone merekam antrean panjang truk angkutan logistik menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur yang masih terjadi hingga Sabtu siang. Ekor antrean sempat mengular hingga 12 km di jalan raya menuju pelabuhan. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari sepekan terakhir. Kantong-kantong parkir di dalam pelabuhan Ketapang maupun di dermaga Bulusan, Kalipuro dipadati truk logistik yang menunggu untuk menyeberang menuju Bali. ASDP menyebut antrean terjadi di tengah perbaikan 2 dermaga ponton masing-masing di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pihak ASDP juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur arus kendaraan dan

0: mengurai kepadatan di jalan raya.
1: Artinya sama-sama kita bahu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, pasti untuk mengurai kemacetan ini di sisi pelabuhan, karena ini ranahnya pelabuhan melalui STP. Yang pertama, kita mengatur kendaraan sebaik mungkin. Dengan pastinya kita sudah urus dengan BPTD menambah jumlah kapal yang besar gitu, menambah kapal besar artinya yang saat beroperasi itu kapal-kapal besar yang dipastikan. Nah pada saat tertentu, saat ini kita upayakan TBB Pak ya, tiba, bongkar, langkah, artinya itu yang kita upayakan.
0: Dua dermaga yang sedang diperbaiki tersebut hingga kini masih dalam tahap peningkatan kapasitas tonase menjadi 50 ton. Untuk mengurai antrean, ASDP mengoptimalkan pengoperasian 25 kapal berukuran besar, termasuk 3 kapal perbantuan. Penambahan armada ini diharapkan dapat mempercepat penyeberangan kendaraan logistik dan mengurai antrean truk menuju Pelabuhan Ketapang. Chofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
2: Kemarau yang melanda Kalimantan Tengah mulai berdampak pada debit air Sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai turun hingga di bawah 2 meter. Sementara itu di Tasikmalaya, krisis air bersih meluas hingga ke tempat ibadah di Kudus. Ribuan warga menggelar sholat istisqo memohon hujan.
3: Selama lebih dari 2 bulan, debit air Sungai Barito di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah terus menyusut. Di Kabupaten Barito Selatan, surutnya air membuat sejumlah bagian sungai mengering dan memunculkan hamparan pasir. Di beberapa titik, warga bahkan dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai. Kondisi ini mengubah aktivitas transportasi di Sungai Barito. Kedalaman air yang terus berkurang membuat perahu motor atau kelotok harus melintas dengan lebih berhati-hati. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air Sungai Barito saat ini berada di bawah 2 meter. Padahal dalam kondisi normal, ketinggian permukaan air dapat mencapai 6 hingga 12 meter. Surutnya sungai mulai mengganggu aktivitas angkutan air.
4: Untuk aktivitas angkutan atau transportasi sungai dengan kondisi air yang surut ini jelas sangat mengganggu aktivitas di sungai, khususnya untuk transportasi sungai. Seperti kebiasaannya dari Muara Teweh itu biasanya transportasi sungai yang menggunakan sipit itu satu harinya bisa 2 kali keberangkatan, sekarang mengalami penurunan menjadi 1 kali.
3: Dinas Perhubungan Barito Selatan mengimbau pengguna jasa angkutan sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi sungai yang dangkal. Surutnya air juga berdampak pada warga yang tinggal di bantaran sungai. Di Kalahin, sejumlah warga yang biasanya memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari kini mengalami kesulitan mengakses air. Ratusan warga di Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat antre mendapatkan bantuan air bersih pada Jumat. Mereka membawa jerigen dan ember untuk mengisi kebutuhan air sehari-hari. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan bersama BPBD Tasikmalaya. Warga juga mendapatkan edukasi memanfaatkan air sungai agar lebih layak digunakan. Krisis air bersih juga dirasakan oleh warga Kebon Kalapa Mangun Reja. Bahkan sejumlah rumah ibadah mulai membutuhkan pasokan air untuk kebutuhan wudhu jamaah.
5: Air bersih, ya Alhamdulillah kebetulan ini hari Jumat, hari berkah. Kebetulan orang masjid yang mau dipakai hari ini lagi kosong, kebetulan ada yang ngasih yaitu Bapak Kapolres.
3: Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ikhtiar serupa juga dilakukan oleh ribuan warga dan ASN bersama TNI Polri menggelar sholat istisqo di halaman pendopo Kabupaten Kudus. Sejumlah desa mulai mengalami kekurangan air bersih. Pemkab Kudus menyiagakan armada pemadam dan tangki air sekaligus mengantisipasi ancaman kebakaran. Tercatat 48 titik kebakaran terjadi sepanjang bulan Agustus. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sementara itu di tengah musim kemarau, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan langkah antisipasi kekurangan air di sejumlah wilayah. Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara disebut menjadi 2 kelurahan yang mengalami kondisi tersebut. Kesulitan mendapatkan air di kawasan itu bukan baru terjadi saat kemarau tahun ini dan memiliki alasan yang lebih spesifik.
6: Pemprov DKI Jakarta menyebut Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara menjadi 2 kelurahan yang sudah mengalami kekeringan.
3: Hal ini disampaikan dalam apel Jaga Jakarta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di DKI Jakarta.
7: Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini ada dua kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di Kelurahan
8: Kalibaru
7: dan Semper. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kekurangan air maupun kebakaran.
3: Namun kondisi di pesisir Kalibaru menunjukkan persoalan yang lebih spesifik. Kesulitan mendapatkan air bersih di kawasan ini tidak semata-mata berkaitan dengan musim kemarau, melainkan keterbatasan jangkauan jaringan air perpipaan.
9: Di musim kemarau ini mungkin tidak seperti daerah lain, mungkin seperti di pulau-pulau lainnya di musim kemarau, efek El Nino di sini sebenarnya cukup minim ya. Yang ada itu adalah memang di pesisir pantai Kalibaru kurangnya akses air bersih itu yang mendorong kita meminta bantuan ke pihak BPBD untuk mengcover areal-areal pesisir pantai di Kalibaru.
3: Di pesisir Kalibaru ada 4 RT yang menghadapi keterbatasan air bersih. Jaringan PAM sudah tersedia di sejumlah bagian wilayah, namun belum seluruh permukiman pesisir terlayani. Kondisi ini membuat warga harus mengandalkan sumber air lain, termasuk menyalurkan air dari penampungan yang berjarak puluhan meter dari permukiman.
10: Intinya di tempat kami ini kekurangan air bersih, khusus di warga atau masyarakat sekitar pesisir pantainya. Karena jaringan yang sudah ada di tengah, itu nggak nge-backup atau nggak nyampe ke harus ke pesisir. Kami butuh itu sebenarnya air bersih, makanya poinnya sih bukan kekeringan atau kemarau, tapi kami lagi butuh loh ada subsidi air bersih buat sekitar masyarakat pesisir. Apa yang kita alami itu, warga itu bisa dapat rekomendasi dari salah satu penampung air yang PAM, gitu kan, itu yang di jaraknya 50 atau 60 meter selang panjangnya sampai ke pesisir. Mereka butuh, mereka ngalirin ke warga yang di area pesisirnya itu, termasuk saya sendiri juga memang belum pasang PAM. Ada jaringan, belum maksimal, jadi kita butuh air bersih kan?
3: Kondisi ini bukan persoalan yang baru muncul pada kemarau tahun ini. Pada 2023, BPBD DKI sudah beberapa kali menyalurkan air bersih ke Kalibaru. Salah satunya 2 mobil tangki PAM Jaya dengan total 8.000 liter air didistribusikan ke RW 14 pada Oktober 2023. Bahkan, warga di salah satu RW di Kalibaru dilaporkan sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama 1 tahun pada saat itu. PAM Jaya menyebut permasalahan di pesisir Kalibaru berkaitan dengan belum ratanya jangkauan jaringan. Perluasan pipa akan dilakukan, infrastruktur juga akan dipersiapkan, termasuk reservoir komunal untuk membantu menjaga distribusi air di wilayah dengan tekanan rendah.
11: Kalau untuk usaha kita sendiri sih, ini kan masih banyak yang belum terjangkau pipa jaringan kami ya. Jadi untuk mendistribusikan airnya juga agak sedikit kesulitan gitu. Jadi kita mau ada program penanaman jaringan-jaringan baru yang di mana sudah terrealisasi di RW 13, di RW 1 ini juga udah gitu.
12: Jadi kesulitannya karena memang aksesnya panjang.
11: Emang aksesnya, jadi pipa jaringannya emang belum ada untuk mengalirkan airnya.
3: Dengan target cakupan layanan air perpipaan 100% pada 2029, perluasan jaringan dan peningkatan kualitas layanan perlu terus digencarkan. Sehingga warga seperti di pesisir Kalibaru tidak terus bergantung pada distribusi air tangki atau sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
2: Delapan warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Depok, Jawa Barat. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini.

0: bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Delapan warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sementara Wakil Ketua DPR RI menyebut para WNI tersebut merupakan korban penipuan tawaran kerja di negeri beruang merah.
2: Indonesia tanah air, tanah tumpah darah.
3: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya adalah warga Depok berjenis kelamin laki-laki berinisial WOI. Ia tercatat sebagai warga di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Saparudin, membenarkan WOI masih tercatat sebagai warga di lingkungannya. Namun, WOI disebut jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Saparudin mengaku terakhir bertemu WOI pada awal tahun 2026.
4: Setahu saya enggak ya, enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa ya yang dikerjakan gitu. Tapi kan paling tidak kalau misalkan dia itu kerja, pasti paling tidak adalah teman-temannya mengatakan, oh dia kerja di mana kan gitu. Ini enggak, gitu. Artinya mungkin bisa juga dikatakan pengangguran ya. Karena saya juga enggak tahu persis di luar kan aktivitasnya.
3: Sementara itu, berdasarkan data kantor imigrasi Kota Depok, WOI tercatat melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansah, menjelaskan proses penggantian paspor WOI dilakukan sesuai SOP dan menggunakan e-paspor. WOI juga telah menjalani proses wawancara sebelum paspor diterbitkan. Dalam wawancara tersebut, WOI menyampaikan tujuan penggantian paspor untuk berwisata ke Malaysia. Ia juga menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara daring di Depok.
5: Ya, kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026 sesuai dengan SOP kami menggunakan M-Paspor dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut. WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan usaha mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
6: Короче, взяли пленного. Был ранен, перебинтовали.
3: Menurut Wakil Ketua DPR RI, berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya diarahkan untuk melamar pekerjaan yang diklaim sebagai tenaga satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Namun setelah mendaftar, pelamar kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
7: Jadi kami mendapatkan informasi dari Otoritas Intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat dan pada saat ini Otoritas Intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
3: Terkait status kewarganegaraan, pihak imigrasi menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI yang berpartisipasi dalam militer asing tanpa izin tertulis dari Presiden sesuai ketentuan yang dijelaskan pihak imigrasi dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 8 WNI yang sebelumnya dilaporkan oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut sebagai tentara Rusia diduga kuat menjadi korban penipuan dengan iming-iming gaji fantastis hingga percepatan menjadi warga negara Rusia. Publik menanti pemerintah bergerak cepat membongkar skema keberangkatan 8 WNI yang teridentifikasi berada di lingkungan militer Rusia guna memastikan apakah mereka bergabung secara sadar atau justru terjebak melalui tawaran pekerjaan fiktif. Kasus WNI terlibat dalam militer asing bukan pertama kali terjadi. Lalu mengapa seorang warga negara Indonesia dengan mudahnya direkrut menjadi tentara asing dan bagaimana pengawasan terhadap lowongan kerja luar negeri sehingga ada celah perekrutan WNI ke wilayah konflik? Kita membahasnya langsung dengan dosen hubungan internasional Universitas Erlangga, Radityo Dharma Putra. Selamat malam, Mas Radit.
8: Selamat malam, Victor.
1: Mas Radit, dari kacamata hubungan internasional, bagaimana Anda melihat tren keterlibatan warga negara dari negara berkembang ya, khususnya warga negara Indonesia yang direkrut ke dalam konflik geopolitik jauh seperti Rusia-Ukraina? Apakah ini fenomena baru atau kelanjutan dari pola tentara bayaran atau mercenary klasik begitu? Karena kita ingin tahu, ketika WNI diduga jadi tentara Rusia, ini mereka beneran tertipu atau kabur aja dulu, Mas Radit?
8: Ya, ini sebetulnya juga bukan fenomena yang benar-benar baru ya. Dan tidak hanya di Indonesia, karena yang direkrut ke dalam tentara Rusia itu bukan hanya negara kita saja gitu ya. Ada warga negara dari negara-negara seperti India, Nepal, Sri Lanka gitu. Dan ini juga bukan mercenary atau tentara bayaran yang klasik. Karena kalau tentara bayaran harusnya mereka punya keahlian khusus. Memang tentara memang punya kemampuan berperang yang direkrut secara profesional ke dalam sebuah, bisa jadi sebuah perusahaan tentara bayaran gitu. Sementara kita lihat sendiri yang terjadi di Indonesia saat ini dan di beberapa negara lain pun, ketika direkrut ke dalam menjadi tentara di Rusia dalam perang Rusia-Ukraina, itu yang terjadi adalah warga-warga ini, warga kita ini bukan pasukan khusus ya, kecuali mungkin kasus sebelumnya yang sempat ramai juga tahun lalu kan. Nah yang ini bukan gitu. Ini agak beda. Dan yang dijual ini sekarang malah secara, kalau mau dibikin lebih agak kasar dan terus terang, ya ini tubuhnya yang dia jual kan sebagai seakan-akan bisa jadi tentara di front line lagi ya, di medan pertempuran terdepan yang resikonya sangat tinggi gitu. Dan mereka rata-rata nggak punya pengalaman militer kan yang kita tahu sampai detik ini gitu kan. Dan ini jumlahnya lumayan banyak. Barusan aja ada sekitar bulan April itu ada laporan juga dari beberapa NGO bahwa itu jumlahnya lumayan banyak tuh, dari puluhan negara juga yang terlibat di dalam perang ini gitu. Bukan hanya dari Indonesia.
1: Oke. Mas Radit, mengapa jalur rekrutmen ilegal atau penipuan sejenis ini berkedok lowongan kerja sipil begitu mudah menembus sistem pengawasan di Indonesia ya? Di mana letak celah terbesar dalam tata kelola imigrasi dan intelijen ketenagakerjaan kita nih? Karena tadi kita tahu di bagian imigrasi bilang pada saat mengajukan paspor, perpanjangan paspor, diwawancarai bahwa tujuannya untuk wisata begitu. Tapi ternyata kondisinya tidak begitu. Celah mana yang paling bisa digunakan begitu untuk bekerja di luar negeri seperti ini?
8: Mungkin pertama satu hal dulu ya, tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Wakil Ketua DPR gitu, dan juga dari Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan, kita belum tahu persis apakah semuanya itu tertipu atau mereka tadinya mau bekerja lalu kemudian digeser ke medan tempur gitu. Karena kalau melihat beberapa kasus ini ada tiga pola gitu. Yang satu adalah yang memang bekas personel militer atau keamanan, yang dua kasus sebelumnya kemudian berangkat ke sana, lalu ada yang memang direkrut sebagai pekerja di bidang lain yang tiba-tiba kemudian diambil digeser ke medan tempuran gitu kan. Tapi juga ada yang direkrut dalam konteks lowongan kerja palsu tadi. Nah, yang jadi problem di sini adalah sistem kita itu kan melindungi orang-orang yang mau bekerja kan, berangkat sebagai pekerja, sistem terutama lewat perlindungan pekerja migran, itu intinya melindungi kalau sampai ada yang mau bekerja. Jadi kebebasan untuk bekerja ke luar negeri itu ada. Sekarang dimudahkan, apalagi dengan dalam konteks Rusia, sekarang orang bisa milih pergi ke Rusia lewat e-visa, itu lebih mudah lagi kan berangkatnya. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah terutama setelah mendengar Pak Dasko bilang bahwa ini datanya dari data intelijen melalui negara lain gitu kan. Ini ada problem karena di sini sistem kita memang tidak memonitor itu, tidak memonitor orang-orang yang mau berangkat kemudian sudah sampai sana tiba-tiba bergeser atau tiba-tiba ditipu kemudian bergeser jadi tentara. Itu gak ada sistem yang bisa memonitor itu. Yang kedua, kita tidak memberitahu ke masyarakat, tidak ada sistem yang menunjukkan bahwa Rusia itu salah satu negara yang penuh resiko. Saya kasih contoh, negara seperti Nepal misalnya. Nepal itu juga terkena problem yang sama, ada beberapa warganya, ratusan warganya yang kemudian bertempur di sana gitu, melalui banyak proses tadi ya. Kemudian per Januari 2024, Nepal sudah membatasi bahwa warganya tidak boleh terbang ke Rusia atau ke Ukraina dalam konteks pekerjaan. Itu nggak boleh. Jadi ada warning atau ada semacam tanda dari negara mengatakan pada warganya bahwa ini bahaya kalau sampai tiba-tiba ke sana, baik itu sebagai turis atau sebagai
1: pekerja
8: di bidang lain ya. Nah, jadi ini penting karena kalau sistemnya memang tidak memonitor itu dan tidak memberikan lampu kuning gitu ya bahwa ini ada masalah yang kemungkinan besar bisa terjadi, ya agak sulit kan kita memastikan bahwa warga yang berangkat ke sana itu nanti tidak akan mengalami masalah seperti ini, tiba-tiba bergeser dari yang hanya bekerja di satu bidang tiba-tiba jadi tentara, atau memang ingin jadi tentara tapi alasannya turisme. Ini kan juga kita masih perlu gali lebih lanjut ya. Nah, saya kira perlu nanti untuk pelajaran kedepannya mulai sekarang bahwa perlu ada notis atau ada tanda dari negara kita juga, dari baik itu dari pihak migrasi, dari pekerja badan migran itu harus untuk memonitor, memberitahu pada masyarakat bahwa ini ada risiko.
1: Ya, sulit untuk memonitor begitu celahnya. Mas Radit, konflik Rusia-Ukraina ini telah bergeser jadi war of attrition gitu, atau perang atrisi yang membutuhkan banyak komoditas, sumber daya manusia tentunya ya, karena tidak ingin rugi, banyak sekali anggota militer mereka yang gugur begitu. Bagaimana Anda menganalisis strategi perang Rusia yang kini mulai aktif memanfaatkan foreign fighters atau korban TPPO dari Asia Tenggara misalkan begitu?
8: Ya, ini menarik ya, karena Rusia memang terutama Presiden Putin sangat menghindari sekali memobilisasi warganya sendiri. Karena mobilisasi dalam level domestik di Rusia itu kan berarti mengakui betul bahwa ini ada perang. Dan selama ini sangat dihindari penggunaan istilah perang dalam wacana-wacana media di domestik Rusia. Yang ada adalah ini operasi militer khusus gitu kan. Ketika ini dimobilisasi, maka warga akan mengira betul bahwa ini perang. Dan ketika perang, respon warga bisa berbeda. Kalau operasi militer khusus itu kecil, tapi kalau perang itu besar dan bisa jadi banyak korban. Nah, salah satu strategi yang dilakukan adalah supaya menghindari mobilisasi tahap kedua. Karena tahap pertamanya sudah yang sempat rame itu, banyak yang kabur kan. Nah, sekarang mobilisasi keduanya ditunda, bagaimana caranya tidak pakai mobilisasi massa. Yang ada adalah menggunakan pasukan tadi dari negara-negara, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Makanya yang kena adalah Nepal, India, Sri Lanka, Kuba gitu, yang sempat protes. Lalu sekarang Indonesia, yang ternyata juga terdampak gitu kan. Dan ini saya kira terlihat jelas ya bahwa korban, terutama karena mereka bukan orang dengan latar belakang militer, ditaruh di garis depan, kemungkinan mereka menjadi korban sangat tinggi kan. Atau tertangkap gitu oleh pihak Ukraina. Nah, ini yang terjadi dengan kasus kita. Nah, saya kira kita bisa melihat bahwa ini sebetulnya salah satu cara supaya Rusia juga tidak kemudian menggunakan warganya sendiri untuk perang. Karena kalau menggunakan warganya tadi akan ada banyak gelombang protes di dalam. Nah, menghindari itu, diambil dari luar. Nah, dampaknya akhirnya ke negara-negara seperti kita.
1: Jika melihat aspek ekonominya, ekonomi politik domestik, apakah fenomena ini juga, jika memang ini secara sadar WNI ini melakukan atau melamar pekerjaan dan mau direkrut untuk menjadi tentara bayaran begitu ya, apakah fenomena ini murni karena jeratan kemiskinan dan iming-iming gaji yang tinggi? Atau tadi seperti Mas bilang, tidak ada sosialisasi dari pemerintah, ada faktor minimnya literasi geopolitik masyarakat kita terhadap risiko bekerja di wilayah konflik begitu, apa penyebabnya kira-kira?
8: Betul bahwa faktor ekonomi memainkan peran. Iming-iming gaji, iming-iming kewarganegaraan seperti yang disampaikan ya, itu pasti menjadi, apalagi dengan situasi ekonomi domestik ya, kesulitan mencari pekerjaan itu pasti akan berdampak. Tapi kita juga harus ingat bahwa yang berangkat ini bukan orang yang posisinya paling bawah gitu ya, di dalam kelas sosial di Indonesia itu bukan yang paling miskin. Karena mereka bisa punya paspor, mereka bisa mengurus paspor. Bayangkan itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan dan harus bayar juga kan untuk semua pengurusan itu. Jadi mereka pasti punya modal. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka kemudian hanya karena diberikan iming-iming atau juga karena literasi geopolitiknya kurang. Saya rasa kalau literasi geopolitik betul bahwa memang mayoritas warga kita mungkin tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di Rusia dan di Ukraina. Wajar karena jauh dan karena tidak terkait langsung dengan kita. Yang menarik adalah Rusia itu memang secara image di Indonesia itu sangat positif ya. Public discourse atau wacana publik di Indonesia itu sangat positif kalau memandang Rusia. Rusia negara besar, dulu bekas Uni Soviet, lalu ini teman baik Indonesia. Jadi ketika kemudian ada tawaran untuk pergi ke Rusia, terlepas dari apakah ada tawaran uang dan lain-lain, ini ada nostalgia khusus yang kemudian mendorong untuk, oh gak apa-apa Rusia itu teman kita itu bisa menjadi kehidupannya lebih baik. Saya kira itu juga penting untuk diberi garis bawah, peningkatan literasi geopolitik penting, tapi tidak bisa kemudian dilepas dari peningkatan situasi ekonomi. Dan bahkan kalau kita masukkan kasus yang bekas atau desersi militer yang kemudian pindah bergeser ke Rusia gitu ya, ini jadi menarik lagi karena penyebabnya bisa jadi bukan ekonomi dan bukan geopolitik. Memang mereka ingin berangkat ke sana. Ini ada salah satu fenomena war junkies kan, atau orang-orang yang mencari petualangan ingin dapat pengalaman perangnya. Nah ini yang jadi salah satu kata kunci atau isu lain yang kayaknya harus diperhatikan juga oleh pemerintah Indonesia, karena kalau nanti mereka pulang dari perang, ini akan bisa jadi salah satu isu baru.
1: Ya, apalagi mereka terbang bersamaan 8 orang barengan langsung, ini berarti kan ada terencana dan agak terorganisir begitu ya. Mas Radit, kalau kita merujuk pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, dinas militer asing dapat mencabut statusnya sebagai warga negara Indonesia secara otomatis. Pemerintah kita juga bisa mencabut ketika mereka bergabung dengan militer asing tanpa persetujuan presiden begitu ya. Bagaimana sih hukum Indonesia ini bisa dan harus membedakan antara mereka yang secara sadar menjadi tentara bayaran demi uang dengan mereka yang merupakan korban manipulasi atau penipuan? Ngebedainnya gimana nih Mas Radit nih?
8: Ini yang menjadi PR bagi pemerintah kita, dan saya kira pemerintah perlu memastikan juga ya. Tahun lalu ketika ada isu dua warga kita bekas tentara yang kemudian bergabung ke tentara Rusia, itu pernyataan Menteri Hukum waktu itu prosedur penghilangan warga negara itu otomatis. Tapi kalau melihat pernyataan Pak Yusril barusan, sepertinya enggak, harus ada verifikasi, harus ada proses administrasi, ada keputusan dari menteri. Jadi tidak mendadak tiba-tiba dia kehilangan keluarga negara. Itu yang pertama. Jadi harus jelas posisi pemerintah Indonesia seperti apa. Yang kedua, ketika membedakan antara mana yang tanda petik ya ditipu ketika berangkat ke sana, maka mereka korban kan sebetulnya. Yeah. Dengan yang memang sengaja berangkat ke sana menjadi mercenaries gitu, atau yang memang punya niatan untuk berperang di sana. Itu bahkan secara hukum internasional pun posisinya berbeda gitu kan. Karena kalau mercenaries nanti tidak diakui. Mereka tidak bisa dilindungi kalau mereka misalnya tertangkap. Gitu. Ini ya, potensial mereka tidak dilindungi itu tinggi. Sehingga saya kira pemerintah Indonesia perlu jelas. Ini warga. Walaupun ada ancaman mereka kehilangan kewarganegaraan, tapi sebelum proses administrasinya jelas, mereka masih warga Indonesia. Pemerintah perlu pastikan kan, saya kira Kementerian Luar Negeri, kedutaan besar kita di Rusia, kedutaan besar kita di Ukraina, atas pertahanan kita di Eropa itu seingat saya paling dekat dengan Polandia atau dengan Rusia, itu perlu ada dengan dinas intelijen kita juga perlu memastikan

0: punya hubungan diplomatik penting nih ya dengan Indonesia, di mana Rusia sebagai mitra strategis, Ukraina juga areanya menjadi tempat kejadian penangkapan begitu, punya bilateral saja dengan Indonesia. Bagaimana dilema diplomasi bebas aktif Indonesia nih, ini sedang diuji kayaknya dalam menangani kasus sensitif ini tanpa merusak hubungan bilateral yang terjalin, karena kita tahu bahwa kemarin presiden kita juga sudah berkunjung ke Rusia begitu.
1: Ya, ini juga jadi catatan kunci bagi kita ya, bagi pemerintahan kita dan bagi Kementerian Luar Negeri serta tim kepresidenan gitu, bahwa bukan berarti ketika kita menjadi partner strategis, teman baik di Rusia, kemudian kita tidak bisa bertanya dan tidak bisa protes ketika ada warga kita yang tanda petik tertipu berangkat ke sana atau tiba-tiba menjadi tentara dan harus tertangkap di garis depan gitu. Ini saya kasih contoh paling sederhana, itu India. India ini kurang dekat apa dengan Rusia gitu ya, dalam banyak hal lebih dekat daripada kita. Mereka juga membeli banyak minyak dan banyak senjata dari Rusia. Tapi ketika ada warganya yang kemudian terlibat dalam proses menjadi tentara bayaran atau ditipu oleh sindikat tertentu untuk berangkat ke sana, India langsung protes secara formal. Bahkan masuk ke mahkamahnya India gitu ya, termasuk meminta agar Rusia menyetop, pemerintah Rusia membantu menyetop ini, aliran pasukan warga India yang berangkat ke Rusia. Saya kira kita bisa melakukan itu justru karena kita punya hubungan baik ya dengan Rusia. Bebas aktif atau yang selama ini kita bilang posisi kita ini secara politik luar negeri tidak mau terlibat dalam perang, itu bukan berarti kita kemudian diam ketika warga kita yang terlibat kan. Kita juga bisa mengatakan hal yang sama ke Ukraina, bahwa ini warga kita, tolong jangan sampai mereka kenapa-kenapa. Ini saya kira clear dulu di depan bahwa kita perlu melakukan itu. Memverifikasi data itu penting. Kebetulan presiden kita kemarin habis berkunjung lagi untuk kesekian kalinya kan ke Rusia. Berarti kita sebenarnya punya channel itu, kita bisa mengatakan kepada Rusia, bantu kita menyetop warga-warga kita yang berada ke sana, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar tadi.
0: Ya, dengan alasan keselamatan begitu ya. Mas Radit, intelijen Ukraina ini seringkali merilis data-data foreign fighters ya ke publik. Tahun lalu juga ada tuh dua mantan TNI. Apakah menurut Anda rilis data ini murni langkah penegakan hukum atau ada unsur perang informasi untuk menekan posisi diplomatik negara asal korban nih, termasuk Indonesia? Artinya ada upaya propaganda Ukraina untuk merusak hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia. Bagaimana analisa Anda?
1: Okay. Pertama yang jelas adalah ketika kita melihat laporan atau laporan intelijen, ini kan datang dari laporan intelijen Ukraina. Pasti Ukraina punya kepentingan, kita harus sadar itu dulu. Bahwa Ukraina punya kepentingan bagi supaya kita mungkin menyetop hubungan dengan Rusia atau mengurangi itu posisinya Ukraina. Tapi poinnya adalah apakah fakta yang terjadi, apakah keberadaan warga kita yang menjadi pasukan itu betul atau tidak, itu dulu. Itu yang kemudian jadi krusial kan, bahwa Ukraina punya kepentingan itu pasti, bahwa mereka memutuskan publikasi itu pasti ada tujuannya, tapi di saat yang sama klaim atau fakta bahwa warga kita ada di sana itu juga betul gitu kan, dan itu bisa diverifikasi. Sama seperti negara-negara lain yang tadinya yang juga sangat dekat dengan Rusia atau agak jauh dari Ukraina, kemudian memutuskan untuk menindaklanjuti laporan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya waktu itu memang awalnya adalah kenapa datanya semua keluar ya, mulai dari kita sekarang tahu nama lengkap dan tanggal lahir segala macam itu bisa lacak tuh. Ini kan agak berbahaya juga di level di media sosial, apalagi ya teman-teman netizen kita ini cepat banget gitu kan mencari semua gitu kan. Itu data-data yang lumayan sensitif, mungkin seharusnya dikomunikasikan dulu dengan pemerintah kita gitu, secara intelijen di dalam gitu ya, briefing intelijen. Tapi di saat yang sama kita juga lihat bahwa Pak Dubes Rusia kemarin juga memberikan statement kan, juga tidak ada kata bahwa tidak ada proses fakta itu. Yang ada kan bahwa oh iya itu bukan dari kedubes yang merekrut, iya bahwa ada fakta ada warga kita di sana itu ya tetap bisa jadi betul. Nah, ini yang perlu kita tindak lanjuti ya. Dan kita perlu memastikan bahwa faktanya tetap bisa diverifikasi oleh intelijen kita.
0: Mas Ali, terakhir apa evaluasi Anda terhadap respons Kementerian Luar Negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sejauh ini, langkah taktis apa yang harus segera diambil untuk mengevakuasi mereka yang terlanjur berada di zona konflik, karena kemarin informasinya satu ditangkap oleh Ukraina gitu ya, dan sebagainya.

0: rekomendasi kebijakan ke depan nih, kira-kira apa saja nih yang bisa memetakan serta memutus mata rantai sindikat perekrutmen lintas negara ini agar kasus serupa tidak terulang lagi?
1: Pertama, saya mungkin harus mengapresiasi dulu ya bahwa respon dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, lalu dari Pak Dasko dan dari kementerian-kementerian terkait itu sebetulnya secara prosedur tepat. Karena mereka memang harus memverifikasi dulu, terutama lewat KBRI kita di Moskow, di Rusia kan, koordinasi dulu antar kementerian, dan mereka juga sudah berkomitmen siapapun yang ternyata ada di sana dan tertipu itu akan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Saya kira itu poin penting, yang poin positifnya. Poin negatifnya adalah, refleksi saya adalah, seakan-akan yang kita dapat sebagai masyarakat dari luar ya, seakan-akan negara itu baru memverifikasi setelah ada laporan dari intelijen Ukraina. Itu yang kita dapatkan. Saya tidak tahu, tentu bisa ditanyakan kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada intelijen, termasuk kepada Pak Dasko tadi, apakah sebetulnya sebelumnya itu mereka sudah tahu bahwa keberadaan warga kita di sana. Jangan sampai kemudian kita nggak tahu dan benar-benar dapat infonya baru dari Ukraina. Itu kan agak mengkhawatirkan kalau betul seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah soal evakuasi. Ini saya kira kita tidak bisa melakukan evakuasi. Ini agak mungkin istilahnya agak tidak tepat gitu ya. Karena kalau evakuasi, terutama mereka under kontrak dengan salah satu dinas militer asing, lalu berada di sana, itu agak sulit untuk kemudian dievakuasi. Karena nggak bisa juga secara diplomatik, kayaknya nggak mungkin tiba-tiba dievakuasi gitu. Nanti jangan sampai kita kemudian memberikan harapan pada, terutama ada warga, keluarga yang kemudian tiba-tiba khawatir akan keberadaan keluarganya di sana gitu. Kita nggak mungkin melakukan evakuasi di titik ini. Nah, yang bisa dilakukan, terutama yang sudah tertangkap misalnya. Jadi dalam konteks ini adalah prisoners of war ya, tahanan perang yang ditangkap oleh Ukraina. Kita bisa berargumen kepada Ukraina bahwa mereka ini bukan mercenary. Karena kalau mercenary, nanti bisa jadi tidak dilindungi. Makanya kita harus berargumen bahwa either mereka memang kombatan aktif yang dapat hak sebagai prisoners of war, atau mereka ditipu itu tadi. Perlu ada misalnya point of contact. Jadi kalau keluarga mau, terutama karena namanya dipublish semua ya, 8 gitu kan, belum lagi yang 2 yang sebelumnya gitu. Keluarga itu bisa kontak ke siapa? Jadi jangan sampai kemudian untuk memverifikasi atau memastikan keluarganya selamat, itu kemudian warga Indonesia harus datang dulu ke Moskow misalnya, ke KBRI, kan nggak bisa. Tidak mungkin dilakukan untuk oleh setiap keluarga. Jadi perlu ada, ini harus mengontak siapa gitu. Lalu yang kemudian juga penting adalah yang saya sebut di awal tadi. Perlu ada travel advisory. Selama ini kan yang sering dilakukan adalah negara-negara barat itu memberi travel advisory kalau mau ke Indonesia misalnya. Akan ada bencana alam, ada resiko terorisme misalnya. Nah sekarang kita perlu memberikan travel advisory. Betul, kita perlu memberikan travel advisory atau travel warning bahwa kalau mau ke Rusia atau ke Ukraina ada resiko ini. Ini perlu jelas dari awal. Jangan kemudian karena kita berteman baik kita nggak mau menyebut itu. Karena ini resikonya nyata gitu. Tentu nanti perlu ada akan ada pertanyaan juga, kan dari banyak pihak. Kalau dibandingkan dengan kasus-kasus negara lain itu jumlahnya lumayan banyak tuh, yang apa namanya, yang warganya kemudian ke sana menjadi tentara. Kita yang kita tahu secara publik ini baru 8, 10 dengan 2 dengan yang kemarin. Nah ini perlu ada pertanyaan lanjutan gitu. Apakah cuma itu atau ternyata ada yang lain? Jadi ini perlu ada
0: belakang, begitu ya?
1: Penjelasan. Mudah-mudahan sih tidak ya, tapi kalau melihat jumlahnya dari negara-negara lain tuh jumlahnya agak tinggi gitu, di angka ratusan. Jadi kita jangan sampai kemudian kita juga ada di level itu dan pemerintah
0: belasan, dan semoga pemerintah kita juga semakin bisa transparan ya untuk menguak apa yang terjadi sebenarnya di belakang kasus ini. Begitu. Terima kasih dosen hubungan internasional Universitas Erlangga, Radityo Dharma Putra. Mas Radit, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Sehat selalu.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam, Mas Radit.
1: Sama-sama. Selamat malam.
0: Harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan diusulkan naik menjadi Rp10.000. Kenaikan ini disebut untuk membenahi fasilitas dan meningkatkan pemeliharaan satwa. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang...

0: Mampir ke airport lounge ya, Pak.
1: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
4: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa yang bahwa saya pernah jadi aktivis.
6: Ya.
5: Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
5: bisa. Kalau begini.
6: Ya. Ya.
4: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
4: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
4: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
11: Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali menyelenggarakan Financial Festival 2026. Tahun ini Lampung dipilih menjadi tuan rumah. Acara itu digelar selama 2 hari dari tanggal 5 sampai 6 September 2026 bertempat di Hotel Novotel Lampung.
12: Literasi keuangan masyarakat Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali menggelar Financial Festival di tahun 2026. Kota Lampung pun dipilih menjadi tempat penyelenggara di bulan September ini. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu mengatakan salah satu alasan Lampung dipilih karena tingkat pengetahuan masyarakat Lampung mengenai penjamin simpanan masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 58,5%.
13: Jadi 6 dari 10 orang itu memahami bahwa uang yang simpanan yang disimpan itu tidak jamin. Ya, Lampung itu 58,5%. Berarti Lampung itu di bawah rata-rata nasional.
12: Menggandeng Transkop sebagai penyelenggara, LPS dan Transmedia menghadirkan edukasi keuangan yang dipadukan dengan pameran dan hiburan. Menurut Chairman Transkop, Carol Tanjung, festival finansial ini dibuat semenarik mungkin agar materi yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat.
14: Ya, nggak ada rapi amat sama kita. Ini ada rapi amat. Di Jogja itu ada Yopi, Widianto. Nah, di Agung ada Giring, Ganesa, gitu.
15: Jadi kemasannya, tapi tujuannya tetap sama, bahwa meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.
12: Lampung Financial Festival 2026 dibuka untuk masyarakat secara gratis dengan mendaftarkan diri melalui kanal resmi penyelenggara. Kita Miningrum, Nedi Pranedia, Lampung.
11: Harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan Jakarta diusulkan naik menjadi Rp10.000. Kenaikan ini disebut untuk membenahi fasilitas dan meningkatkan pemeliharaan satwa. Pengunjung pun mengakui besaran penyesuaian tersebut masih wajar dilakukan.
16: Lebih dari 20 tahun, Taman Margasatwa Ragunan menjual harga tiket masuknya sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dalam kurun waktu itu, pengelola telah berulang kali mengajukan penyesuaian tarif, namun belum kunjung disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta, karena Ragunan dipandang sebagai tempat wisata sosial bagi warga Jakarta. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Bambang Wahyudi, mengatakan langkah penyesuaian harga diperlukan terutama untuk pembenahan fasilitas dan pemeliharaan satwa yang berjumlah lebih dari 2.200. Angka Rp10.000 masih menunggu pembahasan dan pengesahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika nantinya disetujui, pihak Ragunan akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
17: Kita memang menginginkan Ragunan ini di-manage secara serius, kemudian fasilitas-fasilitas juga harus ditingkatkan, terutama satwa-satwanya juga. Jadi merespon itu kami memang membuat draft harga terbaru ya, tiket kenaikan tiket itu. Tentu saja pilihan tiket kami tidak mahal ya, di angka yang tentu saja terjangkau dari oleh masyarakat. Dan ini masih merupakan bahasan ya, belum jadi keputusan. Nanti kita tentu saja menunggu keputusan resminya apakah ini diluluskan atau tidak. Nanti kalau memang diluluskan tentu saja nggak serta-merta kami akan melaksanakan. Kami harus perlu sosialisasi juga kepada warga masyarakat ya.
16: Wacana penyesuaian tarif tiket menjadi Rp10.000 ditanggapi beragam oleh pengunjung. Ada yang menanggapi kenaikan itu masih wajar dilakukan, apalagi di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan dasar hidup pada masa sekarang. Namun ada juga yang merasa kenaikan 2 kali lipat ini akan cukup memberatkan.
18: Kalau menurut saya mah, kalau ibarat kata buat kepentingan kayak satwa-satwanya, buat apa namanya fasilitasnya lah, nggak jadi masalah sih kalau segitu mah. Gitu. Kalau saya pribadi ini, ya. Kalau 10.000 sih hitungannya kalau sekelas kayak gini kan banyak sih mbak kan, luas juga kan. Jadi kayak fasilitasnya banyak, jadi ya masih apa, termasuk murah.
19: Kalau saya berpendapat kurang setuju ya, karena hampir 2 kali lipat bahkan lebih ya. Ya sangat terasa lah kalau untuk misalkan kalau dinaikkan jadi 10.000.
20: Jadi kurang ini.
19: Kurang setuju.
21: Kalau menurut saya sih 10.000 ya. Kalau untuk di masa sekarang yang apa-apa serba mahal sih, kalau menurut saya worth it aja sih, Mbak. Iya. Biar lebih fasilitasnya mungkin bisa ditingkatkan, perawatannya, satwanya juga gitu aja sih, enggak apa-apa.
16: Kenaikan tiket diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pemerintah daerah yang menanggung beban operasional Ragunan, sekaligus mewujudkan Ragunan sebagai badan layanan umum daerah yang mandiri.
7: Wacana penyesuaian harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemeliharaan fasilitas, dan juga kesejahteraan satwa. Tentunya setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar Ragunan tetap menjadi ruang edukasi, ruang rekreasi, dan juga konservasi satwa yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Desi Aritonang, Dwi Ari, Jakarta.
11: Indonesia International Pet Expo 2026 digelar di ISBSD dari tanggal 4 hingga 6 Desember. Hampir 300 peserta pameran baik lokal dan internasional mengikuti expo yang selalu dinanti oleh tidak hanya pecinta binatang tapi juga pemilik pet shop.
22: Salah satu yang menarik di expo ini adalah digelarnya kompetisi untuk para groomer yang pertama kali digelar di Indonesia. Menurut Ricky Muharam, koordinator International Society of Feline Cosmetologists, dengan kompetisi ini para groomer di Indonesia bisa memiliki sertifikasi berstandar internasional.
23: Harapannya kita makin banyak groomer di Indonesia yang tersertifikasi. Karena tujuannya kita sertifikasi internasional, sekali lagi buat mengangkat profesi. Jadi groomer itu bukan lagi cuma sebuah pekerjaan, tapi sebuah profesi. Yang mana ada pertanggungjawaban di situ, ada skill yang harus kita upgrade di situ, dan juga endingnya adalah supaya para customer atau para owner, pet owner yang memandikan kucingnya atau menggunakan jasa groomer yang tersertifikasi lebih tenang.
22: Salah satu peserta kompetisi adalah Aji asal Batam. Aji selama ini mengikuti kompetisi grooming di luar negeri. Dan menurutnya, dengan adanya kompetisi grooming ini, para groomer tanah air bisa bersaing dengan groomer luar negeri.
24: Saya sudah 8 tahun ikut pertandingan ini, sudah ke berapa ya, ke 7 di beberapa negara. Nah, karena Indonesia, ISFC Indonesia baru ada, saya langsung loncat ikut ke sini juga. Masa di negara lain bertanding, di sini nggak bertanding kan? Kalau di luar negeri, groomer itu adalah profesional. Kalau di Indonesia memang groomer itu masih dianggap pekerja biasa buruh. Tapi kalau di luar negeri mbak, gaji kita lewat mbak dengan groomer mbak. Benar. Rata-rata satu bulan itu groomer-groomer itu gajinya tuh 5.000-6.000 US, Mbak.
22: Menurut Aji tidak mudah menjadi seorang groomer profesional. Ada skills yang harus dipelajari, termasuk bagaimana menghadapi kucing dengan karakter yang berbeda. Dengan adanya sertifikasi melalui kompetisi ini, bisa meningkatkan profesionalitas para groomer di tanah air. Irina Wardani, Evan Askam, Jakarta.
11: Berikutnya, layanan paspor kini tak hanya dapat diakses pada hari kerja saja. Imigrasi menghadirkan layanan paspor akhir pekan di hari Sabtu di Immigration Lounge Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan.
0: Lantaran kesibukan masyarakat, pada hari kerja layanan paspor akhir pekan menjadi alternatif bagi warga yang ingin mengurus dokumen perjalanan. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pemohon mulai dari proses pengajuan hingga pelayanan administrasi paspor. Kehadiran layanan di akhir pekan juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat sekaligus memberikan pengalaman pelayanan imigrasi yang lebih mudah dan nyaman.
1: Ya, kita lebih dekat dari masyarakat. Selain di sini kita kerjasama dengan Pondok Indah, jadi lebih dekat masyarakat, mungkin sekalian main ke mall bisa bikin paspor. Dan di hari weekend kita buka juga pelayanannya, ya alhamdulillah teman-teman sendiri bisa lihat pelayanan di hari Sabtu ini lumayan ramai.
0: Sementara itu, sejumlah pemohon mengaku program layanan imigrasi di hari Sabtu ini sangat membantu dan memudahkan bagi masyarakat yang tidak bisa membuat paspor di hari kerja. Seperti Sita, karyawati swasta asal Lebak Bulus, datang beserta keluarga ke Immigration Lounge PIM 3 untuk memperpanjang paspor untuk keperluan ke luar negeri. Sita mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembuatan perpanjangan paspor di hari Sabtu.
2: Sangat menyenangkan ya, karena kan buat kami yang berdua-dua bekerja gitu ya, waktu untuk ngurus paspor, perpanjang paspor di weekdays itu agak sulit ya, apalagi juga anak-anak ya. Jadi dengan adanya Immigration Lounge di PIM 3 ini, buat kami para working mom ya terutama, itu sangat-sangat membantu. Udah kebetulan tempatnya enak, buka sampai hari Sabtu juga, jadi buat kami sangat membantu.
0: Setali tiga uang dengan Sita, Andi, seorang karyawan swasta asal Depok yang juga salah satu pemohon perpanjangan paspor, mengaku layanan yang diberikan sangat membantu bagi pemohon yang hanya bisa datang di hari Sabtu karena bekerja.
3: Baik sekali sih, karena cukup membantu masyarakat terutama yang beraktivitas di hari kerja ya. Jadi di hari weekend itu bisa terbantu untuk pelayanannya gitu. Itu sih.
5: Untuk durasi saya. Waktunya Pak, lama nggak kira-kira Pak?
3: Cepat sekali sih, jadi on time juga. Saya sebelum, kan buka jam 9, sebelum jam 9 sudah buka dan saya sudah bisa untuk akses antrian, kemudian menunggu panggilan dan langsung dilayanin, tinggal tunggu foto.
0: Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan paspor, informasi terkait jadwal dan mekanisme pelayanan dapat dipantau melalui kanal resmi imigrasi. Jimmy Chandra, Imam Muhairib, Jakarta.
11: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
5: Bersafari malam di habitat asli harimau Sumatera adalah pengalaman langka yang bisa didapatkan. Namun di Tamling Wildlife Nature Conservation, pengalaman itu bisa dirasakan. Melihat langsung kegiatan malam satwa endemik hutan tropis Sumatera, termasuk sang raja rimba, harimau.
6: Safari malam atau night safari di Tamling Wildlife Nature Conservation menawarkan sensasi yang unik sekaligus mendebarkan. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menyusuri bagian dari darat kawasan konservasi seluas lebih dari 48.000 hektar untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari.
7: Oke, kita udah mulai. Ini safari night, kita ada di atas mobil yang didesain untuk safari night. Ini kita bebas dari jendela atau kaca, jadi bisa lebih leluasa pengalamannya.
6: Perjalanan saya kali ini didampingi oleh Jelani, ranger yang telah bertugas sejak 2019 di Tamling ini, mengaku telah beberapa kali bertemu predator puncak hutan Sumatera di alam liar, harimau. Lebih sering, pengalaman Jelani itu terjadi pada malam hari.
7: Ini tujuannya mana aja nih kita untuk safari ini?
8: Ya, ini kan karena kita pertama dari Danau Sleman, jadi nanti kita lewat pos pelepasan 2, terus nanti ada alang-alang 2, alang-alang 1, baru kita ke runway, setelah itu baru sampai di ring 1.
7: Nah ini biasanya kita ketemu binatang apa kalau malam di Tamling ini?
8: Kalau binatang sih lebih sering rusa, terus kenapu, ada landa, terus ada juga kerbau. Kadang kalau emang nasib kita lagi bagus ya kita ketemu harimau.
7: Harimau. Ya. Ini kalau harimau itu seberapa sering sih? Abang berapa sering kalau malam ketemu harimau?
8: Kalau ketemu harimau sih nggak sering. Cuman pas emang kebetulan mungkin dia lagi lewat situ, misalnya kita ketemu.
7: Berapa kali kira-kira abang udah pernah lihat malam-malam?
8: Kalau malam dari pertama saya di sini sampai sekarang mungkin udah banyak kali
7: banyak.
8: Ya, banyak kali.
7: Terus kalau kita ketemu nih malam-malam di depan kita, ini gimana? Ngapain kita nih? Harus ngapain?
8: Kalau ketemu itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang harimau itu merasa terancam, terus posisi dia udah sekiranya membahayakan kita, kita mundur perlahan. Kalau emang di sekitar ada pohon yang bisa kita panjat, ya kita manjat pohon.
7: Kalau di mobil kayak gini?
8: Kalau di mobil kayak gini, mungkin mobil kalau emang posisinya bahaya, mobil bisa mundur perlahan.
7: Intinya jangan membelakangi juga ya?
8: Iya.
7: Oke, jadi Tamling ini dikenal sebagai area konservasi yang masih sangat rawan lah istilahnya. Wildlife sekali, jadi binatang di sini sangat jarang berinteraksi dengan manusia. Bahkan bisa dikatakan sangat sedikit sekali melihat manusia. Kita ada di sini, safari di Tamling. Ya.
6: Semakin dalam perjalanan kami masuk ke area konservasi, suasana semakin mendebarkan. Lorong hutan dengan kerapatan vegetasi yang masih alami membuat warna malam semakin pekat. kami tidak pernah tahu apa yang akan muncul di antara belukar dan panjang pohon-pohon di sekitar kami. Sekitar 40 menit perjalanan belum ada tanda-tanda penampakan sang Raja Rimba. Namun saat kami melintas padang savana, di antara kegelapan beberapa pasang mata tampak mengawasi kami dari jauh. Gerombolan rusa dan beberapa individu kerbau. Mereka biasa beristirahat secara berkelompok di tempat terbuka seperti ini agar lebih aman dan cepat saat menghindar jika tiba-tiba sang Raja Rimba muncul dan memburu. Menurut Jailani, berkumpulnya rusa di tempat ini juga indikasi bahwa si belang atau harimau tidak sedang berada di dekat wilayah ini. Inilah salah satu keunikan Tambling. Satwa endemik dibiarkan hidup liar di habitatnya. Kawasan hutan juga dijaga agar sumber pakan rantai makanan tetap terpenuhi. Tidak ada yang merasa dan saling mengancam, sehingga alam dan manusia bisa hidup berdampingan. Perjalanan kami lanjutkan, kembali melintasi lorong hutan. Saya masih mencerna perasaan, di antara sangat ingin namun gugup menanti kemunculan Raja Rimba Sumatera malam ini.
7: Kita nggak ketemu si belang atau harimau, tapi kita bisa lihat ketika alam dibiarkan tetap liar, maka kesempatan untuk menyelamatkan alam liar itu sendiri dan juga manusia dan kehidupan di sekitarnya akan lebih besar.
6: Sampai beberapa malam berikutnya, tim kembali melakukan safari malam. Tepat satu hari sebelum tim meninggalkan Tambling Wildlife Nature Conservation, keberuntungan itu datang. Lensa kamera tim media menangkap sosok bergerak di kegelapan. Si belang berjalan menyusuri hutan dengan tenang dan gagah di antara pekat rimba. Meski menyadari keberadaan kami, si belang tidak merasa terusik dan terus melanjutkan langkahnya menuju pesisir pantai. Sampai pada akhirnya, si belang menghilang di antara belukar, sambil tetap kami awasi dari kejauhan. Inilah sebuah indikasi bahwa sang penguasa rimba ini tidak keberatan dengan kehadiran manusia. Apalagi jika si belang masih memiliki kecukupan satwa pakan di teritorinya, maka manusia bukanlah sebuah pilihan untuk diserang. Inilah harmonisasi kehidupan yang saling menjaga dan menghargai. Inilah konservasi. Begitu Juliarto, Nabil Haris, Tambling, Lampung.
5: Putri Mahkota Swedia Victoria selaku Goodwill Ambassador UNDP mengunjungi sejumlah lokasi di Jakarta pada Jumat sore. Di Gedung Eijkman, Victoria mendalami pengembangan teknologi genomika untuk kesehatan, sementara di Masjid Istiqlal, Putri Mahkota Swedia melihat langsung pesan keberagaman dan toleransi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
9: Putri Mahkota Victoria dari Swedia tiba di Pusat Biomedis dan Genomika Kesehatan Gedung Eijkman, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kunjungan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Di lokasi ini, Putri Mahkota Swedia diperkenalkan pada Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSI. Inisiatif nasional yang dipimpin Kementerian Kesehatan ini memanfaatkan ilmu genomika untuk memperkuat kedokteran presisi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Indonesia menghadapi wabah penyakit. UNDP mendukung program ini melalui bantuan teknis, mulai dari pengembangan kebijakan dan regulasi, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
10: Mereka kagum, ya kita sih berharapnya nanti mau bantu donasi. Terutama kalau IRIN butuhnya kita data, ya kan datanya kan satu orang 2 miliar base pair. Jadi database-nya kan petabyte, kita kan biasanya megabyte. Kalau handphone apa? Gigabyte ya. Ini gigabyte. Ada gigabyte, ada terabyte, ini ada petabyte di atas. Ini ada 4,5 petabyte. Kita mau naikin jadi 10 petabyte datanya. Supaya data-data itu masuk, nanti pakai AI kita cari deh. Kalau rusak ginjal, rambut botak, apa kulitnya kurang cantik, kurang halus, gimana cara ngalusinnya.
9: Selain bidang kesehatan, kunjungannya ke Indonesia juga membawa pesan pembangunan yang inklusif. Agenda itu terlihat saat Putri Mahkota Swedia melanjutkan kunjungan ke Masjid Istiqlal. Didampingi Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Putri Mahkota Victoria dari Swedia meninjau Masjid Istiqlal, salah satu simbol penting kehidupan beragama di Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kepada dunia bagaimana keberagaman menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari Masjid Istiqlal, kemudian melanjutkan kunjungannya ke Gereja Katedral Jakarta yang berada tepat di seberang masjid. Kedua rumah ibadah ini dihubungkan oleh terowongan silaturahmi yang menjadi simbol hubungan antar umat beragama.
11: Mereka juga membaca statistik ya bahwa Indonesia itu kebetulan berada pada posisi yang sangat-sangat toleransi tahun ini ya. Kita berada pada posisi yang the most tolerance in the world ya kan. Jadi kita mudah-mudahan nanti kita pertahankan keindahan Indonesia ini ya, supaya nanti ke depan menjadi simbol bahwa di Indonesia ada dua rumah ibadah bertetanggaan dihubungkan dengan sebuah terowongan tunnel. Saya kira itu yang sangat terkesan.
9: Kunjungan ke Istiqlal dan Katedral menjadi salah satu bagian dari agenda Victoria untuk melihat langsung berbagai praktik keberagaman di Indonesia. Kunjungan Putri Mahkota Victoria di Indonesia ini berlangsung 4 hingga 8 September 2026 dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP. Angga Cita Kesuma, Dwi Agung, Jakarta.
5: Kita ke informasi mancanegara, kapal-kapal dan tanker minyak terhenti berlayar di perairan dekat Bandar Abbas, Iran pada Sabtu. Kondisi ini terjadi setelah media Iran melaporkan adanya serangan Amerika Serikat terhadap sebuah tanker minyak Iran di dekat Pulau Clark. Iran melaporkan serangan terjadi sekitar pukul 8.30 waktu setempat. Saat itu tanker disebut sedang berlabuh sekitar 6 mil atau lebih dari 9 km dari Pulau Clark dan diklaim terkena 4 proyektil Amerika. Tidak ada laporan mengenai korban luka dari awak kapal hingga laporan ini diterbitkan militer Amerika.

0: Amerika Serikat belum memberikan komentar terkait laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi di tengah kembali memanasnya kontak militer antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas, serangan Israel kembali menyasar sejumlah wilayah di Lebanon Selatan, sementara pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan kelompok Houthi juga meningkat dalam dua hari terakhir.
1: Serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Provinsi Nabatieh, Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan dua orang tewas dalam serangan terhadap sebuah sepeda motor di Kafreiman. Rekaman di lokasi memperlihatkan sejumlah ledakan disusul kepulan asap di sekitar dataran tinggi Ali Al-Taher. Menurut media Lebanon, serangan menyasar kota Nabatieh Al-Fauka dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Militer Israel menyatakan serangan dilakukan terhadap apa yang disebutnya sebagai infrastruktur milik Hezbollah di Lebanon Selatan. Israel juga mengklaim telah menemukan peralatan dan perlengkapan tempur milik Hezbollah. Serangan terbaru ini terjadi setelah putaran ketujuh perundingan langsung Lebanon dan Israel di Roma, Italia pada Agustus lalu. Perundingan yang dimediasi Amerika Serikat itu membahas penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, pengerahan militer Lebanon, serta masa depan persenjataan Hezbollah. Di sisi lain, konflik bersenjata di Yaman juga kembali meningkat. Media Angkatan Bersenjata Yaman dan media yang berafiliasi dengan Houthi merilis rekaman yang disebut menunjukkan pertempuran di sejumlah front. Dalam rekaman terlihat penembakan dan serangan terhadap kendaraan serta posisi militer. Namun lokasi dan waktu pengembalian gambar tidak dapat diverifikasi secara independen. Pertempuran juga meningkat di Provinsi Taiz. Pasukan pemerintah Yaman mengklaim menewaskan dan melukai sekitar 50 anggota Houthi, serta merebut kembali sejumlah posisi di wilayah Jabal Habasi. Namun pihak Houthi mengklaim penyerangan konsentrasi pasukan dan kendaraan militer Arab Saudi menggunakan drone. Konflik Yaman telah berlangsung sejak 2014 ketika Houthi menguasai ibu kota Sana'a dan sejumlah besar wilayah utara. Perang yang berkepanjangan di Yaman telah menyebabkan ribuan orang tewas, sekaligus memperparah krisis kemanusiaan.
0: Kita ke Argentina, ratusan peserta mengikuti kompetisi membuat pizza di Buenos Aires, Argentina. Belasan kategori dilombakan termasuk gaya akrobatik dalam mengolah adonan hingga menjadi pizza yang lezat.
2: Aksi akrobatik, musik, dan keterampilan mengolah adonan pizza mewarnai hari penutupan kejuaraan dunia pizza dan empanada kedua di Buenos Aires, Argentina. Lebih dari 200 peserta berkompetisi selama 3 hari dalam 12 kategori. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kategori freestyle. Di sini membuat pizza tak sekedar hanya rasa, tetapi juga menjadi pertunjukan. Para peserta melempar, memutar, dan memainkan adonan pizza mengelilingi tubuh mengikuti irama musik. Aksi ini dinilai juri dari sisi keterampilan dan penampilan. Pemenang kategori freestyle adalah Ruben Spena, pembuat pizza profesional asal Venezuela. Aksi akrobatik dan kemampuannya mengendalikan adonan membuatnya meraih posisi pertama.
3: Sacamos el primer lugar en lo que es pizza acrobática o pizza freestyle, que consiste básicamente en girar la masa alrededor del cuerpo haciendo agilidades con ella misma. Es una felicidad grandísima, enorme, porque no es solamente una persona, sino que atrás de todo esto hay todo un país, es todo un trabajo, es todo un proceso, son días de dormir hasta tarde, son días de trabajar durísimo y gracias a ese trabajo, pues aquí están los resultados.
2: Selain kategori freestyle, kejuaraan ini juga mempertandingkan berbagai kategori, mulai dari membuat pizza mozzarella khas Argentina, pizza gourmet, hingga adonan terbesar dan kecepatan membentangkan adonan. Ajang ini merupakan rangkaian pameran Hotelga yang mempertemukan pelaku industri perhotelan, gastronomi, dan pariwisata di Argentina.
0: Melayang di atas sawah yang menguning dengan kecepatan tinggi, sensasi inilah yang dicari oleh pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox di Guiyang, Cina. Dan informasi ini akan mengakhiri CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

bayangkan melayang di atas hamparan sawah menguning dengan sepoi angin yang menerpa wajah. Sensasi inilah yang dicari para pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox Xinghe Zipline di Kuyang, China. Dengan sekali meluncur, pengunjung diajak melintasi persawahan, pegunungan, hingga landscape pedesaan dari ketinggian. Sejumlah pengunjung mengaku sensasi paling terasa saat awal meluncur. Bagi pengunjung, 2 hingga 3 menit di atas kabel sepanjang 1314 meter ini terasa singkat, namun meninggalkan pengalaman yang tak biasa. Dan ketika malam tiba, sensasinya berubah makin spektakuler. Pengunjung meluncur boleh sambil membawa kembang api yang meninggalkan jejak cahaya di tengah gelapnya malam. Siap-siap ya dengan rasa pedas karena ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gusan di Gusan, Korea Selatan. Di sini para pengunjung bisa melihat langsung ragam cabai hasil panen hingga icip-icip aneka hidangan pedas. Tak cukup sampai di situ, mereka juga diajak bermain nanta cabai. Mengenakan celemek dan topi koki merah, peserta memukul-mukul meja dan karung berisi cabai menggunakan pemukul kayu. Suasananya riuh saat peserta berlomba meluapkan energi sambil mengejar gelar pemenang. Festival yang berlangsung hingga 6 September ini menjual cabai hasil panen. Menariknya, pengunjung juga bisa menemukan cabai dari berbagai penjuru dunia yang hadir dengan bentuk dan penampilan yang berbeda-beda. Festival juga menyuguhkan pertunjukan dan ragam aktivitas interaktif yang dapat dinikmati masyarakat setempat.

0: Kena jamret, Bang.
1: Wanita yang merupakan warga negara asing ini menangis histeris usai menjadi korban penyabretan di Jalan Kondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat kemarin. Dengan keadaan panik, warga negara India ini sontak meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengejar terduga pelaku. Peristiwa berawal saat korban yang berjalan seorang diri sambil bermain ponsel tidak menyadari sedang diincar oleh pelaku. Kondisi jalan yang dalam keadaan sepi, dua pelaku yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor langsung menjamret handphone korban. Meski sempat berupaya meneriaki pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri. Hingga kini, kasus penyamretan ini masih dalam penyelidikan aparat Polsek Metro Menteng.
2: Cewek. Dia lagi jalan sambil main handphone apa gimana?
3: Jalan sambil main handphone.
4: Itu abis itu ada CCTV, Bang.
3: Ada CCTV di situ.
2: Yeah. Abis itu langsung diambil aja
3: diambil.
2: Gitu.
3: Diambil.
2: Itu dijamretnya pakai motor apa gimana, Bang?
3: Motor. Dua orang dia.
2: Dua orang. Terus abis dijamret dia langsung teriak apa gimana, Bang?
3: Langsung teriak, minta tolong.
1: Aksi AM dan F yang diduga membawa kabur bayi yang baru lahir terekam kamera CCTV di salah satu rumah sakit di Jalan TP Simatupang, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 31 Agustus. Dengan pakaian tenaga medis, salah satu pelaku yang merupakan mantan perawat di rumah sakit tersebut mendatangi bayi yang saat itu sedang menjalani perawatan di ruang khusus. Ia lalu meminta izin kepada nenek bayi untuk membawa bayi yang baru berusia 1 hari ke lantai 1 dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Setelah keluar dari ruang perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya yang telah menunggu di ruang tunggu. Keduanya kemudian membawa bayi keluar dari rumah sakit. Kedua pelaku bersama bayi tersebut kemudian diamankan polisi di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Sebelumnya itu memang dia pernah bekerja di rumah sakit Sundari tahun 2010 sampai 2012.
6: Jadi sudah tahu lah jam-jamnya.
5: Sudah tahu. Jadi dia masuk, berdua nih, berdua masuk. Tersangka yang PF ini nunggu di ruangan tunggu di bawah, dia ini naik ke atas, masuk ke ruang nifas namanya.
1: Polisi mendalami dugaan kedua pelaku menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut. CCTV merekam pelaku AP, 33 tahun, masuk ke ruang Suruni RSUD Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

0: pelaku, lalu keluar dari ruangan dan diketahui mengambil 3 buah HP milik korban. Aksi pencurian terjadi pada Sabtu 29 Agustus dini hari saat korban tengah menjaga keluarganya yang dirawat di ruang perawatan. Berbekal rekaman CCTV, pelaku yang baru beberapa hari keluar bui diamankan oleh unit Resmob Satreskrim Polres Parepare di Mamuju, Sulawesi Barat saat hendak kabur menyeberang menggunakan kapal ke Pulau Kalimantan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti HP hasil kejahatan.
1: Dia terlibat kecelakaan sehingga berobat ke rumah sakit. Setelah dilakukan rawat inap, dijahit kepalanya karena ada luka robek, itu dia nunggu obat untuk pulang. Tapi di tengah malam itu dia sempat lari ke tempat perawatan sebelah,
2: ya,
1: dan melihat salah satu kamar terbuka.
0: Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim liputan CNN Indonesia.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Teka-teki penemuan kerangka manusia di lereng tebing jalan tol Jangli, Semarang terungkap. Kerangka tersebut diidentifikasi sebagai Boza Axilia Gunarsa, seorang remaja putri yang hilang pada Juni 2025 lalu. Moza diduga menjadi korban pembunuhan. Sementara itu, Mahendra Ferry Dwi Anggara yang diduga sebagai pembunuh Moza ditangkap polisi di kawasan Blora, Jawa Tengah.
4: Alhamdulillah.
5: Jumat siang, tim Inavis Polrestabes Semarang bersama Polres Semarang mengevakuasi kerangka manusia yang ditemukan di lereng tebing jalan tol Jangli, Semarang. Kerangka manusia tersebut ditemukan dalam kondisi terikat dan terbungkus karung. Polisi kemudian melakukan identifikasi dan penelusuran untuk memastikan identitas kerangka. Salah satunya melalui sejumlah barang yang ditemukan bersama kerangka. Dari penyelidikan, kerangka tersebut diidentifikasi sebagai Moza Axilia Gunarsa. Remaja putri tersebut sebelumnya dilaporkan hilang pada 25 Juni 2025 lalu. Remaja 17 tahun tersebut diduga menjadi korban pembunuhan. Pada 3 September, polisi menangkap Mahendra Ferry Dwi Anggara yang diduga sebagai pembunuh Moza di kawasan Blora, Jawa Tengah. Ia pun dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk pemeriksaan. Menurut polisi, pelaku membunuh korban pada 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas dan meninggal dunia. Pelaku kemudian membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli Candi Golf Semarang seorang diri dengan motor korban.
6: Menurut keterangan pelaku yang sudah kita lakukan pemeriksaan, jadi ketika pelaku membekap korban hingga lemas sekitar kurang lebih 7 menit, pelaku tidak memastikan korban, tidak ada, meninggal atau tidak, karena sudah lemas, pelaku langsung panik. Selanjutnya pelaku keluar untuk membeli tali rafia. Ini kami masih mendalami apa tujuan pelaku membeli tali rafia, padahal waktu itu pelaku melihat korban kondisi lemas, tapi belum bisa dipastikan meninggal atau belum. Tapi pelaku sudah membeli tali rafia dan sempat membeli makan, kemudian kembali lagi ke kosan. Kemudian melihat korban tidak bergerak, pelaku semakin panik, selanjutnya keluar dan mencari tempat di mana pelaku akan membuang jenazah. Jadi sempat beberapa kali bolak-balik ke kampung.
5: Sementara itu, tetangga kos menyebut pelaku pembunuhan Moza bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara dikenal cenderung tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kosnya. A, salah satu tetangga kos pelaku mengaku tak mengenal pelaku. Namun dia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari kos tersebut.
7: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian, tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
8: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, dia lagi apa?
7: lagi habis dari kamar mandi, Pak.
2: Gimana, seperti apa?
7: Saya kamar mandi, saya lewat depan kamar, tidak ada suara ributan.
2: Teriak atau apa?
7: Hanya suara berantem saja.
5: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia. Adapun ancaman hukumannya mencapai maksimal 15 tahun penjara. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
3: Keinformasi lainnya, tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan mengamankan seorang remaja yang diduga menyerang 3 remaja saat melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tabalate, Kota Makassar. Sementara di lokasi lainnya, yakni di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menangkap pelaku penusukan terhadap pedagang pecel lele. Korban mengalami luka serius akibat tertusuk tombak sepanjang sekitar 1,5 meter hingga menembus paru-parunya.
4: Begini.
9: Seorang remaja berinisial MR diamankan tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan saat diduga melakukan penyerangan terhadap 3 remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu dini hari. Berdasarkan keterangan kepolisian, MR bersama 2 rekannya sempat membuntuti 3 korban. Saat para korban berhenti di sebuah warung, pelaku diduga mengancam menggunakan busur dan memukul salah satu korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah ketapel dan 4 anak busur. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut setelah dihasut rekannya. Yang menyebut korban pernah memiliki masalah dengan mereka.
10: Di saat kami melakukan patroli, kami menemukan adanya geng motor yang sedang melakukan penyerangan. Dan kami berhasil mengamankan 1 orang. Yang kami temukan tadi, pelaku sementara melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang sedang melintas di wilayah Tanjung.
11: Itu dengan cara seperti apa, Nan?
10: Yang kami temukan tadi, sementara pelaku melakukan pengancaman dengan menggunakan busur dan melakukan penganiayaan.
9: Kamera CCTV merekam aksi penusukan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda terhadap seorang pedagang pecel lele di Jalan Merdeka kawasan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang pada Selasa 26 Mei lalu. Akibat kejadian itu, korban yang bernama Nur Rafli mengalami luka serius setelah ditusuk menggunakan tombak sepanjang sekitar 1,5 meter hingga menembus paru-parunya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap salah satu pelaku berinisial MR di rumahnya pada Rabu 2 September. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui sebelum aksi pengeroyokan, para pelaku mengkonsumsi minuman keras.
12: Berhasil mengamankan pelaku pengeroyokan yang mana viral karena pedagang pecel lele yang ada di Talang Kranggo itu kena tombak di tangan kanan ketiak sebelah bawah. Alhamdulillah pelaku utamanya dapat dan pelaku yang lainnya masih kita lakukan.
9: Saat ini petugas masih memburu pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kelompok remaja yang diduga berasal dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terlibat tawuran dengan warga Kota Makassar pada Sabtu dini hari. Aksi konvoi menggunakan sepeda motor diduga jadi penyebab terjadinya perselisihan. Sementara itu di Kabupaten Goa, 2 kelompok mahasiswa terlibat tawuran di area kampus Universitas Islam Negeri Alauddin. Dan pasca tawuran, belasan sepeda motor ditemukan dalam kondisi rusak.
13: Tawuran antara warga dan sekelompok remaja terjadi di Jalan Nuri, Lorong 300, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Tanaman dan rumput di media jalan terbakar saat tawuran terjadi. Saat petugas dari Polsek Mariso dan Opsnal Polrestabes Makassar datang ke lokasi, sekelompok remaja yang terlibat tawuran langsung melarikan diri. Polisi menyebut tawuran berawal dari aksi konvoi sekelompok remaja di sejumlah ruas jalan dan mencari kelompok lain untuk diajak bentrok. Aksi itu memicu perselisihan dengan warga. Polisi kemudian menggiring kelompok tersebut keluar dari Kota Makassar ke arah Kabupaten Goa.
14: Pada saat melintas kelompok ini, hampir saja terjadi perselisihan di sini. Untung cepat petugas cepat datang hingga

0: bisa minimalisir. Dia sengaja rolling cari apabila ada.
1: Jadi memang ini kelompok yang sengaja memang bikin resah di masyarakat di Makassar benarnya.
0: Sekarang sudah didorong keluar ke arah gua.
2: Tidak ada korban akibat tawuran ini. Petugas masih berjaga dan memantau situasi untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan. Tawuran antar dua kelompok mahasiswa terjadi di area kampus Universitas Islam Negeri Alauddin di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Sejumlah mahasiswa saling kejar hingga ke jalan raya dan diduga sebagian membawa senjata tajam. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung datang ke lokasi dan membubarkan tawuran. Pasca tawuran, petugas melakukan penyisiran dan menemukan belasan sepeda motor rusak. Tawuran diduga dipicu berusakan baliho ucapan selamat datang bagi mahasiswa baru yang terpasang di gerbang kampus.
3: Jadi perkelahian antara mahasiswa. Kebetulan juga ada sebagian spanduknya dirusak dan dia datang ke sini beramai-ramai. Waktu saling bakuan ke sini.
4: Ada yang luka-luka itu, Pak?
3: Kebetulan saya juga di dalam sebagai pengamanan. Saya kurdak karena kan lokasinya di luar. Saya tidak terlalu perhatikan.
4: Kalau kita dengar tadi gara-gara apa itu sehingga terjadi
3: ini gara-gara cuma baleho ini yang terpasang ini. Yang ada yang rusak anunya, balehonya.
2: Polisi masih menyelidiki pemicu dan pihak-pihak yang terlibat dalam tawuran tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap pelaku pencurian tas milik seorang mahasiswi saat sedang sholat di Masjid Al-Fatah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Istri pelaku tak menyangka suaminya jadi pelaku pencurian. Di lokasi lainnya, anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara menangkap seorang pria yang diduga melakukan penipuan dan juga penggelapan dana perjalanan umroh yang mencapai miliaran rupiah. Tim URC Jatandras Satreskrim Polrestabes Makassar menangkap pria berinisial A, pelaku pencurian tas mahasiswi di rumahnya Jalan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku terus menangis dan istrinya terus memeluk karena tak menyangka dengan perbuatan suaminya itu. Meski pelaku tidak mengakui perbuatannya, tetapi pelaku teridentifikasi melalui rekaman CCTV dan HP korban yang ditemukan di rumahnya. Sebelumnya, berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk melalui pintu masjid. Saat korban tengah ruku dan akan sujud, pelaku langsung mengambil tas milik korban lalu membawa kabur tas tersebut. Akibat aksi tersebut, korban kehilangan satu unit laptop dan telepon seluler. Total kerugian material korban diperkirakan mencapai 10,3 juta rupiah.
5: Pelakunya sesuai dengan identifikasi wajah di CCTV, itu dikembangkan oleh tim Jatandras Polrestabes. Kemudian dilakukan upaya paksa dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Selanjutnya diserahkan ke Polsek Rapocini untuk proses lebih lanjut.
6: Pak, di dalam tas korban juga sempat ditemukan skripsi. Apa itu benar, Pak?
5: Terkait dengan skripsi, karena itu bukan merupakan kerugian material, itu tidak dihitung sebagai kerugian material. Tetapi yang menjadi kerugian material adalah satu laptop, kemudian satu handphone Galaxy A17. Jadi kalau di total seluruh itu adalah kerugian 10.300.000.
2: Pelaku kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar sebelum diserahkan ke Polsek Rapocini untuk menjalani proses hukum. Tersangka berinisial AI ini ditangkap anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Dalam konferensi pers pada Senin 31 Agustus lalu, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto menjelaskan bahwa para korban mengaku mengalami kerugian setelah membayar paket perjalanan umroh yang melibatkan PT Betravel Indonesia Perkasa. Total uang yang telah disetorkan para korban kepada tersangka mencapai Rp2.505.500.000. Pembayaran itu pun dilakukan secara bertahap mulai pada bulan Juli hingga November 2025. Namun hingga jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, para jamaah tidak diberangkatkan.
7: Polda Maluku Utara melalui jajaran penyidik di Krimum telah melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial AI
8: yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang melibatkan

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
2: Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI periode 2026-2030 resmi dilantik dan dikukuhkan di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, dan para pengurus ini bertekad akan membawa silat ke kancah Olimpiade.
5: Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI periode 2026-2030 resmi dilantik dan dikukuhkan di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu siang. Lantikan dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menpora Erick Thohir, Ketua Umum KONI Marsiano Norman, serta Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat Ketua Umum PBIPSI periode 2026-2030. Ketua Umum KONI Marsiano Norman secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan PBIPSI Sugiono periode 2026-2030. Sugiono resmi menggantikan Prabowo Subianto yang memimpin PBIPSI selama 23 tahun sejak 2003 hingga 2026. Sugiono menyebut tanggung jawab memimpin PBIPSI sangat besar. Pencak silat bukan hanya olahraga bela diri, namun juga bagian dari budaya bangsa yang harus terus dipelihara dan dikembangkan.
6: Kita bertekad untuk membawa silat ke Olimpiade. Kemudian yang kedua, sebagai media untuk memperkuat karakter bangsa, saya kira pencak silat juga harus masuk di bagian kurikulum pendidikan, pendidikan dasar di Indonesia, untuk membangun karakter bangsa muda bangsa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pencak silat sebagai seni, sebagai budaya ini bisa kita promosikan.
5: Sementara itu, Menpora Erick Thohir yang juga hadir dalam acara pelantikan Ketua Umum PBIPSI, dirinya mendorong PBIPSI untuk lebih menggairahkan pencaksilat di lingkungan sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Penguatan pencaksilat dari akar rumput akan menjadi fondasi untuk membangun prestasi hingga ke tingkat internasional.
7: Perlu ada dimulai gerakan olahraga nasional mengenai pencaksilat yang terkonsolidasi. Baru kita mulai ke luar negeri tahun depan. Terkonsolidasi juga, dan kita harus kembali memastikan kita ini sesuai dengan aturan dunia seperti untuk tes doping. Lalu juga mulai membuat kejuaraan-kejuaraan di Afrika, di Asia, di Amerika, di Eropa.
5: Sementara itu Menpora mengatakan jika Korea Selatan memiliki taekwondo, sementara Jepang memiliki karate dan judo, maka Indonesia memiliki pencaksilat sebagai identitas olahraga dan budaya bangsa. Efrizal, Jakarta.

0: Ke informasi lainnya, ribuan pesepeda motor anggota Majelis Sabilu Taubah Blitar menggelar safety riding yang didahului doa untuk bencana karhutla dan juga gempa bumi NTT. Sementara itu, warga di Desa Sumber Mulyo Jombang berdesakan untuk memperebutkan gunungan tahu di acara grebek tahu.
1: Ribuan anggota komunitas sepeda motor Sabilu Taubah Sabtu siang mengikuti doa bersama dipimpin oleh Kiai Muda Gus Ikdam di Pendopo Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Doa ditujukan untuk korban bencana karhutla dan gempa NTT. Usai berdoa, ribuan pengendara sepeda motor ini menggelar safety riding menyusuri sudut-sudut kota Blitar. Kegiatan juga dimeriahkan aksi freestyler internasional Wawan Tambong. Acara ini merupakan rangkaian peringatan Harlah atau Hari Lahir Majelis Taklim Sabilu Taubah yang ke-7. Pecinta motor dilibatkan di acara ini dalam rangka menjaga kerukunan di Indonesia.
2: Kita berdoa bersama, sebelum kita berdoa untuk perjalanan kita berdoa bersama untuk mendoakan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang hari ini terdapat musibah tersebut. Nah, semoga dari setiap apa segmen apa kita rukun.
1: Kegiatan ini pun mendapatkan respon positif dari masyarakat dan santri Majelis Sabilu Taubah yang dikenal dengan sebutan Garangan.
3: Akan diadakan doa bersama yang kita tujukan untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan dihilangkan dari bencana-bencana itu semuanya. Makanya Sabilu Taubah akan tampil menjadi organisasi yang benar-benar berhijrah. Jadi dari yang gelap menjadi terang benderang.
1: Selain ngaspal bareng sejauh 23 km, lengkap dengan helm dan berkendara aman, peringatan Hari Lahir Majelis Pengajian Sabilu Taubah ini juga digelar berbagai kegiatan, salah satunya konser dan santunan anak yatim serta disabilitas. Warga memadati lokasi grebek tahu di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat siang. Setelah rekan-rekan tiba di lokasi, warga langsung berdesakan untuk memperebutkan gunungan tahu dan berbagai hasil bumi. Panitia menyiapkan sekitar 1 ton tahu goreng matang yang merupakan sumbangan para pengusaha tahu di Desa Sumber Mulyo. Selain tahu goreng, warga juga memperebutkan tahu mentah, terong, tomat, serta berbagai sayuran dan hasil bumi lainnya. Sebelum diperebutkan warga, tahu dan hasil bumi dihias menjadi gunungan dan diarak keliling. Sebanyak 16 gunungan diikut sertakan dalam arak-arakan, sementara 3 gunungan utama dipajang di lokasi acara. 3 gunungan utama dibuat menyerupai sejumlah ikon Kabupaten Jombang, yaitu Monumen Ringin Contong, Masjid Agung Jombang, dan Pendopo Kabupaten Jombang.
4: Pawai yang diikuti dengan jumlah peserta 16. Dan antusias warga dari tuan rumah juga kita menyediakan gunungan di tempat, ada 3 gunungan. Yang utama ada ikonnya Ringin Contong, ikonnya Jombang.
1: Tradisi grebek tahu menjadi ajang berbagi-bagi para pengusaha tahu kepada masyarakat. Warga pun antusias mengikuti tradisi yang digelar setiap tahun tersebut. Selain menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hud Jamiah Mahabbatul Rasul, grebek tahu juga menjadi tradisi berbagi yang melibatkan pengusaha tahu dan masyarakat di Desa Sumber Mulyo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sembilan hari pasca banjir bandang Nepal, proses pencarian ribuan orang yang hilang terus dilakukan. Pencarian korban banjir bandang Nepal kini salah satunya difokuskan di terowongan-terowongan PLTA di sepanjang lembah Sungai Trishuli. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi malam edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
5: Delapan hari pasca bencana banjir bandang yang melanda Nepal, pencarian terhadap korban terus dilakukan. Pencarian mulai difokuskan mencari korban-korban yang terjebak di kawasan pembangkit listrik tenaga air di sepanjang lembah Sungai Trishuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja terjebak di dalam 6 pembangkit listrik tenaga air. Di PLTA Upper Trishuli 3A, tim penyelamat harus merangkak masuk melalui terowongan yang sempit karena mulut terowongan tertimbun bebatuan. Alat berat ekskavator dikerahkan, sementara para pekerja berupaya untuk menguras air dan mempersiapkan peledakan terkontrol guna memecahkan batu-batu raksasa agar evakuasi bisa berlanjut lebih dalam.
1: Sementara itu, tim penyelamat dari Angkatan Darat Nepal menggunakan perahu karet untuk menyusup ke dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air yang terendam banjir pada Kamis. Upaya itu guna mencari para pekerja yang masih terjebak. Seorang perwira militer menyatakan operasi pencarian ini melibatkan bantuan ahli dari India, Korea Selatan, dan China. Fokus utama operasi adalah mencari sekitar 900 orang yang diyakini masih terjebak di dalam terowongan-terowongan fasilitas PLTA tersebut.

0: Rekaman CCTV seorang pria penjual siomay yang diduga mencuri pakaian dalam wanita Kecamatan Legung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Senin viral di media sosial. Menurut keterangan saksi, pria itu mengambil sekitar 9 pakaian dalam wanita dan sejumlah daster dari lokasi yang berbeda. Sementara Kapolsek Legung, Ibtu Aseng Suwanda membenarkan perkara ini dan telah diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa. Berawal dari kencan daring, seorang karyawati bank di Madiun harus merugi 31 juta rupiah oleh teman kencan yang dikenalnya lewat aplikasi pencarian jodoh. Tersangka berinisial AWN, pria 28 tahun asal Wonogiri ini pun berhasil diringkus Satreskrim Polres Madiun. Pelaku mengaku sebagai pegawai teknologi informasi sebuah bank untuk memikat korban lewat aplikasi. Setelah meraih kepercayaan, tersangka meminta uang dengan dalih ponselnya hilang hingga rekening terblokir. Polisi pun berhasil menyita sisa uang kejahatan sebesar 19 juta rupiah. Kini pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Sekelompok remaja yang diduga berasal dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terlibat tawuran dengan warga kota Makassar pada Sabtu dini hari. Aksi konvoi menggunakan sepeda motor diduga menjadi penyebab terjadinya perselisihan. Sementara di Kabupaten Goa, dua kelompok mahasiswa terlibat tawuran di area kampus Universitas Islam Negeri Alauddin. Pasca tawuran, belasan sepeda motor ditemukan dalam kondisi rusak.
1: Tawuran antara warga dan sekelompok remaja terjadi di Jalan Nuri, Lorong 300, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Tanaman dan rumput di media jalan terbakar saat tawuran terjadi. Saat petugas dari Polsek Mariso dan Opsnal Polrestabes Makassar datang ke lokasi, sekelompok remaja yang terlibat tawuran langsung melarikan diri. Polisi menyebut tawuran berawal dari aksi konvoi sekelompok remaja di sejumlah ruas jalan dan mencari kelompok lain untuk diajak bentrok. Aksi itu memicu perselisihan dengan warga. Polisi kemudian menggiring kelompok tersebut keluar dari kota Makassar ke arah Kabupaten Goa.
2: Pada saat melintas kelompok ini, hampir saja terjadi perselisihan di sini. Untung cepat petugas tepat datang sehingga bisa minimalisir. Dia sengaja rolling cari apabila ada.
3: Jadi memang ini kelompok yang sengaja memang bikin resah di masyarakat di Makassar punannya.
2: Sekarang sudah didorong keluar ke arah gua.
1: Tidak ada korban akibat tawuran ini. Petugas masih berjaga dan memantau situasi untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan. Tawuran antar dua kelompok mahasiswa terjadi di area kampus Universitas Islam Negeri Alauddin di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Sejumlah mahasiswa saling kejar hingga ke jalan raya dan diduga sebagian membawa senjata tajam. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung datang ke lokasi dan membubarkan tawuran. Pasca tawuran, petugas melakukan penyisiran dan menemukan belasan sepeda motor rusak. Tawuran diduga dipicu perusakan baliho ucapan selamat datang bagi mahasiswa baru yang terpasang di gerbang kampus.
4: Terjadi perkelahian antara mahasiswa. Kebetulan juga ada sebagian spanduknya dirusak dan dia datang ke sini beramai-ramai. Waktu saling bakuan ke sini.
5: Ada yang luka-luka itu, Pak?
4: Kebetulan saya juga di dalam sebagai pengamanan. Saya kurang karena kan lokasinya di luar. Saya tidak terlalu perhatikan.
5: Kalau kita dengar tadi gara-gara apa itu sehingga terjadi
4: ini gara-gara cuma baleho ini yang terpasang ini yang ada yang rusak balehonya.
1: Polisi masih menyelidiki pemicu dan pihak-pihak yang terlibat dalam tawuran tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia Sulawesi Selatan.
0: Tim Unit Reaksi Cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan mengamankan seorang remaja yang diduga menyerang tiga remaja saat melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menangkap pelaku penusukan terhadap pedagang pecel lele. Korban mengalami luka serius akibat tertusuk tombak sepanjang sekitar 1,5 meter hingga menembus paru-parunya.
1: Begini. Seorang remaja berinisial MR diamankan tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan saat diduga melakukan penyerangan terhadap tiga remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu dini hari. Berdasarkan keterangan kepolisian, MR bersama dua rekannya sempat membuntuti ketiga korban. Saat para korban berhenti di sebuah warung, pelaku diduga mengancam menggunakan busur dan memukul salah satu korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah ketapel dan empat anak busur. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut setelah dihasut rekannya. Ia menyebut korban pernah memiliki masalah dengan mereka.
6: Di saat kami melakukan patroli, kami menemukan adanya geng motor yang sedang melakukan penyerangan. Dan kami berhasil mengamankan satu orang. Yang kami temukan tadi, pelaku sementara melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang sedang melintas di wilayah Tanjung.
7: Itu dengan cara seperti apa, Nan?
6: Yang kami temukan tadi, sementara pelaku melakukan pengancaman dengan menggunakan busur dan melakukan penganiayaan.
1: Kamera CCTV merekam aksi penusukan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda terhadap seorang pedagang pecel lele di Jalan Merdeka kawasan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang pada Selasa 26 Mei lalu. Akibat kejadian itu, korban yang bernama Nur Rafli mengalami luka serius setelah ditusuk menggunakan tombak sepanjang sekitar 1,5 meter hingga menembus paru-parunya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap salah satu pelaku berinisial MR di rumahnya pada Rabu 2 September. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui sebelum aksi pengeroyokan, para pelaku mengkonsumsi minuman keras.
8: Pakai baju kau. Berhasil mengamankan pelaku pengeroyokan yang mana viral karena pedagang pecel lele yang ada di Talang Kranggo itu kena tombak di tangan kanan ketiak sebelah bawah. Alhamdulillah pelaku utamanya dapat dan pelaku yang lainnya masih kita lakukan.
1: Saat ini petugas masih memburu pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap pelaku pencurian tas milik seorang mahasiswi saat sedang sholat di Masjid Al-Fatah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Istri pelaku tak menyangka suaminya jadi pelaku pencurian. Sementara di lokasi lain, anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara menangkap seorang pria yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh yang mencapai miliaran rupiah.
1: Tim ORC Jatandras Satreskrim Polrestabes Makassar menangkap pria berinisial A, pelaku pencurian tas mahasiswi di rumahnya Jalan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku terus menangis dan istrinya terus memeluk karena tak menyangka dengan perbuatan suaminya itu. Meski pelaku tidak mengakui perbuatannya, tetapi pelaku teridentifikasi melalui rekaman CCTV dan HP korban yang ditemukan di rumahnya. Sebelumnya, berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk melalui pintu masjid. Saat korban tengah ruku dan akan sujud, pelaku langsung mengambil tas milik korban lalu membawa kabur tas tersebut. Akibat aksi tersebut, korban kehilangan satu unit laptop dan telepon seluler. Total kerugian material korban diperkirakan mencapai 10,3 juta rupiah.
9: Pelakunya sesuai dengan identifikasi wajah di CCTV, itu dikembangkan oleh tim Jatandras Polrestabes. Kemudian dilakukan upaya paksa dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Selanjutnya diserahkan ke Polsek Rapocini untuk proses lebih lanjut.
10: Pak, di dalam tas korban juga sempat ditemukan skripsi. Apa itu benar, Pak?
9: Terkait dengan skripsi, karena itu bukan merupakan kerugian material, itu tidak dihitung sebagai kerugian material. Tetapi yang menjadi kerugian material adalah satu laptop, kemudian satu handphone Galaxy A17. Jadi kalau di total seluruh itu adalah kerugian 10.300.000.
1: Pelaku kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar sebelum diserahkan ke Polsek Rapocini untuk menjalani proses hukum. Tersangka berinisial AI ini ditangkap anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Dalam konferensi pers pada Senin 31 Agustus lalu, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto menjelaskan bahwa para korban mengaku mengalami kerugian setelah membayar paket perjalanan umroh yang melibatkan PT Bed Travel Indonesia Perkasa. Total uang yang telah disetorkan para korban kepada tersangka mencapai Rp2.505.500.000. Pembayaran itu pun dilakukan secara bertahap mulai pada bulan Juli hingga November 2025. Namun hingga jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, para jamaah tidak diberangkatkan.
11: Polda Maluku Utara melalui jajaran penyidik di Trikum telah melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial AI yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang melibatkan PT Bed Travel Indonesia Perkasa. Penyidik mengamankan tersangka di Denpasar, Bali. Penangkapan tersebut dilakukan dalam rangkaian penyidikan setelah Polda Maluku Utara menerima laporan.
1: Tersangka IA akan dikenakan pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana penipuan dan atau perbuatan curang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menangkap dua orang pengedar sabu-sabu di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Polisi menyita barang bukti 9 paket sabu seberat 1,72 gram. Di lokasi lain, Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran 29 cartridge Etomidate di Tangerang. Seorang pria diamankan saat akan melakukan transaksi dengan modus sistem tempel.
1: Aksi penyergapan dua pengedar sabu di Mataram, Nusa Tenggara Barat berlangsung dramatis hingga menjadi tontonan warga. Kedua pelaku sempat melawan petugas sebelum akhirnya tak berkutik karena seluruh akses gang telah dikepung petugas. Sebelum melakukan penyergapan, polisi terlebih dahulu mengintai gerak-gerik pelaku saat hendak bertransaksi. Dari penggeledahan, polisi menyita barang bukti 9 poket sabu seberat 1,72 gram yang disembunyikan di bawah batu. Kedua tersangka kini menjalani proses hukum Mapolresta Mataram.
12: Yang bersangkutan ada dua orang ini ada di lokasi. Yang pada saat itu yang satunya sempat mencoba untuk melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh anggota. Ada dusta di antara kita dalam proses penggeledahan, kita minta disaksikan oleh Pak RT. Kita melakukan penggeledahan dan dari sebelah tempatnya duduk yang disembunyikan barang tersebut di bawah batu, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu ya, 9 poket dengan berat 1,7.
1: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pria berinisial AAS yang merupakan residivis kasus narkoba sesaat setelah mengambil hampir 100 gram narkotika jenis sabu di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pelaku tidak bisa mengelak pada saat petugas menemukan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastik hitam di kantong jaket pelaku. Ditemui pada Jumat sore, Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan, AKP Juli Purwono mengatakan, pelaku kembali menjadi target operasi petugas setelah kembali mengedarkan narkotika jenis sabu, usai keluar dari balik jeruji besi 2 tahun lalu. Kepada penyidik, pelaku mengaku mengedarkan barang haram tersebut di dua wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara.
13: Dari laki-laki tersebut disita barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 98,84 gram.
14: Ini benar pelaku ini residivis, Pak?
13: Benar. Ini merupakan residivis yang keluar pada tahun 2023.
1: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran 29 cartridge Etomidate di wilayah Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten pada Minggu 23 Agustus 2026. Petugas mengamankan pria berinisial A di area parkiran mobil sebuah apartemen di Karang Tengah. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 29 cartridge Etomidate yang disimpan dalam plastik kresek hitam. Polisi juga mengamankan 3 unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk bertransaksi. Berdasarkan pemeriksaan awal, A diduga akan melakukan transaksi dengan modus sistem tempel, yaitu barang diletakkan di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh penerima.
15: Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 di daerah Tangerang telah berhasil mengamankan seseorang tersangka berinisial A dengan membawa barang bukti narkotika jenis Etomidate sebanyak 29 piece.
1: Polisi kini membawa pelaku beserta seluruh barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang mantan perawat salah satu rumah sakit di Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena diduga membawa kabur bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
2: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
3: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
4: Aku bisa buat di depan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Dua pria di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi diduga terlibat aksi pembegalan terhadap seorang perempuan parubaya. Sementara itu, seorang pemuda di Palembang ditangkap polisi karena kerap mencuri di rumah neneknya sendiri untuk membeli sabu-sabu.
6: Unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Pinrang Sulawesi Selatan menggerebek rumah pelaku LP dan RS pada Senin malam. Kedua pria pengangguran ini ditangkap setelah diduga membegal seorang emak-emak berinisial AN berusia 59 tahun usai berbelanja di sebuah toko. Peristiwa ini terjadi saat korban berjalan kaki sambil membawa tas berwarna hitam. Setibanya di sebuah lorong, tiba-tiba kedua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas milik korban berisi uang tunai 9 juta rupiah dan surat-surat penting. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar para pelaku, namun upaya tersebut gagal.
7: Saat setelah dari toko, kemudian berjalan di lorong sekitar jalan Abdullah. Dan kemudian pada saat dia sedang berjalan itu, di lorong tersebut ada dua orang pemuda yang naik motor dan kemudian menjamret tas korban.
6: Tim dari Polsek Seberang Ulu 2 menggerebek sebuah rumah di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu tersangka didapati sedang tertidur pulas di dalam kamar rumah temannya. Tanpa perlawanan, NRA langsung diamankan dan digelandang ke kantor polisi. Pelaku ditangkap lantaran kerap mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sebagian barang bukti yang masih tersisa, berupa 4 lusin piring, 1 set alat prasmanan, serta panci. Barang-barang curian dijual ke pasar Cinde, uangnya digunakan untuk makan sehari-hari dan membeli sabu-sabu.
8: Itu penjelasan bahwa sudah sering kehilangan uang dan sampai sering diancam, sehingga korban pergi ke Bengkulu. Pada saat kejadian di lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, tersangka dilihat sama adiknya sedang membawa barang bukti bersama rekannya. Lalu saksi adik kandung korban mengecek. Setelah dilihat di kamar depan bahwa lemari sudah terbongkar semua dan barang-barang yang dalam lemari sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada korban, sehingga korban pulang ke Bengkulu dan membuat laporan.
6: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dan saat ini masih dalam proses penyidikan di Polsek Seberang Ulu 2. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang mantan perawat salah satu rumah sakit di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara ditangkap oleh polisi karena diduga membawa kabur bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut. Dengan mengenakan pakaian serba putih layaknya petugas medis, mantan perawat tersebut mendatangi bayi yang sedang menjalani perawatan di ruang khusus. Mantan perawat tersebut meminta izin kepada nenek sang bayi untuk membawanya dengan dalih untuk pemeriksaan kesehatan. Di luar ruangan perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya dan keduanya membawa sang bayi keluar rumah sakit. Keluarga yang curiga kemudian melapor. Polisi pun mengamankan keduanya di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyelidiki motif kedua pelaku. Dugaan awal, keduanya menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut.
9: Harusnya kan, ini akan divisit dokter pukul 12. Mereka ini datang lebih awal, si tersangka ini. Pukul 11:30. Ngomonglah ke ininya, ke orang tua dan neneknya ini. Bu, anaknya saya bawa ya, bayinya saya bawa. Kok cepat kali, bu perawat. Kata perawat yang satu lagi, nanti jam 12 akan divisit dokter, kan gitu. Enggak, ini sekarang aja. Mau kami bawa ke lantai satu, mau dicek dokter. Seperti itulah modusnya.
5: Kasus penemuan jasad bayi laki-laki yang diseret anjing di Kabupaten Sumedang kini semakin terungkap jelas. Polisi memastikan bagian tubuh bayi yang hilang bukanlah akibat gigitan hewan, melainkan karena dimutilasi oleh ibu kandungnya sendiri. Lantas bagaimana kasus ini bergulir? Selengkapnya dalam Inside Crime.
10: Adalah tempat di mana bayi tersebut dikuburkan.
6: Keheningan malam di Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu 29 Agustus 2026, berubah gaduh saat seorang warga mendapati anjing peliharaannya tengah menyeret jasad seorang bayi laki-laki.
11: Pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing. Ternyata bayi, Pak. Saya lihat, wah ada tangannya.
6: Kondisi jasad bayi itu sungguh mengenaskan, tanpa lengan maupun kaki kiri. Awalnya warga sempat menduga bagian tubuh bayi yang hilang itu adalah karena dimakan anjing. Namun fakta mengerikan belakangan terungkap.

0: Hasil otopsi tim forensik Rumah Sakit Kartika ASI Bandung memastikan saat dilahirkan bayi dalam keadaan hidup. Tangan dan kaki kiri serta pergelangan kaki kanan bayi yang hilang juga bukanlah dimakan anjing, melainkan karena sayatan senjata tajam. Di punggung bayi ditemukan 5 luka tusukan serta 4 tusukan di bagian depan. Hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil mengungkap sosok ibu sang bayi. Ia berinisial ER, seorang remaja berusia 19 tahun. Dan seperti bisa diduga, bayi malang itu adalah hasil hubungan di luar nikah, ER dengan kekasihnya, PK. Tim penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti berupa gunting dan pisau yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Terungkap usai membunuh dan memutilasi bayinya, tersangka ER mengubur jasad bayinya itu sedalam 20 cm di lahan kebun di samping kanan rumahnya. Jasad bayi itu akhirnya ditemukan 2 hari kemudian saat diseret anjing peliharaan warga yang rumahnya memang berada tepat di depan rumah kosong tempat jasad bayi itu ditemukan.
1: Tempat di mana saya saat ini berdiri di depan rumah kosong, awal mula bayi laki-laki yang diseret oleh anjing itu diletakkan di sini, teman-teman.
0: Lokasi penemuan jasad bayi ini letaknya tak jauh dari lokasi tempat tersangka mengubur jasad bayi tersebut.
1: Dan diperkirakan jarak untuk menuju area ini sekitar 100 meter, teman-teman, kurang lebih ya. Saya akan tunjukkan melalui gambar udara. Jadi di sini dia ke arah sana, tentunya ke arah sana.
0: Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan ER, ibu yang melahirkan bayi tersebut, sebagai tersangka. Sedangkan kekasihnya yang berasal dari Tasikmalaya masih berstatus saksi dan masih dalam pendalaman.
2: Dan untuk pacarnya yang berinisial PK ini sampai sekarang belum kami tetapkan sebagai tersangka karena ada komunikasi di handphone tersangka sama pacarnya ini bahwa si pacarnya tidak mengetahui pelaku ini atau pacarnya ini melaporkan ke cowoknya ini bahwa bayi ini sudah lahir ya, tetapi posisinya sudah meninggal sehingga si pacarnya ini, si ceweknya atau si pelaku ini langsung menguburkan jasad si bayi ini gitu.
0: Air mata sudah tak ada lagi gunanya, nasi sudah jadi bubur. Akibat aksi sadisnya, ER, remaja yang melahirkan bayi tersebut, kini disangkakan pasal 429 ayat 1, 2, dan 3 dan terancam 9 tahun penjara. Dedi Suhandi, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
3: 8 warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Depok, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi setelah sebelumnya menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Laca Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Iqbal Kurniadi, pamit, sampai jumpa.
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pada pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
2: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat,

0: keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga, dan pada seminggu terakhir sudah satu kali berhasil mencopet, dan pada saat akan melakukan lagi kita sudah mendapatkan informasi dan kita bisa mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Untuk motifnya sendiri, berdasarkan keterangan, dia melakukan aksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
1: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian. Sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halaman di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah detik-detik dua pelaku curanmor yang terekam CCTV saat beraksi di gang masjid Kelurahan Poris Pelawat, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aksi keduanya berhasil digagalkan oleh warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk ke gang lalu keluarlah dengan membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Karena panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai kepada tips perawatan dan juga tren otomotif yang sedang panas diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. So, kalau gitu langsung saja kita mulai. Start your engine and let's go.

0: Kenaikan tarif bus Trans Bandara menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan. Pengguna bus bertujuan bandara untuk bepergian merasa harganya masih terjangkau. Sementara pengguna yang merupakan pekerja dan juga menggunakan bus ini hampir setiap hari justru merasa keberatan.
1: Per 1 September 2026 ini tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
2: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang Trans Bandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan Trans Bandara per 1 September. Layanan Trans Bandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus Trans Bandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
3: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sebentar sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
4: Sudah beberapa kali Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
2: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Trans Bandara, ada 12 halte yang dilalui. 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Trans Bandara.
5: Kemarin pas.
2: Bagi pengguna Trans Bandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini Trans Bandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta.

0: Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
1: PT Kereta Komuter Indonesia resmi menutup operasional Stasiun Karet Jakarta Pusat mulai Selasa 1 September kemarin. Karena penutupan ini, pengguna KRL yang biasa turun di Stasiun Karet dialihkan ke Stasiun BNI City sehingga harus berjalan kaki menuju akses transportasi umum.
2: Stasiun Karet ditutup sementara hingga 31 Desember mendatang karena ada pekerjaan integrasi dengan Stasiun BNI City. Kebijakan ini berdampak pada pola perjalanan sejumlah pengguna. Menanggapi penutupan tersebut, pihak KAI Komuter menyatakan bahwa proyek integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan operasional perjalanan KRL ke depannya.
3: Nah, nantinya pada fase ultimate-nya yang akan dikerjakan saat ini, area Stasiun Karet ini akan menjadi area passageway ataupun area integrasi menuju ke Stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jadi nanti akan ada penambahan infrastruktur pendukung pelayanan bagi penumpang, sehingga kenyamanannya tetap terjadi.
2: Data KCI menunjukkan sepanjang Januari hingga Juli 2026, Stasiun Karet mencatatkan lebih dari 2 juta aktivitas naik dan turun penumpang setiap harinya. Akibat pengalihan ke Stasiun BNI City, sebagian besar komuter menyampaikan sejumlah keluhan terkait akses jalan kaki yang harus ditempuh. Mereka menilai jarak yang cukup jauh serta fasilitas pendukung yang belum lengkap menjadi tantangan bagi penumpang lansia maupun difabel.
4: Karena dari sana kan masih ada 2-3 menit jalan kaki gitu. Concernnya sih lebih ke teman-teman mungkin yang difabel kali ya, karena agak jauh jalannya untuk ke akses transportasi umum. Mungkin lebih diperhatikan aja kali ya jalurnya ini, karena memang kan agak gelap ya, belum dipasangin lampu, karena takutnya malam itu mencegah kejadian yang tidak diinginkan gitu aja sih.
5: Tapi yang mungkin diperhatikan akses jalan dari BNI City ke Karet yang tadinya saya pikir tuh lewat Stasiun Karetnya juga, tapi nyata lewat pinggir jalan yang mungkin saat ini masih belum sebaik itu sih. Terus untuk transportasi umumnya juga jadi susah.
2: Pihak KAI Komuter sendiri memastikan perjalanan komuter lain yang melintasi Stasiun Karet tetap berjalan normal seperti biasa dan hanya mengalihkan lokasi naik turun penumpang saja. Petugas juga telah disiapkan di lapangan untuk membantu mengarahkan para pengguna selama masa pekerjaan integrasi berlangsung.
6: Ruas jalan ini adalah ruas jalan yang harus dilewati oleh para komuter atau pengguna KRL yang biasanya turun di Stasiun Karet namun kini hanya bisa turun di Stasiun BNI City ataupun disebut dengan Stasiun Sudirman Baru. Ada beberapa hal yang menjadi concern tentunya karena memang ruas jalan yang menyusuri Kali Ciliwung ini saat ini kondisinya memang bisa dilalui dengan baik. Namun bagaimana jika hujan? Karena memang atap dari jalan yang bisa menaungi warga atau para komuter yang akan melalui jalan ini menuju ke akses transportasi umum belum sepenuhnya terpasang. Kemudian concern lain yang menjadi perhatian dari para komuter adalah jarak yang lumayan jauh mereka sebut karena memang diperkirakan sekitar 300 meter. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para komuter yang lansia ataupun juga kaum difabel. Tentu saja hal ini bisa menjadi perhatian khusus bagi KCI selama proses integrasi ini berlangsung, sehingga tentu saja para komuter atau pengguna KRL bisa lebih nyaman meskipun tidak lagi bisa turun di Stasiun Karet. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Berpindah moda transportasi atau jalan-jalan di kawasan Bundaran HI Jakarta bakal makin adem dan bebas macet. PT Integrasi Transit Jakarta bersama PT MRT Jakarta tengah mengebut pembangunan Expanded Concourse Stasiun MRT Bundaran HI. Area transit bawah tanah yang dilengkapi dengan area komersil hingga ruang publik inklusif.
7: Bayangkan, jika Anda pengguna transportasi umum ataupun juga pejalan kaki yang ingin mengakses sejumlah pusat perbelanjaan dan juga area perkantoran yang berada di Bundaran HI, namun tidak ingin berinteraksi dengan kemacetan yang berada di permukaan jalan, maka Extended Concourse Bundaran HI adalah jawabannya. Proyek yang rencananya akan selesai pada bulan Mei tahun 2027 ini dirancang menjadi tempat transit sekaligus juga sebagai tempat aktivasi sejumlah kegiatan yang bisa membuat nyaman bagi Anda pengguna MRT dan juga sejumlah transportasi umum lainnya.
2: PT Integrasi

0: MRT Transit Jakarta atau ITJ bersama PT MRT Jakarta saat ini memang tengah mengebut pembangunan Extended Concourse Stasiun MRT Bundaran HI. Sebuah kawasan transit bawah tanah terintegrasi seluas lebih dari 4.000 meter persegi. Proyek dengan investasi sekitar 200 miliar rupiah ini ditargetkan rampung pada Mei 2027 dan nantinya akan dilengkapi area multifungsi untuk F&B, retail, hingga ruang publik inklusif. Progres pembangunan Extended Concourse Bundaran HI saat ini telah mencapai 21,46%, melampaui target rencana awal yakni 21,07%. Pembangunan terus dikebut dengan fokus pekerjaan struktur serta pengalihan lalu lintas serta terukur di permukaan jalan MH Tamrin.
1: Anda bisa lihat di belakang saya saat ini adalah para pekerja dari proyek pembangunan Extended Concourse Bundaran HI yang terus mengebut proyek ini agar bisa selesai di bulan Mei 2027 untuk kemudian diteruskan pada bulan Juni. Sebagai sambutan menyambut 5 abad Jakarta. Nah, nantinya ketika sudah selesai, maka Extended Concourse Bundaran HI ini akan memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna kendaraan umum dan juga pejalan kaki untuk bisa berpindah tempat tanpa hambatan.
0: Pembangunan Extended Concourse Stasiun MRT Bundaran HI sesungguhnya merupakan perluasan area bawah tanah untuk menjawab tantangan lonjakan penumpang yang diprediksi akan bertambah 6.000 penumpang per hari seiring operasional MRT fase 2A dan fase 3 kelak. Mengusung 3 pilar utama, yaitu Connect, Experience, dan Activate, proyek ini tidak hanya menambah 2 muara entrance baru serta lift accessible ramah disabilitas, tetapi juga menghubungkan langsung akses bawah tanah ke Plaza Indonesia, Wisma Nusantara, dan halte BRT Transjakarta. Ruang transit bawah tanah ini sekaligus dirancang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan lifestyle baru dengan 24 lot multifungsi.
2: Saya berharap ini akan bisa mengurangi effort ya orang untuk berpindah dari satu moda ke moda lain karena ini langsung tersambung dua moda transportasi di dalam satu titik ya, dengan total luasan 4.439 dan ini nanti akan meningkatkan value added kepada orang-orang yang menggunakan public transport, tidak hanya menggunakan fasilitas transport untuk berpindah sebetulnya, tapi dia juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas tanpa terhalang dia harus berpindah dari satu poin ke poin yang lain.
0: Konsep destination oriented juga menjadi pembeda utama antara Extended Concourse dengan fase stasiun MRT sebelumnya. Jika dahulu area stasiun hanya didesain untuk transit serta transaksi cepat, kini pengguna bisa nongkrong, mengadakan meeting, maupun menikmati area komersial di bawah tanah tanpa harus masuk ke area berbayar MRT.
3: Baik, sebenarnya secara konsep gitu ya, memang secara konsep ini akan dibuat tadi yang destination oriented tadi gitu. Kalau mungkin tenan di stasiun itu kan lebih ke grab and go. Pokoknya lebih ke tenancy mix. Jadi memang destination oriented yang memang kami juga akan kembangkan di sini. Dia pada saat orang kesini tidak sama, karena kan areanya juga lebih luas, digitalnya juga kan lebih besar gitu ya. Jadi mungkin nanti ada area-area tempat duduk, seperti restoran dan lain-lain, yang dimana di fase satu mungkin akan lebih ke cuma datang, beli, dia akan lanjut ke kantornya. Ini memang nanti tempatnya adalah untuk mereka duduk, ngobrol satu sama lain.
0: Wakil Ketua Forum Warga Jakarta, Fakta, Azasti Gornenggolan menyebut, kemacetan Jakarta diperkirakan telah menyebabkan kerugian hingga 128 triliun per tahun. Maka ia berharap pembangunan integrasi layanan transportasi publik massal, salah satunya melalui Extended Concourse Bundaran HI, bisa jadi pemecah kemacetan yang terus menghantui kawasan ibu kota.
4: Jadi kalau manfaat tadi dari sisi dari manfaat positif tadi dari sisi transportasi dia sangat membantu. Ya jadi kan itu kawasan yang terbuka ya publik. Jadi bisa aja transit sebentar. Oke, saya belanja dulu. Bahkan bikin janjian meeting bisa di situ gitu ya. Tinggal naik MRT atau naik Transjakarta turun, ya kan? Ya kalau dari Transjakarta oke bikin meeting itu ada. Jadi mengurangi pergerakan juga di atas gitu di jalan raya.
0: Pengembangan ruang bawah tanah ini juga disambut antusias oleh warga dan pengguna transportasi umum karena memberikan pilihan tempat nongkrong yang adem, aman, serta bebas terik matahari dan hujan. Meski demikian, faktor keamanan dan sirkulasi penumpang tetap menjadi catatan penting ketika area ini beroperasi dengan padat.
5: Kita jadi punya lebih banyak pilihan kali ya untuk kita main nongkrong gitu, tapi mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah juga gimana caranya supaya tempat-tempat yang bakalan mungkin dikunjungi banyak orang seperti ini tidak mengganggu kepentingan masyarakat lain yang mungkin pure hanya menggunakan transportasi umum aja.
0: Proyek integrasi bawah tanah ini diharapkan tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga memberikan experience atau pengalaman baru bagi masyarakat dalam menikmati kawasan bisnis Bundaran HI. Dengan konektivitas yang makin seamless atau tanpa hambatan, ruang transit kelak berada dalam satu ekosistem yang lebih hidup dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran sekitar.
6: Indonesian Custom Show kembali digelar pada tahun ini di Jogja Expo Center pada akhir pekan lalu. Para modifikator dari seluruh Indonesia hadir membawa hasil karya mereka baik mobil maupun sepeda motor untuk dikonteskan. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: Bandung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Indonesian Custom Show kembali digelar di tahun ini di Jogja Expo Center pada akhir pekan lalu. Para modifikator dari seluruh Indonesia hadir membawa hasil karya terbaik mereka, baik mobil ataupun sepeda motor untuk dikonteskan. Berbagai hasil karya kendaraan dalam beragam genre modifikasi pun dipertontonkan dan membuat takjub para pengunjung yang datang.
4: Indonesia Custom Show 2026 kembali hadir di Jogja Expo Center. Mengusung tema Like Air, event kali ini menampilkan lebih dari 200 karya motor dan mobil custom, serta berbagai program dari dunia otomotif dan industri kreatif. Jika tahun kemarin hanya berlangsung selama 2 hari, namun tahun ini event tersebut berlangsung selama 3 hari. Penambahan durasi tersebut memberikan ruang lebih luas bagi builder, komunitas, pelaku industri kreatif, dan pengunjung untuk menikmati berbagai karya. Panitia mengatakan antusiasme terhadap acara modifikasi otomotif ini sudah terlihat sejak masa pendaftaran. Lebih dari 500 karya telah didaftarkan untuk mengikuti pameran dan setelah melewati proses kurasi, lebih dari 200 karya akhirnya terpilih untuk ditampilkan. Selain kendaraan custom, event ini juga menghadirkan program Build Your Style yang menggabungkan otomotif dan fashion.
5: Seneng sih kak, walaupun sebenarnya saya nggak paham ya tentang otomotif, cuma ya seneng lihat secara visualnya aja kayak mobil ini, mobil itu, motor ini, motor itu. Cuma kalau secara apa ya, kayak mesin-mesin atau yang apa aku nggak tahu. Cuma
6: kalau
5: ya,
6: saya sendiri sebenarnya suka-suka mobil-mobil klasik. Jadi saya lebih suka-suka mobil-mobil kayak gini, ini Volkswagen kayak gini, karena dari dulu dari orang tua saya juga kebetulan makainya juga mobil-mobil klasik kayak gini. Jadi saya ingin menularkan ini ke anak saya juga.
4: Event custom kali ini bukan hanya tentang siapa yang memiliki kendaraan paling menarik, akan tetapi setiap karya mempunyai karakter dan proses di balik.

0: bagaimana teman-teman menggeluti dunia custom gitu. Jadi tidak kami sebut kendaraan lagi, tapi sebuah karya.
1: Dengan lebih dari 200 karya custom dan berbagai program menaik lainnya, Indonesia Custom Show menjadi salah satu agenda yang menarik bagi pecinta budaya custom di Indonesia. Edo Nurgantara, Bantul, Yogyakarta.
2: Taksi terbang atau Electric Vertical Takeoff and Landing alias eVTOL dipamerkan di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno-Hatta pada minggu lalu. Moda transportasi ini dinilai cocok dengan karakter negara Indonesia yang memiliki geografis kepulauan. Banyak 200 unit pesawat rencananya akan dioperasikan secara bertahap.
1: White Sky Aviation Group kembali memamerkan inovasi taksi terbang di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Agustus lalu. Animo yang besar pada bisnis aviasi ini membuat sebanyak 200 unit pesawat terbang rencananya akan dioperasikan secara bertahap dalam 10 tahun mendatang. 200 unit taksi terbang tersebut mencakup 120 unit dari China, 30 dari Jepang, serta 50 unit dari Indonesia. Menurut CEO White Sky, Denon Prawira Atmaja, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan perjalanan bisnis yang tinggi dinilai menjadi pasar yang sangat strategis bagi taksi terbang. Terlebih, moda transportasi ini memiliki biaya perawatan yang lebih rendah jika dibandingkan pesawat komersil.
3: Nah, sekarang ini saya melihat sebetulnya ada banyak sektor usaha ya di daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua, kaitan dengan logistik kontrak itu. Kita melihat opportunity untuk bisa disupport oleh air transport ini banyak, tapi harga helikopter konvensional ini mungkin lebih kepada VIP gitu ya, harganya lebih tinggi gitu. Nah, saya meyakini bahwa line production yang dilakukan oleh teman-teman yang memproduksi Lito ini, selain biaya perawatan dan direct operating cost yang lebih rendah, mudah-mudahan harga yang ditawarkan kepada masyarakat jauh lebih terjangkau.
1: Sementara itu, Direktur Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub, Sokip Al-Rohman, mengatakan pihaknya siap menyambut era teknologi terbaru yang menjadi inisiatif dari industri, investor, hingga akademisi. Guna mendukung inisiatif tersebut, Kemenhub telah menyiapkan beberapa regulasi penunjang ekosistem ini.
4: Kita menyambut baik inisiasi dari industri, dari investor, dari akademisi yang ingin mengembangkan untuk advanced air mobility. Jadi kami bergerak karena memang untuk meletakkan fondasi daripada teknologi baru di bidang transportasi harus dimulai sekarang. Nah, terus kemudian dari sisi pilotnya, remote pilot license, RPL, kita juga sudah sedang proses merevisi CSR atau peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 61 tentang pilot, dan sudah maju di Kemenhub, dan insya Allah sebentar lagi juga akan terbit. Terkait dengan penggunaan ruang udara, kita juga sudah punya PM 37 tahun 2020. Terus kemudian terkait dengan registrasi, kita juga sudah punya regulasinya.
1: Kendati demikian, pihak Kemenhub mengungkapkan setiap transportasi komersial tetap harus memenuhi persyaratan ketat seperti waktu pengujian, minimum jam terbang, static test, serta dynamic test sebelum resmi dioperasikan. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: Dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, ratusan ibu-ibu pecinta otomotif di Majalaya melakukan touring menuju rumah Bosya Pangalengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu, pengguna mobil berjenis Jeep di area tempat wisata kini semakin banyak ditemui, tidak terkecuali di Dieng, Jawa Tengah. Dengan mobil spek khusus ini,

Ratusan emak-emak yang tergabung dalam komunitas GEMA atau Gasken Emak Motoran Majalaya memadati titik kumpul untuk mengikuti kegiatan touring bersama menuju rumah Bosya Pangalengan. Dengan antusias, peserta yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga ini mempersiapkan style dan fashion terbaiknya hingga berbagai jenis sepeda motor yang akan digunakan. Perjalanan sekitar 50 km pun ditempuh dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan dan disuguh

0: menyuguhkan pemandangan indah nan sejuk khas Bandung Selatan. Menurut sang ketua, Dinar Permatasari, Gema Touring ini sudah yang kedua kalinya digelar dan pesertanya meningkat drastis. Hal ini menunjukkan jika hobi motoran tidak melulu harus dilakukan kaum pria. Namun, wanita juga banyak menyukai hobi ini.
1: Semua gabung di sini, tapi kita bukan biker, kita cuma emak-emak, ibu rumah tangga yang biasa nganterin anak-anaknya ke sekolah, saya fasilitasi untuk kita riding bareng. Cuman happy-happy, silaturahmi, pokoknya senang-senang aja di luar aktivitas emak-emak.
0: Komunitas Gema sendiri dibentuk sebagai wadah bagi para ibu-ibu di kawasan Majalaya dan sekitarnya yang memiliki hobi otomotif, terutama sepeda motor dan memiliki ketertarikan dalam kegiatan touring. Dengan jumlah yang terus bertambah, kegiatan seperti ini diharapkan bisa rutin digelar setiap tahun dan semakin terstruktur baik.

0: Buat Anda yang masih belum berpengalaman mengemudikan mobil di medan dengan tanjakan terjal, menjelajah kawasan wisata dengan menyewa mobil jeep mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Seperti yang ada di kawasan wisata di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah ini. Belasan mobil jeep siap mengantar para wisatawan menuju beberapa objek wisata yang sulit dilalui dengan kendaraan pribadi. Dengan mobil jeep ini, wisatawan akan diajak mengunjungi Kawah Sikidang, Batu Pandang Ratapan Angin, hingga Kebun Stroberi.
1: Seru banget off-road ya. Kita diguncang ke sana kemari, tapi seru banget. Terus tadi juga kan jeepnya terbuka, jadi kita bisa melihat pemandangan sekitar yang masih asri banget. Dan udaranya, kita langsung menghirup udara segar.
2: Tadi keliling kemana aja?
1: Tadi kita ke Kawah Sikidang sama Batu Ratapan Angin.
3: Ya, untuk price list-nya kita start from 600 sampai 1.200.000 itu tergantung paket. Ada beberapa paket dari kita, itu tergantung zona untuk harganya. Misalnya zona 1 itu kita di brosur 600.000, itu ada Candi Arjuna, Kawah Sikidang, sama Batu Ratapan Angin. Untuk zona 2 itu ada juga Kawah Sandra di Muka, terus Sumur Jala Tunda, terus pemandian air panas sama Tol Kayangan. Tapi itu jarang diambil paket dari wisatawan.
0: Untuk satu mobil jeep ini bisa diisi oleh 4 orang dengan harga sewa mulai dari Rp600.000 hingga Rp1.2 juta. Wisatawan pun cukup leluasa untuk menikmati perjalanan, dan tentu saja kendaraan jeep ini dikemudikan oleh pengemudi yang sudah profesional. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Balap mesin pemotong rumput digelar di Inggris. Ajang balap itu meniru gaya balap Le Mans mulai dari start hingga pergantian pembalap. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: itu meniru gaya balap Le Mans mulai dari start sampai ke pergantian pembalapnya. Kayak gimana ya keseruannya ya? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Lupakan sejenak ajang balap Formula One. Di sebuah lahan luas di pinggiran Oakfield, Inggris digelar ajang balap ketahanan paling unik di dunia otomotif. 30 tim beradu kecepatan dengan memacu mesin pemotong rumput yang telah dimodifikasi. Di mana kendaraan yang sudah dimodifikasi itu bisa memiliki kecepatan mencapai 80 km per jam. Ajang balap mesin pemotong rumput ini juga meniru gaya balap Le Mans, di mana para pembalap harus berlari melintasi sirkuit untuk menaiki kendaraan balap mereka. Tak hanya itu, setiap tim juga terdiri dari 3 pembalap yang mengemudi secara bergantian, serta strategi pengisian bahan bakar di pit stop serupa yang dilakukan pada ajang balap Le Mans. Selain beradu kecepatan,

0: ajang balap ini juga menguji daya tahan pembalap. Mereka harus bisa beradu kecepatan di lintasan yang tidak mulus dengan berkendaraan selama 9 jam.
1: It's very, very bumpy, but it's really good fun. Taking me a little bit out of breath. But that's all part of the sport, really. It's about trying to push yourself and just see what you can do with the motor. But it's also an endurance race. Got to keep that in mind.
0: Dan setelah beradu kecepatan dalam 9 jam balap, Dean Fuller dari tim SDS Racing berhasil keluar sebagai juara.
2: Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga beragam informasi menarik lainnya dalam Instagram @CNNIDOTO. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa and until the next ride.

0: Malam Sports, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Bersama saya Clarissa Radia, seluruh informasi terkait dengan dunia olahraga akan kami rangkum dalam 30 menit ke depan. Dan berikut CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Kita awali CNN Indonesia Sports Weekend hari ini dari hasil pertandingan Liga-Liga Eropa. Liverpool meraih kemenangan perdana musim ini setelah mengalahkan Ipswich Town dengan skor 2-0. Sementara Real Madrid memutus start bagus di awal musim usai takluk dari Real Betis 1-0.
1: Bertandang ke markas Ipswich Town Sabtu dini hari waktu Indonesia, Liverpool membawa pulang 3 poin penuh. Alexander Isak memboyong 2 gol kemenangan The Reds. Striker Swedia itu membuka keunggulan Liverpool saat laga berjalan 6 menit. 3 menit berselang, Isak kembali mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Ini menjadi kemenangan pertama pasukan Andoni Iraola musim ini setelah pada 2 laga sebelumnya hanya meraih hasil imbang. Dari La Liga Spanyol, Real Madrid mengakhiri start apik di musim ini setelah tumbang saat bertandang ke markas Real Betis. Pasukan Jose Mourinho takluk dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Betis dicetak Troy Parrott saat laga tersisa 9 menit. Bahkan peluang Los Blancos mencetak gol penyeimbang di menit akhir laga lewat titik putih tak mampu dimanfaatkan Kylian Mbappe. Kekalahan ini membuat Madrid gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga Spanyol. Dari Ligue 1 Prancis, juara bertahan PSG harus mengakui keunggulan AS Monaco dengan skor 2-1. PSG sempat unggul di babak pertama lewat gol sang kapten Marquinhos pada menit 31 memanfaatkan umpan silang Vicak Faraskelia. Monaco baru bangkit di babak kedua. Pada menit 58, bola sundulan Flavio Nazinho yang bersarang ke gawang PSG membuat skor menjadi imbang 1-1. Gol kemenangan Monaco pun tercipta di menit 72. Berawal dari serangan balik, tendangan keras Stanis Idumbo tidak mampu dihentikan kiper PSG, Matthew Safonov. Skor 2-1 untuk Monaco bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Dari Serie Italia, Como berpesta gol saat bertandang ke markas Genoa. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu saat Milutin Osmajic mencetak gol pada menit 19. Namun tim asuhan Cesc Fabregas langsung merespon gol itu. 6 menit berselang, tendangan keras Martin Baturina dari luar kotak penalti tak mampu dihentikan kiper Genoa. Setengah jam laga berjalan, Como berbalik unggul. Kali ini tendangan Asan Diaw yang bersarang di gawang Genoa. Pada menit 40, Nico Pas mencetak gol ketiga Como. Tim tamu unggul 3-1 di paruh pertama laga. Di babak kedua, Genoa belum mampu keluar dari tekanan Como. Gawang mereka justru kembali jebol pada menit 78. Asan Diaw sukses mencetak gol keduanya di laga ini, sekaligus menutup kemenangan Como menjadi 4-1.
0: Argentina melepas sang nomor 10. Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional setelah lebih dari 2 dekade. Keputusan itu disambut kesedihan dan rasa terima kasih, termasuk dari Rosario, kota kelahiran sang bintang.
2: Pesan perpisahan untuk Lionel Messi terpancar di atap alun-alun El Aura Rosario, Argentina. Dalam pesan tertulis, "Terima kasih Leo atas semua kebahagiaan, Rosario mencintaimu." Di kota Rosario ini, Messi mengawali langkahnya sebagai pesepak bola sebelum berangkat ke Barcelona pada usia 13 tahun dan menjelma menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Messi mengumumkan dirinya telah pensiun melalui surat yang dibagikan di media sosial. Keputusan itu dibuat 2 hari setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Kematian ayahnya pada 8 Agustus membuatnya semakin yakin untuk mengakhiri perjalanan bersama Albi Celeste.
3: Cuando me enteré, me quise matar. Es un dolor impresionante. Un dolor impresionante. Nos quedamos acéfalos, básicamente. Mucha tristeza y no sé si hay alguien que nos pueda salvar hoy en día después de esto.
2: Messi meninggalkan tim nasional dengan catatan 207 penampilan dan 125 gol. Selama lebih dari 2 dekade, ia mempersembahkan Piala Dunia 2022, 2 gelar Copa America, finalisima dan medali emas Olimpiade.
4: Bueno, un poco triste, pero no se le puede pedir más nada. solamente agradecerle. Nos hubiera encantado a mí por lo menos verlo la Copa América o el Mundial siguiente, pero no se le puede pedir más nada, le acaba de pasar lo del padre. Es entendible que esté cansado y bueno, solo agradecerle.
2: Messi mungkin tak lagi mengenakan seragam Argentina. Namun bagi Rosario dan jutaan pendukung Albiceleste, nama sang nomor 10 akan tetap hidup dalam setiap kenangan dan kebahagiaan yang pernah ia berikan.
0: Paris Saint-Germain resmi memperpanjang kontrak pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, hingga tahun 2030. Di bawah asuhannya, PSG berhasil meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Pengumuman tersebut disampaikan PSG pada Jumat 4 September melalui akun resmi klub di media sosial X. Tak hanya sang pelatih, PSG juga mengumumkan perpanjangan kontrak sejumlah pemain yakni Lucas Beraldo, Seni Mayulu, João Neves, Willian Pacho, dan Fabian Ruiz. Luis Enrique menjadi salah satu sosok penting di balik kesuksesan PSG di kompetisi Eropa. Enrique memimpin skuad PSG meraih gelar Liga Champions pertama yang kemudian berlanjut dengan keberhasilan mempertahankan gelar Liga Champions pada musim berikutnya. Timnas Indonesia U20 sukses mengalahkan Laos 3-0 pada laga kedua grup H pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 Kamis malam. Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara memuncaki klasemen grup H dengan perolehan 4 poin.
1: Indonesia berhasil membuka keunggulan saat laga baru berusia 4 menit. Fabio Aska Irawan menyelesaikan umpan terukur Alejandro Alan Maulana dengan sepakan keras ke arah gawang Laos. Lagi-lagi Alejandro berperan besar atas terciptanya gol kedua. Bola rebound hasil tendangan keras Alejandro dituntaskan dengan baik oleh Zaha Bigoli. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arkan Kaka nyaris memperlebar keunggulan Indonesia. Namun sayang tembakan jarak dekatnya masih bisa diamankan penjaga gawang Laos. Pada menit ke-63, Indonesia sukses mencetak gol ketiga lewat tendangan bebas cantik Goli. Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara menghuni puncak klasemen grup H dengan perolehan 4 poin. Garuda Muda unggul selisih gol dari Australia yang juga mengemas nilai 4.
0: BRI Super League 2026-2027 resmi dimulai. Arema FC dan Bali United meraih kemenangan pada laga pertamanya. Arema FC menang dari Isen Mulang Kalteng FC, sedangkan Bali United mengalahkan PSS Sleman.
1: Laga pembuka BRI Super League 2026-2027 mempertemukan Arema FC dengan Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Malang Jumat sore. Bermain di hadapan supporternya, Arema FC unggul cepat lewat tendangan Johan Alfarizi saat laga baru berjalan 6 menit. Arema menggandakan skor pada menit 14 lewat sundulan Diego Landis. Dan jelang turun minum, Marcus Vinicius membawa tuan rumah unggul 3-0. Gol kemenangan Arema ditutup oleh gol striker anyir mereka Mauro Zulstra pada menit 85. Seusai laga, pelatih Arema FC Marco Santos menilai kemenangan ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain dan staf sepanjang pramusim. Dukungan Aremania di Stadion Kanjuruhan juga dinilai memberikan motivasi tambahan bagi tim.
5: Difícil, como no campeonato, Superliga, enfrentamos time forte fisicamente, time que competiu muito, mas quero parabenizar os meus atletas, meu grupo de trabalho, porque foi uma pré-temporada forte e eles responderam bem durante o jogo de hoje. E agradecer a Alemanha, que no primeiro jogo se fez presente, já no número maior e que foi o temporada passada. Esperamos, quanto que diria aqui, que eles possam vir ainda mais para nos ajudar nessa temporada.
6: Então, é um special moment, of course, to play again. I was injured, but I'm very happy with the win. The first game is always difficult, I know. The other team is also promoted, so it was difficult, but we won, and I'm very happy to be here.
1: Sementara di pertandingan lainnya, Bali United meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman. Bali United membuka keunggulan lewat eksekusi penalti TP Yachida pada menit 40. Tuan rumah menambah keunggulan di babak kedua lewat gol yang dicetak Kiven pada menit 67.
7: PSS sempat mencetak gol pada injury time lewat sundulan Melvin Lorenzen. Namun gol itu tidak mampu menyelamatkan PSS dari kekalahan. Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 hingga akhir laga.
0: Persebaya Surabaya resmi merekrut Matheus Lagoa, pemain asal klub kasta ketiga Liga Brasil, Anápolis FC. Matheus Lagoa menjadi rekrutan asing ke-11 Bajul Ijo untuk mengarungi Super League 2026-2027.
8: Kepingan terakhir skuad Persebaya akhirnya terisi. Matheus Vinicius da Silva atau akrab disapa Matheus Lagoa resmi menjadi pemain asing ke-11 yang memperkuat Bajul Ijo musim 2026-2027. Pemain asal Brasil ini didatangkan menambah pilihan di lini serang. Sebelum berlabuh ke Surabaya, Lagoa memperkuat Anápolis FC di Brasileirão Série C. Selama dua musim, ia mencetak 19 gol dari 80 penampilan. Manajer Persebaya, Sidik Maulana Tualeka menyebut, kehadiran Lagoa sebagai bagian terakhir dari komposisi tim yang dipersiapkan bersaing di musim baru.
9: Dia bisa bermain di beberapa posisi karena pelatih kita ini karakternya tidak mau mengambil pemain yang hanya bisa bermain di satu posisi. Jadi dia bisa di sekitar 3-4 posisi, cuman dia memiliki spesial tertentu yang teman-teman mungkin bisa tahu bahwa posisi mana yang masih kurang di Persebaya setelah terjadi perombakan tim di musim baru ke musim baru.
8: Meski baru pertama kali bermain di Indonesia, Lagoa dituntut cepat beradaptasi karena diharapkan mampu membuat Bajul Ijo lebih tajam dan kompetitif di musim baru. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jepang dan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga perdana AFC Men's Volleyball Continental 2026. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports Weekend.

0: tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
1: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
2: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
3: Aku bisa buat di depan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Jepang dan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga perdana AVC Men's Volleyball Continental 2026. Jepang sukses mengalahkan Oman, sementara Korea Selatan meraih kemenangan atas China Taipei.
1: Tim voli putra Jepang unjuk gigi di depan ribuan pendukungnya yang memenuhi Kita Kyushu City General Gymnasium Fukuoka dengan mengalahkan tim Oman dalam AVC Men's Volleyball Continental 2026. Pada pertandingan yang berlangsung Jumat malam, Yuki Ishikawa dan kawan-kawan menang 3-1. Jepang mengunci set pertama dan kedua dengan kemenangan yang meyakinkan 25-18 dan 25-13. Namun Oman secara mengejutkan bangkit dengan memenangkan set ketiga 25-18. Set keempat menjadi set kemenangan Samurai Biru setelah meredam kebangkitan Oman dengan skor telak 25-9. Outside hitter sekaligus kapten Jepang Yuki Ishikawa tampil sebagai top skor pertandingan bersama Ran Takahashi dengan mengoleksi sama-sama 19 poin. Chinese Taipei in the red serving is Korea. Kemenangan juga berhasil diraih tim voli putra Korea Selatan saat bertemu China Taipei. Hanya kehilangan satu set, anak asuh Isanaye Ramirez Feras menang atas China Taipei 3-1. Kedua tim bertarung sengit pada set pertama dengan hasil akhir 29-27 setelah Tae Jun Han melakukan monster block. Pada set kedua, China Taipei tampil sangat mendominasi dan Korea Selatan pun menyerah 19-25. Kehilangan set kedua, Korea Selatan kembali bangkit di dua set berikutnya. Su Bong Ho dan kawan-kawan memenangkan set ketiga dan keempat dengan skor 25-15 dan 25-15.
0: Juara bertahan Arina Sabalenka melenggang mulus ke babak 16 besar US Open 2026 setelah menghentikan langkah petenis Uzbekistan Kamila Rahimova. Sementara pemegang juara sektor tunggal putra Carlos Alcaraz juga belum terhenti langkahnya. Sabalenka yang sempat tampil mengecewakan di beberapa turnamen terakhir bermain tanpa celah saat bertemu Rahimova. Tampil tanpa menghadapi satupun break point dan melepas 10 aces, Sabalenka sukses membungkam petenis Uzbekistan itu dengan straight sets 6-3 dan 6-4. Di babak 16 besar, Sabalenka sudah ditunggu petenis tuan rumah Taylor Townsend. Sementara di nomor tunggal putra, juara bertahan Carlos Alcaraz terus memamerkan permainan gemilangnya usai pulih dari cedera. Petenis asal Spanyol itu menundukkan wakil Cina Wu Yiping dengan skor meyakinkan 6-3, 6-4, dan 6-1. Di babak selanjutnya, Alcaraz akan menghadapi tantangan petenis Amerika Serikat, Tommy Paul. Naomi Osaka kembali membuktikan bahwa lapangan tenis juga bisa menjadi panggung mode. Tampil dengan busana dramatis yang terinspirasi legenda basket Allen Iverson, Osaka juga memperlihatkan ketangguhannya untuk merebut tiket ke putaran kedua US Open.
2: Bukan peragaan busana, tetapi inilah cara Naomi Osaka memasuki lapangan tenis. Petenis Jepang itu tampil dengan tunik bertudung, berhiaskan potongan berita tentang perjalanan karirnya. Busana itu dilengkapi ekor tule putih panjang yang bergerak dramatis saat Osaka melangkah ke Arthur Ashe Stadium. Ketika tudung dilepas, Osaka memperlihatkan rambut cornrow, ikat kepala dan busana tenis hitam bernuansa basket. Penampilan ini menjadi penghormatan kepada legenda NBA Allen Iverson yang dikenal berani memadukan olahraga, mode dan budaya.
3: For me, he's a trailblazer. He's someone that was able to merge culture and sport. And he's very famous for that. And also, I just really appreciate his style. Overall, it was cool. I think it fit New York really well.
2: Namun Osaka tidak hanya ciamik dalam bergaya. Petenis unggulan ke-13 itu juga memperlihatkan daya juangnya saat menghadapi Anastasia Zakharova dari Rusia. Sempat memimpin 4-1 di set pertama, Osaka mendapat perlawanan sengit. Kedua set harus ditentukan melalui tiebreak. Dengan pukulan keras dan permainan agresif, Osaka akhirnya menang 7-6, 7-6. Ia melangkah ke putaran kedua dan akan menghadapi petenis Ceko, Katerina Siniakova. Osaka merupakan salah satu petenis terbaik di generasinya. Ia telah mengoleksi 4 gelar Grand Slam, termasuk 2 gelar US Open. Osaka juga pernah menjadi petenis nomor 1 dunia dan perempuan Asia pertama yang menduduki posisi tersebut. US Open bukan satu-satunya panggung mode Osaka. Di French Open, ia tampil dengan jaket dan gaun emas berkilau yang terinspirasi cahaya Menara Eiffel pada malam hari. Melalui unggahan Instagram, Osaka menegaskan keberaniannya bereksperimen dengan menulis, "Anda tidak akan mengambil risiko seperti ini." Di Wimbledon, Osaka mengubah aturan busana serba putih menjadi sebuah cerita budaya. Ia mengenakan busana terinspirasi kimono dan pakaian seremonial Jepang dengan bordir burung bangau, bunga sakura, dan pita besar. Bagi Naomi Osaka, fashion bukan sekadar pelengkap penampilan. Busana menjadi caranya bercerita dan menunjukkan identitas. Sementara raket dan daya juang tetap menjadi bukti kualitasnya di lapangan.
0: Beralih ke dalam negeri, Asosiasi Lari Trail Indonesia atau ALTI DKI Jakarta akan menggelar Jakarta Vertical Run 2026 November mendatang. Perlombaan lari naik tangga ini akan dihelat pada 15 November mendatang di Autograph Tower, Kompleks Tamrin 9 Jakarta Pusat. Tamrin 9 merupakan gedung tertinggi di Jakarta dan tercatat sebagai gedung tertinggi di belahan bumi selatan dengan ketinggian 385 meter. Para peserta akan menantang fisik dan mental dengan menaklukkan kurang lebih 2.120 anak tangga di gedung 106 lantai itu. Hingga kini tercatat 450 pelari dari 16 negara siap bersaing di 3 kategori utama, yakni Elite Tower Running, Senior, dan Master. Jakarta Vertical Run edisi peringatan HUT ke-499 DKI Jakarta ini merupakan penyelenggaraan vertical running pertama di gedung tertinggi di Indonesia dengan jumlah peserta terbanyak yang layak diajukan untuk mendapatkan rekor MURI.
4: Mudah-mudahan ini merupakan salah satu kegiatan ya alternatif untuk pecinta-pecinta lari, tidak hanya Jakarta, tidak hanya nasional, juga internasional. Karena ya kegiatan ini diikuti ya targetnya itu sekitar 1.000 pelari. Sampai dengan saat ini yang sudah mendaftar sekitar 450 dari 16 negara. Itu.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sebuah pengalaman baru dihadirkan saat menonton MotoGP Mandalika 2026. Penonton dapat menikmati sensasi menginap di tenda hingga camper van di area pantai Kuta dengan panorama indah.
1: Berbagai persiapan dilakukan jelang gelaran balap motor dunia di Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Penyelenggara menghadirkan alternatif akomodasi baru bagi pengunjung yang ingin menikmati atmosfer Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026 dengan menginap dengan view Pantai Kuta yang menawan berpasir putih. Kehadiran official camping ground tersebut melengkapi penguatan kapasitas akomodasi yang terus berlangsung menjelang Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026. Penonton dapat memilih tenda berkapasitas 2 orang, glamping, hingga camper van. Berbagai fasilitas lengkap pun telah disiapkan penyelenggara, di antaranya toilet, musola, dan food court and culinary.
2: Kita menyajikan satu kemasan paket, baik itu camping, experience, dan lifestyle dalam satu kesatuan paket yang kami sampaikan. Kami memberikan beberapa opsi untuk pemilihan tempat menginap atau tempat tinggal alternatif yang sebetulnya ini menjadi satu lifestyle baru.
1: Sementara itu, diperkirakan perputaran ekonomi dalam gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika ini akan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah.
3: Terus kemudian untuk race, saya rasa tidak ada kendala, insya Allah 9, 10, 11 sesuai dengan rencana. Dan kami terus melakukan persiapan-persiapan, tiket cukup bagus, pergerakannya sudah 50%, dan ini menandai bahwa secara respon rasanya lebih baik dari tahun lalu. Terus kemudian dampak ekonominya saya harapkan bisa mencapai di angka lebih dari 4,9 triliun, 2024 adalah 4,2 triliun, 2025 di 4,9, tahun ini insya Allah kita mencapai 5, sekian triliun.
1: Sirkuit Internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia menjadi gelaran seri ke-17 dari 22 total balapan MotoGP dalam satu musim. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Beragam olahraga tradisional dipertandingkan dalam World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di Kirgistan. Di antaranya adalah gulat di atas kuda dan maraton berkuda yang menempuh jarak 300 km. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Radia pamit undur diri, salam sehat, sampai jumpa.
4: Olahraga tradisional gulat di atas kuda menjadi salah satu perlombaan yang menarik perhatian di World Nomad Games ke-6 yang berlangsung di wilayah Isikul, Kirgistan. Dalam olahraga yang dikenal dengan nama Arenis ini, para atlet bertarung di atas kuda dengan tujuan menjatuhkan lawan dari pelana. Keduanya harus mengandalkan kekuatan dan keseimbangan baik dari penunggang maupun kuda. Untuk memenangkan pertandingan, atlet harus menarik lawannya hingga terjatuh dari kuda dan bagian tubuhnya menyentuh tanah. 3 set medali diperebutkan dalam pertandingan ini. Emas kategori hingga 60 dan 70 kg diraih atlet Kazakhstan. Sementara emas kategori hingga 80 kg dimenangkan penunggang asal Kirgistan. Maraton berkuda sejauh 300 km dimulai di distrik Isikul, Kirgistan. Para peserta memacu kuda mereka menyusuri rute perlombaan dalam kompetisi yang berlangsung selama 3 hari. Setiap hari, peserta menempuh jarak 100 km yang dibagi menjadi 2 tahap. Masing-masing tahap berjarak 50 km.
5: Dainalmayın endi köşpendiler, dünyajın köşpendiler oyunu boğandıktan hiç kim olsal dainalmayıp barlığı mıhtı. Қарсылас командалар, қырғыз командалары өте мықты. Енді Құдай бұйыртса тактикамен шауып жатырмыз.
4: Kompetisi ini tak hanya menguji ketahanan kuda, tetapi juga kemampuan penunggang dalam menilai kondisi fisik kudanya. Pembukaan aneka lomba berkuda ini dimeriahkan dengan berbagai permainan tradisional Asia Tengah serta pertunjukan teatrikal yang menampilkan budaya nomadik. World Nomad Games ke-6 berlangsung 31 Agustus hingga 6 September. Sekitar 3.000 atlet lebih dari 100 negara berpartisipasi dalam berbagai olahraga tradisional seperti kok boru, gulat, panahan, hingga berburu menggunakan burung pemangsa. Rangkaian acara akan ditutup pada 6 September dengan upacara penutup di tepi Danau Ishikul.

0: Berniat mencari jodoh melalui aplikasi online, seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur, ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Di kota Semarang, dua sepeda motor yang tengah melintas tertimpa pohon besar yang tumbang. Nahas, salah satu pengendara dan penumpangnya yang merupakan suami istri, meninggal dunia. Sehari Menjadi Hari ini akan mengajak kita berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat untuk menyelami seluk-beluk produsen tape ketan berbungkus daun jambu. Mulai dari memilah daun jambu untuk membungkus hingga mengolah beras ketan. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Berniat mencari jodoh melalui aplikasi online, ada seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur yang ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Sementara di Tangsel, pemilik warung makan ditipu karyawannya sendiri yang baru kerja 4 bulan. Pelaku membawa kabur motor dan juga ponsel miliknya.
1: Berniat menemukan suami impian, seorang karyawati bank ditipu oleh pria asal Wonogiri, Jawa Tengah dengan menguras uangnya hingga 31 juta rupiah. Pelakunya adalah pria berinisial AWN, 28 tahun, dan Satreskrim Polres Madiun menangkapnya di rumahnya. Dari keterangan polisi, pria berinisial AWN ini mencari mangsa di aplikasi kencan online, lalu memikat korban pada awal Januari 2026. Komunikasi berlanjut dengan pesan WhatsApp, namun uniknya meski tidak pernah bertemu langsung, korbannya percaya. Modusnya, pelaku mengaku kerja di Jakarta dan meminta uang ke korban dengan alasan kehilangan ponsel, KTP, dan rekening banknya yang terblokir. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang pemilik warung makan ditipu karyawannya yang baru kerja selama 4 bulan. Korban tidak menyangka karyawannya yang mengaku bekerja jujur ternyata seorang pencuri. Akibat ulah maling berkedok karyawan baru ini, pemilik warung makan kehilangan sepeda motor dan ponselnya. Kedok sang karyawan terbongkar usai pemilik warung memeriksa CCTV. Ternyata yang mencuri adalah karyawannya sendiri. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Insiden kecelakaan terjadi di jalur turunan tajam Cangar di Kabupaten Mojokerto. Pengendara motor diketahui mengalami gagal rem sehingga menabrakkan diri ke tebing jalan dan terpental hingga mengalami luka. Sementara di Kota Semarang ada dua sepeda motor yang sedang melintas tertimpa pohon besar yang tumbang. Pasangan suami istri pengendara sepeda motor meninggal dunia.
1: Insiden tragis dialami pengendara sepeda motor di depan Rumah Sakit Hermina Pandanaran Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sepeda motor yang dikendarai oleh pasangan suami istri dan pengemudi ojek online. Korban pasangan suami istri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara pengemudi ojek online yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Hermina. Saksi menuturkan pada saat kejadian cuaca sedang terik dan tidak ada angin kencang. Pohon setinggi 15 meter tersebut tumbang diduga akibat sudah tua dan akarnya tidak kuat menopang pohon.
2: Jadi kalau kronologi, kita dapat panggilan dari call center 112 bahwa di jalan Pandanaran, depan RS Hermina Pandanaran, terjadi pohon tumbang. Untuk ketinggian pohon itu sekitar 15 meter. Saat itu pohon tumbang, ada dua motor yang melintas di jalan.

0: Di lokasi terpisah, dua pengendara sepeda motor mengalami remblong saat melewati jalur turunan tajam di Cangar, Kecamatan Pacet pada Jumat. Akibat remblong, sepeda motor menabrak tebing hingga terpental. Kedua pemotor yang terluka mendapatkan pertolongan warga serta relawan yang berjaga. Keduanya selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Gelaga. Diketahui saat melintas, sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Batu menuju Kabupaten Mojokerto.
1: Dari arah atas,
2: dari arah Batu.
1: Cangar, dari Batu.
2: Terus?
1: Kencang, nyalip sepeda, nyalip dua motor sama satu mobil sayur.
2: Lah itu?
1: Terus menghantam batu di tebing itu.
0: Jalur Cangar di Kecamatan Pacet selama ini terkenal dengan turunan ekstrim yang tajam dan panjang. Pengendara sepeda motor, terutama metik, diimbau untuk menguasai medan dan lebih berhati-hati agar tidak mengalami remblong. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan mulai dari ibu kota, ada sebuah gedung apartemen di Tanah Abang terbakar. Proses evakuasi dramatis karena harus menggunakan skylift atau tangga hidrolik. Ya, ini ada rekaman kamera drone yang memperlihatkan kepulan asap tebal yang muncul dari area lantai atas apartemen pavilion di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Kepulan asap dan juga api di lantai atas membuat para penghuni panik. Tugas damkar menggunakan dua unit Bronto Skylift untuk mengevakuasi penghuni hingga hewan peliharaan dari lantai atas apartemen. Menurut Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, total 33 orang penghuni berhasil dievakuasi, dua orang diantaranya merupakan warga negara asing. Dugaan sementara api diduga disebabkan oleh kabel panel yang terbakar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih terus diselidiki polisi. Dari Jakarta kita akan terbang ke Pulau Borneo. Sudah lebih dari 2 bulan, debit air Sungai Barito di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah terus menyusut akibat kemarau panjang. Kemarau yang melanda Kalimantan Tengah berdampak pada debit air Sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai terus menyusut. Sejumlah bagian sungai juga mengering dan memunculkan hamparan pasir. Di beberapa titik, warga bahkan dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai. Dan berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air Sungai Barito saat ini berada di bawah 2 meter. Padahal dalam kondisi normal, ketinggian permukaan air dapat mencapai 6 hingga 12 meter. Kondisi ini berdampak pada transportasi di Sungai Barito, dan Dinas Perhubungan Barito Selatan juga mengimbau pengguna jasa angkutan sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi sungai yang dangkal. Warga pun berharap hujan segera turun agar aktivitas transportasi bisa kembali normal. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah. Ada puluhan pasangan di Kabupaten Banyumas yang mengikuti kegiatan nikah masal gratis. Salah satu pasangan bahkan telah berusia 63 tahun dan juga 60 tahun. Ya, ini kita lihat ada 30 pasangan pengantin yang mengikuti rangkaian Banyumas Mantu 2026 di salah satu pusat perbelanjaan di Purwokerto pada Jumat siang. Sebelum melaksanakan akad nikah, seluruh pasangan mengikuti kirab untuk berkeliling alun-alun kota Purwokerto menggunakan becak hias. Kelompok musik tradisional lengkap dengan para penarinya juga turut meramaikan hari bahagia bagi para pengantin. Dari 30 pasangan peserta nikah masal, pasangan tertua berusia 63 tahun dan 60 tahun. Usai menjalani akad nikah dan ijab kabul, ke-30 pasangan pengantin ini dinyatakan sah menjadi suami istri. Program Banyumas Mantu diinisiasi Pemkab Banyumas untuk memberikan kesempatan bagi pasangan yang belum punya pencatatan pernikahan resmi agar memperoleh legalitas pernikahan tanpa biaya. Selain itu, peserta nikah masal juga mendapatkan tata rias hingga dokumentasi gratis. Asap pekat akibat kebakaran hutan masih menyelimuti kota Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, kepulan asap membuat aktivitas warga jadi terganggu. Adapun di Pangkalan Bun, tim rescue kantor Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Pangkalan Bun menyelamatkan induk orang utan bersama bayinya yang bertahan di atas pohon.
0: Lebih dari satu bulan warga Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur harus rela beraktivitas di tengah asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain berisiko terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, asap tebal juga membuat jarak pandang warga menjadi terbatas. Sopir truk harus memperlambat laju kendaraannya ketika melintas. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 2.672 warga di Kabupaten Kota Waringin Timur terpapar ISPA selama periode Juli hingga Agustus 2026. Warga pun meminta Pemkab Kota Waringin Timur lekas mengambil langkah nyata untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Selain berdampak pada manusia, kebakaran hutan juga membuat satwa turut merasakan sulitnya bertahan di tengah asap tebal. Tim rescue gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kantor Seksi Konservasi 2 Pangkalan Bun dan Orangutan Foundation Internasional menyelamatkan induk orangutan dan bayinya yang sempat bertahan di atas pohon. Evakuasi tidak berjalan mulus, lantaran kondisi tanah gambut yang masih menyisakan bara api. Kebakaran dua individu orangutan ini pertama kali terlihat oleh relawan yang sedang berpatroli karhutla. Setelah diperiksa, kondisi kesehatan kedua individu orangutan dinyatakan cukup baik. Kedua satwa primata ini selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dilepas liarkan di Taman Nasional Tanjung Puting atau Suaka Margasatwa Lamandau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Butuh perjuangan menangani kebakaran hutan dan lahan, terlebih saat ini dampak El Nino membuat sumber air kering akibat kemarau panjang. Perjuangan memadamkan api karhutla bahkan telah memakan korban luka dan juga nyawa. Meski titik api kerap padam dan timbul kembali, semangat juang para relawan dan juga petugas pemadam karhutla tidak pernah surut. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.
2: Angin terbalik.
4: Ahmad Rizani, relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan, gugur saat menjalani tugas. Duka tangis keluarga pecah saat jenazah Rizani akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya pada Jumat 18 Agustus lalu. Almarhum Ahmad Rizani merupakan ketua tim serbu api atau TSAK Kelurahan Palangka. Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari, namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang.
5: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas totalitas untuk mengerjakan.
4: Memadamkan api kebakaran hutan dan lahan bak sebuah misi yang tidak mungkin. Bagaimana tidak? Hari ini dipadamkan 100 titik, esok bakal muncul 1000 titik api. Dampak El Nino yang memicu kemarau panjang dan kekeringan membuat api dengan mudah muncul di lahan dan hutan. Meski misi yang mereka jalankan seperti Mission Impossible, namun para petugas dan relawan tidak patah semangat. Atas alasan itu jugalah, aktris Sherina Munaf ikut turun langsung membantu pemadam kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu 2 Agustus. Sherina membawa pesan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
6: Karena biodiversitas Kalimantan itu luar biasa. Itu adalah paru-paru kita semua, ekosistem yang sangat perlu dijaga, dan kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ekosistem ini. So, aku merasa harus melihat langsung apa yang aku lihat gitu ya, dengan asapnya dan semuanya. Dan juga aku ada ikatan juga, ada kepedulian sangat tinggi pada orang utan. Beberapa kali aku sudah diberikan kesempatan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation untuk ikut pelepas liaran dan ikut mengkampanyekan kegiatan-kegiatan pelestarian Borneo Orangutan Survival Foundation. Jadi aku merasa perlu untuk turun dan melihat.
4: Kami pun mencoba melihat langsung dari dekat bagaimana api muncul dan timbul di kebakaran hutan dan lahan. Beragam upaya dilakukan, termasuk dengan menggunakan cairan shabondama asal Jepang. Cairan busa yang dihasilkan disebut mampu memadamkan api hingga masuk ke dalam material gambut di dalam tanah.
2: Inilah kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Petugas terus berjibaku melawan kebakaran hutan dan lahan agar jangan sampai mendekati pemukiman warga dan rumah-rumah warga sendiri yang saat ini terus terjadi di setiap hari.
4: Hingga akhir Agustus 2026, setidaknya sudah ada 2 relawan petugas pemadam karhutla yang gugur dalam menjalankan tugas, yakni Ahmad Rijani 54 tahun dan Tamadin 56 tahun. Meski telah gugur, semangat perjuangan kedua relawan ini terus dirasakan oleh relawan lain yang hingga kini terus berupaya memadamkan ribuan titik api yang padam dan kembali muncul. Hingga kini status tanggap darurat karhutla dan kekeringan di Kabupaten Kota Waringin Timur masih berlaku hingga 15 September 2026. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 2.375 hektar. Angka tersebut bertambah 25 hektar dibandingkan data sebelumnya. Jumlah titik panas tercatat mencapai 18.975 titik, bertambah 731 titik. Sementara jumlah kejadian karhutla mencapai 495 kejadian atau bertambah 25 kejadian dibandingkan data sebelumnya. Samsudin Nor, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
3: Sesaat lagi, sehari menjadi hari ini akan mengajak kita berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat untuk menyelami seluk-beluk produsen tape ketan berbungkus daun jambu. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, jangan sampai melewatkan tape ketan. Di balik rasanya yang nikmat, ternyata ada proses panjang dalam pembuatannya. Berikut ini liputan lengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Pengusaha Tape Ketan Kuningan bersama Kiki Haryadi.

0: katanya kalau lebaran. Iya. Nah itu jumlahnya berapa banyak yang biasa ibu jual di sini? Terlepas dari brand-brand ya, semua brand. Iya. Misalnya yang mencari tape ketan tuh gimana, Bu?
1: Istilahnya kalau kita jual tape ke Pamela itu kayak kita jualnya sembako. Ngantri gitu.
2: Tidak hanya memiliki rasa manis, tape ketan memiliki tekstur lembut. Nah, penasaran akan rasanya yang khas? Saya langsung mencoba kudapan yang satu ini. Ada rasa manis, asam dengan tekstur lembutnya yang bercampur menjadi satu.
0: Manis, Bu. Nah, itu namanya tadi tape ketan. Ini merupakan salah satu makanan khas Kuningan, Jawa Barat. Kita nggak akan ajak Anda cuma menikmati saat ini saja, tapi kita akan melihat bagaimana proses panjang pembuatan dari oleh-oleh khas Kota Kuda ini. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Tape Ketan di Kabupaten Kuningan.
2: Desa Tarikolot, Cibereum, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat jadi sentra pembuatan tape ketan. Salah satu pengusaha tape ketan di sini adalah Charsim yang sudah bertahun-tahun menggeluti usaha ini. Atas arahan Charsim, saya diizinkan untuk melihat langsung proses pembuatannya yang ternyata cukup panjang. Langkah pertama untuk membuat peyem Kuningan adalah menyiapkan bahan baku utamanya, yaitu beras ketan. Dalam satu hari, ratusan kilogram beras ketan diolah. Meski demikian, pengolahan dilakukan secara bertahap, termasuk dalam proses pembersihan sebagai langkah awal membuat tape.
3: Ini biasanya 25 kilo, dalam satu karung kita bagi dua jadi 12,5-an ya. Kita mau ke sana untuk masuk ke proses berikutnya nih. Aduh, baru mulai udah beratnya. Kang Kiki, ini udah beres nih. Kita masuk ke mana nih, Kang?
4: Kesini.
3: Kesini ya?
4: Ya.
2: Kebersihan jadi modal utama kualitas tape ketan. Pada tahap pertama, pembersihan dilakukan menggunakan mesin khusus. Beras ketan dimasukkan lalu dicampur dengan air dan penggunaan alat dirasa cukup efektif untuk memisahkan beras ketan dengan kotoran.
3: Ini proses pembersihan sedang berlangsung, kurang lebih berlangsung sekitar 15 menit kalau menggunakan alat seperti ini. Tujuannya apa? Karena dia ketika dimasukkan dari karung ke dalam tempat kunci itu lumayan kotor.
2: 15 menit berlalu, beras ketan dimasukkan kembali ke dalam wadah khusus. Tahap pembersihannya belum selesai. Sekarang kita masuk ke pembersihan tahap kedua. Pada tahap ini pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan air mengalir. Kalau ini sih gampang ya, sudah biasa masak nasi di rumah. Tapi lama-kelamaan ternyata pegal ini tangan. Dalam satu kali pembersihan ada sekitar 25 kg bahan baku. Setidaknya dalam pembersihan manual ini dibutuhkan 10 kali pembersihan agar beras ketan bersih sempurna.
3: Ya, meskipun sudah dibersihkan menggunakan mesin, kita kembali membersihkan secara manual. Dan pembersihannya dilakukan selama 10 kali, guys. Ya, bukan sekali dua kali, tapi 10 kali. Tujuannya biar benar-benar bersih sempurna.
2: Usai dipastikan bersih, seluruh beras ketan akan didiamkan terlebih dahulu. Tujuannya agar seluruh air bisa turun secara sempurna. Sehingga saat masuk ke proses berikutnya, beras ketan sudah tidak lagi mengandung air. Sambil menunggu, saya beralih mengerjakan hal lain. Tape ketan khas Kuningan memiliki warna khas, yaitu hijau. Nah, ternyata warna hijau itu berasal dari daun katuk.
3: Ya, ini namanya daun katuk, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda pernah mengkonsumsi tape ketan khas Kuningan berwarna hijau, hijaunya dari mana? Ya, dari sini ya.
2: Sedikit demi sedikit daun katuk dimasukkan ke dalam alat tumbuk. Setelah itu daun yang semula padat yang ditumbuk berubah menjadi halus. Di bawah pengawasan Ibu Elsa, saya berusaha menumbuk secara maksimal. Tapi ternyata tumbukan saya belum sesuai ekspektasi. Waduh, gawat.
3: Udah halus belum, Bu?
5: Belum, itu kurang halus.
3: Kurang halus.
5: Ini jangan begini.
3: Oh.
5: Pakai tenaga.
3: Kalau aku tadi gimana emang?
5: Gini. Bakalan halus.
3: Aduh, dimarahin sama si ibu gimana tuh? Katanya numbuknya harus yang kenceng ya, Bu ya. Gak boleh lemah lesu seperti ini.
2: Setelah kena semprot Ibu Elsa, proses penumbukan dilakukan jadi lebih maksimal. Akhirnya seluruh daun katuk bisa lembut sempurna. Setelah lembut seperti ini akan dicampur dengan air lalu diperas. Nah, perasan ini yang nantinya akan menjadi pewarna alami tape ketan. Pekerjaan membuat pewarna tape beres. Kita bergeser ke kebun pohon.

0: jambu. Ya, tape ketan khas Kuningan biasanya dibungkus menggunakan daun jambu. Daun jambu jangan langsung dimasukkan ke dalam karung ya, tapi dipilah dulu karena tidak semuanya layak dijadikan pembungkus tape. Kalau sudah dipastikan aman, baru bisa masuk ke karung untuk masuk proses berikutnya.
1: Oke, ayo kita bawa ya, mah ringan tuh. Tuh, sabar. Ringan ya.
0: Daun jambu yang sudah dipilih akan dikukus selama 30 menit di atas api. Tujuannya agar tekstur lebih lembek dan menghilangkan kotoran. Ketika selesai dikukus, warna daun jambu yang semula hijau akan berubah menjadi lebih gelap. Ini menandakan bahwa daun sudah siap digunakan. Daun-daun ini berikutnya akan disimpan ke dalam wadah khusus yang besar. Pengukusan juga membuat daun berair. Nah, untuk menghilangkan airnya, daun dikeringkan menggunakan kipas angin dan didinginkan dalam beberapa waktu.
1: Ya, setelah diangin-angin ya, diberi kipas angin, kemudian di apa ya, diaur-aur merenya kalau dalam bahasa Sundama, kita akan coba angkat yang nantinya akan masuk ke pabrik ya, untuk kemudian digunakan sebagai alas atau pembungkus dari tape.
0: Ditinggal beberapa waktu, beras ketan sudah dapat dipastikan kering. Selanjutnya kita akan pindahkan ke dapur produksi yang lokasinya tidak jauh dari area pembersihan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, saya membawa menggunakan gerobak. Tarik, Mang. Beras ketan berikutnya akan dikukus ke dalam wadah khusus dan dikukus. Pengukusan dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakar. Suhu panas dan juga asap tidak terhindarkan. Ini memang masih konsisten menggunakan kayu bakar karena kualitas tape ketan yang sangat baik.
1: Wah, yang jelas nih, tempatnya panas banget karena 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tungku. Dan memang beruntung ini cuma satu barisan yang nyala. Ini masuk proses pengukusan kurang lebih 20 menit. Nanti kalau di 20 menit baru kita angkat ya.
0: Semakin lama, asap semakin banyak. Aduh, bikin mata saya perih. Tapi tenang, perih ini masih bisa kutahan guys. Asal masih denganmu. Nah, setelah 20 menit, beras ketan akan diangkat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yeah, ini belum matang. Beras ketan baru akan diberi pewarna. Pemberian warna dilakukan secara merata sehingga warna hijau khas tape ketan jelas terlihat. Setelah itu, beras ketan akan kembali dikukus. Setelah melewati pengukusan tahap kedua, tape ketan dipastikan sudah matang dan masuk ke proses pendinginan. Proses pendinginan memiliki tempat khusus berbentuk persegi panjang. Di sini seluruh beras ketan diratakan sehingga proses pendinginan bisa berjalan secara maksimal dibantu kipas angin.
1: Proses pendinginannya ini berlangsung sekitar 30-40 menitan. Karena memang nanti dia akan dikasih ragi kan ya, jadi kondisinya harus benar-benar dingin gitu.
0: Setelah dipastikan dingin, pemberian ragi dilakukan. Ini tahap penting loh. Tanpa pemberian ragi, proses fermentasi tidak akan berjalan. Jika diperhatikan, proses pemberiannya juga sangat mudah. Sedikit demi sedikit, ragi ditabur ke tape ketan, baik di sisi atas maupun bawah secara merata. Dan setelah itu masuk ke proses pembungkusan yang dilakukan ibu-ibu. Setiap harinya, mereka bekerja mulai jam 3 pagi dan berakhir pukul 12 siang. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, pemilik sengaja memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Usaha yang dirintis Charsim ini tidaklah mudah. Ada banyak sekali tantangan dan kegagalan yang sempat ia alami. Namun berkat kerja keras dan konsistensi, kegagalan ini menuai hasil dengan omset fantastis.
1: Apa kuncinya bisa bertahan sampai sekarang di tengah banyak banget orang atau pendatang-pendatang baru membuat tape nih Pak?
2: Jadi kita ya untuk khusus Pamela sangat memperhatikan kualitas produk. Yang utamanya itu mungkin dari mulai dari bahan baku, terus cara pekerjaannya juga dalam membuat tape.
0: Nah, sekarang giliran saya mencoba membungkus tape ketan. Proses pembungkusan dipastikan bersih dengan menggunakan alat khusus. Saya juga diajarkan oleh beberapa pegawai untuk membungkus. Dan kalau dilihat memang mudah, tapi saya dicoba. Wah, tidak segampang itu, Ferguson. Beberapa kali saya gagal.
1: Kita coba percobaan terakhir ya untuk tape ketannya. Teh Wina, bismillahnya. Mudah-mudahan Abi tiasanya, tehnya. Kesini pelan-pelan ya, guys. Pelan-pelan, gini, lipat sedikit, hadilkan, balikkan, pencet kanan kiri jepit haluhurkeun. Kanan kiri jepit ke ataskan. Iya kan? Nah, gini.
0: Sedang asik membungkus tiba-tiba ada pelanggan datang. Ya, meski umumnya seluruh produk dipasok ke toko oleh-oleh, tidak jarang juga banyak pelanggan yang datang langsung ke pabrik.
1: Saya tadi lagi kerja, tiba-tiba ada pelanggan yang datang, kita coba tanya-tanya ya. Kang Tris, lagi mau cari tape buat apa nih
3: ceritanya? Buat oleh-oleh ke Bekasi.
1: Ya. Karena memang biasanya beli oleh-oleh tape ketan.
3: Ya, beli oleh-oleh buat ke Bekasi gitu, beli tape ketan.
0: Setelah bekerja dari pagi, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Artinya pekerjaan sudah hampir selesai. Pekerjaan terakhir saya tinggal memindahkan ember-ember berisi tape ketan ke dalam mobil. Produk ini selanjutnya akan dikirim ke beberapa toko oleh-oleh di Kuningan, Cirebon, hingga beberapa wilayah lainnya. Oh iya, hari ini saya berhasil loh membuat 200 kg lebih tape ketan. Lelah sangat.
1: Ya, terakhir, kloter terakhir. Silakan ditutup. Total ada 200 ember yang nanti akan didistribusikan ke sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Kuningan sama Kang Kiki dan juga tim ya. Panjang juga ya membuat satu ember yang berisi tape ketan ini. Tapi mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian Anda dapatkan dari perjalanan panjang membuat salah satu olahan khas Kabupaten Kuningan ini. Sampai di sini perjalanan saya di Kabupaten Kuningan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
4: Dengan teksturnya yang padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu digemari masyarakat. Di Bogor, Jawa Barat ada produsen tahu susu yang selalu ramai. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.
5: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
5: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Dengan teksturnya yang padat, lembut, dan juga cita rasa yang gurih, tahu susu menjadi salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat. Di Bogor, Jawa Barat, ada produsen tahu susu yang selalu ramai pembeli. Setiap minggunya omset yang dihasilkan dari penjualan tahu susu ini bisa mencapai belasan juta rupiah.
8: Rumah produksi tahu di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat ini tak pernah sepi pembeli. Para pembeli dengan sabar menunggu tahu susu pesanan mereka selesai disiapkan. Dengan tekstur padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu dijual dengan harga yang ramah di kantong. 10 potong tahu susu dibanderol Rp7.000, sedangkan 15 potong tahu harganya Rp10.000.
9: Yang kuning udah gurih, Mas.
10: Udah gurih ya?
9: Iya, jadi

0: segitu.
1: Tahu ini enak ya, kalau tahu yang lain mah asem. Ya gurih.
2: Gurih.
3: Rumah produksi tahu milik Tasya ini baru beroperasi 1 tahun terakhir. Menurut Tasya, pembuatan tahu susu membutuhkan proses yang cukup panjang. Kedelai harus direndam selama 4 jam terlebih dulu, lalu digiling untuk mendapatkan saringnya. Kemudian, sari kedelai direbus dan disaring kembali. Lalu, sari kedelai dicetak dan direbus kembali dengan air garam agar rasanya menjadi gurih.
0: Kita mulai dari perendaman kacang. Perendaman kacang itu sekitar 4 jam. Kemudian dia digiling kacangnya biar dapat saringnya. Kemudian direbus, habis itu disaring lagi biar dapat acinya. Kemudian dicetak, lalu direbus lagi pakai air dingin.
3: Setiap harinya, rumah produksi tahu ini bisa menghasilkan antara 100 hingga 200 tampir atau nampan yang masing-masing berisi 100 potong tahu. Rata-rata dalam satu hari ada sebanyak 3.000 potong tahu laku terjual dengan omset sekitar 2 juta rupiah. Gali Putra, Bogor, Jawa Barat.
4: Berburu kuliner bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga mencari pengalaman dan juga sensasi yang berbeda. Di kawasan Galaksi Bekasi, salah satunya ada sate kulit ayam berukuran jumbo yang dijamin bikin kenyang maksimal.
5: Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
6: Sate-satenya udah boleh dibakar ya?
7: Udah.
6: Oke, kita bakar. Waduh, belum matang aja ini udah luar biasa ya. Penampakannya, Mas, ini kan best seller banget ya di sini ya. Kira-kira ngabisin berapa tusuk nih sehari?
7: 100 lebih bisa, Kak.
6: Oh, 100 lebih ya.
5: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih, seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam. Selain dimarinasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian. Yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan yang menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih. Tanpa basa-basi, 1, 2, 3, hap! Suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
6: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal ini bakalan jadi alot nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi enggak heran ya kenapa selain enak bumbunya juga meresap.
5: Dijamin deh kalau udah nyoba enggak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut nggak berhenti ngunyah. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.
4: Transmart tidak berhenti menghadirkan promo bagi para pelanggannya. Menggandeng Gigas Helmet dan Pacific Bike, Transmart menghadirkan beragam promo khusus hingga menggandeng penyanyi kondang Roy Jekonia.
8: Transmart kembali menghadirkan promo menarik bagi pelanggan. Memasuki September, Transmart berkolaborasi dengan Gigas Helmet dan Pacific Bike menghadirkan sejumlah program khusus. Salah satunya gratis helm Gigas untuk setiap pembelian sepeda listrik dan motor listrik di Transmart. Pelanggan juga bisa memanfaatkan program tukar tambah helm lama dengan helm Gigas baru. Helm lama dihargai mulai Rp50 hingga Rp100.000 rupiah. Tak hanya itu, Gigas menghadirkan helm edisi khusus hasil kolaborasi dengan musisi Roy Jekonia. Helm ini diproduksi terbatas hanya 300 unit dan khusus tersedia di Transmart.
9: Ini dengan adanya kolaborasi ini, kita istilahnya itu memperluas market. Kemudian kita juga dengan semacam itu, artinya kebutuhan masyarakat terakomodir semuanya. Kan mungkin selama ini hanya satu segmen saja, tetapi segmen kita akan luas.
10: Dari Gigas sendiri kan, sudah kerjasama sama Transmart. Nah, kerjasama dengan Transmart, kemudian kebetulan saya juga kenal baik juga dengan Pacific. Nah, kita ngobrol di situ, Kemudian kebetulan kemarin saya ada acara juga, kita ada acara juga di Jogja. Jadi sekalian saya kontak Transmart, yuk kita bikin gigas pengen kunjungan. Tapi selain barengan dengan Om Roy Jukonia.
2: Ya, jadi di kampanye ini kita kerjasama dengan Transmart dan Gigas ini, kita memberikan harga promo yang sangat menarik, Pak. Karena di saat ini untuk di modern market itu Transmart ini untuk kategori sepeda itu yang paling lengkap.
8: Desainnya terinspirasi dari album The Sun karya Joko Fox, proyek musik Roy Jukonia. Setiap helm dibuat terbatas dan dinomori sehingga menjadi item khusus bagi para penggemar. Kehadiran Roy Jukonia di Transmart Maguwo Harjo dan Transmart Plaza Ambarukmo pada Jumat sore disambut antusias para penggemar. Roy melayani permintaan tanda tangan di helm Gigas sekaligus membawakan sejumlah lagu hitsnya.
11: Awal aku kolaborasi sama Gigas tuh itu sesuatu yang menarik karena aku nggak mau langsung, aku pengen apa punya helm. Yang SNI, terus yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketemu Gigas, mereka bisa menunjukkan SNI-nya, aku ke pabriknya, mereka produksi sendiri, dan yang menarik itu SNI-nya Gigas itu tunggal.
8: Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Transmart memperluas ekosistem bisnisnya. Tak hanya retail, Transmart terus mengembangkan kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari F&B, hiburan, hingga beragam tenan dan merek untuk memberikan lebih banyak pilihan dan pengalaman bagi konsumen. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: 9 hari pasca banjir bandang Nepal, proses pencarian ribuan korban banjir terus dilakukan. Salah satu lokasi yang jadi fokus pencarian adalah terowongan-terowongan pembangkit listrik di sepanjang lembah sungai. Redaksi akhir pekan segera kembali.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajurit tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
13: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: 9 hari pasca banjir bandang Nepal, proses pencarian ribuan orang yang hilang terus dilakukan. Pencarian korban banjir bandang Nepal kini salah satunya difokuskan di terowongan-terowongan PLTA di sepanjang lembah sungai Trisuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja masih terjebak.
15: Delapan hari pasca bencana banjir bandang yang melanda Nepal, pencarian terhadap korban terus dilakukan. Pencarian mulai difokuskan mencari korban-korban yang terjebak di kawasan pembangkit listrik tenaga air di sepanjang lembah sungai Trisuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja terjebak di dalam 6 pembangkit listrik tenaga air. Di PLTA Upper Trisuli 3A, tim penyelamat harus merangkak masuk melalui terowongan yang sempit karena mulut terowongan tertimbun bebatuan. Alat berat ekskavator dikerahkan, sementara para pekerja berupaya untuk menguras air dan mempersiapkan peledakan terkontrol guna memecahkan batu-batu raksasa agar evakuasi bisa berlanjut lebih dalam. Sementara itu, tim penyelamat dari Angkatan Darat Nepal menggunakan perahu karet untuk menyusup ke dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air yang terendam banjir pada Kamis. Upaya itu guna mencari para pekerja yang masih terjebak. Seorang perwira militer menyatakan operasi pencarian ini melibatkan bantuan ahli dari India, Korea Selatan, dan Cina. Fokus utama operasi adalah mencari sekitar 900 orang yang diyakini masih terjebak di dalam terowongan-terowongan fasilitas PLTA tersebut.
4: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Aksi pencurian motor metik milik Renaldi Hidayat, 28 tahun, warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Jumat malam terekam CCTV. Pencurian di klinik Garuda di Jalan Berantas, Kecamatan Kademangan ini melibatkan dua orang. Pelaku beraksi bersama temannya yang menunggu di depan. Pelaku sempat bertegur sapa dengan pasien lain yang hendak berobat. Saat kejadian, korban tengah mengantar anaknya yang sedang sakit di klinik tersebut. Korban baru mengetahui motor miliknya hilang saat hendak pulang.
1: Berapa menit eksekusi itu kira-kira?
2: Kurang lebih agak lama, soalnya agak susah itu Pak. Sampai ada pasien datang itu ternyata katanya itu kan kenal juga sama pimpinan saya. Setelah ditelepon, Bu, yang terekam di CCTV itu tadi sampean itu ada maling itu Bu. Itu sampean kenapa? Itu katanya. Ternyata ditelepon, saya juga lupa, nggak tahu apa-apa. Jadi kayak kena hipnotis. Dan ibu itu yang dipanggil sama malingnya gitu. Bukan ibu itu yang nyapa, soalnya kayak di video memang kayaknya ibu itu yang nyapa.
0: Aksi dua pelaku berinisial AM dan F ini terekam kamera CCTV di salah satu rumah sakit di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 31 Agustus. Salah satu pelaku yang merupakan mantan perawat di rumah sakit tersebut mengenakan pakaian serba putih menyerupai petugas medis. Pelaku meminta izin kepada nenek bayi untuk membawa bayi yang baru berusia 1 hari ke lantai 1 dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Setelah keluar dari ruang perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya yang telah menunggu di ruang tunggu. Keduanya kemudian membawa bayi keluar dari rumah sakit. Kedua pelaku bersama bayi tersebut kemudian diamankan polisi di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Si bayi lagi digendong sama neneknya. Nah, si ibunya lagi rebahan lah di situ. Harusnya kan ini akan divisit dokter pukul 12. Mereka ini datang lebih awal si tersangka ini, pukul 11:30. Ngomonglah ke ininya, ke orang tua dan neneknya ini. Bu, anaknya saya bawa ya, bayinya saya bawa. Kok cepat kali, Bu perawat. Kata perawat yang satu lagi nanti jam 12 akan divisit dokter, kan itu. Enggak, ini sekarang aja. Mau kami bawa ke lantai 1, mau dicek dokter. Seperti itulah modusnya.
0: Polisi mendalami dugaan kedua pelaku menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Publik menanti pemerintah bergerak cepat membongkar skema keberangkatan 8 WNI yang teridentifikasi berada di lingkungan militer Rusia guna memastikan apakah mereka bergabung secara sadar atau justru terjebak melalui tawaran pekerjaan fiktif. Kasus WNI terlibat dalam militer asing bukan pertama kali terjadi. Lalu mengapa seorang warga negara Indonesia dengan mudahnya direkrut menjadi tentara asing dan bagaimana pengawasan terhadap lowongan kerja luar negeri sehingga ada celah perekrutan WNI ke wilayah konflik? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Suara dentuman dan gemuruh di langit terdengar di wilayah Jawa Barat termasuk di kota Bandung hingga Sumedang. Dentuman itu terdengar dari Jumat malam hingga Sabtu dini hari. BMKG masih melakukan pemantauan untuk memastikan penyebab dentuman tersebut.
1: Pada Sabtu dini hari, sejumlah masyarakat mendengar dentuman cukup keras di langit. Suara dentuman berlangsung cukup lama hingga membuat perabotan sekitar rumah ikut bergetar. Baru pada dini hari, suara dentuman tersebut hilang.
2: Ya nggak dengar malam pas jam 11-an ya?
3: Ya sekitar jam 11 kakak saya mendengar suaranya.
4: Berarti jam 11 malam. Nah pada saat itu gimana respon dari orang-orang rumah gitu Bu?
2: Kirain gempa. Oh kirain. Iya soalnya getaran ke kaca gitu kan. Udah kerasa.
5: Ya sempet sih dengar pas jam 1 sampai jam 3 pagi yang orang salah. Itu keras soalnya. Ya sempat panik sih, sempat lihat keluar. Lihat situasi keadaan aja.
1: Berdasarkan hasil analisis dan pemantauan BMKG menyebutkan kejadian tersebut sebagai fenomena skyquake atau dentuman langit. Hingga saat ini fenomena skyquake belum dapat dijelaskan dengan pasti penyebabnya. Fenomena ini terjadi ketika kondisi langit relatif cerah dan tidak disertai aktivitas kegempaan yang dapat menjelaskan munculnya dentuman di langit. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi, menghimbau masyarakat untuk tidak perlu panik tentang fenomena skyquake ini.
6: Ya, jadi untuk warga Bandung dan sekitarnya, Bandung Raya, wilayah Bandung Raya, aktivitas dari skyquake ini adalah aktivitas dentuman langit, ya kita sebut dengan dentuman langit, yang ini merupakan fenomena alam yang sampai saat ini kita belum bisa mendefinisikan dengan baik. Artinya masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya ya tidak perlu panik ya, karena dari data BMKG melakukan monitoring 24 jam per 7 ya, data petir, aktivitas atmosfer, aktivitas kegempaan untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pada jam itu tidak ada. Dan kita mencurigai adanya aktivitas vulkanik yang di Krakatau. Cuman masalahnya adalah anginnya menuju barat, artinya tidak mungkin terdengar. Nah, memang fenomena ini masih menjadi misteri.
1: Sampai saat ini BMKG masih terus melakukan pemantauan dan memastikan penyebab pasti suara dentuman ini. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat.
0: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga sebagai penyebab kemunculan suara dentuman maupun getaran yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Namun wisatawan di kawasan Pantai Carita baik lokal maupun luar daerah masih berdatangan.
7: Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Rita Susilawati, mengatakan, berdasarkan pengamatan, erupsi Gunung Anak Krakatau tak hanya mengeluarkan suara gemuruh, namun juga memancarkan semburan lava fontain. Menurutnya, peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya saat erupsi Gunung Kelut, ketika suara dentuman bisa terdengar hingga wilayah Jawa Tengah.
8: Jadi kalau dari pengamatan yang kami lakukan, tidak hanya untuk Anak Krakatau, tetapi juga beberapa gunung api lainnya di Indonesia, ketika erupsi besar terjadi gitu ya, atau tidak hanya erupsi besar, erupsi dengan tipe tertentu, karena kalau tipe fontain ini memang biasanya disertai dentuman yang nyaring begitu ya. Nah ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer. Itu sudah ada penyelidikan yang menyelidiki hal tersebut, begitu ya. Dan ini akan bisa terdengar di beberapa wilayah lain yang jauh.
7: Meski Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi, kondisi ini tidak menyurutkan minat wisatawan untuk berlibur ke Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Pantai Pasir Putih Carita masih dipadati wisatawan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
9: Kita ya dengar, tapi kan himbauan dari pengelola wisata sini nggak ada himbauan, jadi kita aman-aman aja.
10: Tapi merasa khawatir nggak sih Pak?
9: Ya kalau khawatir, semua orang kalau namanya gunung meletus nggak tentu khawatir.
7: Aktivitas wisatawan ini berlangsung di tengah informasi erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat malam. Kondisi tersebut tetap menjadi perhatian bagi pengelola objek wisata.
11: Kalau kesiapsiagaan sih insya Allah kita siap selalu ya, karena kita kan juga berkolaborasi sama PHP kan terkait ya. Tentu saja kita pasti meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan kesiapsiagaan kita.
7: Kewaspadaan tetap menjadi perhatian utama di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. PVMBG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah di Indonesia terus dilakukan oleh seluruh pihak. Di Kalimantan Selatan, Polda Kalsel menciptakan inovasi pemadaman dengan cairan surfaktan berbasis minyak nabati untuk mereduksi panas di dalam lahan gambut yang terbakar.
12: Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kian bertambah dan asap kini belum juga pulih sepenuhnya, dan sejumlah upaya masih terus dilakukan dari pemerintah dan juga sejumlah instansi terkait yang bekerja sama untuk bersama-sama memadamkan karhutla di Kalimantan Selatan, khususnya di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di titik yang cukup parah, yaitu di Pengayuan di Banjarbaru. Bisa dilihat di belakang saya, sejumlah titik api dan juga titik panas ini masih terus muncul dari lahan yang memang secara tekstur ya, itu adalah lahan gambut, sehingga dari luar mungkin terlihat sudah padam, tetapi di dalamnya ini masih menyimpan hawa panas begitu, yang kemudian akhirnya ini belum juga pulih dan masih menimbulkan asap yang cukup tebal di karhutla Kalimantan Selatan. Dan sejumlah upaya juga dilakukan dari instansi Polri, yaitu melalui Polda Kalimantan Selatan, dengan menciptakan temuan yaitu cairan sulfaktan yang dapat memadamkan atau membasahi bagian dalam dari lahan gambut. Dan untuk bertanya terkait hal tersebut, saya sudah bersama Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Irjen Pol Yuda. Selamat siang, Bapak.
13: Selamat siang, Mas.
12: Bapak, ini bisa dijelaskan langkah dari Polda Kalsel terlebih dahulu yang sudah dilakukan dalam upaya pemadaman karhutla di Kalsel.
13: Baik, ini latar belakang kita mencoba membuat beberapa inovasi. Ya, kita melihat sudah hampir 2 bulan anggota-anggota baik TNI, Polri, BPBD, kemudian relawan dari UPTD, UPTD yang ada di Pemprov, ini berusaha memadamkan api khususnya yang berada di lahan gambut. Namun sudah hampir 2 bulan ini api yang ada di lahan gambut ini, khususnya yang berada di bawah tanah ini, masih menyala. Kemarin kami dengan dukungan dari Bitlafor yang ada di Polda Kalsel, kita coba mengembangkan surfaktan dengan menggunakan mesh ya, dan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan lahan yang berada di lahan gambut. Alhamdulillah sudah 3 minggu ini kita melaksanakan eksperimen. Kemarin kita berhasil untuk kebutuhan pemadaman api yang berada di lahan gambut, khususnya yang di bawah tanah, di beberapa titik, dan saat ini kami sedang memperbanyak cairan sulfatan ini, dan nanti akan kita bagi semuanya, akan kita distribusikan ke pemadam-pemadam yang ada di Kalimantan Selatan ini.
12: Boleh disimulasikan, Bapak?
13: Ini beberapa titik dari drone operator. Oke.
12: Jadi cara kerjanya seperti apa, Bapak, kalau bisa digambarkan?
13: Jadi pertama-tama kita memetakan daerah ini dengan drone. Karena ternyata di areal gambut ini, kalau kita petakan dengan drone, tidak semuanya di bawah ini terbakar. Ada beberapa titik ya, yang beberapa malam waktu yang lalu juga kita ambil apa namanya video dari drone ini, dari geothermal. Kita ambil datanya. Kalau malam itu terlihat, kita bongkar sedikit, ini di bawah tanah ini bara membara, apinya masih membara, ya. Kemudian kita coba cek di titik ini berapa derajat ini?
14: Izin Jenderal, untuk saat ini posisi di 123 derajat.
13: 123 derajat.
14: Siap.
12: Ini berarti menggunakan drone thermal ya, Bapak?
13: Ini menggunakan drone thermal. Okay. Didukung drone thermal. Nah, setelah ini kita coba air. Menggunakan air ya yang sudah kita campur dengan sulfatan, kita suntikan ke dalam ini. Okay. Ini beberapa eksperimen kita di bawah 1 menit ini bisa dingin tanahnya.
12: Ini menggunakan cairan apa aja, Pak?
13: Ini cairan sulfatan yang sudah kita modifikasi ya. sesuai dengan kebutuhan gambut kita nih, sesuai karakteristik lahan gambut yang ada di sini.
10: Suhu?
13: Ini suhu berapa?
10: Menjadi 80, 70, 74.
12: Dari 130 sekarang ada di 74, Mas.
10: Yap.
13: Ini baik. Dalam waktu dekat kita saat ini sedang memperbanyak cairan ini. Karena kendala kita ada beberapa bahan baku ini yang kita datangkan dari Jakarta. Dan kemarin siang baru tiba di Polda Kalsel. Ini dalam proses untuk memperbanyak dan minggu depan kita sudah mulai action bersama-sama dengan teman-teman dari TNI, Polri, BPBD, UPTD. Ya. Ini kita akan upayakan untuk memadamkan yang ada di bawah sini.
12: Sudah turun
10: 48 derajat.
12: 48 derajat. Awalnya tadi berapa?
10: 110 yang titik kita geserin.
12: 110 ke 48. Ini berarti memang harus dilakukan penyiraman juga ya, Pak ya?
13: Ya, untuk mempercepat dan memotong rantai oksigen. Kita juga berupaya melakukan penyiraman dari atas juga menggunakan cairan sulfatan ini.
12: Oke. Tapi kalau yang dari atas ini air biasa ya, Pak ya, bukan sulfatan ya?
13: Atau ini juga? Ini masih air biasa ini.
12: Oke.
13: Ya. Busa, nah, ini dengan busa ini, dia bisa mengikat oksigen.
12: Oke, artinya busa ini bisa menghilangkan api yang ada di dalam ya, Pak ya?
13: Betul.
10: Stabil di 36 derajat Celcius.
12: Dari yang awalnya?
10: 130.
12: Hanya dalam waktu kurang lebih 1 menit saja ya, Mas ya? Baik.
13: Kami berharap temuan kami ini bisa membantu untuk percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Selatan, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan yang terdampak dengan asap ini bisa cepat kembali pulih.
12: Baik, terima kasih Pak Kapolda atas waktunya. Dan ini tentunya akan menjadi evaluasi juga dari temuan ini, akankah digunakan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang terdampak karhutla atau tidak, akan masih terus dikaji dan terbukti tadi dengan cairan sulfaktan, tanah yang sangat panas bisa menjadi dingin hanya dalam waktu 1 menit, bahkan kurang dari
10: 1 menit
12: saja. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Antrian panjang truk angkutan logistik menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur masih terjadi hingga Sabtu siang. Antrean bahkan mengular hingga 12 km di jalan raya menuju pelabuhan. Untuk mengurai kepadatan, ASDP menambah 3 kapal perbantuan.
15: Pantauan kamera drone merekam antrean panjang truk angkutan logistik menuju pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur yang masih terjadi hingga Sabtu siang. Ekor antrean sempat mengular hingga 12 km di jalan raya menuju pelabuhan. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari sepekan terakhir. Kantong-kantong parkir di dalam pelabuhan Ketapang maupun di dermaga Bulusan, Kalipuro dipadati truk logistik yang menunggu untuk menyeberang menuju Bali. ASDP menyebut antrean terjadi di tengah perbaikan 2 dermaga ponton masing-masing di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pihak ASDP juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur arus kendaraan dan mengurai kepadatan di jalan raya.
16: Artinya sama-sama kita bahu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, pasti untuk mengurai kemacetan ini di sisi pelabuhan, karena ini ranahnya pelabuhan melalui ASDP. Yang pertama, kita mengatur kendaraan sebaik mungkin. Dengan pastinya kita sudah berusaha dengan BPTD menambah jumlah kapal yang besar gitu, menambah kapal besar artinya yang saat operasi itu kapal-kapal besar yang dipastikan. Nah, pada saat tertentu, saat ini kita upayakan TBB Pak ya, tiba, bongkar, langkah, tapi itu yang kita upayakan.
15: Dua dermaga yang sedang diperbaiki tersebut hingga kini masih dalam tahap peningkatan kapasitas tonase menjadi 50 ton. Untuk mengurai antrean, ASDP mengoptimalkan pengoperasian 25 kapal berukuran besar, termasuk 3 kapal perbantuan. Penambahan armada ini diharapkan dapat mempercepat penyeberangan kendaraan logistik dan mengurai antrean truk menuju pelabuhan Ketapang. Chofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Kemarau yang melanda Kalimantan Tengah mulai berdampak pada debit air Sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai turun hingga di bawah 2 meter. Sementara itu di Tasikmalaya, krisis air bersih meluas hingga ke tempat ibadah di Kudus. Ribuan warga menggelar sholat istisqo memohon hujan.
17: Selama lebih dari 2 bulan, debit air Sungai Barito di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah terus menyusut. Di Kabupaten Barito Selatan, surutnya air membuat sejumlah bagian sungai mengering dan memunculkan hamparan pasir. Di beberapa titik, warga bahkan dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai. Kondisi ini mengubah aktivitas transportasi di Sungai Barito. Kedalaman air yang terus berkurang membuat perahu motor atau kelotok harus melintas dengan lebih berhati-hati. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air Sungai Barito saat ini berada di bawah 2 meter. Padahal dalam kondisi normal, ketinggian permukaan air dapat mencapai 6 hingga 12 meter. Surutnya sungai mulai mengganggu aktivitas angkutan air.
18: Untuk aktivitas angkutan atau transportasi sungai dengan kondisi air yang surut ini jelas sangat mengganggu aktivitas di sungai, khususnya untuk transportasi sungai. Seperti kebiasaannya dari Muara Teweh itu biasanya transportasi sungai yang menggunakan sipit itu satu harinya bisa 2 kali keberangkatan, sekarang mengalami penurunan menjadi 1 kali.
17: Dinas Perhubungan Barito Selatan mengimbau pengguna jasa angkutan sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi sungai yang dangkal. Surutnya air juga berdampak pada warga yang tinggal di bantaran sungai. Di Kalahin, sejumlah warga yang biasanya memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari kini mengalami kesulitan mengakses air. Ratusan warga di Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat antre mendapatkan bantuan air bersih pada Jumat. Mereka membawa jerigen dan ember untuk mengisi kebutuhan air sehari-hari. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan bersama BPBD Tasikmalaya. Warga juga mendapatkan edukasi memanfaatkan air sungai agar lebih layak digunakan. Krisis air bersih juga dirasakan oleh warga Kebon Kalapa, Mangun Reja. Bahkan sejumlah rumah ibadah mulai membutuhkan pasokan air untuk kebutuhan wudhu jamaah.
19: Air bersih, ya alhamdulillah kebetulan ini hari Jumat, hari berkah. Kebetulan koran masjid yang mau dipakai hari ini lagi kosong, kebetulan ada yang ngasih, yaitu Bapak Kapolres.
17: Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ikhtiar serupa juga dilakukan oleh ribuan warga dan ASN bersama TNI Polri menggelar sholat istisqo di halaman pendopo Kabupaten Kudus. Sejumlah desa mulai mengalami kekurangan air bersih. Pemkab Kudus menyiagakan armada pemadam dan tangki air sekaligus mengantisipasi ancaman kebakaran. Tercatat 48 titik kebakaran terjadi sepanjang bulan Agustus. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sementara itu, di tengah musim kemarau, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan langkah antisipasi kekurangan air di sejumlah wilayah. Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara disebut menjadi 2 kelurahan yang mengalami kondisi tersebut. Kesulitan mendapatkan air di kawasan itu bukan baru terjadi saat kemarau tahun ini dan memiliki alasan yang lebih spesifik.
20: Pemprov DKI Jakarta menyebut Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara menjadi 2 kelurahan yang sudah mengalami kekeringan. Hal ini disampaikan dalam apel Jaga Jakarta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di DKI Jakarta.
21: Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini, ada 2 kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di Kelurahan Kalibaru dan Semper. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kekurangan air maupun kebakaran.
20: Namun kondisi di pesisir Kalibaru menunjukkan persoalan yang lebih spesifik. Kesulitan mendapatkan air bersih di kawasan ini tidak semata-mata berkaitan dengan musim kemarau, melainkan keterbatasan jangkauan jaringan air perpipaan.
22: Di musim kemarau ini mungkin tidak seperti daerah lain, mungkin seperti di pulau-pulau lainnya di musim kemarau, efek El Nino di sini sebenarnya cukup minim ya. Yang ada itu adalah memang di pesisir pantai Kalibaru kurangnya akses air bersih itu yang mendorong kita meminta bantuan ke pihak BPBD untuk mengcover areal-areal pesisir pantai di Kalibaru.
20: Di pesisir Kalibaru ada 4 RT yang menghadapi keterbatasan air bersih. Jaringan PAM sudah tersedia di sejumlah bagian wilayah, namun belum seluruh permukiman pesisir terlayani. Kondisi ini membuat warga harus mengandalkan sumber air lain, termasuk menyalurkan air dari penampungan yang berjarak puluhan meter dari permukiman.
2: Intinya di tempat kami ini kekurangan air bersih, khusus di warga atau masyarakat sekitar pesisir pantainya. Karena jaringan yang sudah ada di tengah, itu nggak nge-backup atau nggak nyampe ke harus ke pesisir. Kami butuh itu sebenarnya air bersih, makanya poinnya sih bukan kekeringan atau kemarau, tapi kami lagi butuh loh ada subsidi air bersih buat sekitar masyarakat pesisir. Apa yang kita alami itu, warga itu bisa

0: dapat rekomendasi dari salah satu penampung air yang PAM gitu kan, itu yang di jaraknya 50 atau 60 meter selang panjangnya sampai ke pesisir, mereka butuh, mereka ngalirin ke warga yang di area pesisirnya itu, termasuk saya sendiri juga memang belum pasang PAM, ada jaringan belum maksimal, jadi kita butuh air bersih kan.
1: Kondisi ini bukan persoalan yang baru muncul pada kemarau tahun ini. Pada 2023, BPBD DKI sudah beberapa kali menyalurkan air bersih ke Kalibaru. Salah satunya dua mobil tangki PAM Jaya dengan total 8.000 liter air didistribusikan ke RW 14 pada Oktober 2023. Bahkan, warga di salah satu RW di Kalibaru dilaporkan sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama satu tahun pada saat itu. PAM Jaya menyebut permasalahan di pesisir Kalibaru berkaitan dengan belum ratanya jangkauan jaringan. Perluasan pipa akan dilakukan. Infrastruktur juga akan dipersiapkan, termasuk reservoir komunal untuk membantu menjaga distribusi air di wilayah dengan tekanan rendah.
2: Kalau untuk usaha kita sendiri sih, ini kan masih banyak yang belum terjangkau pipa jaringan kami ya. Jadi untuk mendistribusikan airnya juga agak sedikit kesulitan gitu. Jadi kita mau ada program penanaman jaringan-jaringan baru yang di mana sudah terrealisasi di RW 13, di RW 1 ini juga udah gitu. Emang aksesnya, jadi pipa jaringannya emang belum ada untuk mengalirkan airnya.
1: Dengan target cakupan layanan air perpipaan 100% pada 2029, perluasan jaringan dan peningkatan kualitas layanan perlu terus digencarkan. Sehingga warga seperti di pesisir Kalibaru tidak terus bergantung pada distribusi air tangki atau sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
3: Delapan warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Depok, Jawa Barat. Selengkapnya, sesaat lagi.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Delapan warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sementara Wakil Ketua DPR RI menyebut para WNI tersebut merupakan korban penipuan tawaran kerja di negeri beruang merah.
2: Indonesia tanah air, tanah tumpah darah.
3: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya adalah warga Depok berjenis kelamin laki-laki berinisial WOI. Ia tercatat sebagai warga di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Saparudin, membenarkan WOI masih tercatat sebagai warga di lingkungannya. Namun, WOI disebut jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Saparudin mengaku terakhir bertemu WOI pada awal tahun 2026.
4: Setahu saya enggak ya, enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa yang dikerjakan gitu. Tapi kan paling tidak kalau misalkan dia itu kerja, pasti paling tidak adalah teman-temannya mengetahui, oh dia kerja di mana kan gitu. Ini enggak, gitu. Artinya mungkin bisa juga dikatakan pengangguran ya. Karena saya juga enggak tahu persis di luar kan aktivitasnya.
3: Sementara itu berdasarkan data kantor imigrasi Kota Depok, WOI tercatat melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansah, menjelaskan proses penggantian paspor WOI dilakukan sesuai SOP dan menggunakan e-paspor. WOI juga telah menjalani proses wawancara sebelum paspor diterbitkan. Dalam wawancara tersebut, WOI menyampaikan tujuan penggantian paspor untuk berwisata ke Malaysia. Ia juga menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara daring di Depok.
5: Ya, kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026 sesuai dengan SOP kami menggunakan M-Paspor dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut. WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
6: Короче, взяли пленного, был ранен, перебинтовали.
3: Menurut Wakil Ketua DPR RI berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya diarahkan untuk melamar pekerjaan yang diklaim sebagai tenaga satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Namun setelah mendaftar, pelamar kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
7: Jadi kami mendapatkan informasi dari Otoritas Intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat dan pada saat ini Otoritas Intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
3: Terkait status kewarganegaraan, pihak imigrasi menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI yang berpartisipasi dalam militer asing tanpa izin tertulis dari Presiden sesuai ketentuan yang dijelaskan pihak imigrasi dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: 8 WNI yang sebelumnya dilaporkan oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut sebagai tentara Rusia diduga kuat menjadi korban penipuan dengan iming-iming gaji fantastis hingga percepatan menjadi warga negara Rusia. Publik menanti pemerintah bergerak cepat membongkar skema keberangkatan 8 WNI yang teridentifikasi berada di lingkungan militer Rusia guna memastikan apakah mereka bergabung secara sadar atau justru terjebak melalui tawaran pekerjaan fiktif. Kasus WNI terlibat dalam militer asing bukan pertama kali terjadi. Lalu mengapa seorang warga negara Indonesia dengan mudahnya direkrut menjadi tentara asing dan bagaimana pengawasan terhadap lowongan kerja luar negeri sehingga ada celah perekrutan WNI ke wilayah konflik? Kita membahasnya langsung dengan dosen hubungan internasional Universitas Erlangga, Radityo Dharma Putra. Selamat malam, Mas Radit.
8: Selamat malam, Victor.
1: Mas Radit, dari kacamata hubungan internasional, bagaimana Anda melihat tren keterlibatan warga negara dari negara berkembang ya, khususnya warga negara Indonesia yang direkrut ke dalam konflik geopolitik jauh seperti Rusia-Ukraina? Apakah ini fenomena baru atau kelanjutan dari pola tentara bayaran atau mercenary klasik begitu? Karena kita ingin tahu ketika WNI diduga jadi tentara Rusia, ini mereka beneran tertipu atau kabur aja dulu, Mas Radit?
8: Ini sebetulnya juga bukan fenomena yang benar-benar baru ya. Dan tidak hanya di Indonesia, karena yang direkrut ke dalam tentara Rusia itu bukan hanya negara kita saja gitu ya, ada warga negara dari negara-negara seperti India, Nepal, Sri Lanka gitu. Dan ini juga bukan mercenary atau tentara bayaran yang klasik, karena kalau tentara bayaran harusnya mereka punya keahlian khusus. Memang tentara memang punya kemampuan berperang yang direkrut secara profesional ke dalam sebuah bisa jadi sebuah perusahaan tentara bayaran gitu. Sementara kita lihat sendiri yang terjadi di Indonesia saat ini dan di beberapa negara lain pun, ketika direkrut ke dalam menjadi tentara di Rusia dalam perang Rusia-Ukraina itu yang

0: dari puluhan negara juga yang terlibat di dalam perang ini, bukan hanya dari Indonesia.
1: Oke. Mas Radit, mengapa jalur rekrutmen ilegal atau penipuan sejenis ini berkedok lowongan kerja sipil begitu mudah menembus sistem pengawasan di Indonesia ya? Di mana letak celah terbesar dalam tata kelola imigrasi dan intelijen ketenagakerjaan kita nih? Karena tadi kita tahu di bagian imigrasi bilang pada saat mengajukan paspor, perpanjangan paspor, diwawancarai bahwa tujuannya untuk wisata begitu. Tapi ternyata kondisinya tidak begitu. Celah mana yang paling bisa digunakan begitu untuk bekerja di luar negeri seperti ini?
0: Mungkin pertama satu hal dulu ya, tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Wakil Ketua DPR gitu, dan juga dari Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan, kita belum tahu persis apakah semuanya itu tertipu atau mereka tadinya mau bekerja lalu kemudian digeser ke medan tempur gitu. Karena kalau melihat beberapa kasus ini ada tiga pola gitu. Yang satu adalah yang memang bekas personel militer atau keamanan, yang dua kasus sebelumnya kemudian berangkat ke sana, lalu ada yang memang direkrut sebagai pekerja di bidang lain yang tiba-tiba kemudian diambil digeser ke medan tempuran gitu kan. Tapi juga ada yang direkrut dalam konteks lowongan kerja palsu tadi. Nah, yang jadi problem di sini adalah sistem kita itu kan melindungi orang-orang yang mau bekerja kan, berangkat sebagai pekerja, sistem terutama lewat perlindungan pekerja migran, itu intinya melindungi kalau sampai ada yang mau bekerja. Jadi kebebasan untuk bekerja ke luar negeri itu ada. Sekarang dimudahkan, apalagi dengan dalam konteks Rusia, sekarang orang bisa milih pergi ke Rusia lewat e-visa, itu lebih mudah lagi kan berangkatnya. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah terutama setelah mendengar Pak Dasko bilang bahwa ini datanya dari data intelijen melalui negara lain gitu kan. Ini ada problem karena di sini sistem kita memang tidak memonitor itu, tidak memonitor orang-orang yang mau berangkat kemudian sudah sampai sana tiba-tiba bergeser atau tiba-tiba ditipu kemudian bergeser jadi tentara. Itu gak ada sistem yang bisa memonitor itu. Yang kedua, kita tidak memberitahu ke masyarakat, tidak ada sistem yang menunjukkan bahwa Rusia itu salah satu negara yang penuh resiko. Saya kasih contoh, negara seperti Nepal misalnya. Nepal itu juga terkena problem yang sama, ada beberapa warganya, ratusan warganya yang kemudian bertempur di sana gitu, melalui banyak proses tadi ya. Kemudian per Januari 2024, Nepal sudah membatasi bahwa warganya tidak boleh terbang ke Rusia atau ke Ukraina dalam konteks pekerjaan. Itu nggak boleh. Jadi ada warning atau ada semacam tanda dari negara mengatakan pada warganya bahwa ini bahaya kalau sampai tiba-tiba ke sana, baik itu sebagai turis atau sebagai
1: pekerja
0: di bidang lain ya. Nah, jadi ini penting karena kalau sistemnya memang tidak memonitor itu dan tidak memberikan lampu kuning gitu ya bahwa ini ada masalah yang kemungkinan besar bisa terjadi, ya agak sulit kan kita memastikan bahwa warga yang berangkat ke sana itu nanti tidak akan mengalami masalah seperti ini, tiba-tiba bergeser dari yang hanya bekerja di satu bidang tiba-tiba jadi tentara, atau memang ingin jadi tentara tapi alasannya turisme. Ini kan juga kita masih perlu gali lebih lanjut ya. Nah, saya kira perlu nanti untuk pelajaran kedepannya mulai sekarang bahwa perlu ada notice atau ada tanda dari negara kita juga, dari baik itu dari pihak migrasi, dari badan migran, itu harus untuk memonitor, memberitahu pada masyarakat bahwa ini ada resiko.
1: Ya, sulit untuk memonitor begitu celahnya. Mas Radit, konflik Rusia-Ukraina ini telah bergeser jadi war of attrition gitu, atau perang atrisi yang membutuhkan banyak komoditas, sumber daya manusia tentunya ya, karena tidak ingin rugi, banyak sekali anggota militer mereka yang gugur begitu. Bagaimana Anda menganalisis strategi perang Rusia yang kini mulai aktif memanfaatkan foreign fighters atau korban TPPO dari Asia Tenggara misalkan begitu?
0: Ya, ini menarik ya, karena Rusia memang terutama Presiden Putin sangat menghindari sekali memobilisasi warganya sendiri. Karena mobilisasi dalam level domestik di Rusia itu kan berarti mengakui betul bahwa ini ada perang. Dan selama ini sangat dihindari penggunaan istilah perang dalam wacana-wacana media di domestik Rusia. Yang ada adalah ini operasi militer khusus gitu kan. Ketika ini dimobilisasi, maka warga akan mengira betul bahwa ini perang. Dan ketika perang, respon warga bisa berbeda. Kalau operasi militer khusus itu kecil, tapi kalau perang itu besar dan bisa jadi banyak korban.

0: Nah, salah satu strategi yang dilakukan adalah supaya menghindari mobilisasi, di tahap kedua. Karena tahap pertamanya sudah yang sempat ramai itu banyak yang kabur kan. Nah, sekarang mobilisasi keduanya ditunda. Bagaimana caranya tidak pakai mobilisasi massa? Yang ada adalah menggunakan pasukan tadi dari negara-negara terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Makanya yang kena adalah Nepal, India, Sri Lanka, Kuba yang sempat protes, lalu sekarang Indonesia yang ternyata juga terdampak gitu kan. Dan ini saya kira terlihat jelas ya bahwa korban terutama karena mereka bukan orang dengan latar belakang militer ditaruh di garis depan, kemungkinan mereka menjadi korban sangat tinggi kan, atau tertangkap gitu oleh pihak Ukraina. Nah ini yang terjadi dengan kasus kita. Nah saya kira kita bisa melihat bahwa ini sebetulnya salah satu cara supaya Rusia juga tidak kemudian menggunakan warganya sendiri untuk perang. Karena kalau menggunakan warganya tadi akan ada banyak gelombang protes di dalam. Nah menghindari itu diambil dari luar. Nah dampaknya, sayangnya dampaknya akhirnya ke negara-negara seperti kita.
1: Oke. Jika melihat aspek ekonominya, ekonomi politik domestik, apakah fenomena ini juga jika memang ini secara sadar WNI ini melakukan atau melamar pekerjaan dan mau direkrut untuk menjadi tentara bayaran begitu ya, apakah fenomena ini murni karena jeratan kemiskinan dan iming-iming gaji yang tinggi? Atau tadi seperti Mas bilang tidak ada sosialisasi dari pemerintah, ada faktor minimnya literasi geopolitik masyarakat kita terhadap risiko bekerja di wilayah konflik begitu, apa penyebabnya kira-kira?
0: Betul bahwa faktor ekonomi memainkan peran. Iming-iming gaji, iming-iming kewarganegaraan seperti yang disampaikan ya, itu pasti menjadi, apalagi dengan situasi ekonomi domestik ya, kesulitan mencari pekerjaan itu pasti akan berdampak. Tapi kita juga harus ingat bahwa yang berangkat ini bukan orang yang posisinya paling bawah gitu ya, di dalam kelas sosial di Indonesia itu bukan yang paling miskin. Karena mereka bisa punya paspor, mereka bisa mengurus paspor. Bayangkan itu tidak, bukan sesuatu yang mudah dilakukan dan harus bayar juga kan untuk semua pengurusan itu. Jadi mereka pasti punya modal. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka kemudian hanya karena diberikan iming-iming atau juga karena literasi geopolitiknya kurang? Saya rasa kalau literasi geopolitik betul bahwa memang mayoritas warga kita mungkin tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di Rusia dan di Ukraina. Wajar karena jauh dan karena tidak terkait langsung dengan kita. Yang menarik adalah Rusia itu memang secara image di Indonesia itu kan sangat positif ya. Public discourse atau wacana publik di Indonesia itu sangat positif kalau memandang Rusia. Rusia negara besar, dulu bekas Uni Soviet, lalu ini teman baik Indonesia. Jadi ketika kemudian ada tawaran untuk pergi ke Rusia, terlepas dari apakah ada tawaran uang dan lain-lain, ini ada nostalgia khusus yang kemudian mendorong untuk, oh gak apa-apa Rusia itu teman kita itu bisa menjadi kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu juga penting untuk diberi garis bawah, peningkatan literasi geopolitik penting, tapi tidak bisa kemudian dilepas dari peningkatan situasi ekonomi. Dan bahkan kalau kita masukkan kasus yang bekas atau desersi militer yang kemudian pindah bergeser ke Rusia gitu ya, ini jadi menarik lagi karena penyebabnya bisa jadi bukan ekonomi dan bukan geopolitik. Memang mereka ingin berangkat ke sana. Ini ada salah satu fenomena war junkies kan, atau orang-orang yang mencari petualangan ingin dapat pengalaman perangnya. Nah ini yang jadi salah satu kata kunci atau isu lain yang kayaknya harus diperhatikan juga oleh pemerintah Indonesia, karena kalau nanti mereka pulang dari perang, ini akan bisa jadi salah satu isu baru.
1: Ya, apalagi mereka terbang bersamaan 8 orang barengan langsung, ini berarti kan ada terencana dan agak terorganisir begitu ya. Mas Radit, kalau kita merujuk pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, dinas militer asing dapat mencabut statusnya sebagai warga negara Indonesia secara otomatis. Pemerintah kita juga bisa mencabut ketika mereka bergabung dengan militer asing tanpa persetujuan presiden begitu ya. Bagaimana sih hukum Indonesia ini bisa dan harus membedakan antara mereka yang secara sadar menjadi tentara bayaran demi uang dengan mereka yang merupakan korban manipulasi atau penipuan? Ngebedainnya gimana nih Mas Radit nih?
0: Ini yang menjadi PR bagi pemerintah kita, dan saya kira pemerintah perlu memastikan juga ya. Tahun lalu ketika ada isu dua warga kita bekas tentara yang kemudian bergabung ke tentara Rusia, itu pernyataan Menteri Hukum waktu itu prosedur penghilangan warga negara itu otomatis. Tapi kalau melihat pernyataan Pak Yusril barusan, sepertinya enggak. Harus ada verifikasi, harus ada proses administrasi, ada

0: keputusan dari menteri. Jadi tidak mendadak tiba-tiba dia kehilangan keluarga negara. Itu yang pertama. Jadi harus jelas posisi pemerintah Indonesia seperti apa. Yang kedua, ketika membedakan antara mana yang tanda petik ya, ditipu ketika berangkat ke sana, maka mereka korban kan sebetulnya. Ya. Dengan yang memang sengaja berangkat ke sana menjadi mercenaries gitu. Atau yang memang punya niatan untuk berperang di sana. Itu bahkan secara hukum internasional pun posisinya berbeda gitu kan. Karena kalau mercenaries nanti tidak diakui. Mereka tidak bisa dilindungi kalau mereka misalnya tertangkap. Gitu. Ini ya, potensial mereka tidak dilindungi itu tinggi. Sehingga saya kira pemerintah Indonesia perlu jelas. Ini warga. Walaupun ada ancaman mereka kehilangan keluarga negaraan, tapi sebelum proses administrasinya jelas, mereka masih warga Indonesia. Pemerintah perlu pastikan kan, saya kira Kementerian Luar Negeri, kedutaan besar kita di Rusia, kedutaan besar kita di Ukraina, atas pertahanan kita di Eropa itu seingat saya paling dekat dengan Polandia atau dengan Rusia, itu perlu ada dengan dinas intelijen kita juga, perlu memastikan setiap orang yang berangkat ke sana ini dasarnya apa? Karena akan sangat berbeda perlakuannya. Kalau ternyata dia berangkat dengan niat memang untuk berperang, memang dengan sengaja bergabung, tentu akan beda perlakuannya dengan yang tertipu setelah berangkat ke sana. Ini harus jelas. Karena kalau kita samakan perilakunya, kita hilangkan semua aspek keluarga negaraannya, tentu tidak membantu dan sangat tidak humanis ya, terutama ke orang-orang yang kemudian berangkatnya tidak karena ingin perang tapi karena ingin bekerja.
1: Ya. Tapi kalau ngeliat visual dari video yang terekam yang tersebar sejauh ini memang tidak terlihat adanya sesuatu emosional yang dikeluhkan begitu oleh mereka ya. Tapi kita positif thinking aja dulu begitu. Mas Radit, kasus ini melibatkan dua negara yang punya hubungan diplomatik penting nih ya dengan Indonesia, di mana Rusia sebagai mitra strategis, Ukraina juga areanya menjadi tempat kejadian penangkapan begitu, punya bilateral saja dengan Indonesia. Bagaimana dilema diplomasi bebas aktif Indonesia nih, ini sedang diuji kayaknya dalam menangani kasus sensitif ini tanpa merusak hubungan bilateral yang terjalin, karena kita tahu bahwa kemarin presiden kita juga sudah berkunjung ke Rusia begitu.
0: Ya, ini juga jadi catatan kunci bagi kita ya, bagi pemerintahan kita dan bagi Kementerian Luar Negeri serta tim kepresidenan gitu, bahwa bukan berarti ketika kita menjadi partner strategis, teman baik di Rusia, kemudian kita tidak bisa bertanya dan tidak bisa protes ketika ada warga kita yang tanda petik tertipu berangkat ke sana atau tiba-tiba menjadi tentara dan harus tertangkap di garis depan gitu. Ini saya kasih contoh paling sederhana itu India. India ini kurang dekat apa dengan Rusia itu ya, dalam banyak hal lebih dekat daripada kita. Mereka juga membeli banyak minyak dan banyak senjata dari Rusia. Tapi ketika ada warganya yang kemudian terlibat dalam proses menjadi tentara bayaran atau ditipu oleh sindikat tertentu untuk berangkat ke sana, India langsung protes secara formal. Bahkan masuk ke mahkamahnya India gitu ya, termasuk meminta agar Rusia menyetop, pemerintah Rusia membantu menyetop ini, aliran pasukan warga India yang berangkat ke Rusia. Saya kira kita bisa melakukan itu justru karena kita punya hubungan baik ya dengan Rusia. Bebas aktif atau yang selama ini kita bilang posisi kita ini secara politik luar negeri tidak mau terlibat dalam perang, itu bukan berarti kita kemudian diam ketika warga kita yang terlibat kan. Kita juga bisa mengatakan hal yang sama ke Ukraina, bahwa ini warga kita, tolong jangan sampai mereka kenapa-kenapa. Ini saya kira clear dulu di depan bahwa kita perlu melakukan itu. Memverifikasi data itu penting. Kebetulan presiden kita kemarin habis berkunjung lagi untuk kesekian kalinya kan ke Rusia. Berarti kita sebenarnya punya channel itu, kita bisa mengatakan kepada Rusia, bantu kita menyetop warga-warga kita yang berada ke sana, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar tadi.
1: Ya, dengan alasan keselamatan begitu ya. Mas Radit, intelijen Ukraina ini seringkali merilis data-data foreign fighters ya ke publik. Tahun lalu juga ada tuh dua mantan TNI. Apakah menurut Anda rilis data ini murni langkah penegakan hukum atau ada unsur perang informasi untuk menekan posisi diplomatik negara asal korban nih, termasuk Indonesia? Artinya ada upaya propaganda Ukraina untuk merusak hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia. Bagaimana analisa Anda?
0: Pertama yang jelas adalah ketika kita melihat laporan atau laporan intelijen, ini kan datang dari laporan intelijen Ukraina. Pasti Ukraina punya kepentingan, kita harus sadar itu dulu. bahwa Ukraina punya kepentingan bagi supaya kita mungkin menyetop hubungan dengan Rusia atau mengurangi itu posisinya Ukraina. Tapi poinnya adalah apakah fakta yang terjadi, apakah keberadaan warga kita yang menjadi pasukan itu betul atau tidak? Itu dulu. Itu yang kemudian jadi krusial kan, bahwa Ukraina punya kepentingan itu pasti, bahwa mereka memutuskan publikasi itu pasti ada tujuannya. Tapi di saat yang sama klaim atau fakta bahwa warga kita ada di sana itu juga betul gitu kan, dan itu bisa diverifikasi. Sama seperti negara-negara lain yang tadinya yang juga sangat dekat dengan Rusia atau agak jauh dari Ukraina kemudian memutuskan untuk menindaklanjuti laporan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya waktu itu memang awalnya adalah kenapa datanya semua keluar ya, mulai dari kita sekarang tahu nama lengkap dan tanggal lahir segala macam itu bisa lacak tuh. Ini kan agak berbahaya juga di level di media sosial apalagi ya, teman-teman netizen kita ini cepat banget gitu kan mencari semua gitu kan. Itu data-data yang lumayan sensitif. Mungkin seharusnya dikomunikasikan dulu dengan pemerintah kita gitu secara intelijen di dalam gitu ya, briefing intelijen. Tapi di saat yang sama kita juga lihat bahwa Pak Dubes Rusia kemarin juga memberikan statement kan, juga tidak ada kata bahwa tidak ada proses fakta itu. Yang ada kan bahwa oh iya itu bukan dari kedubes yang merekrut, iya bahwa ada fakta ada warga kita di sana itu ya tetap bisa jadi betul. Nah, ini yang perlu kita tindak lanjuti ya. Dan kita perlu memastikan bahwa faktanya tetap bisa diverifikasi oleh intelijen kita.
1: Oke. Mas Ali, terakhir apa evaluasi Anda terhadap respons Kementerian Luar Negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sejauh ini, langkah taktis apa yang harus segera diambil untuk mengevakuasi mereka yang terlanjur berada di zona konflik, karena kemarin informasinya satu ditangkap oleh Ukraina gitu ya, dan sebagai rekomendasi kebijakan ke depan nih kira-kira apa saja nih yang bisa memetakan serta memutus mata rantai sindikat perekrutmen lintas negara ini agar kasus serupa tidak terulang lagi?
0: Pertama, saya mungkin harus mengapresiasi dulu ya bahwa respon dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, lalu dari Pak Dasko dan dari kementerian-kementerian terkait itu sebetulnya secara prosedur tepat, karena mereka memang harus memverifikasi dulu, terutama lewat KBRI kita di Moskow, di Rusia kan, koordinasi dulu antar kementerian, dan mereka juga sudah berkomitmen siapapun yang ternyata ada di sana dan tertipu itu akan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Saya kira itu poin penting, yang poin positifnya. Poin negatifnya adalah, refleksi saya adalah seakan-akan yang kita dapat sebagai masyarakat dari luar ya, seakan-akan negara itu baru memverifikasi setelah ada laporan dari intelijen Ukraina. Itu yang kita dapatkan. Saya tidak tahu, tentu bisa ditanyakan kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada intelijen, termasuk kepada Pak Dasko tadi, apakah sebetulnya sebelumnya itu mereka sudah tahu bahwa keberadaan warga kita di sana. Jangan sampai kemudian kita nggak tahu dan benar-benar dapat infonya baru dari Ukraina. Itu kan agak mengkhawatirkan kalau betul seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah soal evakuasi. Ini saya kira kita tidak bisa melakukan evakuasi. Ini agak mungkin istilahnya agak tidak tepat gitu ya. Karena kalau evakuasi, terutama mereka under kontrak dengan salah satu dinas militer asing, lalu berada di sana, itu agak sulit untuk kemudian dievakuasi. Karena nggak bisa juga secara diplomatik, kayaknya nggak mungkin tiba-tiba dievakuasi gitu. Nanti jangan sampai kita kemudian memberikan harapan pada, terutama ada warga, keluarga yang kemudian tiba-tiba khawatir akan keberadaan keluarganya di sana gitu. Kita nggak mungkin melakukan evakuasi di titik ini. Nah, yang bisa dilakukan, terutama yang sudah tertangkap misalnya. Jadi dalam konteks ini adalah prisoners of war ya, tahanan perang yang ditangkap oleh Ukraina. Kita bisa berargumen kepada Ukraina bahwa mereka ini bukan mercenary. Karena kalau mercenary, nanti bisa jadi tidak dilindungi. Makanya kita harus berargumen bahwa either mereka memang kombatan aktif yang dapat hak sebagai prisoners of war, atau mereka ditipu itu tadi. Perlu ada misalnya point of contact. Jadi kalau keluarga mau, terutama karena namanya dipublish semua ya, 8 gitu kan, belum lagi yang 2 yang sebelumnya gitu. Keluarga itu bisa kontak ke siapa? Jadi jangan sampai kemudian untuk memverifikasi atau memastikan keluarganya selamat, itu kemudian warga Indonesia harus datang dulu ke Moskow misalnya, ke KBRI, kan nggak bisa. Tidak mungkin dilakukan untuk oleh setiap keluarga. Jadi perlu ada, ini harus mengontak siapa gitu. Lalu yang kemudian juga penting adalah yang saya sebut di awal tadi. Perlu ada travel advisory. Selama ini kan yang sering dilakukan adalah negara-negara barat itu memberi travel advisory kalau mau ke Indonesia misalnya. Akan ada bencana alam, ada resiko terorisme misalnya. Nah sekarang kita perlu memberikan travel advisory. Betul. Kita perlu memberikan travel advisory atau travel warning bahwa kalau mau ke Rusia atau ke Ukraina, ada resiko ini. Ini perlu jelas dari awal. Jangan kemudian karena kita berteman baik, kita nggak mau menyebut itu. Karena ini resikonya nyata gitu. Okay. Tentu nanti perlu ada, akan ada pertanyaan juga kan, dari banyak pihak. Kalau dibandingkan dengan kasus-kasus negara lain itu jumlahnya lumayan banyak tuh, yang apa namanya, yang warganya kemudian ke sana menjadi tentara. Ya. Okay. Kita yang kita tahu secara publik ini baru 8, 10 dengan 2 dengan yang kemarin. Nah ini perlu ada pertanyaan lanjutan gitu. Ya. Apakah cuma itu atau ternyata ada yang lain? Jadi ini perlu ada
1: belakang, begitu ya?
0: Penjelasan. Mudah-mudahan sih tidak ya, tapi. Kalau melihat jumlahnya dari negara-negara lain tuh jumlahnya agak tinggi gitu, okay. Di angka ratusan. Jadi kita jangan sampai kemudian kita juga ada di level itu dan pemerintah
1: belasan dan semoga pemerintah kita juga semakin bisa transparan ya untuk menguak apa yang terjadi sebenarnya di belakang kasus ini. Begitu. Terima kasih dosen hubungan internasional Universitas Erlangga Radityo Dharma Putra, Mas Radit. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Sehat selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam, Mas Radit.
0: Sama-sama. Selamat malam.
1: Harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan diusulkan naik menjadi Rp10.000. Kenaikan ini disebut untuk membenahi fasilitas dan meningkatkan pemeliharaan satwa. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali menyelenggarakan Financial Festival 2026. Tahun ini Lampung dipilih menjadi tuan rumah. Acara itu digelar selama 2 hari dari tanggal 5 sampai 6 September 2026 bertempat di Hotel Novotel Lampung.
1: Meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali menggelar Financial Festival di tahun 2026. Kota Lampung pun dipilih menjadi tempat penyelenggara di bulan September ini. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu mengatakan salah satu alasan Lampung dipilih karena tingkat pengetahuan masyarakat Lampung mengenai penjamin simpanan masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 58,5%.
2: Jadi 6 dari 10 orang itu memahami bahwa uang yang simpanan yang disimpan itu tidak jamin. Ya, Lampung itu 58,5%. Berarti Lampung itu di bawah rata-rata nasional.
1: Menggandeng Transkop sebagai penyelenggara, LPS dan Transmedia menghadirkan edukasi keuangan yang dipadukan dengan pameran dan hiburan. Menurut Chairman Transkop, Carol Tanjung, festival finansial ini dibuat semenarik mungkin agar materi yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat.
3: Ya, nggak ada rapi amat sama kita. Ini ada rapi amat. Di Jogja itu ada Yopi, Widianto. Nah, di Agung ada Giring, Ganesa, gitu.
4: Jadi kemasannya, tapi tujuannya tetap sama, bahwa meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.
1: Lampung Financial Festival 2026 dibuka untuk masyarakat secara gratis dengan mendaftarkan diri melalui kanal resmi penyelenggara. Kita Miningrum, Nedi Pranedia, Lampung.
0: Harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta diusulkan naik menjadi Rp10.000. Kenaikan ini disebut untuk membenahi fasilitas dan meningkatkan pemeliharaan satwa. Pengunjung pun mengakui besaran penyesuaian tersebut masih wajar dilakukan.
5: Lebih dari 20 tahun, Taman Marga Satwa Ragunan menjual harga tiket masuknya sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dalam kurun waktu itu, pengelola telah berulang kali mengajukan penyesuaian tarif, namun belum kunjung disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta, karena Ragunan dipandang sebagai tempat wisata sosial bagi warga Jakarta. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Bambang Wahyudi, mengatakan langkah penyesuaian harga diperlukan terutama untuk pembenahan fasilitas dan pemeliharaan satwa yang berjumlah lebih dari 2.200. Angka Rp10.000 masih menunggu pembahasan dan pengesahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika nantinya disetujui, pihak Ragunan akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
6: Kita memang menginginkan Ragunan ini di-manage secara serius, kemudian fasilitas-fasilitas juga harus ditingkatkan, terutama satwa-satwanya juga. Jadi merespon itu kami memang membuat draft harga terbaru ya tiket kenaikan tiket itu. Tentu saja pilihan tiket kami tidak mahal ya, di angka yang tentu saja terjangkau dari oleh masyarakat. Dan ini masih merupakan bahasan ya, belum jadi keputusan. Nanti kita tentu saja menunggu keputusan resminya apakah ini diluluskan atau tidak. Nanti kalau memang diluluskan tentu saja nggak serta merta kami akan melaksanakan. Kami harus perlu sosialisasi juga kepada warga masyarakat ya.
5: Wacana penyesuaian tarif tiket menjadi Rp10.000 ditanggapi beragam oleh pengunjung. Ada yang menanggapi kenaikan itu masih wajar dilakukan, apalagi di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan dasar hidup pada masa sekarang. Namun ada juga yang merasa kenaikan 2 kali lipat ini akan cukup memberatkan.
7: Kalau menurut saya mah, kalau ibarat kata buat kepentingan kayak satwa-satwanya, buat apa namanya fasilitasnya lah, nggak jadi masalah sih kalau segitu mah, gitu. Kalau saya pribadi ini, ya. Kalau 10.000 sih hitungannya kalau sekelas kayak gini kan banyak sih mbak kan, luas juga kan. Jadi kayak fasilitasnya banyak, jadi ya masih apa, termasuk murah.
8: Kalau saya berpendapat kurang setuju ya, karena hampir 2 kali lipat bahkan lebih ya. Ya sangat terasa lah kalau untuk misalkan kalau dinaikkan jadi 10.000.
9: Kurang setuju.
10: Kalau menurut saya sih 10.000 ya.
9: kalau untuk di masa sekarang yang apa-apa serba mahal sih, kalau menurut saya worth it aja sih, Mbak. Iya. Biar lebih fasilitasnya mungkin bisa ditingkatkan, perawatannya, satwanya juga, gitu aja sih, nggak apa-apa.
5: Kenaikan tiket diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pemerintah daerah yang menanggung beban operasional Ragunan, sekaligus mewujudkan Ragunan sebagai badan layanan umum daerah yang mandiri.
9: Wacana penyesuaian harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemeliharaan fasilitas, dan juga kesejahteraan satwa. Tentunya setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar Ragunan tetap menjadi ruang edukasi, ruang rekreasi, dan juga konservasi satwa yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Desi Aritonang, Dwi Ari, Jakarta.
0: Indonesia International Pet Expo 2026 digelar di ISBSD dari tanggal 4 hingga 6 Desember. Hampir 300 peserta pameran, baik lokal dan internasional, mengikuti expo yang selalu dinanti oleh tidak hanya pecinta binatang, tapi juga pemilik pet shop.
10: Salah satu yang menarik di expo ini adalah digelarnya kompetisi untuk para groomer yang pertama kali digelar di Indonesia. Menurut Ricky Muharam, Koordinator International Society of Feline Cosmetologists, dengan kompetisi ini para groomer di Indonesia bisa memiliki sertifikasi berstandar internasional.
11: Harapannya kita makin banyak groomer di Indonesia yang tersertifikasi. Karena tujuannya kita sertifikasi internasional, sekali lagi buat mengangkat profesi. Jadi groomer itu bukan lagi cuma sebuah pekerjaan, tapi sebuah profesi. Yang mana ada pertanggung jawaban di situ, ada skill yang harus kita upgrade di situ, dan juga endingnya adalah supaya para customer atau para owner, pet owner yang memandikan kucingnya atau menggunakan jasa groomer yang tersertifikasi lebih tenang.
10: Salah satu peserta kompetisi adalah Aji asal Batam. Aji selama ini mengikuti kompetisi grooming di luar negeri. Dan menurutnya, dengan adanya kompetisi grooming ini, para groomer tanah air bisa bersaing dengan groomer luar negeri.
12: Saya sudah 8 tahun ikut pertandingan ini, sudah ke berapa ya, ke 7 di beberapa negara. Nah, karena Indonesia, ISFC Indonesia baru ada, saya langsung loncat ikut ke sini juga. Masa di negara lain bertanding, di sini nggak bertanding kan? Kalau di luar negeri, groomer itu adalah profesional. Kalau di Indonesia memang groomer itu masih dianggap pekerja, pekerja biasa buruh. Tapi kalau di luar negeri, Mbak, gaji kita lewat, Mbak, dengan groomer, Mbak. Benar. Rata-rata satu bulan itu groomer-groomer itu gajinya tuh 5.000-6.000 US, Mbak.
10: Menurut Aji tidak mudah menjadi seorang groomer profesional. Ada skills yang harus dipelajari, termasuk bagaimana menghadapi kucing dengan karakter yang berbeda. Dengan adanya sertifikasi melalui kompetisi ini, bisa meningkatkan profesionalitas para groomer di tanah air. Irina Wardani, Evan Askam, Jakarta.
0: Berikutnya, layanan paspor kini tak hanya dapat diakses pada hari kerja saja. Imigrasi menghadirkan layanan paspor akhir pekan di hari Sabtu di Immigration Lounge Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan.
13: Lantaran kesibukan masyarakat, pada hari kerja layanan paspor akhir pekan menjadi alternatif bagi warga yang ingin mengurus dokumen perjalanan. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pemohon mulai dari proses pengajuan hingga pelayanan administrasi paspor. Kehadiran layanan di akhir pekan juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat sekaligus memberikan pengalaman pelayanan imigrasi yang lebih mudah dan nyaman.
14: Ya, kita lebih dekat lagi dari masyarakat. Selain di sini kita kerjasama dengan Pondok Indah, jadi lebih dekat masyarakat, mungkin sekalian main ke mall bisa bikin paspor. Dan di hari weekend kita buka juga pelayanannya, ya alhamdulillah teman-teman sendiri bisa lihat pelayanan di hari Sabtu ini lumayan ramai.
13: Sementara itu, sejumlah pemohon mengaku program layanan imigrasi di hari Sabtu ini sangat membantu dan memudahkan bagi masyarakat yang tidak bisa membuat paspor di hari kerja. Seperti Sita, karyawati swasta asal Lebak Bulus, datang beserta keluarga ke Immigration Lounge PIM 3 untuk memperpanjang paspor untuk keperluan ke luar negeri. Sita mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembuatan perpanjangan paspor di hari Sabtu.
15: sangat menyenangkan ya, karena kan buat kami yang berdua-dua bekerja gitu ya, waktu untuk ngurus paspor, perpanjang paspor di weekdays itu agak sulit ya, apalagi juga anak-anak ya. Jadi dengan adanya immigration launch di PIM 3 ini, buat kami para working mom ya, terutama itu sangat-sangat membantu. Udah kebetulan tempatnya enak, buka sampai hari Sabtu juga, jadi buat kami sangat membantu.
13: Setali tiga uang dengan Sita, Andi seorang karyawan swasta asal Depok yang juga salah satu pemohon perpanjangan paspor, mengaku layanan yang diberikan sangat membantu bagi pemohon yang hanya bisa datang di hari Sabtu karena bekerja.
16: Baik sekali sih, karena cukup membantu masyarakat terutama yang beraktivitas di hari kerja ya, jadi di hari weekend itu bisa terbantu untuk pelayanannya gitu. Itu sih.
17: Untuk durasi saya. Waktunya Pak, lama nggak kira-kira Pak?
16: Cepat sekali sih, jadi on time juga saya sebelum, kan buka jam 9, sebelum jam 9 sudah buka dan saya sudah bisa untuk akses antrian, kemudian menunggu panggilan dan langsung dilayanin, tinggal tunggu foto.
13: Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan paspor, informasi terkait jadwal dan mekanisme pelayanan dapat dipantau melalui kanal resmi imigrasi. Jimmy Chandra, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama CNN Indonesia Prime News.
18: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
19: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
20: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
19: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
21: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
19: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Bersafari malam di habitat asli harimau Sumatera adalah pengalaman langka yang bisa didapatkan. Namun di Tamling Wildlife Nature Conservation, pengalaman itu bisa dirasakan melihat langsung kegiatan malam satwa endemik hutan tropis Sumatera, termasuk sang raja rimba, harimau.
22: Safari malam atau night safari di Tamling Wildlife Nature Conservation menawarkan sensasi yang unik sekaligus mendebarkan. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menyusuri bagian dari darat kawasan konservasi seluas lebih dari 48 ribu hektar untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari.
23: Oke, kita udah mulai. Ini safari night, kita ada di atas mobil yang didesain untuk safari night. Ini kita bebas dari jendela atau kaca, jadi bisa lebih leluasa pengalamannya.
22: Perjalanan saya kali ini didampingi oleh Jelani, ranger yang telah bertugas sejak 2019 di Tamling ini, mengaku telah beberapa kali bertemu predator puncak hutan Sumatera di alam liar, harimau. Lebih sering, pengalaman Jelani itu terjadi pada malam hari.
23: Ini tujuannya mana aja nih kita untuk safari ini?
24: Ya, ini kan karena kita pertama dari Danau Sleman, jadi nanti kita lewat pos pelepasan 2, terus nanti ada alang-alang 2, alang-alang 1, baru kita ke runway, setelah itu baru sampai di ring 1.
23: Ring 1, nah ini biasanya kita ketemu binatang apa kalau malam di Tamling ini? Nah,
24: kalau binatang sih lebih sering rusa, terus kenapu, ada landa, terus ada juga kerbau. Kadang kalau emang nasib kita lagi bagus ya kita ketemu harimau.
23: Harimau. Ya. Ini kalau harimau itu seberapa sering sih? Abang berapa sering kalau malam ketemu harimau?
24: Kalau ketemu harimau sih nggak sering. Cuman pas emang kebetulan mungkin dia lagi lewat situ, makanya kita ketemu.
23: Berapa kali kira-kira abang udah pernah lihat malam-malam?
24: Kalau malam dari pertama saya di sini sampai sekarang mungkin udah banyak kali
1: banyak.
24: Ya, banyak kali.
1: Terus kalau kita ketemu nih malam-malam di depan kita, ini gimana, ngapain kita nih, harus ngapain?
24: Nah, kalau ketemu itu tergantung situasi dan kondisi. Hmm. Kalau memang harimau itu merasa terancam, terus posisi dia udah sekiranya membahayakan kita, kita mundur perlahan. Kalau emang di sekitar ada pohon yang bisa kita panjat, ya kita manjat pohon.
1: Kalau di mobil kayak gini?
24: Kalau di mobil kayak gini, mungkin mobil kalau emang posisinya bahaya, mobil bisa mundur perlahan.
1: Mundur perlahan, intinya jangan membelakangi juga ya?
24: Iya.
1: Oke, jadi Tamping ini dikenal sebagai area konservasi yang masih sangat rawan lah istilahnya, wildlife sekali. Jadi binatang ini sangat jarang berinteraksi dengan manusia, bahkan bisa dikatakan sangat sedikit sekali melihat manusia. Kita ada di sini, Safari Night di Tamping. Ya.
22: Semakin dalam perjalanan kami masuk ke area konservasi, suasana semakin mendebarkan. Lorong hutan dengan kerapatan vegetasi yang masih alami membuat warna malam semakin pekat. Kami tidak pernah tahu apa yang akan muncul di antara belukar dan panjang pohon-pohon di sekitar kami. Sekitar 40 menit perjalanan belum ada tanda-tanda penampakan sang raja rimba. Namun saat kami melintas padang savana, di antara kegelapan beberapa pasang mata tampak mengawasi kami dari jauh. Gerombolan rusa dan beberapa individu kerbau. Mereka biasa beristirahat secara berkelompok di tempat terbuka seperti ini agar lebih aman dan cepat saat menghindar jika tiba-tiba sang raja rimba muncul dan memburu. Menurut Jailani, berkumpulnya rusa di tempat ini juga indikasi bahwa si belang atau harimau tidak sedang berada di dekat wilayah ini. Inilah salah satu keunikan Tamping. Satwa endemik dibiarkan hidup liar di habitatnya. Kawasan hutan juga dijaga agar sumber pakan rantai makanan tetap terpenuhi. Tidak ada yang merasa dan saling mengancam, sehingga alam dan manusia bisa hidup berdampingan. Perjalanan kami lanjutkan, kembali melintasi lorong hutan. Saya masih mencerna perasaan, di antara sangat ingin namun gugup menanti kemunculan Raja Rimba Sumatera malam ini.
1: Kita nggak ketemu si belang atau harimau, tapi kita bisa lihat ketika alam dibiarkan tetap liar, maka kesempatan untuk menyelamatkan alam liar itu sendiri dan juga manusia dan kehidupan di sekitarnya akan lebih besar.
22: Sampai beberapa malam berikutnya, tim kembali melakukan safari malam. Tepat satu hari sebelum tim meninggalkan Tamping Wildlife Nature Conservation, keberuntungan itu datang. Lensa kamera tim media menangkap sosok bergerak di kegelapan. Si belang berjalan menyusuri hutan dengan tenang dan gagah di antara pekat rimba. Meski menyadari keberadaan kami, si belang tidak merasa terusik dan terus melanjutkan langkahnya menuju pesisir pantai. Sampai pada akhirnya, si belang menghilang di antara belukar, sambil tetap kami awasi dari kejauhan. Inilah sebuah indikasi bahwa sang penguasa rimba ini tidak keberatan dengan kehadiran manusia. Apalagi jika si belang masih memiliki kecukupan satwa pakan di teritorinya, maka manusia bukanlah sebuah pilihan untuk diserang. Inilah harmonisasi kehidupan yang saling menjaga dan menghargai. Inilah konservasi. Begitu Juliarto, Nabil Haris, Tamping, Lampung.
0: Putri Mahkota Swedia Victoria selaku Goodwill Ambassador UNDP mengunjungi sejumlah lokasi di Jakarta pada Jumat sore. Di gedung Eijkman, Victoria mendalami pengembangan teknologi genomika untuk kesehatan, sementara di Masjid Istiqlal, Putri Mahkota Swedia melihat langsung pesan keberagaman dan toleransi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
2: Putri Mahkota Victoria dari Swedia tiba di Pusat Biomedis dan Genomika Kesehatan Gedung Eijkman, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kunjungan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Di lokasi ini, Putri Mahkota Swedia diperkenalkan pada Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSI. Inisiatif nasional yang dipimpin Kementerian Kesehatan ini memanfaatkan ilmu genomika untuk memperkuat kedokteran presisi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Indonesia menghadapi wabah penyakit. UNDP mendukung program ini melalui bantuan teknis, mulai dari pengembangan kebijakan dan regulasi, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
3: Mereka kagum, ya kita sih berharapnya nanti mau bantu donasi. Terutama kalau IREN butuhnya kita data, ya kan datanya kan dua, satu orang 2 miliar base pair. Jadi database-nya kan petabyte, kita kan biasanya megabyte. Kalau handphone apa gigabyte ya, ini gigabyte. Ada gigabyte, ada terabyte, ini ada petabyte di atas. Ini ada 4,5 petabyte. Kita mau naikin jadi 10 petabyte datanya. Supaya data-data itu masuk, nanti pakai AI kita cari deh. kalau rusak ginjal, rambut botak, apa kulitnya kurang cantik, kurang halus, gimana cara ngalusinnya.
2: Selain bidang kesehatan, kunjungannya ke Indonesia juga membawa pesan pembangunan yang inklusif. Agenda itu terlihat saat Putri Mahkota Swedia melanjutkan kunjungan ke Masjid Istiqlal. Didampingi Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Putri Mahkota Victoria dari Swedia meninjau Masjid Istiqlal, salah satu simbol penting kehidupan beragama di Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kepada dunia bagaimana keberagaman menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari Masjid Istiqlal, kemudian melanjutkan kunjungannya ke Gereja Katedral Jakarta yang berada tepat di seberang masjid. Kedua rumah ibadah ini dihubungkan oleh terowongan silaturahmi yang menjadi simbol hubungan antar umat beragama.
4: Mereka juga membaca statistik ya bahwa Indonesia itu kebetulan berada pada posisi yang sangat-sangat tolerans tahun ini ya. Kita berada pada posisi yang the most tolerance in the world ya kan. Jadi kita mudah-mudahan nanti kita pertahankan keindahan Indonesia ini ya supaya nanti ke depan menjadi simbol bahwa di Indonesia ada dua rumah ibadah bertetanggaan dihubungkan dengan sebuah terowongan tunnel. Saya kira itu yang sangat terkesan.
2: Kunjungan ke Istiqlal dan Katedral menjadi salah satu bagian dari agenda Victoria untuk melihat langsung berbagai praktik keberagaman di Indonesia. Kunjungan Putri Mahkota Victoria di Indonesia ini berlangsung 4 hingga 8 September 2026 dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP. Angga Cita Kesuma, Dwi Agung, Jakarta.
0: Kita ke informasi mancanegara, kapal-kapal dan tanker minyak terhenti berlayar di perairan dekat Bandar Abbas, Iran pada Sabtu. Kondisi ini terjadi setelah media Iran melaporkan adanya serangan Amerika Serikat terhadap sebuah tanker minyak Iran di dekat Pulau Kirk. Iran melaporkan serangan terjadi sekitar pukul 8.30 waktu setempat. Saat itu tanker disebut sedang berlabuh sekitar 6 mil atau lebih dari 9 km dari Pulau Kirk dan diklaim terkena 4 proyektil Amerika. Tidak ada laporan mengenai korban luka dari awak kapal. Hingga laporan ini diterbitkan, militer Amerika Serikat belum memberikan komentar terkait laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi di tengah kembali memanasnya kontak militer antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas, serangan Israel kembali menyasar sejumlah wilayah di Lebanon Selatan, sementara pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan kelompok Houthi juga meningkat dalam dua hari terakhir.
5: Serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Provinsi Nabatieh, Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 2 orang tewas dalam serangan terhadap sebuah sepeda motor di Kafreiman. Rekaman di lokasi memperlihatkan sejumlah ledakan disusul kepulan asap di sekitar dataran tinggi Ali Al-Taher. Menurut media Lebanon, serangan menyasar kota Nabatieh Al-Fauka dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Militer Israel menyatakan serangan dilakukan terhadap apa yang disebutnya sebagai infrastruktur milik Hezbollah di Lebanon Selatan. Israel juga mengklaim telah menemukan peralatan dan perlengkapan tempur milik Hezbollah. Serangan terbaru ini terjadi setelah putaran ketujuh perundingan langsung Lebanon dan Israel di Roma, Italia pada Agustus lalu. Perundingan yang dimediasi Amerika Serikat itu membahas penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, pengerahan militer Lebanon, serta masa depan persenjataan Hezbollah. Di sisi lain, konflik bersenjata di Yaman juga kembali meningkat. Media Angkatan Bersenjata Yaman dan media yang berafiliasi dengan Houthi merilis rekaman yang disebut menunjukkan pertempuran di sejumlah front. Dalam rekaman terlihat penembakan dan serangan terhadap kendaraan serta posisi militer. Namun lokasi dan waktu pengembalian gambar tidak dapat diverifikasi secara independen. Pertempuran juga meningkat di Provinsi Taiz. Pasukan pemerintah Yaman mengklaim menewaskan dan melukai sekitar 50 anggota Houthi, serta merebut kembali sejumlah posisi di wilayah Jabal Habasi. Namun pihak Houthi mengklaim penyerangan konsentrasi pasukan dan kendaraan militer Arab Saudi menggunakan drone. Konflik Yaman telah berlangsung sejak 2014 ketika Houthi menguasai ibu kota Sana'a dan sejumlah besar wilayah utara. Perang yang berkepanjangan di Yaman telah menyebabkan ribuan orang tewas, sekaligus memperparah krisis kemanusiaan.
0: Kita ke Argentina, ratusan peserta mengikuti kompetisi membuat pizza di Buenos Aires, Argentina. Belasan kategori dilombakan termasuk gaya akrobatik dalam mengolah adonan hingga menjadi pizza yang lezat.
6: Aksi akrobatik, musik, dan keterampilan mengolah adonan pizza mewarnai hari penutupan kejuaraan dunia pizza dan empanada kedua di Buenos Aires, Argentina. Lebih dari 200 peserta berkompetisi selama 3 hari dalam 12 kategori. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kategori freestyle. Di sini membuat pizza tak sekedar hanya rasa, tetapi juga menjadi pertunjukan. Para peserta melempar, memutar, dan memainkan adonan pizza mengelilingi tubuh mengikuti irama musik. Aksi ini dinilai juri dari sisi keterampilan dan penampilan. Pemenang kategori freestyle adalah Ruben Spena, pembuat pizza profesional asal Venezuela. Aksi akrobatik dan kemampuannya mengendalikan adonan membuatnya meraih posisi pertama.
7: Sacamos el primer lugar en lo que es pizza acrobática o pizza freestyle, que consiste básicamente en girar la masa alrededor del cuerpo haciendo agilidades con ella misma. Es una felicidad grandísima, enorme, porque no es solamente una persona, sino que atrás de todo esto hay todo un país, es todo un trabajo, es todo un proceso, son días de dormir hasta tarde, son días de trabajar durísimo y gracias a ese trabajo, pues aquí están los resultados.
6: Selain kategori freestyle, kejuaraan ini juga mempertandingkan berbagai kategori. Mulai dari membuat pizza mozzarella khas Argentina, pizza gourmet, hingga adonan terbesar dan kecepatan membentangkan adonan. Ajang ini merupakan rangkaian pameran Hotelga yang mempertemukan pelaku industri perhotelan, gastronomi, dan pariwisata di Argentina.
0: Melayang di atas sawah yang menguning dengan kecepatan tinggi, sensasi inilah yang dicari oleh pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox di Guiyang, Cina. Dan informasi ini akan mengakhiri CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

menyenangkan, melayang di atas hamparan sawah menguning dengan sepoi angin yang menerpa wajah. Sensasi inilah yang dicari para pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox Xinghe Zipline di Kuyang, China. Dengan sekali meluncur, pengunjung diajak melintasi persawahan, pegunungan, hingga landscape pedesaan dari ketinggian. Sejumlah pengunjung mengaku, sensasi paling terasa saat awal meluncur. Bagi pengunjung, 2 hingga 3 menit di atas kabel sepanjang 1314 meter ini terasa singkat, namun meninggalkan pengalaman yang tak biasa. Dan ketika malam tiba, sensasinya berubah makin spektakuler. Pengunjung meluncur boleh sambil membawa kembang api yang meninggalkan jejak cahaya di tengah gelapnya malam. Siap-siap ya dengan rasa

pedas karena ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gusan di Gusan, Korea Selatan. Di sini, para pengunjung bisa melihat langsung ragam cabai hasil panen hingga icip-icip aneka hidangan pedas. Tak cukup sampai di situ, mereka juga diajak bermain nanta cabai. Mengenakan celemek dan topi koki merah, peserta memukul-mukul meja dan karung berisi cabai menggunakan pemukul kayu. Suasananya riuh saat peserta berlomba meluapkan energi sambil mengejar gelar pemenang. Festival yang berlangsung hingga 6 September ini menjual cabai hasil panen. Menariknya, pengunjung juga bisa menemukan cabai dari berbagai penjuru dunia yang hadir dengan bentuk dan penampilan yang berbeda-beda. Festival juga menyuguhkan pertunjukan dan ragam aktivitas interaktif yang dapat dinikmati masyarakat setempat.

0: Pernah jamret, Bang.
1: Wanita yang merupakan warga negara asing ini menangis histeris usai menjadi korban penyabretan di Jalan Kondangdia, Menteng, Jakarta Pusat Jumat kemarin. Dengan keadaan panik, warga negara India ini sontak meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengejar terduga pelaku. Peristiwa berawal saat korban yang berjalan seorang diri sambil bermain ponsel tidak menyadari sedang diincar oleh pelaku. Kondisi jalan yang dalam keadaan sepi, dua pelaku yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor langsung menjamret handphone korban. Meski sempat berupaya meneriaki pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri. Hingga kini, kasus penyamretan ini masih dalam penyelidikan aparat Polsek Metro Menteng.
2: Cewek, dia lagi jalan sambil main handphone.

0: Pon apa gimana?
1: Ah, jualan sambil main handphone.
2: Itu di situ ada CCTV, Bang.
1: Ada CCTV di situ.
0: Iya. Habis itu langsung diambil aja
1: diambil.
0: Gitu.
1: Diambil. Nah,
0: itu di jambretnya pakai motor apa gimana, Bang?
1: Motor. Dua orang dia.
0: Dua orang. Terus abis dijambret dia langsung teriak apa gimana, Bang?
1: Langsung teriak, minta tolong.
3: Aksi AM dan F yang diduga membawa kabur bayi yang baru lahir terekam kamera CCTV di salah satu rumah sakit di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 31 Agustus. Dengan pakaian tenaga medis, salah satu pelaku yang merupakan mantan perawat di rumah sakit tersebut mendatangi bayi yang saat itu sedang menjalani perawatan di ruang khusus. Ia lalu meminta izin kepada nenek bayi untuk membawa bayi yang baru berusia 1 hari ke lantai 1 dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Setelah keluar dari ruang perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya yang telah menunggu di ruang tunggu. Keduanya kemudian membawa bayi keluar dari rumah sakit. Kedua pelaku bersama bayi tersebut kemudian diamankan polisi di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Sebelumnya itu memang dia pernah bekerja di Rumah Sakit Sundari tahun 2010 sampai 2012.
5: Jadi sudah tahu lah jam-jamnya.
4: Sudah tahu. Jadi dia masuk, berdua masuk. Tersangka yang PF ini nunggu di ruangan tunggu di bawah, dia naik ke atas, masuk ke ruang nifas namanya.
3: Polisi mendalami dugaan kedua pelaku menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut. CCTV merekam pelaku AP, 33 tahun, masuk ke ruang Suruni RSUD Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku lalu keluar dari ruangan dan diketahui mengambil 3 buah HP milik korban. Aksi pencurian terjadi pada Sabtu 29 Agustus dini hari saat korban tengah menjaga keluarganya yang dirawat di ruang perawatan. Berbekal rekaman CCTV, pelaku yang baru beberapa hari keluar bui diamankan oleh unit Resmob Satreskrim Polres Parepare di Mamuju, Sulawesi Barat saat hendak kabur menyeberang menggunakan kapal ke Pulau Kalimantan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti HP hasil kejahatan.
6: Dia terlibat kecelakaan sehingga berobat ke rumah sakit. Setelah dilakukan rawat inap, dijahit kepalanya karena ada luka robek, itu dia nunggu obat untuk pulang. Tapi di tengah malam itu dia sempat lari ke tempat perawatan sebelah,
0: ya.
6: Dan melihat salah satu kamar terbuka.
3: Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim liputan CNN Indonesia.
7: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Teka-teki penemuan kerangka manusia di lereng tebing jalan tol Jangli, Semarang terungkap. Kerangka tersebut diidentifikasi sebagai Boza Axilia Gunarsa, seorang remaja putri yang hilang pada Juni 2025 lalu. Moza diduga menjadi korban pembunuhan. Sementara itu, Mahendra Ferry Dwi Anggara yang diduga sebagai pembunuh Moza ditangkap polisi di kawasan Blora, Jawa Tengah.
8: Alhamdulillah.
9: Jumat siang, tim Inafis Polrestabes Semarang bersama Polres Semarang mengevakuasi kerangka manusia yang ditemukan di lereng tebing jalan tol Jangli, Semarang. Kerangka manusia tersebut ditemukan dalam kondisi terikat dan terbungkus karung. Polisi kemudian melakukan identifikasi dan penelusuran untuk memastikan identitas kerangka. Salah satunya melalui sejumlah barang yang ditemukan bersama kerangka. Dari penyelidikan, kerangka tersebut diidentifikasi sebagai Moza Axilia Gunarsa. Remaja putri tersebut sebelumnya dilaporkan hilang pada 25 Juni 2025 lalu. Remaja 17 tahun tersebut diduga menjadi korban pembunuhan. Pada 3 September, polisi menangkap Mahendra Ferry Dwi Anggara yang diduga sebagai pembunuh Moza di kawasan Blora, Jawa Tengah. Ia pun dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk pemeriksaan. Menurut polisi, pelaku membunuh korban pada 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas dan meninggal dunia. Pelaku kemudian membungkusnya dengan karung.

0: pelaku sudah membeli sayur rafia dan sempat membeli makan, kemudian kembali lagi ke kosan, kemudian melihat korban tidak bergerak, pelaku semakin panik, selanjutnya keluar dan melakukan tempat, mencari tempat di mana pelaku akan membuang jenazah. Jadi sempat beberapa kali bolak-balik ke kampung.
1: Sementara itu, tetangga kos menyebut pelaku pembunuhan Moza bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara dikenal cenderung tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kosnya. A, salah satu tetangga kos pelaku mengaku tak mengenal pelaku. Namun dia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari kos tersebut.
2: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian, tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
3: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, dia lagi apa?
2: Lagi habis dari kamar mandi, Pak.
3: Gimana? Seperti apa?
2: Saya kamar mandi, saya lewat depan kamar, tidak ada suara keributan.
3: Teriak atau apa?
2: Hanya suara berantem saja.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia. Adapun ancaman hukumannya mencapai maksimal 15 tahun penjara. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
4: Ke informasi lainnya, tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan mengamankan seorang remaja yang diduga menyerang tiga remaja saat melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tabalate, Kota Makassar. Sementara di lokasi lainnya, yakni di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menangkap pelaku penusukan terhadap pedagang pecel lele. Korban mengalami luka serius akibat tertusuk tombak sepanjang sekitar 1,5 meter hingga menembus paru-parunya.
5: Seorang remaja berinisial MR diamankan tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan saat diduga melakukan penyerangan terhadap tiga remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu dini hari. Berdasarkan keterangan kepolisian, MR bersama dua rekannya sempat membuntuti ketiga korban. Saat para korban berhenti di sebuah warung, pelaku diduga mengancam menggunakan busur dan memukul salah satu korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah ketapel dan empat anak busur. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut setelah dihasut rekannya. Ia menyebut korban pernah memiliki masalah dengan mereka.
6: Di saat kami melakukan patroli, kami menemukan adanya geng motor yang sedang melakukan penyerangan. Dan kami berhasil mengamankan satu orang. Yang kami temukan tadi, pelaku sementara melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang sedang melintas di wilayah Tanjung.
7: Itu dengan cara seperti apa, Nan?
6: Yang kami temukan tadi, sementara pelaku melakukan pengancaman dengan menggunakan busur dan melakukan penganiayaan.
5: Kamera CCTV merekam aksi penusukan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda terhadap seorang pedagang pecel lele di Jalan Merdeka kawasan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang pada Selasa 26 Mei lalu. Akibat kejadian itu, korban yang bernama Nur Rafli mengalami luka serius setelah ditusuk menggunakan tombak sepanjang sekitar 1,5 meter hingga menembus paru-parunya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap salah satu pelaku berinisial MR di rumahnya pada Rabu 2 September. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui sebelum aksi pengeroyokan, para pelaku mengkonsumsi minuman keras.
8: Berhasil mengamankan pelaku pengeroyokan yang mana viral karena pedagang pecel lele yang ada di Talang Kranggo itu kena tombak di tangan kanan ketiak sebelah bawah. Alhamdulillah pelaku utamanya dapat dan pelaku yang lainnya masih kita lakukan.
5: Saat ini petugas masih memburu pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kelompok remaja yang diduga berasal dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terlibat tawuran dengan warga Kota Makassar pada Sabtu dini hari. Aksi konvoi menggunakan sepeda motor diduga jadi penyebab terjadinya perselisihan. Sementara itu di Kabupaten Goa, dua kelompok mahasiswa terlibat tawuran di area kampus Universitas

0: Pas Islam Negeri Alauddin dan pasca tawuran belasan sepeda motor ditemukan dalam kondisi rusak.
1: Tawuran antara warga dan sekelompok remaja terjadi di Jalan Nuri, Lorong 300, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Tanaman dan rumput di media jalan terbakar saat tawuran terjadi. Saat petugas dari Polsek Mariso dan Opsnal Polrestabes Makassar datang ke lokasi, sekelompok remaja yang terlibat tawuran langsung melarikan diri. Polisi menyebut tawuran berawal dari aksi konvoi sekelompok remaja di sejumlah ruas jalan dan menjadi kelompok lain untuk diajak bentrok. Aksi itu memicu perselisihan dengan warga. Polisi kemudian menggiring kelompok tersebut keluar dari Kota Makassar ke arah Kabupaten Goa.
2: Pada saat melintas kelompok ini, hampir saja terjadi perselisihan di sini. Untung cepat petugas tepat datang sehingga bisa minimalisir. Dia sengaja rolling cari apabila ada.
3: Jadi memang ini kelompok yang sengaja memang bikin resah di masyarakat di Makassar punannya.
2: Sekarang sudah didorong keluar ke arah goa.
1: Tidak ada korban akibat tawuran ini. Petugas masih berjaga dan memantau situasi untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan. Tawuran antar dua kelompok mahasiswa terjadi di area kampus Universitas Islam Negeri Alauddin di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Sejumlah mahasiswa saling kejar hingga ke jalan raya dan diduga sebagian membawa senjata tajam. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung datang ke lokasi dan membubarkan tawuran. Pasca tawuran, petugas melakukan penyisiran dan menemukan belasan sepeda motor rusak. Tawuran diduga dipicu perusakan baliho ucapan selamat datang bagi mahasiswa baru yang terpasang di gerbang kampus.
4: Terjadi perkelahian antara mahasiswa. Kebetulan juga ada sebagian spanduknya dirusak dan dia datang ke sini beramai-ramai. Baku saling bakuan ke sini.
3: Ada yang luka-luka itu, Pak?
4: Kebetulan saya juga di dalam sebagai pengamanan. Saya kurdak karena kan lokasinya di luar. Saya tidak terlalu perhatikan.
3: Kalau kita dengar tadi gara-gara apa itu sehingga terjadi
4: perkelahian? Ini gara-gara cuma baleho ini yang terpasang ini. Katanya ada yang rusak anunya, balehonya.
1: Polisi masih menyelidiki pemicu dan pihak-pihak yang terlibat dalam tawuran tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia, Sulawesi Selatan.
0: Polisi menangkap pelaku pencurian tas milik seorang mahasiswi saat sedang sholat di Masjid Al-Fatah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Istri pelaku tak menyangka suaminya jadi pelaku pencurian. Di lokasi lainnya, anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara menangkap seorang pria yang diduga melakukan penipuan dan juga penggelapan dana perjalanan umroh yang mencapai miliaran rupiah.
1: Tim URC Jatan Rasa Treskrim Polrestabes Makassar menangkap pria berinisial A, pelaku pencurian tas mahasiswi di rumahnya Jalan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku terus menangis dan istrinya terus memeluk karena tak menyangka dengan perbuatan suaminya itu. Meski pelaku tidak mengakui perbuatannya, tetapi pelaku teridentifikasi melalui rekaman CCTV dan HP korban yang ditemukan di rumahnya. Sebelumnya, berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk melalui pintu masjid. Saat korban tengah rukuk dan akan sujud, pelaku langsung mengambil tas milik korban lalu membawa kabur tas tersebut. Akibat aksi tersebut, korban kehilangan satu unit laptop dan telepon seluler. Total kerugian material korban diperkirakan mencapai 10,3 juta rupiah.
5: Pelakunya sesuai dengan identifikasi wajah di CCTV, itu dikembangkan oleh tim Jatanras Polrestabes. Kemudian dilakukan upaya paksa dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Selanjutnya diserahkan ke Polsek Rapocini untuk proses lebih lanjut.
6: Pak, di dalam tas korban juga sempat ditemukan skripsi. Apa itu benar, Pak?
5: Terkait dengan skripsi, karena itu bukan merupakan kerugian material, itu tidak dihitung sebagai kerugian material. Tetapi yang menjadi kerugian material adalah satu laptop, kemudian satu handphone Galaxy A17. Jadi kalau di total seluruh itu adalah kerugian 10.300.000.
1: Pelaku kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar sebelum diserahkan ke Polsek Rapocini untuk menjalani proses hukum. Tersangka berinisial AI ini ditangkap anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Dalam konferensi pers pada Senin 31 Agustus lalu, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto menjelaskan bahwa para korban mengaku mengalami kerugian setelah membayar paket perjalanan umroh yang melibatkan PT Bet Travel Indonesia Perkasa. Total uang yang telah disetorkan para korban kepada tersangka mencapai Rp2.505.500.000. Pembayaran itu pun dilakukan secara bertahap mulai pada bulan Juli hingga November 2025. Namun hingga jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, para jamaah tidak diberangkatkan.
7: Polda Maluku Utara melalui jajaran penyidik di Trikum telah melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial AI yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang melibatkan PT Bet Travel Indonesia Perkasa. Penyidik melakukan tersangka di Denpasar, Bali. Penangkapan tersebut dilakukan dalam rangkaian penyidikan setelah Polda Maluku Utara menerima laporan.
1: Tersangka IA akan dikenakan pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana penipuan dan atau perbuatan curang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan rider motor berjuluk Garangan menggelar safety riding yang didahului doa bersama untuk bencana karhutla dan juga gempa NTT. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
8: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
9: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
9: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
0: Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI periode 2026-2030 resmi dilantik dan dikukuhkan di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, dan para pengurus ini bertekad akan membawa silat ke kancah Olimpiade.
13: Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI periode 2026-2030 resmi dilantik dan dikukuhkan di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu siang. Pelantikan dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menpora Erick Thohir, Ketua Umum KONI Marsiano Norman, serta Menteri

0: Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat Ketua Umum PB IPSI periode 2026-2030. Ketua Umum KONI Marciano Norman secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan PB IPSI Sugiono periode 2026-2030. Sugiono resmi menggantikan Prabowo Subianto yang memimpin PB IPSI selama 23 tahun sejak 2003 hingga 2026. Sugiono menyebut tanggung jawab memimpin PB IPSI sangat besar. Pencaksilat bukan hanya olahraga bela diri, namun juga bagian dari budaya bangsa yang harus terus dipelihara dan dikembangkan.
1: Kita bertekad untuk membawa silat ke Olimpiade. Kemudian yang kedua, sebagai media untuk memperkuat karakter bangsa, saya kira pencaksilat juga harus masuk di bagian kurikulum pendidikan, pendidikan dasar di Indonesia, untuk membangun karakter bangsa muda bangsa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pencaksilat sebagai seni, sebagai budaya ini bisa kita promosikan.
0: Sementara itu, Menpora Erick Thohir yang juga hadir dalam acara pelantikan Ketua Umum PB IPSI, dirinya mendorong PB IPSI untuk lebih menggairahkan pencaksilat di lingkungan sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Penguatan pencaksilat dari akar rumput akan menjadi fondasi untuk membangun prestasi hingga ke tingkat internasional.
2: Perlu ada dimulai gerakan olahraga nasional mengenai pencaksilat yang terkonsolidasi. Baru kita mulai ke luar negeri tahun depan. Terkonsolidasi juga. Dan kita harus kembali memastikan kita ini sesuai dengan aturan dunia seperti untuk tes doping. Lalu juga mulai membuat kejuaraan-kejuaraan di Afrika, di Asia, di Amerika, di Eropa.
0: Sementara itu, Menpora mengatakan jika Korea Selatan memiliki taekwondo, sementara Jepang memiliki karate dan judo, maka Indonesia memiliki pencaksilat sebagai identitas olahraga dan budaya bangsa. F. Rizal, Jakarta.
3: Ke informasi lainnya, ribuan pesepeda motor anggota Majelis Sabilu Taubah Blitar menggelar safety riding yang didahului doa untuk bencana karhutla dan juga gempa bumi NTT. Sementara itu, warga di Desa Sumber Mulyo Jombang berdesakan untuk memperebutkan gunungan tahu di acara grebek tahu.
4: Ribuan anggota komunitas sepeda motor Sabilu Taubah Sabtu siang mengikuti doa bersama dipimpin oleh Kiai Muda Gus Ikdam di Pendopo Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Doa ditujukan untuk korban bencana karhutla dan gempa NTT. Usai berdoa, ribuan pengendara sepeda motor ini menggelar safety riding menyusuri sudut-sudut kota Blitar. Kegiatan juga dimeriahkan aksi freestyler internasional Wawan Tambong. Acara ini merupakan rangkaian peringatan Harlah atau Hari Lahir Majelis Taklim Sabilu Taubah yang ke-7. Pecinta motor dilibatkan di acara ini dalam rangka menjaga kerukunan di Indonesia.
5: Kita berdoa bersama, sebelum kita berdoa untuk perjalanan kita berdoa bersama untuk mendoakan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang hari ini terdapat musibah tersebut.
6: Satu lagi.
5: Nah, semoga dari setiap apa segmen apapun kita rukun.
4: Kegiatan ini pun mendapatkan respon positif dari masyarakat dan santri Majelis Sabilu Taubah yang dikenal dengan sebutan garangan.
7: Akan diadakan doa bersama yang kita tujukan untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan dihilangkan dari bencana-bencana itu semuanya. Makanya Sabilu Taubah akan tampil menjadi organisasi yang benar-benar berhijrah. Jadi dari dari yang gelap menjadi terang benderang.
4: Selain ngaspal bareng sejauh 23 km, lengkap dengan helm dan berkendara aman, peringatan Hari Lahir Majelis Pengajian Sabilu Taubah ini juga digelar berbagai kegiatan, salah satunya konser dan santunan anak yatim serta disabilitas. Warga memadati lokasi grebek tahu di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat siang. Setelah rekan-rekan tiba di lokasi, warga langsung berdesakan untuk memperebutkan gunungan tahu dan berbagai hasil bumi. Panitia menyiapkan sekitar 1 ton tahu goreng matang yang merupakan sumbangan para pengusaha tahu di Desa Sumber Mulyo. Selain tahu goreng, warga juga memperebutkan tahu mentah, terong, tomat, serta berbagai sayuran dan hasil bumi lainnya. Sebelum diperebutkan warga, tahu dan hasil bumi dihias menjadi gunungan dan diarak keliling. Sebanyak 16 gunungan diikut sertakan dalam arak-arakan, sementara 3 gunungan utama dipajang di lokasi acara. Tiga gunungan utama dibuat menyerupai

0: Monumen Ringin Contong, Masjid Agung Jombang, dan Pendopo Kabupaten Jombang.
1: Ada pawai yang diikuti dengan jumlah peserta 16. Dan antusias warga dari tuan rumah juga kita menyediakan gunungan di tempat, ada 3 gunungan. Yang utama ada ikonnya Ringin Contong, ikonnya Jombang.
0: Tradisi gerobak tahu menjadi ajang berbagi-bagi para pengusaha tahu kepada masyarakat. Warga pun antusias mengikuti tradisi yang digelar setiap tahun tersebut. Selain menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hud Jamiah Mahabbatul Rasul, gerobak tahu juga menjadi tradisi berbagi yang melibatkan pengusaha tahu dan masyarakat di Desa Sumbermulyo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sembilan hari pasca banjir bandang Nepal, proses pencarian ribuan orang yang hilang terus dilakukan. Pencarian korban banjir bandang Nepal kini salah satunya difokuskan di terowongan-terowongan PLTA di sepanjang lembah Sungai Trishuli. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi malam edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
3: Delapan hari pasca bencana banjir bandang yang melanda Nepal, pencarian terhadap korban terus dilakukan. Pencarian mulai difokuskan mencari korban-korban yang terjebak di kawasan pembangkit listrik tenaga air di sepanjang lembah Sungai Trishuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja terjebak di dalam 6 pembangkit listrik tenaga air. Di PLTA Upper Trishuli 3A, tim penyelamat harus merangkak masuk melalui terowongan yang sempit karena mulut terowongan tertimbun bebatuan. Alat berat ekskavator dikerahkan sementara para pekerja berupaya untuk menguras air dan mempersiapkan peledakan terkontrol guna memecahkan batu-batu raksasa agar evakuasi bisa berlanjut lebih dalam. Sementara itu, tim penyelamat dari Angkatan Darat Nepal menggunakan perahu karet untuk menyusup ke dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air yang terendam banjir pada Kamis. Upaya itu guna mencari para pekerja yang masih terjebak. Seorang perwira militer menyatakan operasi pencarian ini melibatkan bantuan ahli dari India, Korea Selatan, dan China. Fokus utama operasi adalah mencari sekitar 900 orang yang diyakini masih terjebak di dalam terowongan-terowongan fasilitas PLTA tersebut.

penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah di Indonesia terus dilakukan oleh seluruh pihak. Sementara itu, kemarau panjang membuat krisis air bersih meluas pula di berbagai wilayah. Warga pun menggelar sholat istisqa, memohon turun hujan. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Inilah tiga topik utama kami di hari ini. Aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat. Lava pijar dan material vulkanik terlihat keluar dari kawah. Suara dentuman juga dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat. Antrean panjang truk angkutan logistik menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur masih terjadi hingga Sabtu siang. Ekor antrean bahkan mengular hingga mencapai 12 km di jalan raya menuju ke pelabuhan. Dari mancanegara, konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Serangan Israel kembali menyasar ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan.

0: Kita ke informasi pertama, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat. Lava pijar dan material vulkanik terlihat keluar dari kawah. Sementara itu suara dentuman juga dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah yang ada di Banten dan Jawa Barat.
1: Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan aktivitas pada Jumat hingga Sabtu dini hari. Berdasarkan hasil pemantauan, Gunung Anak Krakatau mengalami 4 kali erupsi. Lava pijar dan material vulkanik nampak keluar dari kawah. Gunung Anak Krakatau saat ini berstatus level 3 atau siaga. Sesuai rekomendasi Badan Geologi, masyarakat, wisatawan, dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas gunung.
2: Jendela.
1: Sementara itu, suara dentuman keras dilaporkan terdengar di sejumlah wilayah di Banten pada Sabtu dini hari. Salah satunya di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman berulang, namun tidak diketahui dari mana asalnya. Selain suara dentuman, warga juga mengaku merasakan getaran pada bangunan.
3: Dengar dengan waktu kisaran jam 1.30-an itu ya, letusan sangat dahsyat. Dan sampai sekarang pun getaran masih ada. Sampai saat ini juga masih terasa getarannya juga.
1: Laporan serupa muncul dari sejumlah wilayah lain di antaranya Serang, Cikande, dan Cisaat, Banten. Suara dentuman juga dilaporkan terdengar di Bandung Barat, Cimahi, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau diduga sebagai penyebab dari kemunculan suara dentuman maupun getaran yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Banten, dan juga Lampung. PVMBG mencatat erupsi terjadi terus-menerus di Gunung Anak Krakatau pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, sehingga membuat pelepasan energi akustik yang merambat hingga ratusan kilometer. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Rita Susilawati mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan, erupsi Gunung Anak Krakatau tak hanya mengeluarkan suara gemuruh, namun juga memancarkan semburan lava fountain. Menurutnya, peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya saat erupsi Gunung Kelut ketika suara dentuman bisa terdengar hingga wilayah Jawa Tengah. Di sisi lain, PVMBG juga menyatakan tidak ada aktivitas gempa tektonik yang terdeteksi. Meski saat ini status anak Gunung Krakatau masih bertahan di level 3 atau siaga, namun PVMBG mengimbau masyarakat untuk terus waspada wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
4: Nah, teluk unanan tuh, uwe-uwe tuh, biasa-biasa bet. Cuman mau pada ngarung sih ya.
5: Jadi kalau dari pengamatan yang kami lakukan, tidak hanya untuk Anak Krakatau, tetapi juga beberapa gunung api lainnya di Indonesia, ketika erupsi besar terjadi gitu ya, atau tidak hanya erupsi besar, erupsi dengan tipe tertentu, karena kalau tipe fountain ini memang biasanya disertai dentuman yang nyaring begitu ya. Nah, ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer. Itu sudah ada penyelidikan yang menyelidiki hal tersebut, begitu ya. Dan ini akan bisa terdengar di beberapa wilayah lain yang jauh. Nah, untuk penyebabnya, tadi seperti kami sampaikan, kami memang menduga nih suara yang tadi karena berhubungan dengan erupsi Anak Krakatau yang terjadi tadi malam, dugaan kuatnya memang itu berhubungan dengan gunung api Anak Krakatau. Walaupun kita perlu mencocokkan data terlebih dahulu nanti memastikan tadi pada saat kita merasakan getaran di beberapa wilayah tadi dengan waktu kejadian erupsi.
0: Antrean panjang truk logistik menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur juga masih terjadi hingga Sabtu siang. Ekor antrian bahkan sempat mengular hingga 12 km di jalan raya menuju ke pelabuhan. Untuk mengurai kepadatan, ASDP pun menambah 3 kapal perbantuan.
6: Pantauan kamera drone merekam antrean panjang truk angkutan logistik menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur yang masih terjadi hingga Sabtu siang. Ekor antrean sempat mengular hingga 12 km di jalan raya menuju pelabuhan. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari sepekan terakhir. Kantong-kantong parkir di dalam pelabuhan Ketapang maupun di dermaga Bulusan, Kalipuro dipadati truk logistik yang menunggu untuk menyeberang menuju Bali. ASDP menyebut antrean terjadi di tengah perbaikan dua dermaga ponton masing-masing di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pihak ASDP juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur arus kendaraan dan mengurai kepadatan di jalan raya.
7: Artinya
2: sebaiknya sama-sama kita bahu. Apa yang kita lakukan? Yang pertama pasti untuk mengurai kemacetan ini di sisi pelabuhan, karena ini ranahnya pelabuhan melalui STP. Yang pertama kita mengatur kendaraan sebaik mungkin, dengan pastinya kita sudah berusaha dengan BPDD menambah jumlah kapal yang besar gitu, menambah kapal besar artinya yang saat beroperasi itu kapal-kapal besar yang dipastikan. Nah, pada saat tertentu saat ini kita upayakan TBB Pak ya, tiba bongkar langkah, artinya itu yang kita upayakan.
6: Dua dermaga yang sedang diperbaiki tersebut hingga kini masih dalam tahap peningkatan kapasitas tonase menjadi 50 ton. Untuk mengurai antrean, ASDP mengoptimalkan pengoperasian 25 kapal berukuran besar, termasuk 3 kapal perbantuan. Penambahan armada ini diharapkan dapat mempercepat penyeberangan kendaraan logistik dan mengurai antrean truk menuju Pelabuhan Ketapang. Chofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kemarau yang melanda Kalimantan Tengah mulai berdampak pada debit air Sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai turun hingga di bawah 2 meter. Sementara itu di Tasikmalaya, krisis air bersih juga meluas hingga ke tempat ibadah. Dan di Kudus, ribuan warga menggelar sholat istisqa memohon hujan.
7: Selama lebih dari 2 bulan, debit air Sungai Barito di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah terus menyusut. Di Kabupaten Barito Selatan, surutnya air membuat sejumlah bagian sungai mengering dan memunculkan hamparan pasir. Di beberapa titik, warga bahkan dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai. Kondisi ini mengubah aktivitas transportasi di Sungai Barito. Kedalaman air yang terus berkurang membuat perahu motor atau kelotok harus melintas dengan lebih berhati-hati. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air Sungai Barito saat ini berada di bawah 2 meter. Padahal dalam kondisi normal, ketinggian permukaan air dapat mencapai 6 hingga 12 meter. Surutnya sungai mulai mengganggu aktivitas angkutan air.
8: Untuk aktivitas angkutan atau transportasi sungai dengan kondisi air yang surut ini jelas sangat mengganggu aktivitas di sungai, khususnya untuk transportasi sungai seperti kebiasaannya dari Muara Teweh itu biasanya transportasi sungai yang menggunakan sipit itu satu harinya bisa 2 kali keberangkatan, sekarang mengalami penurunan menjadi 1 kali.
7: Dinas Perhubungan Barito Selatan mengimbau pengguna jasa angkutan sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi sungai yang dangkal. Surutnya air juga berdampak pada warga yang tinggal di bantaran sungai. Di Kalahin, sejumlah warga yang biasanya memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari kini mengalami kesulitan mengakses air. Ratusan warga di Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat antre mendapatkan bantuan air bersih pada Jumat. Mereka membawa jerigen dan ember untuk mengisi kebutuhan air sehari-hari. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan bersama BPBD Tasikmalaya. Warga juga mendapatkan edukasi memanfaatkan air sungai agar lebih layak digunakan. Krisis air bersih juga dirasakan oleh warga Kebon Kalapa Mangun Reja. Bahkan sejumlah rumah ibadah mulai membutuhkan pasokan air untuk kebutuhan wudu jamaah.
9: Air bersih, ya Alhamdulillah kebetulan ini hari Jumat, hari berkah. Kebetulan orang masjid yang mau dipakai hari ini lagi kosong, kebetulan ada yang ngasih yaitu Bapak Kapolres.
7: Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ikhtiar serupa juga dilakukan oleh ribuan warga dan ASN bersama TNI Polri menggelar sholat istisqa di halaman pendopo Kabupaten Kudus. Sejumlah desa mulai mengalami kekurangan air bersih. Pemkab Kudus menyiagakan armada pemadam dan tangki air sekaligus mengantisipasi ancaman kebakaran. Tercatat 48 titik kebakaran terjadi sepanjang bulan Agustus. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Saat musim kemarau melanda, beragam upaya juga dilakukan masyarakat untuk menghadapi kekeringan. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, warga memiliki tradisi Guyang Cekata, yakni tradisi untuk memohon turunnya hujan.
1: Sejumlah warga Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar tradisi Guyang Cekata pada Jumat pagi. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat setempat sebagai ungkapan doa dan harapan agar hujan segera turun. Suasana penuh keakraban terlihat dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat desa. Prosesi acara Guyang Cekatak diawali dari area makam Sunan Muria. Ratusan warga berkumpul menggelar doa bersama. Usai berdoa, mereka selanjutnya berjalan kaki menuruni anak tangga dari kompleks makam Sunan Muria menuju Sendang Rejoso sejauh 500 meter. Selama perjalanan, warga melantunkan solawat diiringi tabuhan rebana. Sementara seorang juru kunci makam Sunan Muria membawa pelana kuda yang konon peninggalan Sunan Muria untuk dicuci di Sendang Rejoso. Ratusan warga kemudian menggelar tradisi selamatan dengan berdoa bersama dipimpin oleh tokoh desa setempat. Ratusan warga duduk lesehan bersama di tengah jalan sekitar lokasi sendang dan menyantap hidangan yang disediakan panitia maupun yang dibawa masing-masing peserta. Guyang Cekatak bukan sekedar sebuah ritual, namun juga menjadi momen untuk mempererat kebersamaan warga. Bagi masyarakat Colo, air memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, tradisi Guyang Cekatak menjadi salah satu wujud harapan masyarakat, terutama ketika musim kemarau berpanjangan.
10: Ikut doa bersama, bencaan bersama, makan bersama.
11: Ini dimakan apa tadi, Mbak?
10: Ada nasi ayam,
12: acara ada apa? Pun sak mangke.
10: Kambing.
12: Tahu-tahunan.
13: Itu kan setelah di, kalau orang Jawa itu nawu, tabur hujan, kalau jatuh kan mirip hujan. Mirip hujan, jadi mirip hujan. Kenapa? Ngimbo-imbo udan. Ngimbo-imbo udan. Ini budaya ya, budaya. Jadi Mbah Sunan Muria juga di samping dakwah agama, beliau juga apa namanya, memelihara alam. Jadi mata air Sendang Rejoso itu kalau zaman-zaman dulu acara macam ini itu paginya membersihkan, jadi langsung kita bersihkan mata air, kita bersihkan dari lumpur, dari daun-daunan, dari sampah dan sebagainya, kita bersihkan.
1: Tradisi Guyang Cekatak diakhiri dengan prosesi tahu cendol atau hujan cendol sebagai simbol pengharapan agar hujan segera turun. Tradisi ini menjadi gambaran bagaimana masyarakat desa Colo memaknai hubungan antara tradisi, doa, dan kehidupan sehari-hari. Dahyal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
0: Polda Kalsel menciptakan inovasi pemadaman dengan cairan surfaktan berbasis minyak nabati untuk mereduksi panas di dalam lahan gambut terbakar. Informasinya kami hadirkan usai jeda

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah di Indonesia terus dilakukan oleh seluruh pihak. Di Kalimantan Selatan, Polda Kalsel bahkan menciptakan inovasi pemadaman dengan cairan surfaktan berbasis minyak nabati untuk mereduksi panas di dalam lahan gambut yang terbakar. Berikut ini laporan dari produser lapangan Bintang Fatan dan jurnalis foto Urip Handoyo dari Banjarbaru.
1: Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kian bertambah dan asap kini belum juga pulih sepenuhnya, dan sejumlah upaya masih terus dilakukan dari pemerintah dan juga sejumlah instansi terkait yang bekerja sama untuk bersama-sama memadamkan karhutla di Kalimantan Selatan, khususnya di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di titik yang cukup parah, yaitu di Pengayuan di Banjarbaru. Bisa dilihat di belakang saya, sejumlah titik api dan juga titik panas ini masih terus muncul dari lahan yang memang secara tekstur ya, itu adalah lahan gambut, sehingga dari luar mungkin terlihat sudah padam, tetapi di dalamnya ini masih menyimpan hawa panas begitu, yang kemudian akhirnya ini belum juga pulih dan masih menimbulkan asap yang cukup tebal di karhutla Kalimantan Selatan. Dan sejumlah upaya juga dilakukan dari instansi Polri, yaitu melalui Polda Kalimantan Selatan, dengan menciptakan temuan yaitu cairan surfaktan yang dapat memadamkan atau membasahi bagian dalam dari lahan gambut. Dan untuk bertanya terkait hal tersebut, saya sudah bersama Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Irjen Pol Yuda. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Mas.
1: Bapak, ini bisa dijelaskan langkah dari Polda Kalsel terlebih dahulu yang sudah dilakukan dalam upaya pemadaman karhutla di Kalsel.
2: Baik, ini latar belakang kita mencoba membuat beberapa inovasi. Ya, kita melihat sudah hampir 2 bulan anggota-anggota baik TNI, Polri, BPBD, kemudian relawan dari UPTD, UPTD yang ada di Pemprov ini berusaha memadamkan api khususnya yang berada di lahan gambut. Namun sudah hampir 2 bulan ini api yang ada di lahan gambut ini, khususnya yang berada di bawah tanah ini, masih menyala. Kemarin kami dengan dukungan dari Bitlafor yang ada di Polda Kalsel, kita coba mengembangkan surfaktan dengan menggunakan mesh, ya, dan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan lahan yang berada di lahan gambut. Alhamdulillah sudah 3 minggu ini kita melaksanakan eksperimen. Kemarin kita berhasil untuk kebutuhan pemadaman api yang berada di lahan gambut, khususnya yang di bawah tanah, di beberapa titik, dan saat ini kami sedang memperbanyak cairan surfaktan ini, dan nanti akan kita bagi semuanya, akan kita distribusikan ke pemadam-pemadam yang ada di Kalimantan Selatan ini.
1: Boleh disimulasikan, Bapak?
2: Ini beberapa titik dari drone operator. Oke.
1: Jadi cara kerjanya seperti apa, Bapak, kalau bisa digambarkan?
2: Jadi pertama-tama kita memetakan daerah ini dengan drone. Karena ternyata di areal gambut ini, kalau kita petakan dengan drone, tidak semuanya di bawah ini terbakar. Ada beberapa titik, ya, yang beberapa malam waktu yang lalu juga kita ambil video dari drone ini, dari geothermal. Kita ambil datanya. Kalau malam itu terlihat, kita bongkar sedikit, ini di bawah tanah ini bara membara, apinya masih membara, ya. Kemudian kita coba cek di titik ini berapa derajat ini?
3: Izin Jenderal, untuk saat ini posisi di 123 derajat.
2: 123 derajat.
3: Siap.
1: Ini berarti menggunakan drone thermal ya, Bapak?
2: Ini menggunakan drone thermal. Okay. Didukung drone thermal. Nah, setelah ini kita coba menggunakan air, ya, yang sudah kita campur dengan surfaktan. Kita suntikan ke dalam ini. Oke. Ini beberapa eksperimen kita di bawah 1 menit ini bisa dingin tanahnya.
1: Ini menggunakan cairan apa aja, Pak?
2: Ini cairan surfaktan yang sudah kita modifikasi, ya, sesuai dengan kebutuhan gambut kita nih, sesuai karakteristik lahan gambut yang ada di sini.
3: Suhu. Ini suhu berapa? Menjadi 80, 70, 74.
1: Dari 130 sekarang ada di 74, Mas.
2: Yep. Ini baik. Dalam waktu dekat kita saat ini sedang memperbanyak cairan ini. Karena kendala kita ada beberapa bahan baku ini yang kita datangkan dari Jakarta. Dan kemarin siang baru tiba di Polda Kalsel. Ini dalam proses untuk memperbanyak dan minggu depan kita sudah mulai action bersama-sama dengan teman-teman dari TNI, Polri, BPBD, UPTD. Ya. Ini kita akan upayakan untuk memadamkan yang ada di bawah sini.
1: Sudah turun
3: 48 derajat.
1: 48 derajat. Awalnya tadi berapa?
3: 110 yang titik kita geserin.
1: 110 ke 48. Ini berarti memang harus dilakukan penyiraman juga ya, Pak ya?
2: Ya, untuk mempercepat dan memotong rantai oksigen, kita juga berupaya melakukan penyiraman dari atas juga menggunakan cairan sulfatan ini.
1: Oke. Tapi kalau yang dari atas ini air biasa ya, Pak ya, bukan sulfatan ya?
2: Atau ini masih air biasa ini.
1: Oke.
2: Ya. Nah, ini dengan busa ini, dia bisa mengikat oksigen.
1: Oke, artinya busa ini bisa menghilangkan api yang ada di dalam ya, Pak ya?
2: Betul.
3: Stabil di 36 derajat Celcius.
1: Dari yang awalnya?
3: 130.
1: Hanya dalam waktu kurang lebih 1 menit saja ya, Mas ya? Baik.
2: Kami berharap temuan kami ini bisa membantu untuk percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Selatan, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan yang terdampak dengan asap ini bisa cepat kembali pulih.
1: Baik, terima kasih Pak Kapolda atas waktunya. Dan ini tentunya akan menjadi evaluasi juga dari temuan ini, akankah digunakan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang terdampak karhutla atau tidak akan masih terus dikaji. Dan terbukti tadi dengan cairan sulfaktan, tanah yang sangat panas bisa menjadi dingin hanya dalam waktu 1 menit, bahkan kurang dari 1 menit saja. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, gempa susulan magnitudo 4,6 kembali mengguncang Nagekeo dan Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya longsor besar terjadi di Pulau Palue, sehingga jalan penghubung antar desa kembali lumpuh total.
4: Gempa susulan terus terjadi di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 kembali mengguncang Kabupaten Nagekeo pada Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Warga di Kabupaten Sika juga merasakan getaran gempa yang sama. Gempa bumi yang terjadi pada Jumat pagi memicu kembali terjadinya longsor di ruas jalan penghubung Desa Rokirole dan Desa Nitunglea. Tanah dengan bebatuan yang menimbun badan jalan tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menghambat mobilitas serta distribusi bantuan bagi pengungsi ke Desa Nitunglea.
5: Jalur penghubung antara Desa Rokirole dan Desa Nitunglea. Siang ini bersama TNI dan Polri sudah berada di lokasi untuk melakukan pembersihan lokasi longsor.
4: Hingga kini pembersihan material longsor masih dilakukan. Pemerintah menyiagakan 1 unit eskavator di Pulau Palue, akan tetapi karena kehabisan bahan bakar minyak, sehingga pembersihan dilakukan secara manual. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Di tengah musim kemarau, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan langkah antisipasi kekurangan air di sejumlah wilayah. Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara disebut menjadi 2 kelurahan yang mengalami kondisi tersebut. Kesulitan mendapatkan air di kawasan ini bukan baru terjadi saat musim kemarau di tahun ini dan memiliki alasan yang lebih spesifik.
6: Pemprov DKI Jakarta menyebut Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara menjadi 2 kelurahan yang sudah mengalami kekeringan. Hal ini disampaikan dalam apel Jaga Jakarta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di DKI Jakarta.
7: Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini ada 2 kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di Kelurahan Kalibaru dan Semper. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kekurangan air maupun kebakaran.
6: Namun kondisi di pesisir Kalibaru menunjukkan persoalan yang lebih spesifik. Kesulitan mendapatkan air bersih di kawasan ini tidak semata-mata berkaitan dengan musim kemarau, melainkan keterbatasan jangkauan jaringan air perpipaan.
8: Di musim kemarau ini mungkin tidak seperti daerah lain, mungkin seperti di pulau-pulau lainnya di musim kemarau, efek El Nino di sini sebenarnya cukup minim ya. Yang ada itu adalah memang di pesisir pantai Kalibaru kurangnya akses air bersih itu yang mendorong kita meminta bantuan ke pihak BPBD untuk mengcover areal-areal pesisir pantai di Kalibaru.
6: Di pesisir Kalibaru ada 4 RT yang menghadapi keterbatasan air bersih. Jaringan PAM sudah tersedia di sejumlah bagian wilayah, namun belum seluruh permukiman pesisir terlayani. Kondisi ini membuat warga harus mengandalkan sumber air lain, termasuk menyalurkan air dari penampungan yang berjarak puluhan meter dari permukiman.
9: Intinya di tempat kami ini kekurangan air bersih, khusus di warga atau masyarakat sekitar pesisir pantainya. Karena jaringan yang sudah ada di tengah, itu nggak nge-backup atau nggak nyampe ke harus ke pesisir. Kami butuh itu sebenarnya air bersih, makanya poinnya sih bukan kekeringan atau kemarau, tapi kami lagi butuh loh ada subsidi air bersih buat sekitar masyarakat pesisir. Apa yang kita alami itu, warga itu bisa dapat rekomendasi dari salah satu penampung air yang PAM, gitu kan, itu yang di jaraknya 50 atau 60 meter selang panjangnya sampai ke pesisir, mereka butuh, mereka ngalirin ke warga yang di area pesisirnya itu, termasuk saya sendiri juga memang belum pasang PAM. Ada jaringan, belum maksimal, jadi kita butuh air bersih kan?
6: Kondisi ini bukan persoalan yang baru muncul pada kemarau tahun ini. Pada 2023, BPBD DKI sudah beberapa kali menyalurkan air bersih ke Kalibaru. Salah satunya 2 mobil tangki PAM Jaya dengan total 8.000 liter air didistribusikan ke RW 14 pada Oktober 2023. Bahkan, warga di salah satu RW di Kalibaru dilaporkan sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama 1 tahun pada saat itu. PAM Jaya menyebut permasalahan di pesisir Kalibaru berkaitan dengan belum ratanya jangkauan jaringan. Perluasan pipa akan dilakukan, infrastruktur juga akan dipersiapkan, termasuk reservoir komunal untuk membantu menjaga distribusi air di wilayah dengan tekanan rendah.
10: Kalau untuk usaha kita sendiri sih, ini kan masih banyak yang belum terjangkau pipa jaringan kami ya. Jadi untuk mendistribusikan airnya juga agak sedikit kesulitan gitu. Jadi kita mau ada program penanaman jaringan-jaringan baru yang di mana sudah terrealisasi di RW 13, di RW 1 ini juga udah gitu.
11: Jadi kesulitannya karena memang aksesnya panjang.
10: Gitu? Emang aksesnya, jadi pipa jaringannya emang belum ada untuk mengalirkan airnya.
6: Dengan target cakupan layanan air perpipaan 100% pada 2029, perluasan jaringan dan peningkatan kualitas layanan perlu terus digencarkan. Sehingga warga seperti di pesisir Kalibaru tidak terus bergantung pada distribusi air tangki atau sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Jumat 4 September, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah titik terdampak di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres pemulihan dan kebutuhan warga di lapangan.
1: Didampingi Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, dan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka dimulai dari SMA Negeri 1 Barus Tapanuli Tengah yang sempat terendam banjir hingga 2 meter pada November tahun lalu. Di sini Wapres memastikan proses belajar mengajar telah berjalan normal. Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan ke hunian tetap AEK Parombunan di Sibolga. Proyek hunian tetap bagi warga terdampak bencana terlihat masih berjalan. Wapres juga menyaksikan penyerahan sertifikat tanah hak milik bagi warga Huntap. Selama di Sumatera Utara, Huntap dan Huntara lain yang dikunjungi seperti Huntap HP Song Baru, Huntap Asrama Haji Pinang Sori, termasuk Huntara Desa Napa di Tapanuli Selatan.
2: Pemirsa, saya berada di salah satu hunian tetap yang sudah ditempati warga. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Hairunisa, ini rumahnya cukup lega saya lihat, walaupun tidak mungkin senyaman rumah sebelumnya. Tapi di sini saya lihat ada sofa, kemudian lemari yang diberikan oleh pemerintah selain untuk menempati rumah ini ya. Ibu, kalau boleh sedikit diceritakan, selama tinggal di sini hampir 2 bulan ya? Hampir 2 bulan, bagaimana kondisi saat ini?
3: Alhamdulillah nyaman, nggak ada kendala lah, cuman ya air aja yang masih kendala. Ada sumur bor, cuman mungkin belum teralirkan ke rumah-rumah, masih ngambil sendiri.
2: Baik, itu tadi pengakuan warga. Kita harapkan semoga seluruh warga yang direlokasi di tempat ini sudah semuanya bisa menempati hunian tetapnya, dan juga masalah air tadi juga bisa segera teratasi.
1: Dalam tinjauannya, Wapres mengarahkan agar unit Huntap maupun fasilitas pendukung yang belum rampung segera diselesaikan. Wapres juga meninjau bendungan pengendali banjir Sabo Dam Hutana Bolon serta proyek jembatan Garoga 2 Tapsel. Proyek jembatan Garoga 2 di Tapanuli Selatan dinilai bagian dari penanganan mendesak pada koridor Sibolga, Batang Toru, Padang Sidempuan sepanjang 65 km. Progres fisiknya kini mencapai 44,93% dengan target penyelesaian di akhir 2026.
2: Melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Jumat 4 September 2026 melakukan kunjungan ke wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan mengunjungi 3 titik, diantaranya Tapanuli Tengah, Sibolga, dan juga Tapanuli Selatan. Salah satu yang dikunjungi adalah Kompleks Hunian Tetap atau Huntap di Taman Sari, Tapanuli Selatan. Ada sebanyak 441 kepala keluarga yang direlokasi ke tempat ini, 337 diantaranya terverifikasi untuk tinggal di sini, dan 227 kepala keluarga sudah diserahkan kunci untuk tinggal di hunian tetap di kawasan Taman Sari, Tapanuli Selatan.
1: Teddy Zuhari, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
0: Untuk memastikan ketersediaan pasokan beras, Perum Bulog di seluruh Indonesia turun serentak ke pasar pada Sabtu pagi. Langkah ini dilakukan sekaligus menjaga harga beras dan kebutuhan pokok tetap terkendali. Gerakan pangan murah dan operasi pasar ini diawali dengan koordinasi nasional melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pengawasan langsung ke pasar merupakan satu langkah antisipatif untuk mencegah kenaikan harga dan menjaga stabilitas pangan. Jajaran Bulog juga berdialog dengan pedagang sekaligus mengecek harga serta ketersediaan beras di pasar. Bulog mendorong penguatan pasokan beras premium dan komoditas pangan lainnya agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau. Sementara itu, untuk memperkuat pasokan di pasar, Bulog juga siap menggelontorkan 110 ribu ton beras dalam satu bulan. Pasokan akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan retail modern serta pasar-pasar yang menjadi titik pemantauan harga pangan.
4: Alhamdulillah. Pagi hari ini sengaja kami jajaran Bulog, kemudian jajaran Bappanas, jajaran Satgas Pangan, teman-teman TNI, Polri, Pasar Jaya, termasuk juga dari pemerintah daerah melaksanakan pengawasan melekat di seluruh pasar-pasar SP 2KP tanah air. Kami perintahkan lebih dari 500 pimpinan cabang kami melaksanakan Zoom di pasar. Tujuannya untuk melaksanakan operasi pasar hari ini. Sekaligus kita bersinergi dengan Satgas Pangan untuk mendeteksi apabila ada kenaikan-kenaikan harga yang tidak wajar, maka nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh adik-adik dari Satgas Pangan.
0: Kita ke informasi lain, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kembali menyelenggarakan Financial Festival 2026 dan tahun ini Lampung dipilih menjadi tuan rumahnya. Acara ini digelar selama 2 hari dari 5 hingga 6 September 2026 bertempat di Hotel Novotel Lampung.
5: Meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali menggelar Financial Festival di tahun 2026. Kota Lampung pun dipilih menjadi tempat penyelenggara di bulan September ini. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu mengatakan salah satu alasan Lampung dipilih karena tingkat pengetahuan masyarakat Lampung mengenai penjamin simpanan masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 58,5%.
6: Dari 10 orang itu memahami bahwa uang yang simpanan yang disimpan itu tidak jamin. Ya, Lampung itu 58,5%. Berarti Lampung itu di bawah rata-rata nasional.
5: Menggandeng Transkop sebagai penyelenggara, LPS dan Transmedia menghadirkan edukasi keuangan yang dipadukan dengan pameran dan hiburan. Menurut Chairman Transkop, Carol Tanjung, Festival Financial ini dibuat semenarik mungkin agar materi yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat.
7: Ya, nggak ada rapi amat sama kita. Ini ada rapi amat. Di Jogja itu ada Yopi, Widianto. Nah, di Agung ada Giring, Ganesa, gitu.
8: Jadi pemasannya, tapi tujuannya tetap sama, bahwa meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.
5: Lampung Financial Festival 2026 dibuka untuk masyarakat secara gratis dengan mendaftarkan diri melalui kanal resmi penyelenggara. Kita Miningrum, Nedi Pranedia, Lampung.
0: Jakarta membuktikan menjadi salah satu pusat industri kopi Indonesia, di mana pemerintah DKI Jakarta serius untuk mendorong ibu kota menjadi hub perkopian Indonesia.
9: Dalam pembukaan Indonesia Coffee Expo 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sebagai kota global, Jakarta dinilai memiliki ruang yang besar untuk memperkuat ekosistem kreatif, bisnis, dan pertemuan antar pelaku industri. Pramono menilai perubahan cara masyarakat menikmati kopi juga telah berubah. Kopi selain dinikmati di rumah atau kedai, telah menjadi bagian dari aktivitas komunitas dan gaya hidup warga Jakarta. Dengan potensi produk kopi yang beragam dan ekosistem industri yang terus berkembang, Jakarta ditargetkan mampu menjadi titik temu utama bagi pelaku industri kopi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing kopi Nusantara di pasar global.
10: Apakah itu Gayo, Luwak, Toraja, Flores, Bajawa, Kintamani, Mandailing, dan berbagai kopi yang lainnya. Karena kita ini sangat-sangat beragam, sangat colorful, sehingga acara-acara seperti ini dengan tenan yang lebih dari 120 tadi, saya yakin ini akan membuat terutama Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Sekali lagi Pak Daryanto, Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Dan kalau itu direncanakan secara bagus dan serius, saya yakin ini pasti bisa.

0: dan membangun sebuah platform milik Indonesia yang mempertemukan semua ekosistem kopi, dari petani, barista, prosesor, entrepreneurs, dan lain-lain, hingga buyer dan pasar internasional untuk datang ke Jakarta. Saya berharap Jakarta dapat berkembang menjadi salah satu coffee capitals of the world.
1: Dengan partisipasi 120 brand yang didominasi specialty coffee, pameran kopi ini menargetkan lebih dari 10.000 pengunjung selama 3 hari penyelenggaraan, dan potensi transaksi mencapai 4 miliar rupiah. Desi Aritonang, Dwi Ari Prastantyo, Jakarta.
2: Konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Serangan Israel kembali menyasar ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Putri Mahkota Swedia Victoria mengaku atau selaku Goodwill Ambassador UNDP mengunjungi sejumlah lokasi di Jakarta pada Jumat sore. Di Gedung Eijkman, Victoria mengalami pengembangan teknologi genomika untuk kesehatan. Sementara itu di Masjid Istiqlal, Putri Mahkota Swedia ini melihat langsung pesan keberagaman serta toleransi yang jadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia.
1: Putri Mahkota Victoria dari Swedia tiba di Pusat Biomedis dan Genomika Kesehatan Gedung Eijkman, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kunjungan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Di lokasi ini, Putri Mahkota Swedia diperkenalkan pada Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSI. Inisiatif nasional yang dipimpin Kementerian Kesehatan ini memanfaatkan ilmu genomika untuk memperkuat kedokteran presisi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Indonesia menghadapi wabah penyakit. UNDP mendukung program ini melalui bantuan teknis, mulai dari pengembangan kebijakan dan regulasi, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
2: Mereka kagum, ya kita sih berharapnya nanti mau bantu donasi. Terutama kalau IRIN butuhnya kita data, ya kan datanya kan satu orang 2 miliar base pair. Jadi database-nya kan petabyte, kita kan biasanya megabyte. Kalau handphone apa? Gigabyte ya, ini gigabyte. Ada gigabyte, ada terabyte, ini ada petabyte di atas. Ini ada 4,5 petabyte. Kita mau naikin jadi 10 petabyte datanya. Supaya data-data itu masuk, nanti pakai AI kita cari deh. Kalau rusak ginjal, rambut botak, apa kulitnya kurang cantik, kurang halus, gimana cara ngalusinnya.
1: Selain bidang kesehatan, kunjungannya ke Indonesia juga membawa pesan pembangunan yang inklusif. Agenda itu terlihat saat Putri Mahkota Swedia melanjutkan kunjungan ke Masjid Istiqlal. Didampingi Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Putri Mahkota Victoria dari Swedia meninjau Masjid Istiqlal, salah satu simbol penting kehidupan beragama di Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kepada dunia bagaimana keberagaman menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari Masjid Istiqlal kemudian melanjutkan kunjungannya ke Gereja Katedral Jakarta yang berada tepat di seberang masjid. Kedua rumah ibadah ini dihubungkan oleh terowongan silaturahmi yang menjadi simbol hubungan antar umat beragama.
3: Mereka juga membaca statistik ya bahwa Indonesia itu kebetulan berada pada posisi yang sangat-sangat toleran tahun ini ya. Kita berada pada posisi yang the most tolerance in the world ya kan. Jadi kita mudah-mudahan nanti kita pertahankan keindahan Indonesia ini ya supaya nanti ke depan menjadi simbol bahwa di Indonesia ada dua rumah ibadah bertetanggaan dihubungkan dengan sebuah terowongan tunnel. Saya kira itu yang sangat terkesan.
1: Kunjungan ke Istiqlal dan Katedral menjadi salah satu bagian dari agenda Victoria untuk melihat langsung berbagai praktik keberagaman di Indonesia. Kunjungan Putri Mahkota Victoria di Indonesia ini berlangsung 4 hingga 8 September 2026 dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP. Angga Cita Kesuma, Dwi Agung, Jakarta.
0: Konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Serangan Israel kembali menyasar sejumlah wilayah yang ada di Lebanon Selatan. Sementara pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan kelompok Houthi juga meningkat dalam 2 hari terakhir.
4: Serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Provinsi Nabatieh, Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 2 orang tewas dalam serangan terhadap sebuah sepeda motor di

0: Mecca Freeman. Rekaman di lokasi memperlihatkan sejumlah ledakan disusul kepulan asap di sekitar dataran tinggi Ali Al-Taher. Menurut media Lebanon, serangan menyasar kota Nabatieh Al-Fauqa dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Militer Israel menyatakan serangan dilakukan terhadap apa yang disebutnya sebagai infrastruktur milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Israel juga mengklaim telah menemukan peralatan dan perlengkapan tempur milik Hizbullah. Serangan terbaru ini terjadi setelah putaran ketujuh perundingan langsung Lebanon dan Israel di Roma, Italia pada Agustus lalu. Perundingan yang dimediasi Amerika Serikat itu membahas penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, pengerahan militer Lebanon, serta masa depan persenjataan Hizbullah. Di sisi lain, konflik bersenjata di Yaman juga kembali meningkat. Media Angkatan Bersenjata Yaman dan media yang berafiliasi dengan Houthi merilis rekaman yang disebut menunjukkan pertempuran di sejumlah front. Dalam rekaman terlihat penembakan dan serangan terhadap kendaraan serta posisi militer. Namun lokasi dan waktu pengembalian gambar tidak dapat diverifikasi secara independen. Pertempuran juga meningkat di Provinsi Taiz. Pasukan pemerintah Yaman mengklaim menewaskan dan melukai sekitar 50 anggota Houthi serta merebut kembali sejumlah posisi di wilayah Jabal Habasi. Namun pihak Houthi mengklaim penyerangan konsentrasi pasukan dan kendaraan militer Arab Saudi menggunakan drone. Konflik Yaman telah berlangsung sejak 2014 ketika Houthi menguasai ibu kota Sana'a dan sejumlah besar wilayah utara. Perang yang berkepanjangan di Yaman telah menyebabkan ribuan orang tewas, sekaligus memperparah krisis kemanusiaan.
1: Sebuah truk tertabrak kereta api saat hendak menerobos perlintasan kereta api di Polandia. Sementara itu, di Pennsylvania, Amerika Serikat, sebuah pesawat menabrak helikopter. Atas insiden ini, pilot dari pesawat Cessna tewas.
2: Beginilah detik-detik tertabraknya sebuah truk oleh kereta api di perlintasan sebidang di Dansk, Polandia. Dalam rekaman, tampak truk tersebut hendak menerobos perlintasan kereta api. Naas, ketika melintasi rel, palang pintu perlintasan kereta turun dan membuat truk tersebut terjebak di antara kedua palang pintu perlintasan. Beberapa saat kemudian, sebuah kereta datang melintas dan menabrak truk tersebut. Perusahaan kereta api Polandia mengatakan pengemudi truk tidak mengalami luka dan tetap dilarikan ke rumah sakit. Penumpang kereta juga dilaporkan tidak ada yang mengalami luka-luka. Sebuah rekaman memperlihatkan insiden tabrakan antara pesawat kecil dengan helikopter di landasan pacu sebuah bandara di Carlisle, Pennsylvania, Amerika Serikat. Tampak pesawat Cessna yang tengah lepas landas hilang kendali dan menabrak helikopter milik polisi negara bagian Pennsylvania yang baru saja mendarat. Atas kejadian ini, pilot dari pesawat Cessna tewas, sementara dua pilot dari helikopter mengalami luka-luka. Pada Kamis, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional merilis laporan bahwa tidak menemukan masalah mekanis pada pesawat dan juga tidak menyimpulkan kemungkinan penyebab kecelakaan.
1: Kita ke informasi lainnya, ada ratusan peserta ikut dalam kompetisi membuat pizza di Buenos Aires, Argentina. Belasan kategori dilombakan termasuk gaya akrobatik dalam mengolah adonan hingga menjadi pizza yang lezat.
3: Aksi akrobatik, musik, dan keterampilan mengolah adonan pizza mewarnai hari penutupan kejuaraan dunia pizza dan empanada kedua di Buenos Aires, Argentina. Lebih dari 200 peserta berkompetisi selama 3 hari dalam 12 kategori. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kategori freestyle. Di sini membuat pizza tak sekedar hanya rasa, tetapi juga menjadi pertunjukan. Para peserta melempar, memutar, dan memainkan adonan pizza mengelilingi tubuh mengikuti irama musik. Aksi ini dinilai juri dari sisi keterampilan dan penampilan. Pemenang kategori freestyle adalah Ruben Spena, pembuat pizza profesional asal Venezuela. Aksi akrobatik dan kemampuannya mengendalikan adonan membuatnya meraih posisi pertama.
4: Sacamos el primer lugar en lo que es pizza acrobática o pizza freestyle, que consiste básicamente en girar la masa alrededor del cuerpo haciendo agilidades con ella misma. Es una felicidad grandísima, enorme, porque no es solamente una persona, sino que atrás de todo esto hay todo un país, es todo un trabajo, es todo un proceso, son días de dormir hasta tarde, son días de trabajar durísimo y gracias a ese trabajo pues aquí están los resultados.
3: Selain kategori freestyle, kejuaraan ini juga mempertandingkan berbagai kategori. Mulai dari membuat pizza mozzarella khas Argentina, pizza gourmet, hingga adonan terbesar dan kecepatan membentangkan adonan. Ajang ini merupakan rangkaian pameran Hotelga yang mempertemukan pelaku industri perhotelan, gastronomi, dan pariwisata di Argentina.
1: Melayang di atas sawah menguning dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini nih sensasi yang dicari oleh pengunjung saat mencoba wahana Flying Fox di Guiyang, China. Sementara itu di wilayah lainnya, dari ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gusan di Gusan, Korea Selatan. Karena di sana, para pengunjung bisa lihat langsung beragam cabai hasil panen hingga mencicipi aneka hidangan yang pedas.
3: Melayang di atas hamparan sawah menguning dengan sepoi angin yang menerpa wajah. Sensasi inilah yang dicari para pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox Xinghe Zipline di Guiyang, China. Dengan sekali meluncur, pengunjung diajak melintasi persawahan, pegunungan, hingga landscape pedesaan dari ketinggian. Sejumlah pengunjung mengaku sensasi paling terasa saat awal meluncur. Bagi pengunjung, 2 hingga 3 menit di atas kabel sepanjang 1314 meter ini terasa singkat, namun meninggalkan pengalaman yang tak biasa. Dan ketika malam tiba, sensasinya berubah makin spektakuler. Pengunjung meluncur boleh sambil membawa kembang api yang meninggalkan jejak cahaya di tengah gelapnya malam. Siap-siap ya dengan rasa pedas karena ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gusan di Gusan, Korea Selatan. Di sini para pengunjung bisa melihat langsung ragam cabai hasil panen hingga icip-icip aneka hidangan pedas. Tak cukup sampai di situ, mereka juga diajak bermain nanta cabai. Mengenakan celemek dan topi koki merah, peserta memukul-mukul meja dan karung berisi cabai menggunakan pemukul kayu. Suasananya riuh saat peserta berlomba meluapkan energi sambil mengejar gelar pemenang. Festival yang berlangsung hingga 6 September ini menjual cabai hasil panen. Menariknya, pengunjung juga bisa menemukan cabai dari berbagai penjuru dunia yang hadir dengan bentuk dan penampilan yang berbeda-beda. Festival juga menyuguhkan pertunjukan dan ragam aktivitas interaktif yang dapat dinikmati masyarakat setempat.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan rekan saya Iqbal Kurniadi. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
5: Insiden tragis dialami pengendara sepeda motor di depan Rumah Sakit Hermina Pandanaran, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sepeda motor yang dikendarai oleh pasangan suami istri dan pengemudi ojek online. Korban pasangan suami istri langsung dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Berniat mencari jodoh melalui aplikasi online, seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Sementara di Tangerang Selatan, pemilik warung makan ditipu karyawannya sendiri yang baru bekerja 4 bulan. Pelaku membawa kabur motor dan ponsel miliknya.
6: Berniat menemukan suami impian, seorang karyawati bank ditipu oleh pria asal Wonogiri, Jawa Tengah dengan menguras uangnya hingga 31 juta rupiah. Pelakunya adalah pria berinisial AWN, 28 tahun, dan Satreskrim Polres Madiun menangkapnya di rumahnya. Dari keterangan polisi, pria berinisial AWN ini mencari mangsa di aplikasi kencan online, lalu memikat korban pada awal Januari 2026. Komunikasi berlanjut dengan pesan

0: pesan WhatsApp, namun uniknya meski tidak pernah bertemu langsung, korbannya percaya. Modusnya, pelaku mengaku kerja di Jakarta dan meminta uang ke korban dengan alasan kehilangan ponsel, KTP, dan rekening banknya yang terblokir. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang pemilik warung makan ditipu karyawannya yang baru kerja selama 4 bulan. Korban tidak menyangka karyawannya yang mengaku bekerja jujur ternyata seorang pencuri. Akibat ulah maling berkedok karyawan baru ini, pemilik warung makan kehilangan sepeda motor dan ponselnya. Kedok sang karyawan terbongkar usai pemilik warung memeriksa CCTV. Ternyata yang mencuri adalah karyawannya sendiri. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Insiden kecelakaan terjadi di jalur turunan tajam Cangar, Kabupaten Mojokerto. Pengendara motor diketahui mengalami gagal rem sehingga menabrakkan diri ke tebing jalan dan terpental hingga mengalami luka. Sementara di Kota Semarang, dua sepeda motor yang sedang melintas tertimpa pohon besar yang tumbang. Pasangan suami istri pengendara sepeda motor meninggal dunia.
0: Insiden tragis dialami pengendara sepeda motor di depan Rumah Sakit Hermina Pandanaran Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sepeda motor yang dikendarai oleh pasangan suami istri dan pengemudi ojek online. Korban pasangan suami istri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara pengemudi ojek online yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Hermina. Saksi menuturkan pada saat kejadian cuaca sedang terik dan tidak ada angin kencang. Pohon setinggi 15 meter tersebut tumbang diduga akibat sudah tua dan akarnya tidak kuat menopang pohon.
2: Jadi kalau kronologi, kita dapat panggilan dari call center 112 bahwa di Jalan Pandanaran depan RS Hermina Pandanaran terjadi pohon tumbang. Untuk ketinggian pohon itu sekitar 15 meter. Saat itu pohon tumbang, ada dua motor yang melintas di Jalan Pandanaran dan tertimpa pohon.
0: Di lokasi terpisah, dua pengendara sepeda motor mengalami remblong saat melewati jalur turunan tajam di Cangar, Kecamatan Pacet pada Jumat. Akibat remblong, sepeda motor menabrak tebing hingga terpental. Kedua pemotor yang terluka mendapatkan pertolongan warga serta relawan yang berjaga. Keduanya selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Gelaga. Diketahui saat melintas, sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Batu menuju Kabupaten Mojokerto.
3: Dari arah atas,
4: dari arah Batu.
3: Batu.
4: Terus?
3: Kencang, nyalip sepeda, nyalip dua motor sama satu mobil sayur.
4: Lah itu?
3: Terus menghantam batu di tebing itu.
0: Jalur Cangar di Kecamatan Pacet selama ini terkenal dengan turunan ekstrim yang tajam dan panjang. Pengendara sepeda motor, terutama metik, diimbau untuk menguasai medan dan lebih berhati-hati agar tidak mengalami remblong. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang mantan perawat salah satu rumah sakit di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara, ditangkap oleh polisi karena diduga membawa kabur bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut. Dengan mengenakan pakaian serba putih layaknya petugas medis, mantan perawat tersebut mendatangi bayi yang sedang menjalani perawatan di ruang khusus. Mantan perawat tersebut meminta izin kepada nenek sang bayi untuk membawanya dengan dalih untuk pemeriksaan kesehatan. Di luar ruang perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya dan keduanya membawa sang bayi keluar rumah sakit. Keluarga yang curiga kemudian melapor. Polisi kemudian mengamankan keduanya di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyelidiki motif kedua pelaku. Dugaan awal, keduanya menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut.
5: Harusnya kan ini akan divisit dokter pukul 12. Mereka ini datang lebih awal si tersangka ini, pukul setengah 12. Ngomonglah ke ininya, ke orang tua dan neneknya ini. Bu, anaknya saya bawa ya, bayinya saya bawa. Kok cepat kali, ke perawat. Kata perawat yang satu lagi nanti jam 12 akan di visit dokter, kan gitu. Enggak, ini sekarang aja. Mau kami bawa ke lantai satu, mau dicek dokter. Seperti itulah modusnya.
1: 8 warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina Direktorat untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
4: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
0: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya adalah warga Depok berjenis kelamin laki-laki berinisial WOI. Ia tercatat sebagai warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Safarudin, membenarkan WOI masih tercatat sebagai warga di lingkungannya. Namun WOI disebut jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Safarudin mengaku terakhir bertemu WOI pada awal tahun 2026.
6: Setahu saya enggak ya. Nggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan nggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya nggak tahu di luar apa yang dikerjakan gitu. Tapi kan paling tidak kalau misalkan dia itu kerja, pasti paling tidak adalah teman-temannya mengetahui dia kerja di mana kan gitu. Ini nggak. Gitu. Artinya mungkin bisa juga dikatakan pengangguran ya. Karena saya juga nggak tahu persis di luar kan aktivitasnya.
0: Sementara itu, berdasarkan data kantor imigrasi Kota Depok, WOI tercatat melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansyah, menjelaskan proses penggantian paspor WOI dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. WOI juga telah menjalani proses wawancara sebelum paspor diterbitkan. Dalam wawancara tersebut, WOI menyampaikan tujuan penggantian paspor untuk berwisata ke Malaysia. Ia juga menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara daring di Depok.
7: Ya, kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026 sesuai dengan SOP kami menggunakan M-Paspor dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut. WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan, tujuannya wisata.
4: Indonesia tanah air.
0: Terkait status kewarganegaraan, pihak imigrasi menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI yang berpartisipasi dalam militer asing tanpa izin tertulis dari Presiden sesuai ketentuan yang dijelaskan pihak imigrasi dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Ke informasi berikutnya, sebanyak 30 pasangan di Banyumas, Jawa Tengah mengikuti nikah massal setelah mereka menikah tanpa surat resmi. Bahkan salah satu pasangan ada yang berusia 63 dan 60 tahun. Sebelum melakukan akad nikah, seluruh pasangan diarak dengan menggunakan becak hias keliling alun-alun kota dengan diiringi musik tradisional kentongan.
8: Inilah 30 pasangan yang akan mengikuti nikah massal yang digelar oleh Pemkab Banyumas pada Jumat siang. Mereka merupakan pasangan yang berasal dari beberapa wilayah di Banyumas. Sebelum melakukan akad nikah, seluruh pasangan ini diarak keliling alun-alun Kota Purwokerto dengan menggunakan becak hias. Setiap becak yang dinaiki pasangan ini dihias dengan meriah. Bahkan arak-arakan pasangan nikah massal ini juga diiringi oleh sekelompok musik tradisional kentongan lengkap dengan para penarinya. Peserta nikah massal ini merupakan pasangan yang selama ini menikah namun belum memiliki surat nikah resmi. Hampir sebagian besar adalah pasangan yang dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Umumnya mereka mengaku kesulitan biaya untuk mengurus administrasi pernikahan. Sehingga para pasangan ini hanya menikah secara siri. Dari 30 pasangan nikah massal, pasangan yang tertua berusia 63 tahun dan 60 tahun. Sedangkan pasangan termuda berusia 18 tahun. Para pasangan ini mengaku senang setelah bisa mengikuti nikah massal ini.
9: Ya, kendalanya ekonomi lah mas, ekonomi ya. Kan kalau nikah sendiri sih emang kalau ke KUA kan gratis, kalau manggil itu kan bayar gitu. Kok ada program ini, terus saya ikut, terus alhamdulillah cekilah. Jadi saya bisa kebawa, semua kan gratis, dari make up, dari baju, dari apa, semua gratis lah. Gitu ya, alhamdulillah rezekinya kita gitu.
10: Kalau jumlah seluruhnya 30 pasang, namun demikian pendaftar itu lebih dari 500. Karena adanya kemampuan dan lain-lain, sehingga kami hanya hari ini bisa hanya mengakomodir kurang lebih 30 calon pengantin yang akan diningkahkan pada hari ini. Sama sekali tidak ada biaya sepeser pun bagi calon. Mereka hanya datang, kemudian kami siapkan alat rias, kami siapkan juga pakaian, pakaian mantennya.
8: Usai menjalani akad nikah dan ijab kabul, 30 pasangan ini pun kini dinyatakan sah menjadi suami istri dan terdaftar secara resmi oleh negara. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Usai jeda, saya ajak Anda mengikuti safari malam di hutan Tambling Lampung untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Bersafari malam di habitat asli harimau Sumatera adalah pengalaman langka yang bisa didapatkan. Namun di Tembling Wildlife Nature Conservation, pengalaman itu bisa dirasakan. Melihat langsung kegiatan malam satwa endemik hutan tropis Sumatera, termasuk sang raja rimba harimau.
2: Safari malam atau night safari di Tembling Wildlife Nature Conservation menawarkan sensasi yang unik sekaligus mendebarkan. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menyusuri bagian dari darat kawasan konservasi seluas lebih dari 48.000 hektar untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari.
3: Oke, kita udah mulai. Ini safari night, kita ada di atas mobil yang didesain untuk safari night. Ini kita bebas dari jendela atau kaca, jadi bisa lebih leluasa pengalamannya.
2: Perjalanan saya kali ini didampingi oleh Jelani, ranger yang telah bertugas sejak 2019 di Tembling ini, mengaku telah beberapa kali bertemu predator puncak hutan Sumatera di alam liar, harimau. Lebih sering, pengalaman Jelani itu terjadi pada malam hari.
3: Ini tujuannya mana aja nih kita untuk safari ini?
4: Ya, ini kan karena kita pertama dari Danau Sleman, jadi nanti kita lewat pos pelepasan 2, terus nanti ada alang-alang 2, alang-alang 1, baru kita ke runway, setelah itu baru sampai di ring 1.
3: Ring 1, nah ini biasanya kita ketemu binatang apa kalau malam di Tembling ini?
4: Nah, kalau binatang sih lebih sering rusa, terus kenapu, ada landa, terus ada juga kerbau. Kadang kalau emang nasib kita lagi bagus ya kita ketemu harimau.
3: Harimau. Ya. Ini kalau harimau itu seberapa sering sih? Abang berapa sering kalau malam ketemu harimau?
4: Kalau ketemu harimau sih nggak sering. Cuman pas emang kebetulan mungkin dia lagi lewat situ, makanya kita ketemu.
3: Berapa kali kira-kira abang udah pernah lihat malam-malam?
4: Kalau malam dari pertama saya di sini sampai sekarang mungkin udah banyak kali
3: banyak.
4: Banyak kali.
3: Terus kalau kita ketemu nih malam-malam di depan kita, ini gimana? Ngapain kita nih harus ngapain?
4: Nah, kalau ketemu itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang harimau itu merasa terancam, terus posisi dia udah sekiranya membahayakan kita, kita mundur perlahan. Kalau emang di sekitar ada pohon yang bisa kita panjat, ya kita manjat pohon.
3: Kalau di mobil kayak gini?
4: Kalau di mobil kayak gini, mungkin mobil kalau emang posisinya bahaya, mobil bisa mundur perlahan.
3: Mundur perlahan, intinya jangan membelakangi juga ya?
4: Iya.
3: Oke, jadi Tembling ini dikenal sebagai area konservasi yang masih sangat rawan lah istilahnya. Wildlife sekali, jadi binatang ini sangat jarang berinteraksi dengan manusia. Bahkan bisa dikatakan sangat sedikit sekali melihat manusia. Kita ada di sini, Safari Night di Tembling. Ya.
2: Semakin dalam perjalanan kami masuk ke area konservasi, suasana semakin mendebarkan. Lorong hutan dengan kerapatan vegetasi yang masih alami membuat warna malam semakin pekat. Kami tidak pernah tahu apa yang akan muncul di antara belukar dan pancang pohon-pohon di sekitar kami. Sekitar 40 menit perjalanan belum ada tanda-tanda penampakan sang raja rimba. Namun saat kami melintas padang savana, di antara kegelapan beberapa pasang mata tampak mengawasi kami dari jauh. Gerombolan rusa dan beberapa individu kerbau. Mereka biasa beristirahat secara berkelompok di tempat terbuka seperti ini agar lebih aman dan cepat saat menghindar jika tiba-tiba sang raja rimba muncul dan memburu. Menurut Jailani, berkumpulnya rusa di tempat ini juga indikasi bahwa si belang atau harimau tidak sedang berada di dekat wilayah ini. Inilah salah satu keunikan Tembling. Satwa endemik dibiarkan hidup liar di habitatnya. Kawasan hutan juga dijaga agar sumber pakan rantai makanan tetap terpenuhi. Tidak ada yang merasa dan saling mengancam, sehingga alam dan manusia bisa hidup berdampingan. Perjalanan kami lanjutkan, kembali melintasi lorong hutan. Saya masih mencerna perasaan, di antara sangat ingin namun gugup menanti kemunculan Raja Rimba Sumatera malam ini.
3: Kita nggak ketemu si belang atau harimau, tapi kita bisa lihat ketika alam dibiarkan tetap liar, maka kesempatan untuk menyelamatkan alam liar itu sendiri dan juga manusia dan kehidupan di sekitarnya akan lebih besar.
2: Sampai beberapa malam berikutnya, tim kembali melakukan safari malam. Tepat satu hari sebelum tim meninggalkan Tembling Wildlife Nature Conservation, keberuntungan itu datang. Lensa kamera tim media menangkap sosok bergerak di kegelapan. Si Belang berjalan menyusuri hutan dengan tenang dan gagah di antara pekat rimba. Meski menyadari keberadaan kami, si Belang tidak merasa terusik dan terus melanjutkan langkahnya menuju pesisir pantai. Sampai pada akhirnya, si Belang menghilang di antara belukar, sambil tetap kami awasi dari kejauhan. Inilah sebuah indikasi bahwa sang penguasa rimba ini tidak keberatan dengan kehadiran manusia. Apalagi jika si Belang masih memiliki kecukupan satwa pakan di teritorinya, maka manusia bukanlah sebuah pilihan untuk diserang. Inilah harmonisasi kehidupan yang saling menjaga dan menghargai. Inilah konservasi. Begitu Juliarto, Nabil Haris, Tamblik, Lampung.
1: Layanan paspor kini tidak hanya dapat diakses pada hari kerja. Imigrasi menghadirkan layanan paspor akhir pekan di hari Sabtu di Immigration Lounge Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan.
5: Lantaran kesibukan masyarakat, pada hari kerja layanan paspor akhir pekan menjadi alternatif bagi warga yang ingin mengurus dokumen perjalanan. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pemohon mulai dari proses pengajuan hingga pelayanan administrasi paspor. Kehadiran layanan di akhir pekan juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat sekaligus memberikan pengalaman pelayanan imigrasi yang lebih mudah dan nyaman.
6: Ya, kita lebih dekat dari masyarakat. Selain di sini kita kerjasama dengan Pondok Indah, jadi lebih dekat masyarakat, mungkin sekalian main ke mall bisa bikin paspor. Dan di hari weekend kita buka juga pelayanannya. Ya, alhamdulillah teman-teman sendiri bisa lihat pelayanan di hari Sabtu ini lumayan ramai.
5: Sementara itu, sejumlah pemohon mengaku program layanan imigrasi di hari Sabtu ini sangat membantu dan memudahkan bagi masyarakat yang tidak bisa membuat paspor di hari kerja. Seperti Sita, karyawati swasta asal Lebak Bulus, datang beserta keluarga ke Immigration Lounge PIM 3 untuk memperpanjang paspor untuk keperluan ke luar negeri. Sita mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembuatan perpanjangan paspor di hari Sabtu.
7: Sangat menyenangkan ya, karena kan buat kami yang berdua-dua bekerja gitu ya, waktu untuk ngurus paspor, perpanjang paspor di weekdays itu agak sulit ya, apalagi juga anak-anak ya. Jadi dengan adanya immigration lounge di PIM 3 ini, buat kami para working mom ya, terutama itu sangat-sangat membantu. Udah kebetulan tempatnya enak, buka sampai hari Sabtu juga, jadi buat kami sangat membantu.
5: Setali tiga uang dengan Sita, Andi, seorang karyawan swasta asal Depok yang juga salah satu pemohon perpanjangan paspor, mengaku layanan yang diberikan sangat membantu bagi pemohon yang hanya bisa datang di hari Sabtu karena bekerja.
8: Baik sekali sih, karena cukup membantu masyarakat terutama yang beraktivitas di hari kerja ya. Jadi di hari weekend itu bisa terbantu untuk pelayanannya gitu. Itu sih.
9: Untuk durasi waktunya Pak, lama nggak kira-kira Pak?
8: Cepat sekali sih, jadi on time juga. Saya sebelum, kan buka jam 9, sebelum jam 9 sudah buka dan saya sudah bisa untuk akses antrian, kemudian menunggu panggilan dan langsung dilayanin, tinggal tunggu foto.
5: Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan paspor, informasi terkait jadwal dan mekanisme pelayanan dapat dipantau melalui kanal resmi imigrasi. Jimmy Chandra, Imam Muhairib, Jakarta.
1: Daerah perkotaan sering dikaitkan dengan fenomena sosial yang membuat masyarakat resah. Salah satunya adalah keberadaan parkir. Tidak jarang keberadaan juru parkir memicu perdebatan dengan pengunjung minimarket hingga berdampak sepinya tempat usaha.

0: Anomali di tengah profesi yang jamak didominasi laki-laki. Mungkin itu cocok untuk menggambarkan keseharian Putri sebagai pengatur kendaraan pengunjung di sebuah gerai kecantikan di kawasan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur. Putri jadi satu-satunya perempuan di tengah regu juru parkir yang semuanya laki-laki.
1: Ya kadang itu merasa bangga aja, cewek bisa kerja parkir, hebat, aku bangga jadi tukang parkir gitu aja deh Pak. Selagi pokoknya halal gitu buat keluargaku, alhamdulillah. Jadi ya diterjang aja, jadi wanita tangguh.
0: Jalan hidup Putri menjadi tukang parkir berawal sejak Eko Widodo, suaminya, sakit paru 3 tahun lalu. Ibu empat anak ini mau tidak mau mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi kesehatan membuat Eko kini hanya bisa membantu dengan menjaga toko kecil di halaman rumah mereka di kawasan Beratang Wetan. Modernisasi sistem nyatanya belum mampu mengurai benang kusut perparkiran di Surabaya. Parkir liar terus menjamur dan meresahkan warga. Kekhawatiran pun datang mulai dari jaminan keamanan yang nihil, kenyamanan publik yang terenggut, hingga tarif semena-mena yang mencekik dompet warga.
2: Waktu kita datang ini nggak ada, nggak kelihatan kan. Tapi kalau pas kita mau keluar atau pas mau cabut itu tiba-tiba datang terus minta uang nagih. Tapi nggak diseberangin atau nggak dibenerin sepedanya, nggak dijagain helmnya atau kendaraannya kayak gitu. Tiba-tiba minta uang habis gitu cabut ya agak jengkelin sih, agak merusakkan sih.
3: Pernah ya kayak kita mau fotokopi, itu kita fotokopinya tuh 2.000. Terus juga di sisi lain kita harus bayar parkir 2.000 juga. Jadi kayak mending dipakai buat yang lain gitu.
0: Ya, tidak jarang juru parkir liar tiba-tiba menguasai tempat usaha warga tanpa izin. Dampaknya omset dan kelancaran bisnis warga jadi korban.
4: Case di kami itu kita dua kali pernah didatangi di cabang yang berbeda. Itu ada oknum yang berniat untuk membeli lahan parkir kami itu senilai sekian juta lah ya, dan itu dikelola gitu. Nah kalau bagi saya sih ya karena saya memprioritaskan pelanggan yang dengan segmentasi kami, dengan harga jual kami, ya tetap bagaimanapun caranya kita tolak.
0: Surabaya tentu membutuhkan ketegasan dan sanksi bagi pelanggar aturan. Namun di balik ketegasan itu, penataan parkir hakikatnya adalah soal memanusiakan semua pihak. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Bagi pehobi olahraga, pasti sudah tidak asing dan pernah melakukan stretching atau peregangan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Tapi yang belum banyak orang tahu, stretching sebenarnya bisa dilakukan kapanpun dan tidak terbatas saat kita akan berolahraga saja. Bahkan kini ada tempat yang khusus menyediakan jasa layanan stretching.
1: Banyak orang mengira gerakan stretching atau peregangan seperti ini hanya perlu dilakukan saat kita ingin memulai aktivitas olahraga. Tapi sebenarnya stretching bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun. Karena ternyata melakukan gerakan-gerakan peregangan ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kini bahkan muncul tempat yang menyediakan fasilitas dan layanan khusus peregangan tubuh. Peminatnya pun beragam, mulai dari para penghobi olahraga hingga pekerja kantoran.
2: Kalau stretching kayak gini sih baru pertama kali ya. Malah baru tahu ada stretching, dibantu stretchingin orang sih. Dengan dibantu tuh kayak berasa bagian-bagian yang selama ini ketarik tuh benar-benar dimaksimalkan sehingga badannya tuh terasa lebih fleksibel sih tadi.
3: Ya lebih rileks, lebih lentur. Ternyata nggak sakit ya, enak banget.
4: Enak ya?
3: Enak banget.
5: Ini sangat membantu kami khususnya penggiat olahraga, khususnya lari ya. Itu sangat bagus untuk dilakukan stretching.
1: Durasi peregangan mulai dari 30 menit hingga 90 menit. Pengunjung juga bisa memilih peregangan yang dikombinasikan dengan sport massage. Dan semua proses peregangan ini dilakukan oleh tenaga profesional.
6: Kurang afdol dong kalau nggak nyobain sendiri.
1: Kali ini proses peregangan yang saya lakukan dibantu oleh Pandu Putra Alfiandi, seorang instruktur peregangan yang juga telah berpengalaman selama 16 tahun sebagai fisioterapis.
7: Ini tujuannya sebenarnya apa nih mas peregangan tadi?
8: Nah gerakan tadi adalah kita ngelenturin betisnya dulu nih mas, karena Mas Angga kan main basket, nah jadi ini kita dapetin dulu betisnya.

0: 3, 4, 5. Gimana mas rasanya?
1: Rasanya jadi kayak lebih plong gitu mas Pandu ya?
0: Iya benar mas, karena kita benar-benar ngikutin semua spine-nya mas. Kita tarik, kita lentulin tadi dari atas sampai yang paling bawah spine-nya.
2: Untuk bisa menikmati layanan peregangan ini, siapkan dana Rp200.000 hingga Rp500.000, tergantung durasi dan kebutuhan Anda.
0: Pentingnya itu bermanfaat banget, karena kita dengan aktivitas orang Jakarta, terutama macet, di kantor, itu badan gampang banget untuk stiff. Jadi makanya kita mengembangkan, karena untuk jaga postur, untuk tetap fleksibel, sport enthusiast, orang-orang yang senang sport sekarang, baik itu yang amatir atau orang-orang biasa, tapi untuk ningkatin performa, stretching perlu banget, mas.
2: Dengan dibantu tenaga profesional, stretching memang bisa lebih maksimal. Tapi sebenarnya, stretching juga bisa dilakukan sendiri. Namun tentunya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
3: Tinggal kita regangkan ya kaki kita, badan kita, tangan kita, sampai kita merasa, aduh, mulai ketarik nih, tapi nggak sampai bikin sakit ya. Mulai nggak enak nih, mulai ketarik nih, mulai keregang nih. Nah, di situ tuh, disitulah poin yang harus dicapai. Bahkan kadang-kadang bisa pakai alat bantu, jadi pasif tanpa melibatkan orang lain. Misalnya pakai anduk, jadi anduknya ditarik gitu kan, dililit ditarik. Atau pakai karet, ya pakai karet band, elastic band gitu misalnya. Jadi bisa juga kita lakukan tanpa ada orang lain tapi tetap terassisted dengan peralatan.
2: Jadi yang harus diingat, rutin melakukan stretching menjadi hal yang tak kalah penting dibanding melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Akhir pekan waktunya santai dan cari hiburan. Tapi hiburannya tidak selalu yang mahal ya. Hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film di bioskop. Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema ini.

0: Makasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah 15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga 15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
1: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
2: Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
1: Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga terutama penghuni rusun. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
3: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini, terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
1: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
0: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.
1: Dea Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta.
4: Diva pop legendaris tanah air Ruth Sahanaya kembali menyapa para penggemarnya lewat mini album bertajuk Merindu. Sementara Afgan menghadirkan single Langit Merah Muda yang menjadi original soundtrack film Agensi Rumah Tangga.
5: Tahu kini jarak tak mudah untukku, ribuan jam mungkin akan harus kutempuh.
1: Setelah kurang lebih 8 tahun tidak merilis album solo, Diva pop legendaris tanah air Ruth Sahanaya kembali menyapa para penggemarnya lewat mini album bertajuk Aku Merindu yang berisi 6 lagu. Karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik sang diva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Lewat album Aku Merindu, Ute mencoba sejumlah pendekatan musik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya dengan nuansa city pop yang lembut dan modern hingga irama dansa bergaya latin.

Menjelang penayangan film Agensi Rumah Tangga di bioskop 10 September mendatang, Afgan resmi merilis single Langit Merah Muda yang juga menjadi original soundtrack film tersebut. Single ini menjadi representasi dari sudut pandang dan perasaan Kafka yang diperankan Afgan, terutama dalam menjalani hubungan yang berkembang di tengah berbagai drama yang dihadapi Katia sebagai penyalur asisten rumah tangga. Dengan dirilisnya Langit Merah Muda, perjalanan menuju Agensi Rumah Tangga resmi memasuki babak baru.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Sebuah pengalaman baru dihadirkan saat menonton MotoGP Mandalika 2026. Penonton dapat menikmati sensasi menginap di tenda hingga camper van di area pantai Kuta dengan panorama indah.
6: Berbagai persiapan dilakukan jelang gelaran balap motor dunia di Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Penyelenggara menghadirkan alternatif akomodasi baru bagi pengunjung yang ingin menikmati atmosfer Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026 dengan menginap dengan view Pantai Kuta yang menawan berpasir putih. Kehadiran official camping ground tersebut melengkapi penguatan kapasitas akomodasi yang terus berlangsung menjelang Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026. Penonton dapat memilih tenda berkapasitas 2 orang, glamping, hingga camper van. Berbagai fasilitas lengkap pun telah disiapkan penyelenggara. Di antaranya toilet, musola, dan food court and culinary.
7: Kita menyajikan satu kemasan paket, baik itu camping, experience, dan lifestyle dalam satu kesatuan paket yang kami sampaikan. Kami memberikan beberapa opsi untuk pemilihan tempat menginap atau tempat tinggal alternatif. Yang sebetulnya ini menjadi satu lifestyle baru.
6: Sementara itu diperkirakan perputaran ekonomi dalam gelaran MotoGP seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika ini akan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah.
8: Terus kemudian untuk race, saya rasa tidak ada kendala insya Allah, 9, 10, 11 sesuai dengan rencana. Dan kami terus melakukan persiapan-persiapan, tiket cukup bagus, pergerakannya sudah 50%. Dan ini menandai bahwa secara respon rasanya lebih baik dari tahun lalu. Terus kemudian dampak ekonominya saya harapkan bisa mencapai di angka lebih dari 4,9 triliun. 2024 adalah 4,2 triliun, 2025 di 4,9. Tahun ini insya Allah kita mencapai 5, sekian triliun.
6: Sirkuit Internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia menjadi gelaran seri ke-17 dari 22 total balapan MotoGP dalam satu musim. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Asosiasi Lari Trail Indonesia atau ALTI DKI Jakarta akan menggelar Jakarta Vertical Run 2026 November mendatang. Perlombaan lari naik tangga ini akan dihelat pada 15 November mendatang di Autograd Tower Kompleks Tamrin 9, Jakarta Pusat. Tamrin 9 merupakan gedung tertinggi di Jakarta dan tercatat sebagai gedung tertinggi di belahan bumi selatan dengan ketinggian 385 meter. Para peserta akan menantang fisik dan mental dengan menaklukkan kurang lebih 2.120 anak tangga di gedung 106 lantai itu. Hingga kini tercatat 450 pelari dari 16 negara siap bersaing di 3 kategori utama, yakni Elite Tower Running, Senior, dan Master. Jakarta Vertical Run edisi peringatan HUT ke-499 DKI Jakarta ini merupakan penyelenggaraan vertical running pertama di gedung tertinggi di Indonesia dengan jumlah peserta terbanyak yang layak diajukan untuk mendapatkan rekor muri.
9: Mudah-mudahan ini merupakan salah satu kegiatan ya alternatif untuk pecinta-pecinta lari, tidak hanya Jakarta, tidak hanya nasional, juga internasional. Karena ya kegiatan ini diikuti ya targetnya itu sekitar 1000 pelari. Sampai dengan saat ini yang sudah mendaftar sekitar 450 dari 16 negara itu.
0: BRI Super League 2026-2027 resmi dimulai. Arema FC dan Bali United meraih kemenangan pada laga pertamanya. Arema FC menang dari Isen Mulang Kalteng FC, sedangkan Bali United mengalahkan PSS Sleman.
3: Laga pembuka BRI Super League 2026-2027 mempertemukan Arema FC dengan Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Malang Jumat sore. Bermain di hadapan suporternya, Arema FC unggul cepat lewat tendangan Johan Alfarizi saat laga baru berjalan 6 menit. Arema menggandakan skor pada menit 14 lewat sundulan Diego Landis. Dan jelang turun minum, Marcus Vinicius membawa tuan rumah unggul 3-0. Gol kemenangan Arema ditutup oleh gol striker anyir mereka Mauro Zulstra pada menit 85. Seusai laga, pelatih Arema FC Marco Santos menilai kemenangan ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain dan staf sepanjang pramusim. Dukungan Aremania di Stadion Kanjuruhan juga dinilai memberikan motivasi tambahan bagi tim.
10: Difícil, começo de campeonato, Superliga, enfrentamos time forte fisicamente, time que competiu muito, mas quero parabenizar os meus atletas, meu grupo de trabalho, porque foi uma pré-temporada forte e eles responderam bem durante o jogo de hoje. E agradecer a Alemanha, que no primeiro jogo se fez presente, já no número maior e que foi o temporada passada, esperamos, quanto que diria aqui, que eles possam vir ainda mais para nos ajudar nessa temporada.
11: Então, esse special moment, of course, to play again. I was injured, but I'm very happy with the win. The first game is always difficult, I know. Because our team is also promoted, so it was difficult, but we won, and I'm very happy to be here.
3: Sementara di pertandingan lainnya, Bali United meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman. Bali United membuka keunggulan lewat eksekusi penalti Tepeya Chida pada menit 40. Tuan rumah menambah keunggulan di babak kedua lewat gol yang dicetak Kiven pada menit 67. PSS sempat mencetak gol pada injury time lewat sundulan Melvin Lorenzen, namun gol itu tidak mampu menyelamatkan PSS dari kekalahan. Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 hingga akhir laga.
0: Persebaya Surabaya resmi merekrut Matheus Lagoa, pemain asal klub kasta ketiga Liga Brasil, Anápolis FC. Matheus Lagoa menjadi rekrutan asing ke-11 Bajulijo untuk mengarungi Super League 2026-2027.
6: Kepingan terakhir skuad Persebaya akhirnya terisi. Matheus Vinicius da Silva atau akrab disapa Matheus Lagoa resmi menjadi pemain asing ke-11 yang memperkuat baju hijau musim 2026-2027. Pemain asal Brazil ini didatangkan menambah pilihan di lini serang. Sebelum berlabuh ke Surabaya, Lagoa memperkuat Anápolis FC di Brasileirão Serie C. Selama dua musim, ia mencetak 19 gol dari 80 penampilan. Manajer Persebaya, Sidik Maulana Tualeka menyebut kehadiran Lagoa sebagai bagian terakhir dari komposisi tim yang dipersiapkan bersaing di musim baru.
12: Dia bisa bermain di beberapa posisi karena pelatih kita ini karakternya tidak mau mengambil pemain yang hanya bisa bermain di satu posisi. Jadi dia bisa di sekitar 3-4 posisi, cuman dia memiliki spesial tertentu yang teman-teman mungkin bisa tahu bahwa posisi mana yang masih kurang di Persebaya setelah terjadi perombakan tim di musim baru ke musim baru.
6: Meski baru pertama kali bermain di Indonesia, Lagoa dituntut cepat beradaptasi karena diharapkan mampu membuat bajul ijo lebih tajam dan kompetitif di musim baru. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kita ke mancanegara. Liverpool meraih kemenangan perdana musim ini setelah mengalahkan Ipswich Town dengan skor 2-0. Sementara Real Madrid memutus start bagus di awal musim usai takluk dari Real Betis 1-0.
3: Bertandang ke markas Ipswich Town Sabtu dini hari waktu Indonesia, Liverpool membawa pulang 3 poin penuh. Alexander Isak memboyong 2 gol kemenangan The Reds.
13: Striker Swedia itu membuka keunggulan Liverpool saat laga berjalan 6 menit. 3 menit berselang, Isak kembali mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Ini menjadi kemenangan pertama pasukan Andoni Iraola musim ini setelah pada 2 laga sebelumnya hanya meraih hasil imbang. Dari La Liga Spanyol, Real Madrid mengakhiri start apik di musim ini setelah tumbang saat bertandang ke markas Real Betis. Pasukan Jose Mourinho takluk dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Betis dicetak Troy Parrott saat laga tersisa 9 menit. Bahkan peluang Los Blancos mencetak gol penyeimbang di menit akhir laga lewat titik putih tak mampu dimanfaatkan Kylian Mbappe. Kekalahan ini membuat Madrid gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga Spanyol. Dari Ligue 1 Prancis, juara bertahan PSG harus mengakui keunggulan AS Monaco dengan skor 2-1. PSG sempat unggul di babak pertama lewat gol sang kapten Marquinhos pada menit 31 memanfaatkan umpan silang Vicak Faraskelia. Monaco baru bangkit di babak kedua. Pada menit 58, bola sundulan Flavio Nazinho yang bersarang ke gawang PSG membuat skor menjadi imbang 1-1. Gol kemenangan Monaco

0: 3-1 di paruh pertama laga. Di babak kedua, Genoa belum mampu keluar dari tekanan Como. Gawang mereka justru kembali jebol pada menit 78. Hasan Diaw sukses mencetak gol keduanya di laga ini, sekaligus menutup kemenangan Como menjadi 4-1.
1: Jepang dan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga perdana AFC Men's Volleyball Continental 2026. Jepang sukses mengalahkan Oman, sementara Korea Selatan meraih kemenangan atas China Taipei.
2: Tim voli putra Jepang unjuk gigi di depan ribuan pendukungnya yang memenuhi Kita Kyushu City General Gymnasium Fukuoka dengan mengalahkan tim Oman dalam AFC Men's Volleyball Continental 2026. Pada pertandingan yang berlangsung Jumat malam, Yuki Ishikawa dan kawan-kawan menang 3-1. Jepang mengunci set pertama dan kedua dengan kemenangan yang meyakinkan 25-18 dan 25-13. Namun Oman secara mengejutkan bangkit dengan memenangkan set ketiga 25-18. Set keempat menjadi set kemenangan Samurai Biru setelah meredam kebangkitan Oman dengan skor telak 25-9. Outside hitter sekaligus kapten Jepang Yuki Ishikawa tampil sebagai top skor pertandingan bersama Ran Takahashi dengan mengoleksi sama-sama 19 poin. Chinese Taipei in the red serving is Korea. Kemenangan juga berhasil diraih tim voli putra Korea Selatan saat bertemu China Taipei. Hanya kehilangan satu set, anak asuh Isanaye Ramirez Feras menang atas China Taipei 3-1. Kedua tim bertarung sengit pada set pertama dengan hasil akhir 29-27 setelah Tae Jun Han melakukan monster block. Pada set kedua, China Taipei tampil sangat mendominasi dan Korea Selatan pun menyerah 19-25. Kehilangan set kedua, Korea Selatan kembali bangkit di dua set berikutnya. Su Bong Ho dan kawan-kawan memenangkan set ketiga dan keempat dengan skor 25-15 dan 25-15.
1: Kita beralih ke turnamen tenis US Open 2026. Juara bertahan Aryna Sabalenka melenggang mulus ke babak 16 besar setelah menghentikan langkah petenis Uzbekistan Kamila Rakhimova. Sementara pemegang juara sektor tunggal putra Carlos Alcaraz juga belum terhenti langkahnya. Sabalenka yang sempat tampil mengecewakan di beberapa turnamen terakhir bermain tanpa celah saat bertemu Rakhimova. Tampil tanpa menghadapi satupun break point dan melepaskan 10 aces, Sabalenka sukses membungkam petenis Uzbekistan itu dengan straight sets 6-3 dan 6-4. Di babak 16 besar, petenis yang menjadi unggulan pertama di US Open tahun ini sudah ditunggu petenis tuan rumah Taylor Townsend. Sementara di nomor tunggal putra, juara bertahan Carlos Alcaraz terus memamerkan permainan gemilangnya usai pulih dari cedera. Petenis asal Spanyol itu menundukkan wakil Cina Wu Yibing dengan skor meyakinkan 6-3, 6-4, dan 6-1. Di babak selanjutnya, Alcaraz akan menghadapi tantangan petenis Amerika Serikat Tommy Paul. Game set match Alcaraz. 3 sets to love, 6-3. Naomi Osaka kembali membuktikan bahwa lapangan tenis juga bisa menjadi panggung mode. Tampil dengan busana dramatis yang terinspirasi legenda basket Allen Iverson, Osaka juga memperlihatkan ketangguhannya untuk merebut tiket ke putaran kedua US Open.
3: Bukan peragaan busana, tetapi inilah cara Naomi Osaka memasuki lapangan tenis. Petenis Jepang itu tampil dengan tunik bertudung, berhiaskan potongan berita tentang perjalanan karirnya. Busana itu dilengkapi ekor tule putih panjang yang bergerak dramatis saat Osaka melangkah ke Arthur Ashe Stadium. Ketika tudung dilepas, Osaka memperlihatkan rambut cornrow, ikat kepala dan busana tenis hitam bernuansa basket. Penampilan ini menjadi penghormatan kepada legenda NBA Allen Iverson yang dikenal berani memadukan olahraga, mode, dan budaya.
4: For me, he's a trailblazer. He's someone that was able to merge culture and sport. And he's very famous for that. And also, I just really appreciate his style. Overall, it was cool. I think it fit New York really well.
3: Namun Osaka tidak hanya ciamik dalam bergaya, petenis unggulan ke-13 itu juga memperlihatkan daya juangnya saat menghadapi Anastasia Zakharova dari Rusia. Sempat memimpin 4-1 di set pertama, Osaka

0: mendapat perlawanan sengit. Kedua set harus ditentukan melalui tiebreak. Dengan pukulan keras dan permainan agresif, Osaka akhirnya menang 7-6, 7-6. Ia melangkah ke putaran kedua dan akan menghadapi petenis Ceko, Katerina Siniakova. Osaka merupakan salah satu petenis terbaik di generasinya. Ia telah mengoleksi 4 gelar Grand Slam, termasuk 2 gelar US Open. Osaka juga pernah menjadi petenis nomor 1 dunia dan perempuan Asia pertama yang menduduki posisi tersebut. US Open bukan satu-satunya panggung mode Osaka. Di French Open, ia tampil dengan jaket dan gaun emas berkilau yang terinspirasi cahaya Menara Eiffel pada malam hari. Melalui unggahan Instagram, Osaka menegaskan keberaniannya bereksperimen dengan menulis, "Anda tidak akan mengambil risiko seperti ini." Di Wimbledon, Osaka mengubah aturan busana serba putih menjadi sebuah cerita budaya. Ia mengenakan busana terinspirasi kimono dan pakaian seremonial Jepang dengan bordir burung bangau, bunga sakura, dan pita besar. Bagi Naomi Osaka, fashion bukan sekadar pelengkap penampilan. Busana menjadi caranya bercerita dan menunjukkan identitas. Sementara raket dan daya juang tetap menjadi bukti kualitasnya di lapangan.
1: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aksi pencurian motor metik milik Renaldi Hidayat, 28 tahun, warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Jumat malam terekam CCTV. Pencurian di klinik Garuda di Jalan Brantas, Kecamatan Kademangan ini melibatkan dua orang. Pelaku beraksi bersama temannya yang menunggu di depan. Pelaku sempat bertegur sapa dengan pasien lain yang hendak berobat. Saat kejadian, korban tengah mengantar anaknya yang sedang sakit di klinik tersebut. Korban baru mengetahui motor miliknya hilang saat hendak pulang.
1: Berapa menit eksekusi itu kira-kira?
2: Kurang lebih agak lama, soalnya agak susah itu Pak. Sampai ada pasien datang itu ternyata katanya itu kan kenal juga sama pimpinan saya. Setelah ditelepon, Bu, yang terekam di CCTV itu tadi sampean itu ada maling itu Bu. Itu sampean kenapa? Itu katanya. Ternyata ditelepon, saya juga lupa, enggak tahu apa-apa. Jadi kayak kena hipnotis. Dan ibu itu yang dipanggil sama malingnya gitu. Bukan ibu itu yang nyapa, soalnya kayak di video memang kayaknya ibu itu yang nyapa.
0: Aksi dua pelaku berinisial AM dan F ini terekam kamera CCTV di salah satu rumah sakit di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 31 Agustus. Salah satu pelaku yang merupakan mantan perawat di rumah sakit tersebut mengenakan pakaian serba putih menyerupai petugas medis. Pelaku meminta izin kepada nenek bayi untuk membawa bayi yang baru berusia 1 hari ke lantai 1 dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Setelah keluar dari ruang perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya yang telah menunggu di ruang tunggu. Keduanya kemudian membawa bayi keluar dari rumah sakit. Kedua pelaku bersama bayi tersebut kemudian diamankan polisi di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Si bayi lagi digendong sama neneknya. Nah, si ibunya lagi rebahan lah di situ. Harusnya kan ini akan divisit dokter pukul 12. Mereka ini datang lebih awal si tersangka ini, pukul 11:30. Ngomonglah ke ininya, ke orang tua dan neneknya ini. Bu, anaknya saya bawa ya, bayinya saya bawa. Kok cepat kali, Bu perawat. Kata perawat yang satu lagi nanti jam 12 akan divisit dokter, kan itu. Enggak, ini sekarang aja. Mau kami bawa ke lantai satu, mau dicek dokter. Seperti itulah modusnya.
0: Polisi mendalami dugaan kedua pelaku menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Publik menanti pemerintah bergerak cepat membongkar skema keberangkatan 8 WNI yang teridentifikasi berada di lingkungan militer Rusia guna memastikan apakah mereka bergabung secara sadar atau justru terjebak melalui tawaran pekerjaan fiktif. Kasus WNI terlibat dalam militer asing bukan pertama kali terjadi. Lalu mengapa seorang warga negara Indonesia dengan mudahnya direkrut menjadi tentara asing dan bagaimana pengawasan terhadap lowongan kerja luar negeri sehingga ada celah perekrutan WNI ke wilayah konflik? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Suara dentuman dan gemuruh di langit terdengar di wilayah Jawa Barat termasuk di kota Bandung hingga Sumedang. Dentuman itu terdengar dari Jumat malam hingga Sabtu dini hari. BMKG masih melakukan pemantauan untuk memastikan penyebab dentuman tersebut.
1: Pada Sabtu dini hari, sejumlah masyarakat mendengar dentuman cukup keras di langit. Suara dentuman berlangsung cukup lama hingga membuat perabotan sekitar rumah ikut bergetar. Baru pada dini hari, suara dentuman tersebut hilang.
2: Yang ngedengar malam pas jam 11-an ya?
3: Iya, sekitar jam 11 kakak saya mendengar suaranya.
4: Berarti jam 11 malam. Nah, pada saat itu gimana respon dari orang-orang rumah gitu, Bu?
2: Kirain gempa. Oh, kirain. Iya, soalnya getaran ke kaca gitu. Udah kerasa.
5: Ya, sempet sih dengar pas jam 1 sampai jam 3 pagi. Yang orangnya sangat. Itu keras soalnya. Ya, sempat panik sih, sempat lihat keluar. Lihat situasi keadaan aja.
1: Berdasarkan hasil analisis dan pemantauan, BMKG menyebutkan kejadian tersebut sebagai fenomena skyquake atau dentuman langit. Hingga saat ini fenomena skyquake belum dapat dijelaskan dengan pasti penyebabnya. Fenomena ini terjadi ketika kondisi langit relatif cerah dan tidak disertai aktivitas kegempaan yang dapat menjelaskan munculnya dentuman di langit. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi, menghimbau masyarakat untuk tidak perlu panik tentang fenomena skyquake ini.
6: Ya, jadi untuk wargi Bandung dan sekitarnya, Bandung Raya, wilayah Bandung Raya, aktivitas dari skyquake ini adalah aktivitas dentuman langit, ya kita sebut dengan dentuman langit, yang ini merupakan fenomena alam yang sampai saat ini kita belum bisa mendefinisikan dengan baik. Artinya, masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya, ya, tidak perlu panik, ya, karena dari data BMKG, BMKG melakukan monitoring 24 jam per 7, ya, data petir, dari data petir, aktivitas atmosfer, aktivitas kegempaan, untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pada jam itu tidak ada. Dan kita mencurigai adanya aktivitas vulkanik yang di Krakatau. Cuman masalahnya adalah, anginnya menuju barat, artinya tidak mungkin terdengar. Nah, memang fenomena ini masih menjadi misteri.
1: Sampai saat ini, BMKG masih terus melakukan pemantauan dan memastikan penyebab pasti suara dentuman ini. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat.
0: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga sebagai penyebab kemunculan suara dentuman maupun getaran yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Namun wisatawan di kawasan Pantai Carita baik lokal maupun luar daerah masih berdatangan.
7: Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Rita Susilawati, mengatakan, berdasarkan pengamatan, erupsi Gunung Anak Krakatau tak hanya mengeluarkan suara gemuruh, namun juga memancarkan semburan lava fontain. Menurutnya, peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya saat erupsi Gunung Kelut, ketika suara dentuman bisa terdengar hingga wilayah Jawa Tengah.
8: Jadi, kalau dari pengamatan yang kami lakukan, tidak hanya untuk Anak Krakatau, tetapi juga beberapa gunung api lainnya di Indonesia, ketika erupsi besar terjadi gitu ya, atau tidak hanya erupsi besar, erupsi dengan tipe tertentu, karena kalau tipe fontain ini memang biasanya disertai dentuman yang nyaring begitu ya. Nah, ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer. Itu sudah ada penyelidikan yang menyelidiki hal tersebut, begitu ya. Dan ini akan bisa terdengar di beberapa wilayah lain yang jauh.
7: Meski Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi, kondisi ini tidak menyurutkan minat wisatawan untuk berlibur ke Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Pantai Pasir Putih Carita masih dipadati wisatawan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
9: Kita ya dengar, tapi kan himbauan dari pengelola wisata sini nggak ada himbauan, jadi kita aman-aman aja.
10: Tapi merasa khawatir nggak sih, Pak?
9: Ya kalau khawatir, semua orang kalau namanya gunung meletus nggak tentu khawatir.
7: Aktivitas wisatawan ini berlangsung di tengah informasi erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat malam. Kondisi tersebut tetap menjadi perhatian bagi pengelola objek wisata.
11: Kalau kesiapsiagaan sih insya Allah kita siap selalu ya, karena kita kan juga kolaborasi sama pihak pihak terkait ya. Tentu saja kita pasti meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan kesiapsiagaan kita.
7: Kewaspadaan tetap menjadi perhatian utama di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. PVMBG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lain, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah di Indonesia terus dilakukan oleh seluruh pihak. Di Kalimantan Selatan, Polda Kalsel menciptakan inovasi pemadaman dengan cairan surfaktan berbasis minyak nabati untuk mereduksi panas di dalam lahan gambut yang terbakar.
12: Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kian bertambah dan asap kini belum juga pulih sepenuhnya, dan sejumlah upaya masih terus dilakukan dari pemerintah dan juga sejumlah instansi terkait yang bekerja sama untuk bersama-sama memadamkan karhutla di Kalimantan Selatan, khususnya di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di titik yang cukup parah, yaitu di Pengayuan di Banjarbaru. Bisa dilihat di belakang saya sejumlah titik api dan juga titik panas ini masih terus muncul dari lahan yang memang secara tekstur ya, itu adalah lahan gambut, sehingga dari luar mungkin terlihat sudah padam, tetapi di dalamnya ini masih menyimpan hawa panas begitu, yang kemudian akhirnya ini belum juga pulih dan masih menimbulkan asap yang cukup tebal di karhutla Kalimantan Selatan. Dan sejumlah upaya juga dilakukan dari instansi Polri, yaitu melalui Polda Kalimantan Selatan, dengan menciptakan temuan yaitu cairan sulfaktan yang dapat memadamkan atau membasahi bagian dalam dari lahan gambut. Dan untuk bertanya terkait hal tersebut, saya sudah bersama Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Irjen Pol Yuda. Selamat siang, Bapak.
13: Selamat siang, Mas.
12: Bapak, ini bisa dijelaskan langkah dari Polda Kalsel terlebih dahulu yang sudah dilakukan dalam upaya pemadaman karhutla di Kalsel.
13: Baik, ini latar belakang kita mencoba membuat beberapa inovasi. Ya, kita melihat sudah hampir 2 bulan anggota-anggota baik TNI, Polri, BPBD, kemudian relawan dari UPTD, UPTD yang ada di Pemprov, ini berusaha memadamkan api khususnya yang berada di lahan gambut. Namun sudah hampir 2 bulan ini api yang ada di lahan gambut ini khususnya yang berada di bawah tanah ini masih menyala. Kemarin kami dengan dukungan dari Bitlavor yang ada di Polda Kalsel, kita coba mengembangkan surfaktan dengan menggunakan mesh ya, dan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan lahan yang berada di lahan gambut. Alhamdulillah sudah 3 minggu ini kita melaksanakan eksperimen. Kemarin kita berhasil untuk kebutuhan pemadaman api yang berada di lahan gambut khususnya yang di bawah tanah di beberapa titik, dan saat ini kami sedang memperbanyak cairan sulfatan ini, dan nanti akan kita bagi semuanya, akan kita distribusikan ke pemadam-pemadam yang ada di Kalimantan Selatan ini.
12: Boleh disimulasikan, Bapak?
13: Ini beberapa titik dari drone operator. Oke.
12: Jadi cara kerjanya seperti apa, Bapak? Kalau bisa digambarkan.
13: Jadi pertama-tama kita memetakan daerah ini dengan drone. Karena ternyata di areal gambut ini, kalau kita petakan dengan drone, tidak semuanya di bawah ini terbakar. Ada beberapa titik ya, yang beberapa malam waktu yang lalu juga kita ambil video dari drone ini, dari geothermal. Kita ambil datanya. Kalau malam itu terlihat, kita bongkar sedikit, ini di bawah tanah ini bara membara, apinya masih membara, ya. Kemudian kita coba cek di titik ini berapa derajat ini?
14: Izin Jenderal, untuk saat ini posisi di 123 derajat.
13: 123 derajat.
14: Siap.
12: Ini berarti menggunakan drone thermal ya, Bapak?
13: Ini menggunakan drone thermal. Okay. Didukung drone thermal. Nah, setelah ini kita coba air. Menggunakan air ya yang sudah kita campur dengan sulfatan, kita suntikan ke dalam ini. Oke. Ini beberapa eksperimen kita di bawah 1 menit ini bisa dingin tanahnya.
12: Ini menggunakan cairan apa aja, Pak?
13: Ini cairan sulfaktan yang sudah kita modifikasi ya. sesuai dengan kebutuhan gambut kita nih, sesuai karakteristik lahan gambut yang ada di sini.
10: Suhu. Ini suhu berapa?
14: Menjadi 80, 70, 74.
12: Dari 130 sekarang ada di 74, Mas.
14: Yep.
13: Ini dalam waktu dekat kita saat ini sedang memperbanyak cairan ini. Karena kendala kita ada beberapa bahan baku ini yang kita datangkan dari Jakarta. Dan kemarin siang baru tiba di Polda Kalsel. Ini dalam proses untuk memperbanyak. Dan minggu depan kita sudah mulai action bersama-sama dengan teman-teman dari TNI, Polri, BPBD, UPTD. Ya. Ini kita akan upayakan untuk memadamkan yang ada di bawah sini.
12: Sudah turun
14: 48 derajat.
12: Awalnya tadi berapa?
14: 110 yang titik kita geser ini.
12: 110 ke 48. Ini berarti memang harus dilakukan penyiraman juga ya, Pak ya?
13: Ya, untuk mempercepat dan memotong rantai oksigen, kita juga berupaya melakukan penyiraman dari atas juga menggunakan cairan sulfatan ini.
12: Oke. Tapi kalau yang dari atas ini air biasa ya, Pak ya, bukan sulfatan ya?
13: Atau ini juga? Ini masih air biasa ini.
12: Oke.
13: Ya. Busa, nah, ini dengan busa ini, dia bisa mengikat oksigen.
12: Oke, artinya busa ini bisa menghilangkan api yang ada di dalam ya, Pak ya?
13: Betul.
14: Stabil di 36 derajat Celcius.
12: Dari yang awalnya?
14: 130.
12: Hanya dalam waktu kurang lebih 1 menit saja ya, Mas ya? Baik.
13: Kami berharap temuan kami ini bisa membantu untuk percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Selatan, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan yang terdampak dengan asap ini bisa cepat kembali pulih.
12: Baik, terima kasih Pak Kapolda atas waktunya. Dan ini tentunya akan menjadi evaluasi juga dari temuan ini, akankah digunakan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang terdampak karhutla atau tidak, akan masih terus dikaji. Dan terbukti tadi dengan cairan sulfaktan, tanah yang sangat panas bisa menjadi dingin hanya dalam waktu 1 menit, bahkan kurang dari
14: 1 menit
12: saja. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Antrian panjang truk angkutan logistik menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur masih terjadi hingga Sabtu siang. Antrean bahkan mengular hingga 12 km di jalan raya menuju pelabuhan. Untuk mengurai kepadatan, ASDP menambah 3 kapal perbantuan.
15: Pantauan kamera drone merekam antrean panjang truk angkutan logistik menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur yang masih terjadi hingga Sabtu siang. Ekor antrean sempat mengular hingga 12 km di jalan raya menuju pelabuhan. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari sepekan terakhir. Kantong-kantong parkir di dalam pelabuhan Ketapang maupun di dermaga Bulusan, Kalipuro dipadati truk logistik yang menunggu untuk menyeberang menuju Bali. ASDP menyebut antrean terjadi di tengah perbaikan 2 dermaga ponton masing-masing di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pihak ASDP juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur arus kendaraan dan mengurai kepadatan di jalan raya.
16: Artinya sama-sama kita bahu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, pasti untuk mengurai kemacetan ini di sisi pelabuhan, karena ini ranahnya pelabuhan melalui ASDP. Yang pertama, kita mengatur kendaraan sebaik mungkin. Dengan pastinya kita sudah berusaha dengan BPTD menambah jumlah kapal yang besar gitu, menambah kapal besar artinya yang saat operasi itu kapal besar yang dipastikan. Nah pada saat itu, saat ini kita upayakan TBB Pak ya, tiba, bongkar, langkah, artinya itu yang kita upayakan.
15: Dua dermaga yang sedang diperbaiki tersebut hingga kini masih dalam tahap peningkatan kapasitas tonase menjadi 5.

0: 20 ton. Untuk mengurai antrean, ASDP mengoptimalkan pengoperasian 25 kapal berukuran besar, termasuk 3 kapal perbantuan. Penambahan armada ini diharapkan dapat mempercepat penyeberangan kendaraan logistik dan mengurai antrean truk menuju Pelabuhan Ketapang. Chofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
1: Kemarau yang melanda Kalimantan Tengah mulai berdampak pada debit air Sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai turun hingga di bawah 2 meter. Sementara itu di Tasikmalaya, krisis air bersih meluas hingga ke tempat ibadah di Kudus. Ribuan warga menggelar sholat istisqo memohon hujan.
2: Selama lebih dari 2 bulan, debit air Sungai Barito di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah terus menyusut. Di Kabupaten Barito Selatan, surutnya air membuat sejumlah bagian sungai mengering dan memunculkan hamparan pasir. Di beberapa titik, warga bahkan dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai. Kondisi ini mengubah aktivitas transportasi di Sungai Barito. Kedalaman air yang terus berkurang membuat perahu motor atau kelotok harus melintas dengan lebih berhati-hati. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air Sungai Barito saat ini berada di bawah 2 meter. Padahal dalam kondisi normal, ketinggian permukaan air dapat mencapai 6 hingga 12 meter. Surutnya sungai mulai mengganggu aktivitas angkutan air.
3: Untuk aktivitas angkutan atau transportasi sungai dengan kondisi air yang surut ini jelas sangat mengganggu aktivitas di sungai, khususnya untuk transportasi sungai seperti kebiasaannya dari Muara Teweh itu biasanya transportasi sungai yang menggunakan sipit itu satu harinya bisa 2 kali keberangkatan, sekarang mengalami penurunan menjadi 1 kali.
2: Dinas Perhubungan Barito Selatan mengimbau pengguna jasa angkutan sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi sungai yang dangkal. Surutnya air juga berdampak pada warga yang tinggal di bantaran sungai. Di Kalahin, sejumlah warga yang biasanya memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari kini mengalami kesulitan mengakses air. Ratusan warga di Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat antre mendapatkan bantuan air bersih pada Jumat. Mereka membawa jerigen dan ember untuk mengisi kebutuhan air sehari-hari. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan bersama BPBD Tasikmalaya. Warga juga mendapatkan edukasi memanfaatkan air sungai agar lebih layak digunakan. Krisis air bersih juga dirasakan oleh warga Kebon Kalapa Mangun Reja. Bahkan sejumlah rumah ibadah mulai membutuhkan pasokan air untuk kebutuhan wudhu jamaah.
4: Air bersih, ya alhamdulillah kebetulan ini hari Jumat, hari berkah. Kebetulan orang masjid yang mau dipakai hari ini lagi kosong, kebetulan ada yang ngasih, yaitu Bapak Kapolres.
2: Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ikhtiar serupa juga dilakukan oleh ribuan warga dan ASN bersama TNI Polri menggelar sholat istisqo di halaman pendopo Kabupaten Kudus. Sejumlah desa mulai mengalami kekurangan air bersih. Pemkab Kudus menyiagakan armada pemadam dan tangki air sekaligus mengantisipasi ancaman kebakaran. Tercatat 48 titik kebakaran terjadi sepanjang bulan Agustus. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sementara itu di tengah musim kemarau, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan langkah antisipasi kekurangan air di sejumlah wilayah. Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara disebut menjadi 2 kelurahan yang mengalami kondisi tersebut. Kesulitan mendapatkan air di kawasan itu bukan baru terjadi saat kemarau tahun ini dan memiliki alasan yang lebih spesifik.
5: Pemprov DKI Jakarta menyebut Kalibaru dan Semper di Jakarta Utara menjadi 2 kelurahan yang sudah mengalami kekeringan. Hal ini disampaikan dalam apel jaga Jakarta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di DKI Jakarta.
6: Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini ada 2 kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di kelurahan Kalibaru dan Semper. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kekurangan air maupun kebakaran.
5: Namun kondisi di pesisir Kalibaru menunjukkan persoalan yang lebih spesifik. Kesulitan mendapatkan air bersih di kawasan ini tidak semata-mata berkaitan dengan musim kemarau, melainkan keterbatasan jangkauan jaringan air perpipaan.
7: Di musim kemarau ini

0: ini mungkin tidak seperti daerah lain, mungkin seperti di pulau-pulau lainnya di musim kemarau, efek El Nino di sini sebenarnya cukup minim ya. Yang ada itu adalah memang di pesisir pantai Kalibaru kurangnya akses air bersih itu yang mendorong kita meminta bantuan ke pihak BPBD untuk mengcover areal-areal pesisir pantai di Kalibaru.
1: Di pesisir Kalibaru ada 4 RT yang menghadapi keterbatasan air bersih. Jaringan PAM sudah tersedia di sejumlah bagian wilayah, namun belum seluruh permukiman pesisir terlayani. Kondisi ini membuat warga harus mengandalkan sumber air lain, termasuk menyalurkan air dari penampungan yang berjarak puluhan meter dari permukiman.
2: Intinya di tempat kami ini kekurangan air bersih, khusus di warga atau masyarakat sekitar pesisir pantainya. Karena jaringan yang sudah ada di tengah, itu nggak nge-backup atau nggak nyampe ke harus ke pesisir. Kami butuh itu sebenarnya air bersih, makanya poinnya sih bukan kekeringan atau kemarau, tapi kami lagi butuh loh ada subsidi air bersih buat sekitar masyarakat pesisir. Apa yang kita alami itu, warga itu bisa dapat rekomendasi dari salah satu penampung air yang PAM, gitu kan, itu yang di jaraknya 50 atau 60 meter selang panjangnya sampai ke pesisir. Mereka butuh, mereka ngalirin ke warga yang di area pesisirnya itu, termasuk saya. Saya sendiri juga memang belum pasang PAM. Ada jaringan, belum maksimal, jadi kita butuh air bersih kan.
1: Kondisi ini bukan persoalan yang baru muncul pada kemarau tahun ini. Pada 2023, BPBD DKI sudah beberapa kali menyalurkan air bersih ke Kalibaru. Salah satunya 2 mobil tangki PAM Jaya dengan total 8.000 liter air didistribusikan ke RW 14 pada Oktober 2023. Bahkan, warga di salah satu RW di Kalibaru dilaporkan sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama 1 tahun pada saat itu. PAM Jaya menyebut permasalahan di pesisir Kalibaru berkaitan dengan belum ratanya jangkauan jaringan. Perluasan pipa akan dilakukan, infrastruktur juga akan dipersiapkan, termasuk reservoir komunal untuk membantu menjaga distribusi air di wilayah dengan tekanan rendah.
3: Kalau untuk usaha kita sendiri sih, ini kan masih banyak yang belum terjangkau pipa jaringan kami ya. Jadi untuk mendistribusikan airnya juga agak sedikit kesulitan gitu. Jadi kita mau ada program penanaman jaringan-jaringan baru yang dimana sudah terrealisasi di RW 13, di RW 1 ini juga udah gitu.
4: Jadi kesulitannya karena memang aksesnya panjang?
3: Emang aksesnya, jadi pipa jaringannya emang belum ada untuk mengalirkan airnya.
1: Dengan target cakupan layanan air perpipaan 100% pada 2029, perluasan jaringan dan peningkatan kualitas layanan perlu terus digencarkan. Sehingga warga seperti di pesisir Kalibaru tidak terus bergantung pada distribusi air tangki atau sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
5: Delapan warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satu yang disebut merupakan warga Depok, Jawa Barat. Selengkapnya, sesaat lagi.
6: Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka, seperti orang-orang ini yang memilih untuk tidak berpaling.
7: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
6: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
8: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
6: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
9: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
6: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
10: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
6: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Lembaga

0: Penjamin Simpanan LPS kembali menyelenggarakan Financial Festival 2026. Tahun ini Lampung dipilih menjadi tuan rumah. Acara itu digelar selama 2 hari dari tanggal 5 sampai 6 September 2026 bertempat di Hotel Novotel Lampung.
1: Meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali menggelar Financial Festival di tahun 2026. Kota Lampung pun dipilih menjadi tempat penyelenggara di bulan September ini. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu mengatakan salah satu alasan Lampung dipilih karena tingkat pengetahuan masyarakat Lampung mengenai penjamin simpanan masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 58,5%.
2: Jadi 6 dari 10 orang itu memahami bahwa uang yang simpanan dan simpanan itu tidak jamin. Ya, Lampung itu 58,5%. Berarti Lampung itu di bawah rata-rata nasional.
1: Menggandeng Transkop sebagai penyelenggara, LPS dan Transmedia menghadirkan edukasi keuangan yang dipadukan dengan pameran dan hiburan. Menurut Chairman Transkop, Carol Tanjung, festival finansial ini dibuat semenarik mungkin agar materi yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat.
3: Ya, nggak ada rapi amat sama kita. Ini ada rapi amat. Di Jogja itu ada Yopi, Widianto. Nah, di Agung ada Giring, Ganesa, gitu.
4: Jadi kemasannya, tapi tujuannya tetap sama, bahwa meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.
1: Lampung Financial Festival 2026 dibuka untuk masyarakat secara gratis dengan mendaftarkan diri melalui kanal resmi penyelenggara. Gita Miningrum, Nedi Pranedia, Lampung.
0: Harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta diusulkan naik menjadi Rp10.000. Kenaikan ini disebut untuk membenahi fasilitas dan meningkatkan pemeliharaan satwa. Pengunjung pun mengakui besaran penyesuaian tersebut masih wajar dilakukan.
5: Lebih dari 20 tahun, Taman Marga Satwa Ragunan menjual harga tiket masuknya sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dalam kurun waktu itu, pengelola telah berulang kali mengajukan penyesuaian tarif. Namun belum kunjung disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena Ragunan dipandang sebagai tempat wisata sosial bagi warga Jakarta. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Bambang Wahyudi mengatakan, langkah penyesuaian harga diperlukan terutama untuk pembenahan fasilitas dan pemeliharaan satwa yang berjumlah lebih dari 2.200. Angka Rp10.000 masih menunggu pembahasan dan pengesahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika nantinya disetujui, pihak Ragunan akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
6: Kita memang menginginkan Ragunan ini di-manage secara serius, kemudian fasilitas-fasilitas juga harus ditingkatkan, terutama satwa-satwanya juga. Jadi merespon itu kami memang membuat draft harga terbaru ya tiket kenaikan tiket itu. Tentu saja pilihan tiket kami tidak mahal ya, di angka yang tentu saja terjangkau oleh masyarakat. Dan ini masih merupakan bahasan ya, belum jadi keputusan. Nanti kita tentu saja menunggu keputusan resminya apakah ini diluluskan atau tidak. Nanti kalau memang diluluskan tentu saja nggak serta-merta kami akan melaksanakan. Kami harus sosialisasi juga kepada warga masyarakat ya.
5: Wacana penyesuaian tarif tiket menjadi Rp10.000 ditanggapi beragam oleh pengunjung. Ada yang menanggapi kenaikan itu masih wajar dilakukan, apalagi di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan dasar hidup pada masa sekarang. Namun ada juga yang merasa kenaikan 2 kali lipat ini akan cukup memberatkan.
7: Kalau menurut saya mah, kalau ibarat kata buat kepentingan kayak satwa-satwanya, buat apa namanya fasilitasnya lah, nggak jadi masalah sih kalau segitu mah. Gitu, kalau saya pribadi ini. Ya. Kalau 10.000 sih hitungannya kalau sekelas kayak gini kan banyak sih mbak kan, luas juga kan, jadi kayak fasilitasnya banyak, jadi ya masih apa, termasuk murah.
8: Kalau saya berpendapat kurang setuju ya, karena hampir 2 kali lipat bahkan lebih ya. Ya sangat terasa lah kalau untuk misalkan kalau dinaikkan jadi 10.000.
9: Jadi kurang
8: setuju.
10: Kalau menurut saya sih 10.000 ya. Kalau untuk di masa sekarang yang apa-apa serba mahal sih, kalau menurut saya worth it aja sih, Mbak. Iya. biar lebih fasilitasnya mungkin bisa ditingkatkan, perawatannya satwanya juga, gitu aja sih, nggak apa-apa.
5: Kenaikan tiket diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pemerintah daerah yang menanggung beban operasional Ragunan, sekaligus mewujudkan Ragunan sebagai badan layanan umum daerah yang mandiri.
10: Wacana penyesuaian harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemeliharaan fasilitas, dan juga kesejahteraan satwa. Tentunya setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar Ragunan tetap menjadi ruang edukasi, ruang rekreasi, dan juga konservasi satwa yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Desi Aritonang, Dwi Ari, Jakarta.
0: Indonesia International Pet Expo 2026 digelar di ISBSD dari tanggal 4 hingga 6 Desember. Hampir 300 peserta pameran, baik lokal dan internasional, mengikuti expo yang selalu dinanti oleh tidak hanya pecinta binatang, tapi juga pemilik pet shop.
11: Salah satu yang menarik di expo ini adalah digelarnya kompetisi untuk para groomer yang pertama kali digelar di Indonesia. Menurut Ricky Muharam, koordinator International Society of Feline Cosmetologists, dengan kompetisi ini para groomer di Indonesia bisa memiliki sertifikasi berstandar internasional.
12: Harapannya kita makin banyak groomer di Indonesia yang tersertifikasi. Karena tujuannya kita sertifikasi internasional, sekali lagi buat mengangkat profesi. Jadi groomer itu bukan lagi cuma sebuah pekerjaan, tapi sebuah profesi. Yang mana ada pertanggungjawaban di situ, ada skill yang harus kita upgrade di situ, dan juga endingnya adalah supaya para customer atau para owner, pet owner yang memandikan kucingnya atau menggunakan jasa groomer yang tersertifikasi lebih tenang.
11: Salah satu peserta kompetisi adalah Aji asal Batam. Aji selama ini mengikuti kompetisi grooming di luar negeri. Dan menurutnya, dengan adanya kompetisi grooming ini, para groomer tanah air bisa bersaing dengan groomer luar negeri.
13: Saya sudah 8 tahun ikut pertandingan ini, sudah ke berapa ya, ke 7 di beberapa negara. Nah, karena Indonesia, ISFC Indonesia baru ada, saya langsung loncat ikut ke sini juga. Masa di negara lain bertanding, di sini nggak bertanding kan? Kalau di luar negeri, groomer itu adalah profesional. Kalau di Indonesia memang groomer itu masih dianggap pekerja, pekerja biasa buruh. Tapi kalau di luar negeri, Mbak, gaji kita lewat, Mbak, dengan groomer, Mbak. Benar. Rata-rata satu bulan itu groomer-groomer itu gajinya tuh 5.000-6.000 US, Mbak.
11: Menurut Aji tidak mudah menjadi seorang groomer profesional. Ada skills yang harus dipelajari, termasuk bagaimana menghadapi kucing dengan karakter yang berbeda. Dengan adanya sertifikasi melalui kompetisi ini, bisa meningkatkan profesionalitas para groomer di tanah air. Irina Wardani, Evan Askam, Jakarta.
0: Berikutnya, layanan paspor kini tak hanya dapat diakses pada hari kerja saja. Imigrasi menghadirkan layanan paspor akhir pekan di hari Sabtu di Immigration Lounge Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan.
14: Lantaran kesibukan masyarakat, pada hari kerja layanan paspor akhir pekan menjadi alternatif bagi warga yang ingin mengurus dokumen perjalanan. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pemohon mulai dari proses pengajuan hingga pelayanan administrasi paspor. Kehadiran layanan di akhir pekan juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat sekaligus memberikan pengalaman pelayanan imigrasi yang lebih mudah dan nyaman.
15: Ya, kita lebih dekat lagi dari masyarakat. Selain di sini kita kerjasama dengan Pondok Indah, jadi lebih dekat masyarakat, mungkin sekalian main ke mall bisa bikin paspor. Dan di hari weekend kita buka juga pelayanannya, ya alhamdulillah teman-teman sendiri bisa lihat pelayanan di hari Sabtu ini lumayan ramai.
14: Sementara itu, sejumlah pemohon mengaku program layanan imigrasi di hari Sabtu ini sangat membantu dan memudahkan bagi masyarakat yang tidak bisa membuat paspor di hari kerja. Seperti Sita, karyawati swasta asal Lebak Bulus, datang beserta keluarga ke Immigration Lounge PIM 3 untuk memperpanjang paspor untuk keperluan ke luar negeri. Sita mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembuatan perpanjangan paspor di hari Sabtu.
16: sangat menyenangkan ya, karena kan buat kami yang berdua-dua bekerja gitu ya, waktu untuk ngurus paspor, perpanjang paspor di weekdays itu agak sulit ya, apalagi juga anak-anak ya. Jadi dengan adanya immigration launch di PIM 3 ini, buat kami para working mom ya,

0: ya, terutama itu sangat-sangat membantu. Udah kebetulan tempatnya enak, buka sampai hari Sabtu juga, jadi buat kami sangat membantu.
1: Setali tiga uang dengan Sita, Andi seorang karyawan swasta asal Depok yang juga salah satu pemohon perpanjangan paspor, mengaku layanan yang diberikan sangat membantu bagi pemohon yang hanya bisa datang di hari Sabtu karena bekerja.
2: Baik sekali sih, karena cukup membantu masyarakat terutama yang beraktivitas di hari kerja ya. Jadi di hari weekend itu bisa terbantu untuk pelayanannya gitu. Itu sih.
3: Untuk durasi waktunya Pak, lama nggak kira-kira Pak?
2: Cepat sekali sih, jadi on time juga. Saya sebelum, kan buka jam 9, sebelum jam 9 sudah buka dan saya sudah bisa untuk akses antrian, kemudian menunggu panggilan dan langsung dilayanin, tinggal tunggu foto.
1: Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan paspor, informasi terkait jadwal dan mekanisme pelayanan dapat dipantau melalui kanal resmi imigrasi. Jimmy Chandra, Imam Muhairib, Jakarta.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Bersafari malam di habitat asli harimau Sumatera adalah pengalaman langka yang bisa didapatkan. Namun di Tamling Wildlife Nature Conservation, pengalaman itu bisa dirasakan. Melihat langsung kegiatan malam satwa endemik hutan tropis Sumatera, termasuk sang raja rimba, harimau.
8: Safari malam atau night safari di Tamling Wildlife Nature Conservation menawarkan sensasi yang unik sekaligus mendebarkan. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menyusuri bagian dari darat kawasan konservasi seluas lebih dari 48 ribu hektar untuk melihat kehidupan liar hutan tropis Indonesia di malam hari.
9: Oke, kita udah mulai. Ini safari night, kita ada di atas mobil yang didesain untuk safari night. Ini kita bebas dari jendela atau kaca, jadi bisa lebih leluasa pengalamannya.
8: Perjalanan saya kali ini didampingi oleh Jelani, ranger yang telah bertugas sejak 2019 di Tamling ini, mengaku telah beberapa kali bertemu predator puncak hutan Sumatera di alam liar, harimau. Lebih sering, pengalaman Jelani itu terjadi pada malam hari.
9: Ini tujuannya mana aja nih kita untuk safari ini?
10: Ya, ini kan karena kita pertama dari Danau Sleman, jadi nanti kita lewat pos pelepasan 2, terus nanti ada alang-alang 2, alang-alang 1, baru kita ke runway, setelah itu baru sampai di ring 1.
9: Ring 1, nah ini biasanya kita ketemu binatang apa kalau malam di Tamling ini? Nah,
10: kalau binatang sih lebih sering rusa, terus kenapu, ada landa, terus ada juga kerbau. Kadang kalau emang nasib kita lagi bagus ya kita ketemu harimau.
9: Harimau. Ya. Ini kalau harimau itu seberapa sering sih? Abang berapa sering kalau malam ketemu harimau?
10: Kalau ketemu harimau sih nggak sering. Cuman pas emang kebetulan mungkin dia lagi lewat situ, makanya kita ketemu.
9: Berapa kali kira-kira abang udah pernah lihat malam-malam?
10: Kalau malam dari pertama saya di sini sampai sekarang mungkin udah banyak kali
9: banyak kali. Terus kalau kita ketemu nih malam-malam di depan kita, ini gimana? Ngapain kita nih, harus ngapain?
10: Kalau ketemu itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang harimau itu merasa terancam, terus posisi dia udah sekiranya membahayakan kita mundur perlahan. Kalau emang di sekitar ada pohon yang bisa kita manjat, ya kita manjat kok.
9: Kalau di mobil kayak gini?
10: Kalau di mobil kayak gini, mungkin mobil kalau emang posisinya bahaya, mobil bisa mundur perlahan.
9: Perlahan, intinya jangan membelakangi juga ya?
10: Iya.
9: Oke, jadi Tamping ini dikenal sebagai area konservasi yang masih sangat rawan lah istilahnya. Wildlife sekali, jadi binatang ini sangat jarang berinteraksi dengan manusia. Bahkan bisa dikatakan sangat sedikit sekali melihat manusia. Kita ada di sini, Safari Night di Tamping.
8: Semakin dalam perjalanan kami masuk ke area konservasi, suasana semakin mendebarkan. Lorong hutan dengan kerapatan vegetasi yang masih alami membuat warna malam semakin pekat. Kami tidak pernah tahu apa yang akan muncul di antara belukar dan pancang pohon-pohon di sekitar kami. Sekitar 40 menit perjalanan belum ada tanda-tanda penampakan sang Raja Rimba. Namun saat kami melintas padang savana, di antara kegelapan beberapa pasang mata tampak mengawasi kami dari jauh. Gerombolan rusa dan beberapa individu kerbau. Mereka biasa beristirahat secara berkelompok di tempat terbuka seperti ini agar lebih aman dan cepat saat menghindar jika tiba-tiba sang Raja Rimba muncul dan memburu. Menurut Jailani, berkumpulnya rusa di tempat ini juga indikasi bahwa si belang atau harimau tidak sedang berada di dekat wilayah ini. Inilah salah satu keunikan Tamping. Satwa endemik dibiarkan hidup liar di habitatnya. Kawasan hutan juga dijaga agar sumber pakan rantai makanan tetap terpenuhi. Tidak ada yang merasa dan saling mengancam, sehingga alam dan manusia bisa hidup berdampingan. Perjalanan kami lanjutkan, kembali melintasi lorong hutan. Saya masih mencerna perasaan, di antara sangat ingin namun gugup menanti kemunculan Raja Rimba Sumatera malam ini.
9: Kita nggak ketemu si belang atau harimau, tapi kita bisa lihat ketika alam dibiarkan tetap liar, maka kesempatan untuk menyelamatkan alam liar itu sendiri dan juga manusia dan kehidupan di sekitarnya akan lebih besar.
8: Sampai beberapa malam berikutnya, tim kembali melakukan safari malam. Tepat satu hari sebelum tim meninggalkan Tamping Wildlife Nature Conservation, keberuntungan itu datang. Lensa kamera tim media menangkap sosok bergerak di kegelapan, si belang. Berjalan menyusuri hutan dengan tenang dan gagah di antara pekat rimba. Meski menyadari keberadaan kami, si belang tidak merasa terusik dan terus melanjutkan langkahnya menuju pesisir pantai. Sampai pada akhirnya, si belang menghilang di antara belukar, sambil tetap kami awasi dari kejauhan. Inilah sebuah indikasi bahwa sang penguasa rimba ini tidak keberatan dengan kehadiran manusia. Apalagi jika si belang masih memiliki kecukupan satwa pakan di teritorinya, maka manusia bukanlah sebuah pilihan untuk diserang. Inilah harmonisasi kehidupan yang saling menjaga dan menghargai. Inilah konservasi. Begitu Juliarto, Nabil Haris, Tamping, Lampung.
4: Putri Mahkota Swedia Victoria selaku Goodwill Ambassador UNDP mengunjungi sejumlah lokasi di Jakarta pada Jumat sore. Di gedung Eijkman, Victoria mendalami pengembangan teknologi genomika untuk kesehatan, sementara di Masjid Istiqlal, Putri Mahkota Swedia melihat langsung pesan keberagaman dan toleransi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
11: Putri Mahkota Victoria dari Swedia tiba di Pusat Biomedis dan Genomika Kesehatan Gedung Eijkman, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kunjungan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Di lokasi ini, Putri Mahkota Swedia diperkenalkan pada Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSI. Inisiatif nasional yang dipimpin Kementerian Kesehatan ini memanfaatkan ilmu genomika untuk memperkuat kedokteran presisi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Indonesia menghadapi wabah penyakit. UNDP mendukung program ini melalui bantuan teknis, mulai dari pengembangan kebijakan dan regulasi, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
12: Mereka kagum, ya kita sih berharapnya nanti mau bantu donasi. Terutama kalau Irene butuhnya kita data, ya kan datanya kan dua, satu orang 2 miliar base pair. Jadi database-nya kan petabyte, kita kan biasanya megabyte. Kalau handphone apa gigabyte ya, ini gigabyte. Ada gigabyte, ada terabyte, ini ada petabyte di atas. Ini ada 4,5 petabyte. Kita mau naikin jadi 10 petabyte datanya. Supaya data-data itu masuk, nanti pakai AI kita cari deh. Kalau rusak ginjal, rambut botak, apa kulitnya kurang cantik, kurang halus, gimana cara ngalusinnya.
11: Selain bidang kesehatan, kunjungannya ke Indonesia juga membawa pesan pembangunan yang inklusif. Agenda itu terlihat saat Putri Mahkota Swedia melanjutkan kunjungan ke Masjid Istiqlal. Didampingi Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Putri Mahkota Victoria dari Swedia meninjau Masjid Istiqlal, salah satu simbol penting kehidupan beragama di Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kepada dunia bagaimana keberagaman menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

0: Masjid Indonesia. Dari Masjid Istiqlal kemudian melanjutkan kunjungannya ke Gereja Katedral Jakarta yang berada tepat di seberang masjid. Kedua rumah ibadah ini dihubungkan oleh terowongan silaturahmi yang menjadi simbol hubungan antar umat beragama.
1: Mereka juga membaca statistik ya bahwa Indonesia itu kebetulan berada pada posisi yang sangat-sangat tolerans tahun ini ya. Kita berada pada posisi yang the most tolerance in the world ya kan. Jadi kita mudah-mudahan nanti kita pertahankan keindahan Indonesia ini ya supaya nanti ke depan menjadi simbol bahwa di Indonesia ada dua rumah ibadah bertetanggaan dihubungkan dengan sebuah terowongan tunnel. Saya kira itu yang sangat terkesan.
0: Kunjungan ke Istiqlal dan Katedral menjadi salah satu bagian dari agenda Victoria untuk melihat langsung berbagai praktik keberagaman di Indonesia. Kunjungan Putri Mahkota Victoria di Indonesia ini berlangsung 4 hingga 8 September 2026 dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP. Angga Cita Kesuma, Dwi Agung, Jakarta.
2: Kita ke informasi mancanegara, kapal-kapal dan tanker minyak terhenti berlayar di perairan dekat Bandar Abbas, Iran pada Sabtu. Kondisi ini terjadi setelah media Iran melaporkan adanya serangan Amerika Serikat terhadap sebuah tanker minyak Iran di dekat Pulau Kirk. Melaporkan serangan terjadi sekitar pukul 8.30 waktu setempat. Saat itu tanker disebut sedang berlabuh sekitar 6 mil atau lebih dari 9 km dari Pulau Kirk dan diklaim terkena 4 proyektil Amerika. Tidak ada laporan mengenai korban luka dari awak kapal. Hingga laporan ini diterbitkan, militer Amerika Serikat belum memberikan komentar terkait laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi di tengah kembali memanasnya kontak militer antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas, serangan Israel kembali menyasar sejumlah wilayah di Lebanon Selatan, sementara pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan kelompok Houthi juga meningkat dalam 2 hari terakhir.
3: Serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Provinsi Nabatieh, Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 2 orang tewas dalam serangan terhadap sebuah sepeda motor di Kafreiman. Rekaman di lokasi memperlihatkan sejumlah ledakan disusul kepulan asap di sekitar dataran tinggi Ali Al-Taher. Menurut media Lebanon, serangan menyasar kota Nabatieh Al-Fauka dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Militer Israel menyatakan serangan dilakukan terhadap apa yang disebutnya sebagai infrastruktur milik Hezbollah di Lebanon Selatan. Israel juga mengklaim telah menemukan peralatan dan perlengkapan tempur milik Hezbollah. Serangan terbaru ini terjadi setelah putaran ke-7 perundingan langsung Lebanon dan Israel di Roma, Italia pada Agustus lalu. Perundingan yang dimediasi Amerika Serikat itu membahas penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, pengerahan militer Lebanon, serta masa depan persenjataan Hezbollah. Di sisi lain, konflik bersenjata di Yaman juga kembali meningkat. Media Angkatan Bersenjata Yaman dan media yang berafiliasi dengan Houthi merilis rekaman yang disebut menunjukkan pertempuran di sejumlah front. Dalam rekaman terlihat penembakan dan serangan terhadap kendaraan serta posisi militer. Namun lokasi dan waktu pengembalian gambar tidak dapat diverifikasi secara independen. Pertempuran juga meningkat di Provinsi Taiz. Pasukan pemerintah Yaman mengklaim menewaskan dan melukai sekitar 50 anggota Houthi, serta merebut kembali sejumlah posisi di wilayah Jabal Habasi. Namun pihak Houthi mengklaim penyerangan konsentrasi pasukan dan kendaraan militer Arab Saudi menggunakan drone. Konflik Yaman telah berlangsung sejak 2014 ketika Houthi menguasai ibu kota Sana'a dan sejumlah besar wilayah utara. Perang yang berkepanjangan di Yaman telah menyebabkan ribuan orang tewas, sekaligus memperparah krisis kemanusiaan.
2: Kita ke Argentina, ratusan peserta mengikuti kompetisi membuat pizza di Buenos Aires, Argentina. Belasan kategori dilombakan termasuk gaya akrobatik dalam mengolah adonan hingga menjadi pizza yang lezat.
4: Aksi akrobatik, musik, dan keterampilan mengolah adonan pizza mewarnai hari penutupan kejuaraan dunia pizza dan empanada kedua di Buenos Aires, Argentina. Lebih dari 200 peserta berkompetisi selama 3 hari dalam 12 kategori. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kategori freestyle. Di sini membuat pizza tak sekedar hanya rasa, tetapi juga menjadi pertanyaan.

0: todo un país, es todo un trabajo, es todo un proceso, son días de dormir hasta tarde, son días de trabajar durísimo y gracias a ese trabajo pues aquí están los resultados.
1: Selain kategori freestyle, kejuaraan ini juga mempertandingkan berbagai kategori. Mulai dari membuat pizza mozzarella khas Argentina, pizza gourmet, hingga adonan terbesar dan kecepatan membentangkan adonan. Ajang ini merupakan rangkaian pameran Hotelga yang mempertemukan pelaku industri perhotelan, gastronomi, dan pariwisata di Argentina.
2: Melayang di atas sawah yang menguning dengan kecepatan tinggi, sensasi inilah yang dicari oleh pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox di Guiyang, Cina. Dan informasi ini akan mengakhiri CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

bayangkan melayang di atas hamparan sawah menguning dengan sepoi angin yang menerpa wajah. Sensasi inilah yang dicari para pengunjung saat menjajal wahana Flying Fox Xinghe Zipline di Kuyang, China. Dengan sekali meluncur, pengunjung diajak melintasi persawahan, pegunungan, hingga landscape pedesaan dari ketinggian. Sejumlah pengunjung mengaku sensasi paling terasa saat awal meluncur. Bagi pengunjung, 2 hingga 3 menit di atas kabel sepanjang 1314 meter ini terasa singkat, namun meninggalkan pengalaman yang tak biasa. Dan ketika malam tiba, sensasinya berubah makin spektakuler. Pengunjung meluncur boleh sambil membawa kembang api yang meninggalkan jejak cahaya di tengah gelapnya malam. Siap-siap ya dengan rasa pedas karena ribuan cabai merah memenuhi festival cabai Gusan di Gusan, Korea Selatan. Di sini para pengunjung bisa melihat langsung ragam cabai hasil panen hingga icip-icip aneka hidangan pedas. Tak cukup sampai di situ, mereka juga diajak bermain nanta cabai. Mengenakan celemek dan topi koki merah, peserta memukul-mukul meja dan karung berisi cabai menggunakan pemukul kayu. Suasananya riuh saat peserta berlomba meluapkan energi sambil mengejar gelar pemenang. Festival yang berlangsung hingga 6 September ini menjual cabai hasil panen. Menariknya, pengunjung juga bisa menemukan cabai dari berbagai penjuru dunia yang hadir dengan bentuk dan penampilan yang berbeda-beda. Festival juga menyuguhkan pertunjukan dan ragam aktivitas interaktif yang dapat dinikmati masyarakat setempat.

0: Berniat mencari jodoh melalui aplikasi online, seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur, ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Di kota Semarang, dua sepeda motor yang tengah melintas tertimpa pohon besar yang tumbang. Nahas, salah satu pengendara dan penumpangnya yang merupakan suami istri, meninggal dunia. Sehari Menjadi Hari ini akan mengajak kita berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat untuk menyelami seluk-beluk produsen tape ketan berbungkus daun jambu. Mulai dari memilah daun jambu untuk membungkus hingga mengolah beras ketan. Halo, jumpa lagi. Bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Berniat mencari jodoh melalui aplikasi online, ada seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur yang ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Sementara di Tangsel, pemilik warung makan ditipu karyawannya sendiri yang baru kerja 4 bulan. Pelaku membawa kabur motor dan juga ponsel miliknya.
1: Berniat menemukan suami impian, seorang karyawati bank ditipu oleh pria asal Wonogiri, Jawa Tengah dengan menguras uangnya hingga 31 juta rupiah. Pelakunya adalah pria berinisial AWN, 28 tahun, dan Satreskrim Polres Madiun menangkapnya di rumahnya. Dari keterangan polisi, pria berinisial AWN ini mencari mangsa di aplikasi kencan online, lalu memikat korban.

0: pada awal Januari 2026. Komunikasi berlanjut dengan pesan WhatsApp, namun uniknya meski tidak pernah bertemu langsung, korbannya percaya. Modusnya, pelaku mengaku kerja di Jakarta dan meminta uang ke korban dengan alasan kehilangan ponsel, KTP, dan rekening banknya yang terblokir. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang pemilik warung makan ditipu karyawannya yang baru kerja selama 4 bulan. Korban tidak menyangka karyawannya yang mengaku bekerja jujur ternyata seorang pencuri. Akibat ulah maling berkedok karyawan baru ini, pemilik warung makan kehilangan sepeda motor dan ponselnya. Kedok sang karyawan terbongkar usai pemilik warung memeriksa CCTV. Ternyata yang mencuri adalah karyawannya sendiri. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Insiden kecelakaan terjadi di jalur turunan tajam Cangar di Kabupaten Mojokerto. Pengendara motor diketahui mengalami gagal rem sehingga menabrakkan diri ke tebing jalan dan terpental hingga mengalami luka. Sementara di Kota Semarang ada dua sepeda motor yang sedang melintas tertimpa pohon besar yang tumbang. Pasangan suami istri pengendara sepeda motor meninggal dunia.
0: Insiden tragis dialami pengendara sepeda motor di depan Rumah Sakit Hermina Pandanaran Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sepeda motor yang dikendarai oleh pasangan suami istri dan pengemudi ojek online. Korban pasangan suami istri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara pengemudi ojek online yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Hermina. Saksi menuturkan pada saat kejadian cuaca sedang terik dan tidak ada angin kencang. Pohon setinggi 15 meter tersebut tumbang diduga akibat sudah tua dan akarnya tidak kuat menopang pohon.
2: Jadi kalau kronologi, kita dapat panggilan dari call center 112 bahwa di jalan Pandanaran, depan RS Hermina Pandanaran terjadi pohon tumbang. Untuk ketinggian pohon itu sekitar 15 meter. Saat itu pohon tumbang, ada dua motor yang melintas di jalan Pandanaran dan tertimpa pohon.
0: Di lokasi terpisah, dua pengendara sepeda motor mengalami remblong saat melewati jalur turunan tajam di Cangar, Kecamatan Pacet pada Jumat. Akibat remblong, sepeda motor menabrak tebing hingga terpental. Kedua pemotor yang terluka mendapatkan pertolongan warga serta relawan yang berjaga. Keduanya selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Kelaga. Diketahui saat melintas, sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Batu menuju Kabupaten Mojokerto.
3: Dari arah atas,
4: dari arah Batu.
3: Terus? Kencang, nyalip dua motor sama satu mobil sayur.
4: Lah itu?
3: Terus menghantam batu di tebing itu.
0: Jalur Cangar di Kecamatan Pacet selama ini terkenal dengan turunan ekstrim yang tajam dan panjang. Pengendara sepeda motor, terutama metik, diimbau untuk menguasai medan dan lebih berhati-hati agar tidak mengalami remblong. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan mulai dari ibu kota, ada sebuah gedung apartemen di Tanah Abang terbakar. Proses evakuasi dramatis karena harus menggunakan skylift atau tangga hidrolik. Ya, ini ada rekaman kamera drone yang memperlihatkan kepulan asap tebal yang muncul dari area lantai atas apartemen pavilion di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Kepulan asap dan juga api di lantai atas membuat para penghuni panik. Tugas damkar menggunakan dua unit Bronto Skylift untuk mengevakuasi penghuni hingga hewan peliharaan dari lantai atas apartemen. Menurut Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, total 33 orang penghuni berhasil dievakuasi, dua orang diantaranya merupakan warga negara asing. Dugaan sementara api diduga disebabkan oleh kabel panel yang terbakar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih terus diselidiki polisi. Dari Jakarta kita akan terbang ke Pulau Borneo. Sudah lebih dari 2 bulan, debit air Sungai Barito di sejumlah wilayah di Kalimantan.

0: Kalimantan Tengah terus menyusut akibat kemarau panjang. Kemarau yang melanda Kalimantan Tengah berdampak pada debit air sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai terus menyusut. Sejumlah bagian sungai juga mengering dan memunculkan hamparan pasir. Di beberapa titik, warga bahkan dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai. Dan berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai Barito saat ini berada di bawah 2 meter. Padahal dalam kondisi normal, ketinggian permukaan air dapat mencapai 6 hingga 12 meter. Kondisi ini berdampak pada transportasi di Sungai Barito, dan Dinas Perhubungan Barito Selatan juga mengimbau pengguna jasa angkutan sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi sungai yang dangkal. Warga pun berharap hujan segera turun agar aktivitas transportasi bisa kembali normal. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah. Ada puluhan pasangan di Kabupaten Banyumas yang mengikuti kegiatan nikah massal gratis. Salah satu pasangan bahkan telah berusia 63 tahun dan juga 60 tahun. Ya, ini kita lihat ada 30 pasangan pengantin yang mengikuti rangkaian Banyumas Mantu 2026 di salah satu pusat perbelanjaan di Purwokerto pada Jumat siang. Sebelum melaksanakan akad nikah, seluruh pasangan mengikuti kirab untuk berkeliling alun-alun kota Purwokerto menggunakan becak hias. Kelompok musik tradisional lengkap dengan para penarinya juga turut meramaikan hari bahagia bagi para pengantin. Dari 30 pasangan peserta nikah massal, pasangan tertua berusia 63 tahun dan 60 tahun. Usai menjalani akad nikah dan ijab kabul, ke-30 pasangan pengantin ini dinyatakan sah menjadi suami istri. Program Banyumas Mantu diinisiasi Pemkab Banyumas untuk memberikan kesempatan bagi pasangan yang belum punya pencatatan pernikahan resmi agar memperoleh legalitas pernikahan tanpa biaya. Selain itu, peserta nikah massal juga mendapatkan tata rias hingga dokumentasi gratis. Asap pekat akibat kebakaran hutan masih menyelimuti kota Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, kepulan asap membuat aktivitas warga jadi terganggu. Adapun di Pangkalan Bun, tim rescue kantor Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Pangkalan Bun menyelamatkan induk orang utan bersama bayinya yang bertahan di atas pohon.
1: Lebih dari satu bulan warga Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur harus rela beraktivitas di tengah asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain berisiko terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, asap tebal juga membuat jarak pandang warga menjadi terbatas. Sopir truk harus memperlambat laju kendaraannya ketika melintas. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 2.672 warga di Kabupaten Kota Waringin Timur terpapar ISPA selama periode Juli hingga Agustus 2026. Warga pun meminta Pemkab Kota Waringin Timur lekas mengambil langkah nyata untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Selain berdampak pada manusia, kebakaran hutan juga membuat satwa turut merasakan sulitnya bertahan di tengah asap tebal. Tim rescue gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kantor Seksi Konservasi 2 Pangkalan Bun dan Orangutan Foundation Internasional menyelamatkan induk orangutan dan bayinya yang sempat bertahan di atas pohon. Evakuasi tidak berjalan mulus lantaran kondisi tanah gambut yang masih menyisakan bara api. Kebakaran dua individu orangutan ini pertama kali terlihat oleh relawan yang sedang berpatroli karhutla. Setelah diperiksa, kondisi kesehatan kedua individu orangutan dinyatakan cukup baik. Kedua satwa primata ini selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dilepas liarkan di Taman Nasional Tanjung Puting atau Suaka Marga Satwa Lamandau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Butuh perjuangan menangani kebakaran hutan dan lahan, terlebih saat ini dampak El Nino membuat sumber air kering akibat kemarau panjang. Perjuangan memadamkan api karhutla bahkan telah memakan korban luka dan juga nyawa. Meski titik api kerap padam dan timbul kembali,

0: Kali semangat juang para relawan dan juga petugas pemadam karhutla tidak pernah surut. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.
1: Angin terbalik.
2: Ahmad Rizani, relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan, gugur saat menjalani tugas. Duka tangis keluarga pecah saat jenazah Rizani akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya pada Jumat 18 Agustus lalu. Almarhum Ahmad Rizani merupakan ketua tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka. Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari, namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang.
3: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, ya beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas, totalitas untuk mengerjakan.
2: Memadamkan api kebakaran hutan dan lahan bak sebuah misi yang tidak mungkin. Bagaimana tidak? Hari ini dipadamkan 100 titik, esok bakal muncul 1000 titik api. Dampak El Nino yang memicu kemarau panjang dan kekeringan membuat api dengan mudah muncul di lahan dan hutan. Meski misi yang mereka jalankan seperti Mission Impossible, namun para petugas dan relawan tidak patah semangat. Atas alasan itu jugalah aktris Sherina Munaf ikut turun langsung membantu pemadam kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu 2 Agustus. Sherina membawa pesan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
4: Karena biodiversitas Kalimantan itu luar biasa. Itu adalah paru-paru kita semua, ekosistem yang sangat perlu dijaga, dan kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ekosistem ini. So, aku merasa harus melihat langsung apa yang aku lihat gitu ya, dengan asapnya dan semuanya. Dan juga aku ada ikatan juga, ada kepedulian sangat tinggi pada orang utan. Beberapa kali aku sudah diberikan kesempatan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation untuk ikut pelepas liaran dan ikut mengkampanyekan kegiatan-kegiatan pelestarian Borneo Orangutan Survival Foundation. Jadi aku merasa perlu untuk turun dan melihat.
2: Kami pun mencoba melihat langsung dari dekat bagaimana api muncul dan timbul di kebakaran hutan dan lahan. Beragam upaya dilakukan, termasuk dengan menggunakan cairan shabondama asal Jepang. Cairan busa yang dihasilkan disebut mampu memadamkan api hingga masuk ke dalam material gambut di dalam tanah.
5: Inilah kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Petugas terus berjibaku melawan kebakaran hutan dan lahan agar jangan sampai mendekati pemukiman warga dan rumah-rumah warga sendiri yang saat ini terus terjadi di setiap hari.
2: Hingga akhir Agustus 2026, setidaknya sudah ada 2 relawan petugas pemadam karhutla yang gugur dalam menjalankan tugas, yakni Ahmad Rizani 54 tahun dan Tamadin 56 tahun. Meski telah gugur, semangat perjuangan kedua relawan ini terus dirasakan oleh relawan lain yang hingga kini terus berupaya memadamkan ribuan titik api yang padam dan kembali muncul. Hingga kini status tanggap darurat karhutla dan kekeringan di Kabupaten Kota Waringin Timur masih berlaku hingga 15 September 2026. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 2.375 hektar. Angka tersebut bertambah 25 hektar dibandingkan data sebelumnya. Jumlah titik panas tercatat mencapai 18.975 titik, bertambah 731 titik. Sementara jumlah kejadian karhutla mencapai 495 kejadian atau bertambah 25 kejadian dibandingkan data sebelumnya. Samsudin Nor, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
0: Sesaat lagi, sehari menjadi hari ini akan mengajak kita berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat untuk menyelami seluk-beluk produsen tape ketan berbungkus daun jambu. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
2: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
3: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
4: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, jangan sampai melewatkan tape ketan. Di balik rasanya yang nikmat, ternyata ada proses panjang dalam pembuatannya. Berikut ini liputan lengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Pengusaha Tape Ketan Kuningan bersama Kiki Haryadi.

0: Siapa sangka, deretan ember yang berjejer dan bertumpuk ini berisi makanan legendaris. Makanan yang dikenal dengan nama tape ketan ini adalah sebuah kudapan khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang memiliki rasa manis hasil fermentasi. Tape ketan seolah menjadi primadona bagi siapapun yang berkunjung ke kota kuda ini.
1: Jumlah permintaan yang paling besar katanya kalau lebaran. Iya. Nah itu jumlahnya berapa banyak yang biasa ibu jual di sini? Terlepas dari brand-brand ya, semua brand iya. Misalnya mencari tape ketan tuh gimana bu?
2: Istilahnya kalau kita jual tape ke pameran itu kayak kita jualnya sembako. Antri gitu.
0: Tidak hanya memiliki rasa manis, tape ketan memiliki tekstur lembut. Nah, penasaran akan rasanya yang khas? Saya langsung mencoba kudapan yang satu ini. Ada rasa manis, asam dengan tekstur lembutnya yang bercampur menjadi satu.
1: Manis bu. Nah, itu namanya tadi tape ketan. Ini merupakan salah satu makanan khas Kuningan, Jawa Barat. Kita nggak akan ajak Anda cuma menikmati saat ini saja. Tapi kita akan melihat bagaimana proses panjang pembuatan dari oleh-oleh khas kota kuda ini. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Tape Ketan di Kabupaten Kuningan.
0: Desa Tarikolot, Cibereum, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat jadi sentra pembuatan tape ketan. Salah satu pengusaha tape ketan di sini adalah Charsim yang sudah bertahun-tahun menggeluti usaha ini. Atas arahan Charsim, saya diizinkan untuk melihat langsung proses pembuatannya yang ternyata cukup panjang. Langkah pertama untuk membuat peyem Kuningan adalah menyiapkan bahan baku utamanya, yaitu beras ketan. Dalam satu hari, ratusan kilogram beras ketan diolah. Meski demikian, pengolahan dilakukan secara bertahap, termasuk dalam proses pembersihan sebagai langkah awal membuat tape.
1: Ini biasanya 25 kilo. Dalam satu karung kita bagi dua jadi 12,5-an ya. Kita mau ke sana untuk masuk ke proses berikutnya nih. Aduh, baru mulai udah berat ya. Kang Gigi, ini udah beres nih. Kita masuk kemana nih, Kang?
3: Kesini.
1: Kesini ya?
3: Iya.
0: Kebersihan jadi modal utama kualitas tape ketan. Pada tahap pertama, pembersihan dilakukan menggunakan mesin khusus. Beras ketan dimasukkan lalu dicampur dengan air, dan penggunaan alat dirasa cukup efektif untuk memisahkan beras ketan dengan kotoran.
1: Ini proses pembersihan sedang berlangsung, kurang lebih berlangsung sekitar 15 menit kalau menggunakan alat seperti ini. Tujuannya apa? Karena dia ketika dimasukkan dari karung ke dalam tempat khusus itu lumayan kotor.
0: 15 menit berlalu, beras ketan dimasukkan kembali ke dalam wadah khusus. Hehehe, tahap pembersihannya belum selesai. Sekarang kita masuk ke pembersihan tahap kedua. Pada tahap ini pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan air mengalir. Kalau ini sih gampang ya, sudah biasa masak nasi di rumah. Tapi lama-kelamaan ternyata pegal ini tangan. Dalam satu kali pembersihan ada sekitar 25 kg bahan baku. Setidaknya dalam pembersihan manual ini dibutuhkan 10 kali pembersihan agar beras ketan bersih sempurna.
1: Ya, meskipun sudah dibersihkan menggunakan mesin, kita kembali membersihkan secara manual. Dan pembersihannya dilakukan selama 10 kali, guys. Ya, bukan sekali dua kali, tapi 10 kali. Tujuannya biar benar-benar bersih sempurna.
0: Usai dipastikan bersih, seluruh beras ketan akan didiamkan terlebih dahulu. Tujuannya agar seluruh air bisa turun secara sempurna. Sehingga saat masuk ke proses berikutnya, beras ketan sudah tidak lagi mengandung air. Sambil menunggu, saya beralih mengerjakan hal lain. Tape ketan khas Kuningan memiliki warna khas, yaitu hijau. Nah, ternyata warna hijau itu berasal dari daun katuk.
1: Ya, ini namanya daun katuk, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda pernah mengkonsumsi tape ketan khas Kuningan berwarna hijau, hijaunya dari mana? Ya, dari sini ya.
0: Sedikit demi sedikit daun katuk dimasukkan ke dalam alat tumbuk. Setelah itu daun yang semula padat yang ditumbuk berubah menjadi halus. Di bawah pengawasan Ibu Elsa, saya berusaha menumbuk secara maksimal. Tapi ternyata tumbukan saya belum sesuai ekspektasi. Waduh, gawat.
1: Udah halus belum, Bu?
2: Belum, itu kurang halus.
1: Kurang halus.
2: Ini jangan begini.
1: Oh.
2: Pakai tenaga.
1: Kalau aku tadi gimana emang?
2: Gini. Gak bakalan halus.
1: Aduh, dimarahin sama si ibu gimana tuh? Katanya numbuknya harus yang kenceng ya bu ya, nggak boleh lemah lesu seperti ini.
0: Setelah kena semprot Ibu Elsa, proses penumbukan dilakukan jadi lebih maksimal. Nah, akhirnya seluruh daun katuk bisa lembut sempurna. Setelah lembut seperti ini akan dicampur dengan air lalu diperas. Nah, perasan ini yang nantinya akan menjadi pewarna alami tape ketan. Pekerjaan membuat pewarna tape beres. Kita bergeser ke kebun pohon jambu. Ya, tape ketan khas Kuningan biasanya dibungkus menggunakan daun jambu. Daun jambu jangan langsung dimasukkan ke dalam karung ya, tapi dipilah dulu karena tidak semuanya layak dijadikan pembungkus tape. Kalau sudah dipastikan aman, baru bisa masuk ke karung untuk masuk proses berikutnya.
1: Oke, ayo kita bawa ya, mah ringan tuh. Tuh, sabar. Ringan ya.
0: Daun jambu yang sudah dipilih akan dikukus selama 30 menit di atas api. Tujuannya agar tekstur lebih lembek dan menghilangkan kotoran. Ketika selesai dikukus, warna daun jambu yang semula hijau akan berubah menjadi lebih gelap. Ini menandakan bahwa daun sudah siap digunakan. Daun-daun ini berikutnya akan disimpan ke dalam wadah khusus yang besar. Pengukusan juga membuat daun berair. Nah, untuk menghilangkan airnya, daun dikeringkan menggunakan kipas angin dan didinginkan dalam beberapa waktu.
1: Ya, setelah diangin-angin ya, diberi kipas angin, kemudian di apa ya, di aur-aur merenya kalau dalam bahasa Sundama, kita akan coba angkat yang nantinya akan masuk ke pabrik ya, untuk kemudian digunakan sebagai alas atau pembungkus dari tape.
0: Ditinggal beberapa waktu, beras ketan sudah dapat dipastikan kering. Selanjutnya kita akan pindahkan ke dapur produksi yang lokasinya tidak jauh dari area pembersihan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, saya membawa menggunakan gerobak. Tarik, Mang. Beras ketan berikutnya akan dikukus ke dalam wadah khusus dan dikukus. Pengukusan dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakar. Suhu panas dan juga asap tidak terhindarkan. Milik memang masih konsisten menggunakan kayu bakar karena kualitas tape ketan yang sangat baik.
1: Wah, yang jelas nih, tepatnya panas banget karena 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tungku. Dan memang beruntung ini cuma satu barisan yang nyala. Ini masuk proses pengukusan kurang lebih 20 menit. Nanti kalau udah 20 menit baru kita angkat ya.
0: Semakin lama, asap semakin banyak. Aduh, bikin mata saya perih. Tapi tenang, perih ini masih bisa kutahan guys. Asal masih denganmu. Nah, setelah 20 menit, beras ketan akan diangkat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yeah, ini belum matang. Beras ketan baru akan diberi pewarna. Pemberian warna dilakukan secara merata sehingga warna hijau khas tape ketan jelas terlihat. Setelah itu, beras ketan akan kembali dikukus. Setelah melewati pengukusan tahap kedua, tape ketan dipastikan sudah matang dan masuk ke proses pendinginan. Proses pendinginan memiliki tempat khusus berbentuk persegi panjang. Di sini seluruh beras ketan diratakan sehingga proses pendinginan bisa berjalan secara maksimal dibantu kipas angin.
1: Proses pendinginannya ini berlangsung sekitar 30-40 menitan karena memang nanti dia akan dikasih ragi kan ya, jadi kondisinya harus benar-benar dingin gitu.
0: Setelah dipastikan dingin, pemberian ragi dilakukan. Ini tahap penting loh, tanpa pemberian ragi proses fermentasi tidak akan berjalan. Jika diperhatikan, proses pemberiannya juga sangat mudah. Sedikit demi sedikit, ragi ditabur ke tape ketan baik di sisi atas maupun bawah secara merata. Dan setelah itu masuk ke proses pembungkusan yang dilakukan ibu-ibu. Setiap harinya mereka bekerja mulai jam 3 pagi dan berakhir pukul 12 siang. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, pemilik sengaja memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Usaha yang dirintis Charsim ini tidaklah mudah. Ada banyak sekali tantangan dan kegagalan yang sempat ia alami. Namun berkat kerja keras dan konsistensi, kegagalan ini menuai hasil dengan omset fantastis.
1: Apa kuncinya bisa bertahan sampai sekarang di tengah banyak banget orang atau pendatang-pendatang baru membuat tape nih Pak?
3: Jadi kita ya untuk khusus Pamela sangat memperhatikan kualitas produk. Yang utamanya itu mungkin dari mulai dari bahan baku, terus cara pekerjaannya juga dalam membuat tape.
0: Nah, sekarang giliran saya mencoba membungkus tape ketan. Proses pembungkusan dipastikan bersih dengan menggunakan alat khusus. Saya juga diajarkan oleh beberapa pegawai untuk membungkus. Dan kalau dilihat memang mudah, tapi saya dicoba. Wah, tidak segampang itu, Ferguson. Beberapa kali saya gagal.
1: Kita coba percobaan terakhir ya untuk tape ketan. Teh Wina, bismillahnya, mudah-mudahan Abi biasanya tehnya kesini pelan-pelan ya guys, pelan-pelan, gini, lipat sedikit, kadilkan, balikan, pencet, kanan kiri jepit, kaluhurkan, kanan kiri jepit, ke ataskan, ya kan? Nah, gini.
0: Sedang asik membungkus, tiba-tiba ada pelanggan datang. Ya, meski umumnya seluruh produk dipasok ke toko oleh-oleh, tidak jarang juga banyak pelanggan yang datang langsung ke pabrik.
1: Saya tadi lagi kerja, tiba-tiba ada pelanggan yang datang, kita coba tanya-tanya ya. Kang Tris, lagi mau cari tape buat apa nih
4: ceritanya? Buat oleh-oleh ke Bekasi.
1: Ya. Karena memang biasanya beli oleh-oleh tape ketan.
4: Ya, beli oleh-oleh buat ke Bekasi gitu, beli tape ketan.
0: Setelah bekerja dari pagi, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Artinya pekerjaan sudah hampir selesai. Pekerjaan terakhir saya tinggal memindahkan ember-ember berisi tape ketan ke dalam mobil. Produk ini selanjutnya akan dikirim ke beberapa toko oleh-oleh di Kuningan, Cirebon, hingga beberapa wilayah lainnya. Oh iya, hari ini saya berhasil loh membuat 200 kg lebih tape ketan. Lelah sangat.
1: Ya, terakhir, kloter terakhir. Silakan ditutup. Total ada 200 ember yang nanti akan didistribusikan ke sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Kuningan sama Kang Kiki dan juga tim ya. Panjang juga ya membuat satu ember yang berisi tape ketan ini. Tapi mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian Anda dapatkan dari perjalanan panjang membuat salah satu olahan khas Kabupaten Kuningan ini. Sampai di sini perjalanan saya di Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
5: Dengan teksturnya yang padat lembut dan cita rasa gurih, tahu susu digemari masyarakat. Di Bogor, Jawa Barat ada produsen tahu susu yang selalu ramai. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Dengan teksturnya yang padat, lembut, dan juga cita rasa yang gurih, tahu susu menjadi salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat. Di Bogor, Jawa Barat, ada produsen tahu susu yang selalu ramai pembeli. Setiap minggunya omset yang dihasilkan dari penjualan tahu susu ini bisa mencapai belasan juta rupiah.
1: Rumah produksi tahu di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat ini tak pernah sepi pembeli. Para pembeli dengan sabar menunggu tahu susu pesanan mereka selesai disiapkan. Dengan tekstur padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu dijual dengan harga yang ramah di kantong. 10 potong tahu susu dibanderol Rp7.000, sedangkan 15 potong tahu harganya Rp10.000.
2: Yang kuning udah gurih, Mas.
3: Udah gurih, ya?
2: Iya, jadi mentah juga bisa langsung dimakan.
3: Gurih.
1: Rumah produksi tahu milik Tasya ini baru beroperasi 1 tahun terakhir. Menurut Tasya, pembuatan tahu susu membutuhkan proses yang cukup panjang. Kedelai harus direndam selama 4 jam terlebih dulu, lalu digiling untuk mendapatkan sarinya. Kemudian, sari kedelai direbus dan disaring kembali. Lalu, sari kedelai dicetak dan direbus kembali dengan air garam agar rasanya menjadi gurih.
2: Kita mulai dari perendaman kacang. Perendaman kacang itu sekitar 4 jam. Kemudian dia digiling kacangnya biar dapat sarinya. Kemudian direbus, habis itu disaring lagi biar dapat acinya. Kemudian dicetak, lalu direbus lagi pakai air dingin.
1: Setiap harinya, rumah produksi tahu ini bisa menghasilkan antara 100 hingga 200 tampir atau nampan yang masing-masing berisi 100 potong tahu. Rata-rata dalam satu hari ada sebanyak 3.000 potong tahu laku terjual dengan omset sekitar 2 juta rupiah. Gali Putra, Bogor, Jawa Barat.
0: Berburu kuliner bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga mencari pengalaman dan juga sensasi yang berbeda. Di kawasan Galaksi Bekasi, salah satunya, ada sate kulit ayam berukuran jumbo yang dijamin bikin kenyang maksimal.
4: Bukan orang Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
5: Sate-nya udah boleh dibakar, ya? Udah. Oke, kita bakar. Waduh, belum matang aja ini udah luar biasa, ya. Penampakannya, Mas, ini kan best seller banget, ya, di ya. Sini ya. Kira-kira ngabisin berapa tusuk nih sehari?
6: 100 lebih bisa, Kak.
5: Oh, 100 lebih, ya?
4: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih, seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam, selain dimarinasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian, yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan yang menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih. Tanpa basa-basi, 1, 2, 3, hap! Suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
5: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal, ini bakalan jadi alot nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi gak heran ya, kenapa selain enak, bumbunya juga meresap.
4: Dijamin deh, kalau udah nyoba gak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih, makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut gak berhenti ngunyah. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.
0: Transmart tidak berhenti menghadirkan promo bagi para pelanggannya. Menggandeng Gigas Helmet dan Pacific Bike, Transmart menghadirkan beragam promo khusus hingga menggandeng penyanyi kondang Roy Jekonia.
7: Transmart kembali menghadirkan promo menarik bagi pelanggan. Memasuki September, Transmart berkolaborasi dengan Gigas Helmet dan Pacific Bike menghadirkan sejumlah program khusus. Salah satunya gratis helm Gigas untuk setiap pembelian sepeda listrik dan motor listrik di Transmart. Pelanggan juga bisa memanfaatkan program tukar tambah helm lama dengan helm Gigas baru. Helm lama dihargai mulai Rp50 hingga Rp100.000. Tak hanya itu, Gigas menghadirkan helm edisi khusus hasil kolaborasi dengan musisi Roy Jekonia. Helm ini diproduksi terbatas hanya 300 unit dan khusus tersedia di Transmart.
3: Mungkin dengan adanya kolaborasi ini, kita istilahnya itu memperluas market. Kemudian kita juga dengan semacam itu, artinya kebutuhan masyarakat terakomodir semuanya. Kan mungkin selama ini hanya satu segmen saja, tetapi segmen kita akan luas.
6: Dari Giga sendiri kan sudah kerjasama sama Transmart. Nah, kerjasama dengan Transmart, kemudian kebetulan saya juga kenal baik juga dengan Pasifik. Nah, kita ngobrol di situ, kemudian kebetulan kemarin saya ada acara juga, kita ada acara juga di Jogja. Jadi sekalian saya kontak Transmart, yuk kita bikin Gigas pengen kunjungan, tapi selain barengan dengan Om Roy Jekonia.
8: Ya, jadi di kampanye ini kita kerjasama dengan Transmart dan Gigas ini, kita memberikan harga promo yang sangat menarik, Pak. Karena di saat ini untuk di modern market itu Transmart ini untuk kategori sepeda itu yang paling lengkap.
7: Desainnya terinspirasi dari album The Sun karya Joko Fox, proyek musik Roy Jekonia. Setiap helm dibuat terbatas dan dinomori sehingga menjadi item khusus bagi para penggemar. Kehadiran Roy Jekonia di Transmart Maguwo Harjo dan Transmart Plaza Ambarukmo pada Jumat sore disambut antusias para penggemar. Roy melayani permintaan tanda tangan di helm Gigas sekaligus membawakan sejumlah lagu hitsnya.
9: Awal aku kolaborasi sama Gigas itu sesuatu yang menarik karena aku nggak mau langsung. Aku pengen punya helm yang SNI, terus yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketemu Gigas, mereka bisa menunjukkan SNI-nya, aku ke pabriknya, mereka produksi sendiri, dan yang menarik itu SNI-nya Gigas itu tunggal.
7: Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Transmart memperluas ekosistem bisnisnya. Tak hanya retail, Transmart terus mengembangkan kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari F&B, hiburan, hingga beragam tenan dan merek untuk memberikan lebih banyak pilihan dan pengalaman bagi konsumen. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: 9 hari pasca banjir bandang Nepal, proses pencarian ribuan korban banjir terus dilakukan. Salah satu lokasi yang jadi fokus pencarian adalah terowongan-terowongan pembangkit listrik di sepanjang lembah sungai. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Sembilan hari pasca banjir bandang Nepal, proses pencarian ribuan orang yang hilang terus dilakukan. Pencarian korban banjir bandang Nepal kini salah satunya difokuskan di terowongan-terowongan PLTA di sepanjang lembah sungai Trisuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja masih terjebak.
4: Delapan hari pasca bencana banjir bandang yang melanda Nepal, pencarian terhadap korban terus dilakukan. Pencarian mulai difokuskan mencari korban-korban yang terjebak di kawasan pembangkit listrik tenaga air di sepanjang lembah sungai Trisuli. Otoritas setempat memperkirakan sedikitnya 900 pekerja terjebak di dalam 6 pembangkit listrik tenaga air. Di PLTA Upper Trisuli 3A, tim penyelamat harus merangkak masuk melalui terowongan yang sempit karena mulut terowongan tertimbun bebatuan. Alat berat ekskavator dikerahkan sementara para pekerja berupaya untuk menguras air dan mempersiapkan peledakan terkontrol guna memecahkan batu-batu raksasa agar evakuasi bisa berlanjut lebih dalam. Sementara itu, tim penyelamat dari Angkatan Darat Nepal menggunakan perahu karet untuk menyusup ke dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air yang terendam banjir pada Kamis. Upaya itu guna mencari para pekerja yang masih terjebak. Seorang perwira militer menyatakan operasi pencarian ini melibatkan bantuan ahli dari India, Korea Selatan, dan China. Fokus utama operasi adalah mencari sekitar 900 orang yang diyakini masih terjebak di dalam terowongan-terowongan fasilitas PLTA tersebut.
2: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan banyak sekali petunjuk kehidupan bagi umatnya. Melalui hadis-hadis beliau, kita belajar tentang iman, ibadah, akhlak, muamalah, hingga cara menjalani hidup agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah. Namun memahami hadis tidak cukup hanya dengan membacanya. Kita juga perlu memahami makna, pesan, dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu insya Allah hari ini kita akan belajar bersama mengkaji dan menafsirkan hadis-hadis pilihan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya ulama besar Imam An-Nawawi. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Masih sibuk Pak Kiai? Masya Allah.
1: Tapi selalu hadir ke Gapai Kemuliaan.
0: Ini yang membuat kita semua tetap bersemangat untuk belajar hari ini mengkaji tafsir hadis Arba'in. Pak Kiai, nanti kita akan kaji berbagai macam hadis dengan berbagai macam tema insya Allah. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda dapat mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, untuk bahasan pertama ya. Ini terkait pahala sedekah bukan hanya milik orang kaya. Nah ya, ini memang betul ya. Kadang-kadang kita itu merasa gini, orang kaya tuh enak ya, udah kaya gitu ya, pahala sedekahnya banyak, sholatnya juga sama kayak kita. Kok seakan-akan ya Rasulullah enak banget jadi orang kaya, orang miskin dapat pahala sedekah dari mana? Nah, bagaimana kita kemudian menafsirkan atau memahami hadis seperti ini? Silakan Pak Kiai.
1: Jadi yang pertama kali harus kita luruskan itu pemahaman sedekah itu sendiri. Sedekah itu dalam bahasa Arab kata guru saya itu kan dari tiga huruf, shod, dal, dan kof. Kemudian sodakoh itu jadi sedekah atau jadi zakat dalam bahasa pemahaman kita keseharian. Tapi juga jadi mas kawin. Mas kawin itu dalam bahasa Arabnya itu bukan saja mahar. Tapi juga sidak, sod, dal, alif, dan kof. Kenapa kok mas kawin itu disebut sidak? Untuk menunjukkan kesungguhan laki-laki tadi nih. Ya, makanya kan kalau dulu itu kalau ada orang pacaran lama gitu, tanya itu beneran apa enggak, suruh dia nemuin ibu kamu, kan gitu kan. Nah, kalau laki-lakinya itu sudah berani melamar, itu menunjukkan kesungguhan. Maka yang namanya mas kawin itu menjadi simbol kesungguhan seorang laki-laki yang ingin memperistri seorang wanita. Dari sini juga namanya sedekah. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, itu sangat cinta sama uang, cinta sama harta. Maka untuk menunjukkan kejujuran dan kesungguhan imannya, itu diminta sama Allah. Kalau kamu betul beriman kepada saya, kalau kamu tahu akhirat itu lebih hebat daripada dunia, kata Allah, saya minta nih zakat 2,5%. Saya minta kalau ada fakir miskin kamu punya empati misalnya. Maka sejatinya sedekah itu kata guru saya, itu semua amalan baik yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia apapun untuk membangun hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan sesama. Itu namanya sedekah. Jadi sedekah ini tidak identik dengan pemberian uang. Makanya dalam hadis ini, itu kan perawinya Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang sangat soleh, tapi punya kelemahan satu aja, miskin. Makanya dia ngomong sama Nabi itu, Zahaba ahlud duthuri bil ujuri ya Rasulullah. Saya ini, kata Abu Hurairah, dengan Sayyidina Utsman kan sama. Sholatnya sama, puasanya sama, semuanya sama. Utsman apa saja saya tiru. Tapi ada satu, Utsman yatasoddaku, sedekah dia. Bifadli amwalihi, dengan hartanya yang banyak. Saya Nabi mau sedekah dari mana? Malah saya yang nerima sedekah orang gitu loh. Nah, di sini Rasulullah kemudian memberikan harapan kepada banyak orang bahwa sedekah itu tidak identik hanya dengan memberi uang, memberi makan, tapi melakukan kebaikan apapun dari apa yang dikaruniai oleh Allah, itu namanya sedekah. Makanya saya punya uang. Bagian dari rasa syukur saya, uang saya sedekahkan. kata Rasulullah, Allah ngasih kamu mulut, Faiz. Maka bagian dari sedekahnya mulut, bertasbih, subhanallah. Makanya kata Nabi, awabikuli tasbihatin itu sedekah. Saya ini ketika melihat sesuatu, Mila, kemudian bertasbih, subhanallah. Itu menjadi kebaikan mulut saya kan? Dan juga menjadi kebaikan mata. Karena saya melihat misalnya nih ya, saya kemarin tuh ngelihat keindahan Indonesia, pegunungan yang luar biasa indahnya. Saya gak usah cerita lah, nanti daripada kepengen jangan. Itu indah betul, gunung itu saya lihat dari dekat, yang selama ini hanya terlihat dari udara atau dari media sosial. Maka ketika melihat itu, mata saya, udara yang dingin, kesegak napas yang mulut saya kan langsung, hati kan ngomong, eh syukur kepada Allah, kau ditakdirkan melihat keindahan, maka subhanallah. Nah subhanallah ini kan sedekahnya mata, karena mata melihat keindahan, bagian dari kebaikan subhanallah. Saya ingat Allah nih, maaf ya para pemirsa supaya jelas, kalau saya ngomong kotor kan saya lupa sama Allah, misalnya maaf ya, buset misalnya, iya kan, ya Allah gue gak nyangka ya. Atau kan, maaf ya para pemirsa, saya terpaksa mencontohkan, tapi ini tidak untuk dicontoh. Gile bener ya indahnya. Kok indah ngomongnya gila gitu. Dimana Allahnya? Kalau saya kan indah ini bukan kegilaan, ini kekuasaan Allah. Maka saya katakan subhanallah, ini jadi sedekah Mila gitu loh. Nah ini yang perlu kita ingat. Jadi semua di dunia ini itu punya kesempatan. Makanya guru saya itu bilang gini Mila, guru saya itu orang Arab. Kan sering saya ajak ke Indonesia dulu, ya ngelihat tuh Mila, orang kalau di Indonesia ini kan beda dengan orang di Arab. Apalagi waktu itu guru saya itu orang Arab Saudi. Kalau di sana semua kan digaji, jadi kalau dia ngasih ceramah di masjid atau apapun, maaf ya, nggak ada amplopnya, gitu. Sementara dia ngelihat saya, gitu, habis pidato dikasih amplop. Dia tanya sama saya, begitu pulang kamu dapat apa? Uang, kata saya. Buka bagasi mobil ada parcel buah. Ya Allah, kata dia, kamu ceramah tadi, dapat uang, dapat buah, dikasih makan lagi, kata dia. Yang dia tidak temukan itu di Arab Saudi. Maka kemudian guru saya itu bilang gini, nanti Faiz ya, satu hari jangan lupa ya sedekah ilmu. Maka guru saya itu ngasih wasiat dulu, kamu kalau diundang panti asuhan, ya kamu kalau diundang orang minta nasihat karena kematian, itu pesan, sekali-kali Faiz, amplop tadi jangan kamu terima. Lihat, kenapa? Anggap itu adalah sedekahnya ilmu. Jangan semua orang nanti ketika membutuhkan ilmu seolah-olah harus memiliki kemampuan finansial mengundang seorang Faiz yang ada di CNN. Gitu loh, biarlah yang bayar saya ini CNN. Itu, dan guru saya yang lain ngomong gini loh, Mila ya. Ngomong gini loh sama saya itu, sedekah ilmu itu beragam Faiz. Kalau kamu nanti misalnya dapat dari sesuatu itu banyak, itu bukan berarti kamu menjadikan itu sebagai standar. Alhamdulillah kamu dikasih banyak sama CNN. Maka besok, katanya, kalau datang ke pengajian orang, yang orang tuh hidupnya lebih sulit dari kamu. Masa iya, kata guru saya, mau kamu ambil. Seolah-olah Allah tuh ngomong, Faiz kamu dikasih CNN sekian, sudahlah syukuri. Jangan kemudian sampai musola ujung yang bangunannya pun reot, kamu minta. Minta itu kata guru saya itu haram. Ya guru saya itu mengatakan kalau dikasih ambil. Tapi minta atau pasang tarif terhadap ilmu itu menghilangkan barokahnya ilmu. Ini Mila, itu namanya sedekah. Jadi saya itu belajar dari guru-guru saya itu. Oh iya ya, sedekah ilmu itu ada. Ada kadang-kadang Mila ya, saya itu ditanya sama orang. Kurang tidur, kurang ini, kok masih datang? Ketika datang tuh Mila ya, saya mohon maaf para pemirsa ya, ini lahir dari pesan guru-guru saya. Itu orang yang mungkin tidak level untuk saya bicara di situ. Misalnya orang yang awam banget tuh Mila. Makanya saya kadang-kadang para pemirsa, itu suka nonton stand up comedy.

0: itu tidak sedang kemudian ya mau bicara, enggak, saya ingin seperti kata guru saya, sedekah, sedekah kebahagiaan, sedekah menggembirakan orang, itulah konsep yang diajarkan oleh hadis Sayyidina Abu Hurairah. Semua kebaikan itu bisa bermakna sedekah dengan niatan yang baik, dan jangan lupa sedekah yang terlihat materi besar itu bisa kehilangan maknanya karena riya di dalam hati. Iya.
1: Insya Allah, jadi ternyata tidak ada apa ya? Tidak ada yang perlu digelisahkan sebenarnya, karena peluang sedekah itu banyak.
0: Saya pesan juga sama Mila nih, sekarang ini kan banyak yang suka nonton saya, lalu identik saya, ketika nyapa saya, sering orang Jawa tuh manggil saya kan Gus Faiz. Yeah. Gus Faiz, saya nonton loh, saya gak bisa lupa Gus Faiz, Mila, Eva, saya pesen nih sama Mila nih, satu hari ada jemaah yang ngaji gapai kemuliaan, bukan saja mendengar saya, tapi mendengar cara Mila membawakan acara ini. Tiba-tiba di masjidnya ada acara, minta Mila jadi MC.
1: Oh,
0: sekali-kali jangan minta bayaran Mila. Oh, iya. Sekali-kali sedekah profesi sebagai MC. Mungkin nanti ada panti asuhan yang kemudian, kapan ya saya bisa ngundang Pak Faiz sama Mila ke panti. Ketika kita datang, pantinya sederhana, donaturnya terbatas. Nah, saya sedekah ilmu, Mila sedekah menjadi pemandu acara.
1: Bagaimana pemirsa? Monggo silakan kalau mau undang kami. Gitu ya. Ya itu tadi ya Pak Gaya, bagian dari membahagiakan sesama saudara itu juga bagian dari sudah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya untuk bermudah-mudahan dalam kita bersedekah gitu. Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait tafsir hadis Arba'in. Pak Kiai, untuk tema berikutnya ini terkait jika hati tenang, apakah kita sudah di jalan yang benar? Nah, ini kan kaitannya hadis yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa gelisah, kita takut orang lain kemudian mengetahui, ini ada indikasi dosa di sini. Bagaimana kita memahami hadis ini?
1: Ini dipahami dari banyak sisi. Yang pertama, tenang hakiki atau tenang yang semu. Itu penting. Karena ada ketenangan yang semu. Tapi tidak pada setiap tempat dia bisa merasakan ketenangan itu. Itu bukan tenang yang hakiki itu. Jadi ketiga kebaikan itu melahirkan ketenangan. Maka ketenangan itu kata guru saya, itu adalah ketenangan yang universal. Dimanapun, kapanpun. Ini pemirsa ya, saya memang suka kasih contoh, tapi bukan berarti melegalkan perselingkuhan gitu ya. Tapi untuk lebih mudah, orang ketiga berselingkuh misalnya, kan dia gak tenang. Karena gak tenang dia ngumpet. Terus ngajak selingkuhannya ke Thailand misalnya. Ini Anda jangan tanya, oh jangan-jangan Pak Faiz pernah nih gitu kan. Enggak, artinya di sana. Ketika di sana dia tenang kan. Karena ngerasa gak ada orang yang tahu. Tapi tenang, ini kan tenang yang semu. Begitu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, mulai lirik-lirik lagi pakai kacamata hitam. Ini namanya bukan ketenangan yang hakiki. Maka itu pasti tidak mengandung kebaikan. Ini satu dulu. Yang kedua, paling penting, kegelisahan itu juga kegelisahan yang universal terkait dengan kekurangan dan aib. Bukan kegelisahan karena ketidaksempurnaan. Mila misalnya nih ya, orang yang baru belajar baca Quran. Nih, ketika suruh tampil depan umum, kan dia gelisah. Nah, tapi gelisah ini berbeda dengan gelisahnya pencuri yang mau ngambil rumah orang. Maka kegelisahan yang seperti ini, yang karena ketahuan orang dan itu yang jahat. Tapi kegelisahan karena merasa dia belum menjalankan.

0: kewajiban yang diminta oleh Allah sebagaimana semestinya, maka itu bukan kegelisahan yang dikatakan sebagai dosa. Mm-hmm. Gitu ya. Jadi ini yang perlu diingat. Nah, kalau sudah bisa mengingat ini, maka kita akan bisa memaknai hadis Nabi itu. Kata Nabi, semua kebaikan itu mendatangkan ketenangan. Dan semua kejahatan itu maha kafi sodrika. Sesuatu yang bisa mengguncang hati, wakarihta, dan kamu tidak ingin. Ayat tali'a alaihin nas, diketahui oleh orang karena aib. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan terjadi sederhana kan. Saya kalau melakukan sesuatu, wah, kalau ketahuan gimana ya? Itu pasti gak benar. Gitu loh. Kalau benar, itu kan tidak perlu untuk kita sembunyikan. Maka Mila ya, dalam agama, orang nikah itu sama Nabi, a'linuhu bidduffi. Ya, sampai diiran. Ya, kamu kalau nikah, umumkan pernikahanmu. Bidduffi dengan rebana. Ini tradisi. Orang Betawi pakai petasan. Kita kalau di kampung tuh, tiba-tiba ada habis Jumatan. Dulu orang Betawi nih ya, kan saya walaupun bukan Betawi asli, kumpulan saya itu Betawi. Orang Betawi dulu tuh Mbak Eva, apa Mila ya, kalau nikah itu mesti habis Jumatan. Jadi habis Jumatan tuh gak pulang orang. Langsung akdun nikah, itu mesti ada dor-dor-dor petasan. Semua orang tahu, kalau itu terjadi, itu berarti ada yang nikah. Maka besok pagi ini, kalau kita gak tahu siapa yang nikah, tapi ada orang yang kemarin jomblo, tahu-tahu sekarang gandeng cewek tuh. Maka kita gak berburuk sangka, oh ini pengantennya, kenapa? Kemarin dengar petasan. Nah itu menunjukkan, kalau kamu nikah, kenapa sih harus disembunyikan? Nah ini yang menunjukkan dasar hadis Nabi itu. Karena ini kebaikan. Kalau ini anakmu, kenapa disembunyikan gitu loh? Akui sebagai anak. Kalau ini gurumu, nih lihat. Kan ada orang Mila ya, itu yang suka menyembunyikan. Karena bisa jadi mungkin, ya mungkin gurunya ini tidak sesuai dengan karakter muridnya. Kan gak apa-apa, kalaupun guru kita gak hebat dan kita jadi orang hebat hari ini, kan kita syukuri. Nah yang seperti ini harus diingat nih, ya bahwa itu adalah kunci, parameter ukuran. Jadi semua yang baik itu menenangkan dan menenteramkan. Semua yang tidak baik, kalaupun hari ini terlihat tentram, tapi tentram itu adalah tentram yang semu. Mungkin setelah tidur dia tentram, bangun tidur gelisah lagi. Beda dengan kegelisahan yang lurus. Ini sejatinya makna kebaikan dan keburukan yang diajarkan oleh Nabi.
1: Oke, jadi indikatornya jelas Pak Kiai. Pokoknya kalau mendatangkan ketenangan itu adalah kebaikan. Tapi sebaliknya jika kemudian menggelisahkan itu adalah maksiat atau dosa. Tapi kemudian kita melihat, realitasnya adalah ada orang yang selalu kembali lagi melakukan kemaksiatan Pak. Sudah merasa tahu sebenarnya ini tuh gak boleh dilakukan. Tapi kemudian bergumul terus dengan kemaksiatan. Ini berarti sebenarnya apa yang salah Pak Kiai? Ataukah memang hatinya memang mungkin keras, kotor, atau seperti apa Pak Kiai?
0: Nah ini jawaban udah separuh nih Mila. Ini kan urusannya memang ketika Nabi bilang parameter ukuran baik dan buruk itu ketenangan jiwa. Maka jiwa ini kan butuh asupan. Gitu loh. Nah kayak kita nih, kapan sih badan kita sehat? Makan yang baik, makanan sehat, pola hidup sehat. Itu kan asupan jasmani. Rohani kita juga butuh asupan nih Mila. Nah kalau asupan yang masuk ini ketidakbaikan, itu nanti kata orang sekarang tuh normalisasi dari kemaksiatan. Nah hari ini Mila misalnya banyak orang yang melakukan kejahatan tapi merasa biasa saja. Karena kesehariannya itu sudah biasa seperti itu. Misalnya gini, dulu Mila di kampung itu kalau ada anak gadis sampai jam 9 malam baru pulang itu heboh dulu. Itu kemana bapaknya, kemana anaknya. Tapi ketika, saya tidak mengatakan bahwa yang keluar malam sekarang itu salah. Enggak lah, di situ ada perawat, kehidupan yang sudah arus zaman yang berubah. Tetapi arus zaman yang seperti ini, itu juga membuat standar yang berubah kan. Sehingga yang menyalahgunakan ini, perubahan zaman, itu terjerat pada ini. Pada normalisasi tadi. Sama Mila, dulu ada orang minum mabuk. Sekarang karena keseringan minum, maka gak mabuk lagi. Nah, yang seperti ini bukan berarti ketika kok ada ayah orang yang melakukan kejahatan kok sudah tenang. Berarti Mila, bukan bukan kejahatan itu yang berubah menjadi tidak jahat, tapi alat ukurnya rusak. Gitu. Ya, alat ukurnya rusak. Kan sama aja, Mila.

0: Kalau alat ukur rusak, itu kan dia tidak bisa kemudian mengukur itu lagi gitu loh. Kita bisa lihat kadang-kadang ya kan, AC itu ada yang disetel di satu kamar hotel itu sesuai dengan temperatur kamarnya. Ternyata temperatur kamarnya itu yang rusak. Iya. Sehingga saya melihat di temperatur ini 24. Harusnya AC ini masih dingin. Tapi kok panas ya? Setelah kita pakai alat ukur yang berbeda, ternyata udah 28 gitu. Nah, berarti Mila, kita itu jangan kemudian menggunakan alat ukur pribadi. Tapi dikasih alat ukur yang tadi itu bersifat universal. Standarnya ini. Kalau hati saya enggak ada respon, bukan berarti itunya yang salah, tapi hatinya. Contoh Mila kan, ada orang tuh yang hatinya mudah terenyuh.
1: Yeah.
0: Ya, lihat kakek-kakek tua nggendong pisang, yang pisang ini 1-2 hari pasti akan rusak. Dia kemudian berhenti menyegat, dia nggak butuh pisang sebetulnya, tapi empatinya. Sementara ada orang melihat sudah difabel, tua, iya kan, beban hidup kayak begini, dia tenang aja. Ketiga ini terjadi Mila, ya kan? Itu bukan kemudian, oh apa ukurannya berubah, bukan. Alat ukurnya yang rusak. Nah, alat ukur rusak hati manusia itu, kata agama, itu semakin sering dia jauh dari Allah, bermaksiat, nukita kata Rasulullah itu. Kayak ada apa, noda hitamnya. Kalau sudah banyak yang hitam, maka dia gak punya lagi nih, basiroh. Alat melihat, matanya tuh jadi buram. Yang jelek itu tidak lagi bisa dilihat sebagai kejelekan. Dan yang baik dia juga gak bisa lagi melihat itu sebagai kebaikan. Baik. Itu yang harus diantisipasi. Kalau kita bercermin, kita carilah Mila, cermin yang jujur. Karena kalau cermin itu jujur, kita akan bisa memperbaiki. Oh ini kurang pas. Mila kalau pakai make up kan pasti pakai kaca. Coba itu. Ambil make up jangan ngaca. Berantakan, walaupun make up-nya sama. Kenapa? Kita gak tahu ukurannya. Iya. Kalau cerminnya itu buruk, maka nanti kita juga akan semakin buruk.
1: Oke, luar biasa. Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait tafsir hadis Arba'in. Kita ke tema ketiga, Pak Kiai. Ini terkait wasiat Rasulullah mengenai perselisihan. Kalau kita baca sekilas dari hadisnya, ini kemudian beliau bersabda, Pak Kiai, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ketika terjadi perselisihan. Seolah-olah yang kita tangkap ini kalau terjadi perselisihan, konflik di antara kita, bertakwa aja. Nah, memaknai bertakwa ini gimana ya? Lagi gontok-gontokan, lagi panas-panasnya disuruh bertakwa. Bertakwa yang seperti apa yang kemudian dimaksudkan oleh baginda Rasulullah?
1: Artinya, ukuran yang harus selalu diingat itu adalah kedekatan dan kebenaran kepada Allah. Kan ini orang sedang berselisih nih. Nah, berselisih itu Mila, kebenaran, kemaslahatan itu kan tetap memiliki unsur relatif. Buat Mila maslahat, mungkin buat saya bukan maslahat. Tetapi nanti ukurannya apa? Takwa kepada Allah gitu. Ketika saya berselisih dengan Mila, maka untuk mencari titik kebenarannya, itu bukan yang benar menurut Mila dan bukan benar menurut saya, tapi kebenaran ini menghantarkan kita pada ridho Allah. Nah, itulah pesan kita ini ketika berselisih, itu yang dilihat ukuran parameternya, itu kedekatan dan ridho Allah. Sejauh mana hukum yang akan saya putuskan itu berdampak kepada kedekatan kita kepada Allah. Jadi itu yang harus menjadi ukuran.

0: ukurannya, bukan kemudian ya ukuran itu menjadi kemaslahatan yang relatif. Hmm. Gitu loh. Jadi itu pesan agama. Kamu ini kata Nabi, ittaqullah dulu.
1: Okay.
0: Kalau kamu ukurannya Allah, nanti berselisih. Kamu ingat, bukan kepentingan pribadimu, bukan karena golonganmu, tapi ini sebetulnya yang dekat dengan ridho dan hukum Allah.
1: Mm-hmm. Jadi bukan lagi pada siapa yang benar, siapa yang salah.
0: Iya, iya.
1: Tapi seberapa dekat kemudian ini dengan...
0: Iya.
1: Kebermanfaatan.
0: Semua itu yang menjadikan takwallah itu harus menjadi ukuran ketika kita berhadapan dengan perselisihan apapun, Mila. Mm-hmm. Dan ini penting banget gitu. Misalnya orang berselisih, apa sekarang yang mau jadi perselisihan? Misalnya lingkungan, Mila. Ya, kadang-kadang ada suara masjid itu yang memang berlebihan, tapi ada kuping orang itu juga terlalu tipis gitu loh.
1: Iya.
0: Sekedar dengar azan dia nggak mau gitu loh. Tapi ada orang yang kadang-kadang masjidnya itu memang mengganggu karena mungkin menyalakan speakernya itu terlalu tinggi volumenya atau durasi waktunya yang terlalu panjang. Maka ketika kita mau membenarkan ini apa? Ingat takwallah. Allah itu urusannya hablun minan nas dan hablun minallah. Ada soleh sosial dan soleh kepada Allah. Cari titik tengahnya. Oh iya, kalau misalnya setengah jam sebelum azan di waktu subuh wajar. Persiapan. Tapi kalau speaker masjid itu nyala 2 jam sebelum subuh, itu rasanya berlebihan. Nah, yang seperti ini, yang dijadikan ukuran itu jangan kepentingan pribadimu. Jangan ukuranmu. Tapi sejauh mana apa yang kamu putuskan itu dekat dengan ridhonya Allah.
1: Namun faktanya Pak Kiai, ada orang-orang yang merasa bahwa gak bisa begitu.
0: Caranya
1: tuh harus begini. Ini tuh artinya kita jadi lemah. Gampang kemudian di-drive oleh kepentingan orang lain. Kita kan juga punya hak yang sama. Biasanya kemudian itu tameng yang disampaikan. Jadi kadang-kadang gimana juga ya kita menghadapi orang yang punya pandangan masing-masing seperti
0: inilah itu. Inilah pentingnya belajar fikih. Fikih itu bukan cuma fikih ibadah. Di situ ada fikih sosial, di situ ada fikih lingkungan. Nah, ketika kita berselisih ini, kenapa di situ takwallah dibutuhkan? Ya karena pada episode tertentu dari Gapai Kemuliaan, kan saya pernah bilang bahwa Nabi itu rahmat kepada semuanya. Maka ketika Nabi itu menjadi rahmat pada semuanya, itulah yang harus kita jadikan patokan. Dan disitulah takwa kepada Allah, bukan semangat kemasjidannya yang kita harus dukung powerful 100%. Dan bukan semangat masyarakatnya yang harus menistakan speaker masjid. Jadi ini ukurannya menjadi adil nanti. Itu yang dibutuhkan.
1: Pak Kiai, Rasulullah mengatakan bahwa umat setelah beliau akan menghadapi perselisihan yang banyak. Mendefinisikan perselisihan yang banyak itu apa? Ya memang sudah terlihat ya tampaknya masa-masa sekarang ya Pak.
0: Iya, orang berselisih dalam banyak hal. Pesannya Nabi kan disuruh kembali kan?
1: Iya.
0: Farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Kembalilah kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Saya ingin meluruskan pemahaman di sini. Seringkali ketika membahas ayat ini atau membahas hadis ini, kata Nabi, saya sudah meninggalkan dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang dua perkara ini, namanya Quran dan hadis, kamu tidak akan tersesat. Lalu ada pemahaman yang mengatakan kembali kepada Quran dan hadis. Ini separuh benar, bukan kebenaran. Kenapa? Jangan dibayangkan, saya kalau punya masalah, lalu baca hadis. Dulu Nabi Muhammad itu enggak sekedar menyampaikan Al-Quran loh. Enggak sekedar menyampaikan hadis, tapi Nabi Muhammad menjelaskan Quran dan menjelaskan hadis. Karena fungsi Nabi itu bukan cuma tabligh, nyampaikan. Tapi di situ ada bayan. Litu bayyina linnas. Contoh Mila, sholat itu sunnahnya, itu ada banyak. Ada sunnah qawliyah, Nabi ngomong, sholu kama ra'aitumuni usolli. Kamu kalau sholat, kayak saya sholat. Maka Nabi menjelaskan takbiratul ihram itu gimana? Nabinya sholat. Ruku tuh kayak gimana? Nabinya ruku. Subuh itu 2 rakaat, Nabi sholatnya 2 rakaat. Nah, ini ada namanya fungsi bayan. Jadi pemirsa, kalau Anda merasa misalnya zakat fitrah itu bayarnya pakai uang apa pakai beras? Perselisihan. Terawih itu 11 apa 21? Perselisihan. Maka bukan sekedar Anda yang awam itu kembali baca hadis semata-mata teksnya dan terjemahnya. Enggak. Anda perlu nih Mila, untuk bertanya kepada guru. Karena nanti guru akan menjelaskan, oh persoalan ini tidak bisa dipahami begitu. Mm-hmm. Contoh, saya pernah sampaikan di Gapai Kemuliaan. Nabi itu sholatnya di atas, Nabi itu tawafnya di atas unta loh, pakai unta. Tetapi ulama mengatakan tawaf yang paling afdol itu jalan. Kenapa demikian? Karena pakai ilmu. Nabi itu naik unta, itu punya tujuan. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti orang yang terhalang menggunakan kakinya karena sakit, cacat, atau usia, itu tidak merasa rendah hati dan rendah diri di hadapan orang yang sempurna. Kenapa? Soal naik kendaraan atau menggunakan kaki, itu tidak mengganggu gugat keabsahan tawaf. Ini kita lihat. Nabi, saya pernah jelaskan dalam satu riwayat itu, Nabi itu kalau makan dipertontonkan ke depan orang. Bahkan ada riwayat Nabi itu pernah makan di depan rumah, halaman rumahnya itu Nabi makan. Nah, sementara etika kita kalau makan itu kan di dalam rumah. Nah ini orang jangan kemudian melihat Nabi seperti itu. Oh enggak, Nabi itu mempertontonkan makannya itu untuk menyelamatkan akidah masyarakat. Agar masyarakat yang terkagum-kagum dengan Rasulullah, yang sangat percaya keistimewaan Rasulullah, tidak pernah menuhankan Rasulullah. Kenapa? Saya makan loh, berarti saya tetap manusia nih gitu. Nah ini kalau kita lihat, paham ini dari mana? Dari ulama. Paham ini ulama niru siapa? Niru Nabi. Karena Nabi itu juga menjelaskan. Makanya kalau terjadi perselisihan, buat orang yang punya kemampuan kayak ulama hebat, boleh dia baca Quran, boleh dia baca hadis. Tapi untuk orang awam, itu kayak dulu. Bukan langsung dengar Nabi pernah ngomong itu, ya ketemu nabinya, ketemu kiainya, ketemu gurunya, nanti disampaikan dan dijelaskan. Itu cara kita menghadapi perselisihan hari ini.
1: Oke, sebenarnya ingin lanjut, tapi apa daya kita harus juga kembali pagi, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Nuning Puspitaningrum di Surabaya. Saya akan bacakan pertanyaannya, Pak Kiai. Pak Kiai, saya dan suami selama ini merupakan penonton setia Gapai Kemuliaan.
3: Oh, terima kasih.
2: Luar biasa, terima kasih Bu Nuning. Dua minggu yang lalu suami saya berpulang ke rahmatullah.
3: Mudah-mudahan Allah.
2: Karena itu saya ingin memohon penjelasan Pak Kiai mengenai beberapa hal yang sedang saya hadapi. Yang pertama, amalan apa saja yang bisa saya lakukan untuk almarhum suami? Pertanyaan kedua, bagaimana saya menjalani masa idah dengan benar? Sementara saya tetap harus bekerja sebagai tenaga medis sekaligus mencari nafkah. Silahkan Pak Kiai.
3: Jadi kita ikut berbela sungkawa, mudah-mudahan ibu diberikan ketabahan, kesabaran untuk bisa terus menjalankan kewajiban dalam hidup ini. Yang pertama pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan? Banyak hal Ibu Nuning. Yang pertama adalah mendoakan suami, dan itu yang paling ditunggu oleh suami ibu. Doa dari mereka yang masih hidup, apalagi yang memiliki hubungan nih, baik hubungan darah seperti anak atau tali temali pernikahan seperti suami atau istri dalam konteks siapapun yang meninggal. Jadi ibu bacakan doa, istighfar, minta ampun untuk suami ibu pada setiap kesempatan utamanya setelah sholat, itu adalah bakti istri yang luar biasa. Yang kedua, kalau di

0: karuniai anak, maka wujudkan anak-anak itu menjadi qurratu a'yun yang membanggakan kelak buat suami pada hari kiamat. Berikan pendidikan yang baik, akhlak yang baik, keberagamaan yang baik. Wujudkan bahwa saya akan mempertaruhkan ini untuk anak-anak saya. Kalau saya boleh bercerita, dulu di Madinah itu ada orang alim besar namanya Rabi'ah. Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan nama Al-Farruh. Ini anak gurunya Imam Malik, orang yang paling alim di Madinah, itu dibesarkan oleh istrinya. Jadi ibunya itu Suhailah, itu perempuan cantik sekali di Madinah. Ayahnya itu Farruh itu panglima yang paling hebat di masa itu. Nanti mereka dijodohkan karena yang paling ganteng, paling cantik nih di Madinah nih, nikah. Setelah nikah, singkat cerita, itu meninggalkan kota Madinah suaminya. Pamit sama istrinya. Saya harus menjalankan tugas lah. Kata istrinya berapa? Ya tenang lah. Paling lama mungkin 3 bulan. Gak pernah terbayang 3 bulan tuh berubah jadi 30 tahun. Gitu loh. Dia dedikasikan tuh. Ditinggal tuh sama suaminya tuh. Tanpa terasa, ya. Itu punya anak. Kan gue gak ada tespek ketika berpisah tuh. Gak tahu kalau hamil. Maka lahirlah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ini. Farruh ini. Ya. Maka kemudian istri ini itu digoda. Ya. Ada yang mau menikah lagi. Karena masih muda misalnya ya. Tapi dia dedikasi untuk anaknya. Maka semua hartanya apapun habis untuk pendidikan anak. Kelak ini jadi guru besar di Madinah ngajar di Masjid Nabi. 27 tahun suaminya itu pulang. Tahun ke-30 baru nyampe. Karena sampai di Uzbekistan balik ke Madinah itu. Bayangin nih. Begitu dia sampai di Masjid Nabi. Itu tradisinya sholawat kepada Rasulullah. Ziarah kubur makam Nabi. Datang waktu asar. Asar dia sholat. Setelah sholat. Dia ngelihat ya Allah. Ini ada orang semua lari ke depan mihrab itu ngaji sama anak muda. Beliau itu mendengar suaranya, gitu. Nanti ini sebenarnya anaknya, gitu. Mendengar yang hebat sekali, tapi kekangenan kepada istrinya memaksa dia pulang. Maka dia diterima, Suhailah singkat cerita lah bertemu, gitu ya. Begitu bertemu, terlontarlah pertanyaan dari suaminya, mana uang yang dulu aku tinggalkan? Karena ini orang kaya, banyak sekali dia tinggalkan harta. Untuk apa? Saya bawa uang baru, mau saya gabungkan. Yuk, kita menua bersama. Kita takdirnya seperti ini, yuk kita menua bersama, kita cari tempat. Maka istrinya bingung kan, karena uangnya udah habis Mila. Tapi mau menceritakan anak kan gimana caranya. Maka dia berpikir tuh, suamiku baru datang kok langsung ngomongin uang sih katanya. Ziarah dulu ke Masjid Nabi katanya. Sudah katanya. Dia kan mau mengulur waktu untuk mencari alasan yang tepat. Ziarah dulu ke Nabi katanya. Sudah sholat, sudah. Gimana Masjid Nabi? Ada yang berubah enggak? Karena dia ingat abis asar tuh ada anaknya ngaji. Kata dia enggak ada sama. Masa sih? Singkat cerita nih Mila. Dia katakan satu yang berubah. Habis asar tadi ada pengajian yang luar biasa. Suaranya itu mengingatkan saya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Dan suara Abdullah bin Umar ketika ngajar itu mirip juga dengan suaranya Nabi. Seandainya saya belum tahu kalau Abdullah bin Umar meninggal, saya pasti katakan itu Abdullah bin Umar. Maka ibunya tuh mancing, istrinya itu mancing. Bagaimana anak tadi, wah hebat. Semua orang alim terlihat nunduk di depan anak itu muda. Maka dia ngomong istrinya gini, suamiku kita ini kan ditakdirkan oleh Allah tidak punya anak karena kita berpisah sekian tahun dan aku sekarang udah tua, kamu udah tua. Apa kata istrinya, seandainya waktu ini bisa diputar jarum jam balik ke masa lalu, kau tidak meninggalkan aku. Allah berikan kita rezeki anak, dengan apa kau berani bayar? Kata suaminya, kalau saya bisa muda kembali dan punya anak sealim itu, semua harta saya serahkan untuk itu. Lihat, itu kan kebahagiaan ketika memiliki anak yang menjadi qurratu a'yun, kebanggaan dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya. Maka ibu bisa menunjukkan itu kelak kepada suami di akhirat, bahwa anakmu aku jaga dengan penjagaan seperti ini dan menjadi manusia yang bermanfaat tanpa melihat strata sosial apapun. Sejauh apa anak ini kelak bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, meneruskan kebiasaan nih, kata guru saya dulu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di Mesir itu, ketiga mengartikan wa infadu ahdihima mim ba'dihima. Anak bisa berbakti kepada orang tua dengan meneruskan kebaikan orang tua. Maka istri, apa yang menjadi kebiasaan suami? Kalau suaminya biasa bersedekah di hari Jumat nih. Ya. Mila, misalnya ibu tahu almarhum kalau Jumatan selalu bawa uang 100.000. Dimasukkan ke kotak amal masjid. Maka pesan sama anaknya, lanjutkan tradisi bapak. Atau ibu sendiri, datang ke masjid sekalian sholat duha di Jumat pagi, masukkan ke kota amal. Katakan kepada Allah, ya Allah ini sebagai penerus sedekah dari suami saya. Suami ibu dapat pahala berlipat. Pertama, sedekahnya tetap jalan. Yang kedua, mendidik istri yang solihah. Jadi semua kebiasaan, kalau suaminya pada bulan tertentu suka menjamu anak yatim misalnya, teruskan itu. Nah, dengan cara itulah dia berbakti kepada suaminya. Yang terakhir, iddahnya. Iddah itu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan dalam pandangan guru saya dulu di Mesir. Tetapi yang tidak melakukan ini, itu karena alasan tertentu. Apa alasan tertentunya? Terikat pekerjaan. Nih, karena dulu kan gak ada pegawai negeri yang ada disiplin cutinya atau mungkin cuti wafat sekarang diberi, katakan seminggu. Kan tidak cukup untuk menjalankan masa apa ini, iddah kan 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashurin wa asyara. 4 bulan 10 hari. Dia punya ikatan dinas, dia punya kewajiban kemanusiaan, tenaga medis tadi. Maka kata ulama, kalau dia tidak iddah tinggal 24 jam di rumahnya, jangan melupakan ihdatnya. Ihdat itu menunjukkan kesedihan. Jadi Ibu Nuning tadi sebagai tenaga medis boleh tetap ke rumah sakit, ya. Tapi ada syaratnya, pakaiannya, ya. Jangan pakai baju yang bagus-bagus, menunjukkan sedang dalam suasana duka, berkabung, begitu. Jangan menunjukkan keceriaan, gitu loh. Ada terlihat ibu sedang berduka, tetapi kedukaan itu tidak kemudian mengurangi kewajiban pekerjaannya. Kalau Anda bertanya para pemirsa di mana rujukannya, silahkan baca Sahih Muslim. Itu ada perempuan minta izin kepada Rasulullah, Nabi, saya harus menyiangi kurma-kurma yang ditanam dulu oleh suami saya. Karena ini kalau tidak saya ambil, saya tidak bisa memberi makan anak saya. Kan dulu saya diberi nafkah sama suami saya. Sekarang nafkah itu hanya pada saya. Tidak ada yang memberi makan anak-anak saya. Maka Nabi mempersilahkan. Nanti buat pemirsa yang bisa membuka fikih mazhab Imam Abu Hanifah, itu bisa dilihat dalam kitab Bada'i As-Sona'i punya mazhab Hanafi, yang biasa dengan tradisi mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, bisa dilihat di kitab Mughnil Mukhtad, itu punya Imam Asy-Syarbini. Semua fuqaha pada batasan tertentu itu membolehkan yang mu'taddah, perempuan yang iddah ini, keluar dari rumah, melakukan pekerjaan pokok, tetapi tetap dalam suasana ihdat. Jadi Ibu Nuning praktek di rumah sakitnya boleh. Tapi selesai praktek pulang. Enggak usah lagi ngerumpi di warung, di kafe, di kopi, di nasi goreng, di mana. Pulang. Itu namanya kita membatasi sesuatu. Kita tidak lepas dari ikatan, tapi juga tidak mengikat itu dengan ikatan yang ketat.
1: Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Kiai jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan juga rasa tenang ya di hatinya Ibu Nuning.
0: Amin, amin.
1: Tetap semangat Ibu Nuning. Kita sempat saling menyapa sebenarnya Pak Kiai di sosial media ya. Semoga Allah senantiasa kuatkan Ibu Nuning ya, dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk bertanya kepada Kiai Faiz. Dan Pak Kiai, rasa-rasanya kita juga harus berpisah karena waktunya juga sudah terbatas. Sekali lagi jazakallah khair ilmunya hari ini. Pak Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah kita, lapangkan hati kita dan berkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya Madya Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu ini loh.

0: Jawa Barat pada Sabtu siang. Api melahap bagian atap gedung di lantai 4 membuat para santri berhamburan menyelamatkan diri. Lebih dari 30 santri dievakuasi, sebagian dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas akibat terjebak asap, serta mengalami luka saat berdesakan turun tangga.
1: Saya pada main lupa kesenang, jadi gini-giniin, dia juga gitu. Terus seperti gini-giniin, tapi nggak mati itu, Bang.
2: Santri, awal pertama, tadi main api gitu?
1: Si ini.
2: Oke, siapa?
1: Belum ke kasur, belum ke kasur ini nih. Digini-giniin, malah ininya.
0: 7 unit mobil pemadam kebakaran gabungan diterjunkan hingga api berhasil dikendalikan. Petugas menyebut, kebakaran diduga dipicu santri yang bermain korek di ruangan jemuran. Api kemudian menyambar tumpukan kasur bekas dan dengan cepat merambat ke atap. Hingga Sabtu sore, 13 santri masih dirawat di rumah sakit PMI karena menghirup asap dan mengalami luka.
2: Api Bapak Ibu sudah di sini, nggak bisa dikendalikan nih.
0: SMA Negeri 1 Bantar Kaung di Desa Pangebatan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu sore. Api pertama kali terlihat di belakang toilet yang berada di belakang ruang kelas 11. Api kemudian membakar tumpukan kayu dan merembet ke sejumlah ruang kelas. Angin kencang membuat api cepat membesar. Proses pemadaman melibatkan damkar Satpol PP Brebes, BPBD, TNI, polisi, serta bantuan dari puluhan warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Sementara kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 1,1 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selamat pagi, Anda menyaksikan redaksi pagi.
4: Akhir pekan mendalam kepercayaan.
3: Dan tentunya saya Freddy Cahya, selain berita informasi pembuka tadi, kami juga akan menghadirkan dampak erupsi anak Gunung Krakatau, termasuk pembatalan penerbangan dari Singapura.
4: Betul sekali Freddy, dan juga langsung saja kita akan simak redaksi pagi selengkapnya.

0: Polisi menangkap pria pengendara motor karena diduga menganiaya seorang pengemudi mobil di kawasan Tanjung Barat Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tersangka mengaku emosi karena gagap menyalip korban dan tidak terima di klakson.
1: Sementara di Jakarta Pusat, pemirsa, seorang wanita warga negara India menjadi korban jambret saat sedang jalan kaki di kawasan Gondangdia. Ponsel korban raib dirampas para pelaku. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Wanita warga India ini menangis histeris usai menjadi korban penjambretan di Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Menurut saksi, korban berjalan seorang diri sambil bermain ponsel. Ia tidak menyadari sedang diincar oleh pelaku. Memanfaatkan kondisi jalan yang sepi, dua pelaku berboncengan sepeda motor langsung menjambret ponsel korban. Dalam keadaan panik, korban meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Menteng. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria pengendara motor terhadap seorang pengemudi mobil di Jalan Tanjung Barat Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini sempat jadi viral di media sosial. Setelah beberapa saat, warga sekitar akhirnya berhasil melepaskan korban dari cekikan pelaku. Berbekal video viral dan keterangan saksi, Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial O di kediamannya di kawasan Cilandak Barat. Kepada penyidik, tersangka mengaku emosi karena gagal menyalip mobil korban dan tidak terima saat diklakson. O lalu memukul korban hingga korban menderita luka memar di bagian wajah serta tubuh. Tersangka O kini ditahan di Mapolda Metro Jaya dan dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Kobaran api melahap puluhan lapak serta 6 rumah kontrakan di kawasan Serengseng Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu dini hari. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu lapak ini memaksa lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan si jago merah. Saksi menyebut, api pertama kali muncul dari lapak bagian ujung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merembet hingga ke sisi belakang dan merusak 6 rumah kontrakan. Pemilik lapak dan penghuni kontrakan yang sedang beristirahat langsung menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, diduga akibat kabut asap yang pekat, 3 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di kilometer 9 plus 800 jalur A Tol Palembang Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan pada Sabtu pagi.
0: Yang 14 orang dirawat di rumah sakit akibat luka. Sementara di Kembangan Jakarta Barat, seorang ibu dan anak balitanya meninggal akibat tabrakan beruntun yang juga melibatkan 3 mobil di kawasan Kembang Kerep Kota pada Sabtu sore.
3: Dulu kawan, op dulu, ada tragedi di depan.
4: Kecelakaan beruntun maut yang melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor terjadi di kawasan Kembang Kerep Kembangan Jakarta Barat Sabtu sore. Seorang ibu dan anak balitanya tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendari mereka ditabrak dari belakang. Saksi menyebut insiden bermula saat satu mobil listrik melaju kencang dari arah Puri Kembangan Timur menuju Cengkareng. Mobil kemudian hilang kendali dan menabrak 2 mobil di depannya serta sepeda motor korban. Benturan keras bahkan merobohkan tiang lampu penerangan jalan umum. Guna kepentingan otopsi, jenazah para korban dibawa ke RSUD Tangerang. Sementara itu mobil listrik beserta pengemudinya diamankan ke kantor unit laka lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Pekatnya kabut asap dengan jarak pandang hanya 2 meter diduga menjadi pemicu kecelakaan beruntun 2 bus dan 1 minibus di kilometer 9 plus 800 jalur A Tol Palembang Indralaya, Ogan Ilir Sumatera Selatan Sabtu pagi. Akibat insiden ini 14 orang mengalami luka-luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Menurut salah satu awak bus, kabut asap pekat membuat jarak pandang terbatas sehingga pengemudi sulit mengetahui kendaraan di depannya. Sementara Satlantas Polres Ogan Ilir telah melakukan olah TKP dan memeriksa kondisi jarak aman serta kecepatan laju kendaraan di lokasi. Hingga saat ini polisi belum menyimpulkan pemicu kecelakaan. Meski tidak ada korban jiwa, polisi tetap memeriksa para pengemudi serta mengamankan kendaraan yang terlibat ke kantor polsek guna penyelidikan lebih lanjut. Kecelakaan maut menimpa dua orang pelajar di jalur alternatif Jombang Kediri, tepatnya di Jalan Raya Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Sepeda motor yang dikendari korban menabrak bagian belakang truk pasir yang sedang antri membeli solar di SPBU. Saksi menuturkan sebelum kejadian, kedua korban sedang melintas dari arah utara menuju selatan Kecamatan Mojowarno. Musibah diduga terjadi karena pengendara kurang waspada. Salah seorang korban sempat dirawat di RSK Mojowarno namun tidak tertolong. Sementara satu rekannya masih dirawat akibat luka parah. Anggota Satlantas Polres Jombang telah melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan saksi dan rekaman CCTV. Polisi pun tengah memburu pengemudi truk yang kabur usai insiden ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelaku pencurian burung lovebird di amuk massa setelah dipergoki dan ditangkap oleh pemilik.
1: Ya, informasinya akan hadir di redaksi akhir pekan. Sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
1: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
2: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
3: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan.

0: Laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
6: Mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
8: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
9: Ya.
8: Dia selalu high call.
9: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
6: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
10: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
11: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio.
12: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
12: tidak
6: tadi.
12: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, usai pulang sekolah, seorang siswa sekolah dasar menjadi korban penjambretan pada Jumat siang di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.
1: Sementara itu, pemirsa, komplotan pencuri pakan ternak beraksi di sebuah gudang di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Aksi mereka pun terekam kamera CCTV selengkapnya. Kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Aksi penjambretan menimpa seorang anak saat sedang berjalan kaki di gang sempit di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Dalam aksinya, pelaku yang mengendarai sepeda motor semula melewati korban yang sedang berjalan sambil main handphone. Melihat adanya kesempatan, pelaku memutar balik dan langsung merampas gawai yang sedang dipegang korban. Menurut keterangan ketua RT setempat pada Sabtu, korban yang dalam perjalanan pulang sekolah bersama temannya diduga sudah diincar pelaku. Orang tua korban tidak melapor kejadian ini ke polisi, namun memviralkan kejadian ini berharap pelaku bisa ditangkap. Sebuah gudang pakan ternak di Desa Sumberjo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibobol pencuri. Pelaku yang berjumlah dua orang ini secara bergantian menggondol puluhan pakan ternak kemasan 50 kg dari dalam gudang. Para pelaku tidak sadar aksinya tertangkap kamera pengawas sehingga identitasnya dapat diketahui. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil menangkap seorang pelaku, Nawi, yang diketahui sebagai residivis pencuri sapi beberapa tahun lalu. Dari keterangan pada Sabtu, Nawi mengaku sudah menjual 22 karung pakan ternak seharga 4,5 juta rupiah. Kini pelaku terancam 7 tahun penjara, sementara seorang pelaku berinisial BH masih dalam pengejaran polisi. Seorang pria menjadi sasaran amukan massa setelah tertangkap tangan mencuri burung di Jalan Simo Jawar, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu sore. Peristiwa ini bermula saat korban yang sedang live di medsos di dalam rumahnya. Pelaku dengan gerak-gerik mencurigakan datang dan berusaha mengambil burung jenis lovebird milik korban. Korban yang sigap langsung menangkap dan menahan pelaku di lokasi. Korban menyebutkan bahwa ini merupakan aksi kedua kalinya yang dilakukan oleh pelaku di lokasi yang sama. Kini pelaku bersama barang bukti sepeda motor telah diamankan polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, motor milik pasien sebuah klinik di Kota Probolinggo, Jawa Timur, raib dicuri pelaku dan kejadian ini terekam kamera CCTV.
0: Sementara itu, mantan perawat di salah satu rumah sakit di Medan, Sumatera Utara, terekam CCTV membawa kabur bayi yang baru berusia 1 tahun. Polisi menduga bayi tersebut akan dijual.
3: Aksi pencurian motor metik milik Renaldi Hidayat, 28 tahun, warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Jumat malam terekam CCTV. Pencurian di klinik Garuda di Jalan Brantas, Kecamatan Kademangan ini melibatkan dua orang. Pelaku beraksi bersama temannya yang menunggu di depan. Pelaku sempat bertegur sapa dengan pasien lain yang hendak berobat. Saat kejadian, korban tengah mengantar anaknya yang sedang sakit di klinik tersebut. Korban baru mengetahui motor miliknya hilang saat hendak pulang.
4: Berapa menit eksekusi itu, kira-kira?
5: Kurang lebih agak lama, soalnya agak susah itu, Pak. Sampai ada pasien datang itu ternyata katanya itu kan kenal juga sama pimpinan saya. Setelah ditelepon, Bu, yang terekam di CCTV itu tadi sampean itu ada maling itu, Bu. Itu sampean kenapa? Itu katanya. Ternyata ditelepon, saya juga lupa, enggak tahu apa-apa. Jadi kayak kena hipnotis. Dan ibu itu yang dipanggil sama malingnya gitu. Bukan ibu itu yang nyapa, soalnya kayak di video memang kayaknya ibu itu yang nyapa.
3: Aksi dua pelaku berinisial AM dan F ini terekam kamera CCTV di salah satu rumah sakit di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 31 Agustus. Salah satu pelaku yang merupakan mantan perawat di rumah sakit tersebut mengenakan pakaian serba putih menyerupai petugas medis. Pelaku meminta izin kepada nenek bayi untuk membawa bayi yang baru berusia 1 hari ke lantai 1 dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Setelah keluar dari ruang perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya yang telah menunggu di ruang tunggu. Keduanya kemudian membawa bayi keluar dari rumah sakit. Kedua pelaku bersama bayi tersebut kemudian diamankan polisi di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
6: Si bayi lagi digendong sama neneknya. Nah, si ibunya lagi rebahan lah di situ. Harusnya kan ini akan divisit dokter pukul 12. Mereka ini datang lebih awal si tersangka ini. Pukul 11:30. Ngomonglah ke ininya, ke orang tua dan neneknya ini. Bu, anaknya saya bawa ya, bayinya saya bawa. Kok cepat kali, Bu perawat. Kata perawat yang satu lagi nanti jam 12 akan di visit dokter, kan itu. Enggak, ini sekarang aja. Mau kami bawa ke lantai satu, mau dicek dokter. Seperti itulah modusnya.
3: Polisi mendalami dugaan kedua pelaku menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, penerbangan Singapura ke Jakarta demi alasan keselamatan dipembatalkan.
1: Dan informasinya kami sajikan sesaat lagi pemirsa, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka, seperti orang-orang ini yang memilih untuk tidak berpaling.
3: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
1: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
4: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
1: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
5: Aku bisa buat di depan kamu lebih baik lagi.
1: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah penerbangan dari Singapura ke Jakarta terpaksa dibatalkan dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau.
1: Ya, penumpang terpaksa harus membatalkan penerbangan sampai dinyatakan aman secara keselamatan dan keamanan penerbangan. Dampak dari pembatalan penerbangan di Bandara Changi Singapura, khususnya penerbangan menuju Bandar Udara Jakarta Soekarno-Hatta, sejumlah penumpang terlihat memadati terminal. Alasan keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi faktor utama pembatalan keberangkatan. Risiko debu dan partikel dari erupsi dikhawatirkan akan merusak komponen mesin.
0: Akibat dari pembatalan ini, sebuah maskapai asal Singapura membatalkan penerbangan menuju Jakarta dan memberi kompensasi berupa menginap semalam di hotel dan kendaraan taksi. Belum ada informasi resmi kapan penerbangan akan dibuka sampai ada pemberitahuan resmi dari otoritas penerbangan Singapura. Keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi faktor utama.
2: Jam 4 sore tadi aku landing dari Jerman ke Singapura dan sayangnya penerbangan aku untuk selanjutnya yang ke arah Jakarta harus ditunda karena ada erupsi Gunung Krakatau dan itu nggak memungkinkan untuk pesawat kita terbang balik ke Jakarta. Dan saat ini kondisinya kita lagi nunggu kepastian dari airlines kita sendiri untuk penerbangan selanjutnya kapan, dan aku harap juga Indonesia baik-baik aja.
1: Dampak meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan oleh warga di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Lampung dan juga Banten.
0: Ya, hujan abu vulkanik terjadi di Kabupaten Tanggamus, Pandeglang, dan juga Serang. Warga pun diimbau memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Gelap gitu, tuh.

0: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda meluas ke sejumlah wilayah di Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Hujan abu vulkanik dilaporkan terjadi di Kabupaten Tanggamus pada Sabtu. Terpantau di Kecamatan Pematang Sawa, Kelumbayan, dan Kecamatan Cupu Balak, abu vulkanik mengotori rumah warga, sekolah, hingga sejumlah tempat ibadah. Sebagai antisipasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus membuka posko darurat melalui bidan desa dan mengerahkan tenaga kesehatan ke sejumlah wilayah terdampak. Sedikitnya 1.650 masker dibagikan kepada warga di Desa Tirom Jaya, Wai Asahan, Karangbrak, Martanda, Kaur Gading, Tampang Tua, dan Desa Tampang Muda.
1: Terkait itu, batasi aktivitas kita di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, dan dapat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Terkait itu, dimohon kepada masyarakat tetap waspada, jaga kesehatan, untuk melindungi diri kita masing-masing.
0: Hingga Sabtu malam belum ada laporan korban jiwa maupun kerugian material yang dialami warga yang terdampak. Untuk mengetahui perkembangan kondisi warga, aparat-aparatur kecamatan melakukan pemantauan dilakukan hingga tingkat desa.
2: Udah disapu berkali-kali tuh ya.
0: Hujan abu vulkanik juga terpantau di permukiman warga di pesisir Kabupaten Serang, Banten. Abu tipis terbawa angin ke arah pesisir membuat halaman serta sejumlah kendaraan warga dipenuhi material vulkanik pada Sabtu malam. Warga yang terpapar abu merasakan pedih pada bagian mata saat beraktivitas di luar rumah.
3: Ke badan juga berasa, debunya kelihatan.
4: Kalau di rumah sendiri
3: rumah
4: gimana?
3: Di depan banyak debunya.
4: Jadi udah mulai mengotori halaman rumah ya?
3: Iya, kotor banget.
4: Baru malam ini kah atau gimana bang?
3: Baru kemarin malam, lagi malam Sabtu, udah kotor.
0: Sebaran abu vulkanik juga dipengaruhi kondisi angin. Erupsi masih terus terjadi dan disertai suara gemuruh serta dentuman yang terdengar dari pos pengamatan Pasauran.
5: Ya, ini abu ini tergantung dari arah angin. Jadi kemungkinan besar ini angin ke arah timur, jadi ke bawahlah di pesisir pantai Banten.
6: Dapat diprediksikan nggak sampai kapan, Pak?
5: Kalau untuk prediksi, kami tidak bisa memprediksi. Jadi untuk potensi abu, itu tergantung dari arah angin.
0: Masyarakat di Kabupaten Pandeglang juga merasakan hujan abu vulkanik pada Sabtu sore. Material vulkanik terlihat menumpuk tipis di sejumlah permukaan dan membuat warga harus membersihkan halaman serta kendaraan. Masyarakat di wilayah Banten dan Lampung diminta tetap tenang namun waspada. Sebelumnya Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan mengalami erupsi berulang sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Asap pekat akibat kebakaran hutan masih menyelimuti kota Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, kepulan asap membuat aktivitas warga pun terganggu.
8: Adapun di Pangkalan Bun, tim rescue kantor Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Pangkalan Bun menyelamatkan induk orang utan bersama bayinya yang bertahan di atas pohon.
9: Lebih dari satu bulan warga Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur harus rela beraktivitas di tengah asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain berisiko terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, asap tebal juga membuat jarak pandang warga menjadi terbatas. Sopir truk harus memperlambat laju kendaraannya ketika melintas. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 2.672 warga di Kabupaten Kota Waringin Timur terpapar ISPA selama periode Juli hingga Agustus 2026. Warga pun meminta Pemkab Kota Waringin Timur lekas mengambil langkah nyata untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Selain berdampak pada manusia, kebakaran hutan juga membuat satwa turut merasakan sulitnya bertahan di tengah asap tebal. Tim rescue gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kantor Seksi Konservasi 2 Pangkalan Bun dan Orangutan Foundation Internasional menyelamatkan induk orangutan dan bayinya yang sempat bertahan di atas pohon. Evakuasi tidak berjalan mulus lantaran kondisi tanah gambut yang masih menyisakan bara api. Kebakaran dua individu orang utan ini pertama kali terlihat oleh relawan yang sedang berpatroli karhutla. Setelah diperiksa, kondisi kesehatan kedua individu orang utan dinyatakan cukup baik Kedua satwa primata ini selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dilepas liarkan di Taman Nasional Tanjung Puting atau Suaka Margasatwa Lamandau. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia tidak hanya merusak lingkungan dan ekosistem, namun juga memiliki dampak bagi kesehatan bagi manusia.
7: Meskipun nantinya api padam, namun racun dan partikel berbahaya yang dihasilkan dari proses pembakaran akan menimbulkan berbagai penyakit jika terhirup oleh manusia.

0: Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar cerita tentang pohon yang hangus, melainkan sebuah ancaman krisis kesehatan jangka panjang bagi ribuan jiwa. Di balik kepekatannya, asap kebakaran hutan menyembunyikan musuh tak kasat mata, racun halus PM2.5 yang siap merusak saluran pernapasan dari dalam. Lebih dari sekadar asap, sisa pembakaran ini membawa partikel halus berbahaya, berisi logam dan plastik yang langsung menyusup ke sistem pernapasan manusia. Dampak ini bisa lebih serius jika terhirup oleh kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, hingga lansia.
1: Anak-anak yang tinggal di daerah yang sering kali terpapar polusi dalam hal ini PM2.5 itu pasti akan terganggu pertumbuhan parunya. Sehingga pada saat dia dewasa, jadi ini panjang memang penelitiannya. Pada saat dewasa diperiksa fungsi faal parunya itu turun dia.
0: Kekhawatiran bahaya lintas pulau juga dirasakan para mahasiswa di Surabaya yang memiliki keluarga dan kerabat di zona bahaya asap karhutla.
2: Tapi kebetulan saya kan asal sana, jadi keluarga itu di sana terkena dampak asapnya. Karena di Samarinda kan mungkin nggak yang terlalu banyak kebakaran hutannya, tapi asapnya itu sampai Samarinda. Jadi sampai mama saya itu sering ngechat, jangan lupa pakai masker. Padahal di sini nggak ada asapnya gitu. Saking kayak mungkin di sana parahnya, jadi mama saya nggak bisa gitu lepas masker.
3: Yang paling sekarang yang paling bisa dilakukan ya, mungkin keluar rumah pakai masker pertama. Bisa pakai masker yang one time atau mungkin punya masker kain gitu bisa. Tapi kalau misalnya cuma di dalam rumah mungkin yang bisa dipertimbangin pakai air purifier itu sih.
4: Yang aku tahu kan aku punya kenalan di Kalimantan Selatan gitu kan, tepatnya di Amuntai. Kemarin tuh dia cerita kayak kalau misal daerahnya dia tuh udah masuk ke zona yang berbahaya gitu. Asapnya tuh lumayan tebel, terus kayak dia cerita benar-benar yang kayak kadang tuh iya selalu pakai masker.
0: Hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan membuat kualitas udara semakin buruk, ditambah polusi yang semakin meningkat menjadi ancaman serius kesehatan warga.
5: Dampak karhutla bahkan tidak berhenti setelah kobaran api itu padam, melainkan terus menghantui dalam setiap racun yang terkandung dalam asap yang kemudian terhirup oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika pembukaan lahan dengan cara pembakaran ini terus dilakukan tanpa ada sanksi yang tegas, jelas hal ini menjadi ancaman nyata yang harus dibayar oleh generasi mendatang. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur.
6: Kita ke informasi lainnya, kawasan Gempol di Kota Bandung dikenal sebagai salah satu sentra kuliner legendaris dengan sejumlah pilihan makanan yang telah bertahan selama puluhan tahun.
7: Ya, cita rasa yang tak lekang oleh waktu menjadi daya tarik utama sehingga membuat kawasan ini selalu ramai dikunjungi para pecinta kuliner.

0: Terletak di pusat kota Bandung, sekitar 700 meter dari Gedung Sate. Kawasan Gempol masyhur sebagai salah satu pusat wisata kuliner di kota Kembang. Berbagai kedai makanan buka sejak pagi, membuat jalan Gempol selalu ramai dipadati warga sepanjang hari.
1: Kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan sekaligus kulineran di kawasan Gempol yang sejak dulu dikenal sebagai primadona wisata kuliner di kota Kembang. Ada apa saja di sini? Mari kita eksplor.
0: Daya tarik kawasan Gempol berada pada sejumlah kuliner yang telah bertahan selama puluhan tahun lamanya. Salah satunya adalah kedai kupat tahu ini yang berdiri sejak tahun 1965. Kupat tahu Gempol merupakan menu legendaris yang jadi favorit warga untuk sarapan. Sejak buka pada pukul 5:30 pagi, antrean pelanggannya sudah terlihat. Menu sederhana ini memadukan kupat atau ketupat yang disajikan dengan potongan tahu kuning dan rebusan tauge. Kemudian ditambahkan bumbu kacang, taburan bawang goreng, serta kerupuk. Tahu yang digunakan merupakan tahu cibuntu yang dibuat dengan resep khusus untuk menambah cita rasa. Sementara lontong atau kupat dibuat sendiri selama kurang lebih 8 jam. Begitupun dengan bumbu kacang yang dibuat dengan resep turun-temurun sehingga rasanya tidak berubah selama lebih dari 60 tahun.
1: Nah, kalau yang jadi uniknya kupat tahu Gempol dibanding kupat tahu lainnya tuh apa sih Pak biasanya?
2: Sebetulnya yang membedakan adalah bumbu dengan kerupuk ya. Nah kerupuk itu jarang ada yang pakai. Itu namanya itu kerupuk kemplang atau beras lah itu. Beda rasanya.
1: Yang merah itu?
2: Yang merah itu betul.
1: Oh jarang ya Pak berarti
2: jarang, yang merah? Jadi kupat tahu kebanyakan yang putih atau apa, ini kita pakai yang merah.
1: Oh, itu bikin gimana? Teksturnya atau rasanya lebih enak?
2: Rasanya lebih gurih, lebih ini, lebih nggak cepat layu juga.
0: Meski tampilannya sederhana, namun cita rasa kupat tahu legendaris ini sungguh menggoda. Tekstur kupat dan tahu yang lembut berpadu sempurna bersama kuah kacang halus dengan kekentalan yang pas, serta renyahnya kerupuk merah yang jadi andalan.
1: Yang menjadi keunikan dari kupat tahu Gempol ini adalah salah satunya ini nih, tahunya. Ini dibuat dengan menggunakan resep sendiri sehingga rasanya jauh lebih gurih dibandingkan tahu pada umumnya. Selain itu juga ada si bumbu kacangnya, bisa dilihat ini teksturnya lebih halus tapi juga lebih berasa, cenderung lebih manis, tapi sebenarnya jika ingin ditambahkan pedas juga bisa biar semakin menambah kenikmatan ketika Anda menikmati kupat tahu ini.
0: Dengan cita rasa otentik selama puluhan tahun, kupat tahu Gempol tetap bertahan dan tak pernah kehilangan pelanggan. Dalam satu hari, setidaknya 500 porsi kupat tahu bisa terjual habis, bahkan bisa mencapai 2 kali lipat saat akhir pekan atau musim liburan. Seiring perkembangan usaha, saat ini menu yang ditawarkan tidak hanya sebatas kupat tahu. Tersedia juga menu lain seperti lontong kari, yakni sajian lontong lembut dengan potongan daging sapi, serta siraman kuah kari yang gurih yang tak kalah populer. Beragam sajian ini ditawarkan dengan harga Rp22.000 per porsi. Kuliner legendaris lain di kawasan ini adalah roti Gempol yang juga telah berdiri selama puluhan tahun. Di kedai yang saat ini dikelola oleh generasi ketiga, beragam roti tersedia mulai dari roti tawar, roti manis, donat, hingga menu andalannya berupa roti bakar. Roti yang dijual merupakan buatan sendiri atau homemade yang dibuat tanpa bahan pengawet. Ada beberapa varian roti yang bisa dipilih, yakni roti putih, gandum, atau super yang lebih lembut. Roti-roti ini menjadi bahan dasar pembuatan roti bakar yang disukai oleh banyak pelanggan. Roti bakarnya sendiri memiliki banyak pilihan rasa. Untuk varian manis, ada rasa coklat, stroberi, kacang hingga serikaya. Sementara untuk varian gurih atau asinnya, bisa pilih isian keju, telur, ataupun daging. Sebelum disajikan, roti dan isian biasanya akan dipanggang selama beberapa menit. Dengan konsep open kitchen, pembeli bisa melihat secara langsung proses pembuatan roti bakar yang dipesan. Roti bakar pun bisa dibuat dalam porsi perorangan atau porsi ririungan untuk 2-4 orang. Roti bakar ini juga bisa dinikmati dalam keadaan panas di area tempat duduk bernuansa klasik yang tersedia di kedai ini.
1: Kalau buat saya, ini yang dari dulu tetap menjadi favorit adalah varian roti asin komplit ini. Kenapa? Karena ini isinya sesuai namanya komplit ya, semuanya ada mulai dari telur, daging, dan juga keju. Porsinya juga cukup mengenyangkan sehingga cocok dimakan terutama saat sarapan pagi.
0: Setiap harinya, roti Gempol bisa memproduksi lebih dari 150 bungkus roti tawar yang hampir selalu habis terjual. Selain roti, menu donat juga sedang banyak disukai. Donat di sini terbuat dari kentang dan disajikan dengan topping pilihan seperti gula putih atau gula aren. Kalau untuk minuman, tersedia susu murni segar, serta teh dan minuman rempah sebagai pilihan Anda. Kualitas dan rasa yang terjaga sejak dulu menjadi senjata utama kedai roti ini dalam mempertahankan pelanggan. Pilihan rasa yang klasik dan sederhana juga jadi nilai jual, sehingga membuat roti gempol selalu diburu oleh para pecinta kuliner.
3: Sebenarnya mungkin dari roti bakar, kan ada yang manis, ada yang asin, itu favoritnya suka yang nyari gitu maksudnya. Dari yang manis kan coklat, susu kacang, ada lagi yang sarikaya. Tambah yang komplitnya daging, telur, keju, itu paling banyak dicari. Iya, betul.
1: Kalau nasinya tuh bikin sendiri setiap hari atau gimana ya?
3: Tiap hari bikin. Jadi selalu fresh dari oven.
0: Cita rasa roti gempol yang legendaris membuat banyak pelanggan tidak ragu untuk kembali. Apalagi harga yang ditawarkan juga terjangkau. Mulai dari Rp8.000 untuk donat, sementara roti bakar dibanderol mulai dari harga Rp18.000 sampai Rp68.000.
4: Itu yang pasti rasanya enak, terus bahan-bahannya higienis lah. Terus nggak bikin di lambung itu nggak bikin kembung. Kan kalau yang sensi kan, kalau ada roti kan suka ada pengembangnya ya. Kalau yang nggak kuat biasanya suka bermasalah, kalau di sini alhamdulillah.
0: Kupat tahu dan roti di Jalan Gempol tidak hanya jadi ikon kuliner legendaris di Kota Kembang, namun juga mewakili ragam kekayaan kuliner khas Indonesia yang tidak lekang ditelan zaman. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Seperti apa serunya kontes nasional yang diikuti oleh 300 domba dari berbagai wilayah?
6: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka. Seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
1: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
2: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
3: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun, Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Antrean truk logistik menuju pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur mengular hingga 12 km di jalan raya menuju pelabuhan. Antrean terjadi di tengah perbaikan dua dermaga ponton.
1: Sementara itu, memasuki puncak El Nino, Rumah Sakit Umum Daerah Sekar Wangi Cibadak mengalami over kapasitas pasien ISPA. Pasien anak pun terpaksa dirawat di kursi dan juga kasur darurat. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Antrean truk logistik menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur hingga Sabtu siang mengular hingga 12 km di jalan raya menuju pelabuhan. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari sepekan terakhir. ASDP menyebut antrean terjadi di tengah perbaikan dua dermaga ponton masing-masing di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pihak ASDP juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur arus kendaraan dan mengurai kepadatan di jalan raya. Dua dermaga yang sedang diperbaiki tersebut hingga kini masih dalam tahap peningkatan kapasitas tonase menjadi 50 ton. Untuk mengurai antrean, ASDP mengoptimalkan pengoperasian 25 kapal berukuran besar termasuk 3 kapal perbantuan. Memasuki puncak El Nino, instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sekar Wangi Cibadak mengalami over kapasitas pasien pada Sabtu. Pasien yang didominasi anak-anak ini menderita infeksi saluran pernafasan. Beberapa pasien anak yang masih dalam observasi pun terpaksa harus menunggu dengan dipangku oleh orang tua. Wakil Direktur RSUD Sekar Wangi Andri Priyana Jaya menyebut, over kapasitas sudah terjadi sejak pertengahan Agustus. Pasien yang masuk dengan keluhan ISPA pun sudah terjadi sejak awal Agustus. Pihak rumah sakit kini berusaha untuk menambah jumlah ruangan dan merujuk pasien dengan gejala berat ke rumah sakit lain agar segera mendapat penanganan medis. Pasca gempa Flores, guru dan orang tua siswa SDNA Iwuat Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bersama-sama membangun ruang belajar darurat. Mereka mengumpulkan bambu dari kawasan hutan untuk membangun ruang belajar. Bambu tersebut diambil dari kawasan hutan yang berjarak sekitar 1 km dari sekolah. Untuk mencapai lokasi, mereka harus melintasi jalan menanjak, terjal, dan berbatu. Ruang belajar darurat berukuran 4x6 meter ini dan material lokal. Pembangunan ruang belajar darurat dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung di tengah kondisi pasca gempa. Meski begitu, pihak sekolah berharap pemerintah dapat membantu mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan yang terdampak gempa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: ...300 domba dari berbagai daerah bersaing dalam kontes domba nasional Piala Bupati Magelang pada Sabtu siang. 11 kategori dipertandingkan termasuk domba jantan ekstrim yang menampilkan domba dengan ukuran tubuh paling besar.
1: Sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: sesuai karakteristik bangsa.
1: Inilah suasana kontes domba tingkat nasional Piala Bupati Magelang di lapangan Sasana Krida, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu siang. Para peternak menggiring domba andalan mereka ke lokasi penilaian untuk dinilai dewan juri. Penilaian dilakukan dua tahap. Tahap awal meliputi aspek fisik seperti bobot, panjang, tinggi, dan lebar tubuh. Sementara tahap kedua, juri melakukan penilaian secara menyeluruh. Sebelum kontes, para peternak memberikan perawatan khusus mulai makanan pilihan, vitamin dan jamu hingga olahraga serta perawatan bulu agar domba tampil prima.
2: Ini karena kita momen peternak bisa bersatu, bisa wirungganan barengan di acara seperti ini, Pak. Kontes-kontes seperti ini, ya.
0: Terus Mas, saya ikut dari mana, Mas?
2: Saya ikut, saya bawa 4 itu, yang 2 ikut yang tanduk, yang 2 ikut yang non tanduk dan masih membawa gacu andalan Bruno.
1: Kontes ini juga menjadi ajang meningkatkan nilai jual domba. Sebanyak 300 domba bersaing dalam 11 kategori dengan total hadiah Rp65 juta. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kategori jantan ekstrim yang menampilkan domba-domba berukuran tubuh paling besar. Kegiatan ini digelar sebagai apresiasi sekaligus motivasi agar peternak terus berinovasi dan menghasilkan domba-domba berkualitas. Warga berdesakan demi mendapatkan tahu dan hasil bumi dalam tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada warga dalam tradisi yang digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain tahu goreng, warga juga memperebutkan tahu mentah, terong, tomat, serta berbagai sayuran dan hasil bumi lainnya. Sebelum diperebutkan warga, tahu dan hasil bumi dihiasi menjadi gunung dan diarak keliling. Sebanyak 16 gunungan diikutsertakan dalam arak-arakan.
3: Seru, dapat tahu mentah, dapat tahu mateng, dapat terong.
1: Tradisi grebek tahu menjadi ajang berbagi para pengusaha tahu untuk masyarakat. Warga pun antusias mengikuti tradisi yang digelar setiap tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Freddy Cahya. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Minggu 6 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Sejumlah penerbangan dari Singapura ke Jakarta terpaksa dibatalkan dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau. Kemarau yang melanda Kalimantan Tengah berdampak pada debit air Sungai Barito. Di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, ketinggian permukaan air sungai turun hingga di bawah 2 meter. Wacana kenaikan tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan menjadi Rp10.000 menuai beragam respons pengunjung.

0: Kita ke informasi pertama, motor milik pasien sebuah klinik di Kota Probolinggo, Jawa Timur, raib dicuri pelaku terekam kamera CCTV. Sementara itu, mantan perawat di salah satu rumah sakit di Medan, Sumatera Utara, terekam kamera CCTV membawa kabur bayi yang baru berusia 1 tahun. Polisi menduga bayi tersebut akan dijual.
1: Aksi pencurian motor metik milik Renaldi Hidayat, 28 tahun, warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Jumat malam terekam CCTV. Pencurian di klinik Garuda di Jalan Berantas, Kecamatan Kademangan ini melibatkan 2 orang. Pelaku beraksi bersama temannya yang menunggu di depan. Pelaku sempat bertegur sapa dengan pasien lain yang hendak berobat. Saat kejadian, korban tengah mengantar anaknya yang sedang sakit di klinik tersebut. Korban baru mengetahui motor miliknya hilang saat hendak pulang.
2: Berapa menit eksekusi itu, kira-kira?
3: Kurang lebih agak lama, soalnya agak susah itu, Pak. Sampai ada pasien datang itu ternyata katanya itu kan kenal juga sama pimpinan saya. Setelah ditelepon, Bu, yang terekam di CCTV itu tadi sampean itu ada maling itu, Bu. Itu sampean kenapa? Itu katanya. Ternyata ditelepon, saya juga lupa, enggak tahu apa-apa. Jadi kayak kena hipnotis. Dan ibu itu yang dipanggil sama malingnya gitu. Bukan ibu itu yang nyapa. Soalnya kayak di video memang kayaknya ibu itu yang nyapa.
1: Aksi 2 pelaku berinisial AM dan F ini terekam kamera CCTV di salah satu rumah sakit di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 31 Agustus. Salah satu pelaku yang merupakan mantan perawat di rumah sakit tersebut mengenakan pakaian serba putih menyerupai petugas medis. Pelaku meminta izin kepada nenek bayi untuk membawa bayi yang baru berusia 1 hari ke lantai 1 dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Setelah keluar dari ruang perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya yang telah menunggu di ruang tunggu. Keduanya kemudian membawa bayi keluar dari rumah sakit. Kedua pelaku bersama bayi tersebut kemudian diamankan polisi di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Si bayi lagi digendong sama neneknya. Nah, si ibunya lagi rebahan lah di situ. Harusnya kan ini akan divisit dokter pukul 12. Mereka ini datang lebih awal si tersangka ini, pukul 11:30. Ngomonglah ke ininya, ke orang tua dan neneknya ini. Bu, anaknya saya bawa ya, bayinya saya bawa. Kok cepat kali, Bu perawat. Kata perawat yang satu lagi nanti jam 12 akan divisit dokter, kan itu. Enggak, ini sekarang aja. Mau kami bawa ke lantai 1, mau dicek dokter. Seperti itulah modusnya.
1: Polisi mendalami dugaan kedua pelaku menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berniat mencari jodoh melalui aplikasi kencan online, seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Sementara di Tangerang Selatan, pemilik warung makan ditipu karyawannya sendiri yang baru bekerja selama 4 bulan. Pelaku membawa kabur motor dan ponsel miliknya.
5: Berniat menemukan suami impian, seorang karyawati bank ditipu oleh pria asal Wonogiri, Jawa Tengah dengan menguras uangnya hingga 31 juta rupiah. Pelakunya adalah pria berinisial AWN, 28 tahun, dan Satreskrim Polres Madiun menangkapnya di rumahnya. Dari keterangan polisi, pria berinisial AWN ini mencari mangsa di aplikasi kencan online, lalu memikat korban pada awal Januari 2026. Komunikasi berlanjut dengan pesan WhatsApp, namun uniknya meski tidak pernah bertemu langsung, korbannya percaya. Modusnya, pelaku mengaku kerja di Jakarta dan meminta uang ke korban dengan alasan kehilangan ponsel, KTP, dan rekening banknya yang terblokir. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang pemilik warung makan ditipu karyawan.

0: karyawannya yang baru kerja selama 4 bulan. Korban tidak menyangka karyawannya yang mengaku bekerja jujur ternyata seorang pencuri. Akibat ulah maling berkedok karyawan baru ini, pemilik warung makan kehilangan sepeda motor dan ponselnya. Kedok sang karyawan terbongkar usai pemilik warung memeriksa CCTV. Ternyata yang mencuri adalah karyawannya sendiri. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah penerbangan dari Singapura ke Jakarta terpaksa dibatalkan dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau. Pembatalan dilakukan sampai penerbangan dinyatakan aman secara keselamatan dan keamanan. Sejumlah penumpang memadati Terminal Bandara Changi, Singapura, imbas pembatalan penerbangan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Alasan keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi faktor utama pembatalan keberangkatan. Debu dan partikel dari erupsi berisiko merusak komponen mesin pesawat. Sebuah maskapai asal Singapura membatalkan penerbangan menuju Jakarta dan memberikan kompensasi berupa semalam menginap di hotel dan transportasi kendaraan taksi. Saat ini belum ada informasi resmi dari otoritas penerbangan Singapura perihal kapan penerbangan menuju Jakarta akan kembali dibuka.
2: Jam 4 sore tadi aku landing dari Jerman ke Singapura. Dan sayangnya penerbangan aku untuk selanjutnya yang ke arah Jakarta harus ditunda karena ada erupsi Gunung Krakatau. Dan itu nggak memungkinkan untuk pesawat kita terbang balik ke Jakarta. Dan saat ini kondisinya kita lagi nunggu kepastian dari airlines kita sendiri untuk penerbangan selanjutnya kapan. Dan aku harap juga Indonesia baik-baik aja.
1: Pemirsa, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga sebagai penyebab kemunculan suara dentuman maupun getaran yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Banten hingga Lampung. Namun wisatawan di kawasan Pantai Carita, baik lokal maupun luar daerah, masih terus berdatangan.
0: Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Rita Susilawati, mengatakan, berdasarkan pengamatan, erupsi Gunung Anak Krakatau tak hanya mengeluarkan suara gemuruh, namun juga memancarkan semburan lava fontaine. Menurutnya, peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya saat erupsi Gunung Kelut, ketika suara dentuman bisa terdengar hingga wilayah Jawa Tengah.
3: Jadi kalau dari pengamatan yang kami lakukan, tidak hanya untuk Anak Krakatau, tetapi juga beberapa gunung api lainnya di Indonesia, ketika erupsi besar terjadi gitu ya, atau tidak hanya erupsi besar, erupsi dengan tipe tertentu, karena kalau tipe fontain ini memang biasanya disertai dentuman yang nyaring begitu ya. Nah, ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer. Itu sudah ada penyelidikan yang menyelidiki hal tersebut, begitu ya, dan ini akan bisa terdengar di beberapa wilayah lain yang jauh.
0: Meski Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi, kondisi ini tidak menyurutkan minat wisatawan untuk berlibur ke Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Pantai Pasir Putih Carita masih dipadati wisatawan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
4: Kita ya dengar, tapi kan himbauan dari pengelola wisata sini nggak ada himbauan, jadi kita aman-aman aja.
5: Tapi merasa khawatir nggak sih, Pak?
4: Ya kalau khawatir, semua orang kalau namanya gunung meletus nggak tentu khawatir.
0: Aktivitas wisatawan ini berlangsung di tengah informasi erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat malam. Kondisi tersebut tetap menjadi perhatian bagi pengelola objek wisata.
6: Kalau kesiapsiagaan sih insya Allah kita siap selalu ya, karena kita kan juga berkolaborasi sama pihak-pihak terkait ya. Tentu saja kita pasti meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan kesiapsiagaan kita.
0: Kewaspadaan tetap menjadi perhatian utama di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. PVMBG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dampak meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan oleh warga di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Lampung dan juga Banten. Hujan abu vulkanik terjadi di Kabupaten Tanggamus, Pandeglang dan juga Serang. Warga pun dihimbau memakai masker dan

0: kurangi aktivitas di luar rumah.
1: Langit kita juga gelap itu. Tuh.
2: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda meluas ke sejumlah wilayah di Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Hujan abu vulkanik dilaporkan terjadi di Kabupaten Tanggamus pada Sabtu. Terpantau di Kecamatan Pematang Sawa, Kelumbayan, dan Kecamatan Cukuh Balak, abu vulkanik mengotori rumah warga, sekolah, hingga sejumlah tempat ibadah. Sebagai antisipasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus membuka posko darurat melalui bidan desa dan mengerahkan tenaga kesehatan ke sejumlah wilayah terdampak. Sedikitnya 1.650 masker dibagikan kepada warga di Desa Tirom Jaya, Wai Asahan, Karangbrak, Martanda, Kaur Gading, Tampang Tua, dan Desa Tampang Muda.
3: Terkait itu batasi aktivitas kita di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, dan dapat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Terkait itu dimohon kepada masyarakat tetap waspada, jaga kesehatan untuk melindungi diri kita masing-masing.
2: Hingga Sabtu malam belum ada laporan korban jiwa maupun kerugian material yang dialami warga yang terdampak. Untuk mengetahui perkembangan kondisi warga, aparatur kecamatan melakukan pemantauan dilakukan hingga tingkat desa.
4: Udah disapu berkali-kali tuh ya.
2: Hujan abu vulkanik juga terpantau di permukiman warga di pesisir Kabupaten Serang, Banten. Abu tipis terbawa angin ke arah pesisir membuat halaman serta sejumlah kendaraan warga dipenuhi material vulkanik pada Sabtu malam. Warga yang terpapar abu merasakan pedih pada bagian mata saat beraktivitas di luar rumah.
5: Ke badan juga berasa, ininya debunya kelihatan.
6: Kalau di rumah sendiri
5: rumah
6: gimana?
5: Rumah di depan banyak debunya.
6: Jadi udah mulai mengotori halaman rumah ya?
5: Iya, kotor banget, Pak.
6: Baru malam ini kah atau gimana, Bang?
5: Baru kemarin malam, lagi malam Sabtu, udah kotor.
2: Sebaran abu vulkanik juga dipengaruhi kondisi angin. Erupsi masih terus terjadi dan disertai suara gemuruh serta dentuman yang terdengar dari pos pengamatan Pasauran.
7: Ya, ini abu ini tergantung dari arah angin. Jadi kemungkinan besar ini angin ke arah timur, jadi ke bawahlah di pesisir pantai Banten.
8: Dapat diprediksikan nggak sampai kapan, Pak?
7: Kalau untuk prediksi, kami tidak bisa memprediksi. Jadi untuk potensi abu, itu tergantung dari arah angin.
2: Masyarakat di Kabupaten Pandeglang juga merasakan hujan abu vulkanik pada Sabtu sore. Material vulkanik terlihat menumpuk tipis di sejumlah permukaan dan membuat warga harus membersihkan halaman serta kendaraan. Masyarakat di wilayah Banten dan Lampung diminta tetap tenang namun waspada. Sebelumnya Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan mengalami erupsi berulang sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia New Day.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sejumlah penerbangan dari Singapura menuju Jakarta terpaksa dibatalkan. Dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau. Pembatalan dilakukan sampai penerbangan dinyatakan aman secara keselamatan dan keamanan. Sejumlah penumpang memadati terminal Bandara Changi, Singapura imbas pembatalan penerbangan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Alasan keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi faktor utama pembatalan keberangkatan. Debu dan partikel dari erupsi berisiko merusak komponen mesin pesawat. Sebuah maskapai asal Singapura membatalkan penerbangan menuju Jakarta dan memberikan kompensasi berupa semalam menginap di hotel dan transportasi kendaraan taksi. Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari otoritas penerbangan Singapura perihal kapan penerbangan menuju Jakarta akan kembali dibuka.
1: Jam 4 sore tadi aku landing dari Jerman ke Singapura. Dan sayangnya penerbangan aku untuk selanjutnya yang ke arah Jakarta harus ditunda karena ada erupsi Gunung Krakatau. Dan itu nggak memungkinkan untuk pesawat kita terbang balik ke Jakarta. Dan saat ini kondisinya kita lagi nunggu kepastian dari airlines kita sendiri untuk penerbangan selanjutnya kapan. Dan aku harap juga Indonesia baik-baik aja.
0: Dampak meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan oleh warga di sejumlah kabupaten, kota di Provinsi Lampung dan Banten. Hujan abu vulkanik terjadi di Kabupaten Tanggamus, Pandeglang, dan Serang. Warga pun dihimbau memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
2: Langit kita juga gelap itu.
3: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda meluas ke sejumlah wilayah di kabupaten kota di Provinsi Lampung. Hujan abu vulkanik dilaporkan terjadi di Kabupaten Tanggamus pada Sabtu. Terpantau di Kecamatan Pematang Sawa, Kelumbayan, dan Kecamatan Cukuh Balak, abu vulkanik mengotori rumah warga, sekolah, hingga sejumlah tempat ibadah. Sebagai antisipasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus membuka posko darurat melalui bidan desa dan mengerahkan tenaga kesehatan ke sejumlah wilayah terdampak. Sedikitnya 1.650 masker dibagikan kepada warga di Desa Tirom Jaya, Wai Asahan, Karangbrak, Martanda, Kaur Gading, Tampang Tua, dan Desa Tampang Muda.
4: Terkait itu batasi aktivitas kita di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, dan dapat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Terkait itu dimohon kepada masyarakat tetap waspada, jaga kesehatan, untuk melindungi diri kita masing-masing.
3: Hingga Sabtu malam belum ada laporan korban jiwa maupun kerugian material yang dialami warga yang terdampak. Untuk mengetahui perkembangan kondisi warga, aparatur kecamatan melakukan pemantauan dilakukan hingga tingkat desa.
5: Udah disapu berkali-kali tuh ya.
3: Hujan abu vulkanik juga terpantau di permukiman warga di pesisir Kabupaten Serang, Banten. Abu tipis terbawa angin ke arah pesisir membuat halaman serta sejumlah kendaraan warga dipenuhi material vulkanik pada Sabtu malam. Warga yang terpapar abu merasakan pedih pada bagian mata saat beraktivitas di luar rumah.
6: Ke badan juga berasa, debunya kelihatan.
7: Kalau di rumah sendiri gimana?
6: Di depan banyak debu-debunya.
7: Jadi udah mulai mengotori halaman rumah ya?
6: Iya, kotor banget.
7: Baru malam ini kah atau gimana bang?
6: Baru kemarin malam, lagi malam Sabtu, udah kotor.
3: Sebaran abu vulkanik juga dipengaruhi kondisi angin. Erupsi masih terus terjadi dan disertai suara gemuruh serta dentuman yang terdengar dari pos pengamatan Pasauran.
8: Ya, ini abu ini tergantung dari arah angin. Jadi kemungkinan besar ini angin ke arah timur, jadi ke bawahlah di pesisir pantai Banten.
9: Dapat diprediksikan nggak sampai kapan, Pak?
8: Kalau untuk prediksi, kami tidak bisa memprediksi, jadi untuk potensi abu itu tergantung dari arah angin.
3: Masyarakat di Kabupaten Pandeglang juga merasakan hujan abu vulkanik pada Sabtu sore. Material vulkanik terlihat menumpuk tipis di sejumlah permukaan dan membuat warga harus membersihkan halaman serta kendaraan. Masyarakat di wilayah Banten dan Lampung diminta tetap tenang namun waspada. Sebelumnya Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan mengalami erupsi berulang sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, dampak meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau juga dirasakan oleh warga di Pandeglang, Banten. Kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ibtu Turip, Kasat Polair Polres Pandeglang. Halo, selamat pagi Pak Turip. Bagaimanakah pantauan Anda di lokasi sekarang? Apakah kondisinya sudah mulai kondusif atau masih ada persebaran abu vulkanik hingga detik ini?
1: Baik Bang, kondisi yang kami laporkan Bang untuk pagi ini situasi dalam keadaan aman, terkendali, kondusif. Untuk abu vulkanik memang terasa di beberapa wilayah, beberapa tempat, itu di atap-atap penghuni hotel dan kendaraan. Tadi malam sempat beberapa pengguna kendaraan bermotor mengalami pedih matanya pada saat menggunakan kendaraan motor di jalan. Namun pada saat pagi ini dilaporkan langsung dari Pantai Wisata Carita, para pengunjung hotel menikmati suasana pantai dengan aman, nyaman, tidak begitu berdampak pada mereka karena mereka menikmati dengan suasana yang tenang dan tidak panik. Demikian Bang, dilaporkan Bang.
0: Baik, dari pantauan Anda sendiri masih banyak masyarakat yang beraktivitas di area pantai ataupun juga berwisata di sana. Sejauh ini apakah ada himbauan khusus yang disampaikan dari Polair ataupun juga pemerintah setempat?
1: Baik Bang, himbauan kami sampaikan kepada para pengunjung pantai wisata untuk tetap tenang dan tidak panik, namun tetap waspada. Karena dari BMKG juga telah memasang sirine atau early warning system di Kecamatan Carita, Kecamatan Labuan, dan Kecamatan Sumur. Apabila ada tanda-tanda terjadinya dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau, maka peringatan dini atau early system itu akan berbunyi dan pastinya kita akan memberikan himbauan kepada masyarakat. Namun sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda hal tersebut. Demikian Bang.
0: Baik, lantas jauh ini bagaimana kolaborasi ataupun juga sinergitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pemerintah daerah setempat untuk menjaga dan juga memberikan rasa aman dan juga kondusivitas di sekitar area yang lokasinya notabene dekat dengan anak Gunung Krakatau, Bapak?
1: Baik Bang, kami bekerja sama dengan Basarnas, Balawista, dan pemerintah setempat baik kecamatan maupun dari BPBD memberikan himbauan, memberikan sosialisasi terkait dengan adanya aktivitas Gunung Anak Krakatau dari mulai kemarin. Namun saat ini dari mulai 18.37 tadi malam sudah tidak terdengar lagi suara gemuruh maupun getaran yang diakibatkan oleh erupsinya Gunung Anak Krakatau. Situasi saat ini tampak aman, nyaman, namun tetap waspada untuk masyarakat. Kami himbau kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker karena dari dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, debu vulkanik sudah mulai turun di beberapa wilayah. Demikian Bang.
0: Baik, tadi Anda sempat memberikan beberapa himbauan kepada masyarakat dan juga persiapan dilakukan. Lantas untuk titik-titik terkait evakuasi dari para masyarakat yang nantinya itu apakah sudah tersedia sejauh ini untuk informasi maupun juga titik lokasi evakuasi yang disediakan oleh pihak kepolisian maupun juga pemerintah setempat?
1: Polisian Bang, dilaporkan untuk jalur evakuasi di wilayah Kecamatan Carita, Kecamatan Labuan, Kecamatan Panimbang, dan sampai dengan Sumur. Untuk penunjuk arah jalur evakuasi sudah terpasang dan titik-titik kumpul apabila terjadi sesuatu hal sudah ditentukan. Untuk di wilayah Kecamatan Carita itu ada di beberapa lokasi, diantaranya di Tahura, Taman Hutan Raya yang berada di Kecamatan Carita, Desa Sukarame. Di Kecamatan Labuan ada shelter yang digunakan untuk titik kumpul nantinya Bang. Demikian Bang.
0: Baik, lantas jauh ini dari pantauan Anda untuk aktivitas masyarakat, baik keseharian ataupun juga perekonomian, apakah ada terdampak Bapak dari pantauan Anda di sana?
1: Baik Bang, sempat dilaporkan kemarin informasi dari beberapa penghuni hotel setelah merasakan getaran atau mendengar gemuruhnya dari hari Sabtu, ada beberapa penghuni hotel yang meninggalkan hotelnya. Namun di hari ini mereka tampak menikmati suasana pantai dan tidak terasa lagi getaran atau gemuruh. Jadi untuk saat

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Di tengah kehidupan manusia, ada hewan-hewan yang mengisi ruang kehidupan di bumi. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut peduli dengan keberadaan mereka, seperti orang-orang ini, yang memilih untuk tidak berpaling.
1: Tapi ini harus ada tindakan, harus ada perlindungan nih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ya.
0: Yang membuka rumahnya untuk hewan terlantar.
2: Orang yang ngambil haknya anjing, ya hancur gitu.
0: Dan yang setiap hari memberi makan hewan-hewan di jalanan.
3: Aku bisa buat kehidupan kamu lebih baik lagi.
0: Saksikan cerita, perjuangan, dan kepedulian para penyelamat hewan di Talk It's Fun. Minggu 6 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya, diduga akibat kabut asap pekat, 3 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di kilometer 9+800 jalur A tol Palembang Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu pagi. 14 orang dilaporkan dirawat di rumah sakit akibat luka-luka. Sementara di Kembangan, Jakarta Barat, seorang ibu dan anak balitanya meninggal dunia akibat tabrakan beruntun yang juga melibatkan 3 mobil di kawasan Kembang Kerep pada Sabtu sore.
1: Dulu kawan, dulu ada tragedi di depan.
2: Kecelakaan beruntun maut yang melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor terjadi di kawasan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu sore. Seorang ibu dan anak balitanya tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendari mereka ditabrak dari belakang. Saksi menyebut insiden bermula saat satu mobil listrik melaju kencang dari arah Puri Kembangan Timur menuju Cengkareng. Mobil kemudian hilang kendali dan menabrak 2 mobil di depannya serta sepeda motor korban. Benturan keras bahkan merobohkan tiang lampu penerangan jalan umum. Guna kepentingan otopsi, jenazah para korban dibawa ke RSUD Tangerang. Sementara itu mobil listrik beserta pengemudinya diamankan ke kantor unit laka lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Pekatnya kabut asap dengan jarak pandang hanya 2 meter diduga menjadi pemicu kecelakaan beruntun 2 bus dan 1 minibus di kilometer 9+800 jalur A tol Palembang Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu pagi. Akibat insiden ini, 14 orang mengalami luka-luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Menurut salah satu awak bus, kabut asap pekat membuat jarak pandang terbatas sehingga pengemudi sulit mengetahui kendaraan di depannya. Sementara Satlantas Polres Ogan Ilir telah melakukan olah TKP dan memeriksa kondisi jarak aman serta kecepatan laju kendaraan di lokasi. Hingga saat ini polisi belum menyimpulkan pemicu kecelakaan. Meski tidak ada korban jiwa, polisi tetap memeriksa para pengemudi serta mengamankan kendaraan yang terlibat ke kantor polsek guna penyelidikan lebih lanjut. Kecelakaan maut menimpa 2 orang pelajar di jalur alternatif Jombang Kediri, tepatnya di Jalan Raya Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Sepeda motor yang dikendari korban menabrak bagian belakang truk pasir yang sedang antri membeli solar di SPBU. Saksi menuturkan sebelum kejadian.